0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kita dihadapkan dengan situasi berbatasan anggaran, tetapi kita harus tetap kinerja tinggi, maka kita tetap melakukan action plan secara lebih presisi.
2: Pemeriksaan tersebut dalam lanjutan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait audit laporan keuangan oleh BPK di Kabupaten Muara Enim.
0: Komisi 7 DPR RI dan LPPR RI membahas penguatan kinerja lembaga penyiaran publik di tengah keterbatasan anggaran. Diperiksa KPK hampir 9 jam, anggota 5 Badan Pemeriksa Keuangan BPK RI, Bobby Adityo Rizaldi, mengaku telah menyampaikan seluruh keterangan yang dibutuhkan penyidik KPK. Badan Pengelola Dana Perkebunan BPDP akan menggelar Pekan Riset Sawit Indonesia Perisai 2026 yang akan menampilkan berbagai riset dan inovasi kelapa sawit Indonesia. Inilah Warta Berita selengkapnya Jumat 17 Juli 2026 bersama saya Safira Amalia. Komisi 7 DPR RI dan LPPR RI membahas penguatan kinerja lembaga penyiaran publik di tengah keterbatasan anggaran. Selain evaluasi keuangan, rapat juga menyoroti pentingnya menghadirkan informasi yang kredibel untuk menangkal hoax. Berikut laporan Rian Suryadi.
3: Komisi 7 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat RDP dengan LPPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Rapat tersebut dilakukan untuk membahas laporan keuangan. Direktur Utama LPPR RI, I. Hendrasmo, menegaskan seluruh satuan kerja harus tetap menjaga kinerja organisasi di tengah kebijakan efisiensi anggaran. Karena menurutnya, keterbatasan anggaran tidak boleh mengurangi kualitas pelayanan ataupun pencapaian target organisasi. Menurutnya juga, seluruh satker harus tetap mampu mencapai tujuan organisasi melalui penyusunan action plan yang lebih presisi, serta implementasi program yang lebih efektif.
1: Saya sampaikan kita ini yang penting kita harus tetap mencapai tujuan organisasi, ya. Kita dihadapkan dengan situasi berbatas anggaran, tetapi kita harus tetap kinerja tinggi, maka kita tetap melakukan action plan secara lebih presisi, implementasi lebih baik ya untuk mencapai tujuan organisasi. Nah, ini yang perlu terus komunikasikan ke para kasat kami ya. Jadi intinya kami tetap bagaimana kita mau mencapai tujuan organisasi. Dari ini kita sekarang menggarisbawahi kita sedang memperjuangkan public trust ya.
3: Sementara Komisi 7 DPR RI mendorong lembaga penyiaran publik memperkuat perannya dengan menghadirkan informasi yang membangun optimisme masyarakat karena maraknya hoax dan dominasi berita negatif di ruang digital. Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI, Cusnunia Salim, menyebut tantangan penyiaran seiring berkembangnya media sosial.
4: Nah, segimana lembaga penyiaran ini bisa good news-nya itu dipom sebanyak mungkin? Memang ada good news, cuman tenggelam oleh algoritma yang bad news-nya. Nah, ini tantangan kita memang, karena sebenarnya banyak juga yang masih feelingnya bagus, ininya pemikirannya bagus.
3: Atas hal tersebut, LPPR RI akan terus memperjuangkan kepercayaan publik melalui layanan penyiaran yang relevan dan berdampak. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Diperiksa KPK hampir 9 jam, anggota 5 Badan Pemeriksa Keuangan BPK RI, Bobby Adityo Rizaldi, mengaku telah menyampaikan seluruh keterangan yang dibutuhkan penyidik KPK terkait dugaan suap laporan keuangan Pemkab Muara Enim. Berikut laporan Hairul Umam.
5: Menurut sedikit kayaknya.
6: Pak, bisa disampaikan Pak, ini cukup lama nih Pak.
7: Semua sudah disampaikan kepada penyidik.
8: Anggota 5 Badan Pemeriksa Keuangan, Bobby Adityo Rizaldi, mengaku telah menyampaikan seluruh keterangan yang dibutuhkan penyidik KPK.

0: audit laporan keuangan oleh BPK di Muara Enim, khususnya dalam laporan keuangan pemerintah Kabupaten Muara Enim, dari yang wajar dengan pengecualian atau WDP menjadi wajar tanpa pengecualian. KPK memandang keterangan Bobby diperlukan untuk melengkapi konstruksi perkara sekaligus memperkuat alat bukti terhadap para tersangka.
1: BPK RI, pemeriksaan tersebut dalam lanjutan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait audit laporan keuangan oleh BPK di Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan, di mana dari dugaan pengubahan temuan audit tersebut menjadikan status opini untuk Pemkab Muara Enim juga berubah dari WDP menjadi WTP. Oleh karena itu, penyidik memerlukan keterangan para saksi untuk menerangkan konstruksi perkara sehingga menjadi utuh, termasuk untuk memperkuat alat bukti terhadap pihak-pihak yang sudah ditetapkan sebagai tersangka.
0: Kasus ini merupakan pengembangan penyidikan dugaan suap terkait audit laporan keuangan pemerintahan Kabupaten Muara Enim. KPK menduga terdapat pengkondisian temuan audit yang berpengaruh pada perubahan opini BPK atas laporan keuangan pemerintah daerah. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Badan Pengelola Dana Perkebunan BPDP akan menggelar Pekan Riset Sawit Indonesia Perisai 2026 yang akan menampilkan berbagai riset dan inovasi kelapa sawit Indonesia. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
3: Selama lebih dari satu dekade, Badan Pengelola Dana Perkebunan BPDP mendanai sejumlah riset dan inovasi di bidang kelapa sawit untuk memberikan nilai tambah sawit bagi industri dan masyarakat. Untuk itu, BPDP akan menampilkan riset dan hasil inovasi sektor kelapa sawit di berbagai bidang melalui kegiatan Pekan Riset Sawit Indonesia Perisai 2026 pada tanggal 20 dan 21 Juli 2026. Sehingga masyarakat mengetahui bahwa pengelolaan sawit tidak hanya soal perkebunan dan minyak nabati saja, tetapi juga menghasilkan inovasi di berbagai bidang, mulai dari pangan, kesehatan, hingga energi terbarukan. Direktur Penyaluran Dana Sektor Hilir BPDP Muhammad Alfansyah menegaskan hal tersebut dalam media briefing di Jakarta.
4: Sawit itu memberikan andil yang cukup, yang sangat besar terhadap perekonomian, terhadap kesejahteraan masyarakat. Nah, cerita-cerita mengenai hal yang negatif terhadap sawit coba kita challenge, kita buktikan dengan penelitian-penelitian dilakukan oleh lembaga penelitian atau perguruan tinggi bahwa sawit itu baik, gitu ya.
3: Salah satu riset yang didanai BPDP adalah riset mengenai manfaat minyak sawit merah terhadap ibu hamil dan kualitas air susu ibu serta status gizi bayi. Peneliti dari Universitas Indonesia yang melakukan penelitian tersebut, Profesor Dr. Ratu Ayu Dewi Sartika mengatakan, hasil penelitian menunjukkan bahwa minyak sawit merah memiliki kandungan beta-karotin, vitamin A, vitamin E, serta antioksidan yang berpotensi mendukung peningkatan status gizi ibu dan anak. Sehingga minyak sawit merah dapat dimanfaatkan untuk mengatasi persoalan tengkes atau stunting di Indonesia.
5: Dengan kita mengonsumsi sirup red palm oil atau minyak sawit merah, ini bisa menurunkan risikonya faktor komposisi bayi berat lahirnya yang juga menjadi PR pemerintah. Dan ini saya sebutkan sebagai jaring pengaman utama mencegah stunting justru dari sejak dalam kandungan.
3: Pekan Riset Sawit Indonesia Perisai 2026 juga akan menampilkan hasil riset berupa teknologi bensin sawit atau bensa sebagai bahan baku energi yang ramah lingkungan dan dapat diandalkan untuk menopang ketahanan energi di Indonesia di masa depan. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Program prioritas Presiden Prabowo Subianto yaitu makan bergizi gratis di DIY kembali bergulir usai libur sekolah. Berita selengkapnya disampaikan oleh reporter Nana Rohmana dari RRI Yogyakarta.
6: Ini sudah mulai dari hari Senin kemarin, jam 8 sudah diantar, nanti kami SOP kami kan kami cek dulu yang guru piket itu nanti ngicipi dulu. Lihat dulu kondisinya, layak dimakan apa enggak, bagus apa enggak.
7: Memasuki tahun

0: ajaran baru, sejumlah
1: teacher
0: sekolah di
1: semua,
0: Yogyakarta
1: okay.
0: kembali menyalurkan makan bergizi gratis atau MBG kepada para siswanya. Seperti di SD Vidya Hasanah, MBG mulai didistribusikan kepada para siswa sejak hari pertama masuk pada Senin lalu. Kepala SD Vidya Hasanah, Dewi, mengatakan program MBG di sekolahnya sangat bermanfaat bagi para siswa, terutama bagi mereka yang belum sarapan dari rumah.
2: Kita kan orang tuanya, pikirnya kan golongan menengah ke bawah, dan kan banyak yang bawahnya. Jadi banyak anak-anak kami yang sekarang mengandalkan MBG, jadi nggak sarapan. Gitu. Jadi ada MBG itu ya untuk sarapan gitu loh. Jadi makan, nanti datang gitu langsung nanti makan kalau udah dicek semua.
0: Sementara di SMA Muhammadiyah 3 Yogyakarta, MBG baru akan dibagikan kepada siswa pada pekan depan, setelah masa pengenalan lingkungan sekolah atau MLS berakhir. Wakil Kepala Bidang Kesiswaan SMA Muhammadiyah 3 Yogyakarta, Najib, mengatakan kebijakan tersebut diambil agar pelaksanaan MBG dapat berjalan lebih optimal ketika kegiatan belajar mengajar sudah.
3: Kalau untuk saat ini, minggu saat ini, kita belum pakai MBG, Mbak, belum memesan MBG lagi. Insya Allah nanti kita akan gunakan MBG lagi di minggu berikutnya ketika sudah aktif, karena minggu-minggu ini kan masih MPLS nggih, dan kredit sekolah karena persiapan dengan tahun ajaran baru.
0: Pada tahun ajaran baru ini, SMA Muhammadiyah 3 Yogyakarta juga menerapkan mekanisme baru dalam penyaluran MBG. Jika sebelumnya seluruh siswa mendapatkan MBG, kini sekolah akan melakukan pendataan untuk mengetahui siswa yang benar-benar berminat menerima program tersebut. Langkah ini dilakukan agar penyaluran MBG lebih tepat sasaran sekaligus meminimalkan sisa makanan.
4: Pemerintah dalam kurun waktu 1 bulan mendatang akan menggencarkan kajian mendalam sebagai upaya perbaikan tata kelola program makan bergizi gratis atau MBG. Sejumlah indikator yang akan dikaji, yakni terkait kualitas dan penyaluran penerima manfaat MBG, serta alternatif pemenuhan gizi melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG. Selengkapnya dalam laporan khusus Pro 3 RRI, disampaikan reporter Joshua Sihombing.
5: Laporan khusus.
6: Beliau minta setiap pilihan kebijakan kaji dengan baik. Apa dasarnya dan sebagainya.
7: Presiden Prabowo Subianto sangat terbuka dengan dilakukannya kajian mendalam terkait perbaikan pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG. Wakil Kepala Badan Gizi Nasional BGN Agustina Arumsari mengatakan hal tersebut dipertegas langsung Kepala Negara dalam rapat terbatas yang digelar di Istana Kepresidenan Jakarta Rabu kemarin. Agustina menyebut bahwa Presiden Prabowo menekankan pentingnya kajian mendalam terkait tata kelola MBG agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Dalam konteks tersebut, Wakil Kepala BGN mengatakan bahwa arahan Kepala Negara dalam mengkaji pelaksanaan program MBG merujuk pada perbaikan data penerima manfaat dan alternatif lainnya dalam pemenuhan Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG.
8: Bahwa yang perlu diefisienkan, yang tidak harus menerima lagi program MBG, ya silakan, tidak usah menerima lagi. Tetapi mereka yang berada di desil yang di bawah, di daerah yang tertinggal, di daerah yang memang prevalensi stuntingnya tinggi dan sebagainya, silakan diberikan. Bahkan beliau mengatakan apakah 15 ribu itu memang juga cukup. Silakan kaji, jika memang tidak cukup, berapa angkanya? Pak Presiden pun tadi mengatakan, silakan dikaji, kalau ada alternatif yang lain, boleh. Jadi jangan hanya itu satu-satunya pilihan untuk membelikan skema pelaksanaannya. Tapi kembali lagi, beliau minta setiap pilihan kebijakan kaji dengan baik. Apa dasarnya?
7: Senada hal itu, Menteri Koordinator Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan bahwa dalam perbaikan tata kelola program MBG, pemerintah akan melakukan kajian dan evaluasi mendalam terhadap berbagai faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaannya. Menko Pangan Zulhas menyebut bahwa kajian dan evaluasi tersebut ditargetkan akan rampung dalam kurun waktu 1 bulan ke depan untuk selanjutnya dilaporkan kepada Presiden Prabowo.
9: Mengenai MBG akan menyelesaikan persoalan-persoalan yang selama ini menjadi hambatan atau penyalahgunaan. Kami minta waktu satu bulan untuk menyelesaikan, merapikan banyak ya yang penyalahgunaan, kemudian titik-titik yang sudah layak menerima kemudian sudah begitu banyak titik yang sudah ditentukan, tetapi belum ada SPPG-nya, ada yang sudah membangun, tapi belum ada, banyak hal ya. Satu bulan ini kita akan paparkan kepada Bapak Presiden untuk nanti diambil keputusan yang tepat seperti apa seharusnya.
7: Di sisi lain, Ketua Dua Dewan Pimpinan Pusat DPP Persatuan Ahli Gizi Indonesia Persagi, Ati Nirwanawati, menyambut baik akan upaya pemerintah dalam memperbaiki tata kelola program MBG. Bahkan menurutnya, opsi pelibatan kantin sekolah sebagai alternatif dapur SPPG dapat menunjang suksesi program MBG. Menurut Ati, dengan pelibatan kantin sekolah sebagai dapur SPPG tersebut dapat menghadirkan menu MBG yang bervariasi dan menyesuaikan selera makan anak sekolah sesuai daerahnya masing-masing. Hal ini diungkapkannya untuk menghindari tersisanya gizi yang tersaji dalam menu MBG karena tidak dikonsumsi anak-anak sekolah.
1: Tentang MBG tersebut, jadi kami Persagi menyarankan tetap diadakan MBG, hanya saja sasarannya Mas. Ya. Itu perlu dievaluasi gitu loh. Terus perbaikan menunya sesuai dengan makanan pangan lokal. Kalau itu bisa dipenuhi sebetulnya enggak apa-apa, Mas. Yang jelas kami concern ke area pemasakan itu. Kan ada standarnya. Satu. Terus yang kedua, ahli gizi menginginkan tidak ada sisa makanan. Karena yang banyak itu tuh sisa adalah sayuran. Nah, itu kalau dibuat menu lokal dengan kebiasaan makan, saya rasa sisa makanan sedikit ya, Mas.
7: Meski demikian, Ketua 2 DPP Persagi, Ati Nirwanawati, menekankan pentingnya menjaga standarisasi dapur dan gizi anak dalam pelibatan kantin sekolah untuk program MBG. Ia menyarankan agar kantin sekolah juga diberikan pelatihan dalam penyajian menu makan MBG dengan tetap mengutamakan mutu dan kualitas pemenuhan gizi anak. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara ya, untuk Indonesia.
1: Kita memerlukan standarisasi dapur. Jadi kalaupun mau dibuat kantin sekolah, terus betul-betul dipikirkan.
4: Bagaimana harapan dan juga pendapat masyarakat terkait dengan upaya perbaikan pelaksanaan program MBG ini? Apa saja yang perlu dikaji dan dipertimbangkan dalam peningkatan kualitas program prioritas MBG? Berikut tanggapan masyarakat selengkapnya.
5: Soal MBG itu gagasannya bagus, cuma implementasinya memang masih banyak kekurangan. Harapannya sih kalau dikembalikan ke kantin sekolah itu saya setuju ya. Karena berangkat dari komunitas komunal di sebuah sekolah gitu, dan itu bagus. Jadi tingkat partisipasi masyarakat kesadarannya tuh tinggi. Dan akhirnya program itu digerakkan berdasarkan memang kebutuhan di satu sekolah gitu. Bukan dari lembaga yang gak bersumber langsung ngedorong, tapi ini sebaliknya.
10: Menurut saya perbaikan program MBG ini sangat penting. Tata kelola ini harus diperbaiki, terutama mungkin terkait penerima manfaat ya. Menurut saya tidak semua sekolah dan tidak semua siswa berhak mendapatkan program MBG. Kenapa? Karena banyak sekolah-sekolah kita itu yang, mohon maaf, banyak yang kelas menengah ke atas, yang orang tuanya pada mampu, dan juga siswa-siswanya juga pada mampu, meskipun dia sekolah di sekolah, misalnya sekolah negeri atau sekolah swasta biasa-biasa saja. Nah, oleh karena itu perlu dibuat kebijakan oleh pemerintah, ditawarkan sebuah opsi kepada sekolah atau orang tua siswa agar apakah anaknya diizinkan menerima manfaat MBG atau tidak. Nah, jika orang tuanya tidak mengizinkan anaknya menerima manfaat program MBG ini, orang tuanya harus mewajibkan anaknya membawa bekal setiap hari agar ketika program MBG ini berada di sekolah, anak-anak ini tetap makan bersama, duduk bareng, sehingga ada rasa kebersamaan dan tidak ada rasa kecemburuan dan lain sebagainya.
4: Pendengar editorial RRI pagi ini mengangkat topik mengawal evaluasi program makan bergizi gratis. Naskah disusun Bobby O. Sapulete dan Yuliana Martadoki. Dibacakan oleh Fajar Nugroho.
11: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Langkah pemerintah dengan mengkaji ulang anggaran proporsi menu MBG patut diapresiasi. Pemerintah melakukan langkah ini karena mendengarkan banyaknya keluhan dari masyarakat, mulai dari menu yang tidak sesuai dengan anggaran proporsi MBG hingga menu MBG yang tidak layak. Awal pelaksanaan MBG, pemerintah menganggarkan satu porsi menu MBG bernilai Rp15.000 Namun karena keterbatasan anggaran, pemerintah menetapkan rincian untuk anggaran makanan bergizi gratis seharga Rp10.000 per porsi. Pada tanggal 29 November 2024, Presiden Prabowo Subianto menegaskan, alokasi ini disebut cukup untuk kebutuhan di daerah. Presiden Prabowo juga menambahkan, makanan bergizi gratis merupakan sesuatu tambahan kesejahteraan bagi rakyat. Namun, seiring berjalannya waktu, anggaran makan bergizi gratis seharga Rp10.000 per porsi menuai berbagai kritik di masyarakat karena dianggap tidak layak. Pada Rabu kemarin, Presiden Prabowo Subianto meminta Badan Gizi Nasional melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program makan bergizi gratis. Salah satu yang menjadi perhatian adalah besaran anggaran satu porsi MBG yang saat ini ditetapkan sebesar Rp15.000. Badan Gizi Nasional juga diminta untuk memperbaiki pendataan jumlah penerima manfaat hingga ke tingkat Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG atau Dapur Makan Bergizi Gratis. Langkah ini dinilai penting agar pelaksanaan program berjalan lebih akurat, efisien, dan tepat sasaran. Untuk menyukseskan program ini, seluruh kementerian diminta membantu Badan Gizi Nasional dalam melakukan pembenahan tata kelola program makan bergizi gratis. Kolaborasi lintas kementerian diharapkan dapat memperkuat koordinasi, mulai dari pendataan penerima manfaat, pengadaan bahan pangan, distribusi, hingga pengawasan pelaksanaan program di lapangan. Kita berharap kajian ulang terhadap program makan bergizi gratis ini dilakukan secara objektif dan berbasis kebutuhan di lapangan. Jika anggaran satu porsi disesuaikan, keputusan tersebut diharapkan tetap mengutamakan kualitas gizi, pemerataan layanan, dan keberlanjutan program. Sekian, selamat pagi.
4: Perancis telah melampaui total luas area yang terbakar pada tahun lalu dengan mencatatkan hampir 11.000 kebakaran lahan sejak awal tahun dengan sekitar 35.000 hektar lahan terdampak. Hal itu dikatakan Direktur Jenderal Perlindungan Sipil Julien Marion saat mendampingi kunjungan Presiden Emmanuel Macron ke hutan Fontainebleau Kamis kemarin, sebagaimana dikutip dari Antara hari ini. Marion mengatakan masing-masing dari 3 kebakaran hutan yang masih aktif telah melalap lebih dari 1.000 hektar lahan meskipun pemerintah telah mengerahkan sumber daya pemadaman dalam skala besar. Ia menambahkan resiko kebakaran hutan kini tidak lagi terbatas di wilayah selatan Prancis. Sekitar 50 departemen kini dikategorikan sebagai kawasan hutan beresiko tinggi, termasuk Côtes d'Armor di Brittany dan Saint-Edmond di dekat Paris. Selanjutnya kita ke informasi olahraga. Pebulu tangkis tunggal putri Indonesia Putri Kusuma Wardani ingin tampil habis-habisan melawan tunggal Tiongkok Wang Ziyi pada perempat final Japan Open 2026 yang berlangsung di Tokyo Metropolitan Gymnasium Tokyo pada Jumat hari ini. Putri KW mengaku bahwa Wang merupakan sosok yang tidak boleh dianggap sepele, mengingat posisinya saat ini telah masuk dalam 4 besar pebulu tangkis tunggal putri dunia. Pebulu tangkis unggulan ke-6 ini memastikan tiket ke perempat final setelah mengatasi perlawanan tunggal Chinese Taipei, Wang Yusun, 2 game langsung, 21-19, 21-9.

Pendengar selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Safira Amalia, selamat pagi.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Nah, waktunya berbagi makanan nih. Aku bawa rendang.
2: Aku bawa gado-gado.
3: Aku ayam betutu Bali.
4: Bubur Manado, Jo.
2: Eits, jangan lupa berdoa dong.
1: Tapi aku berdoanya beda loh.
5: Aku juga.
1: Siap, kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing.
2: Amin. Nah, indahnya Indonesia, berbagai makanan dan agama.
1: Tetap rukun, wujud toleransi berbangsa.
6: Semangat toleransi, aksi nyata, bela negara. Salam bela negara.
7: Seperti berlian berserak di katulistiwa, 17.000 pulau terhampar luas di seluruh Indonesia. Lebih dari 700 bahasa, 300 suku, beragam budaya dan agama, tak mampu menghalangi kita menjadi bangsa yang satu. Pekerjaan besar memang, untuk bisa melihat Indonesia dari mata yang sama dan bukan dari sudut pandang yang berbeda. Tetapi ini Indonesia, tanah kaya yang masyhur akan perbedaan dan keramahannya, tanah lahirnya masyarakat yang terbuka dan memiliki daya juang tinggi. Cukuplah Indonesia diikat dan dirajut oleh Pancasila, yang di bawah naungannya hidup kita damai dan tentram selama berpuluh tahun. Mari beri Pancasila roh yang hidup, yang Bhinneka Tunggal Ika, yang walaupun berbeda, kita tetap satu, tetap Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika.

0: baru enak.
1: Luar biasa.
2: Aku baru aja diinterview
3: di Pro 2. Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan covid udah banyak.
0: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

0: Nak, boleh ibu minta tolong simpan dulu HP-nya?
1: Sebentar ya, Bu. Lagi balas chat, tinggal sedikit kok.
0: Makan itu waktunya menikmati makanan dan berkumpul dengan keluarga. Kalau sambil melihat HP, nanti jadi nggak fokus.
1: Memangnya kenapa, Bu? Kan aku tetap makan.
0: Kalau perhatian terbagi, kita jadi kurang menikmati makanan. Atau bahkan gak sadar juga sudah makan berapa banyak.
1: Iya juga ya, Bu. Aku jadi tidak dengar ibu ngomong dari tadi.
0: Nah, itu kan. Makanya yuk kita biasakan menyimpan HP saat makan.
1: Baik, Bu. Mulai sekarang HP-nya aku simpan dulu. Biar kita bisa makan dan ngobrol bareng.
2: Meja makan adalah tempat berbagi cerita, perhatian, dan kebersamaan. Biasakan menyimpan gawai saat makan, agar momen bersama keluarga menjadi lebih hangat.
3: Babak baru tengah ditulis di tanah Papua. Bukan lagi sekadar impian, melainkan garda terdepan untuk misi kedaulatan pangan nasional. Pemerintah Republik Indonesia mempercepat pengembangan Papua Selatan sebagai lumbung pangan nasional dengan bantuan alokasi dana sebesar 1,3 triliun pada tahun 2026. Pembangunan kawasan pertanian modern berskala besar ditunjang dengan proses pembukaan lahan, penyediaan alat dan mesin pertanian, serta pembangunan infrastruktur pasca panen seperti rice milling unit atau RMU, dryer pertanian, dan gudang penyimpanan guna meningkatkan produktivitas dan menjamin pendampingan serta kepastian penyerapan hasil panen petani. Pemerintah hadir memberikan dukungan penuh melalui infrastruktur, alat mesin pertanian, hingga pendampingan. Pemerintah juga akan menjamin hasil panen petani terserap dengan harga yang menguntungkan dari tanah Papua untuk kedaulatan pangan Indonesia.
4: Indonesia menyapa pagi.

0: Dengan program Makan Bergizi Gratis atau MBG yang menjadi salah satu program prioritas pemerintah, saat ini tengah memasuki fase evaluasi penting, di mana Presiden Prabowo Subianto meminta Badan Gizi Nasional atau BGN untuk melakukan kajian menyeluruh, termasuk untuk meninjau kembali anggaran Rp15.000 per porsi agar benar-benar sesuai dengan kebutuhan gizi penerima manfaat. Evaluasi ini ditargetkan rampung dalam waktu sekitar 1 bulan, sehingga ke depan kebijakan yang diambil benar-benar berbasis data dan juga kondisi real di lapangan. Dan lalu bagaimana sebenarnya arah evaluasi MBG ini dan sejauh mana pelibatan berbagai pihak termasuk kemungkinan adanya kantin sekolah bisa dilibatkan dalam program ini, dan juga bagaimana memastikan seluruh pembenahan berjalan dengan tepat sasaran? Kita akan perbincangkan pagi ini bersama dengan tenaga ahli utama Bakom RI, Pak Hariko Satria Wibawa.
1: Wawancara Pro
0: 3. Selamat pagi Pak Hariko, salam sehat.
2: Selamat pagi Mbak Safira dan seluruh pemirsa RRI yang kami hormati.
0: Iya, terima kasih Pak Hariko sudah menyempatkan untuk berbincang pagi ini di RRI Pro 3. Baik, ya. Kita berbincang soal MBG, evaluasi 1 bulan. Kalau kita lihat belakangan ini MBG kan sedang dievaluasi ya oleh Presiden Prabowo Subianto. Apa yang sebenarnya ingin diperbaiki Pak dari program ini?
2: Ada setidaknya 3 hal ya Mbak Safira.
0: Iya.
2: Pertama, diperbaiki benar data penerima manfaat, itu dicek ulang. Kemudian peraturan-peraturan dicek ulang. Kemudian juga seluruh SPPG dievaluasi kembali. Kemudian juga difokuskan penerima anggarannya kepada saudara-saudara kita, anak-anak kita yang belum mampu, yang mengalami kemiskinan ekstrim, kemudian yang berada di wilayah 3T. Dan alhamdulillah sekarang Makan Bergizi Gratis semakin tepat sasaran, semakin aman, dan semakin tertata dengan baik. Untuk itu kami haturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang kami hormati, Ibu dan Bapak kita, para kepala daerah, kami sangat berterima kasih. Terima kasih juga kepada para guru, Ibu dan Bapak di sekolah, kepala puskesmas dan jajaran, posyandu dan jajaran, dan seluruh masyarakat yang terus mengawasi dan memberikan perhatian yang sebaik-baiknya untuk program Makan Bergizi Gratis.
0: Ya.
2: Jadi kesuksesan dari program ini adalah kesuksesan kita semua. Jadi sekali lagi terima kasih. MBG sekarang sudah semakin tertata dengan baik dan semakin aman dan semakin tepat sasaran.
0: Oke, karena manfaatnya yang luar biasa sekali, makanya ini juga menjadi concern dari pemerintah dan juga presiden agar bagaimana seperti disampaikan Pak Hariko tadi benar-benar dirasakan manfaatnya oleh seluruh masyarakat termasuk di wilayah 3T ya Pak Hariko ya.
2: Iya.
0: Oke, presiden bahkan memberikan waktu sekitar 1 bulan untuk evaluasi ini. Seberapa realistis kemudian target ini bisa tercapai Pak Hariko?
2: Ya, kita optimis ya. Pertama, sudah terbentuk kesadaran dalam program Makan Bergizi Gratis ini di seluruh pelaksanaan dari pusat, dari BGN sampai ke daerah, sampai ke SPPG. Kesadaran yang terbentuk adalah siapapun yang melanggar aturan, siapapun yang korupsi, yang mencuri gizi dari anak-anak kita ini akan ditindak tegas. Jadi sekali lagi siapapun, dan ini kita sudah melihat orang nomor 1, nomor 2, nomor 3 atau orang nomor berapapun di Badan Gizi Nasional apabila melakukan kesalahan akan diproses dan akan ditahan. Ini bagus banget karena kita baru memulai program ini 20 bulan dan sudah terbentuk kesadaran bahwasannya program ini bukan untuk memperkaya diri. Jadi program makan bergizi gratis ini baru 20 bulan kalau dibandingkan dengan negara-negara lain seperti Maroko sudah 60 tahun atau Jepang atau India atau Amerika Serikat yang sudah 70 tahun. Kita di 20 bulan ini sudah membangun satu fondasi yang sangat bagus. Artinya di sini kita juga ada hikmahnya. Dan kedua, sudah tertanam juga kesadaran di ibu dan bapak kita yang bekerja di SPPG. Memang Mbak Safira ya, ada cerita yang jarang terlihat di balik seporsi makan bergizi gratis yang disampai kepada anak-anak kita. Ada tangan yang mulai bekerja sejak pagi ya. Ada lelah yang disembunyikan di balik senyuman demi menjaga generasi Indonesia. Jadi ibu dan bapak kita yang bekerja di SPPG, yang bangun sejak jam 3 pagi, jam 4 pagi, ini sudah memaknai bukan semata bekerja mencari nafkah, tapi bagian dari gotong royong besar untuk menjadikan anak-anak kita ini lebih sehat, lebih cerdas, kemudian lebih fokus dalam belajar. Begitu Mbak Safira.
0: Oke, dampaknya tidak hanya terhadap anak, tapi di balik itu semua ada dampak-dampak ekonomi yang dirasakan oleh masyarakat juga ya, Pak Haliko dari MBG.
2: Banyak yang bekerja di dapur-dapur tersebut.
0: Oke, bicara soal anggaran 15.000 sekarang ya, Pak Haliko, per porsi dari makanan yang sedang dikaji ulang oleh pemerintah. Bagaimana kemudian Bako melihat hal ini? Apakah angka ini juga lebih banyak terserap di bahan pangan ataupun di operasional nantinya, Pak?
2: Ya. Mengenai seporsi makan bergizi gratis, apakah 15 ribu itu cukup? Ini memang membutuhkan kajian. Namun sebagai perbandingan ya Pak Safira, di Finlandia, Finlandia itu termasuk negara dengan pendidikan yang terbaik. Di Finlandia itu seporsi makan bergizi gratis itu harganya kalau dirupiahkan itu 60.000 rupiah. Padahal kalau kita makan di rumah makan atau restoran di sana itu rata-rata 300.000 rupiah. Nah, di Indonesia seporsi harga seporsi makan bergizi gratis itu lebih kurang antara Rp10.000 sampai Rp15.000 tergantung indeks kemahalan di setiap daerah. Dan rata-rata lebih kurang kalau kita makan di warung-warung di Indonesia ini seporsinya harganya Rp25.000. Jadi harga yang disampaikan sejak awal oleh presiden itu sudah sangat cukup untuk makan bergizi gratis karena sudah lebih kurang 50% dari harga pasar.
0: Sudah ada pertimbangan-pertimbangannya sehingga ditemukan nominal tersebut ya Pak Hariko.
2: Iya, sebenarnya yang lebih penting adalah apakah harga itu sudah memenuhi angka kecukupan gizi yang sesuai dengan pedoman dari Kementerian Kesehatan. Nah, di sini memang perlu terus dilakukan evaluasi terutama untuk daerah-daerah, untuk saudara-saudara kita di luar Jawa. Itu yang dimaksud oleh Presiden. Namun kalau untuk di Pulau Jawa sampai hari ini 10.000 sampai 15.000 itu secara umum tentu akan memerlukan kajian-kajian lagi. Oleh karena itu kita sama-sama mengawasi jangan sampai terjadi lagi markup harga bahan baku, kemudian upaya untuk mengurangi takaran dan lain sebagainya. Sekali lagi Presiden mengatakan MBG ini program yang suci ya, yang sakral. Jadi jangan coba-coba mencuri dari program ini karena dampaknya bukan hari ini tapi untuk masa depan anak-anak kita.
0: Baik. Jadi sudah ada pertimbangan untuk bagaimana penentuan nominal tadi dari berbagai pihak termasuk ahli gizi, Kementerian Kesehatan dan juga sebagainya. Nah, kemudian terkait dengan pelibatan kantin sekolah ya, ini juga menjadi wacana yang menarik juga diperbincangkan oleh masyarakat. Kalau ini benar dijalankan, bagaimana kemudian dampaknya untuk kualitas asupan gizi siswa, Pak Hariko?
2: Ya, terima kasih Mbak Sapira. Mengenai pelibatan kantin sekolah, itu akan dilakukan di wilayah 3T. Selain di wilayah 3T, tentunya membutuhkan kajian-kajian lagi, apakah ukurannya sudah sesuai, kemudian bagaimana nanti untuk tenaga kerjanya, dampaknya terhadap petani, peternak, pekebun, dan nelayan. Ini memang memang harus dikaji. Karena program makan di sekolah ini atau MBG ini memang sudah berjalan di lebih kurang 176 negara ya. Dan modelnya memang cukup beragam. Ada yang menggunakan dapur umum atau SPPG seperti di Indonesia, itu dilakukan di Jepang dan juga dilakukan di India. Ada yang mengkombinasikan antara dapur umum dengan dapur sekolah. Ini memang harus sama-sama kita kaji. Di beberapa negara yang saya baca memang pertimbangannya menggunakan dapur umum itu kalau itu lebih mudah dikontrol. Kemudian kalau memasak dalam jumlah besar, membeli bahan bakunya, harganya bisa ditekan, dan lain sebagainya. Tapi sekali lagi, berbagai perbaikan-perbaikan dalam program makan bergizi gratis ini terus terang banyak sekali dari masukan-masukan, kritikan-kritikan dari masyarakat itu sangat bermanfaat. Jadi kami sekali lagi mengucapkan terima kasih pada seluruh masyarakat atas kritik dan sarannya terhadap program makan bergizi gratis ini. Dan program ini bukan hanya sekadar makan ya. Jadi contoh kemarin kayak sekarang ini kan kalau nggak salah sedang masa pengenalan lingkungan sekolah kan.
0: MPLS ya.
2: Nah MPLS, kemarin saya lihat di televisi itu ada wawancara, ada seorang anak namanya Mikaela. Mikaela ini di SD, saya lupa nama SD-nya di Surabaya. Dia di hari pertama Mikaela ini mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah, dia mendapatkan MBG, artinya dia merasakan kehadiran negara. Nyalah sama wartawan, Mikaela kamu dapat MBG apa enggak? Dijawab sama Mikaela, saya dapat MBG, lauknya apa? Lauknya ikan. Ikannya pedas apa enggak? Dia bilang enggak pedas, habis enggak MBG-nya? Alhamdulillah habis, itu kan kita senang ya ketika mendengar habis itu. Namun kalau ditanya anak-anak lain kan jawabannya bisa beragam. Bisa jadi ada juga anak-anak yang sayurnya tidak habis atau ikannya tidak habis. Nah, Mbak Sapira, disinilah sesungguhnya kekuatan dari makan bergizi gratis itu. Jadi makan bersama itu bisa melahirkan dampak positif. Nanti teman-temannya Mikaela yang belum suka makan sayur, belum suka makan ikan, kalau melihat Mikaela yang menghabiskan ikan dan sayur, mereka juga akan ikut menghabiskan ikan dan sayurnya. Dan sudah banyak penelitian bahwa makan bersama itu sehat. Dan sekali lagi ini bukan hal baru. 176 negara sudah menjalankannya. Di Indonesia memang kita masih baru, sehingga kita sangat menghormati berbagai pandangan, perbedaan pendapat, kritik dan saran, dan memang kritik itu sangat bermanfaat untuk perbaikan.
0: Ya, Pak Hariko, kita jeda sebentar. Ada informasi dari Ruang Keeper, informasi sekilas, mohon tidak ditutup ya. Kita akan lanjutkan setelah informasi berikut ini.
1: Kilas Berita. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah resmi menerbitkan kebijakan pembatasan penggunaan gawai di lingkungan sekolah untuk menciptakan suasana belajar yang lebih kondusif, meningkatkan konsentrasi peserta didik, serta melindungi anak dari berbagai risiko penggunaan teknologi digital. Meski demikian, gawai tetap dapat digunakan sebagai sarana pembelajaran sesuai kebutuhan di bawah pengawasan guru. Sementara sekolah juga didorong memperkuat literasi digital agar peserta didik mampu memanfaatkan teknologi secara aman, bijak, dan bertanggung jawab. Untuk informasi selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id.
3: Kilas Berita. Pro3, Jaringan Berita Nasional.
0: Ya, Pak Hariko, pagi tadi kami juga sempat menerima laporan ya dari pendengar terkait dengan program MBG. Ternyata di beberapa daerah ini belum merata. Nah, seperti apa kemudian operasional dari SPPG di daerah untuk lebih masif lagi sehingga ini tentu dinantikan ya oleh masyarakat menerima MBG, Pak Hariko.
2: Ya, program MBG yang dimulai 3 hari yang lalu memang bertahap. Belum semua anak-anak kita mendapatkannya. Dan program ini memang sekarang lebih terfokus ya, fokus kepada anak-anak kita yang belum mampu, saudara-saudara kita yang mengalami kemiskinan ekstrim, dan saudara-saudara kita yang berada di wilayah 3T.
0: Yeah.
2: Ini terus disempurnakan, karena memang ini sedang masuk. Baikkan, oleh karena itu belum semuanya bisa terlayani. Jadi kami mohon maaf kepada anak-anak maupun sekolah yang belum bisa terlayani. Jadi sekarang semua dapur sedang dievaluasi, peraturannya dievaluasi, data penerima manfaatnya juga dievaluasi. Jadi kalau dulu semua anak itu ditargetkan dapat, kalau sekarang lebih difokuskan dulu kepada sasaran-sasaran yang kami sebutkan tadi.
0: Okay.
2: Jadi memang contoh-contohnya banyak. Kalau kita lihat di luar negeri, misalnya seperti di Korea Selatan itu, itu semua anak itu mendapatkan tanpa membedakan status ekonominya. Jadi di beberapa negara juga makan di sekolah itu menjadi standar layanan dasar. Nah, di Indonesia, karena kita masih baru, juga kita mempertimbangkan anggaran, juga mempertimbangkan ketersediaan sumber daya manusia, kemudian juga mempertimbangkan agar uang rakyat ini betul-betul sampai pada anak-anak kita menjadi gizi, maka MBG saat ini tentu lebih difokuskan dulu. Ini juga sesuai dengan saran dari Ibu dan Bapak kita di DPR, juga kritik dan saran dari masyarakat, termasuk dari pemirsa RRI.
0: Baik.
2: Jadi sekali lagi MBG sekarang lebih tepat sasaran, lebih aman dan lebih tertata dengan baik. Jadi pelan-pelan terus kita tingkatkan dan kita perluas penerima manfaatnya kepada saudara-saudara kita yang memang membutuhkan.
0: Banyak yang menantikan, tapi perlu dipertimbangkan juga untuk klasifikasi penerima manfaat agar lebih tepat sasaran ya, Pak Hariko.
2: Iya. Yeah.
0: Oke, Presiden juga meminta semua kementerian untuk kolaborasi ya, ikut membantu dari tata kelola MBG ini. Dalam praktiknya kolaborasi seperti apa, Pak, nantinya akan dilakukan? Siapa mungkin yang perannya bisa dikatakan paling besar untuk mendukung BGN?
2: Yes, semua kementerian berperan sangat strategis dalam program Makan Bergizi Gratis ini. Jadi mengapa Presiden Prabowo seperti dikatakan oleh Wakil Kepala BGN Ibu Arumsari, Presiden Prabowo memerintahkan seluruh kementerian untuk membantu program Makan Bergizi Gratis? Karena saat ini memang di seluruh dunia itu berkompetisi. Jadi 200-an negara di dunia ini berlomba-lomba untuk memperjuangkan masa depan pelajarnya, memperjuangkan masa depan balitanya, dan kita memang terlambat menjalankan program makan bergizi gratis ini. Karena di negara lain itu sudah 30 tahun, 50 tahun, bahkan ada yang di atas 70 tahun. Oleh karena itu kita harus cepat memperbaiki program makan bergizi gratis ini sehingga betul-betul bisa dirasakan manfaatnya. Dan berdasarkan survei kesehatan Indonesia tahun 2023, memang cukup miris kita melihat gizi, terutama untuk makan sayur dan buah itu hampir 100% orang Indonesia itu jarang makan sayur dan buah. Belum lebih dari separuh anak-anak Indonesia ini pola makannya buruk, belum yang obesitas, belum yang kebanyakan gula, garam, dan lemak. Kemudian yang kita sedih, ada sebagian anak-anak kita yang cuci darah. Jadi sekali lagi, Presiden sangat memberikan perhatian yang penuh terhadap masa depan ini. Jadi keputusan Presiden Prabowo hari ini sangat menentukan masa depan anak-anak kita. Baik. Itulah mengapa pemerintahan Presiden Prabowo membatasi akses media sosial untuk anak di bawah 16 tahun. Ini untuk melindungi anak-anak kita dari pornografi, dari judi online, dari kerusakan mata, punggung, dari obesitas, dari kecanduan handphone, dari pembusukan otak, dari kelemahan daya tangkap, dan
0: banyak sekali ya hal-hal yang bisa
2: masuk
0: di
2: hari ini. Mbak Safira, berita sebelumnya kan juga ada ya, ada pembatasan media sosial dan ada juga pembatasan penggunaan handphone di lingkungan sekolah gitu. Nah, termasuk juga presiden di era Presiden Prabowo ini, saat ini sudah 100 juta orang lebih mengikuti cek kesehatan gratis, termasuk di dalamnya ada anak-anak kita. Dan makan bergizi gratis ini salah satu fondasi untuk menjaga dan melindungi masa depan anak-anak kita ini. Karena kalau kebijakan keluarga saja rasanya tidak masih kurang. Jadi antara keluarga, pemerintah itu harus satu visi dalam hal ini. Jadi kalau keluarga melarang penggunaan, membatasi penggunaan HP, maka pemerintah juga demikian. Kalau pemerintah membatasi anak usia di bawah 16 tahun dibatasi akses media sosialnya, maka keluarga juga harus terlibat. Jadi kita bergotong royong.
0: Baik, Pak Ariko, mungkin singkat saja ya terakhir, apa pesannya untuk masyarakat sehingga bisa mendukung program ini agar lebih sukses lagi ke depannya? Silakan, Pak Ariko.
2: Ya, program MBG ini program kita semua. Jadi kesuksesan dari program ini adalah kesuksesan dari kita semua, dan masyarakat berhak untuk melaporkan, mengawasi apabila ada indikator penyelewengan, ada korupsi, ada maaf bahan baku. Jangan ragu-ragu untuk melaporkan, karena kalau kita diam ketika program ini bermasalah, ini program kita semua. Oleh karena itu, mari terus kita saling mengingatkan. Jangan ragu-ragu, siapapun yang mengkritik program makan bergizi gratis ini adalah pahlawan gizi. Kita ingin anak-anak kita ini semuanya sehat, cerdas, baik akhlaknya, dan bisa bersaing. Dan salah satu syaratnya adalah anak-anak kita itu harus mendapatkan makan bergizi, kemudian dijauhkan dari makanan yang diolah secara berlebihan. Kemudian anak-anak kita memang harus dijauhkan dari makanan yang mengandung gula, garam, lemak yang berlebihan. Nah, budaya hidup sehat ini yang sedang dibangun oleh pemerintahan Presiden Prabowo. Terima kasih kepada seluruh masyarakat Indonesia. Terima kasih pemirsa RRI.
0: Terima kasih juga Pak Hariko atas waktunya pagi ini, sudah berbagi pandangan ya tentang program makan bergizi gratis yang terus dijalankan oleh pemerintah. Terima kasih Pak Hariko, selamat pagi.
2: Selamat pagi, terima kasih.
0: Demikian pendengar tenaga ahli utama Bakom RI, Hariko Satria Wibawa.
3: Wawancara Pro 3.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Safira Amalia. Pasukan Marinir TNI Angkatan Laut mempertajam kemampuan tempur melalui latihan gabungan bersama personel militer dari Malaysia, Fiji, Peru, Sri Lanka, dan Filipina. Dalam ajang Rim of the Pacific, RIMPAC 2026 di Hawaii, Amerika Serikat. Kami kutip dari kantor berita Antara, latihan multilateral tersebut berlangsung di Marine Corps Training Area Belows dan diikuti sebanyak 35 personel TNI AL. Dalam latihan Air Assault Operation, prajurit marinir menjalankan simulasi serbuan udara menggunakan pesawat MV-22 Osprey, mulai dari pendaratan hingga operasi tempur di darat untuk meningkatkan kemampuan infiltrasi, mobilitas taktis, dan perebutan sasaran strategis. Selain itu, personel marinir juga mengikuti latihan Close Quarter Battle atau CQB yang berfokus pada pertempuran jarak dekat seperti teknik pembersihan ruangan, koordinasi tim, pengambilan keputusan cepat, dan taktik menghadapi ancaman di wilayah perkotaan dengan seluruh rangkaian latihan dilaporkan berjalan lancar. Berita dalam negeri lainnya, pemerintah Kabupaten Lumajang mengusulkan pembangunan dan peningkatan 4 ruas jalan strategis kepada pemerintah pusat melalui program Instruksi Presiden Jalan Daerah IJD 2026 karena jalan tersebut berfungsi sebagai jalur evakuasi warga di kawasan rawan bencana Gunung Semeru. Bupati Lumajang Indah Amperawati mengatakan, pembangunan infrastruktur di wilayah tersebut tidak hanya untuk memperkuat konektivitas, tetapi juga mendukung mitigasi bencana, mengingat aktivitas Gunung Semeru kerap menyebabkan kerusakan infrastruktur. Selain menjadi jalur evakuasi saat terjadi erupsi, 4 ruas jalan tersebut juga diharapkan memperlancar distribusi hasil pertanian, sehingga mampu meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat sekaligus memperkuat ketahanan wilayah terhadap bencana. Berita internasional, Inggris dan Swedia bekerjasama memberikan dukungan senilai 300 juta euro atau sekitar 6,18 triliun rupiah untuk membantu penyediaan 16 jet tempur Gripen E bagi Ukraina sebagai bagian dari upaya memperkuat pertahanan udara negara tersebut. Paket bantuan yang diberikan mencakup pelatihan pilot dan teknisi, simulator, suku cadang, serta peralatan pendukung lainnya. Sementara seluruh jet tempur ditargetkan telah diserahkan kepada Ukraina pada 2029. Di sisi lain, Rusia kembali menegaskan penolakannya terhadap pasokan senjata dari negara-negara Barat dan memperingatkan bahwa setiap pengiriman bantuan militer ke Ukraina akan dianggap sebagai target militer yang sah. Berita olahraga, Nottingham Forest dikabarkan menyiapkan tawaran baru senilai 45 juta pound sterling atau sekitar 1 triliun rupiah untuk merekrut gelandang Tottenham Hotspur, Lucas Bergvall, setelah tawaran sebelumnya ditolak. Bergvall disebut terbuka untuk bergabung dengan Nottingham Forest karena ingin mendapatkan waktu bermain yang lebih banyak setelah musim lalu tampil dalam 33 pertandingan bersama Tottenham, namun kerap dimainkan di luar posisi favoritnya. Selain mengupayakan transfer Lucas Bergvall, Nottingham Forest juga berkomitmen memperkuat lini tengah dengan lebih selektif pada bursa transfer musim panas ini dengan fokus mendatangkan pemain yang sesuai dengan kebutuhan tim demi meningkatkan daya saing pada musim mendatang.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga beragam informasi aktual lainnya dalam portal resmi kami rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Safira Amalia, selamat pagi.

0: hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pro3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
2: Messi, Fernandes, Di Maria.
3: Piala Dunia FIFA selalu menjadi panggung bagi para bintang sepak bola dunia untuk mengukir sejarah. Menariknya, usia seringkali bukan menjadi penentu kesuksesan, karena baik pemain muda maupun pemain senior mampu membawa negaranya meraih trofi paling bergengsi di dunia sepak bola. Salah satu contoh datang dari Kylian Mbappe. Pada Piala Dunia 2018, penyerang Prancis itu mencatatkan namanya dalam sejarah sebagai salah satu pemain termuda yang tampil gemilang di final. Saat berusia 19 tahun, Mbappe mencetak gol dalam kemenangan Prancis atas Kroasia dan membantu Les Blues meraih gelar juara dunia kedua mereka.
2: Lionel Messi, Messi's hang on!
3: 4 tahun kemudian, giliran Lionel Messi yang menunjukkan bahwa pengalaman juga memiliki peran besar. Di usia 35 tahun, kapten Argentina itu memimpin timnya menjuarai Piala Dunia 2022 di Qatar, sekaligus meraih penghargaan bola emas sebagai pemain terbaik turnamen. Dalam catatan sejarah, legenda Brasil Pele masih menjadi juara Piala Dunia termuda. Ia memenangkan trofi pada tahun 1958 saat berusia 17 tahun. Selain Pele, nama-nama seperti Ronaldo dari Brasil dan Giuseppe Bergomi dari Italia juga masuk dalam daftar pemain termuda yang berhasil meraih gelar juara dunia. Sementara itu, kiper legendaris Italia, Dino Zoff, tercatat sebagai pemain tertua yang menjuarai Piala Dunia. Ia mengangkat trofi pada tahun 1982 saat berusia 40 tahun. Di bawahnya, terdapat sejumlah nama besar seperti Nilton Santos dari Brazil, Miroslav Klose dari Jerman, hingga Lionel Messi dan Nicolas Otamendi yang membawa Argentina menjadi juara pada tahun 2022. Catatan tersebut membuktikan bahwa di Piala Dunia, usia hanyalah angka. Baik talenta muda maupun pemain berpengalaman memiliki kesempatan yang sama untuk mencatatkan namanya dalam sejarah sepak bola dunia.
1: Jangan lewatkan Pro3 Piala Dunia Maxi selanjutnya. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
4: Kalau mendengar nama IJK Simo, kebanyakan orang hanya mengenalnya sebagai tokoh politik. Padahal, ada satu sisi yang jarang dibahas. Jauh sebelum isu ketahanan pangan menjadi pembicaraan nasional, IJK Simo sudah meyakini bahwa masa depan Indonesia ditentukan oleh kekuatan sektor pertanian. Baginya, kemerdekaan bukan hanya soal lepas dari penjajahan, tetapi juga soal kemampuan bangsa memenuhi kebutuhan pangannya sendiri. Karena itulah ia mendorong pembangunan pertanian, peningkatan produksi pangan, dan juga kesejahteraan petani. Cara berpikirnya menunjukkan bahwa seorang negarawan tidak hanya memikirkan hari ini, tetapi juga menyiapkan masa depan bangsa. Mungkin itulah warisan terbesar IJK Simo yang masih relevan hingga sekarang.

0: Kak, boleh tanya? Ketika kakak gak bisa melihat seperti ini, apa yang jadi tantangan kakak dalam mencari kerja?
1: Jujur, tantangannya ada banyak. Tapi kami gak pikirkan itu. Yang kami harapkan sebenarnya kesempatan, bukan dikasihani.
0: Terus, apa yang paling dibutuhkan?
1: Kesempatan yang sama. Kalau kemampuan kami sesuai, beri kami ruang untuk membuktikan diri. Difabel juga bisa belajar.

0: belajar, bekerja, berkarya, dan bertanggung jawab, kan?
1: Berarti yang dinilai seharusnya kemampuan, bukan kondisi fisiknya ya, Kak?
0: Betul banget, karena setiap orang punya potensi. Yang berbeda hanya cara kami menjalani aktivitas.
2: Kesetaraan bukan berarti semua harus sama, tetapi setiap orang berhak mendapatkan kesempatan yang sama. Bersama kita wujudkan dunia kerja yang inklusif, menghargai kemampuan tanpa membeda-bedakan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Indonesia Menyapa Pagi.
3: Pendengar, Badan Gizi Nasional BGN akan mengkaji pelibatan kantin sekolah untuk pelaksanaan program makan bergizi gratis. Hal ini diungkapkan oleh Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari usai mengikuti rapat terbatas bersama dengan Presiden Prabowo Subianto. Ia menyampaikan bahwa kajian tersebut telah mendapatkan persetujuan dari Kepala Negara. Dalam mencari berbagai opsi alternatif untuk peningkatan kualitas program MBG ini merujuk pada Peraturan Presiden atau Perpres nomor 115 tahun 2025. Dan adapun pelibatan kantin sekolah ini dijelaskannya menjadi pilihan alternatif dalam pemenuhan MBG melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Hal ini sebagai langkah strategis dalam menjalankan program prioritas yang dicanangkan Presiden Prabowo secara efektif dan efisien. Dan informasi ini pendengar, selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id.
2: Catatan peristiwa.
4: Timor Timur masuk menjadi provinsi ke-27 sejak 17 Juli 1976 dengan Dili sebagai ibu kotanya. Wilayah ini sebelumnya menjadi bagian Portugal selama 450 tahun. Namun setelah referendum yang diadakan pada tanggal 30 Agustus 1999 di bawah perjanjian yang disponsori oleh PBB antara Indonesia dan Portugal, mayoritas penduduk Timor Timur memilih merdeka dari Indonesia dan merubah nama daerah tersebut menjadi Timor Leste. Hari Keadilan Sedunia atau Day of International Criminal Justice dilatar belakangi oleh penandatanganan Statuta Roma pada tanggal 17 Juli 1998. Statuta Roma berfokus melindungi orang-orang dari kejahatan genosida, agresi, perang, serta kejahatan kemanusiaan lainnya. Selain itu, terdapat sebuah peristiwa bersejarah di Kamboja, di mana terjadi pembantaian akibat dari Perang Dunia Kedua.
2: Indonesia Menyapa Pagi.

0: Pendengar, evaluasi program makan bergizi gratis atau MBG kini tidak hanya berhenti di level kebijakan saja, tetapi mulai menyentuh implementasi langsung di lapangan. Pemerintah mendorong pembenahan menyeluruh mulai dari ketepatan sasaran penerima, kecukupan anggaran per porsi hingga efektivitas operasional dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Dan dalam proses ini, peran daerah menjadi sangat krusial karena di sanalah program ini benar-benar dilihat. Apakah mampu menghadirkan makan bergizi yang layak, kemudian tepat waktu dan juga sesuai dengan kebutuhan anak-anak. Dan untuk mengetahui gambaran langsung dari lapangan, kita sudah bersama dengan Kepala SPPG Kota Bandung, Bapak Aji Gunawan.
1: Wawancara Pro 3.
0: Selamat pagi Pak Aji, salam sehat.
2: Pagi, ya, salam sehat juga.
0: Iya, bicara soal evaluasi MBG ya. Kalau sebelumnya mungkin digambarkan dulu ya, pelaksanaan MBG sejauh ini di Kota Bandung seperti apa Pak?
2: Untuk pelaksanaan MBG di Kota Bandung, alhamdulillah sudah berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan arahan dan petunjuk terakhir itu di awal 13 Juli di hari Senin. Kita beroperasional seperti biasanya, menyalurkan dan menyediakan makanan bergizi gratis kepada satuan pendidikan hingga satuan posyandu setempat gitu.
0: Sudah mulai kembali ya, dimulainya ya. Dengan awal masuk sekolah anak-anak, kemudian dimulai lagi ya. MBG-nya ya Pak Aji ya. Oke, kalau di Kota Bandung sendiri sudah ada berapa banyak Pak SPPG yang melayani untuk masyarakat ataupun siswa ya?
2: Untuk jumlah SPPG, informasi terakhir dan masih perlu diupdate kembali ya, Mbak, itu ada kurang lebih ada 280 kurang lebih.
0: Iya, untuk penerima manfaat berapa banyak Pak Aji?
2: Untuk di Kota Bandung tersendiri, mohon maaf, saya belum bisa tahu data detailnya, gitu. Yeah. Untuk di PPG saya sendiri, itu mengcover, mengakomodir di angka 3.000 penerima manfaat, kayak gitu.
0: Itu untuk sekolah saja atau untuk ibu hamil atau lainnya juga nih, Pak Aji?
2: Sudah, ya, dari angka 3.000 tersebut sudah termasuk satuan pendidikan, sekolah, dan satuan posyandu setempat.
0: Oke. Gitu. Berarti sudah berapa lama SPPG ini berjalan?
2: Untuk SPPG yang saya pimpin itu terhitung berjalan menuju 9 bulan.
0: Oke. Nah, dari pelaksanaan 9 bulan ya, sepanjang 9 bulan, apa tantangan yang paling sering ditemui oleh SPPG untuk penyaluran MBG ini, Pak Aji?
2: Untuk tantangan dan penyaluran sih lebih kepada teknis lapangan sih, seperti koordinasi dan komunikasi lapangan, bagaimana kita sebagai penyedia dan penyalur penyediaan makanan bergizi gratis kepada sasaran, misalkan adanya perubahan jumlah, dinamika lapangan, yang perlu kita respon baik dari segi hambatan-hambatan, segi sajian ompreng, menu, dan lainnya. Kayak gitu.
0: Termasuk distribusi tadi disampaikan ya, untuk penyaluran. Apa yang menjadi kendala nih Pak Aji?
2: Untuk kendala sih tidak terlalu menjadi hambatan yang serius dan fatal sih, namun untuk kendala sih seperti koordinasi saja, seperti pelarian, kemudian update data penerima manfaat yang memang setiap minggu dan setiap bulan terus diupdate, diperbarui, karena kan kita ini sekarang sedang ada validasi data gitu. Iya.
0: Oke. Pemerintah juga sedang mengevaluasi ya, targetnya adalah sebulan ke depan bisa memperbaiki tata kelola dari MBG ini termasuk di SPPG-SPPG di daerah. Nah, kalau dalam praktiknya ada tidak inovasi yang sudah dilakukan oleh SPPG untuk terus menjaga kualitas dan juga ketepatan waktu untuk distribusi ini, Pak Aji?
2: Paling untuk menjaga ketepatan waktu itu dari kami sebelumnya sudah ada panduan instruksi kerja dari Badan Gizi Nasional yang ada di SPPG. Yeah. Itu penanya yang terhitung dari hari sebelumnya. Bagaimana teknis itu di kami, jam berapa memasak, jam berapa persiapan bahan baku, jam berapa pian, itu sudah menjadi bagian rutinitas dalam kegiatan harian kami. Kemudian untuk mutu kualitas, yaitu senantiasa menjadi terus ditingkatkan, baik dari unsur-unsur indikator yang ada dalam sajian ompreng. Ada protein nabati, protein hewani, karbohidrat, dan serat itu harus terpenuhi dalam sajian ompreng tersebut.
0: Jadi dalam satu porsi semuanya sudah lengkap ya? Ada apa tadi? Protein, kemudian...
2: Ada protein nabati, ada protein hewani, ada karbohidrat, dan serat.
0: Oke. Bicara soal anggaran nih Pak Haji, dalam satu porsinya berapa anggaran untuk makan bergizi gratis ini?
2: Untuk anggaran porsi itu kan sudah ditetapkan bahwasannya untuk kategori porsi kecil dan porsi besar.
0: Ya.
2: Untuk porsi kecil itu senantiasa untuk anak-anak, balita, PAUD, anak usia dini, kemudian SD kelas 1 hingga kelas 3 itu dianggarkan dalam porsi Rp8.000. Dan untuk porsi besar yaitu porsi dewasa, SD kelas 4 sampai kelas 6, SMP, SMA, kemudian ibu hamil, ibu menyusui, dan sasaran penerima manfaat tenaga pendidik dan guru pendidik itu di porsi besar yakni Rp10.000 seperti itu.
0: Oke, ini kan ada evaluasi anggaran juga ya, akan dievaluasi menjadi 15.000 per porsi. Cukup tidak untuk melihat angka ini di lapangan? Atau mungkin kemarin untuk angka 10.000 kemudian 8.000 ini sudah dirasa cukup untuk pengeluaran bahan-bahan pangan ya, Pak Aji?
2: Untuk informasi tersebut dan bergulirnya sih dalam satu sajian ompreng 15.000 saya belum mengetahui.
0: Belum ya. Tapi ya, ada evaluasi belum terkait hal ini sebenarnya untuk 15.000 per porsi. Kalau dari angka 8.000 kemudian 10.000, biaya terbesarnya terserap di mana? Di bahan pangan atau operasional dapur, Pak?
2: Ya, kan untuk operasional dapur itu kan sudah ada
0: beda lagi ya
2: komponen. Beda lagi. Rp3.000 di operasional dan yang 2.000 itu di fasilitas insentif fasilitas gitu. Kemudian yang dari kategori 8.000 dan 10.000 itu komponen yang stabil secara angka itu di bagian karbohidrat dan protein hewaninya.
0: Oke. Kalau di Bandung sendiri sudah ada sudah ada wacana belum ataupun sounding-sounding terkait dengan pelibatan kantin sekolah di sana atau mungkin sudah ada?
2: Nah, untuk di Kota Bandung tersendiri, informasi yang saya dapat itu belum ada sih. Belum ada informasi yang terkemuka terkait adanya wacana ataupun pelibatan kantin sekolah. Namun secara nasional kan sudah ada yang terkait adanya BGN ini akan memfokuskan terhadap pelibatan kantin sekolah ya.
0: Gitu. Oke, jadi masih menunggu ya kebijakan terbaru dari pemerintah untuk bagaimana pelibatan kantin ini. Oke, bagaimana kemudian memastikan program ini tetap berjalan lancar di tengah proses evaluasi yang masih berjalan ya oleh pemerintah? Dan adanya kemungkinan-kemungkinan perubahan kebijakan ini, Pak Haji?
2: Ya, paling kita sebagai pelaksana kebijakan di lapangan dalam melakukan perubahan-perubahan yang sangat dinamis lah. Gitu ya. Kemudian kita sebagai pelaksana kebijakan tetap senantiasa menjalankan beberapa petunjuk arahan teknis lapangan sesuai dengan perintah dari pimpinan kami gitu. Misalkan ada beberapa hal hari ini dengan adanya refocusing data, memfokuskan ulang sasaran bermanfaat, kemudian yang hasilnya yaitu adanya validasi data yang di mana itu kita data berdasarkan sasaran yang berhaknya seperti itu.
0: Tapi ada tambahan tidak untuk sejauh ini karena kan sudah dimulai kembali ya untuk masa sekolah?
2: Ada tambahan seperti apa?
0: Tambahan penerima manfaat seperti itu. Tadi dari 3.000, apakah ada pengajuan lagi untuk penerima manfaatnya?
2: Ya, paling untuk tersebut sih dinamis dan memang untuk tambahan apalagi sekarang momentum tahun ajaran baru bagi gitu ya. Pasti itu ada naik turunnya apakah satu pendidik itu membuka rombongan kelas baru lagi memang tetap stabil atau bahkan berkurang seperti itu. Kemudian bagi satuan posyandu juga kita lakukan update sebulan sekali untuk adanya penentuan kategorisasi dari ibu hamil lalu ibu menyusui dan balita apakah naik apakah turun gitu seperti itu.
0: Jadi lebih fokus lagi ya nanti untuk klasifikasi penerima manfaatnya ya Pak Haji. Baik untuk mungkin pesannya ya untuk masyarakat sehingga terus mendukung keberhasilan dari program MBG ini seperti apa, silakan.
2: Ya, untuk masyarakat dalam mendukung program strategis nasional ya, karena program gizi gratis ini merupakan bagian dari program strategis nasional dari pemerintahan presiden, dan memang hal ini perlu didukung oleh seluruh elemen masyarakat, terlebih dalam segi baik itu pengawasan, partisipasi, dan daya dukung masyarakat untuk bisa mensukseskan program ini, seperti itu.
0: Baik, kalau begitu terima kasih Pak Haji atas waktunya di RRI Pro 3 pagi ini. Sukses selalu Pak Haji, selamat pagi.
2: Pagi.
0: Kepala SPPG Kota Bandung, Haji Gunawan.
1: Wawancara Pro 3.
3: UMKM adalah kita. Dahulu orang bijak senantiasa yakin bahwa masa depan adalah milik mereka yang menyiapkan hari ini. Sampai saatnya semua yakin ketika hanya merekalah yang bekerja keras mampu membuktikan diri menjadi insan-insan yang tidak berada dalam kerugian. Akuilah, UMKM adalah nafas bangsa ini. Ada satu masa, bukan sekali dua kali, ketika industri ambruk, pabrik-pabrik menutup operasi, kantor-kantor mengurangi jumlah pegawai, hingga koridor gedung-gedung besar menjadi demikian sepi. Kemana larinya mereka yang tereliminasi jika UMKM tidak menyambut dan memeluk mereka tetap dengan asa yang membumbung tinggi? Pun saat pandemi yang memporak-porandakan kehidupan, jangan mudah lupa bahwa UMKM-lah yang menjadi penyelamat bangsa ini. Meski nafasnya juga tersendat, terhantam badai pandemi yang dahsyat, namun para pejuang ini tetap gagah berani, tegak berdiri. Mereka berhak akan BPUM, subsidi KUR, hingga transformasi digital agar semangat tetap laju. Banggakan mereka dengan menjadikannya sebagai bagian dari kebanggaan kita. Banggalah akan karya mereka, sebab UMKM adalah kita.

Inilah saat yang dinantikan. Perjalanan panjang Pesta Bola Dunia 2026 akhirnya mencapai partai puncak. Spanyol akan menantang sang juara bertahan Argentina di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. La Furia Roja melangkah ke semifinal setelah menyingkirkan Prancis dengan permainan kolektif yang memikat. Sementara, La Asbi Celeste kembali menunjukkan mental juaranya usai mengatasi Inggris di semifinal. Kini dua kekuatan terbaik dunia siap memperebutkan trofi paling bergengsi dalam sepak bola. Satu pertandingan terakhir, satu trofi yang diperebutkan, dan hanya satu tim yang akan mengukir namanya dalam sejarah sepak bola dunia. Akankah Spanyol kembali mengangkat trofi paling bergengsi tersebut atau Argentina sukses mempertahankan mahkota juara? Dengar bareng final Pesta Bola Dunia 2026 Senin 20 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Demikian, terima kasih.
1: Indonesia menyapa pagi.

0: Ya, Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan Badan Gizi Nasional BGN untuk mengkaji ulang kelayakan anggaran program makan bergizi gratis atau MBG sebesar Rp15.000 per penerima manfaat. Langkah ini diambil sebelum pemerintah menetapkan kebijakan lanjutan terkait dengan program prioritas tersebut. Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari menyampaikan bahwa arahan tegas dari Kepala Negara tersebut kini menjadi pedoman utama bagi BGN dalam menahi dan juga menyempurnakan implementasi program MBG di lapangan. Dan Presiden menegaskan bahwa seluruh pembenahan harus berbasis kajian ilmiah, tidak dilakukan secara terburu-buru, artinya aspek komposisi menu, kemudian kecukupan gizi, hingga dampaknya terhadap tumbuh kembang anak menjadi hal yang sangat krusial. Lalu seperti apa seharusnya program ini dijalankan agar benar-benar memberikan dampak nyata? Kita akan membahasnya bersama dengan Guru Besar Ilmu Gizi Institut Pertanian Bogor atau IPB University dengan Bapak Hardinsyah.
1: Wawancara Pro 3.
0: Selamat pagi Pak Hardinsyah.
2: Selamat pagi Kak Fira, apa kabar?
0: Alhamdulillah, kabar baik hari ini Pak Hardinsyah.
2: Ya, alhamdulillah baik.
0: Oke, sebelum bicara soal evaluasi dan lainnya, kalau bicara program MBG, sebenarnya seberapa penting intervensi makan bergizi gratis ini untuk anak-anak usia sekolah, khususnya Pak Hardinsyah?
2: Sangat penting bagi anak-anak dan juga ibu hamil, ibu menyusui yang membutuhkan zat gizi. Bukan semuanya ya, yang membutuhkan zat gizi, yang kekurangan zat gizi tentunya.
0: Oke, jadi dampak yang paling cepat apa yang bisa terlihat ketika anak-anak mendapatkan asupan gizi yang cukup ini?
2: Ya, tadinya nggak terpenuhi biasanya adalah protein berkualitasnya, jadi terpenuhi. Yang kurang terpenuhi kebutuhan vitamin mineralnya karena jarang makan sayur dan buah, jadi terpenuhi. Itu jangka pendek secara gizi ya. Jangka pendek secara ekonomi tentunya lebih cepat lagi. Begitu terjadi transaksi orang belanja, ada supplier, ada yang membeli, mengolah, terjadi terjadi pergerakan ekonomi terhadap pangan kan, dan pertanian.
0: Oke, program ini kan mulai
2: kalau
0: difokuskan.
2: Dari sisi pendidikan ya cepat juga, anak-anak kan tertarik untuk hadir ke sekolah.
0: Betul, jadi ada semangat ya
2: baru,
0: untuk mendapatkan MBG.
2: Dengan glukosa darah yang bagus, gizi yang bagus, konsentrasinya tentu lebih bagus ya.
0: Oke, jadi ada banyak sekali dampak yang bisa dirasakan oleh siswa dan juga penerima manfaat lainnya ya Pak Hardinsyah. Sekarang program ini kan mulai difokuskan ke anak-anak dari keluarga desil bawah dan juga di wilayah daerah yang rawan stunting. Kalau dari sisi gizi, apakah ini menjadi langkah yang tepat Pak? Dan kenapa kelompok ini perlu diprioritaskan mungkin ya?
2: Harusnya dari awal gitu, saran-saran saya dan juga teman-teman senior gizi bahwa program itu di negara-negara yang berkembang itu harus prioritas. Karena kita kan punya keterbatasan sumber daya, jangan semua diberi yang sama gitu. Dan itu penting, kenapa? Yang seperti saya katakan tadi, kalau anak kekurangan gizi, secara fisik dia lemah, secara otak dia juga daya tangkapnya rendah. Padahal kita kan ingin menghasilkan generasi yang unggul. Fisik harus bagus, otak harus bagus, bahkan juga memiliki nilai-nilai spiritual yang bagus.
0: Nah, dalam satu porsi makanan MBG, sebenarnya komponen apa saja yang wajib ada nih, Pak Hardinsyah? Bagaimana kemudian pembagian idealnya ya, antara karbohidrat, kemudian protein, sayur, dan juga buah?
2: In general tentunya prinsip gizi seimbang ya, ada makanan pokok, buat Indonesia bagian barat ini umumnya beras, meskipun juga ada umbi-umbian.
0: Karbo ya?
2: Ada yang lain ya, jagung. Tapi umumnya makanan pokok. Yang kedua, ada lauk pauk. Kalau di Indonesia Barat ini ya ada telur, ada ikan, ada kalau mampu daging gitu ya. Bahkan juga ada susu, ada tahu tempe. Kemudian ada sayur mayur dan buah ya. Dan banyak sekali sayuran hijau di daerah, tidak hanya bayam, kangkung, sawi, kol, tapi banyak jenisnya tergantung daerah. Buah-buahan juga kalau populer di kita dan relatif terjangkau biasanya ya pepaya, jeruk ya, tanpa mengandalkan impor. Kalau impor ya tentu banyak lagi jenis.
0: Itu tadi ya, berbagai alternatif ataupun saran beberapa pembagian ideal antara karbohidrat, protein, sayur, dan juga buah. Nah, kalau harus menyesuaikan dengan anggaran yang bisa dikatakan terbatas mungkin ya, bagaimana kemudian menyusun menu sehingga tetap bergizi nih Pak Hardinsyah? Ada contoh tidak mungkin bahan lokal yang bisa jadi solusi saat ini?
2: Ya, tetap ya. Kan dia MBG itu bukan sehari, hanya sekali makan ya. Bisa makan pagi, bisa makan siang, tergantung saat alamnya dan kondisinya. Kalau sekali makan, katakan 107, kalau anak-anak 75 gram beras ya. Kalau ibu bisa jadi 100 gram, apalagi ibu hamil, ibu menyusui. Itu kan katakan 1000 perak atau 1500 perak bahannya ya. Kalau 15.000 sekilo, 100 gram, cuma 1.500 kan?
0: Iya. Yeah.
2: Kemudian kalau pakai telur, telur sekilo berapa sekarang? Kalau di Bogor 25.000, kalau lagi lebaran 32.000 ya. Jadi katakan 2.000 lah satu butir telur. Jadi udah berapa? 1.500 tambah 2.000, 3.500. Sayur 500, 4.000. Kemudian buah. Tapi telur aja nggak cukup, perlu tambah tahu atau tempe, protein abadinya.
0: Iya.
2: Kalau tempe satu potong juga 1.000 untuk ukuran anak tadi 50 gram, 40 gram itu 1.500 perak. Jadi habislah sekitar 7.000 bahan baku ya. Terus nanti kan ada untuk bumbu-bumbu, ada untuk minyak, ada untuk pengolah, tenaga kerja, peralatan. Nah itu kan yang mahal itu kan peralatan dan tempatnya kan yang sampai.
0: Ya.
2: Nyewa tempat harus sekian miliar.
0: Operasional tahun, ya, ya segala.
2: Ya operasional.
0: Oke. Ada wacana juga nih Pak Hardinsyah untuk pelibatan kantin sekolah sebagai dapur MBG yang cukup menarik ya di masyarakat. Kalau dari sisi gizi, apakah ini juga bisa berdampak positif?
2: Ya, dari saya menyarankan dulu harus ada variasi, jangan seragam se-Indonesia. Okay. Tapi kan saat itu memang eranya seragam. Jadi setelah lesson-lesson akhirnya kembali juga ke pemikiran yang kita pernah sarankan ya.
0: Yeah.
2: Karena ada sekolah-sekolah yang memang kantinnya itu sudah terstruktur rapi, bagus. Ada sekolah-sekolah yang memang hanya ngandelin jajanan di pinggir jalan, kan beda. Jadi kalau apalagi sekolah yang ada punya lahan, ada punya memang kayak koperasi ya, dari guru-gurunya itu kan bisa digerakkan. Hanya tentunya skalanya nggak bisa skala besar. Mulai dengan sekolahnya aja. Kalau muridnya misalnya itu kan dulu pernah zaman Pak Harto dulu kan, namanya program makanan tambahan anak sekolah kan begitu caranya dulu. Yeah. Bahkan kalau daerah pedesaan menggerakkan ibu-ibu PKK juga, ibu-ibu kader, posyandu kalau untuk 3B misalnya gitu. Jadi berbagai variasi itu memungkinkan sesuai kondisi daerah, wilayah, apalagi di mana transportasi berjauhan misalnya seperti pulau-pulau di Maluku Utara misalnya ya. Di daerah Riau Kepulauan nggak bisa diserahkan.
0: Memperpendek distribusi juga ya sehingga makanannya lebih segar gitu ya.
2: Karena itu keamanan itu kan memperpendek distribusi.
0: Oke. Tapi ada tidak resiko untuk penurunan kualitas gizinya, Pak Hardinsyah?
2: Nah itu kan pengawasan. Bagaimana ibu-ibu tadi, saya berkali-kali membuat program itu ya dengan CSR dari berbagai perusahaan. Ada yang berbasis posyandu, ada yang berbasis warung, ada yang berbasis memang kita buat dapur, ya tergantung sikonnya. Jadi yang penting tadi ada pengawasan yang secara berkala dan berlapis, ya. Ada bimbingan, ya. Ada pelatihan. Ya memang kalau yang kemarin juga kan ada pelatihan, ada bimbingan juga. Cuman pengawasannya yang harus diperkuatkan. Sehingga tata kelola itu jadi bisa ditegakkan dengan baik.
0: Artinya ini bisa menjadi standar minimal ya untuk dimiliki kantin kalau misalnya nanti menjadi mitra dari SPPG ya, Pak Hardinsyah?
2: Iya, tapi tetap harus dilatih. Karena kantin selama ini kan membuat makanan-makanan jajanan, gorengan yang bukan meal ya. Kalau ini kan meal makan siang gitu kan. Sehingga kan perlu ada latihan, tetap ada standarnya dilaksanakan. Orang biasa buat goreng tempe, goreng atau buat goreng sosis ya nggak bisa dia buat meal kalau nggak dilatih kan.
0: Oke. Selain memberikan makanan, apakah program ini juga bisa menjadi sarana edukasi juga, Pak Hardinsyah, untuk bagaimana mengedukasi masyarakat anak-anak ya?
2: Apalagi buat buat sekolah dan orang-orang di daerah elit, cukup edukasi aja nggak perlu bagian makan. Banyak di berbagai daerah, apalagi Jakarta, sekolah-sekolah mampu. Bahkan daerahnya juga mampu membiayai. Udah itu edukasi aja programnya. Sama aktivitas fisik, olahraga. Ya. Makanan udah bisa oleh keluarganya kok.
0: Bicara soal jangka panjang juga terkait dengan penurunan angka stunting, bagaimana kemudian menyesuaikan antara kebutuhan gizi anak-anak ini, Pak Harinca, khususnya di kota dan juga daerah rawan stunting ya. Ini kan tentu berbeda. Ini bagaimana, Pak Harinca?
2: Ya, kalau kita ingin mencegah stunting, ada dua kelompok pangan yang sangat menentukan itu. Satu lauk pauk, dua sayur dan buah.
0: Ya.
2: Dan itu memang harganya nggak semurah makanan pokok ya, lebih mahal. Karena terutama buah. Buah itu kan sekarang semua serba di kilo ya. Okay. Ya, jadi harus fokuskan terpenuhinya kebutuhan akan lauk pauk dan sayur dan buah. Dan bagaimana membuat anak-anak jadi suka gitu. Makan sayur dan buah. Makan lauk pauk biasanya suka, tapi sayur dan buah biasanya ada aja sisa yang banyak gitu.
0: Nah,
2: itu kan edukasi penting, literasi gizi penting.
0: Sehingga diharapkan memberikan manfaat juga untuk masyarakat, tidak tidak menimbulkan hal negatif, tapi justru ini semakin dirasakan oleh masyarakat, terutama dengan adanya evaluasi ya yang dilakukan oleh pemerintah. Targetnya juga 1 bulan evaluasi ini bisa semakin membenahi tata kelola dari MBG ini. Apa mungkin harapannya ya terhadap perbaikan program MBG ke depannya, Pak Harinca?
2: Ya, pertama sasaran dari program ini harus secara tegas ya difokuskan pada orang-orang yang membutuhkan, bukan semua. Baik itu dari sisi daerah. Jadi harusnya memang kita membangun dari desa, kan gitu, di atas kita kan membangun dari desa. Membangun MBG juga harus dari desa, bukan dari kota. Ya itu kebalik kemarin kan.
0: Okay. Jadi membangun kembali dan juga bagaimana agar lebih tepat sasaran, seperti itu ya, Pak Harninca?
2: Iya, jadi tidak semua anak diberi, tidak semua sekolah diberi.
0: Sekarang
2: mereka sudah berdaya, tinggal dilatih pedomannya, sehingga banyak pesantren sebenarnya sudah berdaya. Banyak sekolah-sekolah swasta bahkan sekarang dia sudah punya kantin bagus. Tinggal diedukasi, dibimbing, diberi tenaga gizi di sana. Dia sudah mampu membeli.
0: Baik, itu kan untuk evaluasi.
2: Yang tidak mampu, itulah tugas dari pemerintah. Karena itu bagian dari hak asasi manusia.
0: Sekarang bagaimana pesannya untuk masyarakat sehingga tetap bisa mengawal program ini dan juga mendapatkan manfaat ya dari program MBG?
2: Ya, masyarakat ini kan luas. Bagi komponen masyarakat sebagai pelaku, mitra, pengelola yayasan, atau masyarakat guru, ya tentunya perlu turut mensukseskan bagaimana dalam arti penyediaan, distribusi semakin lancar, sesuai dengan standar minimalnya. Dalam arti masyarakat pengguna yang menjadi sasaran dari yang menerima makanan, tentunya makanan tadi dihabiskan, jangan disisakan. Sesegera mungkin dimakan, jangan nunggu basi, jangan dibawa ke pulang dan kemana-mana. Kemudian juga supaya kalau ada hal-hal yang dirasakan, kok ini katanya begini, kok begini, ya harus ada masukan konstruktif ke dapurnya, ke petugasnya.
0: Ikut berkolaborasi juga ya, aktif memberikan masukan kepada SPPG dan juga pemerintah, seperti itu ya, Pak Harinca. Baik. Kalau begitu terima kasih Pak Harinca atas waktunya di RRI Pro 3 pagi ini. Selamat beraktivitas kembali, selamat pagi. Ya, dengan berbagai evaluasi ya yang dilakukan oleh pemerintah dalam program MBG ini, memang diharapkan tidak hanya tepat sasaran, tetapi juga benar-benar memenuhi kebutuhan gizi anak-anak Indonesia. Baik, demikian perbincangan dengan Guru Besar Ilmu Gizi IPB University, Bapak Harinca.
1: Wawancara Pro 3.

0: sebanyak 164 siswa dari Institusi Disabilitas Indonesia atau INDISI yang terdiri atas penyandang disabilitas tunarungu, tunagrahita, dan tunadaksa mengikuti program Istana untuk Anak Sekolah guna mengenal lebih dekat Istana Kepresidenan Jakarta sekaligus mempelajari sejarah bangsa. Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya berharap program tersebut menjadi pengalaman yang membangun rasa percaya diri serta menegaskan bahwa setiap anak Indonesia termasuk penyandang disabilitas memiliki kesempatan yang sama untuk belajar, berkarya, dan meraih cita-cita. Untuk informasi selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
1: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
2: Tahukah kamu mengapa bendera Indonesia berwarna merah putih? Ternyata warna merah dan putih sudah digunakan sejak zaman Kerajaan Majapahit pada abad ke-13. Merah melambangkan keberanian, sedangkan putih melambangkan kesucian dan ketulusan. Saat Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945, sangsaka merah putih dikibarkan sebagai lambang negara yang merdeka dan berdaulat. Hingga kini, bendera merah putih menjadi simbol persatuan, semangat perjuangan, dan kebanggaan seluruh rakyat Indonesia. Setiap kali berkibar, bendera ini mengingatkan kita akan jasa para pahlawan yang telah memperjuangkan kemerdekaan. Menurutmu, apa makna merah?

0: Menyapa Pagi.
1: Dengar, kami ajak Anda untuk bergabung dalam Warga Bicara, ya. Bagaimana pandangan Anda terkait dengan program Makan Bergizi Gratis? Apakah anggaran Rp15.000 per porsi sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan gizi anak-anak? Dan apakah kalau jika nantinya kantin sekolah dilibatkan sebagai dapur penyedia makanan, bagaimana dampaknya? Apakah ini bisa jadi solusi atau justru menimbulkan tantangan baru, ya? Sampaikan pendapat Anda di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, dan 021-386-6712. Anda juga bisa menyampaikan melalui WhatsApp kami 081-399-399-888.

Ya, adapun rincian anggaran proporsi MBG saat ini menetapkan Rp8.000 untuk siswa PAUD hingga kelas 3 SD, kemudian Rp10.000 untuk siswa kelas 4 SD hingga tingkat SLTA. Nominal ini dialokasikan murni untuk bahan baku makanan. Adapun biaya di luar bahan baku mencakup biaya operasional sebesar Rp3.000 dan juga anggaran fasilitas pendukung sebesar Rp2.000 untuk setiap porsi yang disajikan. Anda bisa menyampaikan pendapat 021-352-3172, 021-384-4545. Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari juga menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk menyukseskan program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Presiden menyampaikan arahan ini dalam rapat terbatas di Istana Kepresidenan pada 15 Juli sebagai bagian dari upaya memperkuat implementasi program peningkatan kualitas gizi nasional tersebut. Wakil Kepala BGN juga menyampaikan bahwa Presiden Prabowo menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor agar pelaksanaan program MBG ini semakin optimal dan juga mampu memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat. Karena arahan tersebut juga menegaskan bahwa keberhasilan program MBG adalah tanggung jawab bersama, sehingga BGN akan terus memperkuat koordinasi dengan kementerian, kemudian lembaga, pemerintah daerah, serta seluruh mitra pelaksana untuk memastikan setiap tahapan program berjalan secara efektif, terintegrasi, dan juga sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Silakan sampaikan pendapat Anda di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712, atau juga bisa menyampaikan melalui WhatsApp kami 081-399-399-888.

0: Adapun kolaborasi lintas sektor nantinya akan difokuskan pada penguatan tata sekolah, kemudian peningkatan koordinasi pelaksanaan, pengawasan, serta penyelesaian berbagai tantangan implementasi di lapangan. Dengan dukungan seluruh pemangku kepentingan, program MBG diharapkan semakin berkualitas dan juga memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat. Sudah ada yang bergabung, Pak Pangky di Makassar. Selamat pagi.
1: Iya, saya dari Makassar, Bu. Tepatnya sih, saya orang dari Sidrap, Sidenderap,
0: Kabupaten.
1: Okay. Iya, betul.
0: Iya, silakan.
1: Saya mendengar radio di mobil ini, tek mobil.
0: Iya.
1: Memang saya suka dengar RRI, Pro 3, Pro 1.
0: Iya.
1: Dan saya tidak ada kepentingan tersendiri selain saya punya anak yang bersekolah. Ya, memang betul. Ini perlu dikaji ulang, ulang. Terutama yang tidak mampu, kalau bisa ya nggak usahlah dikasih atau bagaimana. Terus alangkah baiknya itu kalau dikerjakan di sekolah. Nah memang sih ada yang dirugikan, seperti misalnya yang sudah punya apa istilahnya itu, yang punya MBG, rumah MBG ya Bu, atau apa itu
0: SPPG.
1: Ya betul. Ya kalau memang kita tidak memerlukan mereka, kenapa tidak alatnya kita beli baru kita bagikan ke sekolah, ya seperti itu.
0: Oke, jadi tata kelolanya perlu diperbaiki lagi. Tapi anak dari Pak Pangky menerima manfaat MBG juga?
1: Menerima, memang saya sangat senang Bu. Saya waktu tahun masih Pak Harto, saya kan salah satu pengagum beliau dengan program-programnya untuk kedepannya. Cuma ya begitulah Indonesia, masih ada kerakusan terhadap sesuatu yang harusnya diberikan ke masyarakat, malah mereka manfaatkan. MBG ini sangat bagus.
0: Ya.
1: Sangat bagus. Cuma ya itu perlu dievaluasi kembali. Tapi jangan dihapus.
0: Ya, betul. Baik. Ada lagi pendapatnya, baik, Pak Pangky?
1: Saya hanya intinya aja Bu, itu aja. Jangan dihapus, dievaluasi. Ya. Dan alangkah baiknya di sekolah, di kantin sekolah dijalankan. Guru-guru honorer, kita kan bisa manfaatkan yang gajinya. Kasihan kita lihat di televisi, di TikTok, media-media. 300.000 per bulan. Nah, kalau kita bisa manfaatkan itu, kenapa tidak? Nah, yang dirugikan misalnya dapur MBG, kan kita bisa beli alatnya supaya modal mereka bisa kembali.
0: Iya. Baik. Jadi tetap bermanfaat, diharapkan tetap terus berlanjut ya, sehingga
1: berlanjut.
0: Berdampak lebih positif lagi ke masyarakat. Baik.
1: Betul.
0: Terima kasih Pak Pangky di Makassar.
1: Iya.
0: Selamat pagi.
1: Pagi.
0: Ya, memang ada beberapa tanggapan ya dari masyarakat terkait dengan program MBG ini. Diharapkan programnya terus berjalan, tapi perlu tata kelola juga yang lebih baik. Karena di beberapa daerah, program MBG ini dirasa cukup membantu ya untuk masyarakat, bagaimana terutama pada saat masa pengenalan sekolah, anak-anak kembali mulai menerima MBG untuk sarapan, kemudian menerima gizi-gizi yang juga untuk memenuhi kebutuhan mereka ya. Dan kita akan dengarkan kembali beberapa tanggapan dari masyarakat terkait dengan program MBG.
2: Soal MBG itu gagasannya bagus, cuma implementasinya memang masih banyak kekurangan. Harapannya sih kalau dikembalikan ke kantin sekolah itu saya setuju ya, karena berangkat dari komunitas komunal di sebuah sekolah gitu, dan itu bagus. Jadi tingkat partisipasi masyarakat, kesadarannya itu tinggi, dan akhirnya program itu digerakkan berdasarkan memang kebutuhan di satu sekolah gitu, bukan dari lembaga yang nggak bersentuhan langsung ngedorong, tapi ini sebaliknya.
3: Menurut saya perbaikan program MBG ini sangat penting. Tata kelola ini harus diperbaiki, terutama mungkin terkait penerima manfaat ya. Menurut saya tidak semua sekolah dan tidak semua siswa berhak mendapatkan program MBG. Kenapa? Karena banyak sekolah-sekolah kita itu yang, mohon maaf, banyak yang kelas menengah ke atas, yang orang tuanya pada mampu, dan juga siswa-siswanya juga pada mampu, meskipun dia sekolah di sekolah, misalnya sekolah negeri atau sekolah swasta biasa-biasa saja. Nah, oleh karena itu perlu dibuat kebijakan oleh pemerintah, ditawarkan sebuah opsi kepada sekolah atau orang tua siswa agar apakah anaknya diizinkan menerima manfaat MBG atau tidak. Nah, jika orang tuanya tidak mengizinkan anaknya menerima manfaat program MBG ini, orang tuanya harus mewajibkan anaknya membawa bekal setiap hari agar ketika program MBG ini berada di sekolah, anak-anak ini tetap makan bersama, duduk bareng, sehingga ada rasa kebersamaan dan tidak ada rasa kecemburuan dan lain sebagainya.
0: Tadi ya sejumlah pendapat dari masyarakat terkait dengan program makan bergizi gratis atau MBG yang akan terus dievaluasi. Dan mendengar kini kita akan jelang warta berita pukul 9 waktu ini.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Safira Amalia. Istana Kepresidenan Jakarta kembali menjadi ruang belajar bagi anak-anak Indonesia. Pada Kamis kemarin, sebanyak 164 siswa dari Institusi Disabilitas Indonesia atau INDISI mengikuti program Istana untuk Anak Sekolah. Para peserta yang terdiri atas penyandang disabilitas, tunarungu, tunagrahita, dan juga tunadaksa diajak mengenal lebih dekat Istana Kepresidenan sekaligus mempelajari sejarah bangsa. Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya mengatakan seluruh peserta mengikuti rangkaian kegiatan dengan penuh semangat. Menurutnya, mereka datang membawa cita-cita besar, tekad kuat, dan semangat untuk terus belajar. Berita dalam negeri lainnya. Kementerian Pekerjaan Umum menghadirkan sistem penyediaan air minum berteknologi canggih di Akademi Militer Magelang. Pembangunan yang menggunakan anggaran APBN tahun 2025 sebesar 4,3 miliar rupiah ini telah rampung dan diharapkan mampu menyediakan air minum yang aman, sehat, serta memenuhi standar kualitas secara berkelanjutan. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo mengatakan, sistem penyediaan air minum bukan sekedar proyek infrastruktur, namun juga menjadi bukti kehadiran negara dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, khususnya akses terhadap air bersih. Selain menggunakan teknologi penyaringan modern dan sistem sterilisasi, instalasi tersebut juga dilengkapi sistem pemantauan berbasis komputer. Bahkan kebutuhan listriknya didukung energi surya melalui panel surya, sehingga lebih ramah lingkungan. Beralih ke berita internasional. Tiongkok menegaskan komitmennya untuk menjadikan Laut Cina Selatan sebagai kawasan yang damai, stabil, dan sejahtera melalui penyelesaian sengketa secara damai. Duta Besar Tiongkok untuk ASEAN, Wang Qing, mengatakan perundingan kode etik Laut Cina Selatan kini terus dipercepat bersama dengan negara-negara ASEAN. Menurut Wang, meski masih terdapat sengketa wilayah, perbedaan tersebut sebaiknya diselesaikan melalui dialog dan juga perundingan bilateral. Sementara itu, penyusunan kode etik Laut Cina diharapkan menjadi pedoman bersama dalam mengelola perbedaan sehingga situasi tetap kondusif. Berita olahraga, Persija Jakarta mulai menggenjot kondisi fisik para pemain pada latihan perdana sebagai langkah awal menghadapi musim kompetisi 2026-2027. Menurut pelatih Persija, Shin Tae-yong, latihan pertama difokuskan untuk membantu para pemain beradaptasi. Sebab hingga saat ini, skuad Macan Kemayoran masih belum sepenuhnya lengkap. Sambil menunggu seluruh pemain bergabung, tim pelatih memaksimalkan latihan bersama para pemain yang sudah hadir. Adapun pada tahap awal persiapan ini, fokus utama tim adalah membangun kondisi fisik dasar. Setelah itu, ketika kebugaran pemain meningkat dan skuad sudah lengkap, latihan akan lebih difokuskan pada aspek taktikal.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga beragam informasi aktual lainnya dalam portal resmi kami rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Safira Amalia, selamat pagi.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI.

Sementara Inggris gagal melewati hadangan sang juara bertahan Argentina. Kini, dua raksasa Eropa kembali bertarung demi satu kesempatan terakhir untuk mengamankan posisi ketiga. Dengar bareng pertandingan perebutan juara tiga Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 19 Juli 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Halo, saya Kurniawan Wilianto. Selamat untuk RRI sebagai kanal resmi siaran audio menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran audio langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Hey, bersiapa? Siapkan pasang telinga.
2: Indonesiaku. Setiap sudut langit dan tanah memaksa mata untuk terpaku. Negeri yang subur dengan tanahnya, bangsa yang makmur dengan alamnya. Di sini, di negeri ini, kami terlahir dengan perbedaan. Kami dibesarkan dengan kasih sayang, saling berpegang tangan untuk persatuan. Menjaga toleransi dalam kerukunan, ibarat seikat sapu, kita harus bersatu, persatuan dalam kebinekaan.

0: Indonesia kaya akan potensi. Dari Sabang sampai Merauke, tiap jengkal tanah menyimpan keunikan, kekayaan budaya, dan sumber daya yang luar biasa.
1: Justru dengan potensi yang ada di tengah-tengah daerah itu, bagaimana caranya supaya potensi itu bisa dieksplorasi dengan baik?
2: Dalam rangka pengembangan industri pariwisata di Kabupaten Samosir.
0: Informasi menarik seputar potensi unggulan dari berbagai penjuru Nusantara. Mulai dari sektor pertanian, pariwisata, UMKM, hingga kearifan lokal yang jadi kebanggaan daerah. Semua bisa Anda saksikan dalam program Video Potensi Daerah. Kami hadirkan setiap Senin sampai Minggu pukul 11.30 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 RRI.

Pendengar, Otoritas Jasa Keuangan OJK bersama dengan Kementerian Komunikasi dan Digital dan juga Industri Perbankan Nasional sepakat untuk memperkuat upaya pemberantasan scam dan judi online dengan membangun ekosistem keuangan digital yang aman, terpercaya, dan juga berintegritas guna semakin meningkatkan kepercayaan dan juga melindungi masyarakat. Kesepakatan ini disampaikan pada OJK Banking Forum 2026 yang mengusung tema penguatan tata kelola teknologi informasi perbankan serta peningkatan upaya pemberantasan kejahatan keuangan dan perjudian online di era digital. Dan hadir dalam kesempatan tersebut Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid, Ketua Dewan Komisioner OJK Friderika Widyasari Dewi dan juga Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rey ya, dan juga beberapa pimpinan kementerian lembaga terkait. Dan disampaikan bahwa deklarasi langkah-langkah yang diperlukan untuk menjaga dan meningkatkan integritas sistem keuangan nasional serta melindungi masyarakat dari penyalahgunaan aktivitas perjudian online maupun kejahatan keuangan lainnya untuk memperkuat ketahanan ekonomi digital Indonesia. Dan informasi ini pendengar selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id.

0: Pendengar, kini kami hadirkan informasi dari reporter kami di mana pemerintah Kabupaten Sorong melakukan pertama pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih. Selengkapnya disampaikan oleh Edistius Abi dari RRI Sorong. Edistius?
1: Ya, baik pendengar. Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan, Papua Barat Daya, meletakkan batu pertama pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di Kampung Wamergege, Distrik Konda. Peletakan batu pertama itu dihadiri langsung oleh Bupati Sorong Selatan Petronella Krenak, Wakil Bupati Yohan Bedori, unsur Forkopimda, para tokoh, dan masyarakat. Wakil Bupati Sorong Selatan Yohan Bedori kepada RRI menyampaikan, program pemerintah pusat Kampung Nelayan Merah Putih sangat berdampak langsung pada peningkatan ekonomi masyarakat. Maka itu atas nama pemerintah daerah memberikan apresiasi kepada pemerintah pusat karena kehadiran program tersebut sangat membantu masyarakat di daerah.
2: Di tanggal 12 Juni kami sudah memulai di Kampung Wamergege, Distrik Konda, Kabupaten Sorong Selatan. Kami telah meletakkan batu pertama, pertanda bahwa pembangunan Kampung Nelayan di Kampung Wamergege, Distrik Konda, Kabupaten Sorong Selatan, Provinsi Papua Barat Daya akan segera. Potensi yang ada di Kabupaten Sorong Selatan, saya katakan bahwa semua udang yang ada, baik sejenis lobster, banana, dan udang lain di kepiting, ini semua sumbernya dari Sorong Selatan. Dengan begitu, program ini sangat menyentuh langsung. Masyarakat tidak pergi cari pasaran. Masyarakat hanya dari laut naik uang beli seminit. Ini sangat luar biasa. Saya menyampaikan apresiasi kepada Bapak Presiden Republik Indonesia Haji Prabowo. Di mana program ini disalurkan dan diluncurkan langsung ke masyarakat. Biar masyarakat yang bekerja, masyarakat yang merasakan dampak manfaatnya.
1: Lebih lanjut, Wakil Bupati Sorong Selatan mengatakan, masyarakat sangat mendukung program ini, yakni dengan ikhlas melepaskan lahan atau tanah untuk pembangunan semua fasilitas yang berhubungan dengan program Kampung Nelayan Merah Putih. Dari Sorong Selatan, Papua Barat Daya, Edistus Abi melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Hari keempat pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS, Sekolah Rakyat Terintegrasi 2 Medan difokuskan pada pengenalan tata tertib kehidupan di asrama, aturan makan, serta mekanisme kegiatan belajar-mengajar. Informasinya bersama dengan Joko Saputra dari Medan. Joko?
3: Ya, pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah ataupun MPLS yang sudah berjalan di Sekolah Rakyat Terintegrasi 2 di Kota Medan sendiri saat ini sudah memasuki hari keempat, di mana pada hari keempat ini panitia pelaksana MPLS terus melakukan pengenalan terhadap peserta didik yang telah mulai melakukan proses belajar mengajar. Namun sebelum melakukan proses belajar mengajar di ruangan kelas dan juga menginap di mes yang telah dibangun atau diresmikan secara resmi, secara permanen, menurut keterangan dari panitia pelaksana MPLS Sekolah Rakyat Terintegrasi 2 Medan, Revensya Siombing, pada hari keempat ini para peserta didik juga nantinya diperkenalkan dengan tata tertib kehidupan seperti di asrama, termasuk tadi aturan makan serta mekanisme kegiatan belajar mengajar. Dan para siswa juga telah diperkenalkan dengan beberapa tenaga pendidik, kemudian juga mengenal fasilitas sekolah, baik ruang kelas, kemudian perpustakaan, arena lingkungan, baik untuk kegiatan ekstrakurikuler itu juga telah dilakukan, termasuk lingkungan asrama melalui berbagai kegiatan yang nantinya akan dipadukan dengan permainan edukatif. Revensya mengatakan jika fokus utama saat ini selain pengenalan adalah membantu para peserta didik agar nantinya cepat beradaptasi dengan lingkungan sekolah berasrama, karena memang di latar belakang bagi masyarakat ataupun peserta didik di Sekolah Rakyat Terintegrasi 2 Medan ini juga butuh adaptasi, karena memang sebelumnya mereka masih mengenal untuk lingkungan sosial dibanding lingkungan asrama yang ada di Sekolah Rakyat Terintegrasi 2 Medan.
4: Hari ini kita akan melakukan pengenalan lingkungan sekolah yang berhubungan dengan tata aturan di asrama, tata aturan makan, dan bagaimana tata aturan proses belajar nanti. Mulai dimulai dari pagi, tadi kita melakukan pengenalan tenaga pendidik dulu, dimulai dari guru, kemudian untuk saat ini yang sedang berjalan bagaimana tata aturan di asrama dan di sekolah.
3: Sementara salah seorang siswa jenjang sekolah menengah pertama ataupun SMP Muhammad Rizki Dutama saat proses pengenalan MPLS sendiri bahwa mengaku sangat senang menikmati seluruh rangkaian kegiatan MPLS yang telah diikuti selama 4 hari dan berbagai kegiatan yang diselenggarakan merupakan proses pengenal lingkungan sekolah menjadi menyenangkan bagi peserta didik.
5: Bagus, menarik, dan enaklah pokoknya dapat teman baik-baik juga. Kegiatannya banyak, OPL semua kegiatan ada lah bukan di sini. Kegiatannya kalau makan itu rapi, gak beli bising, bagus. Baru guru-gurunya juga baik, gak ada yang mukul, gak ada yang marah, guru-gurunya baik. Hari ini MPLS-nya perkenalkan guru-guru, baru sama nari lah pokoknya nari-nari gitu supaya asik.
3: MPLS Sekolah Rakyat Terintegrasi 2 Medan dijadwalkan berlangsung selama 2 pekan ataupun 2 minggu dan pada pekan berikutnya nanti peserta didik akan menerima 8 materi yang telah ditetapkan oleh Kementerian Sosial dengan menghadirkan narasumber dari berbagai instansi. Dari Medan, Joko Saputra, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Maraknya penggunaan merek tanpa perlindungan hukum menjadi tantangan bagi pelaku usaha di Maluku. Sehingga Kementerian Hukum atau Kemenko Maluku mengimbau para pelaku usaha segera mendaftarkan hak kekayaan intelektual atas produk dan usahanya untuk mencegah sengketa pembajakan merek sekaligus memperkuat daya saing di tengah persaingan pasar. Laporannya bersama dengan Syahira Sangaji. Syahira?
6: Ya, baik, dari Kota Ambon, Provinsi Maluku dapat kami informasikan kantor wilayah Kementerian Hukum atau Kemenkum Provinsi Maluku mencatat ada lonjakan signifikan dalam pendaftaran kekayaan intelektual di Maluku selama 2025. Diakui Kepala Kemenkum Maluku Saiful Sahri bahwa jumlah permohonan hak cipta pada 2025 mencapai 994 permohonan dan angka ini naik dibandingkan 2024 kemarin yang tercatat 973 permohonan. Selain itu, pendaftaran merek juga mengalami peningkatan 110 pada 2024 menjadi 147 pada 2025. Saiful menjelaskan bahwa permohonan paten turut menunjukkan tren positif dan pada awal 2026 tercatat ada 9 permohonan paten dan adapun desain industri yang belum tercatat pada 2025 mulai berkembang dengan 3 pendaftaran pada 2026. Menurutnya, peningkatan pendaftaran kekayaan intelektual tersebut mencerminkan tumbuhnya kesadaran masyarakat Maluku, termasuk pelaku usaha, akademisi, peneliti, dan komunitas kreatif terhadap pentingnya perlindungan hukum atas karya inovasi.
7: Pelaku usaha yang kaya selalu didorong karena branding itu menjadi apa orang bilang, bagaimana kalau cemara saya tidak tahu nama kan selalu punya nama yang memang butuh dan di antaranya yang ketiga adalah paten desain industri dan dikasih geografis. Ini masih kita teruskan.
6: Dijelaskan kekayaan intelektual memiliki nilai strategis karena tidak hanya memberikan kepastian hukum tetapi juga meningkatkan nilai ekonomi produk dan karya masyarakat. Kemenko Maluku terus mendorong pendaftaran kekayaan intelektual melalui berbagai upaya seperti sosialisasi, pendampingan serta perluasan layanan kepada masyarakat. Dan langkah ini dilakukan untuk memperkuat ekosistem inovasi sekaligus meningkatkan daya saing ekonomi daerah. Hak cipta dan merek memiliki peran strategis dalam melindungi kepentingan hukum dan ekonomi masyarakat. Hak cipta penting karena memberikan perlindungan hukum atas karya intelektual seperti karya tulis, seni musik, dan konten digital, sehingga mencegah penyalahgunaan, pembajakan, maupun klaim sepihak oleh pihak lain. Dan untuk pendaftaran merek sendiri dinilai krusial untuk menjaga identitas produk atau jasa agar tidak mudah ditiru sekaligus meningkatkan kepercayaan konsumen. Kemenkum Maluku berkomitmen untuk terus meningkatkan jumlah kualitas pendaftaran kekayaan intelektual selama 2026 sebagai bagian dari upaya mendukung pembangunan ekonomi berbasis inovasi di Provinsi Maluku. Dari Kota Ambon, Provinsi Maluku, Syahira Sangaji, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Puluhan calon mahasiswa Papua dilepas mengikuti program Beasiswa Afirmasi Pendidikan Tinggi atau ADIK 2026. Laporannya bersama dengan Ade Irfan dari Jayapura. Ade?
8: Ya, saudara pendengar, pemerintah Provinsi Papua secara resmi melepas puluhan calon mahasiswa penerima beasiswa afirmasi pendidikan tinggi akademik atau ADIK tahun 2026. Lepasan dilakukan oleh pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Papua sebagai bentuk dukungan terhadap peningkatan akses pendidikan tinggi. Pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Papua, Martin lama mengatakan para calon mahasiswa tersebut telah melalui berbagai tahapan seleksi sebelum dinyatakan lolos. Seleksi berlangsung cukup ketat dengan jumlah pendaftar mencapai 250 orang. Namun hanya yang lulus sebesar 58 peserta yang berhasil memenuhi persyaratan. Itu juga menambahkan bahwa penentuan kelulusan peserta beasiswa adik sepenuhnya menjadi kewenangan perguruan tinggi tujuan masing-masing. Dinas Pendidikan Provinsi Papua yang berperan menyiapkan kuota dan fasilitasi program administrasi sesuai ketentuan yang berlaku.
9: Jadi kita ingin anak-anak belajar dari diri baik, tahu diri siapa mereka, mahasiswa, bisa kuliah baik, lalu kembali membangun tanah Papua. Saya juga minta mereka untuk membangun networking ya, jaringan, jejaring di antara mahasiswa penerima mahasiswa Indonesia supaya kalau kita selesai dan bisa mereka punya jaringan cukup luas di seluruh Indonesia, jadi mereka bisa komunikasi, bisa berhubungan muslim lain dan mereka tadi sudah sampaikan. Memang secara apa namanya total kita merasa sedikit kecewa karena kuota pendaftar itu 200 orang, ternyata yang ditulis itu hanya 58, dan itu merupakan sebuah kekecewaan yang harus disampaikan ke pemerintah pusat. Kalau kuota pendaftarnya 200, harusnya lolos itu 100 lebih. Ya. Sehingga peluang anak Papua itu besar. Tapi yang terjadi
8: kemudian kita dengar dia juga mengingatkan para peserta yang belum berhasil lolos agar tidak terkecil hati dari hasil seleksi tahun ini. Pemerintah sedang membuka kesempatan bagi program beasiswa lainnya yang dapat dimanfaatkan oleh calon mahasiswa Papua. Salah satu program yang dapat diikuti adalah beasiswa MACI atau mahasiswa cerdas yang disiapkan sebagai alternatif bagi para calon mahasiswa. Dari Jayapura, Papua, Ade Irfan, Pro 3 RRI, Tersumudara, Indonesia.
0: Balai Pengendalian Kebakaran Hutan Wilayah Sumatera Kementerian Kehutanan Kemenhut Republik Indonesia mencatat akumulasi luas kebakaran hutan dan juga lahan karhutla di Provinsi Riau sepanjang semester pertama tahun 2026 mencapai 15.477 hektar. Kepala Balai Pengendalian Kebakaran Hutan Wilayah Sumatera Ferdian Krisnanto mengatakan angka ini berdasarkan hasil perhitungan dan juga analisis citra satelit secara kolaboratif oleh Kemenhut, BRIN dan juga Kementerian Lingkungan untuk periode 1 Januari hingga 30 Juni 2026. Adapun Kabupaten Bengkalis menjadi wilayah terdampak paling parah dengan luasan mencapai 8.239 hektar. Disusul oleh Kabupaten Pelalawan di posisi kedua dengan total area terbakar seluas 4.582 hektar. Kita beralih ke informasi lainnya. Bupati Gayolues temu ramah dengan Balai Perhutanan Sosial dalam rangka membahas pengembangan kopi dan kakao yang sebagian besar lahan didominasi kawasan hutan. Selengkapnya bersama dengan Alfi Sahrin dari Takengon. Alfi.
10: Ya, berdekar Bupati Gayolues melalui program-programnya mencanangkan pengembangan budidaya kopi dan juga kakao, di mana program ini masuk dalam janji kampanyenya yang termasuk dalam program Gretek ataupun Gerakan Restorasi Ekonomi Kerakyatan. Namun, dalam beberapa bulan terakhir, kawasan hutan menjadi kendala utama di mana pembukaan lahan dibatasi dengan adanya peraturan-peraturan yang membatasi pengelolaan hutan, pengelolaan kawasan hutan. Dan beberapa hari lalu, Menteri Pertanian hadir ke wilayah Tengah Aceh dan membahas beberapa hal teknis dalam mengelola kawasan hutan. Dan Bupati Gayolues telah juga menyampaikan hal tersebut kepada Balai Perhutanan Nasional, di mana disebutkan bahwa kawasan hutan sangat berpotensi untuk dijadikan perkebunan kopi maupun kakao. Namun kendala regulasi yang disampaikan oleh pemerintah pusat maupun kementerian, di mana kemarin Bupati Gayolues juga sudah menyampaikan hal tersebut, sehingga hal-hal teknis mesti dipikirkan kembali dan juga harus dilakukan kajian ulang bersama dengan Balai Perhutanan Nasional. Sementara itu memang program pengembangan kopi dan kakao ini sudah berjalan dengan menyediakan bibit-bibit kopi dan juga kakao dari wilayah Kabupaten Benar Meriah yang nantinya akan dibudidayakan di Kabupaten Gayo Luas. Ya, sementara itu disebutkan bahwa budidaya kopi dan kakao ini nantinya diharapkan dapat meningkatkan ekonomi masyarakat yang di sebelumnya masyarakat Gayo Luas hanya menanam seperti serai, kemudian kemiri, dan tanaman-tanaman jangka panjang lainnya. Sehingga diharapkan kementerian maupun Balai Perhutanan Nasional ini dapat menjembatani untuk mengelola pengembangan potensi kawasan hutan di Kabupaten Gayo Luas. Demikian laporan kami dari Gayo Luas. Alfi Sarin, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
11: Memori kolektif bangsa.
12: Tito Ardi Suryo adalah orang pertama dalam sejarah Indonesia yang merintis penggunaan surat kabar atau pers sebagai alat advokasi rakyat dan pembentuk pendapat umum. Seorang yang dengan keberanian dan pikiran-pikirannya ikut menjadi salah satu penggerak kebangkitan nasional bangsa Indonesia. Seperti yang disampaikan oleh peneliti sejarah Muhyiddin Dahlan dan pemimpin redaksi Historia Boni Triana.
13: Sehabis pulang dari Maluku, jalan-jalan di Maluku, dia kemudian berinisiatif membuat satu koran yang kemudian dia namakan Medan Priai. Medan Pria ini adalah organ salah satu pergerakan yang dia buat tahun 1906 bernama Sarekat Priai. Jadi ini kemudian ditiru oleh hampir semua pergerakan berikutnya, yakni membuat organisasi tapi memiliki corong, namanya koran.
14: Jadi dia wartawan yang memiliki kesadaran tentang melawan pemerintah kolonial itu sendiri, tidak hanya melalui bentuk tulisan, tapi dia juga aktif di dalam kegiatan politik lainnya dan berorganisasi.
11: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyatakan peran Danantara untuk pembangunan Indonesia.
15: Danantara ini sesuatu yang luar biasa yang kita tidak sadari bahwa kita begitu kaya. Setelah kita konsolidasi, kita kaget bahwa aset kita, aset under management kita adalah 982 miliar US dollar. Tapi kita konservatif, kita mengatakan ya sekitar 900 lah. Ya kan? Dan kita katakan ini aset under management. Ya. Ada yang mengatakan ini dan itu, ada TBK, saham, tapi kita manage itu. That's what we are saying. Tahu-tahu kita baru sadar ada aset lagi. Saudara-saudara, Senayan itu, kompleks GBK Senayan, itu nilainya, saya diberitahu oleh para pengusaha, nilainya adalah 25 miliar dolar 10 tahun yang lalu. Jadi sekarang mungkin nilainya naik. Perusahaan mungkin apa? 30 miliar?
16: Duh, urusan pajak lagi. Rasanya ribet, aturan banyak, kadang bikin bingung.
17: Aku juga pernah merasa begitu tau, Rut. Belum lagi kalau harus cari informasi sendiri.
16: Padahal kan, kita ingin taat, tapi prosesnya harus mudah dipahami.
17: Betul, masyarakat itu butuh layanan yang sederhana, informasi yang jelas, dan petugas yang responsif. Kalau semuanya mudah, kepatuhan kan juga akan meningkat, ya nggak?
16: Jadi, bukan soal menghindarin pajak, tapi bagaimana sistemnya semakin memudahkan rakyat.
17: Ye, betul itu.
11: Pajak itu berperan penting untuk pembangunan. Karena itu, pelayanan pajak yang mudah, transparan, dan akuntabel adalah harapan masyarakat. Kita bangun budaya taat pajak yang didukung layanan publik yang semakin baik.
18: Indonesia menyapa pagi.

0: Pendengar, Menteri Komunikasi dan Digital Menkomdigi Mutia Hafid mengungkapkan bahwa pelaku judi online kini memanfaatkan masyarakat menengah ke bawah untuk membuka rekening bank yang kemudian dijadikan tempat penampungan transaksi ilegal. Menurut Mutia, modus ini dilakukan dengan menawarkan imbalan sekitar Rp100.000 hingga Rp500.000, terutama kepada kelompok ekonomi rentan seperti petani hingga ibu rumah tangga atau IRT. Rekening tersebut akan dijadikan sebagai rekening penampung oleh pelaku agar mereka bisa menerima dan juga menyimpan dana deposit dari pemain judi online ke rekening tersebut sebelum uangnya dipindahkan ke rekening lain agar sulit dilacak. Menurut Mutia, mereka yang diminta membuat rekening diduga tidak sepenuhnya memahami bahwa rekening yang dibuat akan digunakan untuk transaksi yang melanggar hukum. Ia menilai praktik tersebut seharusnya dapat dicegah lebih dini apabila proses Know Your Customer diperbankan diperkuat hingga ke daerah dan juga gerai-gerai layanan bank. Lalu, sebenarnya seberapa luas praktik ini terjadi dan bagaimana modusnya bekerja? Kemudian apa saja langkah yang bisa kita lakukan untuk melindungi diri? Kita akan bahas bersama dengan Ketua Tim Humas PPATK, Bapak Tri Andrianto.
1: Wawancara Pro 3.
0: Selamat pagi, Pak Tri Andrianto.
2: Ya, selamat pagi, Mbak.
0: Salam sehat, Pak Andri ya, saya panggilnya, atau apa nih, lebih enak?
2: Ya, Tri boleh, Andri boleh.
0: Pak Tri ya, kalau kita lihat belakangan ini istilah ternak rekening juga muncul ya, makin sering muncul. Sebenarnya seberapa marak praktik ini berdasarkan temuan dari PPATK?
2: Iya, terima kasih. Sebenarnya kalau dibilang marak, ya bisa dibilang sangat marak bahkan. Tapi terminologinya sebetulnya kalau dari kami lebih ke jual-beli rekening ya.
0: Yeah.
2: Atau bahasa lebih resminya pengalihan penguasaan rekening lah. Jadi bukan ternak rekening. Tapi ya nggak apa-apa lah, itu istilah yang kemudian
0: beredar di masyarakat di berbagai, seperti itu.
2: Yeah. Iya, di masyarakat.
0: Okay.
2: Temuannya memang marak karena biasanya kan yang punya itu atas namanya menyerahkan ATM-nya,
0: yeah,
2: buku tabungannya diserahkan, nomor teleponnya, akses mobile banking-nya. Hmm. Kita tuh nemukan lebih dari 28.000 rekening tuh hasil jual beli, hasil jual beli ya sepanjang okay, 2024 aja gitu.
0: Yeah.
2: 28.000 sampai sekarang bulan Mei total udah naik lagi sampai lebih dari 32.000. Makanya bukan marak okay lagi ya, sangat marak sebetulnya.
0: Itu 38.000 data dari 2024 sampai dengan 2026 pertengahan, Pak Tri ya.
2: Iya, betul. Jadi akumulasi okay, 32.000 sih lebih tepat.
0: Iya. Yeah. Baik.
2: Ya, 32.000 rekening.
0: Artinya ada peningkatan yang sangat signifikan ya untuk transaksi mencurigakan ya berkaitan dengan judi online dan juga lainnya dalam beberapa tahun terakhir. Mungkin bisa digambarkan juga ke pendengar bagaimana kemudian pola besar aliran uang judi online ini bergerak di sistem keuangan kita, Pak.
2: Iya, kalau temuan kami memang pergerakan dalam sistem keuangan ini masih menggunakan berbagai macam saluran ya. Kita yeah masih menemukan yang bentuknya transfer rekening bank, mm, kita temukan yang pakai e-wallet, kita mm temukan yang pakai kris, atau masyarakat yeah kita sebagian nyebutnya QRIS ya. Kita yeah nemukan yang pakai voucher game bahkan.
0: Okay.
2: Jadi macam-macam saluran itu masuk, walaupun memang secara persentase yang paling dominan masih pakai kris ya, lebih dari 54%-nya tuh.
0: Oke.
2: Okay. Gitu.
0: Terbanyak di kris ya. Berbagai ini ya metode. Betul. Ya yang dilakukan untuk bagaimana manipulasi untuk rekening-rekening ini. Menariknya ya, kalau betul kita lihat justru petani dan juga ibu rumah tangga yang terdampak ya adanya modus rekening ini. Kenapa kelompok ini bisa rentan ya terpapar ya ataupun terjebak dalam modus ini, Pak Tri?
2: Iya, kita memang menemukan ini, Mbak. Kita tahun lalu tuh kita bentuk tim untuk menyusun analisis dampak sosial judi online. Kita turun ke berbagai pelosok wilayah dan menemukan berbagai profesi itu memang kena tanpa kecuali petani dan ibu-ibu.
0: Hmm.
2: Kalau kita mau spesifik bahas kenapa petani dan ibu-ibu bisa jadi sasaran, terutama soal balik lagi ke jual beli rekening yang disalahgunakan,
0: yeah,
2: karena mereka memang ditawari uang yang relatif sebetulnya nggak besar-besar amat, Mbak. Hmm. 100.000. Maksimal tuh 500.000 deh, nggak lebih dari itu. Okay. Tapi akhirnya kan ini nominal yang ya namanya mungkin butuh uang ya untuk kebutuhan dasar sehari-hari misalnya.
0: Mm-hmm.
2: Ya sudah, akhirnya memang buka rekening atas nama ibu-ibu, atas nama petani. Untuk kemudian tadi ATM-nya mah bukan petaninya yang pegang, buku tabungannya bukan si ibu-ibu yang pegang, mobile banking-nya ada tapi handphone-nya bukan mereka yeah yang pegang. Tapi yang jelas ya udah cuma dikasih 100.000 cukup gitu. Itu yang membuat ya ini jadi problematika bersama buat kita semua. Memang nggak lepas sih indeks literasi petani dan ibu rumah tangga kita kan juga masih cukup rendah ya. Jadi wajar juga kalau selain kebutuhan ekonomi, gampang juga dijebak untuk penipuan kejahatan tertentu gitu.
0: Nah, ini kan mengatasnamakan rekeningnya atas nama orang lain, tapi kemudian dimanfaatkan oleh pelaku judol. Bagaimana kemudian sebenarnya rekening ini digunakan oleh bandar judi online? Seberapa kompleks kemudian jaringan ini untuk memiliki banyak rekening dalam satu jaringan ya, Pak Tri?
2: Iya, biasanya memang si bandar itu akan ngumpulin rekening ya, dikumpulkan. Biasanya bandar pun punya anak buah lagi yang mengepul rekening-rekening itu, disimpan jadi stok rekening, ada banyak nih. Termasuk di dalamnya banyak juga yang kondisinya dorman. Jadi yang memang dikondisikan untuk tidak aktif gitu, supaya dia bisa dipakai untuk menerima deposit pemain-pemain judol. Jadi ketika deposit pemain judol itu masuk, dalam berbagai rekening yang dikumpulkan oleh si bandar dan anak buahnya tadi, dia bisa dipindahkan ke banyak rekening yang lain. Jadi makin dipecah tuh, rekeningnya makin dipecah. Mereka bisa buat merchant curious yang fiktif. Jadi seolah-olah itu ada padahal tidak ada transaksi dagang sebetulnya di situ. Bisa dipindah ke e-wallet. Bahkan yang paling canggih bisa jadi dipindahkan ke perusahaan cangkang atau shell companies yang perusahaannya nggak ada di sini tapi di negara yang jauh banget di sana. Berbagai macam itu kita temukan itu, Mbak.
0: Kita tidak tahu menau ya, akhirnya nama kita ternyata dilibatkan juga dalam rekening judi online. Awalnya hanya diimingi Rp100.000, kemudian akhirnya terjebak ke transaksi-transaksi lainya ya, Pak Tri. Penting juga bagi masyarakat yang mungkin tergiur ya, apa resiko hukum yang sebenarnya mereka hadapi ketika menyerahkan rekeningnya ini, Pak Tri?
2: Nah, ini pertanyaan yang bagus banget, Mbak. Jadi kita harus tahu bahwa selalu ada resiko hukum tetap bagi pemilik rekening walaupun dia tidak menyadari itu. Dia pasti akan tetap diperiksa oleh penegak hukum, dan kedepannya tidak menutup kemungkinan layanan perbankan terhadap si ibu-ibu atau pak petani ini akan dibatasi karena mereka biar bagaimanapun terlibat secara tidak sengaja atau walaupun tidak mengetahuinya. Makanya memang kalau terbukti sudah diketahui atau kita punya kecurigaan bahwa rekening itu disalahgunakan, memang sebaiknya segera dilaporkan kepada pihak perbankan ketika rekening itu dibuka supaya bisa segera diproses penutupannya supaya tidak semakin disalahgunakan.
0: Jadi dampaknya banyak ya, termasuk masuk ke dalam daftar hitam di perbankan ya, Pak Tri ya, atau mungkin kesulitan
2: bisa jadi.
0: Keuangan kedepannya.
2: Iya, dan bahkan nggak nutup kemungkinan kalau misalnya si ibu-ibu atau bapak petani, ibu petani kita mengetahui dan membiarkan, nggak menutup kemungkinan juga ikut kena sanksi pidana begitu.
0: Pak Tri, kita juga undang pendengar ya untuk bergabung menyampaikan pertanyaan ataupun pendapat di dalam perbincangan ini ya. Silakan pendengar bisa hubungi kami 0213523172, 0213844545, 0213862375, dan 0213866712. Pak Tri, kalau dari PPATK sendiri, langkah apa yang sudah dilakukan untuk memutus rantai praktik ini?
2: Setiap hari kami bekerja tuh kerja prioritas kami antara lain soal judol ini, Mbak. Jadi betul-betul kita analisis jejaring transaksinya. Jadi nggak cuma berhenti di satu rekening, tapi sebarannya sampai kemana aja. Kita sampaikan hasil analisisnya ke penegak hukum seperti kepolisian misalnya. Yang mana Pak Polisi kita pun sebenarnya sudah luar biasa juga tuh. Sudah ratusan miliar dari ribuan rekening yang sudah ditangani sebetulnya ya. Cuma memang kenyataannya karena kejahatan ini berbasis digital, sepenuhnya online, dan kita bahkan nggak tahu persis sebetulnya secara presisi mastermind dari kejahatan ini letaknya di negara mana. Ini memang jadi tantangan kita bersama gitu. Perputaran uangnya besar tapi canggih gitu. Makanya ini jadi PR kita bersama untuk terus meningkatkan atensi, mau itu PPATK dan seluruh ekosistem penegak hukum dan kementerian lembaga lain gitu, Mbak.
0: Oke, sebelum bicara perputaran uang, kita sapa juga pendengar yang sudah bergabung ya, Pak Tri. Ada Pak Nur Hadi di Bekasi. Selamat pagi, Pak Nur Hadi.
3: Terima kasih, selamat pagi.
0: Ya, silakan. Ada Pak Tri dari PPATK.
3: Mbak Fira dan Pak Tri, selamat pagi, Pak.
2: Selamat pagi, Pak Nur Hadi.
3: Ya, terima kasih, Bapak. Ada dua poin, Pak. Yang pertama, urusannya, koreksi kalau kami salah sebagai masyarakat awam biasa, KYC itu kan bank issuernya terhadap nasabahnya ya, Pak, ya?
2: Betul.
3: KYC. Ya, oke. Nanti Bapak yang jelaskan aja, mohon izin. Nah, pertanyaan pertamanya, Pak, biasanya perilaku yang menggunakan rekening nasabah, bahkan yang nggak tahu itu kan udah kedetek, Pak, di jam-jam yang nggak umum, angka nominalnya sangat rutin begitu Pak. Saya nggak usah tahu teknisnya ya Pak, nanti ada yang ngopi soalnya, ada yang ngopi paste.
0: Nah, silakan lanjutkan.
3: Seperti itu, kenapa nggak urusannya KYC tadi, apakah di awal pada saat pembukaan rekening, sehingga itu kan yang tahu bank issuernya. Artinya ada hal-hal yang anomali, quote-unquote begitu, dengan angka yang segitu, dengan yang frekuensi segitu, pada jam-jam yang segitu. Begitu, itu yang pertama. Maksud saya, kenapa itu kecolongan gitu, dan itu kenapa nggak disalahkan kepada bank issuernya.
0: Sedari
3: bahwa
0: awal
3: dia
0: ya.
3: Dia tahu begitu, tapi nggak melakukan apa-apa, quote-unquote. Yang kedua adalah, dulu ada, ini maksudnya begini, kenapa nggak bank issuernya memblok sementara rekeningnya aktif itu, tampaknya aktif itu, biar nanti nasabahnya datang bahwa kemudian Bapak Ibu kenapa melakukan ini. Jadi sebenarnya turut menyelamatkan kalau saldonya banyak. Jadi dia ketumpangan, tapi kemudian ada perilaku yang pertama tadi, case yang pertama, kemudian diblok dulu, biarkan nasabahnya datang, jadi terjadi cross-check betul-betul nasabahnya, atau yang numpang atas nama nasabah tersebut yang saldonya banyak.
0: Baik.
3: Itu saja Bapak, dua. Terima kasih banyak.
0: Terima kasih Bapak Nur Hadi di Bekasi. Iya, poinnya adalah bagaimana pengawasan dari perbankan ya. Kenapa dengan adanya transaksi-transaksi yang mencurigakan tidak dilakukan cross-check terlebih dahulu sebelum akhirnya pelaporan dari penggunanya ya Pak Tri. Silakan ditanggapi.
2: Ya, makasih Pak Nur Hadi, ini sangat melek dengan sistem keuangan kita ya. Pertanyaannya juga jadi bagus banget. Jadi saya coba menjawab begini. Pertama, memang kita tidak dalam posisi menyalahkan pihak-pihak tertentu karena bisa dibilang sebetulnya data yang diterima dan diolah PPATK mayoritasnya dari teman-teman penyedia jasa keuangan juga termasuk perbankan. Jadi jasa teman-teman perbankan dalam penanganan judol ini juga besar sekali. Tapi di sisi lain pertanyaan Pak Nur Hadi juga ada benarnya. Sebetulnya ke dalam proses pembukaan rekening itu kan sudah ada tahapan, sudah ada prosedur yang memang bahkan berlakunya tidak hanya nasional, ya, bahkan berlakunya merupakan standar internasional, yaitu KYC yang tadi disebutkan oleh Pak Nur Hadi. Tapi memang tentu kita tidak bisa pungkiri ya Pak Nur Hadi dan para pendengar semuanya bahwa kita tidak bisa memastikan ada keseragaman pemahaman di antara para pelaku ekonomi kan. Misal ketika bicara perbankan dengan kantor cabang yang begitu luas dari Sabang sampai Merauke, tentu tidak bisa disamakan kualitas pemahamannya antara yang satu dengan yang lain. Bisa kecolongan nggak? Ya mungkin bisa-bisa aja, dan itu yang tentu harus dimitigasi. Dan dalam hal ini yang perlu kita semua ketahui adalah perbankan itu juga sebetulnya punya mekanisme lanjutan selain menerima atau menolak dibukanya rekening. Kita mungkin pernah mendengar perbankan akan melakukan yang namanya customer due diligence atau disingkat CDD. Untuk itu tadi, memastikan lagi kepada nasabahnya apakah datanya sudah masih sesuai, apakah transaksinya memang sudah sesuai, itu harusnya memang dilakukan lagi oleh teman-teman perbankan. Dan sejauh yang kami pahami, itu dijalankan. Kalau CDD ini ternyata beresiko lebih tinggi, maka perbankan juga bisa melakukan yang namanya enhanced due diligence atau EDD untuk nasabah-nasabah yang resikonya lebih tinggi, termasuk mungkin yang terpapar oleh kasus judol ini. Jadi betul Pak Nur Hadi, sebenarnya ini bisa ditangkal sejak dari hulu dan prosedurnya pun sudah ada, tinggal ini menjadi PR kita bersama sebetulnya untuk terus meningkatkan kualitas supaya bisa mengerjakan segala sesuatunya itu dengan optimal, begitu.
0: Baik, Pak Tri, kita akan lanjutkan kembali perbincangan terkait dengan pelaku judol ya, mengimingi 100.000 ke petani hingga IRT melalui rekening ini. Tapi kita jeda terlebih dahulu, ada informasi sekilas, jangan ditutup ya Pak Tri.
2: Oke.
0: Pendengar, kita lanjutkan setelah informasi berikut ini.

0: Badan Gizi Nasional atau BGN tengah mengkaji pelibatan kantin sekolah dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Langkah ini merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan efektivitas program sekaligus menajamkan sasaran penerima manfaat, terutama di wilayah tertinggal dan daerah dengan angka stunting tinggi. Selain itu, BGN juga mengevaluasi besaran anggaran Rp15.000 per porsi agar sesuai dengan standar gizi yang ditetapkan. Untuk informasi ini dan informasi lainnya dapat Anda akses di laman resmi kami rri.co.id.
1: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
2: Pak Tri, kita lanjutkan ya perbincangan pagi ini. Sebenarnya kalau dari PPATK sudah ada data belum perputaran uang dari adanya penyalahgunaan rekening ini?
3: Kalau data uangnya, kita memang masih kompilasi terus ya, Mbak. Mudah-mudahan bisa kita rilis juga dalam waktu dekat. Kebetulan tahun ini kami memang buat tim khusus untuk membedah secara mendalam tentang jual beli rekening. Mudah-mudahan bisa diselesaikan dan bisa disampaikan ke publik. Jadi mungkin kita masih berproses untuk menjawab itu.
2: Oke. Baik, nah sekarang kalau misalnya ada masyarakat yang merasa sudah terlanjur menyerahkan rekeningnya, apa yang harus mereka lakukan, Pak Tri?
3: Kalau memang sudah terlanjur, namanya manusia pasti ada salah hilaf atau kelalaiannya ya. Tentu pastinya kita segera banget hubungi pihak bank kita yang kita punya rekening tersebut. Segera diblokir atau bahkan segera ditutup rekeningnya. Mm-hmm. Supaya benar-benar kita segera terputus dari segala urusan yang terkait dengan judul tadi. Mm-hmm. Kalau perlu lengkapi dengan dicabut tuh seluruh perangkat yang terhubung. Misal punya mobile banking yang terhubung dengan bank itu, segera dicabut aksesnya. Kalau perlu ganti PIN-nya, ganti password, ganti nomor telepon, ganti email, itu bisa melengkapi. Tapi yang pasti segera sambangi perbankannya dan segera sampaikan bahwa ada indikasi rekening tersebut disalahgunakan. Nanti pasti pihak bank juga akan memfollow up itu lebih lanjut.
2: Tapi kan kembali lagi ya, masyarakat kita belum sepenuhnya terliterasi dengan baik ya Pak Tri. Ini juga menyasar lebih banyak ke IRT, kemudian petani. Ini bagaimana untuk lebih paham lagi ya agar tidak disalahgunakan rekeningnya?
3: Iya, ini memang masalahnya pelik sekali ya, karena kalau bicara apa yang bisa dilakukan PPATK, kewenangan anggaran sumber daya kita juga tidak sepenuhnya mumpuni untuk memastikan itu tersosialisasi dengan baik. Makanya kita berharap betul urusan judol ini nggak cuma urusan lembaga resmi, nggak cuma urusan penegak hukum, tapi kita semua di rumah yang berperan sebagai ayah dan ibu, yang berperan sebagai tokoh agama, tokoh masyarakat setempat. Karena yang namanya judol ini, para pendengar semua, memang dibuat untuk kita kalah dan rugi. Kalaupun kita dapat motor ibaratnya dari hasil judol, saya bisa pastikan kita sudah keluar mobil sebelumnya. Jadi nggak imbang.
2: Ada yang dikorbankan dulu ya gitu. Di awalnya ya.
3: Iya betul. Okay. Jadi benar-benar sudah pasti kita memasuki suatu persoalan yang sudah jahat dan tidak akan kita menangkan. Okay. Gitu.
2: Ada mekanisme pelaporan tidak yang bisa diakses oleh masyarakat untuk lebih melindungi ya, atau memprotek dari rekening ini?
3: Kalau mekanisme pelaporan, PPATK membuka pengaduan masyarakat setiap harinya, para pendengar dan Mbak Fira. Jadi bisa hadir langsung ke PPATK, bisa melalui surat, bisa melalui email, bisa melalui kanal WhatsApp, media sosial, kami buka semuanya. Dan dari sisi otoritas jasa keuangan atau partner strategis kami OJK, teman-teman OJK juga sudah buka yang namanya Indonesia Anti-Scam Center. Dan bisa dilaporkan segala penipuan digital yang terkait dengan rekening melalui Indonesia Anti-Scam Center tersebut.
2: Baik, terakhir imbauannya untuk masyarakat ya. Yang paling penting dari PPATK sehingga masyarakat tidak mudah tergiur dengan iming-iming uang cepat dari modus seperti ini, Pak Tri.
3: Iya, dari yang paling awalnya tentu aja masyarakat harus sadar yang namanya buka rekening oleh pihak yang tidak kita kenal tuh selalu ada risikonya. Karena kalau dipikir-pikir buat apa, dia kan bisa buka rekening sendiri gitu. Tapi kalau memang pada akhirnya sudah terlanjur buka dan ternyata kita menyadari lewat sumber apapun, mau dari radio, berita, obrolan dengan teman misalnya, itu bisa disalahgunakan, maka sebaiknya seperti yang tadi sudah disampaikan, laporkan kepada bank tersebut. Kalau perlu ditutup, supaya secepatnya bisa diselesaikan urusan terkait dengan kejahatan judol ini. Kira-kira gitu sih, Mbak.
2: Jadi perlindungan terbaiknya tetap dimulai dari keputusan kita sendiri ya, untuk lebih pintar lagi, lebih bijak lagi, untuk tidak terlibat dalam hal-hal seperti ini ya.
3: Betul.
2: Baik.
3: Harus berani menolak.
2: Nah, berani menolak. Terima kasih, Pak Tri, atas waktunya di RRI Pro 3. Selamat kembali beraktivitas. Selamat pagi, Pak Tri.
3: Selamat pagi, terima kasih.
2: Ketua Tim Humas PPATK, Tri Andrianto.
1: Wawancara Pro 3.
4: Di warung kopi, orang bisa berdebat soal sepak bola berjam-jam. Yang satu dukung tim A, yang lainnya mati-matian bela tim B. Suaranya keras, argumennya panjang. Tapi setelah itu, mereka tetap minum dari meja yang sama. Lucunya, kita sering lebih dewasa saat membahas sepak bola daripada saat membahas bangsa. Padahal, Indonesia bukan dibangun oleh orang-orang yang selalu sepakat. Indonesia dibangun oleh orang-orang yang tetap mau duduk bersama meski berbeda pandangan. Karena perdamaian bukan soal siapa yang menang dalam perdebatan. Perdamaian adalah saat perdebatan tidak berubah menjadi permusuhan.
5: Indonesia tidak butuh seragam dalam pikiran. Indonesia butuh kedewasaan dalam perbedaan.

0: baru enak.
1: Lepas ketengah, masuk ke luar biasa.
2: Tapi aku baru aja diinterview di Prabu.
3: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan covid udah banyak.
4: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

0: Eh Bim, kecilin dulu musiknya ya.
1: Duh, kenapa?
0: Sebentar lagi waktu ibadah, tetangga kita kan sedang beribadah, biar suasananya lebih tenang.
1: Oh iya juga, menghormatin itu ternyata sederhana ya, cukup dengan peduli.
0: Betul, kita mungkin berbeda keyakinan, tapi kita tinggal di lingkungan yang sama. Kalau saling menghargai, hidup kan jadi lebih nyaman.
2: Toleransi itu bukan mencampur adukkan keyakinan, tapi menghargai perbedaan. Pesan ini disampaikan Programa 3 Radio Republik Indonesia.
3: Pendengar, terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Safira Amalia pamit. Kita akan jelang warta berita pukul 10 waktu Indonesia Barat.

Pancasila nomor 1 ketuhanan yang maha esa, nomor 2 kemanusiaan yang adil dan beradab, nomor 3 persatuan Indonesia, nomor 4 kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, nomor 5 keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita, saya Risti Rustarto. Kami akan menghadirkan sejumlah informasi pilihan dari dalam negeri, mancanegara, dan dunia olahraga berikut ini. Pemerintah melalui Pusat Investasi Pemerintah atau PIP telah menyalurkan pembiayaan sebesar Rp65 triliun kepada 14,9 juta pelaku usaha mikro kecil dan menengah hingga Juni 2026. Menteri Keuangan Purbayudi Sadewa mengatakan bahkan pembiayaan ini ditujukan bagi para pelaku usaha yang sebelumnya belum terjangkau layanan perbankan. Selain itu, pemerintah juga menurunkan bunga pinjaman bagi pelaku usaha mikro dari 22,5% menjadi 8% agar akses permodalan semakin mudah. Menurut Purbaya, UMKM memiliki peran besar dalam perekonomian nasional karena menyumbang lebih dari 60% produk domestik bruto serta menyerap hampir 117 juta tenaga kerja.

Kita ke berita dalam negeri lainnya, Dinas Tenaga Kerja Kota Batam terus melakukan monitoring dan pembinaan hubungan industrial untuk memastikan hak-hak pekerja tetap terpenuhi, terutama saat perusahaan mengalami kendala operasional atau berpotensi menghentikan usahanya. Kepala Dinas Disnaker Batam, Yudi Suprapto mengatakan pihaknya berperan sebagai mediator dengan memastikan hak pekerja seperti pesangon atau sisa kontrak telah dipenuhi oleh perusahaan. Sementara itu, jika menerima informasi mengenai dugaan pemutusan hubungan kerja atau PHK, penghentian operasional perusahaan, Disnaker akan melakukan pengecekan langsung dalam mengetahui kondisi yang sebenarnya.

Kita ke berita internasional, pemerintah Korea Selatan sedang mengkaji aturan membatasi penggunaan media sosial bagi anak berusia di bawah 14 tahun. Ketua Komisi Media dan Komunikasi Korea Selatan, Kim Jong-chul, bahkan mengatakan langkah ini diambil karena meningkatnya kekhawatiran terhadap penggunaan media sosial secara berlebihan di kalangan remaja. Selain mengkaji pembatasan desain dan algoritma yang dinilai dapat mendorong anak serta remaja terus menggunakan platform digital saat ini. Kita ke berita olahraga, gelandang Persib Bandung Adam Ellis menegaskan timnya siap menghadapi Piala Presiden 2026 yang akan bergulir pada akhir bulan ini. Adam mengatakan hingga kini Persib telah menjalani 5 kali sesi latihan dengan proses adaptasi dan kekompakan antar pemain yang terus menunjukkan perkembangan. Selanjutnya Persib akan memanfaatkan sisa waktu persiapan untuk mematangkan permainan jelang laga perdana melawan Arema FC. Bagi Adam Ellis, turnamen pramusim ini menjadi momen penting untuk membangun kekompakan tim sebelum menghadapi kompetisi Liga Musim di 2026-2027.

0: Perjalanan belum usai. Perebutan juara 3 Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan Prancis dengan Inggris di Stadion Miami, Amerika Serikat. Prancis harus mengubur mimpi ke semifinal setelah dihentikan Spanyol. Sementara Inggris gagal melewati hadangan sang juara bertahan, Argentina. Kini, dua raksasa Eropa kembali bertarung demi satu kesempatan terakhir untuk mengamankan posisi ketiga. Dengar bareng pertandingan perebutan juara 3 Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 19 Juli 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ikan hidup di habitat yang dikelilingi oleh air. Tapi apakah mereka bisa merasa haus dan bagaimana cara mereka minum? Jawabnya, ikan pun juga minum. Seberapa banyak air yang diminum oleh ikan bergantung pada seberapa asin lingkungan air tempat mereka hidup. Ikan minum lewat mulut dan juga menyerap air melalui kulit dan insang mereka dengan proses yang dinamakan osmosis. Ikan laut berusaha mendapatkan air dengan cara minum dari air laut tetapi harus menyingkirkan garamnya. Untuk melakukan ini, ikan punya sel khusus di dalam insang yang disebut sel klorida. Sel ini bertindak sebagai pompa yang aktif memompa garam keluar dari tubuh mereka. Jadi, meskipun ikan hidup di dalam air, ternyata mereka tetap butuh untuk minum.
0: Jaringan Berita Nasional Pro3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7203 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro3 RRI, jaringan berita nasional, terus mengudara untuk Indonesia. Waspadai serangan jantung dan penyakit berbahaya lainnya.
2: Ayo, cegah penyakit tidak menular. Penyakit tidak menular antara lain penyakit jantung, stroke, hipertensi, diabetes, kanker. Penyakit ini dapat dicegah dengan mengubah perilaku atau gaya hidup seperti stop merokok, lakukan aktivitas fisik secara rutin, hindari pola makan tidak sehat, kelola stres, cegah obesitas, menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, lakukan deteksi dini PTM secara berkala, ukur tekanan darah, ukur gula darah, dan jaga berat badan ideal. Jangan tunda.

0: Indonesia Menyapa Pagi.
1: Pendengar pemirsa dimanapun Anda berada, senang sekali saya Risi Rustarto kembali bersama Anda pagi hari ini. Tentunya kami punya beragam informasi yang sudah kami siapkan di ruang dengar Anda. Dan kali ini masih seputar euforia Piala Dunia. Dan ternyata perputaran ekonomi selama Piala Dunia ini mencapai 5,3 triliun.

0: Bagaimana angka ini cukup fantastis dan bagaimana ini juga mendorong perekonomian yang lebih maju untuk Indonesia khususnya, meskipun perayaan atau euforia Piala Dunia ini terjadi di seluruh dunia dan dilaksanakan di benua Amerika. Dan kami juga nanti akan hadirkan perbincangan dengan beberapa pengusaha, baik itu pengusaha jersey, kemudian juga pengusaha atribut-atribut perlengkapan bola, sampai dengan pedagang UMKM. Dan perputaran ekonomi yang disampaikan ini kami juga akan bahas secara lebih khusus bersama Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Otonomi Daerah, ada Pak Sarman Simanjorang.
1: Wawancara Pro3.
0: Selamat pagi Pak Sarman.
2: Selamat pagi Mbak Risti, salam sehat dan semangat untuk kita semua.
0: Salam sehat dan semangat. Ini rutin nggak sih nonton nobar Piala Dunianya?
2: Oh rutin dong.
0: Menjagokan siapa nih udah detik-detik terakhir nih?
2: Kelihatan kalau saya sih Argentina ya kayaknya ya.
0: Gitu ya?
2: Iya.
0: Ini bukan pesan sponsor dari Kadin ya?
2: Iya.
0: Kalau saya dukung Spanyol biar berbeda sama Pak Sarman. Jadi seru nanti nontonnya kita ya.
2: Nggak apa-apa. Pokoknya yang jelas kita nikmati permainannya.
0: Betul sekali. Pak Sarman, kalau melihat ya perputaran ekonomi selama gelaran Piala Dunia, terutama di Indonesia yang kabarnya mencapai 5,03 triliun. Ini terdiri dari apa saja sih? Kemudian juga apakah ini sudah sesuai dengan yang diharapkan di indeks ekonomi?
2: Ya, jadi sebenarnya dari awal kami dari Kadin juga mengingatkan kepada pemerintah. Karena kalau kita lihat kan pertumbuhan ekonomi kita di kuartal pertama ini kan sangat positif ya, 5,61. Tapi ada momentum di sana. Tapi untuk kuartal kedua, ini kan kita punya target sekitar 5%. Tapi tidak ada momentum yang bisa kita manfaatkan untuk meningkatkan daya beli masyarakat. Salah satunya yang kita dorong adalah gelaran Piala Dunia ini. Karena kita tahu kan hampir 160 juta masyarakat Indonesia ini kan penggemar sepak bola.
0: Yeah.
2: Artinya bahwa potensi Piala Dunia ini harus mampu kita manfaatkan untuk mendorong daripada daya beli masyarakat kita. Nah, dengan mendorong apa? Dengan mendorong bagaimana supaya pemerintah daerah itu melaksanakan yang namanya nobar di daerah. Kemudian juga mungkin, dan ternyata juga banyak juga Mbak Risti, bahwa para anggota dewan itu melakukan nobar di dapilnya masing-masing. Nah, kalau itu sudah terjadi sampai saat ini, artinya bisa kita bayangkan efektivitas perekonomian daerah itu bergairah. Karena setiap momentum yang namanya nobar itu, di sana ada penyebaran yang namanya berbagai UMKM-UMKM. Ya kan, ada penjual makanan, minuman, snack, kemudian juga yang paling banyak juga adalah merchandise-merchandise. Hampir saya lihat negara-negara favorit, baju timnas itu selalu banyak terjual dalam hal ini. Ya kan, bahkan teman-teman kita saat ini sudah sedang mencari baju timnasnya Argentina karena masuk final. Nah, hal seperti ini gitu, itu pertama. Yang kedua kita lihat adalah bagaimana juga nobar-nobar yang dilaksanakan di berbagai fasilitas retail. Jadi di sana ada seperti hotel, restoran, kafe. Mm-hmm. Nah, itu juga melaksanakan yang namanya nobar. Nah, di sana juga terjadi transaksi-transaksi ekonomi. Kemudian juga kita lihat misalnya adanya komunitas-komunitas juga melaksanakan nobar. Nah, sampai dengan penyedia jasa, ada IO di daerah, kemudian juga penyewaan sound system. Pokoknya banyaklah yang bisa menikmati daripada pegelaran Piala Dunia ini, termasuk misalnya anggaran-anggaran untuk sponsorship ini juga cukup besar, Mbak. dalam hal ini.
0: Wow.
2: Cukup besar.
0: Okay.
2: Contoh misalnya lah, selama ini kan kita udah puluhan tahun nggak pernah lihat iklan di TVRI kan. Nah, tapi sekarang kan selama Piala Dunia kan di TVRI kan sudah ada iklannya kan gitu okay. loh. Ini contohnya lah ya, itu contohnya. Jadi artinya memang bahwa angka itu sudah, itu mungkin perkiraan kita adalah angka minimal. Mungkin juga bisa di atas itu gitu loh dalam hal ini. Bahkan ya. Puncaknya Mbak, bahkan puncaknya
0: Sabtu dan Minggu nanti ya, pada saat ini ya, mencari ya. Mencari juara ketiga dan juga di final.
2: Betul, bahkan Kadin juga dengan Kadin DKI Jakarta juga nanti pada hari tanggal 19 itu kita melaksanakan juga Festival Rakyat 2026 di Lapangan Banteng.
0: Wow, ada ya. Apa aja itu nanti tapi, Pak Sarman acaranya?
2: Iya, di sana itu sebenarnya adalah rangkaian dalam rangka untuk puncak final gitu kan, nobar ceritanya. Tapi di sana juga ada tebaran stand-stand UMKM misalnya, ada hiburannya dalam hal ini gitu loh. Jadi artinya bahwa kita ingin memang bagaimana agar gelaran Piala Dunia ini memberikan kontribusi yang positif terhadap pertumbuhan ekonomi kita melalui daya beli yang bisa kita gerakkan melalui momentum Piala Dunia ini. Gitu Mbak Risti.
0: Oke, kita sepakat bahwa ini membantu perekonomian masyarakat untuk terus bergerak ya. Nah, yang juga ya. Menjadi pemikiran adalah bagaimana nih normalisasi konsumsi pasca turnamen begitu ya. Apakah kemudian juga ada hal-hal yang bisa diinisiasi oleh Kadin?
2: Saya rasa gini ya, budaya nobar ini memang kalau bisa harus kita gerakkan terus, ya kan. Momentum-momentum olahraga ini kan juga sangat-sangat efektif ternyata untuk menggerakkan ekonomi kita dalam hal ini. Nah, jadi setelah selesai Piala Dunia, ternyata depan mata kita juga sebentar lagi juga ada Piala ASEAN, AFF. Di mana timnas kita juga akan bermain di sana. Jadi artinya jangan hanya Piala Dunia kan ya, tapi Piala AFF ini juga sangat-sangat bergengsi juga karena ini langsung timnas nasional kita turun, bagaimana juga bisa kita menjadi juara di ASEAN misalnya. Jadi ini juga saya rasa momentum yang bisa dimanfaatkan oleh pemerintah. Setelah itu juga nanti ada Piala Dunia Women, Piala Dunia Women misalnya, kemudian juga ada U17 ya kan. Jadi artinya bahwa berbagai momentum kita langsung laksanakan. Kemudian juga dalam waktu dekat ini juga Mbak Risti kan ada yang namanya Perayaan 17 Agustus ya. Saya rasa ini juga perlu juga pemerintah membuat suatu apa ya, mungkin apa berbagai kegiatan festival rakyat lah dalam hal ini dengan berbagai lomba-lomba untuk masyarakat yang melibatkan UMKM, yang melibatkan para pelaku-pelaku usaha. Saya rasa ini juga bisa kita manfaatkan untuk meneruskan supaya gerakan ekonomi Piala Dunia ini juga bisa berlanjut kepada program-program yang juga bisa melibatkan masyarakat untuk menggerakkan ekonomi kita. Gitu.
0: Oke, tapi kan ini juga kemudian perlu disusun ya dengan baik ya, terutama di daerah. Misalkan ada pengusaha yang sudah terlanjur menambah modal alat-alat nobar dari mulai apa audio, proyektor, kursi ekstra gitu. Nah, kalau tadi Pak Sarman bilangnya bahwa ada pertandingan-pertandingan setelah itu, nah gimana juga nih untuk kegiatan sportivitas olahraga ini bisa menjadi satu budaya bersama di setiap daerah.
2: Iya, saya rasa memang ini merupakan PR daripada pemerintah ya. Jadi pemerintah ini kan ada di daerah itu kan ada dinas olahraga misalnya, di sana juga ada dinas UMKM misalnya. Ini harus kolaborasi. Jadi mereka supaya bisa juga melakukan suatu program-program yang nyata ya, yang bisa katakanlah meneruskan budaya-budaya nobar ini dengan berbagai event-event olahraga yang ada di sekitar kita dalam hal ini. Apalagi kita lihat bahwa animo masyarakat ini kan cukup tinggi.
0: Ya.
2: Nah, kemudian juga dukungan dari pelaku-pelaku usaha seperti tadi misalnya sudah ada penyedia sound system, ada kursi, ada layar lebar misalnya. Saya rasa hal seperti ini harus kita manfaatkan supaya nanti jangan sampai katakanlah ini redup lagi gitu loh. Tapi semangat-semangat ini harus kita gali, apalagi kita lihat kan kita menonton ini kan subuh ya, jam 2, jam 4, itu juga masih penonton masih banyak. Apalagi kalau tingkat ASEAN, itu kan berarti kan mungkin di sekitar jam 7, jam 8 malam. Artinya ini kan animonya bisa lebih tinggi lagi dalam hal ini. Sehingga kita harapkan memang kreativitas daripada pemerintah daerah dalam hal ini dan juga digerakkan oleh pemerintah pusat, saya rasa juga ini sangat-sangat efektif misalnya. Karena seperti kemarin kan Pak Mendagri juga bikin surat edaran kepada seluruh gubernur, wali kota, bupati, supaya melaksanakan nobar di daerah dalam hal ini. Nah ini kan sangat efektif dan itu bisa kita sampaikan bahwa perputaran selama 39 hari ini ya dengan 104 pertandingan Piala Dunia itu bisa mencapai hitungan kita masih minimal di angka 5 triliun gitu loh. Tapi
0: saya ini masih minimal ya. Berarti sebenarnya ada efek pengganda yang lebih besar daripada ini.
2: Iya, betul. Apalagi kalau kita lihat kan gini kan Maristi ya. Mm-hmm. Ketika kita nonton bola, ya kan? Ya, karena nonton bola ini ternyata kan nobar itu kan di tempat umum. Tapi jangan lupa ternyata masyarakat di rumah-rumah juga keluarga juga nobar juga kan gitu ya. Tapi ketika mereka nobar di rumah, itu juga ada kopi, ada snack, ada kacang-kacangan di sana. Nah itu kan berapa puluh juta itu. Artinya kan industri-industri manufacturing kita juga yang memproduksi snack juga kan dalam hal ini juga omsetnya kan naik dalam hal ini. Ya perhitungan kita kan belum sampai ke sana dalam hal ini. Jadi artinya ini kan efek dominonya kan cukup-cukup besar gitu loh Mbak Risti.
0: Oke. Melihat dari antusiasme masyarakat ya, terutama di gelaran Piala Dunia, ini kan kita tahu bahwa ini sesuatu yang positif. Nah, ketika kita bicara bahwa ekonomi sekarang sedang kalau bahasa viralnya di media sosial tidak baik-baik
2: saja.
0: Nah, kira-kira ke depannya apakah kemungkinan juga pemerintah daerah punya program-program setempat yang bisa lebih kuat? Artinya sustainability ini kan harus dibangun, Pak Sarman.
2: Ya. Ya, betul, betul. Jadi artinya gini, katakanlah mungkin dengan pemerintah kan bisa melihat bahwa agenda-agenda rutin olahraga yang memang bisa menjadi salah satu daya tarik untuk masyarakat itu kan bisa dilihat kalendernya. Apakah itu ke tingkat ASEAN, tingkat Asia, bahkan dunia misalnya dengan atau mungkin liga-liga Eropa yang juga sangat-sangat banyak diminati oleh masyarakat kita atau Liga Amerika Latin atau Liga Afrika itu kan banyak juga diminati oleh masyarakat kita. Ini kan juga perlu dijajaki oleh pemerintah mungkin dengan hak siar di salah satu TVRI misalnya dalam hal ini. Saya rasa ini juga menjadi sesuatu yang perlu dipikirkan karena kita lihat dengan pecinta sepak bola yang cukup banyak ini kan juga ternyata juga bisa menggerakkan ekonomi kita kan dalam hal ini. Ya termasuk misalnya ya kalau dalam negeri saya lihat kan kita lihat juga liga kita juga udah efektif ya, supporter kita juga sangat-sangat banyak sekali gitu dalam hal ini. Jadi menurut saya memang berbagai momentum yang bisa kita manfaatkan, kita harus manfaatkan ya, apalagi di tengah tekanan ekonomi kita saat ini ya, bahwa daya beli masyarakat kita adalah menjadi salah satu pilar utama untuk mencapai pertumbuhan ekonomi kita. 60% pertumbuhan ekonomi kita itu masih ditopang oleh konsumsi rumah tangga. Artinya bahwa momentum-momentum seperti Piala Dunia ini, ya ke depan harus kita manfaatkan dengan event-event olahraga yang sejenis untuk bisa menggerakkan ekonomi kita, begitu.
0: Baik, ada pesan-pesan lain yang mau disampaikan Pak Sarman pada seluruh pendengar kita? Masyarakat?
2: Ya, pesan-pesan saya cuma satu aja. Mari kita menonton bersama pada grand final nanti dan mudah-mudahan Argentina bisa menjadi juara.
0: Itu sangat sponsor sekali nih pesannya nih ya. Baik kalau gitu. Saya pikir kasih pilihan jagung rebus atau apa gitu biar seru nontonnya dini hari nanti.
2: Oh, itu udah pasti. Okay. Udah pasti banyak.
0: Baik kalau gitu. Pak Sarman, terima kasih banyak waktunya. Nanti kita sambung lain waktu. Selamat pagi. Salam sehat, salam sukses.
2: Selamat pagi. Makasih, selamat pagi.
0: Sarman Simanjorang yang merupakan Wakil Ketua Umum KAD Indonesia bidang otonomi daerah dan disampaikan tadi bahwa perputaran ini tidak hanya dinikmati oleh korporasi besar, tapi ada multiplier effect yang juga dirasakan oleh masyarakat sekitar 78,1% dan angka 5,03 triliun ini baru gambaran kasar yang diperhitungkan oleh KADIN, bahkan kabarnya ini akan terus bertambah hingga gelaran perebutan juara ketiga maupun juga di final nanti. Anda sudah berpikir dan menjagokan siapa tim-tim kesayangan Anda? Pastikan Anda terus mengikuti informasi lengkapnya juga siaran langsungnya bersama Pro 3 Radio Republik Indonesia.
3: Tahun lebih dekat mengenai kiprah dan pengabdian Tentara Nasional Indonesia? Dengarkan TNI Menyapa, menyajikan informasi inspiratif, wawancara mendalam, dan cerita pengabdian prajurit TNI dalam menjaga kedaulatan dan melayani rakyat. TNI Menyapa, setiap Jumat pukul 14 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 RRI, jaringan Berita Nasional.

Saksikan terus Piala Dunia hanya di TVRI dan audio RRI di seluruh jaringan di Indonesia. Dan tentu saja karena ini adalah pestanya kita semua, pesta untuk menyaksikan Piala Dunia secara langsung. Dan terima kasih untuk RRI yang terus memfasilitasi atas terselenggaranya siaran Piala Dunia tersebut. Sukses selalu untuk RRI, terus mengudara.

0: Pendengar pemirsa, dimanapun Anda berada, kami juga akan berbagi informasi terkait pagi hari ini di pasar modal dan juga bursa saham, di mana indeks harga saham gabungan IHSG dibuka menguat di level 6.112,84 pada pagi hari ini. Kita bergabung ke Indonesia Stock Exchange bersama rekan saya.
1: Kabar bursa dan rupiah terkini, Pro 3 RRI.
0: Sasa. Sasa, silakan informasi Anda dari lantai bursa.
2: Ya, pendengar, indeks harga saham gabungan atau IHSG dibuka menguat pada pembukaan perdagangan pagi ini. Pada awal sesi pertama, IHSG tercatat berada di level 6.112,84 atau naik 4.632 poin atau sekitar 0,08% dibandingkan sebelumnya. Di mana sebelumnya pada penutupan perdagangan kemarin sore, IHSG naik 0,37% ke level 6.024,35. Tim analis memperkirakan penguatan indeks didorong oleh kembalinya aksi beli investor asing pada perdagangan Kamis kemarin, di mana investor asing membukukan beli bersih sebesar 283,41 miliar rupiah di pasar reguler. Penguatan nilai tukar rupiah juga menjadi salah satu penopang kenaikan IHSG, di mana rupiah ditutup menguat yaitu 0,46% ke level 17.986 rupiah per dolar Amerika Serikat. Karena ini, analis menilai momentum penguatan IHSG masih akan terjaga. Sentimen pasar turut didukung rilis data realisasi investasi Indonesia pada triwulan kedua tahun 2026. Berdasarkan data Kementerian Investasi, realisasi investasi mencapai 511,8 triliun rupiah, di mana angka tersebut tumbuh 7,1% secara tahunan dan telah mencapai 25,1% dari target investasi nasional tahun ini. Analis juga mencatat investasi asing langsung di luar sektor keuangan dan migas meningkat 27,4%, yaitu nilainya mencapai rekor tertinggi, yakni 257,7 triliun rupiah, sekaligus menjadi pertumbuhan terkuat sejak triwulan keempat tahun 2024. Kondisi ini menjadi sinyal positif bahwa pertumbuhan ekonomi pada triwulan kedua diperkirakan akan tetap solid. Sekian perkembangan pasar keuangan pagi ini. Informasi ini juga dapat Anda baca melalui laman resmi kami di rri.co.id. Dari Jakarta, Sasa Hania, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kabar bursa dan rupiah terkini, Pro 3 RRI.
0: Info saham dan juga rupiah akan kami hadirkan pada saat jeda siang nanti dan penutupan pada sore hari nanti.

0: Menyapa Pagi.
1: Kami hadirkan beberapa informasi dari reporter Radio Republik Indonesia dan kita akan awali informasinya dari Semarang. Kemudahan legalitas dan keamanan produk bagi para pelaku UMKM akan disampaikan rekan saya, Ima. Ima.
2: Baik, pendengar, kemudahan pengurusan legalitas dan jaminan keamanan produk terus didorong pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk memperkuat daya saing usaha mikro, kecil, menengah atau UMKM. Melalui pendampingan yang berkelanjutan, pelaku usaha difasilitasi mengurus nomor induk berusaha, PIRT, hak kekayaan intelektual hingga sertifikasi halal agar produk lebih dipercaya konsumen dan mampu menembus pasar yang lebih luas. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Tengah, Edi Sulistyo Bramianto mengatakan, pemerintah juga memberikan pembekalan mengenai pengemasan produk, pemasaran digital, serta pendampingan melalui UMKM Center dan sejumlah pusat layanan di daerah.
3: Kita ada layanan juga di Purwokerto, di Klub Banyumas, kemudian di Solo kita juga ada layanan di toko. Jadi kami menyediakan konsultan dan banyak UMKM yang sudah datang ke kami, banyak yang sudah sadar mereka harus IB-nya, mereka harus mengurus HAKI-nya, mereka harus mengurus PIRT-nya, dan kami sambungkan semua itu seperti ke BPOM, itu juga kita sambungkan supaya produk-produk itu secara legal menjadi keadaan.
2: Sementara itu menanggapi ini, ekonom dari Universitas Negeri Semarang, Dr. Fitra Desi Nuken, menilai legalitas usaha merupakan fondasi penting agar UMKM mampu bersaing di tengah gempuran produk impor. Menurutnya, pelaku UMKM juga perlu terus untuk meningkatkan kualitas produk dan menjadikan persaingan sebagai dorongan untuk berinovasi. Melalui kemudahan legalitas, peningkatan kualitas, serta pemanfaatan teknologi digital, UMKM diharapkan semakin mampu naik kelas dan menjadi penggerak utama perekonomian daerah. Langkah tersebut sekaligus memperkuat kepercayaan konsumen terhadap produk lokal yang aman, berkualitas, dan berdaya saing. Imam melaporkan Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dari Semarang kita ke Antikong, kali ini stok sembako untuk di Pasar Sanggau stabil meskipun telah memasuki musim kemarau. Bergabung bersama kita rekan saya Tri Putri Handayani. Putri.
4: Baik. Sejumlah harga kebutuhan pokok di Pasar Sentra Sanggau pada pekan ini masih terpantau stabil, meski beberapa komoditas mengalami perubahan harga. Salah seorang pedagang di Pasar Sentral Sanggau, Ami, mengatakan harga bawang merah mengalami penurunan dari sebelumnya Rp55.000 menjadi berkisar Rp48.000 hingga Rp50.000 per kilogram. Sementara harga bawang putih masih terpantau, masih bertahan di angka Rp42.000 per kilogram. Menurut Ami, harga gula pasir dan minyak goreng hingga saat ini juga masih stabil, dengan harga minyak goreng berkisar antara Rp20.000 hingga Rp25.000 per liter, tergantung merek. Yang menambahkan, minyak goreng merek premium seperti Sanko dan Filma dijual masih dapat diperoleh dengan harga Rp22.000 hingga Rp23.000 per liter.
5: Masih stabil, kayak bawang merah sih ada penurunan sedikit. Kemarin ecerannya tuh sempat sampai 55, sekarang udah per kilonya 50 masih stabil 45 per kilo. Gula pasir masih stabil, minyak makan juga stabil. Harga kayak harga 20, harga 22, 23, 24, 25. Paling mahal tuh 25. 25 tuh kayak Sanko, Filma, yang merek bagus-bagus kan. Kalau yang biasa tuh masih dapat 22, ada 20.
4: Selain itu, harga telur ayam juga masih relatif stabil, yaitu berkisar antara Rp50.000 hingga Rp58.000 per papan, tergantung ukuran dan kualitas telur. Ami juga menyebut, hingga saat ini belum terjadi lonjakan harga yang signifikan pada sebagian besar kebutuhan pokok, sehingga daya beli masyarakat masih cukup terjaga. Ia juga berharap stabilitas harga kebutuhan pokok dapat terus bertahan dalam beberapa pekan ke depan agar aktivitas jual-beli di pasar tetap berjalan normal. Dari Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat, Tri Putri Handayani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dari Sanggau kita bergerak ke Surakarta. Pemerintah Surakarta melalui Dinas Perhubungan meluncurkan proyek perubahan bertajuk Lentera Pangan yang dirancang untuk menata distribusi angkutan barang khususnya kebutuhan pokok agar lebih tertib, aman, dan efisien. Bergabung bersama kita Rian Asidiki. Rian.
0: Pemerintah Kota Surakarta melalui Dinas Perhubungan resmi meluncurkan proyek perubahan bertajuk Lentera Pangan atau layanan transportasi efektif dan ramah distribusi pangan. Program ini menjadi upaya pemerintah dalam menata kembali tata kelola distribusi angkutan barang, khususnya kendaraan pengangkut sembako yang melakukan aktivitas bongkar muat di Kota Solo. Melalui Lentera Pangan, Dinas Perhubungan menetapkan 4 fokus utama, yakni pengaturan rute kendaraan, pengaturan jam operasional, peningkatan kualitas dan kelengkapan infrastruktur jalan, serta penguatan sistem pengawasan terhadap kendaraan logistik. Kepala Dinas Perhubungan Kota Surakarta, Taufik Muhammad, mengatakan, kendaraan angkutan barang berbobot di atas 5,5 ton tetap diperbolehkan memasuki Kota Solo apabila mengangkut bahan kebutuhan pokok. Namun, seluruh kendaraan tersebut wajib mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
6: Sebenarnya itu 5,5 ton, berarti yang untuk tetap di atas 5,5 ton, tapi kalau dia memuat barang 9 bahan pokok, itu boleh masuk kota dalam rangka bongkar muat melalui proses perizinan. Mengatur masalah rutenya, mengatur masalah jam operasionalnya, peningkatan kualitas dan kuantitas kelengkapan jalannya, sama metode pengawasannya.
0: Selain pengaturan lalu lintas logistik, Disub juga mengembangkan aplikasi Sijaka sebagai sistem perizinan digital bagi kendaraan angkutan barang. Aplikasi tersebut memungkinkan pengemudi mengajukan izin secara daring sekaligus memperoleh panduan rute yang harus dilalui. Sistem itu juga terintegrasi dengan pengawasan di lapangan melalui kolaborasi antara Disub dan kepolisian. Sementara itu, pemerintah Kota Surakarta menilai Lentera Pangan menjadi salah satu strategi mendukung ketahanan pangan daerah. Dengan distribusi logistik yang lebih tertib, diharapkan pasokan kebutuhan pokok menuju pasar-pasar tradisional dapat berlangsung lancar. Kemacetan akibat kendaraan barang dapat dikurangi, serta stabilitas harga pangan di Kota Solo tetap terjaga. Dari Surakarta, Triana Sidiki, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dari Surakarta, kita ke Padang. Dalam mencegah antrian yang mengular hingga penyaluran BBM subsidi tidak tepat sasaran di sejumlah SPBU di Sumatera, pemerintah mendesak Pertamina Patraniaga Regional untuk mengoptimalisasi waktu layanan operasional SPBU. Hans Primananda menyampaikan informasinya. Hans?
7: Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat, Helmi Haryanto, mengatakan antrean pembelian BBM di SPBU terjadi akibat keterlambatan pasokan karena perbaikan jalan di jalur distribusi. Selain itu, diduga kuat juga disebabkan oleh praktik distribusi yang tidak tepat sasaran serta adanya indikasi praktik pelansiran BBM.
8: Antri ini harus kita lihat sebagai sebuah persoalan yang serius. Penyebabnya adalah penyelewengan, penyalahgunaan, pendistribusian yang tidak tepat sasaran gitu. Tuh, Bapak Gubernur dalam ini memberikan arahan kepada kami untuk memperketat penyaluran. Nah, titik serah terakhir itu ada di SPBU.
7: Helmi menambahkan antrean cenderung terjadi di pompa BBM bersubsidi. Hal itu dipicu adanya peningkatan konsumsi BBM bersubsidi karena adanya peralihan konsumsi akibat kenaikan harga BBM non-subsidi. Sementara itu, berdasar rapat kerja Komisi 12 DPR RI bersama dengan PT Pertamina Patraniaga dan BPH Migas di Jakarta kemarin, stok BBM dari berbagai produk turunannya dipastikan masih terkendali. Pembelian secara berlebihan atau panic buying akibat peralihan pola konsumsi BBM kepada subsidi yakni Pertalite dan Solar diduga menjadi alasan utama masih terjadi antrian panjang kendaraan di sejumlah SPBU di Pulau Sumatera. Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi BPH Migas Wahyudi Anas mengungkapkan, hingga kini Pertamina telah menambah kuota penyaluran BBM mencapai 15% ke berbagai daerah untuk memenuhi kebutuhan harian bahan bakar bagi masyarakat. Wahyudi mendorong pengguna kendaraan untuk membeli BBM bersubsidi sesuai kebutuhan harian yang wajar. Dari Padang, Sumatera Barat, Hans Kriminal Dapur 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita menuju ke Samarinda, kali ini adalah terkait pemerintah bersama Perumbulok yang memastikan stok beras serta kebutuhan pokok di Samarinda masih dalam kondisi aman, sementara harga sejumlah komoditas juga terpantau stabil. Selengkapnya rekan saya Sheila Deva. Deva?
9: Ya, Pemerintah Kota Samarinda mendengar bersama Perumbulok memastikan stok beras dan kebutuhan pokok di kota tepian dalam kondisi aman. Usai melakukan inspeksi mendadak di sejumlah titik distribusi bahan pokok, Wakil Wali Kota Samarinda Saifuddin Zuri mengatakan harga sejumlah komoditas penting masih relatif stabil. Meski ada potensi kenaikan harga telur seiring dengan kembali berjalannya program makan bergizi gratis, namun Saifuddin memastikan kondisi saat ini masih terkendali dan inflasi juga tetap berada pada level normal. Berikut penegasannya.
10: Dari minyak, terus telur, bawang merah, bawang putih, cabai, beras, gula, ya kan? Itu turun semua. Tapi ya alhamdulillah dengan agenda turun ini, inflasi terkendali. Masih di ambang batas karena 0,1 sekian.
9: Ya, pendengar, selain memantau harga, pemerintah juga memastikan ketersediaan stok pangan bersama dengan Perumbulok. Asisten Manajer Pemasaran Bulog Samarinda, Rizky, mengatakan stok beras saat ini aman untuk memenuhi kebutuhan masyarakat selama 3 bulan ke depan. Dan untuk stok minyak kita juga masih mencukupi untuk 1 hingga 2 bulan ke depan. Berikut penegasannya.
11: Tapi untuk 3 bulan ke depan, untuk program ini jalan aman aja, Pak, karena kita roll over terus stoknya, insya Allah aman itu. Saling melengkapi lah, maksudnya kalaupun saya di sini kurang ya daerah lain berpovrat, jadi kita saling cover sih. Minyak kebetulan aman, supaya untuk 1-2 bulan ke depan masih aman, karena dia kita itu difokuskan ke pasar SP2KP pencatatannya.
9: Ya, pendengar, meski kondisi masih aman, pemerintah Kota Samarinda bersama Bulog akan terus memantau perkembangan harga dan distribusi bahan pokok. Langkah ini dilakukan agar pasokan tetap terjaga, inflasi terkendali, serta masyarakat dapat memperoleh kebutuhan pangan dengan harga yang stabil. Demikian dari Samarinda, Kalimantan Timur, Sela Deva, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
12: Kilas Berita. Kilas Berita.
13: Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menegaskan pengarusutamaan gender harus menjadi strategi utama dalam pembangunan nasional, bukan sekedar program pelengkap. Menurut Menteri PPPA, perspektif gender perlu diintegrasikan dalam setiap tahapan pembangunan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi, agar seluruh kebijakan benar-benar memberikan manfaat yang setara bagi perempuan dan laki-laki, serta mendukung terwujudnya pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Untuk informasi ini dan informasi lainnya dapat Anda akses di laman resmi kami rri.co.id.
12: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Inilah saat yang dinantikan. Perjalanan panjang Pesta Bola Dunia 2026 akhirnya mencapai partai puncak. Spanyol akan menantang sang juara bertahan Argentina di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. La Furia Roja melangkah ke semifinal setelah menyingkirkan Prancis dengan permainan kolektif yang memikat. Sementara La Azbi Celeste kembali menunjukkan mental juaranya usai mengatasi Inggris di semifinal. Kini dua kekuatan terbaik dunia siap memperebutkan trofi paling bergengsi dalam sepak bola. Satu pertandingan terakhir, satu trofi yang diperebutkan, dan hanya satu tim yang akan mengukir namanya dalam sejarah sepak bola dunia. Akankah Spanyol kembali mengangkat trofi paling bergengsi tersebut, atau Argentina sukses mempertahankan mahkota juara? Dengar bareng final Pesta Bola Dunia 2026 Senin 20 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 dan Pro 1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Pendengar dan pemirsa, kami masih punya beberapa informasi. Kali ini kami ajak Anda menuju wilayah Sulawesi di mana 1.500 siswa SMA Negeri 2 Palu saat ini kembali menerima jatah MBG pasca libur sekolah tahun ajaran baru. Bagaimana pelaksanaan pembagian makan bergizi gratis? Kami hadirkan informasinya bersama rekan saya, Ihsan Setiadi. Ihsan.
2: Baik, terima kasih. Program makan bergizi gratis kembali bergulir di sekolah-sekolah di Kota Palu setelah masa libur sekolah berakhir dan memasuki tahun ajaran baru 2026. Salah satu sekolah yang kembali melaksanakan program tersebut adalah SMA Negeri 2 Palu yang berada di Jalan Tanjung Dago, Kelurahan Lulu Selatan, Kecamatan Palu Timur. Sebanyak lebih dari 1.500 penerima manfaat kembali memperoleh makanan bergizi mulai hari pertama masuk sekolah. Wakil Kepala SMA Negeri 2 Bidang Humas Rafida kepada RRI mengatakan penyaluran MBG kembali dimulai sejak Senin 13 Juli 2026 bertepatan dengan dimulainya tahun ajaran baru. Program ini kembali berjalan setelah sempat berhenti selama masa liburan sekolah.
3: Pengoperasiannya itu kira sudah sesuai data. Jadi data yang dia ambil dari sini, berapa siswa sudah 12 itu sudah sesuai dengan jumlah guru. Dan di sini masih ada juga guru-guru dan juga satpam. Jadi juga diberikan semua itu kepada kami. Jadi kita masukkan ke dalam data mereka terima. Jadi jumlahnya sekitar 1.538 sekitar 1.500 lebih.
2: Ia juga menambahkan jumlah penerima manfaat pada tahun ajaran baru tidak mengalami perubahan yang signifikan karena hanya menyesuaikan data siswa yang lulus dan peserta didik baru. Penyaluran makanan dilakukan secara bertahap dalam 3 sesi mulai pukul 9 pagi sehingga tidak mengganggu proses belajar mengajar. Meski pelaksanaan program berjalan lancar, pihak sekolah berharap variasi menu makanan dapat terus ditingkatkan agar siswa semakin antusias mengkonsumsi makanan bergizi yang disediakan setiap hari. Demikian dari Palu, Sulawesi Tengah, Ihsan Setiadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Ihsan Setiadi, dan kali ini saya ajak Anda menuju ke Bekasi. Dinas Perhubungan Kota Bekasi melakukan pembatasan jam operasional truk bermuatan besar di Kota Bekasi. Langkah tersebut dilakukan dalam memastikan lalu lintas Kota Bekasi berjalan lancar dan aman. Kita bergabung bersama rekan saya, Leni Kurniawati. Leni.
4: Ya baik, pendengar Pro3 RRI, saat ini saya sedang berada di Bekasi. Dinas Perhubungan Kota Bekasi melakukan pembatasan jam operasional truk bermuatan besar di Kota Bekasi. Bahkan langkah ini dilakukan untuk memastikan lalu lintas Kota Bekasi berjalan lancar dan aman. Dan menurut Kepala Dinas Perhubungan Kota Bekasi, Zeno Bakhtiar, pembatasan jam operasional berlaku dari jam 6 pagi sampai jam 8 pagi serta jam 5 sore hingga jam 9 malam. Dan Zeno menjelaskan pada jam larangan tersebut, truk bermuatan besar dilarang melintas di jalan Kota Bekasi. Menurut Zeno, jika ada truk yang melanggar jam operasional, maka pihak Dinas Perhubungan Kota Bekasi akan melakukan tindakan yang tegas sesuai ketentuan berlaku. Berikut pernyataan dari Kepala Dinas Perhubungan Kota Bekasi, Zeno Bakhtiar.
5: Pelarangan adalah dari jam 6 pagi sampai jam 8 pagi itu tidak boleh. Kemudian jam 5 sore sampai jam 9 malam itu tidak boleh. Di luar itu tetap. Kenapa sebabnya teman-teman? Karena geliat ekonomi juga harus kita pastikan berjalan. Namun keamanan, keselamatan transportasi itu juga wajib kita utamakan.
4: Dan Zona juga menjelaskan pada dasarnya truk bermuatan besar tetap boleh beroperasi di jalanan kota Bekasi, hanya saja waktunya yang dibatasi sehingga kepentingan perekonomian tetap berjalan tanpa mengabaikan keselamatan dan keamanan pengguna jalan. Dan pihaknya juga menghimbau agar para pengemudi truk bermuatan besar bisa mematuhi peraturan yang sudah ditetapkan sehingga tidak ada pihak yang dirugikan, khususnya pengguna jalan. Dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar pemirsa, kami juga masih akan terus menghadirkan beberapa informasi sesaat lagi dan juga kami ingin berbagi update terkini seputar kondisi lalu lintas di berbagai wilayah, utamanya di Jakarta pagi hari ini yang cukup lengang terkait juga dengan kebijakan work from home atau work from anywhere yang dilakukan oleh aparatur sipil negara ASN dan juga pemerintah daerah setempat. Dan pantauan terkini juga menjelang perebutan juara ketiga dan juga final Piala Dunia yang akan dipantau oleh para reporter Radio Republik Indonesia dari berbagai tempat, nanti juga akan kami bagikan untuk Anda. Sesaat lagi kita sama-sama akan ikuti bagaimana dinamika olahraga yang mengupdate semua informasi-informasi olahraga terkini hanya di Pro 3.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Wasit asal Slovenia Slako Vincic resmi ditunjuk memimpin laga final Piala Dunia 2026 antara Spanyol kontra Argentina. Sementara pembalap Belgia tim Merlier finish terdepan di etape ke-12 dalam Tour de France 2026. Timnas Indonesia merampungkan pekan pertama persiapan jelang Piala AFF 2026. Pendengar dan pemirsa, salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga hadir kembali siang hari ini dan kami sudah menyiapkan berbagai informasi dari dalam dan luar negeri yang kami siapkan khusus untuk Anda para penggemar Dinamika Olahraga Pro 3 edisi Jumat 17 Juli 2026 bersama saya Risti Rustarto.
2: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

Pendengar dimanapun Anda berada, kami hadirkan informasi pertama dari ajang Piala Dunia 2026. Dua pemain andalan Spanyol, Lamine Yamal dan Pedro Porro, menjalani latihan terpisah di sesi latihan perdana jelang final Piala Dunia 2026 melawan Argentina di New Jersey kemarin. Keduanya menjalani program pemulihan setelah mengalami kelelahan dan sedikit masalah fisik usai membawa Spanyol mengalahkan Prancis di semifinal. Meski tidak berlatih bersama rekan setimnya, Yamal dan Porro diperkirakan akan tampil pada laga final di Stadion New York, New Jersey pada hari Minggu waktu setempat atau Senin dini hari waktu Indonesia bagian Barat. Sebelumnya pelatih Luis de la Fuente mengungkapkan Porro mengalami kelelahan otot dan masih menjalani pemeriksaan. Namun menurut laporan dari ESPN, latihan terpisah tersebut hanya langkah pencegahan agar kondisi keduanya tetap prima. De la Fuente juga memastikan kondisi Yamal tidak menunjukkan masalah yang serius setelah mendapat laporan dari tim medis. Sepanjang Piala Dunia 2026, Yamal menjadi pemain kunci Spanyol dalam tampil sebagai starter di hampir seluruh pertandingan. Sementara Porro tercatat 444 menit bermain dan menyumbangkan 2 gol dalam perjalanan Spanyol menuju ke partai final.

Sementara itu, wasit asal Slovenia Slavko Vincic resmi ditunjuk memimpin laga final Piala Dunia 2026 antara Spanyol dan Argentina di Stadion New York, New Jersey dan akan berlangsung Minggu waktu setempat atau Senin dini hari waktu Indonesia Barat. Vincic akan didampingi oleh dua asisten senegaranya, Thomas Klaknik dan Andras Kovacic. Sementara dua wasit asal Jordania bertugas sebagai ofisial keempat dan wasit cadangan. Final ini akan mempertemukan dua juara kontinental yang sama-sama tampil impresif sepanjang turnamen World Cup 2026. Spanyol melaju ke partai puncak setelah mengalahkan Perancis 2-0 melalui gol dari Mikel Oyarzabal dan Pedro Porro. Sementara Argentina memastikan tiket final usai bangkit mengalahkan Inggris 2-1 lewat gol dari Enzo Fernandez dan Lautaro Martinez. Spanyol pun berpeluang meraih gelar Piala Dunia setelah Piala Dunia kedua, maksud kami setelah sebelumnya menjadi juara di edisi 2010. Di sisi lain, Argentina juga mengincar trofi keempat setelah sukses menjadi juara pada tahun 1978, 1986, dan 2022. Laga ini diprediksi berlangsung sengit karena kedua tim sama-sama berambisi menorehkan sejarah baru di Piala Dunia 2026.

besar dalam karirnya setelah meraih kemenangan knockout atas mantan juara dunia Nonito Donaire. Dan laga eliminasi WBA, petinju kidal berusia 20 tahun tersebut memiliki rekor 10 kemenangan. 9 diantaranya melalui knockout dan 1 kekalahan. Mas sudah diprediksi mengandalkan jangkauan, kecepatan, dan pukulan eksplosif untuk meredam tekanan yang diberikan Higa. Pertarungan ini menjadi ujian pengalaman melawan kekuatan muda dalam perebutan sabuk juara dunia kelas bantam WBA.

0: Kita ke lintasan balap sepeda. Kali ini pembalap Belgia tim Merlier finish terdepan di etape ke-12 Tour de France 2026 yang berlangsung kemarin. Bergabung bersama kita, Lilina Dea.
1: La route qui va défoncer, j'espère.
2: Félicitations avec une chute à plein sang, pleine balle, victoire de Tim Merlier.
3: Tim Merlier kembali menunjukkan dominasinya di lintasan datar Tour de France 2026. Pembalap Belgia itu memenangi etape ke-12 sepanjang 179 km dari Magny-Cours menuju Chalon-sur-Saône pada Kamis kemarin. Kemenangan ini menjadi yang ketiga bagi Merlier pada edisi tahun ini, sekaligus kemenangan etape ke-6 sepanjang karirnya di Tour de France. Olaf Kooi finish kedua, sedangkan Jesper Philipsen menempati posisi ketiga. Sprint menuju garis akhir juga sempat diwarnai kecelakaan yang menyebabkan sejumlah pembalap terjatuh, termasuk Fernando Gaviria yang kemudian dipastikan mengalami patah tulang selangka kiri. Usai balapan, Merlier mengaku senang dapat meraih kemenangan di hadapan keluarganya yang datang mendukung.
4: That's true. Gave me extra motivation.
5: Benar, kehadiran mereka memberi saya motivasi tambahan untuk meraih kemenangan. Kemenangan ini sangat istimewa karena mereka hadir di sini hari ini. Tidak mudah untuk menang tepat saat mereka datang menyaksikan. Jadi saya benar-benar sangat senang.
4: Really happy with it.
3: Sementara itu, Tadej Pogacar kembali melewati balapan tanpa kendala. Meski gagal meraih kemenangan, juara bertahan asal Slovenia itu tetap mempertahankan jersey kuning dengan keunggulan 3 menit 36 detik atas Jonas Vingegaard di klasemen umum. Usai perlombaan, Pogacar mengaku ini adalah balapan yang sulit, terutama dengan adanya kecelakaan menjelang garis akhir.
5: Semuanya berjalan dengan tenang dan baik sampai trek mulai menyerang. Setelah itu bagian akhir etape menjadi sedikit lebih berat. Namun dari sisi kami semuanya berjalan baik. Saya baru melihat begitu banyak pembalap yang terjatuh menjelang finish. Saya harap mereka semua baik-baik saja. Pilihan saya hari ini adalah Fernando. Dia tampil sangat baik. Jadi saya benar-benar kecewa melihatnya ikut terjatuh. Saya juga berharap semua pembalap yang terlibat dalam kecelakaan itu baik-baik saja.
3: Selanjutnya, para pembalap akan kembali melanjutkan perlombaan pada etape ke-13 hari ini. Etape tersebut akan menjadi yang terpanjang tahun ini dengan jarak 206 km dari Dole menuju Belfort, Prancis dan menghadirkan tanjakan tersulit kategori 1 menjelang garis finish. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Berikutnya kita ke kabar lainnya, yakni kabar dari tim Vitality MLBP yang melangkah ke semifinal EWC 2026. Sementara tim Rayong harus merelakan perjalanan mereka di turnamen usai kalah dari Navi PH. Kita akan simak laporan dari Musdiansyah berikut ini.

0: That's a 10-kill gap in the span of 7 minutes. We were talking about them being two teams that really want the objective.
1: Vitality memastikan langkah ke babak semifinal MLBB Women's Invitational atau MWI pada Esports World Cup atau EWC 2026 di Paris, Prancis, Kamis waktu setempat setelah mengalahkan kompatriotnya, tim Falcons ID, pada pertandingan perempat final atau knockout stage. Hasil tersebut memastikan satu wakil Indonesia tetap bertahan di turnamen, namun sekaligus mengakhiri perjuangan Falcons ID yang sebelumnya lolos ke fase gugur melalui jalur lower bracket. Falcons ID memberikan perlawanan sengit sejak game pertama. Mereka beberapa kali menguasai jalannya pertandingan dan nyaris mengamankan kemenangan sebelum tim Vitality mampu membalikan keadaan pada fase late game. Meski sempat kehilangan 3 pemain saat perebutan lore pada menit ke-23, tim Vitality tetap mampu mempertahankan permainan dengan disiplin. Momentum berbalik setelah mereka memenangi pertarungan penting dan mengamankan eliminasi krusial yang kemudian membuka jalan untuk menutup game pertama setelah pertandingan berlangsung sekitar 25 menit dan Leaf menjadi tumpuan serangan. Sementara 3 pemain lain ini konsisten membuka ruang dalam setiap team fight sehingga Falcons ID berhasil menyamakan kedudukan menjadi satu sama. Pertandingan berlanjut ke game ketiga yang kembali berlangsung ketat hingga memasuki fase late game. Pengalaman tim Vitality menjadi juara bertahan menjadi pembeda setelah mereka memanfaatkan kesalahan lawan pada team fight penentu untuk mengunci kemenangan sekaligus memastikan tiket semifinal. Michelle Chael Siswanto, Goldliner Vitality, pada sesi wawancara mengatakan bahwa pertandingan ini memberikan timnya banyak bahan evaluasi.
2: I know that.
3: Saya tahu bahwa tadi kami tidak bermain sebaik-baiknya. Jadi saya kira hal ini memberi kami banyak hal yang perlu dievaluasi dan kami akan memastikan bahwa kami akan tampil lebih kuat lagi di pertandingan besok.
1: Sementara itu, tim Rae Young harus mengakhiri perjalanan mereka di EWC 2026 setelah takluk 0-2 dari Nectus Vincere Philippines atau Navy PH. Pada game pertama, Navy PH mendominasi tim Rae Young di awal permainan, membangun keunggulan kill sempurna 5-0 hingga Cici yang dimainkan oleh Gwyneth Ayanami Diagon dikalahkan dalam pertarungan di jalur bawah selama 6 menit. Pada game kedua, Navy kembali memenangkan pertandingan di awal permainan, memberikan tekanan kepada tim Rae mengamankan objektif kura-kura, menguasai peta, dan membangun keunggulan 8-1 dalam jumlah kill setelah menit ke-11. Selesai pertandingan, Kapten Navy PH, Mary Mirai Christine Vivero, mengapresiasi dukungan yang diterima timnya selama ini.
4: I just wanna say that thank you to everyone.
3: Saya hanya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua orang yang percaya pada kami, terutama karena kami baru saja memulai perjalanan kami di babak penyisihan grup. Dan ya, terima kasih dan terus dukung kami hingga babak playoff.
4: Up until the playoffs.
1: Tim Vitality lebih dulu mengamankan tiket ke fase gugur melalui jalur upper bracket dan kini menjaga asa untuk mempertahankan gelar MWI EWC dari Jakarta. Nurdiansyah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita akan awali informasi dari Timnas Sepak Bola Indonesia, di mana Timnas Indonesia resmi merampungkan pekan pertama persiapan jelang Asian Hyundai Championship atau Piala AFF 2026. Selengkapnya kita simak Niar Abdul Tililoli.
1: Timnas Indonesia resmi merampungkan pekan pertama persiapan jelang Asian Hyundai Championship atau Piala AFF 2026. Latihan berlangsung di Bali United Training Center Gianyar Bali. Pelatih Timnas Indonesia John Hartman menyebut, pekan pertama berisi latihan fisik. Tujuannya adalah untuk mengetahui kondisi setiap pemain.
2: Ini adalah pekan yang sangat menguras fisik. Kami melakukan banyak latihan untuk memastikan kondisi dasar pemain dan mencoba melatih sejumlah taktik bersama sebanyak yang dapat dilakukan. Tapi pekan ini juga tentang bagaimana para pemain memberikan segalanya, menghormati proses dan usaha. Saya melihat semangat keinginan kuat dari pemain untuk bersaing dan mendorong batas diri mereka. Jadi saya sangat terkesan bahwa ini adalah tim yang kuat.
1: Sementara itu penggawa Garuda Jordi Amat menuturkan seluruh tim bekerja keras untuk persiapan AFF. Pemain Persija Jakarta ini memastikan ia dan seluruh rekannya siap menghadapi seluruh tantangan yang akan diberikan tim kepelatihan.
2: Saya pikir ini adalah pekan yang sangat baik. Kami bekerja sangat keras dan kami menutupnya dengan internal game. Saya sangat bangga dengan pekerjaan yang sudah kami lakukan. Kami masih memiliki beberapa pekan untuk persiapan dan memastikan kesiapan tim menuju turnamen. Dan kami sangat bersemangat untuk memulai tantangan baru bagi tim.
1: Piala AFF 2026 dijadwalkan berlangsung pada 24 Juli hingga 26 Agustus 2026. Skuad Garuda tergabung di grup A bersama Vietnam, Kamboja, Singapura, dan Timor Leste. Indonesia akan menjalani laga pertama mereka pada 27 Juli di Stadion Pakansari, Cibinong, Bogor. Dari Jakarta, Nira Abdul Nikeloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Berikutnya adalah kabar dari Liga Basket Indonesia IBL Hang Tuah Jakarta yang kembali melepas satu pemain pada bursa off-season IBL setelah berpisah dengan Sahid Muhammad Abdul Kasim. Keputusan tersebut cukup mengejutkan karena Sahid merupakan salah satu pemain muda potensial yang dimiliki Hang Tuah. Sahid bahkan memulai karir profesionalnya bersama Hang Tuah pada IBL Kopei 2025 dan langsung meraih penghargaan Rookie of the Year. Pada musim debutnya ia tampil dalam 22 pertandingan dengan rata-rata 3 poin dan 1,6 rebound per game. Memasuki musim 2026, kontribusinya menurun menjadi rata-rata 2,3 poin dan 1,4 rebound meski mendapat bermain lebih banyak. Sahid bahkan tampil di 16 pertandingan musim reguler dengan 2 laga playoff bersama Hang Tuah. Dan sebelumnya Hang Tuah juga telah melepas 2 guard senior, Difta Pratama dan Januar Kuntara. Kepergian Sahid membuat arah kebijakan Hang Tuah Jakarta berada pada masa off-season yang semakin sulit diprediksi.

0: Kabar dari Bola Basket Nasional, Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Nusa Tenggara Barat ke-12 tahun 2026 resmi bergulir dengan melibatkan para ribuan atlet. Kita bergabung bersama rekan saya, Syamana, untuk mendapat informasi lengkapnya.
1: Nah, kita mau yang sekarang ini mudah-mudahan muncul ya atlet-atlet baru yang bisa melihat.
2: Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov ke-12 Nusa Tenggara Barat resmi dibuka pada Kamis sore 16 Juli 2026. Pembukaan ajang olahraga terbesar di tingkat provinsi ini dipusatkan di halaman kantor Gubernur Nusa Tenggara Barat dan dihadiri ribuan atlet, pelatih ofisial, serta tamu undangan dari 10 kabupaten kota se-NTB. Ketua KONI NTB Mori Hanafi mengatakan pembukaan Porprov ke-12 dikemas secara meriah dengan menghadirkan sejumlah tamu penting dari dalam maupun luar daerah. Di antara tamu undangan tersebut hadir perwakilan dari dua provinsi yang akan menjadi tuan rumah bersama Pekan Olahraga Nasional PON ke-22 tahun 2028, yakni Nusa Tenggara Timur dan DKI Jakarta. Menurut Mori, kehadiran para tamu tersebut menjadi simbol kuat sinergi dan kolaborasi dalam menyukseskan PON 2028. Selain menjadi ajang kompetisi antar atlet daerah, Porprov ke-12 juga menjadi bagian dari proses pembinaan dan seleksi atlet terbaik NTB yang dipersiapkan menghadapi berbagai kejuaraan nasional, termasuk PON 2028.
1: Desainnya desain PON. Pertama dari cabur. Caburnya aja kalau biasanya kita cuma 35, sekarang ada 51 cabur. Kenapa? Karena nanti memang semua cabur-cabur ini akan bertandingkan pada PON. Yang kedua dari sisi jumlah. Yang ketiga dari sisi standarisasi. Standar ini udah kita ambil standar nasional semua. Wasitnya, hakimnya, dewan jurinya, ya. Kemudian juga kita juga sudah memakai sistem nasional pendaftaran atlet itu lewat namanya Sporta online. Enggak kayak dulu manual.
2: Selain itu, Sekretaris Umum KONI Nusa Tenggara Barat, M. Nurhaidin, menyampaikan Porprov bukan sekedar pesta olahraga, tetapi juga momentum untuk mengukur hasil pembinaan prestasi di setiap kabupaten kota. Dari ajang inilah diharapkan lahir atlet-atlet potensial yang mampu mengharumkan nama NTB di tingkat nasional.
3: Makanya di KONI Provinsi itu berupaya bagaimana semaksimal mungkin atlet-atlet terbaik NTB itu bisa main di ajang Porprov ini, ya, sehingga nanti benar-benar pasca Porprov ini ada lagi proses namanya pemusatan latihan daerah menuju PON. Artinya sudah terbentuk kontingen NTB untuk ke PON itu pasca Porprov.
2: Porprov ke-12 NTB diikuti ribuan atlet yang akan bersaing pada 51 cabang olahraga. Kompetisi ini menjadi edisi terbesar sepanjang penyelenggaraan Porprov di NTB, sekaligus menjadi langkah awal dalam membangun kekuatan kontingen NTB menuju PON ke-22 tahun 2028 yang akan digelar di NTB, NTT, dan DKI Jakarta. Dari Mataram, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Informasi dari Pekan Olahraga Provinsi di Nusa Tenggara Barat tadi mengakhiri kebersamaan kita di Dinamika Olahraga siang hari ini. Dan tetaplah bersama kami di Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dan Anda juga bisa mengikuti informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan media sosial terverifikasi @RRI Program 3. Dinamika Olahraga akan hadir lagi pada pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan terus bersama kami di Indonesia Menyapa Siang. Saya Risa Sarto, selamat siang dan salam olahraga.

Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.

Baik, saya Bupati Murung Raya bersama Wakil Bupati Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah. Kami berada di Gedung RRI Jakarta pada hari ini bersama beberapa OPD kami. Kami sangat bangga dan mengucapkan terima kasih atas undangan ini dan kesempatan ini. Luar biasa kami boleh hadir di sini. Nah, tentu kami sangat berterima kasih banyak informasi-informasi yang kami dapat selama ini dari siaran-siaran RRI. Terkait juga salah satunya yang mana nanti ada piala-piala dunia, ya, di mana piala-piala dunia ini yang kita tahu bukan dari orang tua saja yang senang, tetapi juga kaum muda dan anak-anak ini sangat antusias untuk menonton. Meskipun kami tidak ada mendapat sinyal yang bagus di sana, baik melalui televisi ataupun lainnya, tetapi kami bisa mendengar dari Radio Republik Indonesia. Ini sangat luar biasa kepada kami, sehingga kami mendapat informasi dengan lebih jelas dan lebih akurat. Terima kasih RRI semakin jaya. Kami ucapkan selamat juga buat Radio Republik Indonesia yang menyiarkan Piala Dunia sampai ke pelosok-pelosok. Terima kasih.

0: lokasi kejadian. Tawuran terjadi antara dua kubu massa pelajar. Aksi saling lempar batu mengakibatkan timbulnya
1: kerusakan. Kayak gini kok banyak yang bilang Indonesia itu damai.
2: Mbok jangan melihat dari satu sisi saja, Tole. Onde-onde. Kalau kamu makan wijennya tok, apa ya enak? Seperti Indonesia, banyak perbedaan tetapi disatukan. Kan jadinya enak.
1: Bagaimana mas caranya Indonesia itu bisa enak kayak undi-undi itu?
2: Perdamaian itu dimulai dari dirimu sendiri. Kalahkan egomu. Cinta kasih itu penting untuk menghadapi perbedaan.
1: Ini Indonesia.
3: Kebanyakan orang sudah merasa puas menghabiskan hidupnya di suatu tempat tanpa melancong. Namun, ada juga sebagian orang yang punya prioritas untuk berkeliling dunia. Jika iya, kita memiliki gen DRD47R atau sering juga disebut dengan Wanderlust Gen, yaitu gen hasrat menjelajah. Ilmuwan menemukan gen ini setelah melakukan penelitian kepada para pelancong. Sekitar 20% orang yang diteliti memiliki gen ini. Artinya, 1/5 orang di bumi memang senang menjelajah. Gen DRD47R sudah lama dikaitkan dengan keingintahuan dan kegelisahan yang sering disebut dengan gen pengembara. Studi menunjukkan bahwa pemilik gen ini memiliki semangat petualang dan lebih terbuka untuk pengalaman baru.
4: Indonesia menyapa siang.

0: Indonesia menyapa siang hadir untuk Anda pendengar Radio Republik Indonesia dengan beragam informasi dan peristiwa aktual. Kami hadirkan dalam program video potensi daerah, Warta Nusantara Siang, dinamika olahraga dan peristiwa aktual lainnya. Saya Risti Rusarto, inilah Indonesia menyapa siang Pro 3 Radio Republik Indonesia. Dan Anda juga pasti penasaran apa saja yang sudah disiapkan oleh tim redaksi kami dan apa saja topik-topik menarik yang akan kami bahas siang hari ini. Saya akan bergabung ke ruang gatekeeper, rekan saya Siva Fauzia menyampaikan topik-topik yang akan menemani Anda hingga sore nanti. Siva, apa saja informasi yang boleh dibagikan pada siang hari ini?
1: Ya, Risti dan juga pendengar, senang sekali Indonesia Menyapa Siang akan kembali menghadirkan sejumlah topik menarik dan beragam mata acara yang akan disampaikan di ruang dengar Anda. Hari ini Jumat 17 Juli 2026, diantaranya kami akan menghadirkan topik mengenai menanti final Piala Dunia. Pemerintah daerah menyiapkan nobar di ruang publik. Euforia Piala Dunia ini semakin terasa menjelang partai final dan untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat menikmati pertandingan bersama, sejumlah pemerintah daerah mulai menyiapkan acara nonton bareng atau nobar di berbagai ruang publik. Selain menjadi ajang menyaksikan laga penentu juara, kegiatan ini juga diharapkan mempererat kebersamaan warga sekaligus menghidupkan aktivitas di ruang-ruang publik. Sejauh mana kesiapan pemerintah daerah dalam menggelar nobar yang aman, tertib, dan juga nyaman bagi masyarakat? Dan apakah kegiatan ini juga dapat memberikan dampak positif bagi pelaku usaha di sekitar lokasi penyelenggaraan? Nanti akan kami ulas selengkapnya bersama dengan narasumber yang telah kami persiapkan. Kemudian kembali kami hadirkan siang nanti pukul 14.10 waktu Indonesia Barat, Dialog TNI Menyapa dengan tema Puskes TNI berbagi kepedulian kepada masyarakat dan kontribusi nyata untuk negeri bersama Kasubbid Kesehatan Kuratif dan Rehabilitatif Bidang Pelayanan Kesehatan Internal Pusat Kesehatan Puskes TNI Letkol Laut Yohanes Ari Setiaji. Pendengar dapat menikmatinya nanti siang pukul 14.10 waktu Indonesia Barat. Dan sore nanti kami juga hadirkan Dialog Densus 88 dengan tema Sinergi Digital Merajut Keterhubungan Media untuk Menangkal Radikalisme Ekstrim bersama dosen Humas Pemerintah Prodi Humas Fikom Unpad FX Ari Agung Prastowo. Dan kami juga akan terus hadirkan update penanganan terkini bencana di sejumlah wilayah Indonesia dan beragam peristiwa aktual lainnya. Pastikan Anda mendengarkan Pro 3 RRI di 88,8 FM untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya ataupun streaming di rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Kami nantikan selalu juga tanggapan atau informasi yang dapat Anda kirimkan ke WhatsApp Pro 3 di nomor 081-399-399-888. Demikian Risti.
0: Terima kasih Siva Fauzia yang menyampaikan informasinya. Dan tentunya siang hari ini kami juga punya informasi menarik dari seluruh penjuru tanah air. Dan Anda bisa menyaksikan langsung melalui layar RRI Net di mana video potensi daerah.
2: Pro 3, jaringan berita nasional.
0: Saya ajak Anda menuju ke Bukit Tinggi, berawal dari keberanian berinovasi mengganti isian tahu menjadi telur penuh atau full telur. Usaha kuliner Tambusu Unimila di Kelurahan Koto Panjang, Padang Panjang Timur sukses menembus pasar digital. Kita simak informasi dari rekan saya, Nofri.
3: Saudara pendengar dan pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada, saat ini kami akan menghadirkan informasi mengenai salah satu kuliner unik di Sumatera Barat. Kuliner ini merupakan perpaduan antara usus sapi dan telur dengan bumbu rempah yang kaya. Seperti apa keunikannya? Mari ikuti liputan berikut ini.
4: Di dapur sederhana Kelurahan Koto Panjang, Padang Panjang Timur, Al-Muzamilah memulai hari dengan membersihkan usus sapi dan menyiapkan telur berbumbu khas untuk usaha yang dikenal luas masyarakat dengan nama Tambusu Unimila. Perjalanan 20 tahun usaha ini bermula dari tingginya peminat Tambunsu berisian tahu yang murah dan merakyat. Saat peminat surut dan banyak pedagang menyerah, Al-Muzamilah justru berani mengganti isian menjadi telur. Keputusan menaikkan modal dan risiko itu berbuah manis. Tambunsu talua miliknya melejit dengan ciri khas full telur, tanpa campuran dan tanpa kompromi. Bahan bakunya sederhana, usus sapi pilihan, telur ayam, dan bumbu rempah khas Minang racikan sendiri. Prosesnya tradisional, mulai dari pencucian, pengisian, perebusan hingga matang selama 30 menit. Setiap hari, ia memproduksi 100 kg mulai pukul 2 siang dan menjualnya Rp70.000 per kilogram.
5: Nah, usaha ini adalah usaha keluarga yang sudah dirintis selama 20 tahun, di mana resep dan bahan bakunya atau proses cara pembuatannya itu langsung dari Ama Unimila yang dikenal dengan Unias. Nah, untuk warga Kota Bukit Tinggi bisa langsung cari di pasar bawah atau yang dikenal dengan Unias.
4: Dari mengandalkan penjualan dari mulut ke mulut, kini Al-Muzamilah beradaptasi dengan berjualan online melalui TikTok dan Facebook. Hasilnya, peminat tak hanya dari Padang Panjang, tetapi juga dari daerah tetangga hingga luar provinsi. Dari pasar tradisional ke layar ponsel, Tambunsu Unimila membuktikan untuk bertahan tidak harus meninggalkan akar. Cukup berani beradaptasi sambil menjaga warisan rasa.
3: Saudara pendengar dan pemirsa RRI Net, demikian liputan kami dari RRI Bukit Tinggi melaporkan.
0: Dari Bukit Tinggi kita ke wilayah lainnya, kali ini di Sumatera Utara. Sibolga tidak hanya memiliki potensi wisata bahari, tapi juga memiliki wisata yang berlokasi di perbukitan. Seperti Bukit Panomboman yang dapat dinikmati oleh para pengunjung dalam melihat keindahan Teluk Tapian Nauli dan Samudra Indonesia. Bergabung bersama kita, Liana Sution. Yon.
6: Pendengar, saat ini saya lagi berada di salah satu lokasi wisata yang ada di Kota Sibolga, yaitu Bukit Panomboman. Bukit Panomboman ini terletak tidak jauh dari pusat Kota Sibolga, yaitu terletak di Kelurahan Sibolga Hilir, Kecamatan Sibolga Utara.
7: Dengan lokasi yang strategis, Bukit Panomboman menawarkan pemandangan yang memukau serta suasana yang sejuk, menjadikan Bukit Panomboman menjadi salah satu destinasi wisata yang kini populer di kalangan remaja yang ada di Kota Sibolga maupun Kabupaten Tapanuli Tengah. Bukit ini juga dikenal sebagai tempat terbaik untuk menikmati keindahan sunset di sore hari. Selain menikmati keindahan alam, bukit ini juga terdapat sejumlah warung maupun kafe yang menyajikan minuman dan makanan bagi para pengunjung. Dan para pengunjung juga sering sekali memanfaatkan fasilitas ini untuk menikmati secangkir kopi sambil menikmati keindahan alam yang terpampang di hadapan mereka. Berikut ini wawancara singkat saya dengan salah satu pengunjung yang ada di sekitar objek wisata ini.
8: Saya Firman.
7: Asal dari mana ini, Pak?
8: Kalau saya dari Tapanuli Tengah, Pandan.
7: Dari Pandan ya, Pak. Iya. Bagaimana menurut Bapak tentang Bukit Panomboman ini?
8: Ini Bukit Panomboman tersendiri ini termasuk wisata yang bisa dibilang baru ya. Tempat ya anak-anak muda nongkrong lah, apalagi Sabtu Minggu sore hari ramai, tempatnya nyaman, sejuk dengan lokasi yang menyuguhkan pemandangan yang indah, pantai, ada juga sore hari sunset dan ditemani sama inilah musik live musik anak muda zaman sekarang, terus disuguhkan juga ada apa kopi, makan makanan ringan, ada produk-produk UMKM seperti itulah.
7: Menurut Bapak apa sih yang perlu dibenahi ya di lokasi objek wisata ini? Apalagi kan ini sepertinya tempat lokasi yang salah satu destinasi favorit yang ada di Kota Sibolga ya?
8: Ya, bisa dibilang seperti itu ya. Kalau masalah dibenahi mungkin tempatnya aja, karena memang apalagi malam minggu ya atau sore, malam-malam minggu ini rame banget ya. Rame banget di sini, rame kali. Mungkin kurang tempat aja, lokasi parkir mungkin. Itu aja sih, sama tambah sedikit menu-menu makanannya seperti itu. Ya harapannya makin ini ya, bisa maju berkembang lagi lah gitu, ditingkatkan kualitas makanan, pelayanan, tempatnya juga, jangan nanti hanya sesaat aja kan. istilah zaman sekarang FOMO-FOMO aja kan, ikut-ikutan aja ya, lebih dirawat lah kita kan gitu, ini lebih dirawat. Ada juga kan fasilitas-fasilitas kebersihannya dijaga gitu. Menurut saya ini tempat yang bagus lah untuk ya penat kerja kan zaman sekarang, kerja sore-sore kesini ngongkrong sama kawan-kawan, teman-teman.
6: Kalau wawancara singkat saya bersama salah satu pengunjung wisata yang ada di Bukit Panomboman ini. Lia Nasution, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Sibolga, kita ke wilayah Aceh. Kali ini mahasiswa Teknik Industri Universitas Tuku Umar atau UTU di Provinsi Aceh sukses menciptakan alat pengolah limbah plastik menjadi bahan bakar minyak. Kami hadirkan liputan potensi daerah reporter RRI Melabo, Irham Syah.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar dan pemirsa, saat ini saya berada di Desa Alu Penyari, Kabupaten Aceh Barat. Di tempat ini, inovasi dari kalangan mahasiswa program studi teknik industri Universitas Tuku Umar lahir sebuah inovasi yang merubah sampah plastik menjadi bahan bakar alternatif.
10: Tumpukan sampah plastik yang selama ini identik dengan pencemaran lingkungan ternyata mampu melahirkan sebuah inovasi yang menjanjikan. Sebuah workshop sederhana di Desa Alu Penyaring, Kecamatan Merbo, Kabupaten Aceh Barat, empat mahasiswa program studi teknik industri Universitas Tuku Umar membuktikan bahwa limbah plastik dapat diubah menjadi bahan bakar alternatif melalui sentuhan teknologi. Alat itu mereka beri nama Pyrotech. Meski dirancang dengan peralatan yang masih sederhana, teknologi tersebut mampu mengolah sampah plastik melalui proses pyrolisis, yaitu pemanasan pada suhu tinggi tanpa oksigen, hingga menghasilkan bahan bakar cair yang berpotensi menjadi energi alternatif sekaligus solusi pengurangan sampah plastik. Di balik lahirnya Pyrotech, berdiri empat mahasiswa muda, yakni Adi Syahputra, Husaini, Rangga Fages, dan Robela. Mereka mengembangkan alat tersebut di bawah bimbingan dosen teknik industri UTU, Insinyur Heri Tri Irawan, STMT. Melalui serangkaian penelitian, perancangan, hingga berbagai uji coba yang tidak selalu berjalan mulus. Ketua tim Adi Syahputra mengatakan ide tersebut berawal dari keresahan melihat semakin banyaknya sampah plastik yang mencemari lingkungan.
11: Berawal mulanya kami, mereka bisa ikut kemari karena saya berbicara kepada mereka. Ya, saya mengatakan, ayo kita sama-sama membuat alat pyrolisis ini bersama-sama. Jadi dari situ mereka bertanya, apa itu alat pyrolisis? Jadi saya jelaskanlah di situ, apa itu alat pyrolisis. Jadi saya berikan gambaran, contoh. Dari situ mereka setelah melihat apa yang saya katakan, mereka ikut tertarik.
10: Melalui Pyrotech, limbah plastik seperti botol bekas air mineral, kantong plastik, hingga styrofoam diproses di dalam reaktor berkapasitas sekitar 5 kg. Dengan suhu yang dijaga tetap stabil selama lebih kurang 1 jam, plastik mengalami proses pyrolisis hingga menghasilkan minyak, gas, dan residu karbon. Hasil awal yang diperoleh cukup menjanjikan. Dari setiap 1 kg sampah plastik, alat tersebut mampu menghasilkan sekitar 0,6 hingga 0,9 liter bahan bakar dengan karakteristik menyerupai solar. Meski demikian, Adi mengakui kualitas bahan bakar yang dihasilkan masih memerlukan penyempurnaan agar memenuhi standar penggunaan yang lebih luas. Dosen pembimbing Heri Tri Irawan mengatakan inovasi tersebut lahir dari semangat mahasiswa yang ingin menghadirkan solusi terhadap persoalan lingkungan.
12: Output yang dihasilkan minyak ini masih standar sekali, artinya belum ada riset ke depannya. Tapi kami juga membaca beberapa artikel jurnal-jurnal terkait dengan proses pyrolisis ini. Dia bisa menghasilkan tiga jenis bahan bakar, ada solar, kemudian ada premium dan minyak tanah. Tapi itu butuh hasil uji coba lagi, dan mudah-mudahan uji coba ini dapat kemudian hari dilakukan.
10: Heri menilai inovasi tersebut membuktikan bahwa mahasiswa tidak hanya mampu memahami teori, tetapi juga menghasilkan karya yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Jika kelak Pyrotech berkembang menjadi teknologi yang digunakan masyarakat luas, perjalanan itu akan selalu dikenang berawal dari sebuah workshop sederhana di Merbau. tempat empat mahasiswa memilih melihat sampah bukan sebagai akhir dari sebuah benda, melainkan awal dari lahirnya energi baru.
13: Oke, pemirsa dan pendengar, begitulah hasil wawancara kita dengan dosen pembimbing, bagaimana sampah di masyarakat nantinya akan bisa merubah plastik itu menjadi sebuah pendapatan ekonomi bagi mereka sendiri. Dari Kabupaten Aceh Barat, Irhamsa RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Harga emas batangan bersertifikat Antam produksi PT Aneka Tambang Tbk terpantau turun pada perdagangan hari ini Jumat 17 Juli 2026. Penurunan harga tercatat mencapai Rp27.000 per gram dibandingkan perdagangan sehari sebelumnya. Dikutip dari laman Logam Mulia, emas Antam 1 gram dibanderol dengan harga Rp2.606.000. Harga tersebut kini berada di level sebelumnya yang mencapai Rp2.633.000 per gramnya. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.

0: Kilas Berita Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Galeri Nasional di Jakarta jadi salah satu spot edu wisata untuk warga Jakarta, juga daerah lainnya. Dari Galeri Nasional yang menawarkan sensasi berbeda karena bercerita tentang gambaran perjalanan peradaban sejarah dari masa ke masa. Kita bergabung bersama Pradipta Rahadi.
2: Salah satu sudut jantung kota Jakarta terdapat sebuah museum bernama Galeri Nasional. Museum untuk menyimpan karya seni rupa asli Indonesia. Karya lukisan ternama yang menggambarkan sosok pelukis ternama Indonesia Raden Saleh juga terpampang di dinding Galeri Nasional. Di Galeri Nasional tersimpan 1898 koleksi karya seni rupa hasil karya seniman Indonesia dan juga hibah dari negara-negara sahabat Indonesia, di mana 200 koleksi diantaranya dipajang untuk pameran tetap. Bayu Genia Krisby, penanggung jawab unit Galeri Nasional Indonesia dan Museum Basuki Abdullah BLU Museum dan Cagar Budaya mengatakan, di Galeri Nasional banyak tersimpan hasil karya anak bangsa yang menceritakan peradaban manusia Indonesia dari masa ke masa. Bayu menceritakan cerita peradaban manusia dari masa abad ke-17 hingga peradaban modern tersimpan rapi, tak lepas dari peran para kurator dan juga para perawat karya seni. Galeri Nasional ini juga sempat direnovasi dan ditutup selama 2 tahun lamanya demi memberikan kesan lebih baik dan mewah untuk para pengunjung ketika mendatangi Galeri Nasional.
3: Sebenarnya pameran tetap ya Mbak, jadi permanent exhibition, pameran tetap yang dia itu panjang seperti itu. Minimal 3 tahun. Jadi nanti memang waktu dia disiapkan pamerannya, memang yang tadi saya bilang dewan itu belum ada Mbak, belum terbentuk gitu ya.
4: Oke.
3: Sebenarnya lagi masa vakum sebenarnya gitu. Dari dewan sebelumnya ke dewan yang baru itu ada vakum, nah yang mengerjakan itu in house seperti itu. Jadi kita itu tutup 2 tahun, Mbak.
4: Oke.
3: 2023 tutup bulan Juni, kemudian 2025 buka. Si apa pamerannya ini 2005 bulan Juli. Jadi pas 2 tahun lah, gitu, lebih dikit gitu.
4: Tutupnya waktu itu kenapa, Mas?
3: Inovasi, perubahan tata pamernya. Perbaikan juga pelafon, ini juga berubah sih Mbak, dulunya ini silingnya pendek, kita naikin ke atas, perubahan cat, perubahan denah ruangan, kita ubah juga. Itu semua hasil apa, riset atau hasil penyiapan para in-house siling kurator itu, yang PNS itu. Nah itu kira-kira ya itu, 2 tahun itu fisik, setahun setengah fisik, kemudian 6 bulan lagi itu lebih ke tata ulang.
2: Bayu melihat Galeri Nasional bukanlah seperti museum yang sepi pengunjung, karena atmosfer yang ada di dalamnya menghidupkan nilai dan menjadi bingkai seni rupa. Ia mengatakan museum yang kerap disapa Galnas itu dapat dijadikan edu wisata tidak hanya bagi pelajar namun juga untuk semua kalangan.
3: Oh ya, untuk Galnas sebagai apa namanya museum seni rupa, khususnya seni rupa modern kontemporer. Dia bisa memberikan untuk masyarakat tuh pengalaman bagaimana Indonesia sebagai apa bangsa modern ya. Kalau kita membedakan tuh, kalau museum nasional kita bisa melihat peradaban Indonesia itu sebagai sebuah ini ya, apa namanya, proses gitu ya, dari awal prasejarah sampai ke apa namanya berbagai macam etnografi ya. Nah kalau di Galeri itu sebenarnya kita bisa melihat bagaimana Indonesia secara berkembang di sisi modernitasnya gitu. Jadi orang-orang itu di ranah pemikiran, para seniman, bagaimana sebenarnya Jakarta berkembang dari pandangan seniman, bagaimana Indonesia berkembang dari pandangan seniman, dari pola pikirnya atau gagasannya, perdebatannya gitu. Saya kira itu mungkin ya, bagaimana kita bisa melihat Indonesia dari sisi yang berbeda dari museum nasional sebenarnya yang lebih kompleks gitu.
2: Rani, seorang pengunjung Galnas dari Cirebon, mengaku penasaran dengan Galnas dan juga koleksinya. Apalagi koleksi dan Galnas kerap muncul berseliweran di laman media sosialnya.
5: Penasaran karena di TikTok itu FYP nggak, jadi mau lihat secara langsung.
1: Mau lihat secara langsung koleksi dari Galeri Nasional ini ya?
5: Ternyata lebih bagus aslinya, itu lukisan-lukisannya ternyata menakjubkan.
4: Inspiratif.
5: Iya, inspiratif sekali.
2: Harga tiket masuk ke Galnas juga tidak mahal, sangat tak kerap di kantong pelajar. Dengan membayar sebesar Rp25.000 untuk pelajar dan Rp50.000 untuk orang dewasa, tidak heran Galnas banyak dikunjungi masyarakat. Sekedar berfoto ataupun melihat-lihat menjadi aktivitas yang akrab terlihat di Galeri Nasional. Ingin berwisata tapi sekaligus dapat ilmu bermanfaat? Silakan datang ke Galeri Nasional Museum Seni Rupa Modern milik Indonesia. Dari Jakarta Pusat, Pradipta Rahadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita ke reporter Hairul Umam di KPK yang menyatakan telah menyelesaikan proses verifikasi dan analisis terhadap laporan penerimaan gratifikasi yang disampaikan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni. Meski demikian, KPK tidak dapat mengungkap isi maupun kesimpulan hasil verifikasi kepada publik. Umam.
6: Ya, baik Kristi dan pendengar, di mana memang Jubir KPK Budi Pastio telah membenarkan bahwa pihak Direktorat Gratifikasi telah menyelesaikan laporan penerimaan dugaan gratifikasi yang disampaikan oleh Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni. Dan hasil verifikasi tersebut menurut Budi bahwa telah disampaikan kepada pihak pelapor yaitu Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni. Dan Budi sendiri memang belum bisa mengungkap isi maupun kesimpulan hasil verifikasi tersebut kepada publik, apakah laporan gratifikasi itu dapat dilanjutkan atau diberhentikan. Dan Budi sendiri memang membenarkan bahwa hasil verifikasi laporan gratifikasi itu mengikuti dari peraturan komisi nomor 1 tahun 2026 yaitu pasal 14 yang membunyi bahwa gratifikasi tidak dapat ditindaklanjuti apabila diduga berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Berikut pernyataan dari Jubir KPK Budi Pastio.
7: Gratifikasi yang disampaikan oleh Pak Menhub artinya dalam rentang waktu sekitar kurang dari 2 minggu dari batas waktu 30 hari kerja, tim telah menyelesaikan dengan cepat dan cermat dan hasilnya juga sudah kami sampaikan kepada pihak pelapor.
6: Dan sebelumnya memang Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengaku telah menemukan sebuah amplop yang ditinggalkan Bupati Kuansi nonaktif yaitu Suhardiman Ambi usai pertemuan di Kementerian Kehutanan pada 2 Juni 2026 yang lalu. Di mana menurut Raja Juli bahwa amplop tersebut telah dikembalikan pada tanggal 29 Juni 2026 setelah KPK melakukan operasi tangkap tangan di Kuantan Singgigi atau Kuansing. Dan dalam perkara ini memang Suhardiman Ambi bersama dua pihak lainnya telah ditetapkan sebagai tersangka dan KPK sendiri memang menemukan dugaan suap lainnya terhadap KUD atau Koperasi Unit Desa terkait dengan adanya dugaan pemotongan para petani untuk melakukan suap terkait dengan izin pelepasan hutan yang berlangsung di Kuantan Singgigi. Namun demikian, KPK sendiri menegaskan bahwa untuk laporan gratifikasi memang sudah selesai, namun untuk penyidikan dugaan korupsi terhadap Menteri Kehutanan masih akan didalami apakah ada dugaan keterlibatan atau tidak. Dari Jakarta, Herlumam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Yeah!

Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita, saya Risti Rustarto. Pendengar, kami hadirkan sejumlah informasi pilihan baik dari dalam negeri, mancanegara, dan dunia olahraga. Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara memerintahkan verifikasi atas dugaan tumpang tindih lahan transmigrasi dengan hak guna usaha perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan. Iftitah bahkan mengatakan kasus tersebut menjadi salah satu laporan masyarakat yang ditangani oleh kementerian dalam upaya menyelesaikan persoalan pertanahan di kawasan transmigrasi. Menurutnya, pemerintah tengah menyelesaikan persoalan lebih dari 80 ribu transmigran yang belum memperoleh sertifikat atas sekitar 129 ribu bidang tanah. Ia bahkan menyebut Kementerian Transmigrasi akan mencocokkan dokumen masyarakat dengan data dan arsip pemerintah termasuk data hak pengelolaan atau HPL kawasan transmigrasi. Kementerian Perhubungan juga menyatakan pengawasan kendaraan angkutan barang melalui Sistem Electronic Traffic Law Enforcement atau ETLE terus diperkuat guna mendukung penegakan yang transparan, akuntabel, efisien, serta percepatan menuju Zero Overdimension Overloading atau ODOL 2027. Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub, Aan Suhanan, mengatakan pihaknya tengah melaksanakan uji coba pengawasan kendaraan angkutan barang dengan teknologi ETLE demi mendukung program Zero ODOL pada 2027 mendatang. Ia menambahkan secara konsisten pelaksanaan uji coba telah dilakukan di 3 lokasi unit pelaksana penimbangan kendaraan bermotor atau UPPKB dan memiliki Weigh in Motion atau WEM di antaranya UPPKB Kertapati, UPPKB Talang Kelapa di Sumatera Selatan dan UPPKB Balong Gandu di Jawa Barat. Dari mancanegara, Direktur Jenderal Organisasi Kesehatan Dunia WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus menyatakan bahwa jumlah korban meninggal akibat wabah Ebola di Republik Demokratik Kongo mencapai 796 orang. Tedros bahkan menyatakan kasus wabah Ebola yang melanda Republik Demokratik Kongo sepanjang 2018-2019 diperlukan lebih dari 10 bulan hingga jumlah kasus terkonfirmasi mencapai 2.000. WHO menilai resiko penyebaran wabah ke kawasan yang lebih luas masih tinggi sehingga diperlukan penguatan langkah-langkah penanganan dan pengawasan di negara-negara terdampak. Mantan juara dunia Daigo Higa akan diuji pendatang baru dengan kekuatan knockout dahsyat Riku Masuda dalam perebutan sabuk juara dunia kelas bantam 53,5 kg World Boxing Association atau WBA di Tokyo, Jepang 20 Juli mendatang. Higa datang dengan membawa rekam jejak sebagai mantan juara dunia kelas terbang 50,8 dan World Boxing Council atau WBC dengan pengalaman teruji dalam mempertarungkan dan juga membuka kesempatan merebut juara dunia lainnya. Diperkirakan ia tampil dengan tekanan konstan sejak bel pembukaan dan menghindari jab dari Masuda dengan gerakan tubuh bagian atas dan menggunakan hook andalannya ke tubuh dalam upaya untuk menyeret lawannya yang lebih muda ke dalam pertukaran pukulan jarak-jarak dekat.

Demikian informasi yang kami sampaikan, tetap di Indonesia Menyapa Siang. Saat lagi kami akan hadir dengan sejumlah informasi di Warta Nusantara. Dan ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programatika. Saya Risi Rustarto, terus mengudara untuk Indonesia.

Perjalanan belum usai. Perebutan juara 3 Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan Prancis dengan Inggris di Stadion Miami, Amerika Serikat. Prancis harus mengubur mimpi ke semifinal setelah dihentikan Spanyol. Sementara Inggris gagal melewati hadangan sang juara bertahan, Argentina. Kini, dua raksasa Eropa kembali bertarung demi satu kesempatan terakhir untuk mengamankan posisi ketiga. Dengar bareng pertandingan perebutan juara 3 Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 19 Juli 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Piala Dunia bukan hanya soal rivalitas antar negara. Turnamen besar sepak bola dunia ini juga menyimpan kisah keluarga yang menarik. Salah satunya, rekam jejak ayah dan anak yang sama-sama pernah tampil di Piala Dunia. Berdasarkan catatan FIFA, terdapat 27 pasangan ayah dan anak yang pernah tampil di Piala Dunia. 3 di antaranya merupakan keluarga yang cukup dikenal di kancah sepak bola dunia. Pertama adalah keluarga Maldini dari Italia. Cesare Maldini tercatat hanya satu kali tampil pada Piala Dunia, yaitu pada edisi 1962 sebagai bek tengah Italia. Sementara sang

0: utama Denmark dengan 5 penampilan.
1: Roberto Carlos setting himself. Taste of things to come perhaps. Great strike. Hits it all well, difficult for Schmeichel who does excellent hold on to it.
0: Sang putra Kasper Schmeichel mengikuti jejak ayahnya dengan tampil pada Piala Dunia 2018 dan 2022. Kasper mencatatkan 7 penampilan dan menjadi sosok penting di bawah Mister Gawang Denmark. And Schmeichel has saved this one. Kisah menarik lainnya datang dari timnas Prancis melalui Lilian Thuram dan Marcus Thuram. Lilian Thuram tampil dalam 3 edisi Piala Dunia yaitu di 1998, 2002, dan 2006. Ia mencatatkan 16 penampilan dan mencetak 2 gol. Lilian juga menjadi bagian penting saat Prancis meraih gelar juara dunia 1998. He's made himself a hero tonight, hasn't he? Thuram in again. Thuram scores again. Sensational. Sementara sang putra Marcus Thuram baru tampil pada Piala Dunia 2022 sebagai penyerang dengan 5 penampilan dan membantu Prancis mencapai partai final. Mbappe, Thuram, kisah para ayah dan anak ini menunjukkan bahwa sepak bola bukan hanya soal prestasi, tetapi juga warisan yang terus hidup melintasi berbagai generasi. Dari Jakarta, Nira Abdulitiloli, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Pelé, Maradona, Maldini, Romario,
2: Cristiano, Ronaldo. Vive, Iniesta, Beckham, kadang aku mikir, nasionalisme itu cuma soal upacara, sama pasang bendera ya.
3: Nggak gitu. Nasionalisme itu juga terlihat dari hal-hal sederhana loh.
2: Contohnya?
3: Kerja dengan jujur, disiplin, menghargai perbedaan, pakai produk dalam negeri juga bisa, dan memberi pelayanan terbaik, itu semua kan bentuk cinta kita kepada Indonesia.
2: Berarti membela negara bisa dimulai dari tempat kerja.
3: Yoi, tepat sekali. Kita mungkin bukan pejuang di medan perang, tapi kita bisa menjadi pejuang kemajuan bangsa lewat karya dan pengabdian.
4: Nasionalisme itu bukan sekedar kata, melainkan tindakan nyata. Cintai Indonesia dengan bekerja penuh integritas, menjaga persatuan, dan memberikan yang terbaik bagi negeri. Indonesia kuat, Indonesia hebat.
5: Indonesia menyapa siang.
6: Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia terbuka terhadap investasi dan kerjasama di berbagai negara. Namun kerjasama tersebut harus dibangun atas dasar saling menguntungkan serta memberikan manfaat yang baik bagi rakyat Indonesia. Sementara Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kemen PPA, Arifah Fauzi menegaskan bahwa pengarusutamaan gender PUG harus menjadi strategi utama meningkatkan kualitas pembangunan nasional yang inklusif. Kementerian Sosial kembali meraih opini wajar tanpa pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan BPK atas laporan keuangan kementerian dan lembaga tahun 2025. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan capaian ini menjadi momentum untuk memperkuat akuntabilitas dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan negara. Tiga informasi tadi bisa Anda baca di www.rri.co.id. Pendengar juga pemirsa, kami akan hadirkan informasi di Warta Nusantara siang.
5: Warta Nusantara.

0: Kepolisian Resort Kepulauan Talaut kembali melakukan penyegaran organisasi guna meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan masyarakat, terutama di wilayah perbatasan negara. Kita simak laporan dari Robert Tamaroba. Robert.
1: Iya, baik. Risti, pendengar dan juga pemirsa RRI, upacara serah terima jabatan atau sertijab yang berlangsung di ala Mapolres Kepulauan Talaut Jumat 17 Juli tadi menjadi momentum penting bagi jalannya roda organisasi kepolisian di wilayah perbatasan antara Indonesia dengan Filipina. Sejumlah jabatan strategis yang mengalami pergeseran diantaranya adalah Kasat Samapta,

0: A, kemudian Kasat Intelkam, Kasat Binmas, Kasat Tati, Kasiwas, Kasih Propam, dan Kapolsek Milungane. Dalam amratnya, Kapolres Kepulauan Laut AKBP Dwi Atmoko menegaskan, mutasi di lingkungan Polri adalah hal wajar. Ia berharap pergantian ini bisa membawa semangat baru dan inovasi dalam melayani masyarakat. Mengingat karakteristik laut sebagai wilayah perbatasan, Kapolres juga meminta para pejabat baru untuk segera menyusahkan diri dan memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah, TNI, serta instansi terkait.
1: Saya terima jabatan di lingkungan Polri merupakan bagian dari dinamika organisasi yang bertujuan untuk menjaga kesinambungan pelaksanaan tugas, meningkatkan kinerja organisasi, serta sebagai bentuk pembinaan karir personel.
0: Beberapa pergeseran posisi diantaranya jabatan Kasat Smapta kini dijabat oleh Ibtu John Lee Rudy Pelango, sementara Ibtu Fiber Jekosom Koas resmi menjabat tugas sebagai Kasat Binmas. Pergeseran berantai juga terjadi di internal Polres Laut Ibtu Chris Lerenaung, kini menjabat sebagai PSK Siwas, menggantikan Ibda Jemi Tipawael yang dipercayakan menjabat Kapolsek Milungane. Sementara Kapolsek Milungane sebelumnya, Ibda Firko Gagola dipercayakan menjabat Kasat Takti. Untuk satuan fungsi intelijen, jabatan PSK Sat Intel dipercayakan kepada Ibtu Yeri Artadus Carlos, menggantikan Ibtu Sutarno yang ditarik ke Polda Sulawesi Utara. Dari Kabupaten Kepulauan Laut Sulawesi Utara, Robert Amaroba, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: kata tokoh dunia. Tindakan adalah kunci penting dari semua keberhasilan. Pablo Picasso.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: Warta Nusantara.
1: Kepala SDN Impres Tona Tahuna Timur di Sangihe menilai pelaksanaan MPLS menjadi sangat penting bagi para peserta didik. Kita bergabung bersama Alexander Delangkade. Alex.
2: Ya baik, Kristi. Pemirsa dan pendengar ketiga, masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS sangat berguna bagi peserta didik, apalagi yang baru masuk kelas 1 SD. Kepala SDN Impres Tona Tahuna Sangihe, Silvia Palamia, SPD, diwawancarai RI mengatakan MPLS sangat berguna karena mereka akan mengenali lingkungan sekolah yang baru, yang dikenali peserta didik, khususnya di tingkat sekolah dasar, bukan hanya lingkungan teman-teman, tapi juga fasilitas yang mendukung, di mana MPLS ini guru sangat berperan mendidik dan mengarahkan seluruh peserta didik, khususnya dari TK masuk ke SD.
3: Itu sangat berguna untuk mereka mengenal lingkungan yang baru karena dahulunya mereka di taman kanak-kanak. Jadi yang mereka kenali bukan hanya lingkungan, teman-teman yang baru, juga fasilitas-fasilitas yang mungkin mendukung mereka di sekolah di sini. Tergantung dari anak-anak bagaimana mereka menyesuaikan. Kalau kita bilang gampang, kita kan tidak tahu anak-anak punya cara mereka dari rumah seperti apa, dari sekolah sebelumnya seperti apa. Jadi kita sebagai guru menuntun mereka supaya mampu menyesuaikan.
2: Lanjut dikatakannya, karena MPLS dan dari TK masuk ke SD, orang tua ikut dilibatkan tapi tidak masuk ke dalam ruangan kelas. Ia menambahkan, dari 28 peserta MPLS di SDN Impres Tona, berdasarkan data yang ada, semuanya memenuhi persyaratan sehingga layak duduk di bangku kelas 1 SD. Dari Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Alexander Delangkade, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita bergeser ke Cirebon, Guru Besar Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Cyber, Syekh Nurjati Cirebon, menilai edukasi dan inovasi menjadi kunci menghidupkan koperasi di wilayah Ciayu Majakuning. Kita bergabung bersama Sekar Damayanti. Sekar, silakan.
4: Baik, Kristi. Kebangkitan koperasi di wilayah Ciayu Majakuning melalui program koperasi desa atau Kelurahan Merah Putih dinilai perlu diawali dengan peningkatan pemahaman anggota dan pengurus agar koperasi tidak hanya berfokus pada usaha simpan pinjam. Hal tersebut dikatakan Guru Besar Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Cyber, Syekh Nurjati, Profesor Dr. Abdul Aziz, kepada RRI. Ia mengatakan masih banyak koperasi yang belum memahami fungsi pemberdayaan sehingga inovasi usaha minim dan akhirnya tidak berkembang. Menurutnya juga pemerintah perlu memperkuat edukasi mengenai konsep koperasi agar pengurus mampu mengembangkan usaha produktif yang sesuai dengan kebutuhan anggota dan potensi daerah. Berikut pernyataannya.
5: Kita koperasi itu juga, mereka yang terlintas itu adalah koperasi simpan pinjam. Akhirnya, kalau koperasi simpan pinjam yang ada di pikiran makin anggota itu bisa minjam dan seterusnya. Nah, sebetulnya kan memang koperasi itu kan dari kita, oleh kita, untuk kita ya. Artinya dalam bahasa syariahnya kan sebetulnya ta'awun gitu kan, ta'awun, singkat ta'awun. Oleh karena itu, maka memang betul bahwa kenapa bahasa koperasi yang hidup panjang, karena kadang-kadang mengapain gitu ya. Oleh karena itu sangat penting edukasi secara mendalam berkait dengan sistematis koperasi.
4: Dan lebih lanjut, Profesor Abdul Aziz menjelaskan koperasi seharusnya menjadi wadah pemberdayaan ekonomi masyarakat yang dibangun atas kesadaran anggota, bukan sekadar memenuhi program pemerintah atau menyediakan layanan pinjaman. Ia pun menilai penguatan kapasitas pengurus, inovasi usaha, serta pengembangan sektor real menjadi langkah penting untuk mengurangi risiko kegagalan koperasi dan mewujudkan tujuan program koperasi desa atau Kelurahan Merah Putih dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di tingkat lokal. Dari Kota Cirebon, Jawa Barat, Sekar Damayanti, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kali ini di Denpasar, pemerintah Provinsi Bali menetapkan penggunaan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS atap sebagai syarat penerbitan persetujuan bangunan gedung PBG bagi hotel baru dan upaya mempercepat transisi energi bersih. Ketut Suardika punya informasinya. Ketut.
0: Ya baik, terima kasih Risti. Pendengar, pemerintah Provinsi Bali mewajibkan seluruh hotel baru menggunakan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS atap sebagai salah satu syarat penerbitan persetujuan bangunan gedung atau PBG. Kebijakan tersebut menjadi bagian dari percepatan program Bali Mandiri Energi dengan energi bersih yang sejalan dengan upaya transisi energi nasional. Gubernur Bali Iwayan Koster mengatakan penggunaan PLTS merupakan langkah nyata menjaga kualitas lingkungan sekaligus meningkatkan daya saing pariwisata Bali. Menurutnya, pemanfaatan energi surya sejalan dengan peraturan Gubernur Bali nomor 45 tahun 2000.
1: Ketut? Kami mohon maaf pendengar, terputus sambungan telepon kami dengan Ketut Suardike yang menyampaikan informasi terkait dengan energi di Bali. Kami nanti akan lanjutkan informasinya kembali. Kali ini bergeser sedikit ke Nunukan. Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia BP3MI Kalimantan Utara menekan angka kasus tindak pidana perdagangan orang melalui edukasi dan sosialisasi mengenai pekerja migran ilegal kepada masyarakat. Delita menyampaikan informasi lengkapnya. Deli.
6: Baik, Risti, maraknya kasus tindak pidana perdagangan orang atau TPPO di Kabupaten Nunukan tahun 2025 lalu membuat BP3MI Kalimantan Utara bersama TNI Polri terus menangani dan menekan sehingga tidak meningkat tajam. Oleh sebab itu, diperlukan kerjasama agar kasus tersebut dapat dicegah. Ketua tim BP3MI Kalimantan Utara, Usman Afan, mengatakan untuk menekan kasus tindak pidana perdagangan orang atau TPPO ini di Kabupaten Nunukan, BP3MI terus berupaya memberikan edukasi dan sosialisasi mengenai pekerja migran ilegal kepada masyarakat agar tidak mudah tergiur ke Malaysia tanpa prosedural.
7: Terus kami tidak sini kami berikan sosialisasi terutama terkait masalah PMI ilegal ini yang kami sekarang terus galakkan. Itu salah satu gerakan nasional migran tadi. Nah itu dia. Jadi kami beberapa kali sudah pertemuan PKK kemarin Nunukan Selatan dengan Nunukan, lalu dilanjutkan ada reses dari Dewan. Dewan juga meminta kami untuk masuk memberikan sosialisasi kepada warga. Kami juga terus bekerja sama dengan instansi lain yang akan mau mengadakan pertemuan dengan warga, kami siap hadir. Gitu. Terutama dari forum-forum RT, kelurahan.
6: Ia menjelaskan BP3MI Kalimantan Utara telah melaksanakan sosialisasi terkait TPPO di Kelurahan Nunukan Barat kepada seluruh ketua RT sebagai sumber informasi karena di wilayah pemukiman tersebut cukup padat dan mereka lebih mengetahui kondisi di wilayah tersebut. Ia juga menegaskan terus berupaya bagaimana menekan pekerja migran Indonesia atau PMI ilegal yang semakin marak. Selain itu, Pulau Sebatik merupakan salah satu jalur primadona sebagai tempat penyeberangan karena jaraknya lebih dekat. Dari Nunukan, Delita Reri Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita kembali ke Denpasar dan tadi informasi yang sempat terputus akan kami lanjutkan terkait pemerintah Bali menetapkan penggunaan PLTS atap pembangkit listrik tenaga surya sebagai syarat penerbitan persetujuan bangunan gedung atau PBG bagi hotel-hotel baru. Bergabung kembali Ketut Suardika. Ketut.
0: Ya, terima kasih Risti. Pendengar, pemerintah Provinsi Bali mewajibkan seluruh hotel baru menggunakan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS atap sebagai salah satu syarat penerbitan persetujuan bangunan gedung atau PBG. Kebijakan tersebut menjadi bagian dari percepatan program Bali Mandiri Energi dengan energi bersih yang sejalan dengan upaya transisi energi nasional. Gubernur Bali Iwayan Koster mengatakan penggunaan PLTS merupakan langkah nyata menjaga kualitas lingkungan sekaligus meningkatkan daya saing pariwisata Bali. Menurutnya, pemanfaatan energi surya sejalan dengan peraturan Gubernur Bali nomor 45 tahun 2019 tentang Bali Energi Bersih. Selain hotel, pemerintahan juga mendorong pemasangan PLTS atap dipusatkan di perbelanjaan, industri, fasilitas umum, hingga rumah tangga.
8: Yang paling mudah diterapkan itu adalah tenaga surya. Karena matahari nyala terus, nggak bisa dilarang, nggak bisa disuruh, nyala. Itu alam sudah memberikan anugerah yang luar biasa, yang bisa digunakan sebagai sumber energi. Dan itu adalah energi yang ramah lingkungan, yang sehat buat kehidupan masyarakat. Jadi karena itu, Bali akan menggencarkan mulai tahun ini penggunaan energi bersih.
0: Koster menyebut percepatan transisi energi bersih masih terkendala pembatasan kuota pemasangan PLTS. Menurutnya arahan Presiden untuk mempercepat pemanfaatan energi surya harus segera ditindaklanjuti agar daerah dapat bergerak lebih cepat.
8: Yang harus mau orang sudah ada ini ada kebijakan 100 gigawatt itu kan harusnya harus dipercepat. Arahan Bapak Presiden sudah benar.
7: Dan balik jam.
0: Selain itu, Provinsi Bali akan menetapkan kawasan rendah karbon yakni di Nusa Penida, Nusa Dua, Kuta, Sanur, dan Ubud sebagai proyek percontohan penerapan energi bersih dan kendaraan listrik. Koster menegaskan Bali siap menjadi daerah pelopor dalam memanfaatkan energi surya dan mendukung target pengembangan energi terbarukan nasional melalui implementasi program Bali Mandiri Energi dengan Energi Bersih. Dari Denpasar, Bali, Suardika Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Kembali ke Risti, terima kasih.
1: Terima kasih Ketut Suardika. Dan kali ini di Jember, Balai POM Jember bersama Korpri menggelar vaksinasi Human Papilloma Virus atau HPV sebagai upaya mencegah penyebaran kanker serviks. Kita bergabung bersama Anggi Widya.
9: Ya, baik Risti dan pendengar Pro 3 RRI, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan atau Balai POM Jember bersama Korps Pegawai Republik Indonesia atau KORPI kembali menggelar program vaksinasi Human Papilloma Virus atau HPV sebagai upaya pencegahan kanker serviks. Di mana kegiatan ini merupakan bagian dari program Sejuta Vaksin HPV yang berlangsung di gedung PLUT Jember sejak Kamis kemarin hingga hari ini dan diikuti ratusan peserta dari berbagai kalangan masyarakat. Ketua Pelaksana Kegiatan Vaksinasi, Wildansyah Azami, mengatakan bahwa program tersebut merupakan inisiatif dari Korpri Pusat yang bekerjasama dengan sejumlah instansi dan kementerian terkait. Dan vaksin HPV dipilih sebagai fokus program karena kanker serviks dinilai masih menjadi salah satu jenis kanker dengan angka kejadiannya yang cukup tinggi di Indonesia.
10: Jadi kanker serviks ini kan salah satu kanker serviks yang mematikan gitu ya, terutama di Indonesia, dan dengan jumlah penderita itu yang sangat banyak, kalau tidak salah itu jumlah kanker terbanyak kedua gitu ya, sehingga mengapa kegiatan vaksinasi HPV ini dilaksanakan serentak di tahun ini kebetulan baru dilakukan di tahun ini dengan 3 kali dosis untuk vaksin HPV ini gitu. Jadi untuk vaksinasi pertama itu di bulan Januari, kemudian di vaksin kedua itu di bulan Mei, dan di vaksin ketiga ini di bulan ini, bulan Juli gitu.
9: Ya, pendengar, antusiasme masyarakat terhadap program vaksinasi ini juga dinilai cukup tinggi. Sejak pendaftaran dibuka, sudah banyak masyarakat yang tertarik mengikuti vaksinasi karena biaya yang ditawarkan pun juga lebih terjangkau dari fasilitas kesehatan lainnya, yaitu sebesar Rp290.000 per dosisnya. Dan berdasarkan data panitia, peserta vaksin dosis pertama itu mencapai sekitar 280 orang dan jumlah tersebut meningkat sekitar 300 peserta pada pemberian di dosis kedua. Sementara peserta di dosis ketiga ini tercatat lebih dari 300 orang. Wildan menambahkan pada tahun-tahun mendatang program tersebut berpeluang untuk dikembangkan lagi untuk layanan vaksinasi lainnya. Dan Balai POM Jember berharap program vaksinasi HPV ini bisa meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pencegahan kanker serviks, sekaligus memperluas cakupan imunisasi bagi kelompok yang membutuhkan. Dari Kabupaten Jember, Jawa Timur, Anggi Widya melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dave Akbar Syafikarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
3: Kita lanjutkan kebersamaan dengan informasi masih di Warta Nusantara Siang.
2: Warta Nusantara.
3: Saya ajak Anda ke Semarang. Pemerintah Kota Magelang menanamkan pendidikan anti korupsi kepada anak-anak melalui pendekatan seni dan kreativitas. Widya Cahyono menyampaikan informasi lengkapnya. Widi.
4: Ya. Mendengar dimanapun berada, pemerintah Kota Magelang terus memperkuat pendidikan karakter melalui pendekatan yang kreatif dan menyenangkan. Salah satunya diwujudkan melalui penyelenggaraan Pekan Unggul Seni, Pidato, dan Talenta dengan mengajak ratusan anak-anak tingkat TK hingga SMA untuk mengekspresikan kreativitas sekaligus menanamkan nilai-nilai anti korupsi, integritas, dan kejujuran sejak dini. Wali Kota Magelang, Damar Prasetyono, mengatakan pendidikan anti korupsi harus dimulai dari pembentukan karakter dan kejujuran sebagai pondasi utama. Menurutnya, membangun budaya anti korupsi tidak cukup dilakukan melalui pendekatan hukum semata, tetapi juga harus dimulai dengan pendidikan karakter sejak anak-anak agar nilai integritas menjadi bagian dari kehidupan mereka sehari-hari.
5: Saja, tapi masyarakat, tokoh masyarakat, termasuk pers itu sendiri. Karena panjenengan semua itu yang menginformasikan apakah informasi itu sudah bersifatnya edukatif.
4: Kegiatan tersebut antara lain lomba mewarnai yang diikuti oleh anak-anak siswa TK, lomba menggambar untuk tingkat SD sederajat, lomba menggambar tingkat SMP sederajat, serta lomba melukis mini kanvas untuk tingkat SMP. Sedangkan untuk tingkat SMA, mengikuti lomba sesorah atau pidato atau bercerita berbahasa Jawa. Dari Magelang, Jawa Tengah, Widya Sayono melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dewan Koperasi Indonesia Daerah Dekopinda Cirebon saat ini menghadapi tantangan regenerasi sumber daya manusia dalam pengembangan Koperasi Merah Putih. Kita bergabung rekan saya Vivi Islamiyati. Vivi.
6: Baik, Kristi, Dewan Koperasi Indonesia Daerah Dekopinda Kabupaten Cirebon terus mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia guna mendukung keberhasilan Koperasi Desa Merah Putih dan Koperasi Kelurahan Merah Putih. Upaya tersebut dilakukan untuk menjawab tantangan regenerasi pengurus koperasi yang masih didominasi kelompok usia dewasa. Ketua Dekopinda Kabupaten Cirebon, Pandi, menilai minat generasi muda untuk bergabung sebagai anggota maupun pengelola koperasi masih rendah. Kondisi tersebut menjadi salah satu tantangan dalam mewujudkan koperasi yang adaptif terhadap perkembangan zaman.
7: Ini menjadi permasalahan kami ya di daerah bahwa banyak anak-anak muda ini yang masih belum melirik ya nggak ada menjadi anggota koperasi. Terbukti beberapa kantoran koperasi itu golongan gadget ini sangat minim, sekitar 10% yang masuk menjadi anggota koperasi. Sehingga kami di Kopinda ini berusaha bisa bekerja sama dengan beberapa perguruan tinggi agar di perguruan tinggi ini ada bidang studi kooperasian. sehingga nanti para mahasiswa ini akan memahami pentingnya persoalan asing, sehingga secara otomatis nanti bila mana terjun di lapangan, anak muda golongan 3 ini bisa ya tertarik dengan koperasi.
6: Pandi menambahkan, selain menggandeng perguruan tinggi, Dekopinda juga akan mendorong dinas koperasi untuk memperbanyak pelatihan perkoperasian bagi pengurus dan calon pengelola koperasi. Pelatihan tersebut mencakup aspek manajemen, tata kelola keuangan, pelaporan, hingga regulasi yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian. Dari Cirebon, Jawa Barat, Vivi Islamiyati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dari Cirebon, kita bergeser ke Bintuhan, Kota Bengkulu Selatan, yang mengajak warga masyarakatnya agar memanfaatkan program cek kesehatan gratis sebagai upaya deteksi dini penyakit dari pemerintah. Lili Rahman menyampaikan informasinya. Lili.
8: Baik, terima kasih. Pendengar, Bupati Bengkulu Selatan Rita Itajudin bersama Wakil Bupati Bengkulu Selatan Jepri Sudianto mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Bengkulu Selatan untuk memanfaatkan program cek kesehatan gratis atau CKG yang tersedia di puskesmas terdekat. Program ini merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat melalui deteksi dini berbagai resiko penyakit. Dengan melakukan pemeriksaan secara rutin, masyarakat dapat mengetahui kondisi kesehatannya lebih awal, sehingga penanganan dapat dilakukan lebih cepat dan tepat. Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan berharap partisipasi aktif masyarakat dalam program ini dapat diwujudkan. Masyarakat yang lebih sehat, kuat, dan berkualitas menuju Bengkulu Selatan yang semakin maju. Adapun tujuan tersebut untuk mengetahui sedini mungkin kondisi kesehatan masyarakat. Jika ditemukan, akan dilakukan tindakan-tindakan. Program ini merupakan bentuk pemerintah hadir di tengah masyarakat, sehingga ke depan pelayanan kesehatan dan kehadiran pemerintah dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
9: Supaya berbondong-bondong untuk mengecek kesehatannya, baik itu di puskesmas maupun di rumah sakit. Dalam hal ini, dari bayi sampai ke usia lanjut untuk berbondong-bondong. Kemudian kesempatan ini harus dilaksanakan dan dipergunakan untuk masyarakat Bengkulu Selatan supaya bisa mendeteksi yaitu kesehatannya penyakit apa dia diterita. Ini momen yang tepat, tentunya Pak Bupati sudah menghimbau, saya juga menghimbau kepada masyarakat Bengkulu Selatan dengan program Bapak Presiden Prabowo ini. Kita semua menginginkan semua warga Bengkulu Selatan ini sehat.
8: Sementara itu, Wakil Bupati Bengkulu Selatan Yepri Sudianto juga mengajak dan menghimbau masyarakat Bengkulu Selatan dari anak-anak hingga lanjut usia hadir untuk melakukan pengecekan kesehatan gratis ke RSUD maupun puskesmas. Kesempatan ini diharapkan dimanfaatkan untuk masyarakat Bengkulu Selatan guna memastikan kondisi kesehatan. Demikian rekan Risti dari Bintuhan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk
3: kali ini kita ke Pekanbaru. Para peserta Riau Bayangkara Run 2026 mulai menerima respek dari Polda Riau. Salah satunya ada peserta yang akan berbincang bersama rekan saya Santi Yunas.
10: Ya, pada hari ini merupakan hari pertama pengambilan respek Riau Bayangkara Run 2026 yang merupakan event tahunan yang digelar Polda Riau dalam rangka hari ulang tahun Bayangkara. Dan untuk saat ini pun pembagian atau pengambilan respek dilaksanakan di gelanggang remaja Jalan Jenderal Sudirman Kota Pekanbaru dan para peserta sudah ramai mendatangi gelanggang remaja sejak pukul 9 pagi tadi. Dan ini saya bersama salah seorang peserta Rio Bayangkara Run kategori 10K kilometer. Saat ini saya bersama Sarwino. Selamat siang Mas Sarwino.
11: Selamat siang.
10: Ya Mas Arwino, ini mengikuti kategori 10K. Bisa dijelaskan untuk persiapannya untuk mengikuti Rio Bayangkara Run seperti apa?
12: Oke, baik Mbak Santi, memang untuk Rio Bayangkara saya sudah kali ketiga ya mengikutinya. Tentu ini harus banyak persiapan. Namun di ketiga ini mungkin saya belum banyak sekali ya, baru 2 bulan. Tentu yang harus diperhatikan memang fisik. Kemudian kita latihan dengan rutin, itu bisa seminggu 4 kali atau 3 kali, minimal 3 kali. Nah ini untuk membuat fisik kita lebih bagus dan siap untuk mengikuti race, seperti itu maksudnya.
10: Jadi untuk hari Minggu nanti siap ya pelaksanaan race?
12: Tentu siap Mbak Santi, itu memang waktu yang kita tunggu ya. Kita bisa lari bareng sama teman-teman, kemudian bisa silaturahmi juga. Pokoknya itu senang lah Mbak Santi.
10: Terima kasih Mas Erwino atas waktunya ya pendengar. Itu tadi saya berbincang dengan salah seorang peserta Rio Bayangkara yang mengikuti sudah ketiga kalinya. Dan memang laksananya yang dilaksanakan Polda Riau ini memasuki tahun keempat di tahun ini. Dan setiap tahunnya pesertanya terus bertambah. Dan tahun ini menembus 15.000 peserta, baik peserta lari lokal, nasional, bahkan internasional. Dipastikan juga dari pelari Kenya dan Prancis ikut andil dalam Rio Bayangkara Run yang akan digelar pada hari Minggu 19 Juli 2026 mendatang, yang start dan finishnya ini di Mako Polda Riau. Dari Kota Pekanbaru, Santi Yunas, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pemerintah Daerah Kota Bekasi berencana menambah ruang-ruang kelas baru dalam sekolah tingkat SMP negeri di Kota Bekasi. Seiring minimnya daya tampung sekolah negeri saat ini, bergabung bersama kita Leni Kurniawati. Leni.
1: Ya baik, dengar Pro 3 RRI, pemerintah daerah Kota Bekasi berencana menambah ruang-ruang kelas baru untuk sekolah tingkat SMP negeri di Kota Bekasi. Langkah ini dilakukan seiring minimnya daya tampung sekolah negeri di Kota Bekasi. Dan menurut Wakil Wali Kota Bekasi Abdul Haris Bobiho, keterbatasan daya tampung membuat banyak lulusan SD gagal masuk SMP negeri pada tahun ajaran baru 2026 ini. Dan pemerintah daerah Kota Bekasi akan menjadikan penambahan ruang kelas baru menjadi skala prioritas untuk bisa segera direalisasikan sebagai solusi keterbatasan ruang daya tampung SMP negeri di Kota Bekasi. Berikut pernyataan dari Wakil Wali Kota Bekasi Abdul Haris Bobiho.
2: Tentunya memang kita melihat pendaftaran luar biasa masuk. Nah, kita akan berupaya ke depan bahwasanya harus ada ruang-ruang baru yang kita bangun agar kita dapat menampung yang lebih banyak lagi.
1: Dan pihaknya juga menjelaskan, kendati banyak siswa gagal masuk SMP negeri, pemerintah Kota Bekasi juga tidak tinggal diam. Bahkan pihaknya juga memberikan bantuan pendidikan untuk siswa yang bersekolah di sekolah swasta, khususnya dari kalangan yang tidak mampu. Dan Haris Bobo juga menjelaskan bantuan diberikan juga agar siswa di Kota Bekasi tetap bisa melanjutkan pendidikan sekalipun tidak terima di sekolah negeri, sehingga hal ini bisa mengurangi angka putus sekolah di Kota Bekasi. Dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kilas Berita. Kilas Berita.
1: Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Men PPA Arifah Fauzi menegaskan pengaruh utamaan gender atau PUK harus menjadi strategi utama meningkatkan kualitas pembangunan nasional yang inklusif. Menurutnya, PUK bukan sekedar pemenuhan administrasi, melainkan dasar penyusunan kebijakan, program, dan anggaran yang berkeadilan. Arifah menegaskan keberhasilan PUK menjadi tanggung jawab seluruh kementerian dan lembaga sesuai kewenangan masing-masing. Perspektif gender harus terintegrasi sejak perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi pembangunan agar manfaatnya dirasakan seluruh masyarakat. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.

0: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Kali ini kita menuju ke Kediri. Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri mencatat ada kekurangan siswa sebanyak 1.000 murid di tahun ajaran baru 2026-2027. Bergabung bersama kita rekan saya Ayu Citra.
2: Pada tahun ajaran baru 2026-2027, sejumlah sekolah di wilayah KPN Kediri mengalami kekurangan murid. Hal itu dibenarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri Tertek 1 Pare KPN Kediri, Yuliana Ovianti, hari ini. Menurutnya, hingga tahun ajaran baru ini hanya terdapat 2 orang siswa untuk kelas 1 yang sudah menjadi pelajar di SD tersebut. Yang mana jumlah pendaftaran siswa kali ini mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.
3: Sementara ini 2. Iya, mudah-mudahan nanti sebelum dapodiknya cut-off bisa nambah lagi. Semakin tahun mengalami penurunan karena apa? Di desa Tertek itu ada 11 lembaga. Yang dari SD negerinya itu 4, yang SDI-nya 3, sedangkan MI-nya itu 4.
2: Sebelumnya, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri Muhammad Muksin menyebutkan, secara umum pada tahun ajaran baru 2026-2027, sekarang ini di wilayah Kabupaten Kediri memang mengalami kekurangan siswa. Bahkan jumlahnya ini bisa mencapai 1.000 orang siswa.
4: Kuota kita masih banyak ya yang belum terpenuhi, terutama di sekolah-sekolah pinggiran ya. Kita masih kekurangan sekitar 1.000. Ya, 800 sampai 1.000. Di antaranya di SMP Negeri Papar 2, SMP Negeri yang banyak Keras 3, kemudian Semen 2, di sini Kandangan 2, kemudian Pelosok Klaten 3, Pelemahan 2, Purwasi.
2: Lebih lanjut, Muhsin juga merinci sejumlah sekolah yang mengalami kekurangan murid tersebut diantaranya terdapat di jenjang SMP. Misalnya di SMP Negeri Papar 2, SMP Negeri Keras 3, SMP Negeri Semen 2, Kandangan 2, Pelosok Klaten 3, Pelemahan 2, dan Purwasri. Dari Kediri Jawa Timur, Ayu Citra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Warta Nusantara.

0: Kali ini kita ke Kota Kediri melalui Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP bersama Bea Cukai yang memperketat pemberantasan rokok ilegal di wilayah Kediri. Kita simak laporannya dari Ana Kusuma berikut ini.
1: Pemerintah Kota Kediri melalui Satuan Polisi Pamong Praja bersama Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai tipe Madya Cukai Kediri serta Polres Kediri Kota terus memperkuat upaya pemberantasan peredaran rokok ilegal melalui operasi terpadu yang kembali digelar sejak Juni hingga awal Juli 2026 ini, dan petugas berhasil menyita sekitar 10.000 batang rokok tanpa pita cukai resmi dari sejumlah lokasi di wilayah Kota Kediri. Kepala Satpol PP Kota Kediri, Paulus Luhur Budi, menjelaskan bahwa hasil operasi menemukan 4 titik peredaran rokok ilegal, yakni 2 lokasi di Kecamatan Kota serta masing-masing 1 lokasi di Kecamatan Pesantren dan juga Kecamatan Bojoroto. Sebanyak 6.896 batang rokok ilegal diamankan pada operasi di awal Juli dengan nilai barang lebih dari 10,4 juta rupiah dan potensi kerugian negara diperkirakan mencapai 6,8 juta rupiah.
2: Kalau rokok ilegal itu macam-macam, ada yang tidak berpita, ada yang pitanya palsu, ada ketiga hal yang merupakan ilegal ini yang masyarakat harus tahu. Sampai sekarang ini, sampai hari ini, kita kurang lebih ada di 10.000 batang yang kita amankan. Jadi kalau kita mulai dari bulan Juni kemarin, kita menemukan 3.000, terus bergerak, kita menemukan 6.000 lagi bulan Juli ini. Dari 2 bulan ini kita sudah mendapatkan 10.000 batang. Mudah-mudahan berhenti kalau harapan saya. Jangan terus bertambah. Bertambah berarti bukan keberhasilan. Justru kita berarti masyarakat masih terus belum tersosialisasi dengan baik. Artinya kalau berhenti sih itu harapan kami. Tetapi kalau masih ada ya kami sesuai masyarakat agar tidak melakukan pelanggaran ini.
1: Sementara itu, perwakilan KPP Bea Cukai Kediri, Arintoko Dwi Wiharto, menyampaikan bahwa sinergi dengan pemerintah daerah dan juga aparat penegak hukum akan terus diperkuat untuk menekan peredaran barang kena cukai ilegal di wilayah Kediri.
3: Concern terkait dengan peredaran rokok ilegal ataupun peredaran barang-barang terkena cukai yang ilegal, kami lebih giat lagi untuk melakukan pengawasan sehingga barang-barang kena cukai ilegal itu tidak beredar luas di masyarakat kita.
1: Kolaborasi lintas instansi tersebut diharapkan mampu untuk mempersempit ruang gerak peredaran rokok ilegal di wilayah Kota Kediri, sekaligus juga menjaga kepatuhan terhadap ketentuan cukai, melindungi penerimaan negara, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mendukung upaya pemberantasan barang kena cukai ilegal. Dari Kediri, Ana Kusuma melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Warta Nusantara.

0: Kembali kita menuju ke kabar bursa, di mana jelang akhir pekan indeks harga saham gabungan masih bergerak naik hingga perdagangan sesi 1 dan mengalami kenaikan sebesar 0,55 poin ke level 6.141,97. Kita bergabung bersama Zafa Putri.
1: Rupiah terkini, Pro3 RRI.
0: Zafa.
2: Ya, baik pendengar, indeks harga saham gabungan ditutup di level 6.141,97 pada akhir perdagangan sesi 1 hari ini. Indeks terpantau menguat hingga 0,55% atau sekitar 33 poin. Panjang perdagangan sesi 1, IHSG sempat menyentuh level terendahnya, yakni mencapai 6.079, sementara tertingginya mencapai 6.153,16. Untuk nilai transaksi perdagangan hingga jeda siang ini mencapai angka 7,3 triliun rupiah, sementara volume perdagangan saham mencapai 15,7 miliar lembar pada bursa hari ini. Saham emiten juga terpantau dominan hijau, yakni mencapai 320, sementara itu 275 saham lainnya terpantau harganya naik dan 192 tidak mengalami perubahan atau stagnan. Analis mengatakan aksi net buy oleh investor asing di pasar reguler mencapai 283,41 miliar rupiah berdasarkan data perdagangan beberapa waktu lalu. Meski demikian, inflow asing masih terbatas, namun tentunya ini memberikan pandangan positif pada pasar keuangan. Hal ini diharapkan menjadi tanda bahwa adanya perbaikan dalam arus keluar dana asing. Sementara itu, dari dalam negeri, iklim ekonomi juga menunjukkan performa impresif yang ditandai dengan adanya rilis capaian investasi kuartal kedua yang mencetak rekor baru, serta adanya juga peresmian eksekusi proyek gas di kawasan Maluku. Sementara itu dari Amerika Serikat, rilis data pasar tenaga kerja dan angka konsumsi retail juga menunjukkan bahwa adanya perbaikan dalam ketahanan ekonomi Amerika Serikat. Hingga akhir perdagangan hari ini, IHSG diproyeksikan berpotensi melemah terbatas dengan support dan resistensinya di angka 6.000 hingga 6.220. Sekian laporan jeda siang pada hari ini. Informasi lengkapnya juga bisa Anda baca di laman resmi kami rri.co.id. Dari Jakarta, Zafa Putri, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar juga pemirsa, nantikan update terus indeks harga saham gabungan sore nanti akan kami hadirkan pukul 16.30.
1: Kabar bursa dan rupiah terkini, Pro3 RRI.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Ratifikasi yang disampaikan oleh Pak Menhub, artinya dalam rentang waktu sekitar kurang dari 2 minggu dari batas waktu 30 hari kerja, tim telah menyelesaikan dengan cepat dan cermat.
2: Kegiatan bantuan pangan ini dilaksanakan dalam rangka mengurangi beban pengeluaran untuk pangan dan meningkatkan akses terhadap pangan bagi masyarakat rawan pangan.

0: KPK telah menyelesaikan verifikasi dan analisis laporan penerimaan gratifikasi oleh Menteri Kehutanan. Badan Pangan Nasional meluncurkan bantuan pangan intervensi pengendalian kerawanan pangan saat ini. Iran terdeteksi meluncurkan sebanyak 32 pesawat drone menuju Kuwait. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 17 Juli 2026. Saya Risti Rustarto. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menyatakan telah menyelesaikan proses verifikasi dan analisis terhadap laporan penerimaan gratifikasi yang disampaikan oleh Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni. Kita simak laporan lengkapnya bersama Hairul Umam berikut ini.
1: Gratifikasi yang disampaikan oleh Pak Menhut.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan telah menyelesaikan proses verifikasi dan analisis terhadap laporan penerimaan gratifikasi yang disampaikan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni. Hasil verifikasi tersebut telah disampaikan kepada pihak pelapor yaitu Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni. Jubir KPK Budi Prastio menegaskan KPK sendiri memang belum bisa mengungkap isi maupun kesimpulan hasil verifikasi tersebut kepada pelapor. Saat ditanya mengenai kemungkinan penerapan pasal 14 Perkom nomor 1 tahun 2026, Budi membenarkan bahwa ketentuan tersebut menjadi salah satu dasar analisis. Di mana perkom tersebut mengatur tentang laporan gratifikasi tidak dapat ditindaklanjuti apabila diduga berkaitan dengan tindak pidana korupsi.
1: Gratifikasi yang disampaikan oleh Pak Menhut, artinya dalam rentang waktu sekitar kurang dari 2 minggu dari batas waktu 30 hari kerja, tim telah menyelesaikan dengan cepat dan cermat dan hasilnya juga sudah kami sampaikan kepada pihak pelapor. Namun kami tidak bisa menyampaikan hasilnya apa begitu ya, apakah hasilnya dapat ditindaklanjuti atau tidak dapat ditindaklanjuti. Tapi yang pasti kami sudah menyampaikan hasil dan verifikasi yang kami lakukan, yang tentunya juga tim di Direktorat Gratifikasi berkoordinasi dengan pihak di internal KPK.
2: Lebih lanjut, mantan penyidik KPK Praswat Nugaha juga mengatakan bahwa pelaporan yang disampaikan Menhut Raja Juli Antoni tidak bisa masuk atau tidak bisa ditindaklanjuti.
3: Tangan di Kabupaten Kuansing. Apa yang menarik dari situ? Rupanya setelah ditelisik, teman-teman KPK menemukan ada anggaran dana dari Koperasi Unit Desa untuk mengurus pelepasan kawasan hutan produksi terbatas. Dalam proses pengajuan tersebut, ada amplop yang ditinggalkan atau diberikan oleh Bupati kepada pihak Menteri. Apakah ini bisa dimasukkan dalam kategori gratifikasi? Menurut saya tidak. Karena apa? Karena gratifikasi harus tidak memiliki underlying transaction-nya.
2: Sebelumnya memang Menhub Raja Juli Antoni mengaku menemukan sebuah amplop yang ditinggalkan Suhardiman Ambi usai melakukan pertemuan di Kemenhub pada 2 Juni 2026. Menurut Raja Juli, amplop tersebut juga telah dikembalikan pada 29 Juni 2026. Dan dalam kasus ini sendiri, memang KPK telah menetapkan Suhardiman Ambi selaku Bupati Kuansing menjadi tersangka bersama dengan Sekretaris Daerah Kuansing Zulkarnain serta Direktur Utama PT Mitra Ideal Konsultan bernama Ardiles. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Gedung KPK, kita ke Badan Pangan Nasional atau Bappanas bersama pemerintah Kabupaten Kupang yang meluncurkan penyaluran bantuan pangan investasi intervensi pengendalian kerawanan pangan tahun 2026 bagi 2.500 kepala keluarga di Kabupaten Kupang. Andri Iskandar menyampaikan informasi lengkapnya berikut ini.
1: Pemerintah Kabupaten Kupang bersama Badan Pangan Nasional resmi meluncurkan penyaluran bantuan pangan intervensi pengendalian kerawanan pangan tahun 2026 bagi 2.500 kepala keluarga di Kabupaten Kupang Rabu 15 Juli 2026. Program ini merupakan bagian dari upaya pemerintah pusat mengurangi kerawanan pangan sekaligus mempercepat pengentas kemiskinan ekstrim. Kabupaten Kupang menjadi salah satu daerah di Nusa Tenggara Timur yang menerima alokasi bantuan tersebut. Direktur Pengendalian Kerawanan Pangan Badan Pangan Nasional, Dr. Sri Nuryanti, mengatakan bantuan ini ditujukan untuk meringankan beban masyarakat rawan pangan.
2: Kegiatan bantuan pangan ini dilaksanakan dalam rangka mengurangi beban pengeluaran untuk pangan dan meningkatkan akses terhadap pangan bagi masyarakat rawan pangan, serta mendukung optimalisasi pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrim. Sasaran penerima bantuan ini adalah keluarga rawan pangan pada kelompok pengeluaran atau tingkat kesejahteraan 10% terbawah atau DSIL 1, yang merupakan sasaran dari optimalisasi pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrim.
1: Sementara itu, Bupati Kupang, Yosef Lede, berharap bantuan ini menjadi motivasi bagi masyarakat untuk terus bangkit dan meningkatkan kesejahteraan. Ia menyampaikan apresiasi kepada Badan Pangan Nasional atas kepercayaan yang diberikan kepada Kabupaten Kupang sebagai salah satu daerah penerima program. Menurutnya, bantuan tersebut menjadi bagian dari berbagai program pemerintah pusat dalam memutus mata rantai kemiskinan seperti sekolah rakyat, makan bergizi gratis, dan koperasi desa merah putih.
3: Pemerintah daerah di dalam intervensi bagi mana memberikan data ya kepada pemerintah pusat, sehingga lewat data itu maka NTT Perkusi Kabupaten Kupang merupakan bagian atau daerah yang mendapatkan 2.500 bagi Kabupaten Kupang. Dan kita sangat berharap bahwa stimulan atau bantuan dari pemerintah pusat ini menjadi satu motivasi untuk kita terus bekerja untuk bagaimana kita keluar dari yang namanya kemiskinan dan kemiskinan ekstrim.
1: Pemerintah Kabupaten Kupang berharap program ini mampu memperkuat ketahanan pangan masyarakat sekaligus mendukung percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim di Kabupaten Kupang. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andri Iskandar, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Subianto agar tetap berjalan dengan baik dan juga komitmen zero accident. Dirinya juga menegaskan untuk tidak segan-segan menindak tegas siapapun yang berani merugikan program MBG.
1: Saya warning, kelas warning SPPG di Solo, saya mohon mitra, yayasan, SPPI yang bertugas semua mengedepankan asas kemanfaatan ini dari uang rakyat, dan ini masalah nyawa makanan yang masuk ke warga saya. Jadi kita akan tindak tegas, kita akan ungkap siapapun yang berani untuk merugikan program MBG ini sehingga taruhannya adalah kesehatan bagi warga kita.
0: Sementara itu, Wakil Ketua Satuan Tugas Pengawasan Program Makan Bergizi Gratis Solo, Purwanti, menjelaskan bahwa rakor ini juga sebagai evaluasi 6 bulan pertama jalannya program makan bergizi gratis pada tahun 2026. Menurutnya, pemerintah kota ingin memastikan bahwa semua dapur SPPG yang ada sudah menjalankan tata kelola yang baik sesuai dengan aturan.
2: Merupakan rakor untuk evaluasi 6 bulan pertama ya program MBG di tahun 2026 ini. Jadi saat ini memang kita sudah ada 74 SPPG yang beroperasional di Kota Solo, dan kita ingin memastikan bahwa mereka melakukan tata kelola yang benar sesuai dengan subnis dan sesuai dengan SOP. Ada catatan-catatan yang dipotret oleh tim Satgas. Nah, ini kita feedbackkan kembali kepada mereka, catatan-catatan yang memang belum pas, belum benar gitu.
0: Sebagai informasi, Kota Solo hingga kini memiliki 74 dapur SPPG aktif yang berjalan dengan pembagian di 5 kecamatan. Dari 74 dapur SPPG tersebut diketahui jumlah penerima manfaat mencapai 170.830 warga, dengan 159.806 diantaranya murid sekolah dan sisanya 11.000 lebih adalah penerima manfaat ibu hamil hingga baduta. Dari Surakarta, Jawa Tengah, Joko Putro, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sementara Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Provinsi Kalimantan Selatan melaksanakan operasi modifikasi cuaca mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan. Kita bergabung bersama rekan saya Fitriana Rahma.
4: Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan bersiap melaksanakan operasi modifikasi cuaca atau OMC sebagai langkah antisipasi meningkatnya potensi kebakaran hutan dan lahan. Program tersebut direncanakan berlangsung mulai 15 hingga 21 Juli 2026 dengan melibatkan berbagai instansi terkait. Pelaksanaan OMC diharapkan mampu mengurangi resiko meluasnya kebakaran melalui peningkatan potensi hujan di wilayah yang rawan terdampak. Langkah ini juga menjadi bagian dari upaya mitigasi menghadapi musim kemarau yang mulai memicu munculnya titik-titik api. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPD Provinsi Kalimantan Selatan, Roni Eka Saputra, mengungkapkan bahwa beberapa waktu terakhir terjadi peningkatan kejadian kebakaran di sejumlah daerah. Berdasarkan data BPBD, hingga 15 Juli 2026, tercatat sebanyak 81 kejadian kebakaran di berbagai wilayah Kalimantan Selatan.
5: Pesawat OMC sudah ada di tempat kita. Rencananya OMC akan dilaksanakan hari ini sampai dengan 21 Juli. Memang ada beberapa kejadian juga yang belum bisa kami tangani, yaitu di daerah Tambaut ya, terkait dengan tidak ada aksesnya, kami menuju ke lokasi. Mengharapkan kami beberapa hari ke depan bisa tertanggulangi dengan dilaksanakannya operasi udara melalui waterbombing.
4: Sebelumnya, warga Banjarbaru Isyifa mengaku cukup terganggu dengan kabut asap yang ditimbulkan kebakaran lahan, termasuk di kawasan Bati-Bati. Menurutnya, asap membuat jarak pandang pengendara berkurang, sehingga setiap pengguna jalan harus lebih waspada dan berhati-hati saat berkendara demi menghindari resiko kecelakaan.
6: Jadi tanggapan aku mengenai asap kebakaran hutan tadi itu cukup mengganggu ya, itu yang utama banget karena kan ini jalan provinsi juga, banyak yang lewat-lewat di sini, jadi pandangannya itu sangat terbatas gitu loh karena asapnya cukup tebal. Tapi tadi sudah banyak sih personil damkar, terus dari BPBD juga. Tapi harapan aku semoga semakin banyak lagi personil yang membantu memadamkan supaya tidak menyebar kemana-mana itulah asapnya.
4: BPD Provinsi Kalimantan Selatan berharap dukungan pemerintah pusat dapat segera direalisasikan untuk mempercepat penanganan kebakaran hutan di daerah yang sulit dijangkau. Bantuan tersebut berupa operasi udara menggunakan helikopter waterbombing yang diharapkan mampu menekan penyebaran api. Fitriana Rahma melaporkan.
3: Yeah. Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur berhasil menggagalkan peredaran narkotika

0: jenis sabu sebesar 5,4 kg di Kabupaten Bangkalan. Faris Yarbo melaporkan dari Bangkalan.
1: Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur menggagalkan peredaran sabu seberat 5,4 kg di Kabupaten Bangkalan. Dalam pengungkapan kasus ini, petugas menangkap dua tersangka yakni ST, seorang petani asal Jombang, dan SM, pengepul gabah asal Bangkalan. Kepala Bidang Pemberantasan BNNP Jatim, Kombes Pol Muhammad menjelaskan, pengungkapan kasus bermula dari informasi masyarakat. Petugas kemudian menangkap ST saat mengendarai mobil, sambil membawa 5 paket sabu seberat 5,4 kg yang diduga berasal dari jaringan narkoba Malaysia. Barang haram tersebut rencananya akan diserahkan kepada SM di Bangkalan. Dari hasil pengembangan, petugas selanjutnya mengamankan SM di wilayah Kecamatan Soca, Kabupaten Bangkalan. Penyidik juga mengungkap peredaran narkoba tersebut dikendalikan oleh seorang buronan berinisial RI alias A yang hingga kini masih dalam pengejaran.
2: Setelah melakukan penangkapan pada kedua tersangka, kami juga melakukan penggeledahan kepada beberapa rumah yang ada di yang dimiliki oleh kedua tersangka, khususnya rumah dari SM. Namun ternyata setelah kami geledah tidak ditemukan barang bukti narkotika yang lainnya. Sehingga kedua tersangka kami amankan, kami bawa ke Mako BNN Provinsi Jawa Timur untuk kita lakukan penyidikan lebih lanjut.
1: Sementara itu, Ketua Lembaga Anti Narkotika Surabaya, Antonius Murdianto mengapresiasi keberhasilan BNNP Jatim dalam mengungkap kasus tersebut. LAN Surabaya juga terus memberikan edukasi kepada para pelajar, termasuk saat kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS sebagai upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba sejak dini.
3: Komunikasi keluarga itu sangat penting. Ini kita ngomong dari lingkungan keluarga aja. Jangan kita abai. Jangan kita bangga melihat anak kita di dalam kamar seharian. Ya. Itu apa yang dia lakukan di dalam kamar, kita juga harus tahu.
1: BNNP Jawa Timur menegaskan akan terus memperkuat upaya pencegahan dan pemberantasan peredaran narkoba guna mewujudkan generasi Indonesia emas. Dari Surabaya, Jawa Timur, Faris Yarbo, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda terus mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar pemirsa, program Atas Cita Asta Cita ketiga pemerintah pusat dalam bidang infrastruktur berdampak nyata bagi usaha kecil yang mengalami pertumbuhan di sekitar kawasan Jembatan Nibung Kutim, Kalimantan Timur. Yovan Danoni menyampaikan informasi lengkapnya.
4: Keberadaan Jembatan Nibung di Kabupaten Kutai Timur mulai membawa dampak nyata bagi masyarakat sekitar. Infrastruktur yang diresmikan pada 24 Februari 2026 itu tak hanya mempercepat konektivitas antara Kecamatan Kaubun dan Sangkulirang, tetapi juga menghidupkan aktivitas ekonomi di sepanjang jalur yang dilalui para pengguna jalan. Jembatan sepanjang 390 meter yang menghubungkan Desa Kadungan Jaya Kecamatan Kaubun dengan Desa Palawan Kecamatan Sangkulirang memangkas jarak tempuh menuju Kabupaten Berau hingga sekitar 140 km. Muhammad Fatahilal Azam, wisatawan asal Samarinda, mengatakan waktu perjalanan yang sebelumnya memakan waktu berjam-jam kini dapat dihemat sekitar 4 jam sehingga arus kendaraan di kawasan tersebut semakin ramai.
5: Dari Samarinda?
6: Mau kemana?
5: Mau ke Biduk.
6: Gimana perjalanannya lewat jembatan?
5: Betul, perjalanannya sih seru banget ya. Kalau lewat jembatan Nibung tuh rasanya kayak sebentar banget ya, terasa. Tapi kalau misalnya lewat jembatan GM tuh kemakan sekitar 1-4 jam lah. Jadi kalau kita lewat jembatan Nibung tuh hemat sekitar 4 jam.
6: Hemat sekitar 4 jam. Jalanannya bagus aja ya?
5: Bagus banget.
4: Meningkatnya mobilitas kendaraan dimanfaatkan warga untuk membuka usaha. Salah satunya warung 24 jam di Desa Sempayau, Kecamatan Kaubun. Lokasinya yang berada di jalur menuju jembatan Nibung menjadikan warung ini sebagai tempat singgah favorit bagi sopir travel, pengemudi angkutan barang, hingga masyarakat yang melakukan perjalanan antar kabupaten dan wisatawan.
7: Adanya akses jembatan jadi bisa orang-orang lewat kan, jadi rame, kayak orang-orang travel ya kan. Jadi bisa kami membuka 24 jam, jadi orang bisa datang ke warung makan kami. Dan saya sebagai pegawai dari warung makan 24 jam, saya berterima kasih kepada pemerintahan atas akses jalan yang sudah semakin bagus dan jembatan yang ada kan biasanya kan kita melalui dari naik kapal ya. Sekarang karena ada akses jembatan, jadi bisa orang melalui naik mobil, jadi bisanya rame ya sekarang. Jadi terima kasih lagi, sekali lagi terima kasih kepada pemerintahan ini.
4: Dampak positif pembangunan infrastruktur ini menunjukkan bahwa manfaat jembatan tidak hanya dirasakan dalam bentuk efisiensi waktu dan biaya perjalanan. Lebih dari itu, meningkatnya arus mobilitas juga membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat lokal. Kehadiran usaha kecil di sepanjang jalur penghubung Kutai Timur dan Berau diharapkan terus tumbuh seiring semakin padatnya aktivitas transportasi di kawasan tersebut. Dari Desa Sempayau, Kecamatan Kaubun, Kabupaten Kutai Timur, RRI Samarinda, Yovanda melaporkan.
0: Pendengar pemirsa, Daerah Istimewa Yogyakarta segera memiliki sarana transportasi wisata ramah lingkungan di mana Kementerian Keuangan meluncurkan becak kayu listrik wisata. Dan ternyata program ini digunakan agar bisa mendukung perkembangan sektor wisata yang ramah dari emisi karbon. Kita bergabung ke Yogyakarta disampaikan oleh Wahyu Suryo.
8: 3, 2, 1.
9: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa bersama sejumlah pejabat di Daerah Istimewa Yogyakarta melakukan pemotongan pita saat meluncurkan becak kayu listrik wisata atau Bekalista. Kegiatan itu berlangsung di kawasan Alun-Alun Selatan Yogyakarta pada Kamis sore. Usai memotong pita, Menteri Keuangan didampingi Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X menaiki becak listrik berkeliling kawasan Alun-Alun Selatan. Melalui peluncuran becak kayu listrik wisata atau Bekalista, Menteri Keuangan ingin mendukung terwujudnya transportasi wisata ramah lingkungan di wilayah DIY. Alat transportasi rendah emisi ini menurut Purbaya akan menggantikan operasional becak motor secara bertahap.
10: Ini kan baru 80, mereka minta 1000, saya pikir itu sejumlah yang cukup bisa ditangani lah. Tapi yang jelas, diundur dulu. Jangan sampai kebanyakan, terus akhirnya rugi, kira-kira gitu. Tapi uang kita cukup dan ada.
9: Becak kayu listrik wisata atau Bekalista ini diberikan kepada pengemudi becak setelah sebelumnya menukarkan becak motor milik mereka. Ketua Paguyuban Becak Motor Yogyakarta, Parmin, berharap Pemda bisa memperbanyak tempat pengisian daya untuk memudahkan operasional becak listrik.
11: Karena teman-teman mengeluhnya untuk pengecasan. Terus yang kedua, harapan kami sebelum teman-teman PBMJ mendapat bantuan becak listrik dari pemerintahan, ya kami bisa mengais rezeki di sepanjang jalur pendistrian atau di sekitarnya.
9: Hingga kini di Yogyakarta baru ada satu tempat khusus pengisian daya untuk becak listrik, yaitu di area parkir kendaraan kawasan Ketandan. Terkait hal ini, Pemda DIY bekerja sama dengan SMK Negeri 3 Yogyakarta untuk membuat sarana pengisian daya, termasuk menjadi lokasi bengkel becak listrik. Dari Yogyakarta, Wahyu Suryo, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Yogyakarta kita bergeser ke wilayah manca negara. Kali ini adalah militer Kuwait yang menyatakan Iran terdeteksi meluncurkan 32 pesawat nirawak atau drone menuju instalasi-instalasi vital di Kuwait. Di tengah meningkatnya eskalasi ketegangan antara Iran dan Amerika Serikat, militer Kuwait menegaskan pihaknya sedang terus berada dalam kondisi siaga dan siap memperkuat keamanan nasional serta melindungi keselamatan warga dan residen.

0: Dari dunia olahraga, warga Pekanbaru mengapresiasi kegiatan nonton bareng Piala Dunia di depan rumah dinas wali kota Pekanbaru. Alwis Suratmaja menyampaikan informasi lengkapnya.
1: Antusiasme masyarakat Pekanbaru terlihat dalam kegiatan nonton bareng Piala Dunia 2026 yang digelar oleh TVRI bersama pemerintah kota Pekanbaru di depan rumah dinas wali kota Pekanbaru Kamis dini hari. Sejumlah warga menilai kegiatan nobar seperti ini menjadi wadah hiburan sekaligus mempererat kebersamaan masyarakat. Salah satunya disampaikan oleh Yon Aldi Savera, warga Pekanbaru yang mengapresiasi pelaksanaan nobar tersebut.
2: Sangat bagus sekali kalau dapat setiap tahun dibikin seperti ini. Kalau masyarakat Pekanbaru sangat antusias dengan Piala Dunia ini. Sudah sering juga, tapi enggak tiap hari. Soalnya larut malam, kadang-kadang aja.
1: Hal senada juga disampaikan oleh warga lainnya, Bang Jo, yang menilai kolaborasi dalam pelaksanaan nobar tersebut merupakan bentuk sinergi yang baik antara berbagai pihak.
3: Untuk nobar ini sangat luar biasa, kerjasama antara Kodam dengan pemerintahan daerah dan mendukung untuk UKM. Jadi ini sangat luar biasa.
1: Pelaksanaan nobar Piala Dunia 2026 ini tidak hanya menjadi ajang bagi masyarakat untuk menikmati pertandingan sepak bola, tetapi juga menghadirkan ruang interaksi sosial dan mendukung aktivitas ekonomi lokal. Antusiasme warga menunjukkan bahwa kegiatan publik seperti ini mendapat tempat di tengah masyarakat Kota Pekanbaru. Demikian, Alwis Suratmaja melaporkan.

Informasi tadi menutup warta berita, namun pastikan Anda terus bersama Indonesia Menyapa Siang karena kami masih punya berbagai informasi lain yang sayang untuk Anda lewatkan. Dan terus juga akses di www.rri.co.id dan media sosial terverifikasi kami @rriprograma3. Saya Risi Rustarto, selamat siang dan kita lanjutkan kebersamaan.

Inilah saat yang dinantikan. Perjalanan panjang Pesta Bola Dunia 2026 akhirnya mencapai partai puncak. Spanyol akan menantang sang juara bertahan Argentina di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. La Furia Roja melangkah ke semifinal setelah menyingkirkan Prancis dengan permainan kolektif yang memikat. Sementara, La Asbi Celeste kembali menunjukkan mental juaranya usai mengatasi Inggris di semifinal. Kini dua kekuatan terbaik dunia siap memperebutkan trofi paling bergengsi dalam sepak bola. Satu pertandingan terakhir, satu trofi yang diperebutkan, dan hanya satu tim yang akan mengukir namanya dalam sejarah sepak bola dunia. Akankah Spanyol kembali mengangkat trofi paling bergengsi tersebut atau Argentina sukses mempertahankan mahkota juara? Dengar bareng final Pesta Bola Dunia 2026 Senin 20 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Saya Arya Sinulinga, Exco PSSI mengucapkan selamat kepada RRI yang ikut menyiarkan Piala Dunia 2026. Dengarkan terus RRI untuk informasi Piala Dunia 2026. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Hidung manusia hanya bisa membedakan dua jenis bau atau aroma, yaitu aroma yang menjijikan dan aroma yang harum atau membuat nyaman. Akan tetapi, ternyata jika dua jenis bau tersebut diterjemahkan ke dalam banyak turunan di bawahnya, akan ada sekitar 50.000 aroma yang mampu diingat oleh hidung manusia. Aroma-aroma tersebut adalah termasuk banyaknya aroma badan dari berbagai orang, sampai aroma rempah-rempah dan sejuknya daerah hijau pegunungan yang khas.
2: Berita bohong bisa menyebar lebih cepat dari kebenaran dan bisa bikin panik tanpa alasan. Tapi tenang, ada solusinya. Program khusus bareng Mavindo yang bakal bantu Anda memilah fakta dari kabar palsu. Cek fakta.
3: Semua gadget ada di seluruh lapisan masyarakat.
4: Betul.
3: Mulailah ada istilah hoax. Semua orang kenal hoax.
5: Isi berita bohong atau hoax yang menyebar akhir-akhir ini kian meresahkan, bahkan sudah berpotensi memecah belah persatuan dan kesatuan negara.
2: Kami hadirkan setiap hari Sabtu pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat. Kita bakal kupas tuntas isu-isu viral, klarifikasi hoax, dan berbagi tips biar Anda makin cerdas menyaring informasi. Karena literasi digital adalah senjata melawan disinformasi. Cek fakta bareng Mavindo Sabtu pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat. Jangan sampai tertipu, yuk jadi bagian dari masyarakat yang kritis dan cerdas.
6: Indonesia menyapa siang.

0: Presiden Prabowo Subianto meminta proyek LNG Abadi Masela memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Maluku dan kawasan Indonesia Timur. Presiden bahkan menegaskan putra daerah serta pengusaha lokal harus menjadi prioritas dalam pelaksanaan proyek strategis tersebut. Komisi 12 DPR RI meminta Pertamina Patraniaga mengoptimalkan penyaluran BBM subsidi untuk mengurai antrian di SPBU. Pertamina juga disebut menambah jam operasional SPBU serta armada distribusi dari bahan bakar minyak. Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari mengungkapkan pihaknya telah mengkaji pelibatan kantin sekolah dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis. Tiga informasi tersebut bisa Anda baca di halaman resmi rri.co.id. Pendengar pemirsa, Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan menghadiri kegiatan panen raya tebu TNI yang berlokasi di kawasan Lanut Abdurrahman Saleh dalam rangka mendukung program ketahanan pangan nasional. Kita bergabung ke Malang bersama rekan William Nathan. William.
1: Baik, rangkaian agenda kunjungan kerja kenegaraan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto di wilayah Kabupaten Malang dijadwalkan berlangsung pada siang hingga sore hari ini. Kepala negara dijadwalkan hadir untuk memimpin langsung agenda panen raya tebu TNI yang berlokasi di area lahan tebu kawasan Pangkalan Udara atau Lanut Abdurrahman Saleh, Dusun Kerajaan Desa Bunut Wetan, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang. Agenda strategis yang bersinergi dengan program penguatan ketahanan pangan nasional tersebut direncanakan bakal dimulai tepat pada pukul 14 waktu Indonesia Barat dan menjadi puncak dari seluruh rangkaian aktivitas kedatangan tingkat tinggi di wilayah Malang Raya. Dan bisa kami pantau dari luar, sebelum kehadiran Presiden di area panen raya tebu, dinamika kegiatan dinas para pejabat negara sudah bergulir padat sejak pagi hari di beberapa titik strategis. Rangkaian aktivitas para pejabat tinggi diawali sejak pukul 6.30 waktu Indonesia Barat di Kecamatan Tacinan, di mana Wakil Menteri Pertanian Sudaryono hadir secara langsung dalam agenda pelantikan pengurus Dewan Pimpinan Daerah Himpunan Kerukunan Tani Indonesia Jawa Timur. Momen penguatan sektor agraris ini turut dihadiri secara langsung oleh sejumlah pejabat tinggi dan Wali Kota Malang Wahyu Hidayat serta Wakil Wali Kota Batu Heli Suyanto, anggota DPR RI Morino Suprapto dan sejumlah pejabat lain turut hadir di sana. Kehadiran para kepala daerah Semarang Raya sekaligus mempertegas posisi strategis Jawa Timur yang menjadi motor penggerak swasembada, terutama swasembada gula yang didasari oleh tebu, mengingat wilayah ini menyumbang sekitar 50% dari total produksi gula nasional guna mengejar target penghentian impor komoditas rafinasi industri di masa mendatang. Setelah agenda pelantikan di Tajinan, pergerakan para pejabat tinggi berlanjut menuju sektor pendidikan tinggi, di mana Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dijadwalkan membuka secara resmi gelaran Studentpreneur Bootcamp 2026 di Universitas Muhammadiyah Malang pada pukul 8.30 tadi. Aktivitas ini juga menjadi jembatan penguatan sektor pangan dari lini akademis sebelum seluruh rombongan bertolak menuju kawasan Lanut Abdurrahman Saleh untuk bersiap mendampingi jalannya prosesi panen raya tebu bersama Presiden Prabowo Subianto. Dan berdasarkan pantauan langsung di lapangan saat ini, menjelang kedatangan Presiden Prabowo Subianto, situasi di area luar pangkalan udara saat ini terpantau sangat dinamis. Meski kondisi arus lalu lintas di jalur luar masih terhitung relatif lengang, gelombang kehadiran masyarakat sekitar tampak terus mengalir memadati kawasan eksterior dari Lanut Abdi Saleh. Antusiasme warga terlihat sangat besar, di mana para orang tua bersama anak-anak yang membawa bendera merah putih berukuran kecil sudah mulai berkumpul di titik strategis sekitar gerbang luar Lanut Abdi Saleh. Untuk memastikan kelancaran agenda kenegaraan ini, pengamanan berlapis dan sangat ketat sudah diberlakukan secara intensif oleh unsur Pas Pampres serta seluruh satuan pengamanan terkait di pintu-pintu masuk utama Lanut. Seiring dengan sterilisasi jalur tersebut, iring-iringan kendaraan dinas dan rombongan utama di kami pantau masih belum masuk, tetapi masih akan kami pantau lagi. Sampai hari ini belum ada informasi bahwa rombongan dari Presiden Prabowo Subianto sudah memasuki area lanut. Namun, ketatnya pengamanan dari unsur Paspampres memastikan bahwa area steril ini masih akan terus berlangsung sampai kepulangan Presiden dari area panen raya. Demikian yang bisa kami laporkan dari Malang, Jawa Timur. William Nathan melaporkan, RRI tetap mengudara untuk Indonesia.
0: Dan sebelum kita nantikan update terkini dari rencana panen raya tebu di kawasan tersebut di Malang, ya, di kawasan Lanut Abdurrahman Saleh, kita akan ke wilayah lain terlebih dahulu. Kali ini Komisi 9 DPR RI yang meminta kepada Kementerian P2MI memperkuat perlindungan hukum pekerja migran di luar negeri. Ada Rian Suryadi di sana. Rian.
2: Iya, baik pendengar Pro 3 dari Bom. Memang saat ini saya sedang berada di kawasan kompleks Parlemen Senayan Jakarta, di mana baru saja ini Komisi 9 DPR RI melakukan rapat kerja dengan Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau Kementerian P2MI, di mana tadi pun dalam rapat tersebut salah satu anggota Komisi 9 DPR RI meminta pemerintah terus memperkuat perlindungan hukum bagi pekerja migran Indonesia, khususnya mereka yang bekerja di luar negeri secara prosedural ataupun non-prosedural, karena memang langkah ini dinilai penting agar para pekerja tetap memperoleh hak dan keadilan saat menghadapi persoalan di negara penempatan. Di mana tadi juga anggota Komisi 9 DPR RI Irma Suryani Caniago menyoroti masih banyaknya pekerja migran ilegal yang kesulitan memperoleh perlindungan hukum karena tidak tercatat secara resmi negara tujuan.
3: Lalu saya sampaikan kepada beliau, menurut saya itu saya perlu mengapresiasi Pak Menteri, yang perlu mungkin dikencengin lagi soal keberangkatan ilegal, ya, yang berujung pada perdagangan orang biasanya di negeri. Kemudian perlindungan hukum di negara penempatan, Pak, itu yang seringkali membuat tenaga kerja ilegal kita itu memang tidak bisa mendapatkan keadilan di sana. Ya, udah.
2: Dan diketahui juga benar, memang selain perlindungan hukum, ini DPR juga meminta perhatian terhadap praktik pemotongan gaji oleh agensi serta dugaan kerja paksa yang masih dialami sebagian pekerja migran, terutama di sektor pelayaran. Karena menurutnya persoalan tersebut memerlukan koordinasi yang lebih kuat antar lembaga agar penanganannya tidak saling dilempar. Ia juga menegaskan negara tetap memiliki kewajiban melindungi seluruh warga negara Indonesia, termasuk pekerja migran yang menghadapi persoalan di luar negeri. Demikian pendengar laporan dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta dan Suryadi Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Gedung Parlemen, kita ke Banda Aceh. Komisi Penyiaran Indonesia KPI Aceh menyosialisasikan program pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran P3SPS dalam memperkuat pemahaman sekaligus merespon perkembangan media digital yang kini semakin pesat. Bergabung bersama kita, Cindy Novitasari.
4: Indonesia Aceh KPIA menggelar rapat koordinasi bersama pengelola media televisi dan radio se-Aceh untuk mensosialisasikan pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran P3SPS Aceh di Aula Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian, Diskomin se-Aceh, Kamis 16 Juli 2026. Kegiatan ini bertujuan memperkuat pemahaman lembaga penyiaran terhadap penerapan P3SPS Aceh sekaligus merespon perkembangan media digital yang semakin pesat. Dalam rapat tersebut, KPIA menegaskan bahwa pengawasan penyiaran tidak lagi terbatas pada televisi dan radio, tetapi juga mulai menjangkau konten yang beredar melalui media digital dan internet. Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Aceh, Dr. Ediandra SSTP MSP, mengatakan pemerintah Aceh mendukung penuh penerapan regulasi penyiaran yang mampu melindungi masyarakat, khususnya generasi muda dari dampak negatif perkembangan teknologi informasi.
5: Melihat perkembangan khususnya di Aceh saat ini, apalagi dalam bentuk ruang penyiaran, dalam bentuk digitalisasi, kan sangat meresahkan kita selaku orang tua hari ini, bagaimana generasi ke depan itu tidak dihantui dengan konten-konten berita-berita yang hoak, kemudian ada pornografi dan sebagainya.
4: Menurutnya perkembangan media digital yang sangat cepat harus diimbangi dengan penguatan literasi digital serta regulasi yang mampu menciptakan ruang informasi yang sehat, aman, dan sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku di Aceh. Sementara itu, Ketua KPI Aceh M. Reza Fahlevi M.Sos mengatakan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi terkait mekanisme penanganan dan penghapusan konten negatif yang beredar di ruang digital.
6: Hasil kita koordinasi dengan Komdigi karena kita juga menyesuaikan dengan aturan yang dilakukan oleh pemerintah terkait pengawasan konten penyiaran internet khususnya media sosial. Jadi ada tiga kategori yang bersifat urgent itu, yang memang bisa di take down sebelum 1x24 jam. Itu yang pertama, kategori pornografi anak. Kemudian yang kedua, yang menyebabkan kegaduhan publik atau merusakkan masyarakat. Kemudian yang ketiga, terorisme dan radikalisme.
4: Ia menambahkan penerapan P3 SPS Aceh diharapkan tidak hanya menjadi pedoman bagi lembaga penyiaran konvensional, tetapi juga menjadi acuan dalam menciptakan konten digital yang berkualitas, edukatif, dan menghormati norma adat, budaya, serta nilai-nilai kesopanan yang berlaku di Aceh. Melalui sosialisasi ini, pemerintah Aceh dan KPI Aceh berharap seluruh lembaga penyiaran, pengelola media digital, dan masyarakat dapat bersama-sama menghadirkan ruang informasi yang sehat, bertanggung jawab, serta mampu mendukung lahirnya generasi yang cerdas dan berkarakter tanpa mengabaikan nilai-nilai budaya dan syariat yang berlaku di Aceh. Dari Banda Aceh, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Banda Aceh kita ke Palembang, bagaimana pemerintah Kota Palembang memastikan seluruh sekolah masih menerapkan sistem kurikulum merdeka di tahun ajaran baru 2026-2027. Selengkapnya Erlin Fartesa yang melaporkan.
7: Pemerintah Kota Palembang memastikan tidak ada perubahan kurikulum pada tahun ajaran baru 2026-2027. Seluruh satuan pendidikan di Kota Palembang telah menerapkan kurikulum merdeka yang telah ditetapkan sebagai kurikulum nasional. Kepastian ini disampaikan agar sekolah dapat mempersiapkan kegiatan belajar mengajar sesuai ketentuan yang berlaku. Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Palembang, Heru Hermawan, mengatakan penerapan kurikulum merdeka mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan yang telah diubah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022. Menurut Heru, regulasi tersebut mewajibkan setiap satuan pendidikan menyusun dokumen kurikulum sebagai pedoman dalam pelaksanaan proses pembelajaran di sekolah.
8: Pada jenjang PAUD, dasar, dan menengah, jadi berdasarkan regulasi tersebut, setiap satuan pendidikan wajib menyusun dokumen kurikulum satuan pendidikan sebagaimana pedoman pelaksanaan pembelajaran. Gitu. Kita sampai saat ini masih tetap mengacu ke peraturan tersebut.
7: Sementara itu, salah satu wali siswa SD Negeri 45 Palembang, Dwi, menyambut baik keputusan pemerintah Kota Palembang yang telah menerapkan kurikulum merdeka. Kebijakan tersebut membuat orang tua tidak perlu kembali beradaptasi dengan aturan baru, sehingga sekolah dapat lebih fokus meningkatkan kualitas pembelajaran dan perkembangan prestasi siswa.
9: Kalau kurikulumnya masih tetap pakai kurikulum merdeka. Jadi kami wong tua tidak bingung lagi. Anak-anak juga kan lah biasa belajar pakai kurikulum merdeka. Harapan kami gurunya makin semangat ngajar, anak-anak makin rajin belajar. Dan juga sekolah terus kasih yang terbaik, biar prestasi anak-anak kami makin bagus.
7: Selain itu, Dinas Pendidikan Kota Palembang juga mengimbau seluruh sekolah untuk terus mengoptimalkan penerapan kurikulum merdeka sesuai ketentuan yang berlaku. Dengan tidak adanya perubahan kurikulum pada tahun ajaran baru, diharapkan proses pembelajaran dapat berlangsung lebih terarah, sementara sekolah dapat lebih fokus meningkatkan kualitas layanan pendidikan dan hasil belajar peserta didik. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Erlin Fartesa melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
10: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: Kilas Berita. Kilas Berita.
1: Kepala BPH Migas Wahyudi Anas memastikan distribusi BBM terus dioptimalkan melalui penambahan armada dan penguatan kemampuan pengemudi. Langkah tersebut dilakukan agar penyaluran BBM di seluruh wilayah berjalan lancar serta mendukung aktivitas ekonomi masyarakat. Menurutnya, Pertamina Patraniaga Regional maupun Pusat telah mengamanahkan penambahan armada baru untuk mempercepat distribusi BBM. Kemampuan pengemudi juga telah dioptimalkan bersama bawah kendali operasi atau BKO TNI dengan operasional penyaluran berlangsung selama 24 jam. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
0: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
2: Ingin tahu lebih dekat mengenai kiprah dan pengabdian Tentara Nasional Indonesia? Dengarkan TNI Menyapa, menyajikan informasi inspiratif, wawancara mendalam, dan cerita pengabdian prajurit TNI dalam menjaga kedaulatan dan melayani rakyat. TNI Menyapa, setiap Jumat pukul 14 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional.
3: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif.
0: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
4: Masih seputar euforia Piala Dunia, kali ini beberapa tempat terutama restoran, kafe, dan juga beberapa tempat nongkrong atau ngumpul menyaksikan dan menonton bareng Piala Dunia menjadi salah satu berkah tersendiri. Ada junior marketing dari Track Coffee Makassar, Mbak Nurul, yang sudah bergabung di ujung telepon. Saya akan sapa terlebih dahulu.
0: Wawancara Pro 3.
4: Mbak Nurul, selamat siang.
5: Halo, selamat siang. Salam kenal dari aku Nurul, dari Track Coffee.
4: Iya, Mbak Nurul, ini udah fully book ya buat Sabtu dan Minggu nonton perebutan juara ketiga dan juga final.
5: Oh iya dong, pastinya. Apalagi ya, kerjasama sebelum kita yang sudah juga disiarkan dari RRI.co.id. Kalau kita kemarin udah nobar bareng TVRI dan itu menjadi one insight kita, kenapa nggak kita adain untuk semifinal dan final. That's why kenapa 20 kita tetap akan pakai videotron dan udah ada sharing juga untuk reservasi table untuk nobar nanti.
4: Oke, ini kapasitasnya untuk berapa orang sih satu tempat?
5: Satu tempat, satu table atau satu tempat keseluruhan?
4: Keseluruhan dari Track Coffee.
5: Oke, kalau keseluruhan dari Track Coffee, kita jumlah seating untuk area outdoor garden itu kurang lebih 100 sampai 150. Jadi kita bisa bilang nomor kali ini target kita di 200-250 orang sih, Kak.
4: Wow. Dan apakah juga kemudian Track Coffee disulap atau dikasih ornamen-ornamen pernak-pernik tim-tim yang berlaga?
5: Kurang lebih kita akan ada main inflection juga sih, Kak. Jadi untuk siapa negara sama siapa untuk 4 final ini kita ada khusus untuk flexionnya sendiri kayak gitu.
4: Oh, supaya lebih seru ya. Jadi satu fans kumpul bareng-bareng gitu ya. Oke. Nah, ada harga khusus nggak sih yang kemudian dipatok dibandingkan hari-hari biasa? Karena biasanya kan kalau malam minggu juga cukup ramai ya, tapi ini diadakannya kan bukan malam minggunya, tapi sudah jelang dini hari hari Minggu dan juga jelang dini hari hari Senin.
5: Ah, ya. Sebelumnya gini sih Kak, karena kita juga di malam minggu tuh bisa dibilang walaupun ini menuju Senin, kita kan bilang lagi ini varia yang cuma sekali dalam beberapa tahun ya, kita harapinnya sih bisa full table. Jadi kalau misalnya ada perbedaan, paling lebih kemana, gimana kita bisa memberikan sebuah posisi terbaik tapi dengan minimum spend kayak gitu.
4: Dan itu dipatok dari harga berapa kalau boleh tahu?
5: Minimum spend-nya tuh dipatok dari 150.000 aja sih untuk minimum spend-nya, Kak.
4: Oke, jadi masih terjangkau ya untuk para penonton. Oke. Nah, biasanya juga ada hal-hal khusus nggak sih yang disajikan? Karena ini kan event-nya event 4 tahunan nih.
5: Betul. Kalau dari disajikan khusus sih, kita lebih ke gimana ngebuat one bundling sih, Kak. Jadi kan kalau misalnya ada yang tertarik untuk beli bundling, kita bisa bilang itu akan lebih affordable untuk mereka. Ketika beli bundling, udah dapat minum, udah dapat snack, dan udah juga dapat beberapa produk dari sponsor kita. Kayak gitu.
4: Oke. Dan kalau dilihat selama pertandingan sebelumnya ya, beberapa pertandingan-pertandingan sebelumnya sampai akhirnya nanti ke final dan juga perebutan juara ketiga, paling ramai ini biasanya kalau yang bermain siapa sih?
5: Argentina sih kemarin.
4: Gitu ya.
5: Iya.
4: Oke, Mbak Nurul, kalau bisa dibilang untuk omset sehari-hari dengan dibandingkan pada saat ada event nobar, apakah menjadi jauh lebih signifikan?
5: Oke, pastinya jauh lebih signifikan dengan adanya nobar ini. Dimana juga udah disampaikan sama owner kita, omset kita bisa naik sampai 30% dari hari biasanya ketika kita ada event. Iya, karena duration kita yang tadinya biasa closing jam 12 malam nih, kita open 24 jam jadinya lebih terjangkau lagi tentunya untuk dari segi naiknya omset untuk Rai Coffee sendiri gitu.
4: Oke, berarti ada persiapan khusus juga nggak, terutama dari para pekerja di Rai Coffee dan sebagainya begitu? Karena kan bukannya 24 jam, ini kan berarti shiftnya nambah atau kemudian pembayaran gajinya ditambahin, ada bonus-bonus khusus gitu?
5: Pastinya ketika kita mencapai target, soal bonus pastinya udah ada dari Rai Coffee nih, Kak. Tapi untuk operasional sendiri, benar banget kita ada penyesuaian adjustment, di mana maksudnya kita tambahin shifting, jadi kita paling ada operasional setiap hari itu yang berputar untuk di khusus untuk dari jam 12 malam sampai pagi gitu.
4: Oke, baik. Kalau gitu sekarang boleh dong kasih info, kalau mau tahu info lebih banyak, ada mungkin Instagramnya atau alamatnya di mana nih, di Makassar?
5: Boleh. Oke, Kak, kedalam sama sini buat semua yang mau nonton, ya jangan lupa kalau nyari kafe yang cozy, yang mungkin nyaman, nyari yang space outdoor luas, dan mungkin untuk nomor sama teman-teman, boleh banget datang ke Rai Coffee, Jalan Pengayoman nomor 21. Terus pastinya kalau mau more information, boleh update di social media kita di raicoffee.id.
4: Baik, kalau gitu. Selamat menikmati euforia. Mudah-mudahan juga berkah ya untuk Rai Coffee dan juga para pekerja di sana. Selamat siang, Mbak Nurul. Terima kasih sudah ngobrol bareng.
5: Terima kasih, Mbak Nurul. Sukses selalu.
4: Nurul, salah seorang marketing dari Rai Coffee Makassar yang berada di Jalan Pengayoman, Kecamatan Panakukang. Dan apakah Anda juga sudah siap-siap mencari spot khusus atau tempat nonton atau nobar bareng sama keluarga, teman, atau juga berkumpul di satu restoran dan kafe? Pastikan Anda juga mengikuti informasi dan siaran langsung Piala Dunia bersama RRI Pro 3.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita, saya Risti Rustarto. Kami menghadirkan sejumlah informasi pilihan dari dalam negeri, mancanegara, dan dunia olahraga berikut ini. Kementerian Agama bersama Kementerian Pekerjaan Umum dan Sekretariat Presiden mengebut pelaksanaan program hasil tindak cepat PHTC dalam peningkatan kualitas sarana dan prasarana di pendidikan Islam, salah satunya adalah madrasah. Sekjen Kemenak Kamarudin Amin mengatakan kolaborasi lintas sektor difokuskan memastikan pemerataan wajah baru madrasah-madrasah dan di seluruh penjuru negeri. Pada bulan Juli ini, akselerasi PHTC tersebut memprioritaskan wilayah Lombok, Nusa Tenggara Barat. Dan secara khusus, Kementerian Agama bersama Kementerian Pekerjaan Umum menargetkan 4 satuan pendidikan madrasah. Dan tergabung dalam Kompleks Pondok Pesantren AR Rashidi Penimbung, Lombok sebagai penerima prioritas revitalisasi. Sejumlah raja dan sultan dari Bali meminta pemerintah pusat mewujudkan pembangunan bandara di Bali Utara. Permintaan disampaikan kepada Kepala Staf Presiden KSP Pak Dudung Abdurrahman. Kita bergabung bersama Sugandi Afandi. Sugandi.
1: Iya, Risti dan pendengar, saat ini saya berada di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta. Sejumlah raja dan sultan di Bali menemui Kepala Staf Kepresidenan KSP Dudung Abdurrahman di kantor KSP di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pagi tadi. KSP Dudung menerima rombongan raja dan sultan dari Bali. Ketua Paiketan Puri-Puri Sejebak Bali, Ida Cokorda Gede Putra Nindya, usai pertemuan langsung memberikan keterangan pers terkait dengan hasil pertemuan dengan Kepala KSP Dudung. Ida Cokroda menjelaskan dalam pertemuan meminta agar Presiden Prabowo Subianto merealisasikan janji untuk pembangunan bandara di Bali Utara demi menggerakkan ekonomi. Selama ini terjadi ketimpangan pembangunan di Bali Utara dan Bali Selatan, terutama di Denpasar. Pembangunan di Bali Selatan lebih masif dan berdampak kepada peningkatan kesejahteraan. Sementara di Bali Utara, banyak pemuda yang merantau karena sulitnya untuk mendapatkan pekerjaan. Dan pendengar, berikut penjelasan selengkapnya dalam keterangan pers di Jakarta berikut ini.
2: Paling tidak 3-4 tahun, bahkan 5 tahun. Kenapa? Nah, mungkin teman-teman PS juga tahu. Sekarang kan satu-satunya bandara yang ada di Bali itu kan bandara di Gusti Ngurah Rai. Satu one way. Lana satu. Rebutan. Coba datang ke Bali, putar-putar dulu, lama sekali untuk landing. Lama sekali untuk take up. Dan itu sering terjadi gangguan-gangguan, ada kegiatan internasional. Nah ini, akhirnya akibatnya apa? Wah. Nah apalagi kita nggak tahu ada bencana alam, ada letusan gunung, tutup, wah terjadilah sesuatu kekacauan, masalah penumpang dan sebagainya, kelancaran.
1: Iya, pendengar ditanya bagaimana respon dari Kepala KSP Dudung. Bahasanya Dudung berjanji akan menindaklanjuti apa yang disampaikan atau diinginkan oleh masyarakat Bali. Bahkan pemerintah berjanji tidak hanya membangun bandara di Bali Utara, namun juga mempercepat, memperluas pembangunan di Provinsi Bali. Demikian laporan langsung dari Istana Presidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, Tersemudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Amerika Serikat akan mempersingkat masa berlaku visa bagi pelajar dan jurnalis asing mulai September, dan menurut pemberitahuan dari pemerintah Amerika yang kembali mencerminkan kebijakan Presiden Donald Trump memperketat aturan imigrasi. Menurut Departemen Keamanan Dalam Negeri DHS Amerika Serikat, bagi pemegang visa pelajar dan pertukaran pelajar, masa tinggal mereka pada prinsipnya dibatasi hingga 4 tahun, kemudian bagi jurnalis asing, masa tinggal mereka di AS tidak boleh lebih dari 240 hari. Khusus untuk warga negara Tiongkok dalam kategori ini, dibatasi hanya boleh tinggal hingga 90 hari.

Dari olahraga Federasi Sepak Bola Internasional RIVA, maksud kami Federasi Sepak Bola Internasional FIFA mengumumkan bahwa skuad tim kampion Piala Dunia FIFA 2026 akan menerima cincin juara selain trofi dan medali emas tradisional. Cincin tersebut diserahkan kepada tim yang memenangkan laga final Piala Dunia dan akan diadakan pada Minggu di New York New Jersey Stadium, Amerika Serikat, tempat pertandingan Spanyol melawan Argentina untuk memperebutkan gelar juara. Cincin juara tersebut merupakan bagian dari koleksi edisi terbatas yang terdiri atas 2026 buah. Masing-masing diberi nomor seri sebagai penanda untuk memperingati penyelenggaraan Piala Dunia 2026.

Demikian informasi yang kami sampaikan di Warta Berita, tetap bersama Indonesia Menyapa Siang. Sesaat lagi informasi lainnya masih akan terus kami hadirkan, terutama dialog spesial TNI Menyapa. Ikuti melalui website resmi kami www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programatika. Saya Rizky Rusarto, selamat siang dan sampai jumpa.

0: Perjalanan belum usai. Perebutan juara 3 Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan Prancis dengan Inggris di Stadion Miami, Amerika Serikat. Prancis harus mengubur mimpi ke semifinal setelah dihentikan Spanyol. Sementara Inggris gagal melewati hadangan sang juara bertahan, Argentina. Kini, dua raksasa Eropa kembali bertarung demi satu kesempatan terakhir untuk mengamankan posisi ketiga. Dengar bareng pertandingan perebutan juara 3 Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 19 Juli 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kebanyakan orang sudah merasa puas menghabiskan hidupnya di suatu tempat, tanpa melancong. Namun, ada juga sebagian orang yang punya prioritas untuk berkeliling dunia. Jika iya, kita memiliki gen DRD47R atau sering juga disebut dengan Wanderlust Gen, yaitu gen hasrat menjelajah. Ilmuwan menemukan gen ini setelah melakukan penelitian kepada para pelancong. Sekitar 20% orang yang diteliti memiliki gen ini. Artinya, 1/5 orang di bumi memang senang menjelajah. Gen DRD

0: Namun setelah referendum yang diadakan pada tanggal 30 Agustus 1999 di bawah perjanjian yang disponsori oleh PBB antara Indonesia dan Portugal, mayoritas penduduk Timor Timur memilih merdeka dari Indonesia dan merubah nama daerah tersebut menjadi Timor Leste. Hari Keadilan Sedunia atau Day of International Criminal Justice dilatar belakangi oleh penandatanganan Statuta Roma pada tanggal 17 Juli 1998. Statuta Roma berfokus melindungi orang-orang dari kejahatan genosida, agresi, perang, serta kejahatan kemanusiaan lainnya. Selain itu, terdapat sebuah peristiwa bersejarah di Kamboja, di mana terjadi pembantaian akibat dari Perang Dunia Kedua.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Indonesia menyapa siang.

Wakil Menteri Koperasi dan Digital, Nezar Patria, menyebut keberhasilan kebijakan pemerintah tidak hanya ditentukan dari kualitas substansinya, namun diukur dari komunikasi yang efektif dalam sosialisasi kebijakan, sehingga mendapatkan kepercayaan publik. Sementara Kepala BPH Migas Wahyudi Anas memastikan distribusi BBM terus dioptimalkan melalui penambahan armada dan penguatan kemampuan pengemudi. Langkah ini dilakukan agar penyaluran BBM di seluruh wilayah berjalan lancar, serta mendukung aktivitas ekonomi masyarakat. Operasi pencarian korban tenggelamnya KM Nurul Salsa di perairan barat Pulau Polasi, Sulawesi Selatan memasuki hari yang ketiga. Berdasarkan data sementara, sebanyak 49 orang ditemukan selamat, 1 orang meninggal dunia, 24 lainnya masih dalam pencarian. 3 informasi tadi dapat Anda baca di halaman resmi kami rri.co.id.

0: Catatan Peristiwa.
1: Timor Timur masuk menjadi provinsi ke-27 sejak 17 Juli 1976 dengan Dili sebagai ibu kotanya. Wilayah ini sebelumnya menjadi bagian Portugal selama 450 tahun. Namun setelah referendum yang diadakan pada tanggal 30 Agustus 1999 di bawah perjanjian yang disponsori oleh PBB antara Indonesia dan Portugal, mayoritas penduduk Timor Timur memilih merdeka dari Indonesia dan merubah nama daerah tersebut menjadi Timor Leste. Hari Keadilan Sedunia atau Day of International Criminal Justice dilatar belakangi oleh penandatanganan Statuta Roma pada tanggal 17 Juli 1998. Statuta Roma berfokus melindungi orang-orang dari kejahatan genosida, agresi, perang, serta kejahatan kemanusiaan lainnya. Selain itu, terdapat sebuah peristiwa bersejarah di Kamboja, di mana terjadi pembantaian akibat dari Perang Dunia Kedua.
0: Pro 3 Jaringan.

0: Berita Nasional.
1: Pendengar dan pemirsa, kali ini kami akan hadirkan dialog TNI Menyapa. Dan temanya adalah Puskes TNI, kepedulian kepada masyarakat dan kontribusi nyata untuk negeri yang akan dipandu oleh rekan saya Zaini bersama dengan Letkol Laut Yohanes Ari Setiaji MH Hanhan, Kasubit Kesehatan Kuratif dan Rehabilitatif dari Bidang Pelayanan Kesehatan Internal Pusat Kesehatan Puskes TNI.
2: TNI Menyapa, program inspiratif mengulas peran, dedikasi, dan kontribusi TNI dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3: Selamat siang pendengar Pro 3 RRI dan seluruh prajurit TNI di penjuru tanah air. Senang sekali kami dapat kembali hadir menemani aktivitas Anda melalui sajian informasi yang inspiratif, edukatif, dan juga penuh makna, yaitu TNI Menyapa. Sebelum mengawali edisi kali ini, kami hadirkan sambutan dari Kepala Pusat Penerangan Tentara Nasional Indonesia, Kapuspen TNI Mayor Jenderal TNI Muhammad Nas.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Mayor Jenderal TNI Muhammad Nas, SIP MSI, Kepala Pusat Penerangan Tentara Nasional Indonesia beserta staf dan seluruh jajaran, mengajak seluruh prajurit TNI dan keluarga dimanapun Anda bertugas, serta seluruh masyarakat pendengar setia Program 3 Radio Republik Indonesia untuk mendengarkan siaran TNI Menyapa yang syarat dengan informasi aktual, terpercaya, dan edukatif dalam mengedukasi publik bagi seluruh masyarakat Indonesia. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan petunjuk dan bimbingan kepada kita sekalian dalam menjaga dan mengawal kedaulatan serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Santi Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan.

Pendengar Pro 3 RRI dan seluruh prajurit TNI dimanapun berada, komitmen TNI tidak hanya diwujudkan melalui kesiapsiagaan menjaga kedaulatan negara, tetapi juga melalui penguatan layanan kesehatan, baik di tingkat nasional maupun internasional. Peran tersebut terus diperkuat melalui berbagai langkah strategis yang dilakukan Pusat Kesehatan TNI. Salah satunya terlihat saat Kepala Pusat Kesehatan TNI menerima audiensi persiapan penyelenggaraan ibadah haji tahun 1448 Hijriah atau 2027 Masehi. Pertemuan itu menjadi bagian dari upaya memastikan kesiapan dukungan kesehatan calon jemaah sehingga pelaksanaan ibadah haji dapat berlangsung aman, sehat, dan optimal. Di sisi lain, Pusat Kesehatan TNI juga terus memperluas kerjasama di tingkat regional. Salah satunya, saat Kepala Pusat Kesehatan TNI menghadiri The 13th ASEAN Chiefs Military Medicine Conference atau ACMMC di Kamboja. Forum itu sangat penting bagi pimpinan kesehatan militer negara-negara ASEAN untuk memperkuat kolaborasi menghadapi tantangan kesehatan, penanggulangan bencana, hingga kesiapsiagaan terhadap berbagai ancaman kesehatan di kawasan. Seperti apa dukungan kesehatan TNI dalam menyukseskan penyelenggaraan ibadah haji dan sejauh mana hasil konferensi kesehatan militer ASEAN tersebut memperkuat kapasitas dan kerjasama kesehatan TNI di masa mendatang? Semua itu kami hadirkan dalam segmen Inspiring, kisah yang tidak hanya mengabarkan tetapi juga menginspirasi, dipandu Rani Indira.

Selamat siang rekan-rekan prajurit TNI dan pendengar RRI di seluruh tanah air. Kita jumpa lagi dalam Inspiring di edisi TNI Menyapa siang hari ini. Inspiring edisi hari ini akan mengangkat kegiatan Kepala Pusat Kesehatan TNI mulai dari audiensi persiapan penyelenggaraan ibadah haji tahun 1448 Hijriah atau 2027 Masehi, keikutsertaan dalam konferensi Asian Chiefs Military Medicine Conference atau ACMMC ke-13 di Kamboja. Pendengar RRI dan prajurit TNI bertempat di ruang rapat Puskes TNI Mabes TNI Cilangkap, Kepala Pusat Kesehatan TNI, Mayor Jenderal TNI Dr. Hadi Juanda, menerima audiensi dari Kepala Pusat Kesehatan Haji Dr. Dani Pramudia SPEM MM beserta jajaran. Pertemuan ini membahas peluang kerjasama dalam mendukung pelayanan kesehatan bagi jemaah haji Indonesia, termasuk penyesuaian kerjasama menyusul terbentuknya kementerian baru. Sinergi ini diharapkan mampu menghadirkan pelayanan kesehatan yang cepat, tangguh, dan profesional bagi para jemaah di Tanah Suci. Pendengar RRI dan prajurit TNI, Kepala Pusat Kesehatan TNI Mayor Jenderal TNI Dr. Hadi Juanda selaku Head of Delegate didampingi oleh Kepala Bidang Umum Kolonel CKM Dr. Bayu Dewanto dan Letu Laut Dr. Putri Rahayu sebagai peserta Young Asian Military Medicine Officer memimpin delegasi Indonesia pada Asian Chief Military Medicine Conference ke-13 di Siem Reap, Kamboja tanggal 28 sampai dengan 29 Juni 2026 dengan agenda kegiatan pertemuan Kapuskes ASEAN diantaranya bilateral meeting dan lomba presentasi peserta Young Asian Military Medicine Officer. Forum Kesehatan Militer Negara-Negara ASEAN ini mengangkat tema peningkatan kesiapsiagaan menghadapi ancaman CBRN, yaitu ancaman kimia, biologi, radiologi, dan nuklir. Selain membahas kerjasama kesehatan militer, konferensi ini juga menjadi ajang pertukaran ilmu bagi para perwira muda kesehatan militer ASEAN melalui program Young Asian Military Medicine Officer atau YAMO. Pada penutupan kegiatan, Kamboja secara resmi menyerahkan estafet tuan rumah berikutnya tahun 2027 kepada Laos. Pendengar RRI dan rekan-rekan prajurit di seluruh tanah air, demikian informasi dalam Inspiring TNI Menyapa edisi kali ini tentang Kepala Pusat Kesehatan TNI menerima audiensi persiapan haji tahun 1448 Hijriah atau 2027 Masehi dan juga kegiatan Pusat Kesehatan TNI menghadiri kegiatan Multilateral Asian Chief Military Medicine Conference ke-13 di Kamboja. Semoga berbagai kegiatan ini bisa semakin memperkuat sinergi, profesionalisme, dan semangat pengabdian prajurit TNI kepada bangsa dan negara. Kita jumpa lagi Inspiring dalam edisi TNI Menyapa minggu depan.

Pendengar setiap program TNI Menyapa, kehadiran TNI di tengah masyarakat tidak hanya diwujudkan melalui tugas menjaga kedaulatan dan pertahanan negara. Lebih dari itu, TNI juga terus menunjukkan kepeduliannya melalui berbagai kegiatan kemanusiaan, khususnya di bidang kesehatan yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat luas. Melalui pusat kesehatan TNI, beragam program pelayanan kesehatan, bakti sosial, rehabilitasi kesehatan, hingga dukungan berbagai kegiatan nasional terus dilaksanakan sebagai bentuk pengabdian kepada bangsa. Langkah tersebut menjadi bukti bahwa pelayanan kesehatan tidak hanya berorientasi pada prajurit, tapi juga menyentuh kebutuhan masyarakat, terutama di wilayah yang membutuhkan akses layanan kesehatan. Semangat gotong royong, kolaborasi, dan pengabdian inilah yang menjadi fondasi berbagai program pusat kesehatan TNI. Kehadiran tenaga kesehatan TNI di berbagai misi kemanusiaan juga menunjukkan komitmen untuk terus memberikan kontribusi nyata bagi peningkatan kualitas kesehatan masyarakat Indonesia. Lantas, bagaimana pusat kesehatan TNI menghadirkan berbagai program yang berdampak langsung bagi masyarakat? Kemudian, seperti apa kontribusi nyata yang telah dilakukan, sekaligus tantangan dalam memperluas layanan kesehatan yang berkualitas? Untuk membahasnya lebih mendalam, kita simak perbincangan Letkol Laut K. Yohanes Ari Setiaji, MH/MHan, selaku Kasubbid Kesehatan Kuratif dan Rehabilitatif Bidang Pelayanan Kesehatan Internal Pusat Kesehatan TNI dalam wawancara bertajuk Puskes TNI Berbagi Kepedulian Kepada Masyarakat dan Kontribusi Nyata Untuk Negeri, dipandu Zaini. Selamat mengikuti.

0: Rekan-rekan prajurit TNI dan para pendengar setia RRI, salam jumpa. Senang sekali rasanya kita jumpa kembali dalam acara siaran TNI Menyapa siang hari ini. Dan kali ini kita akan bincang-bincang dengan narasumber kita dari staf Pusat Kesehatan TNI, Bapak Letkol Laut Kesehatan Yohanes Ari Setiaji MH Mhan. Beliau saat ini menjabat sebagai Kasub Bidkes Kurehab Bidyan Kesin Puskes TNI, yang akan menyampaikan topik mengenai Puskes TNI berbagi kepedulian kepada masyarakat dan kontribusi nyatanya untuk negeri. Baik, kita langsung saja ya bincang-bincang dengan narasumber kita. Selamat siang, Pak Letkol Laut Kesehatan Yohanes Ari Setiaji. Bagaimana kabarnya, Pak?
1: Alhamdulillah, saya sehat walafiat. Salam sehat dan tetap semangat ya.
0: Sebenarnya apa yang dimaksud dengan kepedulian Puskes TNI terhadap kesehatan masyarakat? Mungkin bisa dijelaskan mengenai hal tersebut. Silakan, Pak.
1: Kepedulian Puskes TNI berarti kehadiran TNI bukan hanya menjaga pertahanan, tetapi juga ikut memastikan rakyat hidup sehat, aman, dan terlindungi. Ini wujud kemanunggalan TNI dan rakyat. Kesehatan masyarakat adalah bagian dari ketahanan negara. Sehingga setiap upaya Puskes TNI untuk menyatuh kebutuhan kesehatan rakyat pada dasarnya adalah pengabdian untuk negeri. Demikian.
0: Bagaimana kemudian Puskes TNI juga dapat berkontribusi dalam meningkatkan kesehatan masyarakat? Mungkin Bapak juga bisa menjelaskan soal itu.
1: Puskes TNI dan Puskes Angkatan dalam hal ini berkontribusi melalui pelayanan kesehatan melalui Faskes jajaran TNI. Saat ini Faskes jajaran TNI memiliki 129 FKTL dan 654 FKTP yang tergelar di seluruh wilayah Indonesia. Selain itu, kesehatan TNI dapat memberikan bantuan tenaga medis di daerah yang minim fasilitas. Puskes TNI juga membantu percepatan program pemerintah seperti imunisasi, pencegahan stunting, program kesehatan ibu dan anak, dan pemeriksaan kesehatan berkala. Demikian.
0: Apa saja sebenarnya program kesehatan yang telah dilakukan oleh Puskes TNI selama ini untuk masyarakat?
1: Programnya ini kita lihat, seringkali kita meliputi pengobatan massal, kitanan massal, mungkin ada pemeriksaan gigi, donor darah, pelayanan ibu dan anak, operasi katarak, vaksinasi, serta penyuluhan kesehatan. Puskes TNI juga sering turun langsung ke daerah rawan dan terpencil untuk memberikan layanan medis keliling. Demikian.
0: Bagaimana Puskes TNI juga bekerja sama, Pak, dengan lembaga lain untuk meningkatkan kesehatan masyarakat? Mungkin bisa dijelaskan juga soal itu.
1: Tentunya Puskes TNI bersinergi dengan stakeholder lain seperti Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan setempat, kemudian BNPB atau BBBD di daerah, PMI, maupun lembaga lainnya. Kolaborasi dilakukan melalui bakti kesehatan gabungan, penanganan bencana, dan program kesehatan terpadu. Kerjasama ini memperluas jangkauan layanan agar manfaatnya dapat dirasakan lebih banyak orang. Demikian.
0: Tentu saja ini juga kan ada hambatan tantangan yang dihadapi oleh Puskes TNI dalam mengimplementasikan atau memberikan layanan kepada masyarakat. Nah, sejauh ini tantangan apa saja? Pak Yohanes mungkin bisa menyampaikan soal itu.
1: Tantangan utamanya mungkin adalah akses wilayah yang sulit mungkin di daerah terpencil, keterbatasan di mana ada keterbatasan fasilitas, kemudian jumlah warga yang membutuhkan layanan cukup besar, serta kebutuhan peralatan medis yang mungkin perlu lebih diwadahi. Untuk prajurit, tantangannya adalah menjaga kebugaran di tengah tugas berat dan lingkungan kerja yang menuntut kesiapannya. Demikian.
0: Baik, untuk rekan-rekan prajurit TNI dan juga para pendengar setia RRI, kami akan break dulu ya untuk mendengarkan informasi berikut ini.
2: Nah, waktunya berbagi makanan nih. Aku bawa rendang.
3: Aku bawa gado-gado.
4: Aku ayam betutu Bali.
5: Bubur Manado, Jo.
6: Eits, jangan lupa berdoa dong.
7: Tapi aku berdoanya beda loh.
8: Aku juga.
9: Siap, kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing.
10: Amin. Nah, indahnya Indonesia, berbagai makanan dan agama.
11: Tetap rukun, wujud toleransi berbangsa.
12: Semangat toleransi, aksi nyata, bela negara.
13: Salam bela negara.
14: Lihat deh. Ada berita korupsi nih. Udah baca belum lo?
15: Korupsi lagi. Tiap hari isinya berita begitu terus. Udah biasa. Paling besok juga ada kasus baru.
14: Justru karena dianggap biasa, jadi masalahnya semakin besar. Korupsi itu bukan cuma soal pejabat ambil uang, tau nggak?
15: Emang ngaruh banget ya ke kita?
14: Ih, banget. Uang yang harusnya buat sekolah, buat jalan, buat rumah sakit, bahkan membantu masyarakat justru hilang. Akibatnya pembangunan jadi semakin melambat, investor kemudian ragu, lapangan pekerjaan berkurang, bahkan ekonomi negara ikut melemah.
15: Kalau dipikir-pikir, iya juga ya. Kenapa gue gak sampai kesana mikirnya ya?
14: Makanya korupsi tuh gak boleh dianggap hal biasa. Semakin kita peduli dan berani menolak korupsi, maka semakin besar peluang negara ini untuk punya ekonomi yang lebih kuat.
15: Terus, kita harus gimana nih?
14: Ya tunjukin protes kita sebagai masyarakat dengan cara yang elegan.
15: Caranya?
14: Kayak yang gue lakuin nih, edukasi orang-orang yang belum paham tentang korupsi, sehingga masyarakat menjadi lebih kritis dan juga lebih cerdas.
5: Jadi koruptor, bisa jadi kamu kaya, tapi harga diri, aduh kasihan banget, miskin. Pesan ini disampaikan Programa 3 Radio Republik Indonesia.

0: lokasi kejadian. Tawuran terjadi antara dua kubu massa pelajar. Aksi saling lempar batu mengakibatkan timbulnya
1: kerusakan. Kak, gini kok banyak yang bilang Indonesia itu damai.
2: Mbok jangan melihat dari satu sisi saja, Tole. Onde-onde, kalau kamu makan wijennya tok, apa ya enak? Seperti Indonesia, banyak perbedaan tetapi disatukan, kan jadinya enak.
1: Bagaimana mas, caranya Indonesia itu bisa enak kayak onde-onde itu?
2: Perdamaian itu dimulai dari dirimu sendiri. Kalahkan egomu. Cinta kasih itu penting untuk menghadapi perbedaan.
1: Ini Indonesia.

0: Kita lanjutkan kembali perbincangan di siang hari ini bersama dengan narasumber kita dari staf Pusat Kesehatan TNI, Bapak Yohanes. Dan Pak Yohanes mungkin juga bisa menyampaikan, Puskes TNI juga dapat meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat atau juga kepada prajurit TNI. Nah, itu mekanisme pelaksanaannya seperti apa, Yu?
1: Puskes TNI meningkatkan kualitas pelayanan melalui peningkatan kompetensi tenaga medis. Nah, itu. Kemudian modernisasi alat kesehatan, peningkatan sistem rujukan, serta memperkuat layanan promotif dan preventif. Penguatan kerjasama dengan faskes pemerintah dan swasta juga menjadi bagian yang penting. Demikian.
0: Kemudian apa, Pak, sebenarnya manfaat yang diperoleh masyarakat dari program kesehatan Puskes TNI ini?
1: Baik, baik masyarakat mendapatkan pelayanan medis di Faskes TNI, tentunya semua Faskes TNI sudah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan, sehingga memberikan akses kesehatan yang lebih luas dan mudah, edukasi kesehatan, dan penanganan cepat pada situasi darurat. Kehadiran Puskes TNI membantu warga untuk dapat pelayanan kesehatan tentunya yang lebih baik.
0: Lalu bagaimana juga, Pak, masyarakat atau prajurit TNI dapat berperan serta juga dalam program kesehatan Puskes TNI?
1: Ya, tentunya dengan aktif mengikuti kegiatan kesehatan, menjaga pola hidup sehat, memberikan informasi kesehatan yang benar, serta bekerja sama dengan tenaga kesehatan. Nah, peran aktif prajurit maupun masyarakat akan membuat program tentunya dapat berjalan lebih efektif. Demikian.
0: Nah, mungkin juga bisa dijelaskan, Pak Yohanes, mengenai kegiatan bakti sosial yang telah dilakukan Puskes TNI untuk masyarakat selama ini seperti apa?
1: Baik, kegiatan bakti sosial ini meliputi pengobatan gratis, donor darah, operasi katarak, pembagian kacamata gratis, perawatan gigi, sunatan massal, edukasi hidup sehat, hingga pelayanan medis keliling. Kegiatan ini sering digelar saat peringatan Hari Besar TNI atau dalam rangka TMMD dan bakti sosial di wilayah tugas. Demikian, Mas.
0: Apa peran Puskes TNI dalam menghadapi bencana alam dan krisis kesehatan? Mungkin Pak Yohanes juga bisa menjelaskan poin ini.
1: Puskes TNI dan Puskes Angkatan saat ini sudah memiliki Emergency Medical Team atau EMT yang disiap digerakkan dengan cepat ke seluruh wilayah. Saat ini sudah ada Kepang TNI nomor Kep 1048 8 Romawi 2024 tentang EMT TNI tersebut. Nah, kesehatan TNI bekerja sama dengan Puskes, Kemenkes, dan elemen lain siap mendukung penanggulangan bencana, baik di fase pra-bencana, tanggap darurat, maupun pada masa pemulihan. Nah, giatnya bisa meliputi evakuasi medis, pendirian posko kesehatan, penyediaan obat-obatan, perawatan korban, serta pendampingan psikologis. Tim kesehatan TNI bergerak cepat dan tentunya terlatih sehingga mampu memberikan dukungan menyeluruh pada situasi bencana maupun wabah penyakit atau KLB. Contoh kehadiran kesehatan TNI yaitu mungkin yang lama itu kita ingat pada masa pandemi COVID-19. Sebelumnya juga mungkin kita ingat pada tahun 2018 KLB campak atau gizi buruk di tahun 2018 di Papua maupun penanganan bencana alam. Kesehatan TNI pasti akan hadir. Bahkan mungkin EMT TNI ada juga dikirim ke luar negeri. Contohnya pada gempa Turki 2018, maupun mungkin yang saat ini di Palestina mungkin sudah masih ada beberapa kali pengiriman, bahkan sampai saat ini sejak tahun 2004. Nah, demikian.
0: Nah, Pak Yohanes, bagaimana Puskes TNI juga dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pencegahan penyakit? Nah, itu seperti apa, Pak?
1: Mungkin tentunya melalui penyuluhan kesehatan, edukasi gizi, kampanye kebersihan lingkungan, layanan deteksi dini penyakit. Nah, ini bisa dilaksanakan di semua FKTL TNI aktif, di mana FKTL TNI ini aktif dalam sistem kewaspadaan dini dan respon atau SKDR-nya Kemenkes ya. Serta kegiatan rutin seperti posyandu, baktikes, kemudian dukungan terhadap program cek kesehatan gratis. Nah, ini kita tahu semakin sering edukasi dilakukan, semakin tinggi kesadaran masyarakat untuk menjaga kesehatan sejak dini ya. Demikian.
0: Lalu apa harapan dari Puskes TNI, Pak, untuk masa depan ya dalam meningkatkan kesehatan masyarakat atau juga prajurit TNI, Pak Yohanes?
1: Harapannya pelayanan kesehatan menjadi lebih merata, prajurit dan masyarakat semakin sadar menjaga kesehatan. serta kerjasama lintas sektor semakin kuat. Puskes TNI ingin terus menjadi garda terdepan dalam pelayanan medis yang humanis, cepat, dan bermanfaat bagi bangsa.
0: Mungkin sebagai penutup, Pak Yanes bisa menyampaikan pesan untuk para pendengar dan juga prajurit TNI. Apa ingin Bapak sampaikan bagi masyarakat terkait dengan pentingnya kesehatan? Silakan, Pak Yanes.
1: Tentunya, jagalah kesehatan setiap hari. Langkah sederhana seperti makan bergizi, olahraga, istirahat cukup, dan rajin memeriksa kesehatan sudah menjadi kontribusi besar untuk diri sendiri dan keluarga. Puskes TNI melalui Fasiankes TNI dan Operasi Kesehatan TNI akan terus hadir untuk mendukung dan melayani masyarakat karena kesehatan yang kuat adalah fondasi Indonesia yang tangguh. Demikian.
0: Baik, terima kasih banyak Pak Yohanes atas waktunya siang hari ini. Selamat siang, Pak. Demikian pendengar bincang-bincang kita siang hari ini bersama dengan Kasub Bidkes Kurekhab Bidyan Kesin Puskes TNI, Bapak Letkol Laut Kesehatan Yohanes Ari Setiaji MH/MHan, tentang Puskes TNI berbagi kepedulian kepada masyarakat dan kontribusi nyatanya untuk negeri. Secara rinci sudah dijelaskan tadi ya. Dan semoga apa yang menjadi diskusi kita pada kesempatan kali ini ya bisa bermanfaat bagi para pendengar, khususnya para prajurit TNI, dimanapun berada. Dan kita akan jumpa lagi pada program TNI Menyapa minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu dan sampai jumpa pada kesempatan yang lain. Saya Zeni, selamat siang.
2: Ingin tahu lebih dekat mengenai kiprah dan pengabdian Tentara Nasional Indonesia? Dengarkan TNI Menyapa, menyajikan informasi inspiratif, wawancara mendalam, dan cerita pengabdian prajurit TNI dalam menjaga kedaulatan dan melayani rakyat. TNI Menyapa, setiap Jumat pukul 14 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 RRI, jaringan Berita Nasional.

kebersamaan, pengabdian, dan semangat menjaga negeri. Itulah nilai yang terus dihidupkan Tentara Nasional Indonesia. Terima kasih Anda telah menyimak TNI Menyapa. Sampai jumpa.

0: Kilas Berita.
1: Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi mengatakan, saat ini program transmigrasi dilakukan dengan pola baru. Hal ini dilakukan untuk menciptakan pertumbuhan di kawasan baru transmigrasi. Transmigrasi yang dulunya dilakukan secara top-down atau langsung dari program pemerintah pusat, sekarang dilakukan secara bottom-up desentralisasi atas inisiatif atau keinginan pemerintah daerah sendiri. Menurut Viva, Kementerian Transmigrasi juga bersinergi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk melakukan rehabilitasi sekolah, termasuk pemenuhan kebutuhan guru di daerah transmigrasi. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.go.id.
0: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
2: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola. Hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Demikian, terima kasih.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Pendengar pemirsa, kali ini kami akan hadirkan informasi dari gedung KPK di mana Komisi Pemberantasan Korupsi saat ini masih menganalisa keterangan anggota 5 Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, Bobby Adityo Rizaldi, terkait dugaan suap audit laporan keuangan pemerintah Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Selengkapnya, kita bergabung bersama Hairul Umam. Umam.
2: Ya, baik Kristi dan pendengar, di mana memang Komisi Pemberantasan Korupsi masih menganalisis keterangan anggota 5 Badan Pemeriksa Keuangan, yaitu Bobby Adityo Rizaldi, di mana memang Bobby sendiri kemarin baru rampung diperiksa sebagai saksi terkait dengan suap audit laporan keuangan pemerintah Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Dan Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan bahwa penyidik akan mencocokkan keterangan Bobby dengan alat bukti yang telah dikumpulkan. Salah satunya adalah barang bukti elektronik yang disita saat penyidik melakukan penggeledahan di kediaman Bobby. Berikut pernyataan dari Jubir KPK Budi Prasetyo.
3: Untuk Bobby, apakah dengan keterangan saksi, Angga, dan tersangka lain, dan alat bukti yang sudah disita KPK, apakah memungkinkan yang bersangkutan ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK?
4: Kita tunggu perkembangan penyidikan perkara ini, ya. Terlebih juga saudara BB kan baru pertama kali dipanggil, diperiksa. Dan pasca pemeriksaan hari ini, penyidik juga pasti masih akan menganalisis ya keterangan dari saudara BB ini dengan.
2: Dan selain itu, penyidik juga akan melakukan konfirmasi keterangan tersebut dengan para tersangka maupun saksi lainnya untuk melakukan penyidikan khususnya terhadap anggota 5 BPK yaitu Bobby Adityo Rizaldi. Dan untuk kasus ini sendiri memang KPK baru menetapkan beberapa orang tersangka yaitu Bupati Muara Enim dan juga orang kepercayaan Bobby yang juga orang pihak swasta yang bernama Dewangga atau Angga. Dan kasus ini merupakan dugaan suap terkait dengan audit laporan keuangan Pemkab Muara Enim yang sebelumnya itu WDP menjadi wajar tanpa pengecualian. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita menuju ke Menteri P2MI Mutarudin yang mengatakan langkah antisipatif dilakukan dalam memastikan perlindungan WNI dan pekerja migran atau PMI apabila situasi terus memburuk di konflik Timur Tengah. Kita bergabung bersama rekan saya Rian.
5: Ya baik, pendengar Pro 3 RRI, memang saat ini saya sedang berada di kawasan Kompleks Parlemen Senayan Jakarta di mana tadi Menteri P2MI Mutarudin menyebut bahwa pemerintah akan terus memantau perkembangan situasi keamanan di Timur Tengah, termasuk kondisi warga negara Indonesia yang berada di Iran. Langkah antisipasi ini memang telah disiapkan untuk memastikan perlindungan warga negara Indonesia dan pekerja migran Indonesia apabila situasi terus memburuk pada konflik, dikatakan oleh Menteri P2MI Mukhtarudin usai menggelar rapat kerja bersama Komisi 9 DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta. Dia juga menyebut bahwa pihaknya akan terus berkoordinasi yakni dengan Kedutaan Besar Republik Indonesia atau KBRI dan juga Kementerian Luar Negeri.
6: Karena ini ya, harus melibatkan otoritas negara lain ya. Jadi semuanya harus sesuai prosedural, sesuai dengan hubungan diplomatik kita dengan negara Iran. Tapi insya Allah selama ini kita Uni Emirat Arab pun memberikan semacam peringatan terhadap kondisi Timur Tengah yang hari ini sedang tidak baik ya, sedang eskalasinya meningkat. Dari khususnya yang di Abu Dhabi dan sekitarnya sudah diberikan pengumuman ya dari KBRI-nya
5: agar. Dan diketahui juga benar bahwa memang nantinya pemerintah akan terus memantau perkembangan situasi dan memastikan langkah-langkah perlindungan, salah satunya bagi warga negara Indonesia ataupun pekerja migran Indonesia di kawasan tersebut agar dapat dilakukan secara cepat dan sesuai mekanisme yang berlaku. Karena sebelumnya dari informasi Kementerian Luar Negeri juga, pihaknya terus memantau perkembangan situasi melalui seluruh perwakilan RI di kawasan Timur Tengah. Demikian pendengar laporan dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta yang terjadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dan pendengar, kami juga akan menghadirkan satu informasi dari Banda Aceh yang meresmikan model sarana air sanitasi dan hygiene atau WAS di SMP Negeri 9 sebagai upaya mendukung terciptanya lingkungan belajar yang sehat dan aman. Bergabung bersama kita, Tisi Maulidia Putri.
7: Zasaluddin Jamal meresmikan sekaligus melakukan serah terima model sarana air, sanitasi, dan hygiene WASH yang aman, berketahanan iklim, dan inklusif di Sekolah Menengah Pertama SMP Negeri 9 Banda Aceh. Fasilitas ini merupakan hasil kolaborasi antara UNICEF Indonesia, Yayasan Aceh Hijau, PT Wings Indonesia, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, serta Pemerintah Kota Banda Aceh. Iliza menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berkolaborasi menghadirkan fasilitas yang aman, inklusif, serta ramah bagi anak-anak. Adapun dalam kesempatan itu, pihaknya juga mengajak para siswa-siswi untuk mulai mengurangi penggunaan plastik sekali pakai dengan membiasakan diri membawa botol minum dari rumah sebagai bagian dari gaya hidup ramah lingkungan.
8: Harapan kami, kolaborasi yang tampak nyata ini mudah-mudahan bisa terus kita lanjutkan.
7: Salah seorang wali murid, Fajar, bersyukur atas adanya fasilitas ini sehingga anak-anak dapat melakukan isi ulang setiap saat jika air minum habis.
9: Bersyukur ya ada fasilitas ini, jadi anak-anak bisa refill minum sepuasnya.
7: Sementara itu, Kepala SMP Negeri 9 Banda Aceh, Nurdin, menyampaikan bahwa pihaknya menerima dua fasilitas utama dalam program ini, yaitu pembangunan toilet yang layak dan ramah anak, serta penyediaan fasilitas air minum siap saji berbasis teknologi reverse osmosis RO. Kehadiran fasilitas menjadi jawaban atas kebutuhan mendasar yang selama ini sangat dirasakan oleh siswa dan tenaga pendidik di sekolah.
1: Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Dan pendengar, sampai di sini saya Desi Rustarto bersama Anda. Namun, saya pastikan bahwa Indonesia Menyapa Siang masih akan terus menemani. Dan informasi terakhir kami akan hadirkan dari Kabupaten Lamongan yang kembali menyambut program Makan Bergizi Gratis seiring dimulainya Tahun Ajaran Baru. Informasi lengkap dari Varian Regi ini juga mengakhiri saya bersama Anda. Selamat siang dan selamat melanjutkan aktivitas Anda.
10: Program Makan Bergizi Gratis kembali disalurkan kepada para siswa seiring dimulainya tahun ajaran baru. Salah satu sekolah yang kembali menerima program tersebut adalah MI Unggulan Sabilillah Lamongan. Kehadiran MBK disambut antusias para siswa yang mengaku telah merindukan menu makan bergizi selama masa libur sekolah. SPPG Sedomukti Lamongan menyajikan menu nasi, opor ayam, tempe menduan, acar matang, dan buah semangka. Menu tersebut langsung dinikmati para siswa yang terlihat lahap menghabiskan makanan bersama-sama teman di kelas. Salah seorang siswa, Nadira, mengaku senang karena dapat menikmati kembali menu MPK yang hampir sebulan tidak menerima program tersebut selama libur sekolah. Menurutnya, selain cita rasa makanan, suasana makan bersama teman-teman juga menjadi hal yang paling dirindukan.
11: Ada tempe, ada ayam, ada sayur-sayuran, ada buah sama nasi.
12: Nah, dengan menu ini kamu suka nggak?
11: Suka banget.
12: Terus manfaatnya apa sih MBG buat kamu?
11: Sehat dan bikin aku senang.
12: Ada yang mau disampaikan ucapan terima kasihnya untuk Bapak Presiden Prabowo?
11: Terima kasih Bapak Presiden sudah mengasih kita makan bergizi gratis.
10: Kepala MIUS Lamongan Uswatun Hasanah mengatakan, selama pelaksanaan program MBG di sekolahnya, tidak pernah ada keluhan dari siswa terkait kualitas maupun penyajian makanan.
13: Karena menjadi paket sempurna di dalam kegiatan masa ta'aruf siswa baru, menu yang disajikan hari ini juga luar biasa, sangat variatif dan memenuhi gizi anak, yaitu 4 sehat 5 sempurna. Dengan MBG ini kami berharap fokus belajar anak bisa lebih baik dan semangat untuk masuk sekolah juga sangat menunjang keinginan dia untuk giat belajar.
10: Dengan dimulainya kembali kegiatan belajar mengajar, penyaluran MBG kini kembali dilakukan untuk mendukung penemuan gizi peserta didik sekaligus meningkatkan kualitas kesehatan dan konsentrasi belajar di sekolah. Dari Lamongan, Jawa Timur, Varian Regi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: pukul 15 waktu Indonesia Barat. Indonesia!
1: Sektor kiri tiang gawang Sumatera Utara ini bola dihadapi oleh Malinsa lagi. Kita nantikan. Sudah lakukan. Tinggi datanya bawah terjadi dua di sana. Di belakang masuk.
2: Informasi seputar dunia olahraga. Madura United sudah mengantongi kemampuan calon lawannya untuk mencuri poin di pertandingan ini.
3: Sekarang kita 5, 1 emas, 1 perak, 3 perunggu.
4: Kontingen atlet muda Indonesia berhasil
2: menyebabkan... Dinamika olahraga suri bersama Pro 3.

Final Piala Dunia hadapi kemungkinan kualitas udara buruk. Juara Piala Dunia 2026 akan mendapatkan cincin juara. Formula One akan kembali ke Belgia. Salam olahraga. Senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda sore ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Jumat 17 Juli 2026 bersama saya Hanna Pratiwi.

0: Informasi pertama kami awali dari ajang Piala Dunia 2026. Pemerintah tempat New York dan New Jersey mengeluarkan peringatan kesehatan terkait kualitas udara karena asap kebakaran hutan beberapa hari sebelum final Piala Dunia. Laporan selengkapnya disampaikan Nur Diansyah.
1: The air quality indices are very much in the unhealthy range, unhealthy for all groups, not just sensitive groups.
2: Pemerintah setempat New York dan New Jersey mengeluarkan peringatan kesehatan terkait kualitas udara karena asap kebakaran hutan beberapa hari sebelum final Piala Dunia 2026. Kabut asap yang disebabkan oleh kebakaran hutan di Kanada telah menyelimuti wilayah New York, mendorong pemerintah setempat untuk mendesak warganya agar mengurangi aktivitas di luar ruangan dan tetap berada di dalam ruangan jika memungkinkan. Stadion MetLife yang terletak di East Rutherford, New Jersey akan menjadi tempat final antara Spanyol dan Argentina pada hari Minggu 19 Juli waktu setempat atau hari Senin 20 Juli pukul 2 waktu Indonesia Barat mendatang. Kondisi sempat memburuk tepat sebelum Spanyol mendarat di New Jersey pada Rabu malam waktu setempat, sehari setelah kemenangan mereka di semifinal atas Prancis di Texas. Sementara itu, Argentina tetap berada di Georgia setelah kemenangan mereka di semifinal atas Inggris, tetapi Argentina akan memulai latihan di New Jersey pada Jumat sore waktu setempat. Wakil petugas kesehatan masyarakat Toronto, Howard Shapiro, mengatakan bahwa asap dari kebakaran ini akan membawa partikel-partikel kimia yang berbahaya. Partikel-partikel itu akan mengandung berbagai macam bahan kimia dan senyawa. Ini seperti bumi yang merokok dan kita semua menghirup asapnya. Kendati demikian, peneliti lingkungan Universitas Columbia, Amerika Serikat, Dan Westerveld mengatakan bahwa kualitas udara akan membaik menjelang Piala Dunia berkat hujan yang diperkirakan akan mengguyur wilayah New York.
1: So Saturday there's rain in the forecast for.
2: Jadi pada hari Sabtu ada perkiraan hujan untuk wilayah New York. Kita memiliki semacam batasan, bisa dibilang seberapa buruk situasinya pada hari Sabtu mendatang. Saya memperkirakan pada hari Sabtu nanti dengan adanya hujan, keadaan akan sedikit lebih baik. Gelombang asap besar pertama yang kita lihat juga akan hilang. Asap tersebut akan terbawa ke laut dan terbawa lebih jauh ke arah hilir. Saat ini saya tidak akan mengharapkan adanya gangguan besar pada acara Piala Dunia hari Sabtu dan hari Minggu.
1: Expect there to be major disruptions to the Saturday and Sunday World Cup events.
2: Stadion MetLife adalah fasilitas terbuka, namun saat ini tidak ada indikasi bahwa final Piala Dunia yang akan dihadiri lebih dari 80.000 penonton dan pertunjukan paruh waktu yang bertabur bintang akan terpengaruh. Kualitas udara di wilayah tersebut diperkirakan membaik pada hari Jumat, sementara perkiraan hujan pada hari Sabtu waktu setempat akan membantu menghilangkan sebagian asap. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Masih seputar Piala Dunia 2026. Melansir pengumuman yang diunggah di laman resmi Federasi Sepak Bola Internasional FIFA, skuad tim kampiun Piala Dunia 2026 akan menerima cincin juara selain trofi dan medali emas tradisional. Cincin akan diserahkan kepada tim yang memenangkan laga final Piala Dunia yang akan diadakan di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat pada hari Minggu waktu setempat. Cincin juara tersebut merupakan bagian dari koleksi edisi terbatas yang terdiri dari 2026 buah. Masing-masing diberi nomor seri sebagai penanda untuk memperingati penyelenggaraan Piala Dunia 2026. Sebanyak 30 cincin akan diberikan kepada para anggota tim juara. Sementara itu, 1.996 cincin sisanya akan dipasarkan secara global sebagai souvenir resmi berlisensi Piala Dunia 2026. Setiap cincin menampilkan trofi Piala Dunia FIFA pada salah satu sisinya. Sementara sisi lainnya akan disesuaikan untuk mencerminkan identitas tim juara turnamen tersebut.

0: Beralih ke kabar sirkuit balap mobil. Balapan Formula One akan kembali berlangsung akhir pekan ini di sirkuit Spa-Francorchamps, Belgia. Para pembalap bersiap untuk kembali bersaing memperebutkan finish di posisi terdepan. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Seri balapan Formula One kembali bergulir akhir pekan ini melalui Grand Prix Belgia di sirkuit Spa-Francorchamps. Lintasan legendaris sejauh 7.000 km ini selalu menghadirkan tantangan cuaca yang sulit diprediksi dan menjadi salah satu balapan paling dinantikan musim ini. Persaingan papan atas dipastikan kembali berlangsung ketat setelah hasil-hasil kompetitif pada seri sebelumnya. Para pembalap kini berusaha memaksimalkan performa menjelang paruh kedua musim. Salah satu yang optimistis adalah George Russell. Pembalap Mercedes itu menegaskan fokus utamanya bukan mengejar selisih dengan para rival, melainkan terus meningkatkan performa mobil dan memanfaatkan pengalaman positifnya di Spa-Francorchamps.
2: Memang menyenangkan melihat jarak dengan para pesaing semakin dekat, tetapi itu bukan fokus utama kami. Fokus kami adalah meraih hasil dan performa terbaik. Di setiap balapan, kami terus belajar mencari performa lebih baik. Masih ada tantangan, memahami unit tenaga baru, karakter mobil, dan ban. Tetapi saya merasa berada di posisi yang baik. Saya menikmati mengemudi di Spa dan memiliki banyak kenangan indah di sana. Jadi saya siap menghadapinya.
1: Sementara itu, Charles Leclerc datang ke Belgia dengan kepercayaan diri tinggi usai meraih kemenangan pada Grand Prix Inggris di Silverstone 2 pekan lalu. Pembalap Ferrari itu mengatakan kemenangan tersebut menjadi modal penting, namun timnya tetap harus memahami penyebab peningkatan performa mobil. Ia berharap Ferrari mampu mengulang performa serupa pada balapan akhir pekan ini.
3: It felt good, but then in terms of confidence.
2: Rasanya sangat baik bisa memenangkan balapan. Soal kepercayaan diri, saya selalu yakin jika bekerja dengan baik di dalam mobil, hasil akan mengikuti. Jika saya merasa nyaman dengan mobil, hasil juga akan datang. Namun untuk itu, saya harus terus bekerja. Dalam beberapa hari terakhir, kami berusaha memahami mengapa performa kami di Silverstone jauh lebih baik dari perkiraan, agar bisa mengulanginya lebih sering pada masa mendatang.

Beralih ke kabar net. Pebulu tangkis tunggal putri Indonesia, Putri Kusuma Wardani atau biasa disapa Putri KW, mengamankan satu tempat di semifinal Japan Open 2026. Putri mengalahkan unggulan kedua asal Tiongkok Wang Ziyi dalam drama 3 set dengan skor akhir 9-21, 21-17, 21-4. Ini merupakan kemenangan perdana Putri KW atas Wang Ziyi dari 8 pertemuan terakhir mereka. Pertandingan sendiri berlangsung selama 56 menit di lapangan 2 Tokyo Metropolitan Gymnasium siang tadi. Wang Ziyi mendominasi sepenuhnya game pertama. Akan tetapi, Putri mampu bangkit dan memberikan perlawanan di game kedua. Atlet berusia 23 tahun itu bahkan sempat memaksa Wang Ziyi untuk beradu poin hingga kedudukan 17-17. Namun, Putri tampil lebih fokus di setiap rally, berhasil mencatatkan 4 poin beruntun untuk merebut kemenangan game kedua. Fokus tersebut terus dipertahankan olehnya sehingga di game ketiga Putri justru balik mendominasi unggulan dua dunia. Tidak main-main, Putri membuka game dengan mencetak 7 poin secara beruntun dan menutup pertandingan dengan mencatatkan 8 poin secara beruntun. Selanjutnya, pada babak semifinal, Putri KW akan berjumpa dengan unggulan asal tuan rumah Jepang, Akane Yamaguchi. Masih dari kabar bulu tangkis, ganda putri Indonesia Febriana Dwi Puji Kusuma Melisa Trias Puspitasari kalah di perempat final Japan Open 2026. Ana Trias kalah dari pasangan Chinese Taipei, Hu Xinyu, Lin Jinyun, 2 set langsung dengan skor akhir 18-21, 15-21. Ini merupakan kekalahan pertama Ana Trias dari 3 pertemuan mereka dengan Su Lin. Pertandingan sendiri berlangsung selama 43 menit di lapangan 1 Tokyo Metropolitan Gymnasium siang tadi. Game pertama berjalan ketat, namun Ana Trias mampu terus memimpin keunggulan poin hingga poin-poin krusial. Sayangnya, pada kedudukan 18-16, pasangan Su Lin mampu menyalip keunggulan dengan mencatatkan 5 poin secara beruntun dan merebut kemenangan game pertama. Pada game kedua, Ana Trias sempat memimpin hingga kedudukan 10-9. Akan tetapi, Su Lin kembali mencatatkan 4 poin secara beruntun untuk merebut keunggulan. Pasangan ranking 12 ganda putri asal Chinese Taipei itu mampu mempertahankan keunggulan mereka hingga akhir pertandingan. Mengakhiri game dengan skor akhir 18-21, 15-21 untuk kemenangan pasangan Su Lin.

Kita beralih ke kabar selanjutnya. Tim Nasional Skateboard Indonesia membidik 3 medali pada Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang yang terdiri atas 1 emas, 1 perak, dan 1 perunggu. Seiring perkembangan performa para atlet selama persiapan menuju pesta olahraga terbesar di Asia tersebut. Pelatih Kepala Skateboard Indonesia, Anthony Adam Chaya, memperkirakan peraih emas nomor street putra SEA Games 2025 Thailand, Basral Graito, berpeluang menyumbang medali emas. Sementara peraih perunggu nomor street putri, Iwayan Malana Fairbrother, diproyeksikan meraih medali perunggu. 8 atlet yang dipersiapkan untuk Asian Games 2026, yakni 2 atlet untuk masing-masing nomor street putra dan putri, serta 2 atlet untuk masing-masing nomor park putra dan putri. Saat ini mereka menjalani latihan di beberapa skatepark seperti Amplitude, Motion, dan Kuta dengan intensitas latihan yang disesuaikan kebutuhan masing-masing nomor. Kabar selanjutnya. Pengurus Besar Tinju Indonesia Perbati menargetkan penyelenggaraan kejuaraan tinju internasional Piala Presiden usai menggelar Asian Boxing U19 dan U23 2026 pada 5 hingga 16 Juli di Jakarta. Menurut Sekretaris Jenderal Perbati, Hengki Silatan, target tersebut berkaitan dengan upaya Perbati membangkitkan olahraga tinju Indonesia melalui penyelenggaraan turnamen yang menghadirkan persaingan atlet antar negara. Perbati baru saja menyelenggarakan Asian Boxing U19 dan U23 di Basket Hall Senayan, Jakarta, yang diikuti 329 petinju muda putra dan putri dari 20

federasi nasional di Asia. Hengki mengatakan, lancarnya penyelenggaraan kejuaraan yang digelar untuk pertama kalinya di Indonesia menunjukkan Indonesia mampu berperan sebagai tuan rumah kejuaraan tinju bergengsi di level Asia. Tidak hanya menjadi tuan rumah, tim nasional tinju Indonesia juga menunjukkan kemampuan bersaing dengan mengoleksi 7 medali, terdiri atas 1 emas, 1 perak, dan 5 perunggu. Dengan hasil itu, tinju Indonesia kembali menancapkan prestasi di level Asia, mengakhiri penantian panjang selama 34 tahun sejak era petinju seperti Hendry Simangunsong dan Albert Papilayang.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga sore RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Sore, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: cabang olahraga angkat besi Indonesia masih punya peluang untuk bisa merebut medali melalui
1: memberikan lagi ke depan lagi oleh Wong Cilin, datang smash dari Rian tadi pengembaliannya.
2: Kita tetap memutuskan berlatih seperti biasa, profesional, tentu sesuai dengan
3: demikian dinamika olahraga sore bersama Pro 3.

Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.

Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Nak, boleh ibu minta tolong simpan dulu HP-nya?
1: Sebentar ya, Bu. Lagi balas chat, tinggal sedikit kok.
0: Makan itu waktunya menikmati makanan dan berkumpul dengan keluarga. Kalau sambil melihat HP, nanti jadi nggak fokus.
1: Memangnya kenapa, Bu? Kan aku tetap makan.
0: Kalau perhatian terbagi, kita jadi kurang menikmati makanan. Atau bahkan gak sadar juga sudah makan berapa banyak.
1: Iya juga ya, Bu. Aku jadi tidak dengar ibu ngomong dari tadi.
0: Nah, itu kan. Makanya yuk kita biasakan menyimpan HP saat makan.
1: Baik, Bu. Mulai sekarang HP-nya aku simpan dulu. Biar kita bisa makan dan ngobrol bareng.
2: Meja makan adalah tempat berbagi cerita, perhatian, dan kebersamaan. Biasakan menyimpan gawai saat makan agar momen bersama keluarga menjadi lebih hangat.
3: Indonesia menyapa sore.
4: Federasi Panjat Tebing Indonesia FPTI mengirimkan dua atlet mudanya untuk berkompetisi di World Climbing Youth Championship Arco Italia. Turnamen digelar pada 18 hingga 25 Juli. Chef de Mission Tim Indonesia untuk Asian Games Aichi Nagoya 2026 Todotua Pasaribu memastikan kenyamanan atlet tetap prioritas utama. Meski sebagian peserta akan menempati atlet village di kapal pesiar Pelabuhan Nagoya. Timnas Voli Putra Indonesia membuka SEA 5 Cup 2026 dengan kemenangan meyakinkan. Skuad Garuda mengalahkan Kamboja dengan skor 3-0. Tiga informasi tersebut selengkapnya dapat Anda baca di laman kami rri.co.id.
3: Indonesia menyapa sore.
4: Bersama saya, Hanna Pratiwi, yang akan menemani Anda hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti. Lalu juga untuk Anda pendengar yang nantinya akan bergabung dalam topik yang kami hadirkan dan juga menyampaikan informasi peristiwa di daerah Anda seperti apa. Dapat menyampaikan di line telepon 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712 atau dapat melalui WhatsApp di 081-399-399-888. Dan kami juga akan menghadirkan topik pilihan terkait jelang Piala AFF 2026, kekuatan, kelemahan, tantangan Grup A. Peta persaingan Grup A Piala AFF 2026 kini resmi bernama ASEAN Hyundai Cup 2026, menyajikan duel panas yang mempertemukan Indonesia, Vietnam, Singapura, Kamboja, dan Timor Leste. Turnamen regional edisi ke-30 ini dijadwalkan berlangsung mulai tanggal 24 Juli hingga 26 Agustus. Lalu juga ada beberapa analisis komprehensif mengenai peta kekuatan, kelemahan, serta tantangan dari masing-masing tim di Grup A. Vietnam, kekuatannya statusnya sebagai juara bertahan dan kolektor 3 gelar juara AFF, ini membuat mentalitas bertanding tim The Golden Star Warriors sangat matang. Lalu juga mereka diunggulkan oleh banyak pengamat dan pelatih lawan sebagai favorit utama grup. Selain itu, lini pertahanan mereka terkenal disiplin serta memiliki keahlian khusus dalam memainkan perang psikologis untuk merusak konsentrasi musuh di lapangan. Lantas seperti apa menurut Anda pendengar di jelang Piala AFF 2026 ini, kekuatan, kelemahan, dan juga tantangan Grup A? Anda dapat memberikan tanggapan di line telepon 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712, atau dapat melalui WhatsApp di 081-399-399-888. Dan untuk memperbincangkan hal ini, saat ini kami telah bersama pengamat sepak bola Daniel Siahaan.
3: Wawancara Pro 3.
4: Bung Daniel, selamat sore. Salam olahraga.
5: Salam olahraga, Mbak Ana Jaya.
4: Bung Daniel, apakah Grup A ini layak disebut sebagai grup neraka atau malah justru peluang Indonesia untuk lolos masih terbuka lebar ini, Bung Daniel?
5: Ya, tinggal kita persepsi dari mana gitu ya. Kalau kita lihat sebenarnya ya nggak keras, ya nggak lemah juga. Jadi boleh dikatakan kalau kita lihat perkembangan sepak bola belakangan ini justru boleh dikatakan ini tim yang tergolong ya sedang-sedang saja ya, yang kita mungkin ya berebut dengan 3 tim ya, bersaing dengan Vietnam atau Singapura. Kamboja bukan katakanlah tidak dianggap itu, tapi secara hitung-hitungan ataupun dengan Brunei, antara Brunei dengan Timor Leste, kita masih di atas.
4: Oke, baik. Berarti bersaingnya hanya dengan Singapura saja begitu ya, Bung Daniel ya?
5: Singapura dengan Vietnam, apalagi kalau kita lihat jadwalnya kan cukup menguntungkan bagi menurut saya. Tanggal 27 kita menjamu Vietnam, baru tanggal 31 kita lagi keluar lagi ke Timor Leste, dan kemudian kita menjamu lagi tanggal 7 itu Vietnam, lalu keluar lagi ke Singapura. Jadi kita keluarnya itu 2 kali keluar ke Timor Leste dan Singapura. Kita tuan rumah menjamu Kamboja dan Vietnam, dan itu kan menurut saya sangat menguntungkan, apalagi Vietnam termasuk salah satu tim yang dipapurikan di grup A.
4: Oke, baik. Berarti jadwal ini justru malah menguntungkan. Nah, apa kekuatan terbesar timnas Indonesia jelang Piala AFF ini, Bung Daniel?
5: Ya, kalau kita lihat materi yang ada saat ini ya, jika semua pemain yang naturalisasi bisa bermain, menurut saya kita tidak lagi level di Asia, meskipun ya sampai sekarang kita masih finalis terbaik ya. Ada secara 5 kali kita masuk final, tapi belum pernah ya, juara. Kita peluang terbaik 2010 terjadi naturalisasi, tapi saat itu kita melawan Malaysia home and away. Justru di situ saat itu kita ada diisukan beberapa pemain itu ya terima suap, dan 1998 juga materi terbaik dengan Rusdi Bahalwan, tuan rumahnya Vietnam, tapi justru disitulah terjadi sepak bola memalukan di mana Mursyid Effendi melakukan gol sendiri ke gawang sendiri.
4: Oke, baik. Nah, Bung Daniel, berarti ini dari kedalaman skuad sudah ideal begitu ya untuk bersaing hingga fase gugur nanti kita ya, Bung Daniel ya?
5: Ya, jika pemain yang bermain di Eropa diberikan kembali ke negara masing-masing, saya pikir tidak ada halangan untuk kita menjadi juara grup. Dan tidak lagi sebenarnya juara grup, justru kita peluang terbaik untuk menjadi juara untuk pertama kalinya, Mbak Hana.
4: Baik, justru di malah grup ini begitu ya, grup A ini ya, Bung Daniel ya.
5: Ya.
4: Oke, baik. Bung Daniel, ini juga sudah ada pendengar yang bergabung bersama kami. Kita ke Pekanbaru, ada Pak Atong. Selamat sore, salam olahraga Pak Atong.
6: Salam olahraga Mbak Ana, salam olahraga Bung Daniel, siahaan.
5: Salam olahraga Bang, sehat Bang.
6: Pengamatan saya itu AFF itu ibaratnya cuma bagi kita stepping stone, batu loncatan saja, karena di tim nasional kita di belakang saja kita biarpun Jesusnya dengan Elkan Bagot nggak bisa hadir dihadirkan karena klubnya mungkin pramusim, tapi di belakang saja ada Justin Hutner sama Rizky Ridho dengan Sandy Wos. Kalau di sayapnya kita masih ada Doni Trivamungkas sama Sempatinama. Di tengah masih ada Tom Haye sama Ivar Jenner. Sekarang ada Michelle Striker, kita punya Ratmir Oratmangun. Jadi udah nggak ada apa-apanya kalau untuk di Asia. Udah kita ibaratnya kalau nggak bahasa sombong, pemain tim nasional kita sudah juara sebelum pertandingan. Gitu saja Mbak Ana, Bung Daniel, sore.
4: Baik, sore. Salam olahraga Pak Atong, terima kasih. Silakan tanggapannya Bung Daniel. AFF itu batu loncatan saja,
5: memang betul
4: saja,
5: ya,
4: gitu
5: kalau
4: ya,
5: kita lihat materi pemain yang ada. Kita tidak bicara lagi ASEAN, bahkan kita kemarin juga Asia itu nyaris lolos untuk putaran Piala Dunia 2026. Tetapi sepak bola bukan matematika, nggak bisa dihitung pasti. Segala sesuatu bisa terjadi, apakah pemain inti cedera, apakah ada terjadi faktor-faktor X. Jadi di sini sebenarnya bukan hanya pemain dan pelatih yang berjuang, tetapi para pengurus petinggi PSSI juga berjuang gitu, dalam artian melakukan lobby agar kita tidak curangi di area pertandingan. Karena kita lihat kemarin di para Piala Dunia, kita kan seringkali yang injury time-nya sampai 10 menit, yang pelanggarannya kadang dibiarkan. Jadi ya kita berharap semua berjuang lah.
4: Baik, Bung Daniel. Nanti juga ini kami masih akan menunggu pendengar yang akan ikut interaktif bersama kami. Kita akan ke Malang, ada Pak Abdurrahman yang telah bergabung. Selamat sore, Pak Abdurrahman. Salam olahraga.
7: Salam olahraga, Mbak Ana. Salam olahraga, Bung Daniel. Ya.
5: Siap, Mas. Singo Eden, ya. Ya.
4: Bagaimana itu Pak Abdurrahman, Singo Edan itu Pak Abdurrahman?
7: Tanya kabarnya kok belum tahu saya.
4: Oke, baik, silakan Pak Abdurrahman.
7: Ya, oke, ini kalau pemainnya itu yang dari luar negeri dipanggil semua, insya Allah pasti akan menjadi juara, bahkan dia akan menjadi piala. Tapi kalau hanya pemain lokal saja.
5: Lokal.
7: Kok rasa kalau iya lokal rasanya kok berat sekali ya muncul Vietnam itu. Karena di sini banyaknya menjadi runner up saja itu di Indonesia itu. Tapi harapan saya itu.
4: Oke.
7: Apakah betul budaya kalau hanya lokal saja merasa keberatan untuk merawat Vietnam itu? Mohon tanggapannya. Terima kasih. Salam olahraga.
4: Jaya. Terima kasih nih Pak Abdurrahman. Kita ke Flores terlebih dahulu, Bung Daniel. Ada Pak Mus di Flores. Yes, selamat ya. Sore, Pak Mus.
8: Salam olahraga.
4: Jaya. Silakan Pak Mus.
8: Oke. Terima kasih ya untuk ini RRI-nya siaran nggak kak untuk Piala AFF nanti ya?
4: Piala AFF nanti kami akan tanyakan terlebih dahulu ya Pak Mus di Flores ya.
8: Baik. Iya kak. Yeah. Oh iya. Kalau begitu, oke. Dari beberapa pemain tadi yang sedih-sedih disebutkan oleh beberapa pendengar tadi memang bagus ya. Bisa dikatakan cukup mewah ya untuk penampilan timnas kali ini, tapi kita pun juga harus sadar ya, karena setiap timnas di negara masing-masing itu semakin hari itu akan ada perkembangannya ya. Dan ya kita berharap mudah-mudahan ini ujian pertama ya bagi pelatih baru kita, karena beberapa pertandingan kemarin itu merupakan pertandingan persahabatan dan inilah ujian sesungguhnya di ajang resmi begitu ya. Mudah-mudahan sang pelatih bisa berembuk dengan pemainnya dan bisa menghasilkan sesuatu untuk timnas kita.
4: Baik, Pak Mus di Flores. Terima kasih, Pak Mus.
8: Selamat sore, salam olahraga.
4: Jaya. Kita ke Lampung terlebih dahulu ini, Bung Daniel. Ada Pak Budi Samudra.
5: Siap, Mbak Hana.
4: Salam olahraga, Andrew. Pak Budi.
9: Salam olahraga juga, Jaya, Mbak Hana. Salam Bung Daniel.
5: Siap, Mbak.
9: Kalau saya optimis, kalau Indonesia mesti tahun ini juara. Karena tadi dari Arema tadi katanya bilangnya lokal nggak atur. Lokal kan pemainnya naturalisasi, banyak naturalisasinya yang main di Indonesia gitu loh. Jadi beberapa orang nggak main di naturalisasi yang ikut pada dunia kemarin nggak masalah. Yang penting sekarang udah banyak naturalisasi yang main di Indonesia, di Persib Bandung, di Dewa, di
5: Persija. Iya betul, Persija. Jadi, ya ada.
9: Jadi tinggal kipernya aja, kiper dari Bandung, dari Borneo itu aja. Yang lain udah bagus-bagus semua itu. Apalagi okay. Pemain di luar saya, Persija Jakarta, udah sip semua itu. Banyak 6 itu pemainnya.
4: Oke, okay, baik, Pak Budi Samudra. Terima kasih. Salam olahraga. Baik, silakan tanggapannya Bung Daniel tadi Pak Abdurrahman di Malang. Apa betul itu pemain lokal saja kalau disebutkan untuk menjadi juara agak berat begitu Bung Daniel? Seperti apa?
5: Ya memang kalau kita lihat ya materi pemain lokal memang ada perubahan, ada kemajuan ya. Ada juga yang dilirik tim-tim dari luar negeri ya. Seperti katakanlah Rizky Risto pernah disebut akan bermain di Liga Eropa. Tetapi memang ada juga kekurangannya. Materi pemain kita dengan Thailand, Vietnam, Singapura atau Malaysia tidak kalah. Kadang masalahnya itu ketika terjadi faktor dan teknis. Saya kasih contoh misalnya tahun 1998, kebetulan saya ada di situ di Vietnam, di Ho Chi Minh. Hanya karena kita menghindari tuan rumah Vietnam untuk di cross-nya semifinalnya, kita ada kesannya sengaja mengalah di Thailand karena kita untuk itu merebutkan juara grup. Sehingga terjadi gol bunuh diri dari Mursyid Effendi. Hanya nanti ke sana lawan Vietnam bla bla bla, faktor gini dan belum lagi biaya kosnya karena naik pesawat lagi ke Hanoi, kita waktu itu tinggal di Ho Chi Minh. Jadi itulah saat itu terjadi AFC Personal, sehingga saat itu ketua umum PSSI Simga mengundurkan diri dan jika pemain yang ada memang agak berat, tetapi peluang itu ada. Tapi sekarang kan seperti tadi rekan-rekan bilang juga bahwa ada pemain-pemain naturalisasi yang sudah menjadi warga negara kita dengan juga tidak ada keberatan untuk mengirimkan pemainnya ke timnas, katakanlah seperti Persib. Mereka bisa mengirimkan pemainnya, dari Persija bisa mengirimkan pemainnya. Jadi cukup kuat kali ini, maka menurut saya inilah kesempatan terbaik bagi Indonesia untuk pertama kalinya untuk menjadi juara ASEAN. Karena dulu ini kan Piala Tiger, Piala AFF, baru sekarang Piala ASEAN. Jadi kita berharap semua tim bekerja. Tim itu artinya tidak hanya pemain, pelatih, tapi juga pengurus-pengurus PSSI juga untuk melakukan lobby agar kita tidak dicurangi, oleh wasit-wasit yang bertugas. Kalau kita juga melihat beberapa tahun terakhir ini, jarang sekali wasit Indonesia bertugas di event internasional. Jadi ini satu kemunduran bagi PSSI untuk menaikkan kualitas wasit.
4: Oke, baik. Nah, disebutkan juga salah satunya tadi ini menjadi ajang batu loncatan saja begitu ya, sebelumnya oleh Pak Atong di Pekanbaru. Lalu juga disebutkan oleh Pak Mus di Flores, ini memang ujian sesungguhnya di ajang resmi. Apakah betul seperti itu, Bung Daniel?
5: Ya, karena kemarin kan kita hanya pertandingan uji coba kan tidak masuk hitungan, hanya dapat poin saja. Tapi turnamen tidak boleh, katakanlah ajang uji coba. Apakah itu misalnya 11 pemain yang main duluan, dia tidak lagi coba-coba. Jadi inilah sebenarnya visi dan misinya Jod Herman sebagai pelatih Indonesia, tidak lagi meraba-raba, tapi sudah punya pemikiran siapa yang main duluan, siapa penggantinya, lalu kalau si C, si B, nggak bisa main apa karena larangan akumulasi kartu atau cedera, siapa yang bisa bermain, dia sudah ada pikirannya. Kita lihat contoh, terlalu jauh mungkin pelatih Argentina Lionel Scaloni cukup gampang dia untuk membentuk 11 atau katakanlah merubah 11 pemain yang ada. Tetapi penampilan pemain, performa pemain, tim tetap prima. Dan kita harapkan terjadi di Piala Asia nanti.
4: Oke, baik. Nah, Bung Daniel, tapi dari sisi taktik keunggulan apa ini yang dimiliki Indonesia dibanding tim-tim lain di grup A, Bung Daniel?
5: Ya, pertama teknis ya, kualitas pemain, jam terbangnya, karena mereka sudah bermain di Liga Eropa, jadi tekanannya kan sudah lebih keras. Jadi kesulitan yang dihadapi secara mental, secara fisik sudah terbiasa, sehingga mereka untuk main di level bawah sebenarnya tidak lagi ada masalah ketika kita ditekan oleh lawan di arena permainan.
4: Oke, baik. Berarti tidak ada pekerjaan rumah terbesar begitu yang masih harus dibenahi ya, Bung Daniel ya? Karena memang sudah terbiasa dengan teknis kualitas permainannya.
5: Betul, jadi ya sebenarnya mereka pelatih dalam hal ini tinggal menyatukan aja. Satu visi, satu untuk 11, 11 untuk satu. Jadi tidak lagi ego di antara pemain, tidak lagi memunculkan individunya, tetapi kerjasama tim, keutuhan tim, dan unity di dalam itu sehingga kita bisa mencapai hasil yang maksimal seperti yang diinginkan masyarakat Indonesia pada belakangan ini.
4: Oke, baik. Nah, Bung Daniel, lalu kalau untuk tantangannya membangun chemistry begitu, jika ada banyak pemain baru atau mungkin ini ada naturalisasi dalam skuad begitu ya, seperti apa? Walaupun tadi pelatihnya juga ada tantangannya
5: Sesering mungkin mereka dijadikan satu. Ya, apakah misalnya ketika makan, apakah ketika berenang, apakah ketika latihan. Jadi semakin sering mereka satu, semakin terjadi chemistry. Saya kasih contoh dulu ketika saya ikut mengurus Pelita Jaya. Jadi ketika itu kita untuk menjalin suatu chemistry antar pemain, pemain yang satu kamar nggak boleh satu posisi. Artinya nggak boleh kiper dengan kiper, tapi kiper dengan pemain belakang, pemain belakang dengan gelandang, gelandang dengan striker. Jadi di situ mereka bisa komunikasi antara kemauan di lapangan dan bagaimana bola-bola yang mereka inginkan ketika bermain, Mbak Ana.
4: Oke, baik. Nah, seberapa penting ini meraih kemenangan pada laga pembuka untuk membangun momentum nantinya, Bung Daniel?
5: Ya, sangat terbuka ya. Kita bukan meremehkan Kamboja, tetapi selama ini kita belum pernah kalah lawan Kamboja, bahkan skornya gede. dan bermain di hadapan publik sendiri, tinggal di mana nanti PSSI menempatkan, apakah di Gelora Bung Karno, apakah di Solo, apakah di Surabaya, apakah di Bandung. Dan penonton kita kan belakangan ini sudah terjalin, sudah terbentuk, dan fanatisme mereka cukup kuat. Mereka akan datang ke lapangan memberikan yang terbaik. Ya, tinggal sekarang pemain dengan pelatih bagaimana mempersiapkan diri agar tidak mengecewakan penonton.
4: Oke. Nah, nantinya faktor non teknis yang paling berpengaruh di turnamen begitu seperti Piala AFF ini, apakah akan ada jadwal padatnya perjalanannya atau mungkin tekanan publik justru ini, Bung Daniel?
5: Ya, saya pikir ya kalaupun ada tekanan publik kepada tim juara ASEAN ya tidak lalu terlalu berat, karena kita SEA Games kan juga sudah juara 2025 kemarin, dan kalau sekarang dituntut di tingkat senior saya pikir wajar-wajar saja, tidak berlebihan. Bahkan kita kemarin nyaris lolos ke Piala Dunia, dan kalaupun di level bawahnya kita diinginkan untuk jadi juara saya pikir tidak ada masalah. Hanya sekarang bagaimana ofisial menjaga keutuhan tim ini agar mereka tetap menjadi satu kesatuan yang utuh gitu.
4: Oke. Nah, siapa nantinya pemain Indonesia yang Bung Daniel prediksi akan menjadi pembeda di turnamen ini?
5: Ya, ada Tom Haye ya, sekarang main di Persib, juga sangat banyak pemain-pemain yang kita lihat bagus ya. Ya, sekarang tinggal lihat kondisinya siapa yang terbaik kondisi ketika mau bertanding. Jadi siapapun yang main 11 adalah yang terbaik menurut saya. Jadi tidak ada oh ini sekarang lebih bagus, ini lebih jelek. Striker juga kita kan oleh juga cukup bagus ya. Nah, sekarang tinggal siapa yang mensuplai bola ke dia agar dia bisa bikin gol di depan.
4: Oke. Berarti ini masih ada posisi yang menurut Bung Daniel masih membutuhkan peningkatan kualitas atau bagaimana?
5: Ya, tinggal misterinya tadi seperti Mbak Hana bilang, menjaga kesatuan di antara kompakan mereka dan tidak lagi melatih fisik, karena ini kan sudah dekat turnamennya tanggal 24 sudah mulai pertandingan. Nah, tinggal sekarang bagaimana menjalin keutuhan tim, ya mungkin psikologis yang perlu datang ya agar mereka itu satu dan tidak lagi membawa bendera klub. Kalau kita cerita masa lalu, persaingan di klub itu kadang masih dibawa ke timnas. Jadi ketika itu Kurniawan masuk di timnas, semua orang ngasih umpan. Ketika Ilham masuk menggantikan Kurniawan, Ilham nggak dapat bola seperti Kurniawan. Nah, karena itu tadi, jadi sifat-sifat di klub masih terbawa, persaingan di klub dibawa ke timnas, dan ini kan yang memecahkan ini adalah official gitu loh. Jadi tidak lagi membawa bendera klub, tapi bendera merah putih gitu Mbak Hana.
4: Oke, baik. Nah, Bung Daniel, indikator apa ini yang nanti digunakan untuk menilai apakah penampilan Indonesia di turnamen ini dapat disebut sukses terlepas dari hasil akhirnya nanti begitu, Bung?
5: Ya, kita lihat penampilan per penampilan ya, pertandingan-pertandingan. Kalaupun katakanlah juara tapi hasilnya di lapangan pertandingan penampilan pemain tidak baik, buruk, tetapi masyarakat sebenarnya kan inginnya kan juara. Tidak lagi nyaris juara, tidak lagi nyaris menang, tapi menang, nyaris kalah gitu yang mereka inginkan.
4: Oke, baik Bung Daniel, semoga kita juara ya Bung Daniel ya. Sesuai juga amin, tadi dari Bana. Harapan publik begitu, yang menjadi tekanan publik juga begitu Bung Daniel, dan juga doa dari amin. Semua masyarakat iya. Indonesia. Terima kasih Bung Daniel atas analisisnya, selamat sore, salam olahraga.
5: Jaya Mbak Ana.
4: Pengamat sepak bola Daniel Siahaan berbicara terkait jelang Piala AFF 2026, kekuatan, kelemahan, tantangan Grup A.

0: Persija resmi mendatangkan ex-penggawa Timnas Korea Selatan Kwon Chang-hoon untuk memperkuat skuad dalam menyambut musim 2026-2027. Chang-hoon yang memiliki 43 penampilan untuk Korea Selatan dengan 12 gol dikontrak dengan 2 musim dan diharapkan menjadi tambahan penting bagi kekuatan lini serang Macan Kemayoran berkat pengalamannya serta kemampuan bermain di sejumlah posisi. Informasi lainnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
1: Kilas Berita Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
2: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol, Man versus Machine, Manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Indonesia menyapa sore.
3: Kami juga akan menghadirkan informasi dari reporter terkait Presiden Prabowo Subianto tiba di Lanut Abdulrahman Saleh Malang untuk memimpin kegiatan panen raya serentak. Disambut riuh antusiasme warga dan anak-anak. Selengkapnya bersama reporter William Nathan. William, ya, seperti apa situasi terkininya di sana?
4: Hai. Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, akhirnya tiba di kawasan pangkalan udara Lanut Abdulrahman Saleh, Kabupaten Malang, sore hari tadi sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat. Kedatangan kepala negara langsung disambut dengan gemuruh antusiasme luar biasa dari masyarakat dan anak-anak yang telah memadati sepanjang jalur menuju area panen raya tebu TNI. Kemeriahan itu begitu terasa di sepanjang jalan masuk, di mana warga tampak melambaikan bendera merah putih berukuran kecil, sementara sebagian lainnya membawa papan bergambar wajah Presiden Prabowo sebagai bentuk penghormatan serta kegembiraan atas kunjungan kerja dari Presiden. Kegembiraan itu salah satunya diungkapkan oleh warga bernama Dina yang rela menunggu setelah salat Jumat tadi demi bisa menyambut langsung sosok pimpinan negara Indonesia. Dina mengaku sangat bahagia bisa menyaksikan kehadiran Presiden secara dekat di tengah kerumunan yang memadati area trotoar sepanjang jalan. Meskipun antusiasme warga sangat tinggi, penjagaan ketat dan berlapis dari unsur pengamanan terkait diberlakukan secara intensif di sepanjang pintu masuk utama demi memastikan sterilisasi jalur rombongan yang terus bergerak masuk menuju lokasi utama acara. Kehadiran Presiden Prabowo Subianto di Dusun Kerajaan Desa Bunut Wetan, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang ini bertujuan untuk memimpin langsung prosesi panen raya tebu TNI. Dan kegiatan strategis ini dirancang sebagai bagian dari penguatan program ketahanan pangan nasional untuk mendongkrak produk aktivitas komoditas tebu di dalam negeri. Agenda panen raya ini juga sekaligus menjadi puncak dari rangkaian aktivitas kedatangan pejabat tingkat tinggi yang sudah bergulir padat di wilayah Malang Raya sejak pagi hari. Pagi hari tadi sekitar pukul 6.30 waktu Indonesia Barat di Kecamatan Pacinan, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono hadir secara langsung dalam agenda pelantikan pengurus DPD Himpunan Kerukunan Tani Indonesia atau HKTI Jawa Timur. Kemudian pergerakan dari para pejabat tinggi berlanjut menuju sektor pendidikan tinggi. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman membuka secara resmi gelaran Studentpreneur Bootcamp 2026 di Universitas Muhammadiyah Malang sekitar pukul 8.30. Dan kedua aktivitas ini menjadi jembatan penguatan sektor pangan dari lini akademis dan dari para petani sebelum seluruh rombongan menteri dan pejabat daerah bertolak menuju kawasan Pangkalan Udara Lanut Abdi Saleh untuk bersiap mendampingi jalannya prosesi panen raya tebu bersama Presiden Prabowo Subianto pada sore hari ini. Demikian dari Malang, Jawa Timur, William Nathan melaporkan Pro 3 RRI tetap mengudara untuk Indonesia.
1: Indonesia menyapa sore.
3: Kami mengundang Anda pendengar untuk hadir di Warga Bicara. Anda dapat menyampaikan informasi peristiwa di daerah Anda seperti apa, harga bahan pokok maupun cuaca di sana seperti apa, dengan cara menghubungi di line telepon 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712, atau dapat melalui WhatsApp di 081-399-399-888.

Kami juga menghadirkan informasi terkait Kementerian Perindustrian terus mempercepat hilirisasi komoditas agro untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya lokal dan daya saing industri. Salah satu komoditas prioritas adalah singkong yang berpotensi dikembangkan menjadi berbagai produk bernilai ekonomi tinggi bagi industri. Direktorat Jenderal IKMA Kementerian Perindustrian menggelar penguatan hilirisasi berbasis agro dan peningkatan daya saing IKM Pangan Lampung. Kegiatan menjadi strategi membangun ekosistem hilirisasi terintegrasi dari hulu hingga hilir, serta memperkuat industri pangan lokal. Wakil Menteri Perindustrian Faisal Riza mengatakan, pemerintah menyiapkan kebijakan strategis untuk memastikan hilirisasi singkong berjalan optimal. Menurutnya, kebijakan tersebut melindungi industri singkong nasional sekaligus menjaga pasokan bahan baku bagi industri pengolahan dalam negeri. Pemerintah memperkuat perlindungan industri singkong melalui penerapan standar nasional Indonesia dan persetujuan impor berbasis pertimbangan teknis. Kebijakan memperkuat rantai nilai industri, serta mengembangkan kawasan sentra produksi pangan sesuai keunggulan komparatif daerah. Faisal mengapresiasi pemerintah Provinsi Lampung yang menerbitkan regulasi hilirisasi ubi kayu untuk mendorong kemitraan petani dan pengusaha. Menurutnya, kebijakan tersebut perlu diimplementasikan hingga tingkat kabupaten dan kota agar manfaatnya dapat dirasakan secara luas. Menurutnya, implementasi kebijakan hingga tingkat kabupaten dan kota penting karena Lampung menjadi sentra singkong terbesar nasional. Ia menambahkan sinergi pemerintah, pelaku usaha, dan pemangku kepentingan penting agar hilirisasi menguntungkan petani serta industri. Disebutkan juga kegiatan meningkatkan pemahaman pemerintah daerah mengenai pengembangan industri olahan singkong. Kegiatan mensosialisasikan sekaligus membuka kemitraan dengan industri lanjutan untuk memperkuat rantai pasok.

Selepas ini juga masih ada informasi menarik lainnya yang akan kami hadirkan dari Pro 3 RRI. Pastikan Anda terus mendengarkannya karena usai ini ada dialog Densus 88.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Hana Pratiwi. Kami akan hadirkan sejumlah informasi pilihan baik dari dalam negeri, mancanegara, dan dunia olahraga. Berita dalam negeri, Presiden Prabowo Subianto menghadiri panen raya tebu di Malang. TNI memperkuat ketahanan pangan. Selengkapnya bersama reporter Awang Sukmawan. Awang, silakan dengan informasinya.
1: Ya, pendengar dapat saya laporkan bahwa saat ini Presiden Prabowo Subianto sedang berada di Malang, tepatnya di Desa Pakis, Kabupaten Malang. Presiden Prabowo ini menghadiri panen raya TNI dalam mendukung program ketahanan pangan nasional di Lanut AWD Saleh, Kabupaten Malang. Kehadiran Presiden menegaskan komitmen pemerintah untuk memperkuat kedaulatan pangan melalui kolaborasi lintas sektor sekaligus mendorong hilirisasi komoditas pertanian agar memberi nilai tambah bagi perekonomian. Dalam program tersebut, masing-masing matra TNI memiliki fokus pendampingan TNI Angkatan Darat mendampingi budidaya padi dan jagung, kemudian TNI Angkatan Laut mengembangkan kedelai, sedangkan TNI Angkatan Udara fokus pada pengembangan tebu. Sepanjang Januari hingga Juni 2026, TNI Angkatan Darat mendampingi sekitar 6,26 juta hektar lahan padi dengan memproduksi mencapai 19,2 juta ton beras atau lebih dari separuh target produksi nasional tahun ini. Sementara TNI AL mendampingi 2.432 hektar lahan kedelai, sedangkan TNI AU mengawal pengembangan lebih dari 236 ribu hektar lahan tebu yang diproyeksikan menghasilkan sekitar 1,36 juta ton gula. Lanut Abdurrahman Saleh di Malang menjadi salah satu contoh pengembangan tebu yang terintegrasi dari hulu hingga hilir. Selain menghasilkan gula, tanaman tebu juga diolah menjadi bioetanol, pupuk organik, hingga berbagai produk industri yang mendukung ketahanan energi nasional. Pemerintah menilai keberhasilan swasembada pangan hanya dapat dicapai melalui sinergi antara TNI, kementerian dan lembaga, pemerintah daerah BUMN, dunia usaha, akademisi, serta para petani. Sementara itu dari lokasi terpantau bahwa saat ini Presiden Prabowo sedang berbincang-bincang dengan para petani tebu, menyalami mereka. Demikian laporan saya Awang dari Malang kembali ada di Pro 3 Jakarta.

Kita ke berita dalam negeri lainnya, Komisi 4 Dewan Perwakilan Rakyat DPR RI meminta agar pemerintah melalui lembaga terkait untuk dapat memberikan kemudahan terhadap proses sertifikasi kekarantinaan, agar dapat mendongkrak ekspor komoditas nasional. Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI Abdul Haris Al-Mashari mengatakan, permintaan kemudahan terhadap kekarantinaan juga diharapkan menghentikan ketergantungan sertifikasi laboratorium dari negara tetangga akibat keterbatasan alat uji di dalam negeri. Komisi 4 DPR menilai kelengkapan laboratorium ketahanan pangan yang mencakup sektor tumbuhan, perikanan, peternakan, hingga bahan pangan dan pakan ternak sebenarnya sudah memadai. Berita mancanegara, sebanyak 29 negara menandatangani perjanjian di Shanghai pada Kamis kemarin untuk membentuk Organisasi Kerjasama Kecerdasan Buatan Dunia WIKO. Berdasarkan perjanjian tersebut, WIKO akan menjadi organisasi internasional antar pemerintah yang independen dan berkantor pusat di Shanghai. Perwakilan dari 29 negara termasuk Kazakhstan, Laos, Pakistan, Rusia, dan Indonesia turut menandatangani perjanjian itu, sehingga negara-negara tersebut menjadi negara anggota pendiri WIKO. Berita olahraga, pelatih tim nasional selancar Indonesia Dilan Amar mengatakan adaptasi terhadap karakter ombak di Jepang menjadi salah satu faktor penting untuk mendukung penampilan atlet pada Asian Games Aichi Nagoya 2026. Menurut Dilan, kondisi ombak akan menjadi tantangan utama bagi para peselancar Indonesia. Sehingga saat ini latihan dilakukan di sejumlah pantai di Bali yang dinilai memiliki karakter serupa dengan arena perlombaan di Jepang. Selain latihan teknik di laut, para atlet menjalani program penguatan fisik secara rutin. Dilan mengatakan latihan di laut dilakukan 5 kali dalam sepekan untuk menganalisa karakter ombak, sekaligus mengimplementasikan penerapan strategi.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Sore. Anda juga bisa mengakses portal dan WhatsApp channel kami rri.co.id. Ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hana Pratiwi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Perjalanan belum usai. Perebutan juara 3 Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan Prancis dengan Inggris di Stadion Miami, Amerika Serikat. Prancis harus mengubur mimpi ke semifinal setelah dihentikan Spanyol. Sementara Inggris gagal melewati hadangan sang juara bertahan, Argentina. Kini, dua raksasa Eropa kembali bertarung demi satu kesempatan terakhir untuk mengamankan posisi ketiga. Dengar bareng pertandingan perebutan juara 3 Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 19 Juli 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Mbak, minggir, mbak. Motorku melewati gitu loh, malah nongkrong di trotoar gimana toh mbak?
2: Loh, piye toh mas? Ya sih salah ya kamu. Wong aku jualan di sini dari tadi pagi ini loh, belum laku-laku.
1: Aku itu salah buru-buru loh mbak.
2: Lah motor kok lewat trotoar ya nggak bisa. Lah wong motor kok nyasar ke trotoar gimana sih mas?
1: Mbaknya juga dodolan ya di sini tuh ngapain loh mbak?
2: Ya mending dodolan daripada naik motor di trotoar.
3: Ini kenapa sih mas mbak kok pada ribut?
2: Ini loh, orang masnya ini, wong saya lagi jualan dari sini dari tadi pagi mosok diusir. Dia ini naik motor kan di trotoar. Ya salah no ya.
1: Alah, mbaknya ini loh banyak ngomong. Wong aku tuh mau lewat pakai motor loh malah diganggu.
2: Wong dodolan orang iso ngomong.
3: Sudah. Trotoar itu kan untuk pengguna jalan, bukan untuk motoran, bukan untuk jualan.
2: Lah terus aku harus jualan di mana no?
4: Trotoar itu khusus untuk pengguna jalan, bukan untuk jualan, apalagi kendaraan. Ngerti ya kan?
5: Indonesia menyapa sore.
6: Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman PKP mencatat penyaluran rumah subsidi menunjukkan peningkatan yang signifikan hingga pertengahan Juli 2026. Kementerian Komunikasi dan Digital Kemkomdigi menilai persaingan kecerdasan buatan global telah mengalami pergeseran. Wamenkomdigi Nezar Patria menyebut pergeseran terjadi dari pengembangan aplikasi menuju penguasaan infrastruktur pendukung AI. Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat Brigjen TNI Doni Pramono menyatakan TNI AD membentuk tim investigasi profesional untuk menangani insiden ledakan di gudang amunisi Madiun. Tiga informasi tersebut selengkapnya dapat Anda baca di laman kami rri.co.id.
5: Indonesia menyapa sore.
6: Kami menghadirkan Dialog Indonesia Menyapa bersama Densus.
0: Kita ikuti Dialog Khusus Kerjasama Radio Republik Indonesia Program 3 dengan Densus 88.
6: Dengan topik sinergi digital merajut keterhubungan media untuk menangkal radikalisme ekstrem. Keterhubungan media dapat menangkal radikalisme ekstrem melalui kolaborasi strategis dalam menyebarkan narasi damai, verifikasi fakta bersama, dan penguatan literasi digital masyarakat. Di tengah masifnya penyebaran paham radikal secara daring, media massa tidak lagi bisa bekerja secara sendiri. Diperlukan sinergi yang kuat antara media arus utama, media sosial, komunitas lokal, dan pemerintah untuk menutup ruang gerak penyebaran ideologi ekstrem. Dan untuk memperbincangkan hal ini lebih jauh, saat ini kami telah bersama dosen Humas Pemerintah Prodi Humas Vkom Unpad, FX Ari Agung Prastowo. Selamat sore, Pak Ari.
7: Sore, Mbak Hana.
6: Pak Ari, sebagai akademisi dan juga pakar humas pemerintah ini, bagaimana melihat tren pemanfaatan media digital dan juga media sosial oleh kelompok radikal saat ini dalam menyebarkan pengaruh mereka?
7: Ya, rupanya mereka cukup adaptif dengan perkembangan teknologi komunikasi saat ini ya, Pak Hana. Sehingga kemudian mereka betul-betul memanfaatkan teknologi untuk bisa menyebarkan paham-paham radikalisme di Indonesia. Yang sangat mengkhawatirkan adalah justru banyak anak-anak di bawah umur yang terpapar

0: media sosial ya Pak Ari ya?
1: Ya, bisa dikatakan demikian. Karena tadi kita kita kalah kalah cepat. Mereka sudah membangun 1000 percakapan terkait dengan paham-paham yang mereka ajarkan. Kita masih membangun 20 percakapan yang berkualitas di media sosial. Nah, ini menjadi tantangan utama saat ini, saya kira.
0: Oke, nah terkait juga topik kita hari ini tentang sinergi digital ini Pak Ari, seperti apa bentuk keterhubungan atau kolaborasi yang ideal antara media konvensional, arus utama dengan platform media sosial untuk membendung narasi radikal tersebut?
1: Ya, saya kira ini menjadi tantangan tersendiri di era digital saat ini, tentunya dengan pemahaman paradigma komunikasi yang saat ini terjadi, paradigma komunikasi digital maksud saya, kita tetap harus menekankan aspek hubungan ataupun relationship antara media digital maupun dengan media konvensional saat ini. Karena memang adanya banjir informasi atau saya menyebutnya tsunami informasi yang tidak terbendung di media digital saat ini, itu justru menjadi peluang untuk kembalinya media konvensional meraih kepercayaan publik. Media konvensional juga bisa menjadi sebuah sumber informasi, media sumber informasi menjadi preferensi utama dari publik itu sendiri di tengah munculnya polarisasi di media digital. Maka kalau saya boleh mengatakan, ya mari kita melakukan tadi konvergensi antara media digital dengan media konvensional. Ya, harapannya tadi bahwa apa yang informasi yang memang ada di media digital itu dapat dilakukan proses verifikasi, dapat dilakukan proses analisa, sehingga kemudian apa yang sungguh terjadi itu bisa dikabarkan juga melalui media konvensional saat ini.
0: Baik juga.
1: Tantangan yang dihadapi saat ini persoalannya adalah masyarakat itu bisa mengkonsumsi, memproduksi, ataupun bisa mendistribusi informasi tanpa melalui proses seleksi. Itu yang menjadi persoalan utama di media digital saat ini, Mbak.
0: Baik, walaupun juga ada beberapa media konvensional begitu saat ini juga rata-rata semuanya sudah konvergen begitu ya Pak Ari ya?
1: Betul sekali, ya, betul sekali mereka sudah konvergen, hanya tadi ya saya mengatakan mungkin masih malu-malu begitu ya Mbak. Belum sepenuhnya mereka apa hadir melalui media digital untuk menyajikan informasi kepada publik itu sendiri.
0: Oke, nah bagi media sosial juga tantangannya adalah algoritma begitu ya, seringkali membuat pengguna ini terjebak dalam echo chamber, ruang gema. Bagaimana ini strategi humas atau mungkin media digital supaya memecah dinding tersebut supaya konten-konten perdamaian ini dapat masuk Pak Ari?
1: Nah ini betul sekali, persoalan echo chamber ataupun dari yang saya sampaikan polarisasi ya, ini bukan menjadi tanggung jawab individu, tidak menjadi tanggung jawab satu organisasi saja, tapi ini dibutuhkan yang namanya kolaborasi. Kolaborasi dengan pemerintah, dengan akademisi, dengan kementerian lintas sektor, katakanlah, dengan komunitas-komunitas yang peduli dengan aktivitas di media digital. Gitu ya. Ini perlu dilakukan untuk bisa menanamkan yang disebut dengan literasi digital di masyarakat. Ada peluang sebenarnya, karena saat ini menurut data dari Komdigi, cakap digital kita ini cenderung meningkat ya daripada tahun-tahun sebelumnya. Saya kira ini sebuah peluang untuk kita bisa melahirkan tadi apa, literasi digital di masyarakat dari empat aspek, misalkan dari culture, dari etik, kemudian dari safety, dan juga dari aspek penggunaan media digital yang lainnya tadi berkaitan dengan literasi digital itu sendiri.
0: Baik, Pak Ari nanti kami akan lanjutkan perbincangan ini tapi setelah jeda yang satu ini ya Pak Ari ya.
2: Kata tokoh dunia, jangan tanyakan pada diri Anda apa yang dibutuhkan dunia. Bertanyalah apa yang membuat Anda hidup. Kemudian kerjakan. Karena yang dibutuhkan dunia adalah orang yang antusias. Harold Whitman. Inspirasi sore.
0: Nah Pak Ari, sebagai dosen humas pemerintah, bagaimana menilai performa komunikasi publik pemerintah saat ini dalam menyajikan kontranarasi terhadap radikalisme di ruang digital? Apakah kontennya sudah cukup menarik untuk generasi muda begitu dibandingkan kreator-kreator yang suka ditemui di media sosial ini Pak Ari?
1: Nah ini dia, jadi memang sepertinya pemerintah juga harus melakukan refleksi

0: tas komunikasi publik yang sampai saat ini sudah dilakukan oleh pemerintah itu sendiri. Perlu perubahan secara serius dari komunikasi publik yang dilakukan oleh pemerintah. Perlu pemerintah dalam hal ini, kementerian, Pak Presiden, perlu menunjukkan yang disebut dengan leadership communication bagi publik. Ini menjadi persoalan, karena belum adanya empati yang ditimbulkan ataupun yang disampaikan oleh pemerintah saat ini terkait dengan setiap peristiwa, setiap fenomena yang terjadi di Indonesia saat ini. Justru yang ada adalah sebaliknya, bagaimana pihak-pihak yang berwenang saat ini, apakah kementerian ataupun lembaga negara yang lainnya, belum mampu menyuguhkan empati kepada publik, belum mampu menyuguhkan leadership komunikasi kepada publik itu sendiri. Sehingga menurut saya masih banyak pekerjaan rumah yang dimiliki oleh pemerintah berkaitan dengan komunikasi publik itu sendiri.
1: Baik. Nah, Pak Ari, formula konten seperti apa ini yang paling efektif di media sosial untuk merajut keterhubungan sekaligus juga mengedukasi masyarakat supaya tidak mudah terpapar paham ekstrim ini, Pak Ari? Karena juga kalau dilihat dari komunikasi publik begitu yang dilakukan lewat media sosial pemerintah begitu ya, ini juga sudah cukup adaptif dan kekinian ya, Pak Ari ya?
0: Ya, bicara tentang konten memang sudah cukup adaptif dan kekinian. Tetapi yang perlu dilakukan adalah bagaimana konten yang adaptif dan kekinian itu tepat sasaran, Pak Hana. Artinya bahwa pemerintah di sini ataupun pihak yang berwenang lain juga harus mampu melakukan segmentasi publik. Sehingga kemudian pemerintah bisa memilih media yang tepat yang bisa dilakukan. Misalkan pada anak-anak SD atau pada Gen Z, maka pemerintah harus hadir melalui games-games di ruang digital. Pada Gen Z, pemerintah bisa juga hadir melalui, katakanlah, sebut kalau saya belum menyebut medianya adalah TikTok. Begitu ya. Kepada generasi milenial, pemerintah bisa hadir menyajikan konten-konten yang tadi efektif dan juga atraktif melalui Instagram, katakanlah. Nah, ini kesungguhan ini yang harus dilakukan oleh pemerintah sendiri. Sehingga kemudian pesan-pesan yang kontra naratif berkaitan dengan radikalisme tadi bisa betul-betul sampai tepat sasaran, ya, dan kemudian bisa betul-betul mampu melakukan sebuah upaya persuasi kepada publik itu sendiri.
1: Oke, baik. Nah, Pak Ari, kan dari konten tersebut juga kadang mengundang komentar begitu ya, dari jurnalisme warga, nah, citizen journalism di media sosial. Apakah fenomena ini justru lebih banyak membantu menyebarkan perdamaian atau malah beresiko mempercepat penyebaran paham ekstrim begitu kalau tidak teredukasi, Pak Ari?
0: Nah, ini justru menariknya percakapan di ruang digital ya, Mbak Hana, saya kira. Bahwa ruang digital itu kan menyajikan komunikasi secara langsung, atau kita mengenalnya yang disebut dengan real-time interaction, gitu ya. Di sini justru pemerintah ataupun authority yang lain itu harus menggunakan ini sebagai momentum. Momentum untuk apa? Momentum untuk membangun hubungan dengan publik melalui ruang publik di media sosial tadi, ataupun tadi sebagai momentum untuk membuka ataupun membangun kualitas percakapan di media sosial. Jadi kualitas percakapan ini juga harus dijaga. Bahwa jangan-jangan selama ini radikalisme itu timbul karena memang tidak adanya kesadaran yang dimiliki oleh publik itu sendiri. Maka tadi perlu dibangun kualitas percakapan dengan intensitas yang tinggi antara pemerintah dengan publiknya, begitu. Jadi gunakan media sosial itu atau ruang publik di media sosial itu sebagai untuk membangun kualitas hubungan yang baik antara pemerintah dengan warga negaranya.
1: Baik. Kalau warganet ini terkadang suka komentar istilahnya begitu nyinyir ya, Pak Ari ya. Itu sebaiknya kita hide saja begitu atau memang langsung di-reply dengan konten yang lebih mengedukasi lagi. Sebaiknya seperti apa itu, Pak Ari? Karena khawatir juga tidak terbaca algoritma ya, Pak Ari ya, kadang konten seperti itu ya.
0: Ya, saya kira proses seleksi dalam membangun percakapan juga harus dilakukan oleh pemerintah gitu ya. Dalam arti proses seleksi tentunya harus melihat siapa yang memang berdialog dengan kita. Umumnya kan kemudian yang berdialog itu adalah bot gitu ya, atau robot, atau umumnya yang berdialog itu akun-akun fake begitu ya. Nah, ini yang kemudian juga harus ada proses seleksi di sini yang dilakukan, karena kita tadi bahwa media sosial yang ada itu justru juga menjadi sarana kita untuk berdialog, sarana kita untuk juga belajar, sarana kita juga untuk melibatkan partisipasi masyarakat. Saya kira tidak sedikit juga pandangan masyarakat di ruang publik yang ada di media digital berkaitan dengan bagaimana menanggulangi tadi narasi-narasi radikal yang berkembang di Indonesia. Justru ini suatu hal yang bagus saya kira, bagaimana kita menyerap aspirasi atau tadi belajar dari masyarakat secara langsung, sehingga kemudian ada keterlibatan tadi. Pentingnya dialog di media digital adalah bagaimana keterlibatan atau partisipasi publik untuk bisa mengatasi radikalisme di Indonesia.
1: Baik, jadi semacam langsung didengarkan begitu publiknya begitu ya, Pak Ari ya?
0: Betul sekali. Itu justru momentum yang baik, Mbak Hana.
1: Oke, baik. Berarti kalau nyinyir itu tidak masalah ya, Pak Ari ya? Ditanggapinya dengan tetap elegan saja atau seperti apa ini, Pak Ari?
0: Iya, saya kira kalau nyinyir itu juga memang bagian-bagian dari aspirasi yang memang tidak perlu kita tanggapi, begitu ya. Artinya kita masih punya pekerjaan rumah berkaitan dengan bagaimana membangun digital culture di Indonesia. Kita punya nilai-nilai Pancasila, kita punya nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika, yang di dalamnya juga diajarkan bagaimana menerima ataupun mendengarkan pendapat orang lain. Nah, ini kan ruang publik ya, ruang yang sangat terbuka saya kira di media digital gitu ya. Tetapi juga perlu diingat, kita juga harus belajar mendengarkan pendapat orang lain. Ini juga menjadi salah satu tantangan di Indonesia saat ini, bagaimana nilai digital culture kita ini juga belum optimal. Tetapi tadi, kita ada peluang untuk bisa membangun atau mengedukasi masyarakat melalui ruang digital.
1: Oke, tapi dari pengamatan Pak Ari, adakah contoh praktik komunikasi pemerintah atau media ini yang menurut Pak Ari berhasil menekan penyebaran narasi radikalisme? Faktor keberhasilannya seperti apa itu, Pak Ari?
0: Nah, ini dia. Faktor keberhasilan yang dilakukan oleh pemerintah saat ini, saya melihat bahwa pemerintah tidak hanya mengoptimalkan ruang digital, tetapi juga pemerintah dan pihak otoriti yang lain itu mulai mengenalkan pemahaman literasi ini di sekolah-sekolah, ya. Dan juga mulai melibatkan keluarga untuk menanggulangi paham radikalisme. Bagaimana pentingnya komunikasi di dalam keluarga, bagaimana pentingnya keterbukaan di dalam keluarga, itu juga menjadi pilihan utama yang saat ini sudah mulai dilakukan oleh pemerintah. Ya. Artinya bahwa di dalam keluarga itu sendiri juga kita membangun kesetaraan komunikasi antara ayah, ibu, gitu ya, dan anak-anaknya, gitu ya. Dan ini kemudian momentum ini dikomunikasikan melalui ruang digital, begitu. Sehingga kemudian masyarakat jadi mengetahui bahwa bisa jadi ruang digital itu masuk karena memang ada celah, gitu ya.
1: Oke, baik. Ya,
0: tetapi tadi kita juga tidak hanya bisa menyalahkan semata-mata masyarakat, begitu, yang kurang teredukasi, tetapi jangan-jangan memang kita sendiri juga tidak mampu mewujudkan kepedulian satu sama lain ataupun kalau istilahnya adalah warga jaga warga begitu ya.
1: Iya. Baik. Nah, Pak Ari, ini juga sudah ada pendengar yang ikut interaktif bersama kami. Kita ke Jakarta, ada Pak Roni. Selamat sore, Pak Roni.
2: Selamat sore, Mbak Hana Pratiwi, Pak Ari.
0: Selamat sore, Pak Roni.
2: Mau bertanya, Pak. Apabila masyarakat itu mengetahui tentang apa ya seperti itu radikalisme seperti itu, apakah ada ketika masyarakat itu mempunyai petunjuk itu apa ada jalur kanal untuk misalkan komunikasi gitu, telepon gitu, apa ada ya Pak ya? Untuk misalkan masyarakat akan memberikan petunjuk gitu ketika mengetahui tentang ada radikalisme dan seterusnya itu Pak.
1: Oh baik ya.
2: Ya.
1: Semacam call center begitu ya Pak Roni ya. Baik. Terima kasih Pak Roni di Jakarta. Silakan ditanggapi Pak Ari. Apakah memang masyarakat mengetahui ini radikalisme? Apakah ini petunjuk begitu kan? Jalurnya kemana begitu ya, Pak Ari membedakannya?
0: Iya, saya sebelum bicara tentang jalur ya, tapi saya tertarik bagaimana masyarakat ikut terlibat untuk menanggulangi radikalisme itu sendiri. Keterlibatan itu di dalam bentuk tidak hanya langsung melaporkan. Misalkan dalam hal ini call center Polri itu berapa 110, katakanlah begitu ya. Tetapi tidak hanya langsung ke call center tadi, tapi bagaimana juga ada keterlibatan masyarakat untuk hadir berdialog dengan orang-orang yang sudah mulai terpapar paham radikalisme. Ada ruang diskusi yang harus kita bangun kembali di masyarakat. Dulu kita mengenal yang namanya pos ronda begitu ya. Mungkin sampai sekarang masih ada pos ronda itu, tetapi sepertinya ruangnya sudah bergeser gitu ya. Karena justru dulu adalah pos ronda itu menjadi ruang dialog yang sangat mendasar di masyarakat gitu ya, yang kemudian bisa berbagi informasi, sharing satu sama lain, dan yang paling penting adalah bagaimana kita juga mengenal tetangga satu sama lain. Jangan-jangan ya tadi paham radikalisme itu timbul karena satu sama lain tidak saling peduli gitu. Nah, disinilah kemudian peluang saya kira bagi Pak Roni dan masyarakat yang lain untuk turut serta berpartisipasi menanggulangi paham ini. Dan tadi ya, saya melihat bisa saja paham radikalisme itu muncul bukan karena ajarannya, tetapi bisa juga paham itu muncul atau radikalisme itu kemudian dianut oleh seseorang karena seseorang itu mengalami sebuah kekecewaan, gitu. Atau seseorang itu mengalami sebuah ketidakpastian, ya, di mana tidak ada informasi dari pemerintah terkait dengan kondisi bangsa ini, tidak ada empati, ataupun negara tidak hadir di ruang digital tadi, sehingga tidak ada kedaulatan di ruang digital tadi, atau tadi tidak adanya kepedulian masyarakat satu dengan yang lainnya. Ya, ini yang kemudian menjadi tantangan tersendiri. Tetapi berkaitan dengan call center, saya kira ini menarik. Tentunya selain tadi bahwa Polri juga memiliki call center ya, bisa saja kemudian ini menjadi masukan bagi pemerintah untuk membuat sebuah call center khusus penanganan langsung paham radikalisme di masyarakat. Tetapi ya tadi kalau masukan saya adalah bagaimana ada ruang publik yang dibangun di masyarakat itu sendiri.
1: Baik, Pak Ari, nanti kami juga akan lanjutkan perbincangan ini begitu ya, bagaimana cara mengukur keberhasilan kampanye komunikasi publik, tapi setelah jeda dari reporter kami terkait kabar bursa dan rupiah.
3: Kabar bursa dan rupiah terkini, Pro 3 RRI.
1: Indeks harga saham gabungan IHSG ditutup menguat pada perdagangan hari ini. Pada akhir sesi 2, IHSG berada di level 6.175,53 atau naik 67,33 poin. Bersama reporter Namira Kaguma. Namira, seperti apa update-nya?
4: Ya, baik Hana dan pendengar. Memasuki penutupan perdagangan hari ini, indeks harga saham gabungan atau IHSG berakhir menguat. IHSG ditutup di level 6.175,53 atau naik 67,33 poin, setara 1,1%. Sepanjang perdagangan, indeks sempat menyentuh posisi terendah di level 6.079,32 setelah pada awal perdagangan dibuka menguat ke level 6.112,84. Pergerakan IHSG hari ini didominasi dengan 349 saham menguat, 261 saham melemah, dan 187 saham stagnan. Tim analis menilai penguatan IHSG ditopang sentimen positif dari dalam negeri, meski bursa regional Asia cenderung bergerak melemah. Pelaku pasar merespon positif keputusan SMC yang mempertahankan peringkat kredit Indonesia di level BBB atau kategori layak investasi. Penilaian tersebut dinilai memberikan harapan terhadap kepercayaan besar pada perekonomian dalam negeri. Sentimen positif juga datang dari investor asing yang pada perdagangan sebelumnya mencatat aksi beli bersih di pasar reguler sebesar 283,41 miliar rupiah. Meski aliran dana asing masih terbatas, kondisi tersebut dinilai memberikan sentimen positif bagi pasar keuangan domestik. Pendengar, sepanjang perdagangan hari ini, nilai transaksi saham tercatat mencapai 15,85 triliun rupiah, sementara volume perdagangan mencapai 28,7 miliar lembar saham dengan frekuensi lebih dari 2 juta kali transaksi. Dengan demikian, IHSG mengakhiri perdagangan Jumat ini dengan penguatan di level 6.175,53. Sekian perkembangan pasar keuangan hari ini. Informasi lengkapnya dapat Anda baca melalui laman resmi kami, rri.co.id. Dari Jakarta, Namira Kaguma, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kabar bursa dan rupiah terkini, Pro 3 RRI. Warta Nusantara.
1: Kita bergeser ke pintu nih, peringatan Hari Anak Nasional.
5: Program Kampung Ramah Perempuan dan Perlindungan Anak ini bertujuan
3: informasi serta peristiwa aktual dan terlengkap dari seluruh Nusantara, dari Aceh sampai Papua, dari Miangas hingga Pulau Rote.
1: Memperingati Bulan Lingkungan Hidup Sedunia, sebanyak puluhan pohon ditanam dan aksi bersih lingkungan dilakukan di kawasan di daerah aliran sungai Das Ciliwung, Jakarta Timur.
3: Warta Nusantara hadir setiap hari pukul 5.20 waktu Indonesia Barat, pukul 12.15 waktu Indonesia Barat, dan pukul 17.15 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia. Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Indonesia menyapa sore.
1: Nah Pak Ari, kami akan melanjutkan ya perbincangan ini, tapi sebelumnya kita akan ke Cirebon. Terlebih dahulu ada Ibu Indra yang telah bergabung. Selamat sore Ibu Indra.
6: Selamat sore Mbak Hana Pratiwi dan Pak Ari. Ya,
1: ya betul Bu
0: Indra. Selamat sore Bu Indra.
6: Iya, ini bagaimana ya kalau justru anak-anak ini terpapar radikalisme itu dari medsos. Mereka memang sedang dalam keadaan apa galau begitu, dan di medsos ada ajakan untuk berjihad, membela negara, menjadi muslim sejati, yang itu membuat mereka merasa berarti lalu percaya begitu saja. Kalau kami nasihati malah kami dianggap yang ketinggalan berita dan kurang pengetahuan. Nah, caranya bagaimana untuk menyadarkan itu, karena medsos ini, aduh, unggahan-unggahannya juga banyak sekali berseliweran yang hok-hok begitu. Mohon kami bisa berusaha untuk ikut berpartisipasi dalam mengurangi radikalisme ini. Terima kasih Pak Arif. Terima kasih Mbak Hana Pratiwi.
1: Terima kasih Bu Indra atas pertanyaannya. Selamat sore. Ini berarti pada dasarnya masyarakat ini juga peduli begitu ya Pak Ari ya, untuk wah bagaimana ini kalau ada anak terpapar radikalisme dari media sosial, mereka memang sedang keadaan galau begitu. Apakah itu juga menjadi pintu ajakan seperti itu malah Pak Ari?
0: Ya, ya betul sekali. Tadi saya bilang bahwa jangan-jangan paham radikalisme itu masuk ketika seseorang sedang dalam tidak kondisi yang baik-baik saja, begitu. Tadi mengalami kekecewaan, gitu ya, atau tadi tidak memiliki hubungan yang baik dengan teman-teman di sekitarnya. Maka tadi untuk menjawab Bu Indra tadi, saya senang sekali Bu Indra, tadi karena memang partisipasi masyarakat justru yang paling utama, membangun komunikasi atau membangun momentum komunikasi di dalam keluarga itu adalah menjadi salah satu kunci utama menangkal paham radikalisme bagi anak-anak kita, Bu Indra. Maka saya punya 4 hal yang saya kira kita bisa laksanakan bersama-sama ya, Bu Indra dan Bapak-Ibu yang lainnya, pendengar RRI, begitu ya. Jadi bagaimana kita membuat sebuah keterbukaan di dalam keluarga? Artinya keterbukaan, kita juga terbiasa untuk melibatkan anak-anak berkomunikasi, sharing dengan apa yang memang terjadi di keluarga itu sendiri. Ini menumbuhkan trust anak-anak, bahwa anak-anak juga dilibatkan dalam proses pertumbuhan keluarga itu sendiri. Lalu kemudian bagaimana juga kita membangun kesetaraan. Ya. Di dalam komunikasi, kesetaraan itu penting. Ya. Jangan kemudian karena kita ayah, karena kita ibu, dan mereka anak, lalu kemudian kita menekan anak-anak kita. Ya, tanpa kemudian memberikan ya tadi tempat yang setara di dalam komunikasi. Karena partisipasi komunikasi di dalam keluarga itu kesetaraan juga menjadi kunci. Dan yang tidak kalah penting adalah tadi bagaimana kita mendengarkan keluh kesah anak-anak itu sendiri. Ya, saya kira mendengarkan itu bisa di meja makan atau kita juga bisa mendengarkan pada saat mengantar anak-anak kita ke sekolah, gitu ya. Ini momentum-momentum yang kita ciptakan, momentum-momentum yang kita bangun, dan tidak harus mahal, tidak harus kemudian liburan bersama setiap saat, begitu ya. Saya kira, tetapi justru tadi membangun sesuatu yang sederhana di dalam keluarga, tadi melalui jamuan makan bersama ataupun mengantar anak di sekolah ke sekolah, maksud saya. Dan itu momen kita tadi mendengarkan kepada anak-anak dan kita betul-betul membuat atau memberikan ruang untuk anak-anak bercerita apa yang mereka alami dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang tidak kalah penting adalah empati kepada anak-anak. Tentunya anak-anak juga di sekolah mengalami persoalan tersendiri, apakah persoalan akademik atau apakah persoalan hubungan dengan teman-temannya. Nah, ini yang kemudian kita tadi harus kita dengarkan, kemudian kita berempati terhadap apa yang mereka alami, dan kita juga tadi bisa berdialog dengan mereka, memberikan solusi-solusi apa yang terjadi di kehidupan sehari-hari yang tepatnya yang mereka alami. Jadi, betul-betul komunikasi di dalam keluarga itu, ya saya menyebutnya antivirus ya, untuk bisa menangkal paham radikalisme, Mbak Hana dan Bu Indra.
1: Baik. Nah Pak Ari, tapi terkait juga keberhasilan dari kampanye komunikasi publik ini dalam mencegah radikalisme ekstrim, ini bagaimana cara mengukurnya? Parameternya seperti apa ini Pak?
0: Ya, sebelum saya bicara tentang parameter atau indikator pengukuran ya, yang paling penting di sini adalah komunikasi itu bukan hanya sekedar pesan. Komunikasi itu bukan sekedar isi apa yang akan disampaikan, tetapi komunikasi itu juga bagaimana cara menyampaikannya. Ini penting. Karena tadi, menyampaikan anak-anak di TK, menyampaikan anak-anak di SD, menyampaikan pesan anti-radikalisme ke anak-anak kuliah, tentunya caranya akan berbeda. Gitu ya. Nah, ketika kemudian tadi kita memanfaatkan ruang digital di dalam melakukan campaign anti-radikalisme, tentunya kita juga bisa melihat aspek-aspek atau indikator-indikator yang paling utama adalah bagaimana engagement-nya itu sendiri. Tadi, bagaimana interaksi antara kita, katakanlah, yang membuat konten dengan publik atau dengan masyarakat atau dengan netizen. Ya. Apakah ini salah satu alat ukur apakah pesan anti-radikalisme itu bisa diterima dengan baik atau tidak oleh masyarakat. Yang paling sederhana kemudian adalah apakah bertambah jumlah followers kita gitu ya, di ruang digital tadi, di media-media digital yang kita miliki, di media-media sosial yang kita miliki, atau yang sederhana lagi apakah likes-nya lebih banyak gitu ya, apakah mereka melakukan retweet atau repost terhadap konten-konten kita. Itu adalah salah satu indikator-indikator sederhana yang bisa kita lakukan untuk tadi ya melakukan evaluasi aktivitas komunikasi publik di ruang digital, termasuk bagaimana kita juga idealnya bisa mengukur secara berkala bagaimana sentimen publik terkait dengan kesan yang kita kirimkan terkait dengan lembaga kita, terkait dengan aktivitas kita. Nah, sentimen publik ini ada di mana? Saya kira saat ini sudah banyak tools yang bisa, yang menyediakan bagaimana bisa mengukur sentimen publik di ruang publik dalam bentuk media sosial tadi.
1: Baik. Nah, Pak Ari, rekomendasi Pak Ari sendiri untuk mahasiswa komunikasi atau mungkin calon praktisi humas ini dalam menghadapi tantangan komunikasi terkait radikalisme ekstrim. Seperti apa itu, Pak?
0: Ya, kalau rekomendasi saya sendiri, ya tadi ya, mari kita melakukan, apalagi untuk praktisi humas tadi, ada tiga hal yang perlu kita lakukan bersama-sama. Mari kita sama-sama menginformasikan apa yang terjadi di masyarakat. Artinya, kita berusaha melakukan ataupun yang saya sebut dengan informing people. Ya. Kita harus betul-betul menyajikan informasi kepada masyarakat, sehingga kemudian mereka tersadarkan, oh ternyata paham radikalisme itu tidak cocok dengan budaya kita. Ternyata paham radikalisme ini tidak cocok dengan Bhinneka Tunggal Ika di negara kita. Nah, ini informasi ini untuk membangun kesadaran itu penting. Yang kedua, bagaimana kita juga harus melakukan upaya persuasi. Nah, persuasi ini dilakukan sebagai salah satu bentuk kepedulian tadi, ya, kita kepada sesama. Bagaimana kita betul-betul hadir di ruang publik, bagaimana kita juga mengajak masyarakat untuk berpartisipasi mengatasi radikalisme ini bersama-sama. Dan yang tidak kalah pentingnya, yang terakhir, bahwa aktivitas komunikasi yang kita lakukan, aktivitas kehumasan yang kita lakukan, itu sungguh bisa membangun rasa kepedulian yang satu dengan yang lainnya. Ini yang tidak kalah penting. Ya tadi, momentum warga jaga warga, tetangga jaga tetangga, ini harus kita bangun, sehingga sungguh-sungguh kita tahu bahwa bagaimana kondisi warga di sekitar kita, bagaimana kondisi tetangga di sekitar kita. Jika mereka mengalami kesulitan-kesulitan, kita merupakan garda terdepan yang membantu mereka. Sehingga kemudian paham-paham radikalisme itu tidak mudah masuk ke mereka. Karena tadi, saling peduli satu sama lain. Jadi itu yang bisa dilakukan oleh mahasiswa ataupun praktisi komunikasi ataupun kehumasan di Indonesia.
1: Baik. Tapi kalau terkait strategi komunikasi pemerintah, pesan kontra radikalisme, itu apakah tidak terkesan menggurui atau mungkin bersifat propaganda ini, Pak Ari?
0: Nah, ini yang tadi ya, poinnya yang tadi saya sampaikan. Bahwa komunikasi itu bukan sekedar pesan, tetapi bagaimana cara mengatakannya. Artinya bahwa kita harus lebih atraktif gitu ya. Tadi pentingnya mengetahui siapa yang akan kita ajak bicara, siapa lawan bicara kita. Apakah kita akan berbicara dengan anak-anak usia 5 tahun sampai 10 tahun, apakah kita akan berbicara dengan anak-anak 15 sampai 20 tahun. Nah, ini kemudian pesannya menyesuaikan. Ya, visualisasinya juga menyesuaikan. Ini penting saya kira. Ya, termasuk juga apakah bentuk medianya dalam bentuk video, apakah bentuk medianya dalam bentuk e-poster, itu juga harus kita sesuaikan.
1: Ya. Oke, baik Pak Ari. Nanti juga kami akan tanyakan juga peran dari media sosial ini seperti apa harus dilibatkan dalam sistem deteksi dini, early warning systemnya. Tapi setelah jeda dari Ruang Gatekeeper berikut Pak Ari.
3: Kilas Berita.
7: Komisi 9 DPR RI meminta pemerintah terus memperkuat perlindungan hukum bagi pekerja migran Indonesia, khususnya mereka yang bekerja di luar negeri secara non-prosedural. Anggota Komisi 9 DPR RI Irma Suryani Caniago menilai, langkah tersebut penting agar para pekerja tetap memperoleh hak dan keadilan saat menghadapi persoalan di negara penempatan. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.go.id.
3: Berita Pro 3 Jaringan Berita Nasional Indonesia menyapa sore.
1: Baik, Pak Ari mungkin dapat menyampaikan pesannya sekaligus juga sejauh mana ini media sosial harus dilibatkan dalam sistem deteksi dini untuk memantau pergerakan paham radikalisme ekstrim yang ada di Indonesia.
0: Ya, selama ini kita mengenal media monitoring itu hanya di media konvensional. Tetapi seiring berjalannya waktu, justru media sosial saat ini juga bisa menjadi bagian dari upaya media monitoring itu sendiri. Ya, artinya melalui platform-platform media sosial ataupun media-media digital, kita bisa mengetahui situasi yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Ya, ini yang perlu kita lakukan. Artinya bahwa upaya media monitoring itu juga harus dilakukan secara berkala di ruang publik media digital ini, sehingga kemudian kita bisa melakukan katakanlah proses investigasi melalui ruang media digital ini, kita sehingga tahu bahwa posisi penyebaran paham radikalisme ini sudah ada di mana atau sudah sampai mana atau siapa saja yang berpotensi terpapar. Nah, ini kan yang kemudian harus kita tahu, sehingga kemudian kita bisa membuat sebuah narasi tunggal untuk melakukan kontra narasi paham-paham radikalisme itu sendiri. Nah, ini penting. Media monitoring secara berkala melalui media sosial ini harus dilakukan.
1: Baik, Pak Ari, semoga juga memang kolaborasi berbagai media ini, konvensional, digital, begitu ya, lalu juga warganet tadi, citizen journalism, ini dapat mengurangi begitu, bahkan tidak adanya lagi paham radikalisme begitu ya di Indonesia. Terima kasih nih Pak Ari telah menyampaikan perspektif dan juga analisisnya kepada Pro 3 RRI. Selamat sore Pak Ari.
0: Selamat sore Mbak Hana, terima kasih.
1: Dosen Humas Pemerintah Prodi Humas Fikom Unpad FX Ari Agung Prastowo berbicara terkait sinergi digital merajut keterhubungan media untuk menangkal radikalisme ekstrim.
3: Demikian telah kita ikuti dialog khusus kerjasama Radio Republik Indonesia Program 3 dengan Densus 88.

0: Indonesia Menyapa Sore.
1: Kami juga akan hadirkan informasi terkait Presiden Prabowo Subianto memimpin kegiatan panen raya serentak di kawasan Lanut Abdurrahman Saleh dalam rangka mendukung program ketahanan pangan nasional. Seperti apa situasi terkininya?
0: Breaking News.
2: Yang saya hormati pimpinan daerah yang hadir, Gubernur Jawa Timur, Saudari Kofifah Indar Parawansa, beserta jajaran Forkopimda Provinsi Jawa Timur, Bupati Malang, Saudara Sanusi, Bupati Nganjuk, Saudara Marhain Jumadi, Wali Kota Malang, Saudara Wahyu Hidayat, Wali Kota Batu, Saudara Nur Rohman, Direktur Utama Perum Bulog, Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Ahmad Rizal Ramdhani. Yang saya hormati para pimpinan perusahaan BUMN dan swasta, para peserta yang hadir melalui video conference di 42 titik Kodam, Kodarela, dan Lanut, para rektor IPB dan Universitas Brawijaya, para tokoh agama, para alim ulama yang saya hormati, para kelompok tani, para petani, para penyuluh pertanian. Oh ya, tadi hadir di sini juga rektor Institut saya ulangi, Kepala Pusat Penelitian Perkebunan Gula Indonesia, Saudara Akmal Agustira. Tadi yang kita hormati Wakil Rais Suriah PWNU Jawa Timur, Kiai Haji Abdul Matin Jawahir, Ketua Tanfidiyah PWNU Jawa Timur, Bapak Kiai Haji Abdul Hakim Mahfud Gus Kikin, Ketua Dewan Pembina Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia, APTRI, Saudara Muhammad Arum Sabil. Coba buka topimu. Enggak apa-apa, saya juga mulai botak, jadi saya pakai kopiah. Mikirin petani tebu ya, botak. Ketua Asosiasi Produsen Spiritus dan Etanol Indonesia, Saudara Giovanni. Pengurus Bidang Hukum dan Advokasi Kontak Tani dan Nelayan Andalan, Saudara Ahmad Prayogo. Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Gula Indonesia, Saudara Yonatan. Ketua Umum Asosiasi Petani Tebu Republik Indonesia, Saudara Fakhrudin Rosyid. Perwakilan Kelompok Tani Tebu Jawa Timur, Saudara Abdul Mujib. Ini anak buahnya Arum. Kok wajibin botak semua ya? Pengurus Asosiasi petani tebu Indonesia harus botak semua ya. Ah, perwakilan kelompok tani padi Jawa Timur, Saudara Ngateman. Oh, enggak botak. Oke, terima kasih. Perwakilan kelompok tani kedelai Jawa Timur, Saudara Puji Sentosa dari Pandean, Nganjuk. Ah. Baik, saudara-saudara sekalian. Saudara-saudara yang berada di titik-titik melalui VCON, saya tidak sebut satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat. Sebagai insan yang bertakwa, marilah kita tidak henti-hentinya memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Maha Besar, Tuhan Maha Kuasa, yang memiliki sekalian alam. Hanya kepada-Nya lah kita berdoa, dan hanya kepada-Nya lah kita memohon pertolongan. Kita bersyukur atas segala kebaikan, karunia, berkah, dan kedamaian yang diberikan kepada kita. Atas kesehatan dan nafas yang masih diberikan sehingga kita dapat berkumpul sore hari ini dalam acara yang sangat membanggakan dan membahagiakan, yaitu panen raya TNI dalam rangka mendukung program ketahanan pangan nasional. Saya ucapkan selamat atas terselenggaranya panen raya TNI terintegrasi yang dilaksanakan serentak di 43 titik di seluruh Indonesia. Kegiatan ini menunjukkan bahwa ketahanan pangan bukan hanya urusan Kementerian Pertanian, tetapi merupakan gerakan nasional yang melibatkan seluruh kekuatan bangsa. Saya sangat menghargai semangat persatuan, kolaborasi, dan gotong royong dari seluruh komponen bangsa. Dua bulan lalu, tepatnya 16 Mei 2026, kita menyaksikan panen raya jagung bersama Polri. Hari ini kita menyaksikan panen raya TNI. Ada tebu, ada kedelai, ada padi. Ini menunjukkan bahwa TNI dan Polri tidak hanya merupakan penjaga pertahanan dan keamanan negara, tapi TNI dan Polri adalah bagian yang tidak bisa dipisahkan dari rakyat Indonesia. TNI dan Polri adalah anak kandung rakyat. TNI dan Polri harus selalu bersama rakyat, di tengah-tengah rakyat. Kesulitan rakyat adalah kesulitan TNI dan Polri. Selama ada rakyat yang hidupnya susah, itu adalah kewajiban semua komponen untuk bersatu, untuk bahu-membahu, berbuat langkah-langkah yang benar, langkah-langkah yang besar, langkah-langkah yang nyata untuk mengatasi kesulitan-kesulitan rakyat itu. Saya bangga hari ini, dan saya bangga beberapa minggu-minggu ini saya melihat kerja keras semua unsur, menteri-menteri, Panglima, Kapolri, semua unsur bekerja dengan gesit, tidak istirahat. Banyak pejabat tinggi negara, menteri-menteri, kepala badan, terus terang saja yang ambruk masuk rumah sakit karena kerja keras. Kita mengejar sasaran-sasaran. Kita sadar bahwa rakyat sudah terlalu lama mengalami kehidupan yang tidak selayaknya dialami oleh negara besar dan negara kaya seperti kita. Sehingga pemerintah yang saya pimpin bertekad untuk berbuat yang terbaik untuk menggapai sasaran yang tertinggi dalam waktu yang secepat-cepatnya. Kita tidak mau menjadi bangsa yang santai. Kita akan buktikan kepada dunia bahwa bangsa Indonesia sedang bangkit dengan kekuatan kita sendiri. Berkali-kali pendiri-pendiri bangsa kita mengajarkan kepada kita bahwa percayalah kepada kekuatan kita sendiri. Tidak ada bangsa lain yang kasihan sama kita. Tidak ada bangsa lain yang kasihan sama kita. Ratusan tahun mereka datang mengambil kekayaan kita. Dan sampai hari ini pun ada negara-negara yang selalu ingin ambil kekayaan kita dan membiarkan rakyat kita miskin. Itu kita tidak terima. Karena itu, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada semua unsur. Semua unsur. Kita bahu-membahu. Saya mengajak semua kekuatan, sudah, bersatulah. Bersatulah untuk bangsa dan rakyat kita. Bersatulah untuk anak-anak dan cucu kita. Bersatulah untuk mengamankan, menguasai kembali semua kekayaan bangsa Indonesia. Supaya rakyat kita bisa menikmati kekayaan tersebut. Kita akan dilawan, tapi itu risiko. Ratusan tahun kita ingin merdeka. Ratusan tahun kita ingin hidup baik. Ratusan tahun. Dan kita merdeka melalui perjuangan. Melalui darah, keringat, dan air mata. Kita tidak mau memusuhi siapa saja. Saya katakan, kita mau bersahabat dan semua kekuatan semua negara. Tapi kita sadar sekarang bahwa kita harus kompak. Kita harus bersatu. semua unsur, terutama mereka yang dipilih rakyat, terutama mereka yang digaji oleh rakyat, terutama mereka dalam pemerintahan, dalam birokrasi, dalam BUMN-BUMN. Kita tidak mau toleransi kepada mereka yang dipercaya oleh rakyat, yang digaji oleh rakyat, tapi melaksanakan kebijakan-kebijakan dan tindakan-tindakan yang merugikan rakyat. Apalagi mencuri uang rakyat. Kita tidak toleransi. Saya tidak toleransi. Sebagai presiden yang dipercaya rakyat, saya tidak akan ragu-ragu. Saya terima kasih. Target kita swasembada pangan sudah kita capai. Sekarang swasembada energi kita sedang menuju. Swasembada air sedang kita rintis. Sehingga semua rakyat kita punya akses kepada air bersih dan air untuk tanaman. Kita sedang mengadakan penertiban besar-besaran terhadap semua kegiatan-kegiatan yang ilegal. Penyelundupan, kegiatan tambang ilegal, kegiatan perkebunan ilegal, kegiatan perikanan ilegal, permainan-permainan dagang yang ilegal, pekerjaan kita besar, tapi insya Allah dengan tekad, dengan hati, dengan kehendak, kita akan mencapai yang kita inginkan. Tadi Menteri Pertanian menyampaikan kepada saya bahwa sudah 12 tahun tidak ada peremajaan tebu. 12 tahun. 12 tahun. Kita sekarang akan meremajakan semua tebu yang kita miliki. Menteri Pertanian melaporkan kepada saya, program kita sekarang adalah 100 ribu hektar per tahun. Dan dengan demikian akan dicapai dalam 4 tahun. Tapi setelah saya tanya lagi ke beliau, dengan gagah dan berani beliau mengatakan, "Pak, kita bisa dalam 2 tahun." Tapi saya bilang, "Bagus. Tapi jangan masuk rumah sakit, Menteri Pertanian." Janji 2 tahun tapi you enggak masuk rumah sakit. Negara dan bangsa masih butuh kau. Ya, menteri-menteri, jenderal-jenderal jangan ambruk. Kalau mau ilmu nanti saya kasih ilmu. Tentara itu pintar cari waktu istirahat, ya. Upacara aja bisa tidur. Nah, itu. Ini lulusan Akademi Militer, Akademi Polisi, ini semua punya ilmu-ilmu itu semua. Di kelas tidur. Tapi sekarang enggak, itu zaman dulu. Zaman kalian kan enggak tidur di kelas kan? Hah? Enggak kan? Karena gizi sudah bagus. Jadi kita akan percepat dan semua usaha kita akan kerja keras. Tapi sekarang hasil-hasil sudah mulai kita lihat. Menteri Keuangan melaporkan kondisi ekonomi kita bagus. Di tengah dunia yang susah, di tengah perang di mana-mana, kita masih lumayan. Kita kemarin berhasil mulai produksi, mulai pembangunan blok gas salah satu yang terbesar di kawasan kita. Setelah 28 tahun mangkrak, kita hidupkan. Sebelumnya kita berhasil menjadi negara pertama di dunia yang menghasilkan B50. Kita sekarang hasilkan solar dari kelapa sawit. Jadi dari mulai bulan Juli ini kita tidak impor solar lagi dari luar negeri. Lebih baik uang itu beredar di Indonesia. Dinikmati oleh petani-petani sawit di seluruh Indonesia. Dan hari ini saya dipaparkan, dikasih lihat tadi. Saya minta maaf tadi saya lama melihat pameran. Itu ada tadi. Sudah mulai kita mampu menuju E10. Etanol 10. Jadi nanti bensin bisa dicampur dengan 10% etanol. Tapi tadi para petugas mengatakan kita bisa sampai E20. Butuh pabrik. Tadi pabriknya yang baru kita miliki baru satu pabrik. Tadi saya putuskan kita akan bangun minimal 30 pabrik. Kalau perlu sampai 50 pabrik. India sudah E20. India sudah E20. Brazil sudah E100.

Terus, ya kan? Indonesia jelek, Indonesia apa? Indonesia gelap. Kalau pakai kacamata gelap, ya gelap terus. Tiap bulan Indonesia akan kolaps. Juni kolaps. Ini udah Juli. Juli kolaps. Agustus. Kolaps aja tuh. Mikirnya mikir kolaps. Ya kan? Biar aja tuh. Kalau di tentara itu ada istilah. Tinggalkan. Beri tanda. Ya kan? Kita jalan terus. Kita bekerja dengan semangat gembira, semangat optimis. Orang berani itu gembira. Orang berani itu optimis. Orang sedih duduk di kamar aja. Sedih. Sebentar lagi kita sudah punya motor nasional. Saya akan launching berapa minggu ini. Motor listrik nasional. Saya berharap nanti petani-petani kita minimal naik motor. Motor listrik. Ya. Siapa tahu ada yang pakai mobil semua nanti. Tapi ada beberapa petani yang sudah lapor ke saya. Dia sekarang sudah libur ke Hong Kong. Saya senang, ya kan? Nah, ini bagus. Yang bikin pidato tertulis cukup pendek. Saya sudah sampai paragraf 5. Kalau paragraf 6, ucapkan terima kasih. Jadi, tapi saya sudah bicara semua itu. Saudara-saudara, kita optimis, kita canangkan cita-cita kita setinggi langit. Indonesia akan jadi negara makmur. Kita tidak mau bodoh lagi. Kita ramah dibilang lemah. Ya, kita baik dibilang bodoh. Ya sudahlah. Ya sudahlah, ya. Kita bersahabat mau datang ke Indonesia, monggo. Dan semua orang, banyak orang asing senang kalau ke Indonesia. Kita ini bangsa yang ramah. Tapi kita sekarang mau jadi bangsa yang bangkit. Saudara-saudara. Kita akan punya motor buatan anak-anak Indonesia. Kita akan punya mobil buatan anak-anak Indonesia. Sekarang TNI dan Polri sudah pakai Jeep buatan putra-putri Indonesia. Waktu saya Menteri Pertahanan, disodorkan, Pak, TNI dan TNI waktu itu saya Menhan, jadi saya nggak bisa ngurus Polri, sorry. Lantas polisi nggak mau di bawah Menteri Pertahanan sih. Tapi TNI, saya disodorkan, Pak, ini Jeep. Bagus, Pak. Murah. Buatan asing. Ini buatan Indonesia, tapi mahal, Pak. Ya, karena kita baru mulai. Ya, kalau saya pilih yang murah ini, kapan Indonesia punya Jeep sendiri? Iya kan? Ya, sudah. Saya pilih yang mahal, agak mahal, tapi buatan anak Indonesia sendiri.
yaitu

0: itu maung yang sekarang dipakai perwira-perwira kita sekarang pakai maung. Saya dengar Dan Ramil sudah pakai jeep juga ya? Hah? Gagah itu. Yang enggak bisa semua serentak. Itu ada yang teriak belum. Itu pasti Dan Ramil yang belum dapat jeep itu. Babinsa sudah mulai kan dapat motor-motor ya. Motor listrik. Itu di film sudah itu. Jadi sekarang kalau saya lihat kota, saya lihat ada jeep-jeep, bangga juga saya. Waduh, TNI sekarang pakai jeep sendiri. Senjata kita sudah diakui dunia. Kita menang pertandingan nembak berapa belas kali? Berapa? Benar 12 kali. Kayaknya lebih ya. Oh, Australia 12 kali. Ada ASEAN kan dan sebagainya. Tapi apa yang ini menang 12 kali berturut-turut dalam pertandingan mereka yang bikin peraturan mereka, wasitnya mereka, teknik-tekniknya mereka, tapi kita menang 12 kali pakai senjata buatan anak-anak Indonesia. Senapan serbu dari kita, pistol dari kita, SO dari kita. Saudara-saudara, saya dengar begitu kita menang, kaget mereka, Indonesia kan dianggap remeh. Hadir di situ militer-militer terbaik di dunia. Tentara Amerika, Marinir, Australia, Selandia Baru, Singapura, Malaysia, Vietnam, Thailand, ya. Indonesia 12 kali menang, dan karena mereka pikir kok bisa menang, dia periksa senjata kita katanya. Dibongkar, pelurunya dilihat, jangan-jangan Indonesia ini curang, pakai apa gitu. Enggak, ini saya kasih contoh bahwa kita sebenarnya kalau diberi kepemimpinan yang baik, diberi alat yang baik, uang makannya enggak dikorupsi. Komandannya kasih contoh. Komandan-komandan jangan apa itu? Jarkoni. Ngajar iso, ngelakoni ora iso. Ojo. Tentara dan polisi Indonesia harus ingarso sung telodo. Di depan memberi contoh. Ya. Nanti ada pertandingan antara jenderal-jenderal. Saya wasitnya. Saudara-saudara, banyak pakar di dunia sudah ramalkan bahwa dalam tahun 45 sampai 50 Indonesia akan menjadi negara keempat terbesar dan terkaya di dunia. Tahun 2050, China nomor satu, Amerika nomor dua, India nomor tiga, Indonesia nomor empat. Nanti 2075 India naik. Kita oke lah ya, keempat di dunia, boleh nggak? Eh? kita nanti 2050 kita di atas Jepang, di atas Inggris, Brazil, Perancis. Makanya kita sekarang harus siap. Itu 2050 itu 25 tahun lagi. Jadi anak-anak yang sekarang umur 10 tahun yang di SD, dia nanti 25 tahun lagi dia 35 tahun, dia intinya bangsa Indonesia. Jadi kalau kita sekarang tidak urus anak-anak itu, dia bagaimana akan menjadi negara keempat terbesar di dunia? Kita harus hilangkan kelaparan. Kita harus hilangkan kemiskinan. Kemiskinan, apalagi kemiskinan ekstrim, harus kita hilangkan. Insya Allah kita akan hilangkan. Saudara-saudara sekalian, kita akan hemat anggaran kita. Kita akan bikin efisien. Bila perlu, anggaran pertahanan kita kurangi, anggaran polisi kita kurangi untuk menghilangkan kemiskinan. Rela TNI? Rela polisi? Aku tanya TNI buat kau. Rela ya? Anggar kurangi, rela. Ikhlas. Kok ikhlas, ikhlas. Ikhlas. Saudara-saudara, pertahanan terbaik adalah rakyat yang kuat dan sejahtera. Kalau ada yang macam-macam sama bangsa Indonesia, seluruh rakyat akan membela bangsa ini, saudara-saudara. Makanya dari sekarang TNI dan Polri di tengah-tengah rakyat, di tengah-tengah petani dan nelayan. Saudara-saudara, hari ini saya bangga, hari ini saya bahagia. Saya sungguh bahagia dan saya sungguh merasa terharu. TNI bangun berapa ribu jembatan, Polri juga berapa ribu titik air. Kita atasi, kesulitan rakyat kita atasi. Nggak usah terlalu apalah ini prosedur ini apa. Kenapa tentara ikut di sawah? Kenapa polisi ikut nanam jagung? Kenapa? Enggak, ini Indonesia. TNI Polri milik rakyat. Kesulitan rakyat harus kita atasi. TNI Polri harus mengatasi kesulitan rakyat. Kau di negara lain, itu urusan kau. Enggak usah terlalu banyak urusan kita deh. Benar enggak? Lo juga enggak kasihan sama kita. Benar enggak? Iya kan? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Karena amplop kurang tebal, ya pidato disingkat. Shalom, salve om, santi om. Namo buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih semua. Hari ini saya bahagia. Saya bangga jadi Presiden Republik Indonesia. Saya bangga dengan petani-petani Indonesia. Terima kasih petani nelayan Indonesia. Kau adalah pahlawan yang sebenarnya. Kau menghasilkan pangan untuk kita semua. Yang mengatakan beras terlalu mahal, suruh ikut kau tanam beras. Hah? kalau petani beras enggak boleh dapat penghasilan yang tinggi, ya suruh mereka tanam padi sendiri itu. TNI akan siapkan lahan untuk mereka. Menteri Pertanian siapkan lahan untuk mereka. Suruh tanam sendiri. Wena aja. Terima kasih. Saya bangga dengan petani. Saya bangga dengan TNI. Saya bangga dengan Polri. Terima kasih, saudara-saudara. Rum, siapa suruh kau pakai kupiah? Kau buka dulu. Hah? Kau mau jadi presiden? Oke. Okay. Apa ini?
1: Ini kan udah. Selanjutnya penekanan tombol sirine. Dimohon mendampingi Presiden, Menko Pangan, Menteri Pertanian, Panglima TNI, Kasat, Kasal, Kasau.
0: Waduh, harusnya tadi ini ya. Ya, Pak. Ya, ini ritual harus dilaksanakan. Bismillahirrahmanirrahim. Pada sore hari ini, Jumat 17 Juli 2026, dengan rahmat Tuhan Yang Maha Besar, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, menyatakan panen raya serentak bersama TNI secara resmi dimulai.
2: Demikian tadi pendengar, Presiden Prabowo Subianto memimpin panen raya serentak di seluruh Indonesia bersama TNI pada 17 Juli 2026.
3: Indonesia menyapa sore. Warta Nusantara.
4: Kita bergeser ke pintu nih, peringatan Hari Anak Nasional.
5: Program Kampung Ramah Perempuan dan Perlindungan Anak ini bertujuan
3: informasi serta peristiwa aktual dan terlengkap dari seluruh Nusantara, dari Aceh sampai Papua, dari Miangas hingga Pulau Rote.
4: Memperingati Bulan Lingkungan Hidup Sedunia, sebanyak puluhan pohon ditanam dan aksi bersih lingkungan dilakukan di kawasan di daerah aliran sungai Das Ciliwung, Jakarta Timur.
3: Warta Nusantara hadir setiap hari pukul 5.20 waktu Indonesia Barat, pukul 12.15 waktu Indonesia Barat, dan pukul 17.15 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia. Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol, Man versus Machine, Manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review, obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Indonesia menyapa sore.
1: Pesawat Kepresidenan RI 1 yang membawa Presiden Prabowo Subianto tiba di Lanut Abdurrahman Saleh, Kabupaten Malang, Jawa Timur, Jumat 17 Juli pukul 14.55 menit waktu Indonesia Barat. Presiden Prabowo mengenakan kemeja safari berwarna coklat turun dari anak tangga lalu menyalami pejabat diantaranya Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meminta penindakan tegas terhadap sopir truk yang diduga menyebabkan kecelakaan di kawasan Matraman. Permintaan disampaikan setelah truk diduga menabrak jembatan penyeberangan orang akibat kelalaian saat mengemudi. Nilai tukar rupiah terus menguat terhadap dolar Amerika Serikat di tengah masih tingginya tekanan global. Data Bloomberg menunjukkan hari ini rupiah ditutup naik 0,36% atau 65 poin ke posisi Rp17.921 per dolar Amerika Serikat. Tiga informasi tersebut selengkapnya dapat Anda baca di laman kami rri.co.id.
0: Indonesia menyapa sore.
1: Bersama saya Hana Pratiwi yang akan menemani Anda hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti. Lalu juga untuk Anda pendengar yang nantinya akan bergabung dalam topik yang kami hadirkan dan juga menyampaikan informasi peristiwa di daerah Anda. Dapat menyampaikannya di Warga Bicara di line telepon 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712 atau dapat melalui WhatsApp di 081-399-399-888. Dan kami hadirkan Warta Nusantara Sore berisikan laporan reporter dari berbagai daerah di tanah air.
0: Warta Nusantara.
1: Kobaran api yang sempat melahap lahan di Kabupaten Kuburaya akhirnya berhasil dipadamkan berkat kerja cepat dan sinergi tim gabungan BPBD Pemerintah Kabupaten Kuburaya, TNI, Polri bersama sejumlah instansi terkait lainnya. Bersama reporter Syahrul Sani. Syahrul, silakan dengan laporannya.
2: Baik, terima kasih pendengar. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Barat bersama tim gabungan TNI Polri dan instansi terkait terus melakukan pemadaman kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di sebagian besar di wilayah Kabupaten Kuburaya, Kabupaten Ketapang, dan juga Kabupaten Mempawah. Koordinator Harian Pusdalops BPBD Kalimantan Barat, Daniel, mengatakan hingga hari ini patroli darat dan udara di sejumlah wilayah yang berpotensi terjadi karhutlah terus dilakukan. Hal ini merupakan tindak lanjut dari hasil perakiran BMKG setempat yang menyatakan potensi hujan di sebagian besar wilayah Kalimantan Barat masih sangat minim meskipun di beberapa wilayah masih diguyur hujan dengan intensitas ringan. Sejak kemarin tim BPBD Provinsi Kalimantan Barat telah melakukan pemadaman karhutla di lokasi SMA Negeri 4 Kabupaten Kuburaya dengan menurunkan 5 tim dibantu dengan tim terpadu lainnya. Daniel menyebut meski sudah dilakukan pembasahan lahan, namun dari hasil patroli udara terdapat lahan yang masih berasap, diantaranya berada di Desa Punggur Kecil maupun di Desa Kuala 2 Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kuburaya. Dikut penuturannya.
1: Sarul.
3: BPBD Kabupaten dan Kota untuk melakukan fungsi operasi mencegah. Itu yang kita lakukan. Nah, kondisi kalbar terkini memang kita sudah terbakar sejak Januari sampai 2026 sampai Juni ini. Gas terbakar itu sudah 28.000 lebih.
2: Daniel menuturkan selain upaya pencegahan dan penanggulangan karhutla dari BPBD bersama instansi terkait lainnya diharapkan keterlibatan dari dunia usaha yang bergerak di bidang perkebunan dengan penyediaan sarana-prasarana pemadam kebakaran di wilayah perusahaan perkebunan masing-masing. Samping itu, untuk mempercepat penanganan, pemerintah Provinsi Kalimantan Barat telah menetapkan status siaga darurat bencana asap akibat kebakaran hutan dan lahan. Penetapan itu dilakukan setelah sedikitnya 3 kabupaten menetapkan status serupa. Sementara saat ini sudah 8 kabupaten di Kalimantan Barat berstatus siaga darurat. Dari hasil briefing BPBD bersama instansi terkait per 17 Juli 2026 ini menyebut data sebaran titik panas di wilayah Kalimantan Barat mencapai 198 titik. Dari jumlah titik panas tersebut, dua diantaranya masuk dalam kategori mudah terbakar dengan tingkat kepercayaan rendah, 195 tingkat kepercayaan menengah, dan satu masuk dalam tingkat kepercayaan tinggi. Sementara data lahan yang terbakar sejak Januari hingga Juni 2026 mencapai 28.680,47 hektar yang tersebar di hampir seluruh wilayah Kalimantan Barat. Dari Kota Pontianak, Kalimantan Barat, Sarang Rosani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti meminta kepala sekolah di Kabupaten Sumbawa tidak hanya fokus pada capaian akademik, kepala sekolah juga diminta untuk memperkuat karakter siswa. Selengkapnya bersama reporter Randy Pratama.
4: Tujuan didirikannya negara Indonesia ini adalah mencerdaskan kehidupan bangsa.
5: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti menggelar sarasehan dengan 250 kepala sekolah di Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dalam kegiatan itu, Abdul Mukti meminta kepala sekolah tidak hanya berfokus pada peningkatan prestasi akademik, tetapi juga memperkuat pendidikan karakter, meningkatkan kompetensi guru, serta membangun budaya sekolah yang berkualitas. Menurut Abdul Mukti, pendidikan bermutu merupakan amanat konstitusi yang harus diwujudkan melalui penguatan infrastruktur sekolah, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pembangunan budaya sekolah, serta transformasi pembelajaran. Pemerintah juga melanjutkan program revitalisasi sekolah, digitalisasi pembelajaran, serta berbagai pelatihan untuk meningkatkan kompetensi guru. Abdul Mukti menegaskan, pendidikan harus mampu melahirkan peserta didik yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga memiliki karakter, akhlak mulia, dan kedisiplinan yang kuat.
4: Kalau kita baca dalam Undang-Undang Dasar 1945, tujuan didirikannya negara Indonesia ini adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Kemudian kalau kita baca pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan setiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran.
5: Sementara itu, Bupati Sumbawa Syarafuddin Jarot mengapresiasi perhatian pemerintah pusat terhadap pembangunan pendidikan di Kabupaten Sumbawa. Namun, ia berharap dukungan tersebut ditingkatkan mengingat masih banyak sekolah, terutama di wilayah terpencil, yang membutuhkan revitalisasi sarana dan prasarana pendidikan.
6: Tentunya juga kami sebagai pemerintah pemerintah kabupaten menyampaikan dukungannya, komitmen kami untuk mendukung semua kebijakan-kebijakan pemerintah pusat dan sekolah terintegrasi yang kita usulkan. Mudah-mudahan semua ini bisa datang ke Sumbawa.
5: Pemda Sumbawa menegaskan akan terus mendukung program pemerintah pusat, khususnya program yang berkaitan dengan pendidikan. Dari Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Randy Pratama melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Badan Narkotika Nasional Provinsi BNNP Jawa Timur mengungkap peredaran sabu seberat 5,4 kg terungkap di Kecamatan Socah, Bangkalan. Bersama reporter Faris Yarbu.
7: Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur menggagalkan peredaran sabu seberat 5,4 kg di Kabupaten Bangkalan. Dalam pengungkapan kasus ini, petugas menangkap dua tersangka yakni ST, seorang petani asal Jombang, dan SM, pengepul gabah asal Bangkalan. Kepala Bidang Pemberantasan BNNP Jatim, Kombes Pol Muhammad menjelaskan, pengungkapan kasus bermula dari informasi masyarakat. Petugas kemudian menangkap ST saat mengendarai mobil sambil membawa 5 paket sabu seberat 5,4 kg yang diduga berasal dari jaringan narkoba Malaysia. Barang haram tersebut rencananya akan diserahkan kepada SM di Bangkalan. Dari hasil pengembangan, petugas selanjutnya mengamankan SM di wilayah Kecamatan Socah, Kabupaten Bangkalan. Penyidik juga mengungkap peredaran narkoba tersebut dikendalikan oleh seorang buronan berinisial RI alias A yang hingga kini masih dalam pengejaran.
8: Setelah melakukan penangkapan pada kedua tersangka, kami juga melakukan penggeledahan kepada beberapa rumah yang ada di yang dimiliki oleh kedua tersangka, ya, khususnya rumah dari SM. Namun Ternyata setelah kami geledah tidak ditemukan barang bukti narkotika yang lainnya. Sehingga kedua tersangka kami amankan, kami bawa ke Mako BNN Provinsi Jawa Timur untuk kita lakukan penyidikan lebih lanjut.
7: Sementara itu, Ketua Lembaga Anti Narkotika Surabaya, Antonius Murdianto, mengapresiasi keberhasilan BNNP Jatim dalam mengungkap kasus tersebut. LAN Surabaya juga terus memberikan edukasi kepada para pelajar, termasuk saat kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS, sebagai upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba sejak dini.
9: Komunikasi keluarga itu sangat penting. Ini kita ngomong dari lingkungan keluarga aja, jangan kita abai. Jangan kita bangga melihat anak kita di dalam kamar seharian. Ya. Itu apa yang dia lakukan di dalam kamar, kita juga harus tahu.
7: BNNP Jawa Timur menegaskan akan terus memperkuat upaya pencegahan dan pemberantasan peredaran narkoba guna mewujudkan generasi Indonesia emas. Dari Surabaya, Jawa Timur, Faris Yarbo, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Upacara adat Saparan Bekakak yang merupakan tradisi budaya masyarakat Ambar Ketawang, Gamping Sleman sebagai wujud syukur akan diselenggarakan hari ini bersama reporter Vika Azalea. Selengkapnya laporannya bersama reporter Vika Azalea. Vika.
10: Ya, baik pendengar, sore tadi di lapangan Kelurahan Ambar Ketawang Gamping Sleman telah berlangsung kirab bekakak Saparan, tradisi budaya yang rutin digelar oleh masyarakat Ambar Ketawang setiap bulan Sapar dalam penanggalan Jawa. Dari pantauan RRI sekitar pukul 2 siang tadi, puluhan peserta kirab mulai memadati lokasi, juga sejumlah ogoh-ogoh, bergodo, gunungan, hingga andong yang telah bersiap untuk mengikuti arak-arakan. Selain itu, masyarakat dari berbagai kalangan, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa, itu tampak antusias memenuhi area acara untuk menyaksikan prosesi budaya tahunan tersebut. Dan pendengar, rangkaian kegiatan itu dibuka dengan prosesi pemecahan kendi oleh Ketua DPRD Kabupaten Sleman, Ye Gustan Ganda, kemudian dilanjutkan dengan pelepasan burung merpati oleh Bupati Sleman, Harda Kiswaya. Dan pendengar, tadi saya sempat berbincang dengan Ari, salah satu pengunjung. Menurutnya kirab bekakak ini menjadi tradisi yang selalu dinantikannya karena hanya digelar setahun sekali dan harus dilestarikan sebagai warisan budaya. Berikut kutipan wawancaranya.
11: Caranya mantap, luar biasa, dan ini di pentasan ya. Dan masih di kelestariannya.
12: Jadi yang untuk memutuskan yang akan kesini?
11: Karena ini hanya setahun sekali. Oke, baik. Selagi mati, mati berlatas, ikuti yang akan ada di
10: Iya, baik pendengar, di garis finis nanti akan ada prosesi penyembelihan sepasang boneka pengantin yang terbuat dari tepung ketan. Boneka itu berisi cairan berwarna merah dari sirup gula Jawa sebagai simbol pengganti tumbal. Sepasang bekakak ini diarak dari lapangan Ambar Ketawang menuju Gunung Gamping untuk kemudian menjalani prosesi penyembelihan secara adat. Dan pendengar, selain sepasang bekakak, kirab ini juga dimeriahkan dengan barisan bergodo, gunungan, andong, serta berbagai kelompok seni budaya. Seluruh peserta ini akan menempuh rute dari lapangan Kelurahan Ambar Ketawang menuju Gunung Gamping, tempat prosesi penyembelihan bekakak dilaksanakan. Demikian yang dapat saya sampaikan dari Yogyakarta, Vika Azalea melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Warga antusias mengakses layanan klinik hewan keliling di Jakarta Timur bersama reporter Setio Agung.
13: Kehadiran klinik hewan keliling di Jakarta Timur mendapat sambutan positif dari warga. Selama 4 hari pelayanan, Senin hingga Kamis, lebih dari 70 hewan peliharaan telah menjalani pemeriksaan kesehatan, vaksinasi hingga konsultasi medis. Saat ditemui di Kelurahan Pondok Bambu, Kepala Satuan Pelaksana Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian atau KPKP Kecamatan Duren Sawit, Nur Hikmah mengatakan, respon masyarakat cukup positif. Warga bahkan mulai menanyakan jadwal layanan berikutnya di wilayah lain. Menurutnya, layanan klinik hewan keliling dihadirkan untuk mendekatkan akses pelayanan kesehatan hewan kepada masyarakat. Program tersebut menyasar warga yang selama ini kesulitan menjangkau klinik hewan karena lokasi yang jauh dari tempat tinggal. Berdasarkan data rekap pelayanan yang dirilis akun Instagram Dinas KPKP, jumlah hewan peliharaan yang dilayani dari Senin 13 Juli hingga Kamis kemarin sebanyak 67 ekor kucing dan 11 ekor anjing dilayani di wilayah Jakarta Timur.
14: Masyarakat-masyarakat yang tidak menjangkau adanya klinik yang jauh dari rumahnya bisa kita menjangkau mereka. Jadi beliau itu, kita istilahnya dari KPKP itu, dinas itu menjemput bola masyarakat yang rumahnya jauh dari klinik hewan.
13: Salah seorang warga yang ditemui di lokasi, Asi, mengaku memanfaatkan layanan tersebut untuk memeriksakan kucing kesayangannya yang mengalami bersin-bersin. Setelah diperiksa dokter hewan, kondisi kucingnya dinyatakan baik dan diduga mengalami alergi.
15: Dengan adanya pelayanan ini ya memudahkan kita yang punya kucing, jadi kita sedikit perlu jauh-jauh, jadi kita pas tahu ini jadi bisa langsung konsultasi atau kita mau vaksin mau apapun, jadi kita
13: terjangkau
15: sekali.
13: Mobil klinik hewan keliling Jakarta Timur dioperasikan oleh seorang dokter hewan dan seorang paramedis veteriner. Kendaraan tersebut dilengkapi berbagai fasilitas penunjang medis, antara lain alat pemeriksaan darah, hematologi, biokimia, EKG, USG, mikroskop, mesin anestesi inhalasi, pet brooder, hingga sentrifus. Tarif layanan pemeriksaan kesehatan hewan dibanderol mulai dari Rp35.000 untuk pemeriksaan tanpa tindakan pengobatan, hingga Rp400.000 untuk sterilisasi kucing, dan Rp700.000 untuk sterilisasi anjing. Demikian dari Jakarta, Setio Agung melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dan Rem 012 TU meminta seluruh jajaran Kodim di wilayah teritorialnya untuk meningkatkan program ketahanan pangan melalui inovasi budidaya tanaman hortikultura. Bersama reporter Arif Rizalul.
16: Dan Rem 012 Teku Umar, Kolonel Infantri Winarto meminta seluruh jajaran Komando Distrik Militer Kodim di wilayah teritorial Korem 012 Teku Umar untuk terus meningkatkan program ketahanan pangan melalui inovasi budidaya tanaman hortikultura. Hal tersebut disampaikan dan Rem sebagai bentuk komitmen TNI Angkatan Darat dalam mendukung program pemerintah untuk mewujudkan ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kolonel Infantri Winarto mengatakan pengembangan tanaman hortikultura dapat dilakukan melalui berbagai kegiatan yang melibatkan masyarakat, termasuk memanfaatkan program karya bakti TNI sebagai sarana membangun semangat gotong royong.
17: Kemudian juga kita berikan beberapa polybag, ada kurang lebih 100 polybag yang dari bibit cabai, bibit terong, dan bibit tomat. Mudah-mudahan nanti kalau berbuah bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan sehari-hari sehingga tidak perlu lagi belanja lagi ke pasar, paling tidak mendukung untuk dapur mereka.
16: Ia berharap agar seluruh Kodim di bawah jajaran Korem 012 Teku Umar Melabuh dapat terus mengembangkan berbagai inovasi pertanian yang sesuai dengan potensi wilayah masing-masing sehingga mampu mendukung ketersediaan pangan secara berkelanjutan. Reporter RRI Melabuh, Arif Rizalul, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Polres Metro Bekasi Kota berhasil mengungkap sebanyak 77 kasus tindak pencurian kendaraan bermotor curanmor di Kota Bekasi. Kasus tersebut terungkap selama pelaksanaan operasi Berantas Jaya yang dimulai sejak 4 Juli hingga 18 Juli mendatang. Bersama reporter Leni Kurniawati. Leni.
18: Ya baik, pendengar Pro 3 RRI, Polres Metro Bekasi Kota berhasil mengungkap sebanyak 77 kasus tindak pencurian kendaraan bermotor curanmor di Kota Bekasi. Kasus tersebut terungkap selama pelaksanaan operasi Berantas Jaya 2026 yang dimulai sejak 4 Juli hingga 18 Juli 2026 mendatang. Menurut Kapolres Metro Bekasi Kota, Kombes Pol Kusumo Wahyu Bintoro, dari pengungkapan kasus tersebut sebanyak 69 pelaku berhasil diamankan, di mana 18 diantaranya merupakan residivis dalam kasus serupa. Dan ia juga menjelaskan 77 kasus curanmor tersebar di sejumlah wilayah di Kota Bekasi, dan pengungkapan kasus masih mungkin bertambah mengingat kegiatan operasi Berantas Jaya masih berlangsung hingga besok 18 Juli 2026. Berikut pernyataan dari Kapolres Metro Bekasi Kota, Kombes Pol Kusumo Wahyu Bintoro.
19: Barang bukti yang ada ini kita lihat bersama, ada senjata tajam, kemudian ada sepeda motor roda 2. Ini yang ada di sini sebanyak 23. Kemudian juga handphone, kemudian juga 15 dua kunci USB, kemudian dua senjata air gun, dan dua unit kendaraan bermotor roda 4.
18: Dan Kapolres Metro Bekasi Kota Wahyu Kombes Pol Kusumo Wahyu Bintoro juga menjelaskan modus operandi para pelaku secara keseluruhan beragam. Ada yang menggunakan kekerasan dengan membacok korban menggunakan senjata tajam saat tengah berkendara. Kemudian ada yang memasuki rumah saat korban tidak ada di rumah. Ada pula yang mengincar kendaraan saat terparkir di tempat tidak aman serta tidak dikunci ganda, hingga melakukan penggelapan atau penipuan dengan pura-pura menyewa motor namun tidak dikembalikan atau digadai. Bahkan dalam pengungkapan kasus tersebut, polisi juga berhasil mengamankan sejumlah barang bukti, diantaranya motor hasil curian sebanyak 23 unit, kemudian handphone, kunci letter T, dan 2 unit kendaraan roda 4 dan barang bukti lainnya. Dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Di antara hiruk-pikuk dunia, azan terdengar berkumandang. Suara panggilan dari langit yang mengetuk lembut hati setiap insan. Saatnya hening sejenak, menundukkan kepala, menyucikan jiwa. Karena di setiap sujudmu, tersimpan damai yang tak bisa dibeli oleh dunia.

Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Hana Pratiwi. Berita dalam negeri, Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB menyatakan jutaan liter bantuan air bersih secara berkala disalurkan untuk menanggulangi kekeringan yang mulai mendominasi dan melanda ribuan keluarga di sejumlah kabupaten di Provinsi Jawa Tengah. Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari mengatakan, respon jangka pendek tersebut terus diintensifkan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD di masing-masing wilayah guna menjamin pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Abdul menjelaskan, salah satu wilayah yang menghadapi dampak kekeringan cukup signifikan adalah Kabupaten Pemalang dengan sebaran dampak yang meluas di 4 kecamatan serta menyasar sedikitnya 4.397 keluarga. Informasi lainnya, Lembaga Manajemen Aset Negara Kementerian Keuangan menghibahkan 4 unit kontainer kepada Desa Gampong Gunci, Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Utara untuk mendukung pembangunan akses menuju Jembatan Bailey yang menjadi jalur penghubung masyarakat pasca bencana. Hibah tersebut merupakan bentuk optimalisasi barang milik negara agar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat sekaligus mempercepat pemulihan konektivitas wilayah. Kepala Divisi Pendayagunaan Properti 2 LMAN, Lukman Hakim Fasa mengatakan, LMAN terus mendorong pengelolaan barang milik negara dapat memberikan manfaat optimal bagi negara dan masyarakat. Berita mancanegara, pemerintah Cina membantah tuduhan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang menyatakan Beijing telah menyampuri pemilu di Amerika Serikat. Trump menuduh sejak siklus pemilu 2020 China memperoleh 220 juta data pemilih Amerika Serikat yang disebutnya sebagai kompromi data pemilu terbesar dalam sejarah. Dalam pidato utama yang disiarkan secara nasional pada jam tayang utama, Trump mengumumkan deklasifikasi dokumen intelijen yang menurutnya menunjukkan adanya campur tangan asing secara luas, serta kerentanan serius dalam sistem pemilu Amerika Serikat. Berita olahraga, klub BRI Super League Madura United mengumumkan kedatangan bek tengah Fafa Mario Yagallo untuk mengarungi kompetisi musim 2026-2027. Direktur Madura United Anissa Zafarina menjelaskan timnya membutuhkan pemain dengan mental tempur seperti Fafa Mario. Anissa berharap kedatangan Fafa Mario dapat memberikan dampak langsung bagi soliditas pertahanan Madura United, sehingga dapat bersaing pada kompetisi mendatang. Demikian Warta Berita sore hari ini, tetap bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan beragam informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hana Pratiwi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Perjalanan belum usai. Perebutan juara 3 Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan Prancis dengan Inggris di Stadion Miami, Amerika Serikat. Prancis harus mengubur mimpi ke semifinal setelah dihentikan Spanyol. Sementara Inggris gagal melewati hadangan sang juara bertahan, Argentina. Kini, dua raksasa Eropa kembali bertarung demi satu kesempatan terakhir untuk mengamankan posisi ketiga. Dengar bareng pertandingan perebutan juara 3 Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 19 Juli 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ah, banyak banget ya nyamuknya di sini. Pantes. Gimana nggak banyak nyamuk coba? Baju kotor bukannya dicuci, malah digantung. Makanya, siapa suruh gantung pakaian kotor? Jadi sarang nyamuk kan akhirnya?
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Terus mengudara untuk Indonesia.
2: Indonesia menyapa sore.

0: Komisi 9 DPR RI meminta pemerintah terus memperkuat perlindungan hukum bagi pekerja migran Indonesia PMI, khususnya mereka yang bekerja di luar negeri secara non-prosedural. Ketahanan ekonomi Indonesia dinilai bergantung pada reformasi dan pengelolaan risiko domestik. Gejolak ekonomi global dianggap membuka peluang sekaligus tantangan baru. Pemerintah Malaysia resmi menunjuk Datuk Muzaffar Shah bin Mustafa sebagai Duta Besar Malaysia untuk Indonesia. Penunjukan ditandai dengan penyerahan surat kepercayaan oleh Yang Dipertuan Agong Malaysia Seri Paduka Baginda Sultan Ibrahim. Tiga informasi tersebut selengkapnya dapat Anda baca di laman kami rri.co.id.
1: Indonesia menyapa sore.
0: Kami akan menghadirkan dialog interaktif terkait early warning system.
1: Dialog interaktif.
0: Dengan topik melindungi anak dari ancaman berlapis krisis iklim, edisi spesial memperingati Hari Anak Nasional. Bersama saya selengkapnya Hana Pratiwi. Nanti juga Anda dapat berpartisipasi pendengar dalam dialog yang kami hadirkan ini. Jadi disebutkan memang kami juga dapat kembali hadir saat ini dalam Early Warning System, ruang dialog yang membahas berbagai isu strategis yang perlu menjadi perhatian bersama. Edisi spesial kali ini diselenggarakan dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional 2026 dengan mengangkat tema melindungi anak dari ancaman berlapis krisis iklim. Bukan lagi sekedar isu lingkungan, dampaknya telah dirasakan langsung oleh anak-anak melalui cuaca ekstrim, banjir, kekeringan, kebakaran hutan, penurunan kualitas udara, hingga meningkatnya resiko penyakit, gangguan gizi, dan terganggunya pendidikan akibat bencana. UNICEF bahkan menyebut lebih dari 1 miliar anak di dunia hidup di wilayah yang menghadapi berbagai resiko iklim secara bersamaan. Di Indonesia, sebagai negara yang rentan terhadap bencana hidrometeorologi, perlindungan anak harus menjadi bagian penting dalam setiap kebijakan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Anak tidak hanya diposisikan sebagai kelompok yang rentan, tetapi juga sebagai generasi yang memiliki hak untuk tumbuh, berkembang, berpartisipasi, dan memperoleh lingkungan yang sehat. Lantas, bagaimana memastikan hak-hak anak tetap terpenuhi di tengah ancaman krisis iklim? Bagaimana pemerintah, masyarakat sipil, dunia pendidikan, dan keluarga dapat berkolaborasi membangun ketahanan anak menghadapi perubahan iklim? Untuk membahasnya, telah hadir bersama kami secara virtual Asisten Deputi Pelaksanaan Koordinasi Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Wilayah 2 Kemen PPPA, Eko Novi Arianti, lalu ada staf kampanye RMI Hanifah Nur Hidayah. Selamat sore Ibu Novi dan juga Ibu Hanifah.
2: Selamat sore Mbak. Sore Mbak.
0: Baik, saya ke Ibu Novi ya terlebih dahulu ini, Bu Hanifah. Baik, Bu Novi, dalam perspektif pemenuhan hak anak, ini mengapa krisis iklim menjadi salah satu ancaman serius bagi tumbuh kembang anak Indonesia?
2: Ya, terima kasih. Karena memang kalau kita bicara perubahan iklim itu sebetulnya juga bukan hanya isu lingkungan ya, tetapi juga kita melihat dari perspektif hak anak, karena anak ini merupakan kelompok yang paling rentan terdampak pada perubahan iklim. Jadi mungkin tidak hanya fisik, tapi juga psikologis dan sosial, karena mereka masih dalam proses tumbuh kembang, sehingga lebih mudah terdampak oleh bencana dan perubahan iklim. Jadi kalau kita bicara misalnya anak perempuan, perubahan iklim itu berdampak cukup kuat terhadap anak perempuan. Misalnya kelangkaan air itu mempengaruhi anak perempuan untuk membantu ibunya mencari air ke daerah yang lebih jauh, dan ini mempengaruhi hak atas pendidikan mereka, karena akses mereka untuk mendapatkan pendidikan mereka susah, tidak tidak bisa bersekolah gitu. Dan itu kan terkait dengan pemenuhan hak anak. Nah, kemudian juga kalau kita bicara

0: pengasuhannya menjadi kurang optimal sehingga mereka menjadi korban perdagangan orang atau perkawinan anak. Sehingga kalau kita bicara dampak perubahan iklim, maka anak-anak inilah yang terdampak paling rentan terkait dengan perubahan iklim, karena hak-hak mereka atas pendidikan, hak mereka atas kesehatan, hak atas mereka atas pengasuhan itu juga sangat terdampak karena terjadinya perubahan iklim. Kalau itu kan walaupun anak terdampak tidak langsung, tapi terdampak langsung, tapi dalam kasus perubahan iklim juga kan dampaknya juga pada orang tua. Nah, nanti orang tua itu juga akan karena mengurangi produktivitas orang tua, maka risiko ketidakstabilan dan risiko emosional itu juga mempengaruhi anak mengalami kekerasan dari orang tua. Nah, itulah yang kemudian membuat sejauh mana bagaimana perubahan iklim berdampak sangat kuat terhadap anak, khususnya pemenuhan anak-anak atas pendidikan, atas pengasuhan, kemudian atas juga kesehatan, itu juga menjadi terdampak terhadap perubahan iklim. Seperti itu, Mbak Hana.
1: Baik, Bu Novi, berarti juga terdapat ancaman-ancaman tersebut begitu ya, dari ya, sisi kesehatannya, pendidikannya, lalu juga maupun perlindungan sosialnya, begitu ya Bu Novi ya. Nanti juga ya, kami akan bahas lebih lanjut terkait hal ini, Ibu Novi dan juga Ibu Hanifah, tapi setelah jeda yang satu ini.
2: Kata tokoh dunia, jangan tanyakan pada diri Anda apa yang dibutuhkan dunia. Bertanyalah apa yang membuat Anda hidup. Kemudian kerjakan. Karena yang dibutuhkan dunia adalah orang yang antusias. Harold Whitman. Ini sudah sore.
1: Kalau tadi Ibu Novi sudah menyampaikan ancaman apa saja yang paling banyak dihadapi anak akibat perubahan iklim, baik dari sisi kesehatan, pendidikan, maupun juga perlindungan sosial. Lantas seperti apa ini dari hasil pendampingan RMI Bu Hanifah di berbagai daerah? Bagaimana perubahan iklim ini mulai mempengaruhi kehidupan sehari-hari anak-anak, terutama di wilayah pedesaan, lalu juga kawasan hutan?
3: Ya, terima kasih Mbak Ana. Jadi mungkin sedikit bercerita dulu ya terkait lembaga dari RMI-nya sendiri. Jadi kalau RMI sendiri sebenarnya lembaga non-pemerintahan yang salah satu fokusnya di isu-isu kehutanan, pendidikan kontekstual, anak muda gitu. Sehingga banyak juga berkegiatan bareng sama masyarakat adat Kaspuhan di Lebak, Banten gitu. Jadi mungkin di sini aku jadi ingin cerita juga sih tentang apa sih yang dihadapi sama teman-teman di Kaspuhan di Lebak, Banten sana gitu. Jadi ketika mungkin bicara iklim itu sesuatu hal yang apa ya, sulit gitu untuk dibahasakan untuk teman-teman di kampung gitu. Jadi seringkali ketika bicara iklim, maka yang dibicarakan tuh tentang pergeseran waktu tanam, banjir gitu yang hama, atau hasil yang menurun karena cuaca gitu. Terus sebenarnya apa sih yang mereka hadapi gitu? Mungkin ketika bicara yang di pegunungan, dia punya dampak yang berbeda gitu sama yang di pesisir. Tapi kalau teman-teman di Kaspuhan itu sempat pernah cerita juga gitu, bagaimana misalnya ada penurunan hasil padi yang biasanya mereka punya istilah tuh satu pocong, dua pocong, tiga pocong gitu. Nah, yang biasanya misalnya dalam sekali panen itu ada 100 pocong, misalnya sekarang itu jadi 70 pocong gitu. Mungkin kan nilainya kayak ya udah cuma berkurang 30 pocong gitu. Namun karena di kampung ini kan pekerjaannya hanya petani ya. Jadi ketika penurunan hasil panen terjadi secara terus-menerus, maka itu mengganggu stabilitas kehidupannya gitu. Jadi ketika keluarga akhirnya secara ekonomi nggak stabil gitu, ada ekonominya nggak berjalan dengan lancar, hal inilah yang akhirnya berdampak terhadap anak-anak kayak gitu. Karena misalnya biasanya dalam keluarga anak jadi harus ikut bekerja gitu, atau bahkan putus sekolah, atau misalnya ketika ada pergeseran waktu tanam nih. Sebenarnya kan kalau di Kaspuhan atau di masyarakat adat itu biasanya mereka menanam itu serentak, panen juga serentak. Tapi ketika ada pergeseran waktu tanam gitu ya, yang misalnya udah diprediksi itu di bulan Juni misalnya, harusnya udah panen, tapi ketika bergeser gitu ya, yang harusnya hasil panen itu bisa digunakan uangnya untuk kebutuhan sekolah, akhirnya nggak bisa gitu untuk bisa beli kebutuhan sekolah, akhirnya misalnya harus jadi berhutang gitu. Jadi sebenarnya sama seperti yang disebut sama Ibu Novi gitu ya, bagaimana misalnya ekonomi keluarga inilah yang akhirnya membuat posisi anak itu jadi lebih rentan. Kita melihat bagaimana misalnya kerusakan lingkungan, krisis iklim sebenarnya menambah lapisan resiko bagi anak sih gitu, bahwa ada kemungkinan mereka jauh lebih rentan terhadap penyakit, jauh lebih rentan terhadap gizi buruk, bahkan sampai kayak nyebutnya violence against children ya.

0: dimana mereka misalnya dieksploitasi gitu, mengalami kekerasan, terjadi pekerja anak, bahkan hingga perkawinan anak gitu. Dan itulah yang misalnya biasanya terjadi di kampung gitu atau di wilayah-wilayah pedesaan gitu.
1: Baik, berarti juga termasuk sudah korban krisis iklim. Lantas seperti apa ini agar menjadi agen perubahan, Bu Hanifah?
0: Nah, iya nih, ketika bicara agen perubahan gitu ya, anak kita seringkali misalnya melihat anak tuh sebagai hanya bagian dari objek gitu ya, nggak punya kesempatan untuk berbicara gitu ya, atau terlibat dalam proses pengambilan keputusan. Nah, sebenarnya kita juga harus melihat sebenarnya anak itu sebagai subjek gitu yang harus dipertimbangkan gitu kepentingannya. Karena sebenarnya kan dalam hak anak itu ada yang disebut juga sebenarnya hak kepentingan terbaik untuk anak, hak partisipasi, hak tumbuh dan berkembang. Nah, ini yang akhirnya perlu di garis bawahi ya, bagaimana misalnya negara, pemerintah, keluarga, tetangga perlu memenuhi hal tersebut gitu. Nah, pada konteks di sini adalah seharusnya diberikan ruang bagi anak untuk bisa berpartisipasi secara bermakna. Tapi seringkali kan ruang-ruang ini tuh nggak terbentuk gitu, apalagi untuk mereka yang di kampung. Rasanya ruang untuk anak bisa terlibat dalam pengambilan keputusan atau misalnya anak dipertimbangkan gitu ya suaranya, itu jadi sangat-sangat kecil kayak gitu. Nah, seringkali juga kita melihat orang sering juga melihat gimana yang melibatkan anak dalam proses pengambilan keputusan gitu. Kan mereka masih anak kecil, apa yang mereka tahu gitu loh tentang lingkungan gitu. Nah, sebenarnya juga jadi seringkali salah paham juga sih, karena ketika bicara pengambilan keputusan yang dilakukan oleh anak, seharusnya anak juga diberikan peningkatan kapasitas gitu. Anak juga harus tahu sebenarnya apa yang mereka hadapi, apa yang sebenarnya yang terjadi di lingkungannya mereka gitu. Bagaimana sebenarnya mereka itu juga harus dipertimbangkan dalam setiap keputusan kayak gitu. Karena balik lagi sih bahwa tadi kenapa akhirnya jadi perlu agen perubahan, karena kan tadi anak itu kena dampaknya itu di hari ini dan di masa depan gitu. Dan di masa depan ini kan sebenarnya dampaknya itu bukan juga dilakukan oleh anak yang hari ini ya gitu, tapi dilakukan orang-orang dewasa yang akhirnya berdampak sama masa depan anak. Kayak gitu sih. Jadi seringkali sekalipun memang harus didorong agen sebagai agen perubahan, maka yang didorong terlebih dahulu adalah ruang-ruang anak untuk bisa mengekspresikan ataupun juga berpartisipasi secara bermakna.
1: Baik, salah satu contohnya tadi ada di daerah Lebak, Banten ya, Bu Hanifah ya. Nah, Ibu Novi dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ini mengintegrasikan isu perubahan iklim ke dalam kebijakan perlindungan anak seperti apa ini, Bu Novi?
2: Sebetulnya kami di Kementerian Pemberdayaan Perempuan itu sedang mencoba mengintegrasikan isu anak itu di dalam beberapa kebijakan untuk perlindungan anak di perubahan iklim. Jadi pada saat COP ke-28 ya, itu memang sudah ada upaya-upaya untuk mendengarkan suara anak terkait dengan apa yang menjadi kebutuhan mereka atau yang menjadi usulan mereka untuk perubahan iklim ini. Ini sudah masuk ke dalam COP, masuk menjadi yang disuarakan waktu itu oleh teman-teman dari Plan Indonesia untuk rekomendasi suara anak dalam terdampak dari perubahan iklim. Nah, kemudian juga kami juga sudah mengintegrasikan isu anak itu di dalam dokumen INDC atau apa Enhanced Nationally Determined Contribution. Jadi INDC itu sebagai sebetulnya upayanya kesetaraan gender dalam pengendalian perubahan iklim. Tapi kalau kita bicara tentang gender itu juga di dalam termasuk anak. Jadi tidak bicara hanya perempuan dan laki-laki, tapi juga di dalam judul kan sekarang kita bicaranya GESI, gender, disabilitas, dan sosial inklusi. Maka anak menjadi bagian dari upaya-upaya memastikan mereka terlibat di dalam mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Jadi melalui dokumen INDC. Dan kemudian pemerintah Indonesia sudah kebetulan waktu itu diinisiasi oleh Kementerian PPPA dan juga KLHK, itu sudah memiliki yang namanya Rencana Aksi Nasional Gender dan Perubahan Iklim yang menempatkan aspek-aspek ketahanan sosial, kesehatan, perlindungan sosial, dan termasuk salah satunya adalah perlindungan anak sebagai salah satu bagian dari 7 sektor strategis aksi dari perubahan iklim ini. Nah, inilah yang kemudian menjadi concern kami untuk, karena kan ini aspeknya pemerintah, kalau RAN Gender dan Perubahan perubahan iklim, sehingga bagaimana isu-isu anak ini juga terintegrasi di dalam kementerian lembaga yang lain. Jadi seperti KLHK itu memang sudah bisa memasukkan integrasi anak dalam sana. Tapi kadang-kadang seperti misalnya kalau bicara perubahan iklim, BNPB, apa hubungannya anak dengan saya, anak dengan BNPB untuk perubahan iklim, padahal dampak perubahan iklim ini juga ada di BNPB misalnya, itu terkait dengan konteks anak. Nah ini yang memang perlu kami integrasikan ke dalam seluruh kementerian lembaga terkait dengan isu-isu perlindungan anak, dan salah satu pintu masuknya melalui NDC dan juga melalui RAN gender dan perubahan iklim yang untuk 2024 sampai dengan 2030, di mana isu perlindungan anak masuk menjadi salah satu isu strategis. Nah, kemudian juga di Kementerian PPPA punya yang namanya Peraturan Presiden nomor 25 tahun 2021 tentang Kabupaten Kota Layak Anak. Ini adalah implementasi dari Undang-Undang Perlindungan Anak sebetulnya. Kalau kita bicara anak, pasti kita akan bicara besarnya adalah Undang-Undang Perlindungan Anak. Nah, salah satu implementasinya adalah melalui Kabupaten Kota Layak Anak. Nah, integrasi hak anak dalam berbagai aspek termasuk untuk perubahan iklim itu masuk terintegrasi dalam seluruh dokumen-dokumen pembangunan, perencanaan dan pembangunan yang ada di daerah, sehingga daerah tersebut kalau misalnya ada anak, ada misalnya seperti sekarang nih terdampak Sumatera Barat, Aceh, dan Sumatera Utara itu terdampak bencana, bagaimana kami mengintegrasikan ini kepada perangkat-perangkat daerah yang ada di tiga daerah tersebut untuk memastikan misalnya anak tetap bisa mendapatkan akses sekolah. Sarana prasarananya juga dibangun, misalnya pendidikannya dibangun supaya mereka tetap mendapatkan akses untuk sekolah. Kemudian memastikan anak juga tetap mendapatkan pengasuhan, tidak menjadi korban perkawinan anak atau perdagangan orang yang tadi disampaikan oleh Mbak Hanifah seperti itu. Nah, ini adalah bagaimana upaya-upaya kami dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan untuk mengintegrasikan isu perlindungan anak ini ke dalam seluruh stakeholder, dari juga mulai dokumen-dokumen perencanaan atau dokumen regulasi-regulasi yang sudah ada, dan kemudian bagaimana kami juga implementasi yang ada di provinsi dan kabupaten kota melalui kabupaten kota layak anak itu, Mbak Hana, seperti itu.
1: Baik, Bu Novi, berarti suara anak juga sudah mulai diakomodasi ini ya oleh pemerintah ya?
2: Sangat, Mbak Hana, karena di dalam kabupaten kota layak anak itu yang harus memang perlu diakomodir adalah partisipasi anak di dalam pembangunan. Jadi partisipasi anak yang bermakna, tadi disampaikan Mbak Hanifa, anak itu sebagai subjek, bukan anak sebagai objek. Nah, di dalam partisipasi anak inilah kami mendorong bagaimana anak itu berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan misal. Jadi anak diberikan edukasi tentang perubahan iklim, apa yang menjadi kebutuhan mereka tentang perubahan iklim, supaya mereka bisa menyuarakan aspirasinya di dalam forum anak melalui musrenbang mulai dari tingkat desa. Ini sudah bisa dilakukan sebetulnya. Ada beberapa, ada banyak kabupaten yang sudah melakukan itu, namun ketika partisipasi anak ini didorong untuk musrenbang, tidak bisa disatukan dengan orang dewasa. Jadi suara anak ini, forum anak ini atau suara anak ini dalam satu kelompok tersendiri. Jadi mereka kemudian bisa menyuarakan mulai dari musrenbang desa, musrenbang kabupaten, kemudian provinsi dan juga musrenbang nasional. Dan juga anak sebagai pelopor dan pelapor, anak sebagai agent of change itu juga perlu dikuatkan partisipasinya. Seperti itu, Mbak Hana.
1: Baik, Bu Novi. Lalu kalau dari RMI ini sejauh mana pendidikan iklim bagi anak yang sudah berkembang begitu di Indonesia? Apa tantangan yang masih dihadapi ini menurut Bu Hanifah?
0: Iya, terima kasih Mbak Hana. Jadi sebenarnya RMI juga punya concern sendiri terkait pendidikan iklim, dan memang sekarang juga lagi mendorong di wilayah-wilayah, terutama di sekitar sekolah-sekolah adat khas Pohan tadi. Tapi kalau misalnya RMI sendiri melihat pendidikan iklim itu pendekatannya kita nyebutnya pada pendidikan kritis kontekstual gitu. Jadi karena tadi kita bilang bahwa iklim itu kan bahasanya tuh tingkat tinggi gitu ya, dan bagaimana sebenarnya kita harus menurunkan itu jadi sesuatu yang lebih sederhana, kontekstual gitu, sesuai dengan karakteristik wilayah anak. Nah, ketika bicara di wilayah adat khas Pohan, maka ya kita bicara tentang apa sih yang sebenarnya ada di lingkup anak sendiri gitu. Kita melihat bagaimana sebenarnya hutan, sawah, kebun itu tuh sebagai ruang belajar gitu. Itu adalah proses pembelajaran yang seharusnya di didapatkan sama anak gitu tentang sekitarnya. Kami misal di contoh di Kasepuhan itu punya tata kelola hutan yang emang dibentuk atau diwariskan dari leluhur gitu. Ada yang kita sebut sebagai hutan tutupan, hutan titipan gitu, hutan garapan gitu. Bahkan misalnya di hutan titipan itu leluhur atau misalnya generasi sebelumnya tuh menitipkan ya kepada generasi selanjutnya untuk harus dijaga nih hutannya, karena di wilayah tersebut ada mata air sebagai sumber kehidupan masyarakat adatnya gitu. Nah, tapi seringkali kan pengetahuan-pengetahuan ini tuh nggak ada dalam sekolah gitu. Seringkali misalnya guru berpacu terhadap textbook yang ada di kurikulum nasional gitu. Pengetahuan-pengetahuan adat yang sebenarnya juga berkontribusi gitu ya, terbukti menjaga alam, nggak pernah nih terintegrasi sama pembelajaran formal di sekolah. Nah, sebenarnya RMI melihat bahwa itulah yang harus didorong gitu. Sejauh ini proses yang sedang dilalui itu baru sampai ke wilayah-wilayah adat di Kaspuhan gitu, dan juga sedang mengembangkan satu bentuk panduan yang bisa digunakan di sekolah-sekolah lain gitu, untuk melihat bagaimana sih sebenarnya bicara iklim, bicara lingkungan itu ya harus dekat sama yang di sekolahnya. Mungkin sebenarnya yang harus dilaksanakan di sekolah itu mereka harus ke sawah, pembelajaran bareng sama sekolah sama orang tua itu jadi hal yang penting gitu ya, sehingga mereka tahu sebenarnya apa sih yang dihadapi sama anak gitu, apa sih yang sebenarnya akan dihadapi di masa depan gitu. Seperti yang tadi dibilang bahwa penurunan hasil panen, nah sebenarnya anak tuh tahu nggak sih gitu bahwa ada yang salah dengan lingkungannya gitu. Nah, sebenarnya semuanya itu harus dimulai dari sekolah gitu. Tapi ya balik lagi, seringkali masih terpaku sama textbook yang tadi aku bicarakan kayak gitu.
1: Oke, baik. Nah, Bu Hanifah, kalau untuk cara mengenalkan isunya begitu kepada anak tanpa menimbulkan rasa takut atau kecemasan berlebihan, ditambah juga dengan adanya bahasa yang textbook, malah iklim tingkat tinggi begitu ya Bu Hanifah ya, maka harus seperti apa ini?
0: Nah, sebenarnya kalau dari RMI sendiri, kami tuh banyaknya secara interaksi langsung itu bareng sama anak-anak muda. Jadi kadang kita di kalau di Kaspuhan itu ada yang disebut sebagai forum kawal. Jadi bagaimana anak-anak di Kaspuhan itu punya satu wadah itu ya untuk melakukan inisiatif-inisiatif di wilayah adat gitu. Nah, kita banyak sangat interaksi sama anak-anak muda karena dari orang-orang muda ini, kaum muda inilah yang nanti akan berinteraksi langsung dengan anak-anaknya gitu, anak-anak sekolah, anak-anak kecil gitu, SD, SMP. Nah, jadi aku ingin cerita juga sih bagaimana saya inisiatif-inisiatif yang mereka lakukan itu juga ya kontekstual sekali gitu. Misalnya ada beberapa teman-teman melakukan pendokumentasian tanaman obat, keanekaragaman hayati gitu, terus ngajakin anak-anak masuk ke hutan menjelajahi mata air gitu. Itu kan sebenarnya kaitannya itu juga erat banget sama isu keanekaragaman hayati, isu menjaga alam gitu, yang sebenarnya punya tali yang sangat erat dengan perubahan iklim gitu. Jadi kita ngajarin anak tuh sebagai melihat bahwa hutan gitu, kebun, sawah itu tuh adalah bagian dari hidup anak itu sendiri yang memang harus dijaga gitu. Mereka belajarnya itu dari apa yang dekat dengan mereka dulu gitu, sehingga nanti ketika udah besar gitu ada bentuk apa ya, kita nyebutnya mungkin sense of belonging mereka terhadap wilayah adatnya gitu. Mereka tahu kenapa harus menjaga sih si hutan ini, menjaga lingkungan ini tuh kenapa gitu. Nah, semua itu diawali dengan kegiatan-kegiatan yang memang dekat sama alam kayak gitu. Itu yang akhirnya inisiatif-inisiatif yang dilakukan oleh banyak anak muda di Kaspuhan bareng sama anak-anak muda dari anak-anak muda anak-anak SD gitu, SMP kayak gitu. Itu sih. Jadi akhirnya menyenangkan aja sih, bukan akhirnya menakuti gitu ya, cemas gitu. Apa nih yang akan terjadi 50 tahun mendatang gitu, enggak gitu.
1: Baik, Bu Hanifah. Nanti juga kami akan tanyakan ini kepada Bu Novi, bagaimana langkah Kemen PPPA tadi begitu ya, pembicaraan iklim itu tingkat tinggi begitu supaya memang menyeluruh ke anak-anak semua. Tapi setelah jeda berikut.
3: Indonesia kaya akan potensi. Dari Sabang sampai Merauke, tiap jengkal tanah menyimpan keunikan, kekayaan budaya, dan sumber daya yang luar biasa.
4: Justru dengan potensi yang ada di tengah-tengah daerah itu, bagaimana caranya supaya potensi itu bisa dieksplorasi dengan baik?
5: Dalam rangka pengembangan industri pariwisata di Kabupaten Samosir.
3: Informasi menarik seputar potensi unggulan dari berbagai penjuru Nusantara. Mulai dari sektor pertanian, pariwisata, UMKM, hingga kearifan lokal yang jadi kebanggaan daerah. Semua bisa Anda saksikan dalam program Video Potensi Daerah. Kami hadirkan setiap Senin sampai Minggu pukul 11.30 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 RRI.
6: Indonesia menyapa sore.
1: Nah, dikatakan kalau pembicaraan iklim adalah tingkat tinggi. Lantas bagaimana ini? Kepastian dari Kemen PPPA sendiri terkait kebutuhan kelompok anak yang paling rentan, mungkin seperti anak penyandang disabilitas, anak di daerah pesisir, pulau kecil, dan wilayah rawan bencana, tetap terpenuhi saat terjadi bencana akibat iklim. Terlebih tadi juga Kemen PPPA telah mengakomodir suara anak sendiri ini, Bu Novi.
2: Oh ya, kalau terkait dengan anak-anak dari kelompok rentan, memang sebetulnya kalau kita bicara perlindungan anak itu tidak hanya terkait dengan pemenuhan haknya, tapi juga perlindungan mereka, perlindungan khusus, perlindungan kepada anak-anak yang memerlukan perlindungan khusus. Jadi seperti anak-anak yang disabilitas, kemudian anak di daerah 3T atau anak-anak dari kelompok rentan itu merupakan prioritas juga dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Nah, memang karena ini lokasi biasanya kan letaknya ada di kabupaten ya Mbak Hana, jadi letak mereka dari kabupaten, sehingga kami mendorong proses-proses itu bagaimana mengintegrasikan isu perlindungan anak untuk memastikan ada pemenuhan hak mereka atas pendidikan, kesehatan, dan sebagainya itu di pada level kabupaten kota. Nah, melalui yang kami sebut tadi dengan kabupaten kota layak anak, karena ketika kita bicara perlindungan anak itu juga termasuk dengan anak yang memerlukan perlindungan khusus. Jadi kalau misalnya satu contoh, kami waktu itu pernah di Pekalongan ya, itu kan ada rob, atau di Jakarta lah, di Jakarta itu kan banjir rob, jadi kan rob itu sangat mempengaruhi kondisi anak-anak yang ada di daerah tersebut, sehingga kalau anak perempuan terdampak lebih berat daripada anak laki-laki karena mereka punya fungsi reproduksi gitu kan. Ya. Nah, itu kan mereka memerlukan air bersih ini, sehingga kemudian kami mendorong pemerintah DKI Jakarta untuk bisa mengkoordinasikan ini dengan dinas PU atau dengan dinas yang terkait dengan bagaimana memberikan akses air bersih kepada anak-anak keluarga yang ada di daerah rob tersebut. Nah, inilah yang kemudian kami masukkan di dalam kerangka Kabupaten Kota Layak Anak, karena memang aspek pemenuhan hak dan perlindungan khusus mereka itu perlu diperhatikan. Atau juga ketika kita bicara anak-anak yang disabilitas, karena disabilitas itu kan memang anak yang memerlukan perlindungan khusus. Nah, ketika misalnya terjadi bencana, maka teman-teman dari Dinas Pengampu PPPA, Kabupaten Kota atau Provinsi, itu juga biasanya menjadi garda terdepan, Bu Mbak Hana, untuk melindungi mereka, untuk memastikan bahwa mereka juga aman untuk tidak terdampak bencana, misalnya seperti itu. Nah, tapi ini kan tidak bisa dilakukan sendiri oleh Dinas Pengampu PPPA atau Kementerian PPPA. Kalau misalnya terdampak bencana, pasti kami akan masuk di dalam gugus tugas yang dimiliki oleh BNPB. Bagaimana kolaborasi ini dilakukan, koordinasi ini dilakukan oleh Dinas Pengampu PPPA kepada BNPB, sehingga kalau ada anak yang terdampak bencana dan kondisi khusus disabilitas, maka akan dikondisikan dengan BNPB. Karena ketika di pengungsian misalnya, itu kan mereka nggak bisa sendiri, anak disabilitas, misalnya disabilitas cacat mental, itu kan nggak bisa dibiarkan sendiri, mereka harus punya pendamping. Nah, ini disiapkan pendampingnya atas kolaborasi bersama antara Dinas PP dengan misalnya UPDD PPA. Kami memiliki yang namanya UPDD PPA atau Puspaga. Nah, mereka ada konselor-konselor yang sebagai bisa menjadi pendamping bagi anak-anak yang berkebutuhan khusus, misalnya dengan disabilitas mental. Kalau disabilitas fisik itu kan mereka juga perlu pendamping sebetulnya. Apakah ada anggota keluarganya yang jadi pendamping untuk anak-anak ini atau tidak? Jadi perlu dicarikan juga koordinasi atau siapa yang bisa mendampingi anak-anak tersebut. Tapi kemudian Dinas Pengampu PPPA mempunyai kepentingan untuk memastikan bahwa anak-anak tersebut aman dalam kondisi misalnya ketika terdampak bencana. Ini yang contoh yang paling dekat. Jadi untuk sama juga dengan konteks perubahan iklim yang lain, anak yang di 3T, daerah terpencil, tertinggal, terluar, gitu kan. Misalnya terkait dampak perubahan iklim, mereka harus jalan 5 km mencari air bersih. Nah, anak perempuan ini kan pasti terdampak, mereka tidak bersekolah. Anak laki-laki juga banyak yang terdampak, mereka tidak bersekolah. Maka Dinas Pengampu PPPA bisa mengkoordinasikan ini dengan dinas PU atau dengan apa Pemda untuk mereka kemudian membantu untuk membuatkan air bersih. Karena kami dinas pengampu PPA kan, kami kementerian PPA juga bukan kementerian teknis seperti KLHK atau seperti PU, hanya memang sifatnya mengkolaborasikan tapi dengan berbasis data yang memang kondisi-kondisi ini ada di lapangan. Jadi sebetulnya ada data terkait dengan berapa sih anak yang tidak bersekolah ketika ada di daerah 3T, kondisinya seperti apa. Ketika terjadi bencana, berapa anak disabilitas yang terdampak bencana, disabilitasnya apa, itu yang kemudian menjadi diskusi kami dan juga dikoordinasikan dengan berbagai kepentingan yang lain. Nah memang kalau kami di daerah punya yang namanya UPD DPPA dan juga Puspaga yang bisa membantu atau mendukung dalam konteks untuk perlindungan anak, terutama untuk anak-anak yang memerlukan perlindungan khusus ini. Itu sih Mbak Ana, seperti itu.
1: Baik, Bu Novi, tadi juga penjelasannya memang suara anak telah diakomodasi juga begitu ya Bu Novi ya. Lantas seperti apa ini nantinya kalau untuk peran dari sekolah sendiri dan juga pemerintah daerah dalam membangun ketahanan anak menghadapi resiko bencana dan juga perubahan iklim?
2: Sebetulnya kan membangun untuk mitigasi dan adaptasi perubahan iklim kan bisa dimulai dari keluarga, bisa dimulai dari sekolah, bisa dimulai dari lingkungan. Tadi Mbak Hanifah sudah banyak menyampaikan contoh-contoh baik yang memang sudah dilakukan oleh teman-teman RMI. Dan contoh-contoh sederhana itu kan memang bisa dilakukan. Misalnya di sekolah itu kan misalnya diberikan pemahaman kepada anak. Kalau mereka terakhir dari gurunya bisa memberikan pemahaman dengan contoh-contoh yang sangat sederhana, misalnya kalau siapa yang terakhir keluar kalau memang sudah tidak dipakai di sekolah itu lampunya dimatikan gitu kan, atau ketika mereka harus membuang sampah itu diberikan pemahaman jadi membuang sampah itu tidak boleh sembarangan, atau diberikan kotak sampah atau mereka punya kantong sampah sendiri yang ketika sampah-sampah kecil itu bisa dimasukkan ke dalam kantong sampah, jadi ketika mereka menemukan tempat sampah mereka bisa memakai kantong sampah itu. Nah itu yang memang di sekolah itu edukasi-edukasi itu bisa dilakukan. Kami sendiri di Kementerian PPPA punya yang namanya sekolah ramah anak. Nah, sekolah ramah anak ini memang sebetulnya terintegrasi dengan kalau di KLHK itu sekolah adiwiyata. Itu bisa terintegrasi dengan sekolah adiwiyata gitu kan. Karena ini kan terkait dengan lingkungan. Jadi bagaimana perspektif anak itu bisa diintegrasikan juga dengan sekolah adiwiyata yang namanya sekolah lingkungan. Memberikan pemahaman kepada anak melalui sekolah ramah anak ini dalam konteks yang sederhana. Tadi Mbak Hana juga banyak menyampaikan seperti itu. Jadi seperti misalnya Save the Children itu juga masuk ke dalam sekolah-sekolah atau Plan Indonesia masuk di sekolah sekolah untuk mendukung aksi generasi iklim, misalnya mendorong anak menjadi agen perubahan melalui kampanye kesadaran iklim, kemudian membantu anak-anak melalui sekolah itu untuk membuat konten edukatif dan sebagainya. Nah ini yang memang bisa dilakukan oleh sekolah, atau sekolah bisa melakukan festival aksi iklim yang dimulai dari sekolah. Itu kan hal sederhana yang memang bisa dilakukan oleh sekolah dalam konteks anak-anak dilibatkan di dalam mulai dari proses perencanaannya, ini mau bikin apa lo? Jadi perencanaan itu anak-anak dilibatkan dalam konteks tersebut. Dan biasanya kalau saya belajar dari teman-teman forum anak, ketika kami ingin menggali suara anak dalam konteks COP 28 yang lalu, jadi di luar suara anak itu sangat-sangat di luar prediksi kami. Kalau kami orang dewasa berpikirnya A, mereka bisa berpikir D, E, F gitu. Jadi di luar prediksi kami. Jadi mereka kadang-kadang, Bu, kalau yang di Bantar Gebang itu bagaimana nanti dampaknya terhadap kami? Kami bisa melakukan aksi apa untuk membantu anak-anak di Bantar Gebang? Itu kan satu contoh yang sebetulnya sudah ada di benak mereka dan mereka sudah punya rencana biasanya. Nah, itulah yang memang perlu kita diskusikan dengan anak-anak tersebut. Seperti itu, Mbak Hana.
1: Oke, baik, Bu Novi. Nah, saya ke Bu Hanifah. Bu Hanifah, tadi kan juga disebutkan ya, kalau anak-anak di Lebak Banten itu memang inspiratif begitu ya, dan juga sudah berhasil ya kontribusi dalam menjaga lingkungan di wilayah dampingan dari RMI ini, Bu Hanifah, atau bagaimana?
0: Iya, Mbak. Karena sebenarnya banyak berbagai macam aksi inisiatif yang dilakukan sama anak-anak muda yang ditargetkan ke anak-anak gitu. Nah, ketika melihat kontribusi anak tuh juga kita melihat bahwa ada berbagai macam partisipasi yang berbeda juga gitu, tergantung misalnya si usia atau tingkatannya gitu. Nah, kalau yang SD sampai SMP itu kebanyakan teman-teman apa ya, didampingi sama anak-anak mudanya tadi yang sempat kuceritakan bagaimana misalnya si anak-anak SD ini ditemenin sama kakak-kakaknya gitu ya untuk masuk ke hutan ngelakuin pendokumentasian gitu. Jadi misalnya ada juga yang mereka kecurut bareng atau kayak terjun gitu, tapi sepanjang perjalanan itu sambil juga menceritakan ada tanaman obat loh di sini gitu, ini fungsinya tuh apa gitu, bisa dipakai kapan gitu, ketika sakit apa gitu digunakan gitu. Jadi itu ada proses penceritaan-penceritaan kepada anak-anak kayak gitu. Atau misalnya tadi yang aku bilang bahwa ada mereka masuk hutan untuk menelusuri mata air gitu. Nah, ada juga misalnya teman-teman di forum kawan tadi sebutkan itu, mereka melakukan penanaman sekitar 1.000 pohon picung ya, atau kelowok di wilayah hutan adatnya mereka gitu. Nah, itu melibatkan juga anak-anak gitu, dan didampingi oleh anak-anak mudanya gitu. Mereka yang SD, SMP itu ikut dan melakukan proses bersama untuk menanam hutan, menanam pohon gitu di area hutan gitu. Sedangkan misalnya di teman-teman yang ada di ujung kulon gitu, ada juga teman-teman yang masih SMA yang juga aktif gitu ya, terlibat berkegiatan bareng sama RMI, juga punya inisiatifnya sendiri gitu. Mereka misalnya juga banyak melakukan kegiatan-kegiatan kayak beach cleaning gitu, atau melakukan inisiatif aksi lingkungan juga di sekolah gitu. Jadi kita melihat bahwa sebenarnya ketika anak-anak diberikan ruang gitu ya, baik masih di anak kecil, masih SD, SMP gitu, atau SMA, mereka tuh sebenarnya bisa kok gitu untuk terlibat dalam proses menjaga lingkungan gitu. Jadi harapannya tuh ruang-ruang inilah yang harusnya dibentuk sehingga anak-anak tuh punya ruang untuk bisa berpartisipasi secara bermakna tadi sih gitu.
1: Baik, berarti perlu diikutkan ini ya Bu Novi ya, tadi anak-anak di Lebak Banten ini ya, di festival yang disebutkan oleh Bu Novi tadi, oleh Kemen PPPA. Jadi kalau bentuk kolaborasi yang dibutuhkan antara pemerintah, sekolah, organisasi masyarakat sipil, lalu juga komunitas dan keluarga, supaya perlindungan anak dari dampak krisis iklim ini semakin kuat, menurut Bu Hanifah seperti apa?
0: Ya, karena ya, kolaborasi itu harus banget ya, karena kita melihat bagaimana sebenarnya nggak bicara tentang permasalahan lingkungan, bicara tentang iklim, kita nggak bisa juga misalnya bergerak sendiri gitu. Karena kita melihat permasalahan iklim itu suatu permasalahan yang sistematis, kita nggak bicara cuma menjaga lingkungan aja gitu, hutan gitu, tapi juga ada bentuk kebijakan iklimnya gitu. Jadi menurutku tiap stakeholder itu punya perannya masing-masing sih gitu. Mungkin teman-teman yang di masyarakat, organisasi masyarakat sipil yang ada di tingkat tapak gitu, banyak melakukan aksi-aksi yang langsung sama sekolah-sekolah kayak gitu. Ibu Novi juga banyak bicara tentang kebijakan di tingkat-tingkat pemerintahan kayak gitu, dan menurutku juga penting untuk akhirnya menghubungkan teman-teman yang di tapak gitu, yang langsung bergerak bersama masyarakat, dengan apa yang ada terjadi di pemerintahan gitu. Dan sebenarnya jadi sedikit cerita juga sih, sekarang itu RMI juga lagi mencoba untuk melakukan advokasi juga untuk menjadikan hak anak ini masuk dalam rancangan undang-undang perubahan iklim gitu ya. Ya, pengelolaan perubahan iklim yang mungkin sekarang prosesnya lagi juga ada perubahan kayak gitu. Tapi juga kita melihat bahwa apa yang terjadi di tapak, suara-suara yang di tapak, anak-anak yang ada di kampung itu bisa sampai dan dipertimbangkan dalam proses kebijakan-kebijakan iklim ini.
1: Oke, baik. Nah, Bu Novi tadi juga disebutkan ya, ada kegiatan terkait sekolah ramah anak begitu. Itu indikator keberhasilannya seperti apa nantinya, Bu Novi?
2: Ya, sekolah ramah anak itu kan sebetulnya indikator yang masuk ke dalam, memastikan bahwa sekolah tersebut punya apa ya, ada kebijakan misalnya tidak ada bullying gitu kan, memastikan anak itu dalam konteks aman dan nyaman di sekolah. Jadi tidak ada kekerasan terhadap anak, kemudian tidak ada bullying terhadap anak, kemudian lingkungan sekolah itu juga mendukung upaya-upaya anak untuk mereka bisa secara aman dan nyaman, kemudian juga memastikan anak itu juga mendapatkan hak mereka atas misalnya kesehatan gizi, misalnya hak mereka atas misalnya makanan sehat. Jadi kantinnya itu paling enggak juga sehat gitu, atau juga indikatornya adalah pendidik atau siapapun yang menjadi pendidik di sekolah itu memahami tentang konteksnya ada pengasuhan, kemudian konteksnya ada memberikan pendidikan yang terbaik untuk kepentingan anak, memperhatikan suara anak, malah tidak tidak diskriminasi terhadap anak di lingkungan sekolah. Nah, itu yang memang beberapa indikator terkait dengan sekolah ramah anak yang memang sedang di, sudah dilakukan oleh Kementerian PPPA. Nah, saat ini memang sekolah ramah anak ini sedang kami integrasikan dengan Kemendikdasmen, Mbak Hana, karena yang namanya sekolah itu kan indikatornya ada di Kemendikdasmen, tetapi ramah anaknya ini kan indikatornya dari Kementerian PPPA, tapi bukan berarti ini milik Kementerian PPPA, tetapi ini yang kemudian kami integrasikan kepada Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, bagaimana standar-standar untuk memastikan bahwa sekolah yang ada di bawahnya Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah ini ada perspektif ramah anak di dalamnya, mulai dari memperhatikan suara anak di situ, kemudian bebas kekerasan, pendidiknya itu memahami tentang hak anak, kemudian juga lingkungannya memperhatikan kenyamanan anak, keamanan dan keselamatan anak, dan juga sekarang yang sedang kami kembangkan, kami dorong adalah memastikan tidak ada asap rokok di sekolah. Jadi misalnya dalam radius 200 meter tidak ada orang berjualan rokok ketengan. Itu sedang coba kami advokasikan juga, karena hak anak atas kesehatan itu salah satunya mereka tidak menghisap asap rokok. Nah, itulah yang merupakan beberapa indikator sekolah ramah anak. Susah memang, tapi harus bisa gitu, kalau kami, karena kan salah satu lingkungan, kalau kita bicara lingkungan itu kan nggak hanya bencana lingkungan hidup, salah satunya adalah anak terpapar dengan asap rokok itu kan juga terkait dengan lingkungan juga. Nah, itu yang memang sedang kami integrasikan di dalam Kemendikdasmen untuk mereka mengintegrasikan sekolah ramah anak ini, perspektif anak ini ke dalam indikator-indikator standar sekolah yang dimiliki oleh Kemendikdasmen. Engagement seperti itu, Mbak Hana.
1: Berarti sudah mulai diimplementasikan hal itu ya, Bu Novi ya?
2: Sudah. Jadi sekolah ramah anak itu sebetulnya salah satu indikator kalau kita bicara kabupaten kota layak anak. Jadi salah satu indikator yang ada di kabupaten kota layak anak. Jadi pemenuhan hak anak atas kesehatan, atas pendidikan itu salah satunya melalui sekolah ramah anak. Dan ini sudah diimplementasikan sejak tahun mulai dari adanya kabupaten kota layak anak di tahun melalui Perpres 9 tahun 2000 melalui Perpres 9 tahun 2021 terkait dengan kabupaten kota layak anak itu.
1: Oke, baik Bu Novi. Nah, Bu Hanifah, kalau masyarakat sendiri bagaimana caranya menciptakan ruang yang aman lalu juga ramah bagi anak untuk belajar, beradaptasi dan terlibat ini dalam aksi iklim? Kalau dari Kemen PPPA tadi sudah mulai mengadvokasi bebas asap rokok begitu, radius 200 meter. Silakan Bu Hanifah.
0: Oke, sebenarnya kalau menciptakan ruang tadi, kita melihat ada yang memang karena banyak juga bicara di tingkatan pendidikan sekolah gitu ya, RMI saat ini sih berusaha untuk pertama melalui pendidikan formal dengan ngasih peningkatan kapasitas dulu nih ke guru-guru, ke kepala sekolah, ke kepala dinas gitu ya, untuk bagaimana sih gitu ya, yang tadi aku bilang bahwa pendidikan itu ya harus juga belajar tentang apa yang ada di lingkungan sekitarnya. Anak-anak tuh harus tahu dulu apa yang mereka hadapi gitu, kondisi lingkungan seperti apa sih gitu yang mereka hadapi saat ini. Enggak cuma belajar tentang yang ada di textbook gitu, karena misalnya ketika di textbook bilang pendidikan iklim itu ketika ada es meleleh di Glasgow gitu, itu kan anak juga misalnya sulit untuk membayangkan memang apa hubungannya dengan kehidupanku gitu ketika ngomongin es meleleh gitu. Nah, ruang itu diciptakan dengan mengajak anak-anak tuh untuk ya belajar dari lingkungan sekitarnya. Terus seringkali misalnya ketika anak diajak sama orang tua gitu ya ke hutan, ke sawah, ikut berkebun, itu kayak biasanya kayak ya udahlah itu keseharian biasa gitu. Padahal sebenarnya pendidikan formal juga harus melihat bahwa itu adalah proses pembelajaran terhadap anak. Apa yang diajarkan sama orang tua terhadap anak itu juga harus dinilai kalau itu tuh proses pembelajaran. Itu dari sisi pendidikan formal gitu. Jadi pendidikan itu juga menghargai berbagai macam pengetahuan lokal yang ada di kampung kayak gitu. Ada juga misalnya melibatkan tokoh-tokoh masyarakat gitu yang ada di kampung untuk akhirnya juga menjelaskan konteks-konteks lokal di anak. Nah, selain itu juga kita melihat bahwa pendidikan itu, ketika ngomongin anak kan gak cuma juga bicara orang tua dan sekolah, tapi juga ada satu kampung lah gitu ya, yang harus terlibat dalam proses tumbuh kembang anak. Nah, disinilah misalnya ada pendidikan-pendidikan informal gitu ya, yang dilakukan sama anak-anak muda, untuk ngajak anak-anak tuh biar gak main HP juga sih gitu, melakukan berbagai macam kegiatan yang sebenarnya tuh ruang belajar itu sangat luas gitu. Materi itu sebenarnya ada dimanapun kayak gitu, dan melihat bahwa itu adalah sesuatu yang memang harus diajarkan kepada anak gitu, didekatkan kepada anak, dibandingkan melihat bahwa sebenarnya peluang-peluang itu ada di luar kampung gitu, padahal sebenarnya seluruh materi pembelajaran gitu ya, masa depan anak itu kan ada di wilayahnya sendiri ya gitu, dan ruang-ruang itu diciptakan baik di pendidikan formal maupun di pendidikan informal gitu sih.
1: Baik Bu Hanifah. Nah Bu Novi, pada momentum Hari Anak Nasional ini, apa pesan yang ingin disampaikan kepada seluruh pemangku kepentingan supaya hak anak tetap terlindungi di tengah krisis iklim?
2: Momentum Hari Anak Nasional itu sebetulnya momentum yang mengingatkan kita semua bahwa setiap anak itu berhak tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang aman, sehat, dan berkelanjutan. Sehingga dengan konteks itu, maka perubahan iklim itu harus dipandang sebagai isu yang harus juga memperhatikan tentang perlindungan anak. Siapapun dia, termasuk juga yang tadi disampaikan Mbak Hana, adalah anak-anak disabilitas, anak-anak rentan, anak-anak di kelompok 3T, itu yang memang harus juga menjadi perhatian kita, karena ini memerlukan kerjasama dengan berbagai stakeholder. Tadi tidak bisa pemerintah bekerja sendiri, itu kan perlu perhatian dengan berbagai stakeholder, baik pemerintah, dunia usaha, akademisi, masyarakat, dan kelompok-kelompok adat atau kelompok masyarakat yang ada di komunitas, itu juga memastikan bahwa kita bisa kolaborasikan ini. Dan kemudian yang kedua adalah di dalam proses-proses pembangunan, itu juga anak tidak boleh hanya menjadi objek, tapi juga kita harus mendengarkan suara anak terkait dengan berbagai isu, termasuk isu perubahan iklim. Anak diberikan ruang untuk berpartisipasi, kemudian mereka juga menjadi bagian dari solusi. Jadi bukan hanya mereka menerima manfaat saja, tapi konteks mereka sebagai mereka dilibatkan dalam partisipasi dan juga menjadi bagian solusi, dan anak juga sebagai agen perubahan. Karena melindungi anak dari perubahan iklim itu berarti menjaga kualitas sumber daya manusia kan sebetulnya untuk menuju Indonesia Emas 2045. Itu Mbak Hana, seperti
1: baik,
2: itu.
1: Terima kasih Ibu Novi dan juga Bu Hanifah tadi juga telah memberikan perspektif, lalu juga analisisnya, dan juga tips and trick begitu ya, melindungi anak dari ancaman berlapis krisis iklim. Terima kasih telah bergabung dalam dialog yang kami hadirkan Early Warning System ini. Selamat sore Ibu Novi dan Ibu Hanifah.
2: Selamat sore Mbak.
0: Terima kasih Mbak Ana, Mbak Novi.
2: Terima kasih Mbak Ana.
1: Demikian tadi pendengar, Asisten Deputi Pelaksanaan Koordinasi Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Wilayah 2 Kemen PPPA Eko Novi Arianti, lalu ada staf kampanye RMI Hanifah Nur Hidayah. Hari Anak Nasional menjadi pengingat bahwa setiap anak berhak tumbuh dalam lingkungan yang aman, sehat, dan berkelanjutan. Melindungi anak dari ancaman berlapis krisis iklim bukan hanya tentang mengurangi resiko bencana hari ini, tetapi juga memastikan generasi mendatang tetap memiliki kesempatan untuk hidup, belajar, dan berkembang secara optimal. Upaya membutuhkan kolaborasi seluruh pihak, pemerintah, masyarakat, dunia pendidikan, keluarga, dan anak-anak itu sendiri, agar tidak ada satupun anak yang tertinggal dalam menghadapi tantangan perubahan iklim. Demikian tadi pendengar dialog Early Warning System, saya Hana Pratiwi, selamat sore. Selanjutnya akan dilanjutkan rekan saya di Indonesia Menyapa Malam, Lukman Tara.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kita tunggu perkembangan penyidikan perkara ini, ya. Terlebih juga saudara BB kan baru pertama kali dipanggil, diperiksa.
2: Bahwa akan ada pembentukan bursa mineral dan komoditas strategis, dan juga tentunya akan ada ekosistem yang membutuhkan dukungan dari seluruh pemangku kepentingan.
0: KPK menganalisis keterangan anggota Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK terkait dugaan suap audit laporan keuangan pemerintah Kabupaten Muara Enim. OJK menargetkan bursa mineral dan komoditas strategis beroperasi pada Januari 2027. Sejumlah negara membentuk organisasi kerjasama kecerdasan buatan dunia. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Jumat 17 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menganalisis keterangan anggota 5 Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK, Bobby Adityo Rizaldi, terkait dugaan suap audit laporan keuangan pemerintah Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Laporan selengkapnya disampaikan Khairul Umam.
1: Kita tunggu perkembangan penyidikan perkara ini, ya. Terlebih juga saudara BB kan baru pertama kali dipanggil, diperiksa.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi masih menganalisis keterangan anggota 5 Badan Pemeriksa Keuangan, yaitu Bobby Adityo Rizaldi, di mana memang Bobby sendiri baru diperiksa sebagai saksi terkait dengan dugaan suap audit laporan keuangan pemerintah Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidik akan mencocokkan keterangan Bobby dengan alat bukti yang telah dikumpulkan, termasuk barang bukti elektronik yang disita saat melakukan penggeledahan di kediamannya. Selain itu, penyidik juga akan mengkonfirmasi keterangan tersebut dengan keterangan para tersangka maupun saksi lainnya.
1: Kita tunggu perkembangan penyidikan perkara ini, ya. Terlebih juga saudara BB kan baru pertama kali dipanggil, diperiksa. Dan pasca pemeriksaan hari ini, penyidik juga pasti masih akan menganalisis, ya, keterangan dari saudara BB ini dengan keterangan-keterangan saksi lainnya. Nanti konfirmasinya seperti apa, kesesuaiannya bagaimana, termasuk tentunya akan di-cross dengan data-data yang ada di BPE, ya, termasuk juga tentunya keterangan para pihak tersangka.
3: Anggota 5 Badan Pemeriksa Keuangan, Bobby Adityo Rizaldi sendiri mengaku telah menyampaikan seluruh keterangan yang dibutuhkan penyidik KPK, di mana memang hal tersebut dilakukan usai dirinya menjalani pemeriksaan oleh penyidik KPK. Kepada awak media, Bobby menyatakan mendukung penuh proses hukum yang tengah dilakukan KPK.
4: Semua sudah disampaikan kepada penyidik dan kami sangat mendukung proses ini dan supaya cepat selesai.
3: Sebelumnya pada 14 Juli 2026, KPK telah menggeledah rumah Bobby dan menyita sejumlah barang bukti elektronik yang diduga terkait dengan perkara ini. Kasus ini merupakan penyidikan dugaan suap terkait audit laporan keuangan pemerintah Kabupaten Muara Enim, di mana KPK menduga adanya pengkondisian terhadap hasil audit tersebut. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menargetkan bursa mineral dan komoditas strategis dapat beroperasi pada 1 Januari 2027 yang diharapkan menjadi pusat perdagangan dan referensi harga mineral dan komoditas strategis di tingkat regional dan global. Laporannya bersama dengan Magdalena Krisnawati.
5: Pemerintah berencana membentuk bursa mineral dan komoditas strategis sehingga Indonesia bisa menjadi pusat perdagangan sekaligus penentu harga global untuk komoditas mineral dan komoditas strategis lainnya. Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan OJK, Friderika Widyasari Dewi dalam acara Investment Forum pekan ini mengatakan, pemerintah telah memberikan mandat pembentukan dan pengawasan bursa mineral tersebut pada OJK. Bursa mineral dan komoditas strategis ini, tambah Friderika, ditargetkan sudah beroperasi pada 1 Januari 2027 mendatang.
2: Indonesia ini memiliki potensi yang sangat besar untuk menjadi salah satu pusat perdagangan mineral dan komoditas strategis di Indonesia dan juga global tentu saja. Komoditas strategis dan juga bursa mineral ini bisa menjadi peluang bagi seluruh pihak, juga untuk investor-investor di Indonesia. Insya Allah ini 1 Januari 2027 bursa ini harus sudah beroperasi.
5: Pembentukan bursa mineral dan komoditas strategis merupakan mandat dari revisi Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan P2SK. Ketua Komisi 11 DPR RI Misbakun mengatakan, kehadiran bursa mineral dan komoditas strategis ini sangat penting bagi Indonesia untuk memperbaiki tata kelola sumber daya mineral agar tidak terjadi under invoicing atau praktik kecurangan dalam perdagangan komoditas mineral dan komoditas strategis.
6: Karena selama ini orang under invoicing itu tidak hanya dari sisi harga, tapi juga dari sisi volume. Sehingga penerimaan kita dari sisi perpajakan berkurang, penerimaan kita dari sisi apa? Dari retribusi, iuran, dan macam-macam juga berkurang. Bahkan Pak Presiden dalam puluhan tahun terakhir itu ada 15 ribu triliun karena praktek under invoicing dan transfer pricing tersebut. Nah ini yang akan kita perbaiki. Harusnya ini direspon dengan positif. Karena apa? Memperbaiki tata kelola.
5: Lebih lanjut, Ketua Komisi 11 DPR RI Misbah pun mengatakan, Indonesia kaya akan komoditas mineral dan strategis seperti batu bara, kelapa sawit, emas, perak, dan tembaga. Tata kelola yang terintegrasi efisien dan transparan melalui bursa mineral diharapkan dapat meningkatkan daya saing perdagangan sumber daya alam Indonesia di pasar internasional. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 9 DPR RI meminta pemerintah untuk memperkuat perlindungan hukum bagi pekerja migran Indonesia, khususnya yang bekerja di luar negeri secara non-prosedural. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
7: Komisi 9 DPR RI meminta pemerintah terus memperkuat perlindungan hukum bagi pekerja migran Indonesia, khususnya mereka yang bekerja di luar negeri secara non-prosedural. Langkah tersebut dinilai penting agar para pekerja tetap memperoleh hak dan keadilan saat menghadapi persoalan di negara penempatan. Hal itu dikatakan anggota Komisi 9 DPR RI Irma Suryani Caniago dalam rapat bersama Kementerian P2MI. Ia menyoroti, masih banyaknya pekerja migran ilegal yang kesulitan memperoleh perlindungan hukum. Selain perlindungan hukum, DPR juga meminta perhatian terhadap praktik pemotongan gaji oleh agensi.
8: Nah, ini yang harus kita juga betul-betul diperhatikan, karena biar bagaimanapun dia adalah warga negara Republik Indonesia dan kita tetap wajib untuk memperjuangkan. Sekali lagi saya memberikan apresiasi dengan Pak Menteri PMI dan seluruh jajaran.
7: Sementara Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia P2MI Mukhtarudin menegaskan penanganan PMI non-prosedural tidak dapat dilakukan sendiri, melainkan membutuhkan kolaborasi lintas kementerian dan lembaga. Penanganan PMI non-prosedural telah diatur melalui peraturan Presiden mengenai Satgas TPPO.
9: Ketika biasanya awalnya non-prosedural dulu berujung kepada korban TPPO. Nah, sementara urusan TPPO ini memang ruang lingkupnya tidak hanya Kementerian P2MI. Kami hanya sebagai salah satu anggota Satgas daripada TPPO. Dan ini ada perpresnya. Jadi memang melibatkan semua pemangku kepentingan.
7: Pada kesempatan itu, Komisi 9 DPR RI juga mengapresiasi kinerja Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia beserta jajaran yang dinilai berhasil menyelesaikan sejumlah kasus pekerja migran yang sebelumnya dilaporkan kepada DPR. Dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
9: Dari target 8,9 sekian atau sebesar 111.
0: Kerukunan umat beragama di Kabupaten Bangka masuk dalam indeks harmoni yang cukup baik, yang merefleksikan kuatnya budaya saling menghargai serta terjaganya kerukunan antar umat beragama. Bustomi Ahmad menyampaikan informasi selengkapnya.
10: Kebanggaan besar bahwa indeks harmoni Kabupaten Bangka.
11: Kerukunan umat beragama di Kabupaten Bangka masuk dalam indeks harmoni yang cukup baik. Hal ini merefleksikan kuatnya budaya saling menghargai serta terjaganya kerukunan antar umat beragama yang telah lama hidup berdampingan. Kerukunan yang baik tersebut tercermin juga melalui acara ngopi dan ngobrol santai yang diinisiasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Kesbangpol Kabupaten Bangka, serta Forum Kerukunan Umat Beragama, FKUB, menghadirkan berbagai perwakilan lintas agama, organisasi masyarakat, media, dan lain sebagainya, duduk bersama dengan satu komitmen menjaga keutuhan bangsa melalui keberagaman. Kepala Bankesbangpol Kabupaten Bangka, Romlan, menyampaikan, indeks harmoni yang tinggi di Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menempati urutan kedua di Indonesia setelah Provinsi Kalimantan.
10: Ternyata Kabupaten Bangka juga tinggi indeks harmoninya, tapi kita kalah dengan daerah Kalimantan. Kabupaten Bangka ini kaya semuanya, bukan hanya kaya dengan timahnya, yang kaya dengan lada putihnya, yang kaya dengan sawitnya. Tapi pada pagi hari ini kami bisa membuktikan bahwa nilai kebersamaan, nilai kerukunan ternyata ada di Kabupaten Bangka.
11: Tentunya melalui kegiatan ini diharapkan budaya saling menghargai akan tercipta dengan baik dan kerukunan yang terjadi tanpa adanya perbedaan dari berbagai macam suku, ras, agama, dan lainnya tetap bersatu demi keutuhan bangsa dan negara. Sementara Ketua FKUB Kabupaten Bangka Husin Jais menyampaikan, kerukunan umat beragama menjadi pondasi dasar dalam menjaga keutuhan bangsa dan negara. Tak sedikit konflik yang terjadi akibat keberagaman. Dibutuhkan upaya guna menciptakan kerukunan yang baik dari berbagai perbedaan yang ada.
12: FKUB itu saya kira merupakan satu organisasi yang diberikan beban untuk menyatukan negara ini, Pak. Secara keseluruhan, secara negara dan bangsa. Bukan hanya kerukunan umat beragama sebenarnya. Tapi kemudian meluas mencapai gagasan kepada keutuhan bangsa kita secara keseluruhan.
11: Menurutnya, Kabupaten Bangka yang secara umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sudah termasuk suatu daerah yang cukup kondusif dan

0: Tenjo Layak. Di Kecamatan Caringin ada dua desa yang areal sawahnya terancam kekurangan air di saluran irigasi mereka. Tidak hanya kekurangan air untuk mengairi sawah, rusaknya saluran irigasi mereka, yakni Palayangan, yang menjadi urat nadi pengairan sawah warga. Salah seorang petani yang juga ketua RW di Desa Ciherang Pondok, Ujang Suganda, berharap ada perhatian serius pada perbaikan saluran irigasi yang tertutup akibat longsor.
1: Pastinya terutama nih buat masyarakat, kekeringan, karena kan ini longsor udah hampir 2 tahun nih. Penanganan baru nyampe segini, terus untuk lahan pertanian ada kolam, pokoknya semua itu kesana udah kering lah, tahu mungkin ada kondisinya udah ada fakta untuk pertanian juga ada yang banyak gagal panen.
0: Kondisi serupa juga dialami para petani di Kecamatan Tejolaya, Kabupaten Bogor. Ada 177 hektar sawah padi di kawasan tersebut terdampak kemarau. Persoalannya pun hampir sama seperti yang dialami di Ciherang Pondok, Kecamatan Caringin.
2: Kami mau contohnya Tejolaya aja, mungkin di atas 60% kekeringan nih. Karena hujan tidak ada,
3: gagal juga.
2: Ada. Tapi untuk nominalnya kami belum bisa, karena belum bisa ini. Tapi karena sekarang juga udah hampir 2 minggu tidak ada hujan. Yang sangat penting atau krusial adalah pertama air, yang kedua bibit atau benih yang baik, merangka mempertahankan sekaligus untuk meningkatkan bagaimana mempertahankan ketahanan pangan.
0: Seperti yang diungkapkan salah seorang petani di Desa Tapo 1, Kecamatan Tenjolaya, Tata Sukarta, para petani di desa tersebut membutuhkan penanganan darurat perbaikan saluran irigasi berupa beronjong dan memperbaiki saluran irigasi pengairan agar air yang mengalir dapat terdistribusikan ke lokasi sawah yang terjauh di kawasan itu. Dari Bogor, Yofri Haryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah daerah di Indonesia bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
5: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Sabtu, 18 Juli 2026 bersama saya Sally, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik diprediksi terdapat di wilayah Selat Makassar. Sirkulasi siklonik tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di Selat Makassar serta di sekitar daerah sirkulasi tersebut. Daerah perlambatan angin atau konvergensi lainnya diprediksi terbentuk di perairan barat Sumatera Utara, perairan barat Bengkulu, Selat Malaka, Jambi, Sumatera Selatan, perairan utara Banten, Laut Jawa, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Laut Flores, pesisir timur Sulawesi Tengah, Laut Maluku, Gorontalo, Laut Sulawesi, Sulawesi Utara bagian utara, Samudra Pasifik Utara Papua Barat Daya, Laut Arafuru, Teluk Cendrawasih, dan Perairan Utara Papua. Sedangkan untuk daerah pertemuan angin atau konfluensi lainnya diprediksi terbentuk di Samudra Hindia Barat Sumatera, Selat Malaka, Laut Cina Selatan, Laut Filipina, dan Samudra Pasifik Utara Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang daerah sirkulasi siklonik, konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan sedang hingga lebat yang berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning, meliputi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Sumatera Selatan, Bengkulu, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Maluku, dan Papua Pegunungan. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Padang, kemudian hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Bengkulu, Pontianak, dan Tanjung Selor, kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Banda Aceh, Palembang, Pangkal Pinang, sebagian besar Jawa, Palangkaraya, dan Banjarmasin, kemudian potensi udara kabur di Jambi dan Bandar Lampung, dan potensi

potensi asap atau kabut di Samarinda. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Palu, Kendari, Sorong, Jayapura, dan Jayawijaya. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Kupang, Makassar, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Manokwari, dan Merauke, potensi udara kabut di Mataram, serta potensi asap atau kabut di Nabire. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Menteri Transportasi dan Layanan Logistik Arab Saudi, Saleh bin Nasser Al-Jazair, memastikan pemerintah Arab Saudi berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan bagi jemaah haji Indonesia. Retno Mandasari melaporkan selengkapnya.
1: Pemerintah Arab Saudi menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan bagi jemaah haji Indonesia. Komitmen itu disampaikan Menteri Transportasi dan Layanan Logistik Arab Saudi Saleh bin Nasser Al-Jazair saat ditemui awal pekan ini di Jakarta. Al-Jazair mengatakan pelayanan kepada jemaah haji menjadi salah satu prioritas utama pemerintah Arab Saudi. Menurutnya komitmen tersebut diwujudkan melalui berbagai proyek infrastruktur dan peningkatan layanan bagi jemaah. Beberapa di antaranya adalah pengoperasian kereta cepat Haramain, kereta Masyair yang melayani kawasan ibadah haji, perluasan area jamarat, serta berbagai proyek pengembangan lain yang terus dilakukan.
2: Sebagaimana kita ketahui, Kerajaan Arab Saudi atas arahan penjaga dua masjid suci Raja Salman bin Abdul Aziz dan putra mahkota Mohammed bin Salman memberikan perhatian yang sangat besar untuk menghadirkan layanan terbaik bagi para jemaah haji serta memberikan berbagai kemudahan selama mereka berada di kerajaan.
1: Pada kesempatan yang sama, Menteri Haji dan Umrah Muhammad Irfan Yusuf mengatakan dalam pertemuannya dengan Menteri Al-Jazair membahas upaya meningkatkan efisiensi penyelenggaraan ibadah haji melalui pengurangan masa tinggal jemaah Indonesia di Arab Saudi. Salah satu langkah yang diusulkan ialah menambah slot penerbangan dari Indonesia maupun Arab Saudi.
3: Kita juga minta ada dalam rangka mengefisienkan pelaksanaan haji, kita berupaya mengurangi masa tinggal di Saudi dengan cara menambah slot penerbangan dari Saudi maupun dari Indonesia, sehingga itu nanti akan bisa mengurangi masa tinggal di Saudi. Dan alhamdulillah Yang Mulia Menteri Transportasi Saudi juga memberikan dukungannya.
1: Selain pertemuan Menteri Al-Jazair dengan Menteri Irfan Yusuf, juga disebut pemerintah Arab Saudi mendukung rencana Indonesia untuk membangun kampung haji. Sementara dalam kunjungan kerjanya ke Jakarta, Menteri Al-Jazair juga bertemu Menteri Perhubungan RI Dudi Purwagandi membahas mengenai penguatan kerjasama di sektor transportasi serta rencana investasi di sektor maritim oleh Arab Saudi. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masih terkait dengan informasi dari mancanegara, sebanyak 29 negara menandatangani perjanjian di Tiongkok untuk membentuk organisasi kerjasama kecerdasan buatan dunia. Perwakilan dari 29 negara, yaitu diantaranya Indonesia, Kazakhstan, Laos, Pakistan, dan Rusia, turut menandatangani perjanjian sehingga negara-negara tersebut menjadi negara anggota pendiri Organisasi Kerjasama Kecerdasan Buatan Dunia atau yang disebut dengan WIKO. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Tour de France akan memasuki etape ke-13, di mana etape kali ini akan memiliki rute terpanjang dalam tour tahun ini, dengan total jarak tempuh menyentuh 205,8 km. Nur Diansah melaporkan selengkapnya.
4: Tadi we just saw you shaking hands with Mats Pedersen. Of course you're focused on...
5: Tour de France 2026 akan masuk ke etape ke-13 malam nanti pukul 19 waktu Indonesia Barat atau 13 waktu setempat. Etape kali ini akan menjadi etape yang memiliki rute terpanjang dalam tour tahun ini. Para pembalap akan menempuh jarak total hingga 205,8 km dari kota Dole menuju Belfort. Balapan melintasi medan berbukit sebelum berakhir di daerah pegunungan. Etape ini menampilkan tanjakan legendaris Ballon d'Alsace yang kemudian dilanjutkan dengan turunan teknis menuju garis finish. Panitia Tour de France 2026, Jean-Michel Monin, menjelaskan tantangan terbesar yang harus dilewati oleh para pembalap. Ini akan menjadi etape terpanjang dalam Tour de France 2026, satu-satunya etape yang melebihi 200 km, 150 km, rute datar, lalu tanjakan-tanjakan, Col de Croix dan Ballon d'Alsace, yang akan menjadi penentu sesungguhnya. Karena setelah itu kita akan menuruni tanjakan yang cukup panjang menuju Belfort. Para pembalap hanya akan memiliki satu tujuan utama pada hari ini, yaitu berada di posisi terdepan, memiliki peluang nyata untuk mencapai garis finish, dan titik penentu utamanya adalah Ballon d'Alsace. Sementara itu, pemimpin klasemen Tour de France 2026, Tadej Pogačar, mengatakan rute etape ini cukup aneh.
6: Yeah, it's a bit weird one, but yeah, we will.
5: Etape besok agak aneh, tapi ya kita harus melewatinya. Kemudian hari Sabtu dan Minggu, menurutku rutinnya lebih bagus.
6: Saturday, Sunday is there more nice stages, I think.
5: Rintangan besar pertama bagi para pembalap adalah Col di Croix, tanjakan sepanjang 5,1 km dengan kemiringan rata-rata 4,8% dan tidak akan ada banyak waktu untuk beristirahat sebelum menghadapi Ballon d'Alsace yang membentang sepanjang 8,9 km dengan kemiringan rata-rata 6,9%. Setelah mencapai puncak tanjakan kedua, mereka masih harus menempuh 30 km lagi, termasuk turunan yang curam dan cepat. Hal ini tentu sedikit meratakan persaingan dan memberi waktu bagi para pembalap yang bukan pendaki terkuat untuk kembali bersaing, atau bagi para pembalap serba bisa untuk memperlebar jarak. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Hello, saya Jamie Ravitz, juru bicara kedutaan besar Amerika Serikat di Jakarta. Amerika Serikat sangat antusias menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia FIFA 2026, tournament sepak bola terbesar di dunia yang menyatukan para penggemar di seluruh dunia. Ini momen untuk mendukung tim favorit dengan semangat fair play. Jangan lewatkan serunya Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Inilah saat yang dinantikan. Perjalanan panjang Pesta Bola Dunia 2026 akhirnya mencapai partai puncak. Spanyol akan menantang sang juara bertahan Argentina di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. La Furia Roja melangkah ke semifinal setelah menyingkirkan Prancis dengan permainan kolektif yang memikat. Sementara La Azbi Celeste kembali menunjukkan mental juaranya usai mengatasi Inggris di semifinal. Kini dua kekuatan terbaik dunia siap memperebutkan trofi paling bergengsi dalam sepak bola. Satu pertandingan terakhir, satu trofi yang diperebutkan, dan hanya satu tim yang akan mengukir namanya dalam sejarah sepak bola dunia. Akankah Spanyol kembali mengangkat trofi paling bergengsi tersebut, atau Argentina sukses mempertahankan mahkota juara? Dengar bareng final Pesta Bola Dunia 2026 Senin 20 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kak, boleh tanya? Ketika kakak gak bisa melihat seperti ini, apa yang jadi tantangan kakak dalam mencari kerja?
1: Jujur, tantangannya ada banyak. Tapi kami gak pikirkan itu. Yang kami harapkan sebenarnya kesempatan, bukan dikasihani.
0: Terus, apa yang paling dibutuhkan?
1: Kesempatan yang sama. Kalau kemampuan kami sesuai, beri kami ruang untuk membuktikan diri. Defable juga bisa belajar, bekerja, berkarya, dan bertanggung jawab, kan?
0: Berarti yang dinilai seharusnya kemampuan, bukan kondisi fisiknya ya, Kak?
1: Betul banget, karena setiap orang punya potensi. Yang berbeda hanya cara kami menjalani aktivitas.
2: Kesetaraan bukan berarti semua harus sama, tetapi setiap orang berhak mendapatkan kesempatan yang sama. Bersama kita wujudkan dunia kerja yang inklusif, menghargai kemampuan tanpa membeda-bedakan.

Selamat malam mendengar dimanapun Anda berada. Jumpa lagi bersama saya Lukman Tara dalam Indonesia Menyapa Malam hingga nanti jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan beragam informasi dari dalam dan luar negeri kami sajikan ke ruang dengar Anda. Anda tentunya juga bisa ikut berpartisipasi memberikan tanggapan ataupun pertanyaan dalam perbincangan yang kami hadirkan melalui layanan telepon di 0213523172, 0213844545, 0213866712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 0813993998888.

0: Indonesia Menyapa Malam.
1: Sebelum kami hadirkan topik pilihan yang sudah disiapkan tim redaksi Indonesia Menyapa Malam, kami mengajak Anda untuk mengikuti laporan dari reporter kami, di mana Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid menegaskan penerapan biometrik dalam aktivasi kartu SIM seluler untuk mencegah penyalahgunaan data pribadi masyarakat. Kami hadirkan laporannya langsung bersama dengan rekan kami Joshua Sihombing. Joshua.
2: Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital Kemkomdigi ini telah menetapkan akan adanya pelaksanaan ataupun implementasi terkait dengan penggunaan sistem biometrik atau pemindaian wajah untuk melakukan aktivasi kartu SIM seluler atau HP dengan menggunakan adanya face recognition ataupun pemindaian wajah. Disampaikan oleh Menteri Komunikasi dan Digital bahwa sistem biometrik ini dipastikan untuk melindungi data pribadi masyarakat yang kerap kali disalahgunakan untuk keperuntungan yang lain. Bahkan hal tersebut ini disampaikan oleh Menkomdigi kerap digunakan oleh masyarakat yang memang tidak berhak untuk mempergunakan data tersebut. Dalam hal tersebutlah ini disampaikan oleh Menkomdigi bahwa pemerintah ini menetapkan adanya penggunaan sistem biometrik dan sistem tersebut disampaikan oleh Menkomdigi ini tidak dapat disimpan datanya oleh para operator seluler. Namun dalam validasi tersebut ini setidaknya dilakukan cross-checking bersama dengan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri. Terkait dengan hal tersebut pula ini Menkomdigi meminta kepada seluruh masyarakat untuk dapat melakukan aktivasi dalam sistem biometrik untuk kartu seluler agar nantinya dapat menjaga secara ketat penggunaan data pribadi masyarakat. Berikut pernyataan dari Menteri Komunikasi dan Digital Menkomdigi Mutia Hafid.
3: Datanya itu harus melalui cross-checking dengan Dukcapil dan tidak boleh sama sekali untuk melakukan penyimpangan data terhadap pelanggan-pelanggan atau konsumen. Itu mari kita semua daripada NIK kita dipakai, mari kita lakukan cek, kita lakukan biometrik dengan operator seluler masing-masing untuk memastikan bahwa NIK kita itu betul-betul hanya kita yang pakai.
2: Lebih lanjut pun, Lukmana juga pendengar Pro 3 RRI, terkait dengan adanya penerapan dari sistem biometrik yang telah berjalan secara resmi pada 1 Juli 2026 ini, setidaknya Kementerian Komunikasi dan Digital mengabarkan terdapat adanya 6,8 juta warga Indonesia yang telah melakukan registrasi kartu SIM menggunakan verifikasi biometrik tersebut. Data tersebut ini merupakan adanya akumulasi data dari uji coba yang dilakukan pada akhir Januari hingga Juli 2026 ini. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian laporan dari rekan kami Joshua Sihombing, dari mana Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid menegaskan penerapan biometrik dalam aktivasi kartu SIM seluler untuk mencegah penyalahgunaan data pribadi masyarakat. Dan pendengar untuk Indonesia Menyapa Malam, kali ini kita membahas terkait dengan dukungan Israel retak, ya, di mana DPR Amerika Serikat ini menyatakan mundur, ya. Peta politik Amerika Serikat terkait dengan dukungan ke Israel mulai menunjukkan keretakan, di mana tercermin dari hasil pemungutan suara terbaru di DPR Amerika Serikat mengenai amandemen anggaran bantuan militer. Berdasarkan laporan Wall Street Journal pada Rabu 15 Juli kemarin, sebanyak 104 anggota DPR Amerika Serikat memberikan suara mendukung amandemen yang diajukan oleh Thomas Massie, anggota fraksi Partai Republik asal Kentucky. Amandemen tersebut diusulkan untuk menghapus dana sekitar 3,3 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 59 triliun rupiah yang dialokasikan bagi Israel dalam program Foreign Military Financing. Financing, ya, di mana financing sendiri merupakan skema bantuan pemerintah Amerika Serikat berupa hibah dan pinjaman agar negara sekutu dapat membeli persenjataan secara layanan pertahanan buatan Amerika Serikat. Dan bagaimana dampaknya terkait dengan retaknya dukungan Amerika Serikat atau Parlemen Amerika Serikat terhadap Israel? Kami akan membahasnya lebih mendalam bersama dengan pengamat Timur Tengah Universitas Pajajaran, Ibu Dina Sulaiman.
0: Wawancara Pro 3.
1: Bu Dina, selamat malam.
4: Iya, selamat malam Mas Lukman.
1: Kabar sehat ya Bu Dina ya?
4: Alhamdulillah, terima kasih.
1: Bu Dina, apakah perpecahan di Kongres Amerika Serikat saat ini merupakan perubahan yang bisa dikatakan ini sifatnya sementara karena konflik di Gaza, atau menandai pergeseran jangka panjang ini dalam kebijakan luar negeri Amerika Serikat? Kalau pengamatan Bu Dina.
4: Meskipun memang hasilnya kan masih tetap mayoritas masih mendukung dipertahankannya bantuan untuk Israel ya, tapi ketika ada 104 anggota Kongres yang menyatakan menolak, itu saya pikir perubahan besar ya. Tidak terbayangkan sebelum ini bahwa Kongres Amerika Serikat itu yang sebagian besarnya itu kan banyak mendapatkan dana bantuan dari organisasi pro-Israel ya. Tapi ternyata ada pergeseran yang signifikan, meskipun ya memang belum cukup ya untuk menghentikan bantuan ini. Saya pikir memang ini ke arah perubahan besar ya. Kalau kita lihat, apalagi kalau kita hubungkan sama fenomena di New York ya, yang Zohran Mamdani menang, padahal dia betul-betul terbuka ya menyatakan kritik dan kecamannya kepada Israel, kemudian juga bahkan tokoh-tokoh politisi Demokrat yang dapat dukungan dari Mamdani yang anti Israel gitu ya malah menang gitu ya di New York. Kan kalau menang di New York tuh artinya padahal di situ pusat segalanya tuh media, keuangan di sana, ternyata sentimennya kelihatan banget sudah anti Israel dan juga sebenarnya ada juga sentimennya itu bukan karena bela Palestina tapi karena tidak rela uang pajak kok harus dikeluarkan untuk negara non jauh di sana gitu ya, padahal di Amerika Serikat sendiri banyak orang miskin, terus biaya hidup mahal gitu, kesehatan mahal, pendidikan mahal gitu.
1: Bukan faktor kemanusiaan di Gaza atau Palestina atau di Iran gitu ya, tapi karena efektivitas anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah begitu ya Bu Dina?
4: Ada dua versi ini ya, jadi sama-sama menolak bantuan untuk Israel, tapi ada yang alasannya karena kemanusiaan gitu kan, ada juga yang alasannya karena ya ini masalah anggaran, kenapa kok kita membantu negara lain untuk berperang gitu ya, sementara ya, di dalam negeri banyak kesulitan ekonomi.
1: Ya, ketika kritik dari sebagian anggota parlemen atau Partai Demokrat ataupun juga masyarakat ini semakin meluas, dampaknya seperti apa nanti ya, Bu Dina?
4: Ya, ini kan pada akhirnya ke suara ya. Jadi para politisi ini kan sangat bergantung pada suara rakyat gitu. Nah, kalau kita lihat bagaimana hasil survei ya di Amerika Serikat itu kan memang dukungan untuk Israel itu semakin menurun ya. Kemudian juga dukungan untuk pemberian senjata atau bantuan militer kepada Israel itu juga jauh menurun. Nah, ini kan sebenarnya berdampak pada pemilihan nanti ya. Jadi yang sangat dikhawatirkan oleh mereka ini, kalau masih terus terbuka menyatakan dukungan kepada Israel, sementara di dalam negeri polling-polling menunjukkan bahwa dukungan rakyat Amerika kepada Israel jauh berkurang saat ini ya. Berarti kan resiko tidak terpilih kan gitu ya. Cuma kan memang kenyataannya dari seluruh anggota Kongres ada 300 lebih masih pro-Israel ya gitu kan. Jadi artinya mereka mungkin masih berhitung, oh masih banyak rakyat Amerika yang pro-Israel juga, atau juga berhitung dari sisi bantuan keuangan ya. Karena memang sebagian besar anggota Kongres Amerika ini ketika naik kan butuh uang ya untuk bertarung di pemilu. Nah kebanyakan itu ya dapat uangnya dari perusahaan atau orang-orang kaya yang pro-Israel.
1: Oh, yang terafiliasi Israel ya. Nah, bagaimana dengan negara-negara seperti Iran, Arab Saudi, Turki, dan Qatar ini bisa membaca perpecahan politik di Amerika Serikat, Bu Dina? Apakah mereka melihatnya sebagai peluang untuk meningkatkan pengaruh di kawasan atau seperti apa? Tapi kita undang pendengar boleh ya, Bu Dina? Ditahan dulu. Pendengar untuk Anda yang bergabung bersama kami, silakan kami buka di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-6712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888. Kita sapa pendengar dulu, Bu Dina. Ada Pak Daniel di Sorong. Malam, Pak Daniel.
5: Selamat malam, Bung Fajar.
1: Dengan Lukman, Pak Daniel. Silakan.
5: Iya, maaf.
1: Iya, silakan.
5: Ya, jadi, oh begitu. Jadi, ini itu menurut pandangan dari mana tuh? Maksudnya, selamat malam juga buat Bu Dina ya?
1: Iya, Bu Dina.
5: Itu cuma strategi saja, Pak Lukman. Itu. Menurut saya itu tidak ada dukungan, tidak ada menurun itu. Itu supaya untuk meredam orang punya emosi saja, tapi tetap akan dukungan berlanjut kepada Israel itu sudah komitmen itu, Trump itu, begitu.
1: Yeah.
5: Oke, terima kasih untuk
1: terima kasih. Ya, apa yang terjadi atau melemahnya dukungan terhadap Israel tidak dipercaya nih, karena mungkin sebelumnya banyak gimmick-gimmick seperti itu ya, Bu Dina ya. Mungkin saya ditanggapi, Bu Dina.
4: Iya, berkurangnya dukungan publik ya terhadap Israel itu. Kan dari survei-survei ya, misalnya kalau The Economist gitu, itu kan The Economist itu majalah sangat terkemuka ya di Amerika Serikat, itu bilang 40% publik itu inginnya bantuan militer kepada Israel itu dikurangi gitu. Hanya 27% yang inginnya ditambah gitu. Nah, ini berkurang dari tahun-tahun sebelumnya gitu kan. Atau misalnya lembaga survei Gallup ini juga lembaga survei terkemuka juga di Amerika, itu juga menemukan bahwa yang tahun sekarang, ini kan survei terbaru ya, tahun sekarang yang simpati sama Israel itu cuma 36%. Dibandingkan tahun 2023 itu 54% yang simpati sama Israel gitu kan, berarti kan turun ya. Dan juga kalau masalah di Kongres sekarang ada 104 yang mendukung dihentikannya dana bantuan untuk Israel, itu melonjak tinggi ya dibanding sebelumnya belum pernah ada itu gitu ya, upaya untuk menghentikan bantuan ini gitu. Jadi ini kayak memang perubahan politik yang signifikan saya pikir, cuma masih belum berhasil ya, karena memang masih lebih banyak lagi yang setuju untuk melanjutkan bantuan kepada Israel.
1: Kalau negara-negara seperti Iran, Arab Saudi, dan Turki dan Qatar ini bagaimana membaca perpecahan politik di Amerika Serikat menurut Bu Dina ini? Peluang tidak ini?
4: Iya, saya pikir gini ya, kalau untuk negara-negara Teluk itu mereka itu situasinya itu tidak terlalu, kalau saya menurut bacaan saya nggak terlalu melihat ke arah sana ya, ke masalah internal di Amerika Serikat. Realnya itu hegemoninya Amerika masih kuat di mereka gitu ya, sehingga memang kita lihat beberapa hari terakhir ini, meskipun sebelumnya sudah kelihatan ya Amerika itu udah keteteran dalam perang melawan Iran gitu, tapi tetap tiba-tiba mereka masih tetap kasih bantuan ke Amerika untuk menyerang ke Iran. Padahal sebelumnya kan sudah ada perubahan nada ya, Qatar, misalnya Kementerian Luar Negeri Qatar udah bilang, udah kita tuh Arab sama Persia tuh udah bersahabat ribuan tahun misalnya gitu. Saudi juga udah ngomong, oh kami nggak kasih izin untuk Amerika untuk pakai pangkalan militer di Saudi gitu ya, dan negara-negara lain juga kelihatan sudah mulai bergeser, bahkan Oman juga kan, loh kok tiba-tiba berubah. Nah, saya pikir maksudnya berubah dari sisi malah tetap melanjutkan membantu Amerika Serikat untuk menyerang Iran dalam beberapa hari terakhir ini. Ini menunjukkan bahwa memang cengkramannya Amerika di negara-negara Teluk ini masih kuat gitu, sehingga mereka masih belum berani untuk melakukan perlawanan.
1: Baik, kita sapa pendengar lagi ya, Bu Dina ya. Ada Pak Arman di Kalimantan Timur. Pak Arman, malam Pak.
6: Selamat malam Bu Lukman. Bu Dina, saya izin menanggapin sedikit nih. Karena perang dengan negara-negara di Arab itu kan, Iran itu kan memerlukan biaya yang cukup besar itu. Kemudian yang perang di Ukraina juga itu dipor itu oleh Rusia, sengaja itu dipor agar supaya habis itu dananya. Dan saya ketahui itu memang APBN-nya Amerika itu kosong itu, Bung Lukman. Nah, makanya itu parlemennya itu menarik itu agar supaya jangan ikut-ikutan lagi sudah perang, dengan karena bahayanya perang itu juga menyengsarakan masyarakat dunia, terutama Indonesia, Asia, dan lain-lain seperti itu. Untuk diketahui itu APBN-nya kosong itu, Bu Lukman.
1: Waalaikumsalam. Ya, silakan Bu Dina.
4: Iya, saya pikir betul ya yang disampaikan Pak Arman, memang realnya ya kayak gitu ya, APBN yang menipis, padahal ini kondisi ekonomi dalam negeri sedang susah gitu ya, dan akibat perang ini kan memang ada survei juga saya baca, itu 60% ya rakyat Amerika itu yang disurvei ya, itu mengatakan harga pangan itu udah semakin tidak terjangkau. Bayangkan Amerika yang buat banyak orang tuh, wah itu negara kaya raya gitu. Tapi ternyata harga pangan buat mereka sekarang semakin tidak terjangkau. Ya kenapa ya? Karena semakin mahal kan, berarti sejak itu perubahan setelah perang Februari ini ya, kan gitu ya. Jadi situasi memang sulit. Terus kan Trump sendiri yang sebelum menandatangani MOU itu di Paris itu kan dia ngomong kayak gini, ini saya harus tanda tangan MOU karena cadangan strategis minyak kita itu cuma tinggal 4 minggu. Ya, berarti udah ngaku sendiri ya. Cadangan strategis minyak itu cadangan yang memang dimiliki oleh pemerintah gitu ya. Beda dengan cadangan yang dimiliki oleh perusahaan-perusahaan yang untuk dijual di pasar bebas gitu. Sehingga memang kalau real, memang seandainya Trump itu betul-betul mikirin kepentingan rakyatnya, ekonomi dalam negeri, ya harusnya nggak perang lagi gitu ya. Tapi kenapa kok melanjutkan perang? Karena balik lagi, ini siapa sih yang mengambil keuntungan dari perang ini ketika berlanjut? Rakyat Amerika memang rugi gitu ya, tapi kan ada perusahaan senjata yang sahamnya terus naik gara-gara perang gitu ya. Kemudian perusahaan-perusahaan minyak, ketika harga minyak naik, yang untung kan perusahaan minyak ya, yang rugi kita masyarakat pembeli kan, tapi kan perusahaan minyaknya jadi untung kayak gitu ya. Nah, ini yang terus mendorong Trump untuk melakukan perang. Jadi memang ada tarik menarik ya. Trump itu di satu sisi didesak untuk menghentikan perang oleh sebagian pihak yang lain yang mengambil keuntungan dari perang ini, yaitu perusahaan-perusahaan plus Israel. Nah, itu juga menarik-narik Trump juga ke arah berlanjutnya perang. Nah, saya pikir ya Trump ini terjepit di tengah-tengah ya, dan kelihatannya sampai sekarang masih tunduk, masih menyerah sama yang pihak pro perang ini.
1: Ya, Pak Denny di Jakarta Selatan ini bertanya melalui WhatsApp, Bu Dina, dalam konteks hukum humaniter internasional, apakah perdebatan di Kongres mencerminkan perubahan nilai dalam kebijakan luar negeri Amerika Serikat, atau lebih merupakan strategi politik domestik menjelang pemilu? Silakan, Bu Dina.
4: Ya, kalau melihat karakter anggota Kongres Amerika selama ini, gitu ya, selama ini kan betul-betul pro-Israel ya mayoritasnya, gitu kan. Sekarang juga mayoritas juga masih pro-Israel, kan. Kan angkanya juga 104 banding 300-an ya. Jadi kan masih 3 kali lipat berarti kan yang masih pro-Israel. Saya pikir ini lebih ke strategi untuk pemilu ya. Tapi juga maksudnya masih jauh untuk menghubungkannya dengan hukum humaniter internasional gitu ya. Karena memang kalau kita lihat berapa banyak sih anggota Kongres Amerika selama ini yang betul-betul bersuara menyatakan keprihatinan soal Gaza, itu kan sedikit banget gitu ya. Hanya beberapa orang saja gitu, misalnya Rashida Tlaib misalnya kayak gitu ya, dan beberapa orang lainnya. Ya saya tidak melihat ini ke arah international law gitu kan, ya hukum internasional, tapi ya lebih ke kepentingan mereka masing-masing ya. Dan saya pikir yang 104 ini juga sebagian juga ya karena masalah tadi kita sudah bahas ya, karena ini kok enak aja nih uang kita gitu ya, uang kita kok dipakai buat Israel gitu ya.
1: Sementara kondisi ekonomi di dalam negeri lagi carut marut begitu ya, Bu Dina ya. Tapi kalau dilihat dari strategi sendiri, apakah Israel ini telah menyiapkan strategi jika dalam beberapa tahun ini ke depan dukungan politik di Washington tidak lagi sekuat selama beberapa dekade ini, Bu Dina, kalau Anda baca?
4: Kalau strategi atau upaya yang dilakukan Israel kelihatan banget ya. Misalnya kan lembaga, kan di Amerika itu ada yang disebut organisasi lobby ya. Dia melobi atau berusaha mempengaruhi pihak-pihak yang
1: partisan,
4: penting ya, tokoh-tokoh politik ya itu, yang pro Israel, contohnya IPEC misalnya gitu ya, terus ada KUFI misalnya, ada organisasi-organisasi yang memang dia berjuang tanda kutipnya untuk mempengaruhi orang-orang supaya tetap pro Israel gitu ya, dan mereka udah mengeluhkan juga ini kok. Oh, ini, dan yang disalahkan media sosial ini gara-gara TikTok ini, anak-anakmu nanti, gitu kan? Nah ini TikTok harusnya di-ban aja sampai kayak gitu kan mereka ininya upayanya gitu ya. Dan juga saya pikir yang banyak dilakukan tentu saja memberikan tekanan, ancaman plus bujukan gitu ya, ngasih uang. Sudah jelas dari dulu mereka juga pakai uang ya untuk membeli tanda kutip keberpihakan para politisi Amerika Serikat. Tapi kalau misalnya nggak mempan, pakai ancaman itu sudah sudah metode sejak lama ya dilakukan oleh Israel di Amerika Serikat.
1: Baik, Bu Dina Sulaiman, terima kasih banyak ya waktunya untuk RRI Pro 3 malam hari ini. Sehat dan sukses selalu. Selamat malam Ibu. Pendengar pengamat Timur Tengah Universitas Pajajaran, Ibu Dina Sulaiman ya, kami berbincang bagaimana dukungan Israel retak di mana ratusan DPR Amerika Serikat stop aliran dana.
0: Wawancara Pro
1: 3. Dan jelang warta berita ya, pukul 20 waktu Indonesia Barat ada Mahadewi dari Padi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Lukman Tara. Warta berita malam hari ini kita awali dari Menteri Koperasi Ferry Juliantono yang mengatakan unit usaha simpan pinjam pada Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih atau KDKMP belum dapat dioperasikan secara luas karena masih menunggu terbitnya peraturan Presiden tentang operasional koperasi. Ferry menyebut layanan simpan pinjam merupakan salah satu unit usaha yang dirancang dalam model bisnis Koperasi Merah Putih, namun implementasinya masih menunggu penyelesaian regulasi sebagai dasar hukum operasional. Setelah regulasi tersebut ditetapkan, Ferry mengatakan layanan simpan pinjam akan diimplementasikan secara bertahap. Namun ia menyatakan tidak seluruh KDKMP akan langsung menjalankan unit usaha tersebut karena penerapannya disesuaikan dengan kesiapan masing-masing koperasi, termasuk pemenuhan persyaratan modal tetap sesuai ketentuan yang berlaku. Pendengar, kami hadirkan harga rata-rata barang kebutuhan pokok berdasarkan sistem pemantauan pasar dan kebutuhan pokok atau SP2KP Kementerian Perdagangan di 38 provinsi di seluruh Indonesia pada hari ini Jumat 17 Juli 2026. Selengkapnya akan dilaporkan oleh Rogel Kontrat.
1: Pendengar, berikut perkembangan harga barang 12 kebutuhan pokok dari sistem pemantauan pasar dan kebutuhan pokok SP2KP Kementerian Perdagangan Republik Indonesia di 38 provinsi di seluruh Indonesia hari ini tanggal 17 Juli 2026. Beras medium harga terendah Rp13.000 per kilogram di Sumatera Selatan, harga tertinggi Rp26.500 per kilogram di Papua Tengah. Beras premium harga terendah Rp14.600 per kilogram di Jawa Barat, harga tertinggi Rp31.100 per kilogram di Papua Pegunungan. Gula pasir, harga terendah Rp16.400 per kilogram di Kepulauan Riau, harga tertinggi Rp32.500 per kilogram di Papua Pegunungan. Minyak goreng curah, harga terendah Rp15.300 per liter di Kepulauan Riau, harga tertinggi Rp35.000 per liter di Papua Pegunungan. Minyak goreng minyak kita, harga terendah Rp15.500 per liter di Daerah Istimewa Yogyakarta, harga tertinggi Rp37.500 per liter di Papua Pegunungan. Minyak goreng kemasan premium, harga terendah Rp20.800 per liter di Lampung, harga tertinggi Rp40.800 per liter di Papua Pegunungan. Daging sapi, harga terendah Rp118.800 per kilogram di Nusa Tenggara Timur, harga tertinggi Rp200.000 per kilogram di Papua Tengah. Daging ayam ras, harga terendah Rp28.500 per kilogram di Sulawesi Selatan, harga tertinggi Rp63.100 per kilogram di Papua Pegunungan. Telur ayam ras, harga terendah Rp23.600 per kilogram di Sulawesi Selatan, harga tertinggi Rp64.700 per kilogram di Papua Pegunungan. Bawang merah, harga terendah Rp29.200 per kilogram di Sumatera Barat, harga tertinggi Rp94.200 per kilogram di Papua Pegunungan. Kedelai, harga terendah Rp11.100 per kilogram di Papua Selatan, harga tertinggi Rp47.500 per kilogram di Papua. Tepung terigu, harga terendah Rp11.600 per kilogram di Jawa Timur, harga tertinggi Rp29.500 per kilogram di Papua Pegunungan. Cabai merah keriting, harga terendah Rp30.100 per kilogram di Daerah Istimewa Yogyakarta, harga tertinggi Rp117.800 per kilogram di Papua Pegunungan. Cabai merah besar, harga terendah Rp30.300 per kilogram di Sumatera Utara, harga tertinggi Rp118.300 per kilogram di Papua Pegunungan. Cabai rawit merah, harga terendah Rp31.100 per kilogram di Sulawesi Selatan, harga tertinggi Rp126.400 per kilogram di Papua Pegunungan. Bawang putih, harga terendah Rp30.900 per kilogram di Kepulauan Riau, harga tertinggi Rp85.200 per kilogram di Papua Pegunungan. Pendengar, demikian perkembangan harga barang 12 kebutuhan pokok dari sistem pemantauan pasar dan kebutuhan pokok SP2KP Kementerian Perdagangan Republik Indonesia di 38 provinsi di seluruh Indonesia hari ini tanggal 17 Juli 2026. Pendengar.
0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Jerman mengusulkan pembentukan misi penjaga perdamaian di Lebanon di bawah naungan Uni Eropa setelah mandat pasukan sementara Perserikatan Bangsa-Bangsa di Lebanon atau UNIFIL berakhir. Pada akhir Juni lalu, Parlemen Jerman menyetujui perpanjangan partisipasi militer negara itu dalam misi UNIFIL hingga 31 Desember 2026. Setelah itu, tugas operasional misi tersebut akan diakhiri. Menurut Menteri Luar Negeri Jerman, Johann Wedephol, mengatakan sebagai bagian dari Eropa, Jerman harus melakukan segala upaya yang dimiliki untuk memastikan proses tersebut terus bergerak ke arah yang positif. Kita beralih ke informasi olahraga. Tim nasional bola voli putra U18 Indonesia menekuk Bahrain dengan skor telak 3-0, 25-16, 25-18, 25-23. Untuk mengunci posisi 10 besar pada ajang AFC Boys U18 Volleyball Championship 2026. Dalam pertandingan perebutan peringkat 9 sampai 12 di Haikou Wuyuan River Gymnasium China Jumat, tim Indonesia mampu mendominasi pertandingan sejak set pertama. Selanjutnya, Indonesia akan menghadapi pemenang laga Filipina melawan Hong Kong dalam pertandingan perebutan peringkat ke-9.

Demikian warta berita malam hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Perjalanan belum usai, perebutan juara 3 Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan Prancis dengan Inggris di Stadion Miami, Amerika Serikat. Prancis harus mengubur mimpi ke semifinal setelah dihentikan Spanyol. Sementara Inggris gagal melewati hadangan sang juara bertahan, Argentina. Kini, dua raksasa Eropa kembali bertarung demi satu kesempatan terakhir untuk mengamankan posisi ketiga. Dengar bareng pertandingan perebutan juara 3 Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 19 Juli 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Mas, itu botol plastiknya jangan langsung dibuang dong. Kan bisa didaur ulang.
1: Aduh mbak, satu botol aja kok. Nggak bakal ngaruh lah ke bumi.
2: Eh mas, mbaknya bener loh. Satu botol dari 1 juta orang, jadinya 1 juta botol. Mau dikemanain?
1: Iya juga sih, tapi kadang bingung mulai dari mana. Yang lainnya juga masih beli minuman kemasan plastik kok.
0: Justru karena semua orang cuek, kita yang udah sadar harus mulai duluan.
2: Iya mas, kayak kita bawa tumbler sendiri buat minum, terus pakai tote bag buat belanja, itu kan langkah nyata mas.
1: Iya deh, besok aku mulai bawa tumbler sendiri kalau gitu.
0: Nah gitu dong, karena perubahan besar itu dimulai dari langkah kecil.
3: Lingkungan yang bersih dan sehat dimulai dari kebiasaan kecil. Jangan tunggu orang lain, mulailah dari diri sendiri. Karena bumi ini tanggung jawab kita bersama.
4: Memori kolektif bangsa. Lelucon terkenal Gus Dur terkait 3 entitas kepolisian paling jujur di Indonesia, yakni polisi tidur, patung polisi, dan Jenderal Hugeng Iman Santoso, punya konteks sejarah yang penting dalam dinamika sejarah kepolisian Republik Indonesia. Kisah kejujuran dan integritas Hugeng yang melegenda mulai bergaung ketika ia sukses memberangus cukong-cukong perjudian di Sumatera Utara. Saat menjabat sebagai Kapolri tahun 1968 hingga 1971, reputasi Jenderal Hugeng tidak tergoyahkan meski harus berhadapan dengan budaya politik dan lingkungan birokrasi yang korup. Keberanian sosok Hugeng disampaikan Ambar Wulan, peneliti sejarah kepolisian.
5: Dalam penanganan kejahatan penyelundupan mobil, Pak Hugeng kan nggak mengenal kompromi. Ya, ini kan yang menyebabkan masyarakat itu antusias juga. Di samping itu Pak Hugeng memang dekat dengan pers, dekat dengan masyarakat. Ini yang menyebabkan bahwa masyarakat ini juga mengawal Pak Hugeng gitu loh. Tetapi di satu sisi ternyata penanganan Pak Hugeng yang sangat highlight ini, ada satu hal yang tidak nyaman bagi pemerintah.
4: Catatan peristiwa.
6: Timor Timur masuk menjadi provinsi ke-27 sejak 17 Juli 1976 dengan Dili

0: kota Roma pada tanggal 17 Juli 1998. Statuta Roma berfokus melindungi orang-orang dari kejahatan genosida, agresi, perang, serta kejahatan kemanusiaan lainnya. Selain itu, terdapat sebuah peristiwa bersejarah di Kamboja, di mana terjadi pembantaian akibat dari Perang Dunia Kedua.
1: To the point. Pendengar, fenomena bangku kosong di sekolah negeri, terutama tingkat SD dan SMP, kian marak akibat penurunan angka kelahiran dan menjamurnya sekolah swasta alternatif. Di awal tahun ajaran baru, ratusan kursi kerap tidak terisi, di mana dinas pendidikan setempat biasanya membuka pendaftaran ulang atau mutasi khusus untuk mengisi kuota ini. Terupain kita pada malam hari ini, bangku kosong di sekolah, siapa yang harus bertanggung jawab? Kami akan hadirkan perbincangannya bersama dengan narasumber, dan di kesempatan malam hari ini kami akan membahasnya terlebih dahulu lebih mendalam bersama dengan anggota Komisi 10 DPR RI, Ibu Ledia Hanifah Amalia.
2: Wawancara Pro 3.
1: Bu Ledia, selamat malam.
3: Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar sehat ya, Bu Ledia?
3: Alhamdulillah.
1: Tapi kabar sekolah negeri kita bagaimana, Bu? Di mana fenomena bangku kosong tiap tahunnya ini masih terjadi, dan kita ketahui ada di tingkat SD, SMP yang juga kian marak. Bagaimana DPR mengevaluasi kebijakan perencanaan daya tampung sekolah negeri yang masih sering tidak sesuai dengan kondisi demografi daerah, sehingga terjadi sekolah kekurangan siswa ini?
3: Yang tentu harus kita lihat petanya, antara proporsi antara sekolah dengan jumlah penduduk dan jumlah siswa di usia sekolah itu benar-benar harus dimiliki oleh pemerintah daerah. Kalau misalnya untuk SD SMP, berarti kan itu di pemerintah tingkat kota atau kabupaten. Problemnya adalah selain kita tidak punya data yang lengkap, lokasi sekolah itu juga berpengaruh ya. Apakah dia dekat dengan tempat, dengan jumlah apa, tempat penduduk, ataukah dia jauh gitu. Nah, itu juga jadi bahan yang harus kita pertimbangkan. Selanjutnya juga memang mekanisme masuk ya, PPDB-nya ya. PPDB-nya juga kan sangat beragam, dan juga yang harus dihitung adalah rasio jumlah siswa. Rasio jumlah siswa itu ada ukurannya untuk SD berapa, SMP berapa, SMA berapa. Nah, ketika kita kemudian harus mengkombinasi keseluruhannya ini, memang betul-betul harus dicermati dengan cukup baik dan cukup bijak. Karena misalnya yang paling agak ini kan SD ya.
1: SD
3: itu kan anak-anak masih kecil-kecil, dicarinya tempat yang dekat sekolah. Nah, itu yang maksud dekat rumah, maaf. Jadi dicari pasti yang dekat rumah. Jadi hal-hal yang kondisi sosial itu juga tetap harus dipertimbangkan. Apakah jaraknya yang dekat, terus di daerah tersebut pertumbuhan penduduknya. Kita juga nggak bisa menutup mata bahwa pertumbuhan penduduk kita kan juga tidak secepat sebelumnya. Nah, kondisi-kondisi seperti ini nanti juga kita akan melihat bahwa kalau sekolah negeri kosong, bukan kosong sih ya, kalau kosong tuh kayaknya sepi gitu. Ada mas, di tahun lalu di kota Bandung itu ada yang cuma siswa barunya cuma 3. Berarti kan gak ada sama sekali. Ada yang begitu. Tapi itu juga ada kasus yang lain. Maksudnya memang karena bukan daerah tempat tinggal penduduk dan lain sebagainya. Nah, jadi memang karena kondisi ini sebenarnya sudah terjadi lebih dulu di swasta. Sekolah-sekolah swasta besar mungkin antriannya, pendaftaran siswa barunya itu dari November tahun sebelumnya. Tapi ada banyak sekolah swasta yang dia terpaksa tutup karena tidak ada guru-gurunya, karena sekolah-sekolah negeri membuka selalu membuka cadangan tambahan jumlah

0: kelas yang lebih banyak gitu.
1: Hmm.
0: Nah, jadi ini bukan persoalan yang sederhana, ini persoalan yang agak rumit. Nah, makanya kemudian yang benar-benar harus dicermati adalah sesungguhnya proporsi jumlah siswa, kemudian kecenderungan masyarakat mengambil sekolah dan mengambil memilih sekolahnya, sekolah negeri ataupun sekolah swasta menjadi bagian yang penting.
1: Yeah.
0: Dan tentu ke depannya kita perlu mikir kalau memang jumlah penduduknya berkurang dan di tempat tersebut ternyata misalnya bukan penduduk, kalau lebih banyak yang pensiunan kan
1: Yeah.
0: lebih sedikit jumlah anak-anaknya, berarti bisa jadi dialokasikan untuk apakah itu jadi SMP ataukah itu jadi SMA gitu, meskipun nanti masih harus ada pertimbangan berikutnya karena kalau SMA atau SMK dia ada di bawah kewenangan provinsi bukan kabupaten kota. Tapi ini bisa jadi masih bisa diobrolkan ya, yang seperti itu masih bisa didiskusikan
1: Yeah.
0: gitu.
1: Kita undang pendengar boleh ya, Bu Ledia ya, untuk bisa
0: Boleh,
1: bergabung.
0: boleh, boleh ya.
1: Pendengar, untuk Anda yang bergabung bersama kami, silakan kami buka di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-6712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp di 081-399-399-888. Bu Ledia mungkin juga sempat memantau bagaimana yang viral di media sosial ini, ada di SD Negeri 2 Cepoko Sawit, Boyolali, Jawa Tengah, hanya menerima satu murid saja. Di karena memang kalau alasan dari kepala sekolah ini karena peserta didik baru, ini disebabkan lokasinya ini memang jumlah anak usia masuk sekolahnya sangat sedikit. Nah, ini apakah masih relevan, Bu Ledia, terkait dengan sistem zonasi yang hingga saat ini masih diterapkan?
0: Iya, mak karena itu memang menjadi bagian yang sangat penting. Sebenarnya kalau SD mestinya nggak pakai zonasi ya. Artinya kalau SD dekat rumah itu satu hal yang wajar. Tapi kalau misalnya dekat rumah tapi di situ perumahannya yang tadi saya bilang ternyata kebanyakan lansia gitu kan, jadinya nggak akan ada kecuali misalnya cucunya tinggal situ juga gitu kan. Kondisi di kalau di beberapa daerah memang apa cucunya dititipkan sama neneknya misalnya tinggal di situ, tapi kan tidak semua begitu. Ditambah dengan tadi pertumbuhan penduduknya juga kan melambat. Nah, yang harus kita pikirkan adalah beberapa kebijakan. Kebijakannya misalnya gini, zonasi itu diperlukannya untuk apa? Untuk daerah yang padat. Atau kalau untuk yang daerah yang agak kosong itu ya bisa jadi nanti kemudian dijadikan apa namanya sekolahnya itu bukan direalokasi, dijadikan tempat yang lain gitu. Maksudnya dijadikan difungsikan sebagai yang lain. Tetapi juga tadi kita harus tetap pertimbangan ada daerah-daerah yang memang terisolasi. Terisolasi itu dalam artian memang jarak ke sekolah terdekatnya sangat jauh sehingga memang perlu dibangun sekolah baru. Tapi kan ketika tidak bertambah jumlah penduduknya, sekolahnya juga akhirnya kekurangan murid juga kan habis setelah itu.
1: Ini menarik, banyak yang ingin bergabung, Bu Ledia, kita sapa ya.
0: Oh, mangga mangga ya.
1: Ada Pak Sarjio di Jogja. Pak Sarjio, selamat malam.
2: Malam, Mas Lukmantara.
1: Ya, malam. Silakan.
2: Ini tentang apa ya? Maaf saya enggak.
1: Bangku kosong di sekolah ini masih banyak ya.
2: Iya, jadi saya juga kurang begitu menyadari. Ternyata sekolah-sekolah yang dibuat oleh pemerintah sekolah negeri itu yang di daerah-daerah ya kurang banyak penduduk itu isinya cuma sedikit, hanya 10-15 orang, enggak sampai 30-28 enggak sampai. Itu memang mengkhawatirkan sebenarnya. Di sekolah-sekolah yang favorit itu tetap banyak itu ya, istilahnya seperti di, maaf saya bicara, di Muhammadiyah itu ya, itu padat sekali ya, yang meskipun dia bayar agak mahal tapi sepertinya seperti itu. Nah, ini memang fenomena yang apa yang menurut saya harus diperhatikan betul oleh pemerintah supaya nanti efisiensi anggaran tentang hal-hal yang kaitan dengan pendidikan juga bisa disiasati dengan sebaik-baiknya. Saya kira itu masuk.
1: Baik, terima kasih. Waalaikumsalam. Pak Sarjo Jogja dari Jogja. Oh, masih dari Jogja. Ada Pak Miftah. Malam Pak Miftah.
3: Selamat malam. Assalamualaikum Mas Lukman.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Gini, menurut saya emang banyak faktor kenapa Pak ada beberapa sekolah, terutama SD yang negeri itu kan yang kosong tuh. Karena gini, kan menurut saya kalau di Jogja sendiri, di Magelang dan sekitarnya tuh gini, jadi banyak orang tua yang memang memilih sekolah untuk anaknya itu yang berbasis agama. Mungkin melihat fenomena sekarang kan memang cenderung pilihannya kan yang mungkin agak karakter agamanya kuat, yang pertama. Yang kedua, kadang-kadang banyak orang tua yang memilih sekolah yang ada ekstranya. Sekuler, ekstremik, ada bola, ada renang, dan lain itu kan kadang menyesuaikan dengan tuh hobi anak atau minat anak. Itu kadang-kadang sesuai itu kan nggak ada gitu Mas. Di daerah saya itu kadang-kadang memang kosong. Itu mungkin menjadi pilihan orang tua untuk menyekolahkan anaknya gitu. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Baik, waalaikumsalam. Satu lagi ya, Bu Ledia. Dari Jogja kita ke Bogor, Bu Dinda, malam.
4: Selamat malam, Bung Lukmantara.
1: Malam, Bu Dinda.
4: Selamat malam, Bu Ledia.
0: Selamat malam, Bu Dinda.
4: Kumaha damang, Ibu?
0: Alhamdulillah. Sawalan kumaha.
4: Bu Ledia bilang mangga, jadi dicapanya dengan kumaha damang.
1: Iya.
4: Prihatin ya, Bu, ya. Banyak sekolah yang mau ada yang cuma 6 orang, dan yang perlu diperhatiin lagi yang di Boyolali itu ya cuma 1 yang prihatin sekali ya. Jadi sepertinya agak berubah nih orang tua memasukkan anak-anaknya nih untuk di tahun ini, Bu Lydia. Karena di dekat rumah ini ada sekolah SD SD swasta. Swasta Islam gitu ya, Bu Lukman dan Bu Lydia. Kalau tahun lalu itu muridnya pas di tahun ajaran baru itu cuma 500 sekian. Sekarang jadi 600 sekian. Malah bertambah begitu. Jadi mungkin saat ini banyak orang tua karena situasi dan kondisi yang lagi tidak baik-baik saja buat anak-anak gitu. Jadi banyak orang tua yang memasukkan sekolah anak-anaknya tuh ke sekolah swasta begitu. Baik sekolah swasta yang biasa maupun yang sekolah swasta yang Islam begitu. Mungkin
1: kualitas yang, atau seperti apa?
4: Kualitasnya mungkin. Jadi orang tua sekarang itu berpikir seperti itu. Biar agak mahal bayar untuk setiap bulannya tapi anak-anaknya terdidik dengan baik, mungkin seperti itu.
1: Baik.
4: Boleh ya. Tanggapannya Bung Lukman, terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Terima kasih
1: Bu Dinda di Bogor. Parani Jakarta boleh ya, satu lagi ya Bu Ledia ya, kita tampung
0: bangga,
1: ya.
0: Bangga, silakan.
1: Parani, malam Pak.
5: Malam Pak Lukman, Tara, Bung Ledia.
1: Ya, silakan.
0: Selamat malam.
5: Soal bangku yang kosong itu, bedanya kalau sekolah negeri dan swasta itu, kalau di kota besar itu sekolah swasta lebih bagus daripada sekolah negeri untuk infrastrukturnya dan kualitasnya. Sedangkan kalau di kampung, antara sekolah negeri dan swasta masih bagusan sekolah negeri daripada swasta. Kalau di kampung saya itu di Kecamatan Sambidri Sragen Jawa Tengah, SMP itu kelas 7 aja, 7 kelas Bu. Sedangkan swasta MTS itu cuma 2 kelas aja, kelas A sama kelas B. Itu kalau di kampung, bedanya di kampung sama di kota Bu. Yang jadi concernnya begini Bu, ketika dalam 1 tahun itu jumlah kematian dengan jumlah kelahiran itu lebih banyak dari jumlah kelahiran, maka 6 tahun berikutnya atau 9 tahun berikutnya nanti kan itu kan terdata Bu.
0: Betul.
5: Artinya dalam satu kabupaten itu SMP itu negeri dan swasta itu punya bangku berapa kursi. Nah SD yang lulus itu jumlahnya berapa? Nah itu kan nanti kan akan bisa terisi mana yang tersisa mana yang enggak, itu ditarik garis besar rombelnya itu berapa nih
1: disesuaikan ya
5: dan swasta, sehingga swasta dan negeri itu juga sama-sama terisiannya itu bisa penuh dan standar sama gitu loh.
1: Baik.
5: Pak Lukman.
1: Terima kasih. Baik, terima kasih. Bisa ditanggapi Bu Ledia, silakan.
0: Iya, ya betul. Ini memang tidak sederhana. Pertama, ketika kita bicara tentang membandingkan ya antara yang perkotaan dengan yang non perkotaan, tentu pertimbangannya adalah migrasi juga ya, bukan maksudnya urbanisasi. Urbanisasi itu juga akan berpengaruh pada jumlah. Ada sekolah-sekolah di berbagai kota yang perkotaan ya, itu padat. Memang tidak ada sama sekali yang kosong, kecuali yang tadi saya sebutkan ya. Ada sekolah sebetulnya sekolah negeri, tapi dipersepsi oleh masyarakat sebagai sekolah luar biasa karena rata-rata gurunya adalah lulusan dari pendidikan luar biasa di LPTK ya, perguruan tinggi kependidikan. Nah, dan akhirnya kemudian jadi banyak anak berkebutuhan khusus masuk situ. Karena dikategori waktu itu di sekolah inklusi, tapi itu kan special case ya, nggak banyak yang seperti itu. Nah, yang kita lihat juga adalah selain jarak pertumbuhan pertumbuhan penduduk, kita juga melihat ketika lebih banyak urbanisasi, maka jumlah penduduk di daerah yang non perkotaan itu pasti akan mengalami pengurangan. Dan ini juga menjadi bagian yang harus dipertimbangkan keseluruhannya ya. Ada sekolah-sekolah yang memang betul-betul dicari, meskipun itu sekolah swasta dan orang-orang di daerahnya, kalau kalau teman-teman saya bilangnya kupat kumis ya, kumuh padat, kumuh miskin, ada sekolah swasta di situ tidak bayar, tetap ada jumlah muridnya gitu, tetap tetap seperti normal karena mereka nggak mau nyari sekolah yang harus pakai kendaraan umum misalnya, ya kan? Jadi dia memberikan sebuah apa, mempertimbangkan transport, keamanan dan lain sebagainya. Nah, ada pun yang kemudian memperhatikan bahwa ada ekskulnya apa, kenapa sekarang orang mengejar ekskul karena ada jalur prestasi untuk masuk di PPDB gitu kan. Makanya dikejarnya itu di kelas bawahnya tuh yang ada kira-kira nanti akan mengangkatlah minat bakatnya dan prestasinya. Nah, kita juga perlu melihat gini, memang ini PR-nya adalah persepsi terhadap sekolah negeri, dalam hal ini sekolah dasar maupun sekolah menengah, ini kan tidak sepenuhnya positif. Orang akan mengejar sekolah unggulan itu terutama SMP dan SMA-nya.
1: Iya.
0: Karena itu memang harus sudah disiapkan sejak awal sekolah-sekolah negeri terutama. Sebenarnya bukan sekolah negeri aja, tapi di undang-undang nomor 20 tahun 2003 itu kan disebutkan tentang standar.
1: Ya.
0: Nah, bagaimana penjaminan mutu dan standar ini itu harusnya sama. Ini PR besar pemerintahnya ada di situ pertama, sehingga tidak ada alasan favoritisme terhadap sekolah negeri tertentu misalnya gitu. Mau milih itu karena favorit gitu. Kedua, memang penempatan gurunya. Penempatan guru dengan kualifikasi guru yang baik juga itu penting, harus kita perhatikan dan merata sehingga standar itu jadi rata gitu, dengan metode-metode yang menarik dan lain sebagainya sehingga pilihannya jadi lebih banyak.
1: Ya, Bu, tadi kalau disinggung terkait dengan kualitas sekolah dari segi sarana prasarana, sekolah swasta nih jauh lebih baik dari sekolah negeri. Bagaimana tanggapannya?
0: Enggak semua. Enggak semua ada. Jadi kelas sekolah swasta juga harus diklasifikasi. Ada kelas, kalau ini kelas sekolah swasta menengah ke atas, ada yang menengah ke bawah gitu. Ada banyak yang berat kondisinya. Maka kemudian programnya kan oleh pemerintah pusat itu ada program revitalisasi kelas, ya, setidaknya mengejar standar. Karena kalau disebut standar itu ada 8 standar, di antaranya adalah sarana prasarana. Itu cuma salah satu. Nah, yang juga kita perlu dipikirkan berikutnya adalah kalau sekolah yang hanya yang muridnya cuma satu, kayak yang di Boyolali itu kan, jadinya akhirnya perlu digabung sama kelas lain kan. Digabung tuh artinya mengajar, nggak mungkin lah mengajurus seperti mengajar privat. Nanti ada implikasi lainnya, implikasi adalah guru yang sudah tersertifikasi jadi tidak mendapatkan kesempatan, terutama bukan kesempatan, kan dia ada hitungannya 24 jam dalam satu minggu ya mengajar. Kalau di kelasnya digabungkan, jadi juga jadi nggak dapet kan gitu. Yang begitu itu jadi panjang itu tuh kaitan-kaitannya gitu. Jadi sebenarnya ketika kemudian berkurang muridnya, maka masing-masing daerah itu harus menganalisa apa yang terjadi dengan kondisi real di daerahnya. Nggak bisa dari pemerintah pusat. Karena SD dan SMP, PAUD SD SMP itu menjadi kewenangannya pemerintah daerah, kota kabupaten, SMA, SMK, SLB menjadi kewenangan pemerintah provinsi. Maka masing-masingnya itu harus melakukan analisa yang mendalam berkaitan dengan itu, sehingga membuat perencanaan pendidikan ke depannya juga jadi lebih matang gitu.
1: Baik. Bu Ledia, terima kasih banyak waktunya untuk ya, RRI Pro 3 malam hari. Semoga ada solusi ya Bu ya, agar fenomena ini tidak terulang kembali di tiap tahunnya, Bu Ledia.
0: Kemungkinan akan ada karena jumlah penduduknya berkurang.
1: Gitu ya. Baik. Ya. Terima kasih Bu, sehat dan sukses
0: terima
1: selalu.
0: Kasih.
1: Selamat malam. Ya,
0: sama-sama. Malam.
1: Pendengar anggota Komisi 10 DPR RI, Ledia Hanifa Malia, kami berbincang bagaimana fenomena kursi kosong di sekolah negeri ya masih terus terjadi. Nanti kami akan bahas lebih lanjut to the point kita pada malam hari ini terkait dengan bangku kosong di sekolah, siapa yang harus bertanggung jawab, dan kami akan bahasnya dengan narasumber lainnya setelah yang satu ini.
6: Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyampaikan optimismenya tentang program Makan Bergizi Gratis.
7: Tahun 2025, akhir 2025, semua anak Indonesia akan dapat makan bergizi. Tapi bahwa tidak bisa seketika ini secara fisik tidak mungkin, secara administrasi tidak mungkin ya. Proses mengamankan supaya uang yang dikirim tidak hilang, itu ada proses yang harus kita laksanakan. Dan untuk itu membutuhkan waktu. Tapi saya beri penekanan, diupayakan cara, cari cara yang terbaik, tercepat, supaya semua anak-anak kita bisa merasakan. Tapi kalau belum merasakan, saya minta maaf. Tapi insya Allah akhir 2025 ini yang ini proyek yang sangat besar, tidak ringan, fisiknya tidak ringan. Tapi saya jamin dananya ada.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Kami masih membahas terkait dengan fenomena bangku kosong di sekolah negeri ya, di mana kemarin sempat viral di media sosial di mana masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS di SD Negeri 2 Cepoko Sawit, Kecamatan Sawit, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah menjadi perhatian publik karena SD tersebut hanya menerima satu peserta didik baru pada tahun ajaran 2026-2027. Dan kita akan membahasnya juga ya lebih mendalam bersama dengan pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung, Pak M. Nur Ramadan.
0: Wawancara Pro 3.
1: Pak Ramdan, selamat malam.
2: Selamat malam, Mas Utman.
1: Kabar sehat ya, Pak Ramdan?
2: Alhamdulillah, sehat, Mas
1: Utman. Pak Ramdan, ini fenomena ya, bangku kosong ini kan biasa terjadi di tiap tahunnya gitu, dan betul, kemarin viral. Betul. Nah, kalau untuk di Bandar Lampung sendiri bagaimana, Pak Ramdan?
2: Ya, kami kalau untuk SD memang masih banyak kuota yang kosong. Ya. Tapi kalau untuk SMP, wah luar biasa animonya, malah lebih-lebih, malah ini luar biasa lah dibanding tahun kemarin gitu. Tahun ini memang luar biasa sekali untuk yang SMP.
1: Nah, kalau di ini juga Bandar Lampung ini apa, Pak, penyebabnya? Karena kalau kita lihat ini sekolah negeri sepi peminat di Lampung, ini juga viral ya, SDN 1 Gedung Meneng di di Bandar Lampung ya, hanya menerima dua siswa baru ini, Pak.
2: Betul. Jadi kalau SD 1 Gedung Meneng itu memang kemarin sempat kami upayakan untuk ditutup mengingat sejarah tahun-tahun sebelumnya, tapi ternyata masyarakat di sekitar tidak berkenan karena sebagian besar masyarakat di sana ternyata pernah bersekolah di situ gitu.
1: Oke.
2: Sehingga mereka minta untuk tidak ditutup. Nah, tahun ini tetap kami jalankan seperti kemarin tahun sebelumnya. Tapi sekarang mungkin akan kami pertimbangkan untuk kami alihkan menjadi SMP mungkin.
1: Oke.
2: Kedepannya nanti.
1: Pak, tapi ya, kalau di Bandar Lampung sendiri penyebab utama kosongnya bangku sekolah di SD negeri bagaimana, Pak? Karena memang ada pergeseran peminat atau orang tua yang lebih memilih swasta atau seperti apa, Pak Ramdan?
2: Memang kalau kami amati untuk orang tua yang mampu, kecenderungannya untuk SD mereka ingin menyekolahkan di sekolah-sekolah IT gitu ya. Kecenderungannya memang begitu. Tapi kalau setelah SMP baru pindah ke negeri. Makanya kami akan mengevaluasi kurikulum ke depan. Kalau memang bisa, kami akan coba SD itu kurikulumnya mendekati kurikulum sekolah-sekolah yang favorit di Bandar Lampung.
1: Baik. Pak Ramdan, kita undang pendengar boleh ya, Pak Ramdan ya, untuk bergabung.
2: Boleh, silakan.
1: Pendengar untuk Anda yang bergabung, silakan kami buka di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-6712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888. Kita sapa dari Jakarta, ada Pak Agung. Malam, Pak Agung.
3: Malam, Mas, dan malam Pak Ramdan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh.
3: Iya, ini begini ya, kalau di Jakarta kasusnya sekolah ada yang kosong di swasta ataupun negeri. Itu ternyata setelah kita tahu dari beberapa masyarakat tuh, memang kalau gejalanya orang sekarang tuh kalau anaknya tidak dapat sekolah negeri, terutama sampai SMU nih ya, sudah lulus SMP, itu ternyata tidak meneruskan lagi. Kebanyakan mereka menunggu daftaran tahun depan. Jadi anaknya disuruh nganggur dulu, tidak sekolah. Karena kalau di sekolah swasta, biayanya itu mahal daripada sekolah negeri.
2: Iya,
3: berhubung ekonomi sekarang lagi sulit. Bahkan ada yang disuruh langsung bekerja tuh, ijazah SMP, SMP. Karena emang ekonomi sangat sulit, jadi disuruh cari uang juga buat kebutuhan keluarga. Nah, kejalan sekarang seperti itu. Ekonomi belum membaik,
1: berarti di negara. Ada yang ditanyakan nggak, Pak Agung?
3: Iya, begini. Kalau misalkan ternyata banyak gejala seperti ini di masyarakat, kira-kira bagaimana sih efeknya, dampaknya pada sekolah-sekolah, terutama negeri? Terima kasih.
1: Baik, ya, mungkin bisa ditanggapi, Pak Ramdan, silakan.
2: Ya, memang fenomena itulah yang terjadi di sekolah SMP kami gitu.
1: Ya.
2: Sekolah SMP kami itu tahun ini mengeluarkan program namanya POSDA.
1: Ya.
2: dari program itu, maka siswa sama sekali tidak dibebani oleh biaya apapun gitu.
1: Yeah.
2: Sehingga tahun ini pendaftar di sekolah negeri kami luar biasa membludak. Mungkin nanti ke depan, ya itu tadi yang seperti saya sampaikan, kami akan menambah sekolah negeri dengan cara mengkonversi sekolah-sekolah SD yang peminatnya sedikit gitu. Untuk menambah jumlah sekolah SMP sehingga masyarakatnya bisa lebih banyak yang ditampung di sekolah SMP.
1: Ya.
2: Demikian, Pak.
1: Ya. Pak, ini kalau ini kan tidak sedikit ya keluhan terkait dengan sistem zonasi, di mana kalau kita lihat kan persebaran penduduk yang tidak merata, sehingga sekolah di wilayah tertentu kekurangan calon siswa, sementara sekolah lain di daerahnya tetap penuh gitu, bahkan membludak yang disampaikan Pak Ramdan. Nah, kalau bicara dari sisi regulasi, Pak Ramdan, sejauh mana kewenangan kepala sekolah ini mengambil keputusan untuk bisa menerima murid di luar dari ketentuan yang ada, sistem zonasi dan lain-lain ini, Pak?
2: Ya, kalau ketentuannya kan memang sudah jelas ya, artinya misalnya orang mendaftar lewat jalur domisili. Sepanjang memang tidak ada pesaingnya, misalnya nih, saya jarak dari rumah ke sekolah itu 3 km misalnya.
1: Iya.
2: Sepanjang tidak ada orang yang lebih dekat, saya bisa aja diterima gitu, Pak. Tapi kalau yang lebih dekat ke sekolah itu jauh lebih banyak, ya saya nggak akan keterima di sekolah itu gitu.
1: Betul.
2: Makanya kami sarankan untuk mendaftar di sekolah-sekolah yang terdekat dengan rumahnya. Gitu, Pak.
1: Kadang kan ada sekolah yang jarak sama rumah ini dekat, tapi karena berhubung perbatasan itu tetap tidak diterima.
2: Ya, karena jumlah yang lebih dekat biasanya lebih banyak gitu, Pak. Sementara kan kuotanya terbatas. Zonasi itu kita kasih batas 35% atau 40% gitu, kalau salah saya lupa.
1: Ya.
2: Dari jumlah daya tampung di sekolah. Gitu.
1: Ya. Pak, tadi banyak juga yang pendengar yang menyinggung terkait dengan sarana dan prasarana, terkait dengan fasilitas sekolah swasta. Betul. Katanya jauh lebih baik dibanding sekolah negeri.
2: Betul.
1: Bagaimana, Pak Ramdan?
2: Iya, ya kalau swasta jelas ya.
1: Yeah.
2: Per orangnya aja sebulannya bayar di atas 1 juta. Sementara kita kan sama sekali tidak dibebankan biaya. Dan semua tanggung jawab pemerintah. Kalau SMP misalnya, di Bandar Lampung ini ada 45 SMP dengan jumlah murid lebih dari 1.000 orang gitu. Satu sekolah aja bisa 300-an orang, 400-an orang. Itu semua jadi beban pemerintah kota, sehingga kalau kita mau mengadakan sarana-prasarana pasti bergilir gitu. Tidak bisa tiba-tiba semua mau dipenuhi. Misalnya kayak kemarin penyediaan sarana TV interaktif gitu ya. Itu kan kita siapin satu-satu gitu. Gitu, demikian seterusnya, Pak. Memang nggak bisa, kalau dibanding swasta jauh lah kita. Karena memang budgetnya nggak sebesar di swasta.
1: Oke. Kalau bicara rombel sendiri, idealnya satu kelas itu berapa siswa, Pak Ramdan?
2: Kalau untuk SMP, pemerintah menetapkan maksimal 32. Untuk SMP, untuk SD maksimal 28. Itu sudah ketetapan pemerintah pusat. Dan kita ikutin itu.
1: Udah jadi ketentuan ya, tidak ya, bisa betul. Nambah gitu ya.
2: Betul.
1: Nah, kalau dari jadi sorotan Pak Ramdan di Bandar Lampung tadi, selain SD ini apa, Pak? Untuk SMA bagaimana, Pak? Untuk keterisian SMA,
2: kebetulan SMA bukan kewenangannya kota, Pak.
1: Oh, beda ya.
2: Provinsi.
1: Oke. Ya, jadi kewenangan Pak Ramdan ini SD SMP.
2: Ya, betul, SD SMP.
1: Kalau tingkat keterisian SMP tadi bagaimana, Pak Ramdan?
2: Oh, kalau SMP luar biasa, Pak. Malah lebih-lebih peminatnya luar biasa. Tahun ini terutama sejak kami menggulirkan program BOSDA, masyarakatnya luar biasa tanggapannya, sehingga kemarin sempat terakhir Ibu Wali Kota mengeluarkan statement bahwa seluruh warga Kota Bandar Lampung yang belum diterima di sekolah negeri harus diterima di sekolah negeri. Sehingga tahun ini nggak ada lagi kursi kosong, Pak.
1: Jadi penuh. Solusinya gimana kalau misalnya penuh? Sementara kan tadi Rombel udah ada ketetapannya, 32 ya?
2: Ya, makanya kami upayakan mengajukan penambahan kursi atau penambahan Rombel ke kementerian, Pak.
1: Oke.
2: Okay. Ya.
1: Gitu. Kalau SD-nya ini kan yang viral cuma satu ini ya di SDN 1 ya, Gedung Menang. Kalau yang lain sisanya betul. Bagaimana, Pak Ramdan?
2: Kalau yang lain sih bisa dianggap normal lah ya, tidak ini yang SD 1 Gedung Menang. Bahkan ya itu tadi karena sebetulnya SD 1 Gedung Menang itu sudah kita proyeksikan untuk ditutup, tapi karena masyarakatnya belum bersedia, makanya masih kita buka. Tapi mungkin tahun ke depan akan kita ubah dia menjadi SMP gitu. Insyaallah.
1: Pak, ini kalau bicara, ini tadi banyak yang bertanya kalau bicara bangku kosong di luar tadi ya, masalah persebaran penduduk yang tidak merata, ini tanggung jawab siapa sih, Pak Ramdan?
2: Ya, tanggung jawab kita semua ya, mestinya ya. Karena kan gini, jadi kami sekarang lagi memetakan mana sih titik-titik yang bisa dibilang masih kosong gitu ya. Kayak misalnya di daerah Kemiling Ujung tuh, itu kan memang ketersediaan sekolah negerinya belum tersedia. Makanya titik-titik mana yang kosong akan kami coba untuk isi. Nanti kami akan usulkan ke DPRD agar bisa disediakan anggaran untuk mendirikan sekolah baru di titik-titik yang kosong itu. Gitu.
1: Nah, kalau tadi kewenangan batas kewenangan kepala sekolah ini bagaimana, Pak Ramdan?
2: Kepala sekolah itu melakukan penerimaan siswa baru berdasarkan juknis yang sudah kita keluarkan, Pak. Jadi ya itu tadi kayak misalnya kalau dia mau menerima lewat jalur domisili, dia boleh menerima siapapun lewat domisili sepanjang prioritasnya adalah yang paling dekat ke sekolah gitu. Orang mau daftar rumahnya 5 kilo dari sekolahnya boleh-boleh aja, tapi kemungkinan diterimanya kecil karena kan pasti warga yang berada di sekitar sekolah itu
1: jadi prioritas banyak, ya.
2: Ya, betul-betul. Satu sisi yang perlu diperhatikan. Bunda Eva ini kan lebih concern atau lebih perhatian kepada masyarakat miskin gitu ya. Sehingga di samping rumah yang dekat, tingkat perekonomian masyarakatnya juga menjadi lebih prioritas gitu. Orang masyarakat miskin pasti lebih diprioritaskan dibanding masyarakat yang berkemampuan lebih walaupun rumahnya dekat.
1: Gitu. Pak Ramdan, kalau ini di tahun ini atau tahun sebelumnya juga fenomena bangku kosong di Bandar Lampung juga sudah terjadi juga tahun-tahun sebelumnya?
2: Tahun-tahun sebelumnya sudah, tapi kalau untuk SMP khusus tahun ini memang luar biasa ininya.
1: Membludak
2: perubahannya. Tahun kemarin kita masih ada bangku kosong. Tahun kemarin masih ada bangku kosong sekitar 600-700 bangku gitu. Tahun ini, wah luar biasa habis. Jualannya nggak ada sisa.
1: Tapi kalau bicara ini permasalahannya terkait dengan persebaran penduduk yang tidak merata, bagaimana nih koordinasi antara Dukcapil ya, Pak Ramdan ya, kalau
2: betul.
1: Jadi betul, bagaimana?
2: Makanya kemarin setelah ada fenomena ini, Bunda minta kita untuk koordinasi dengan camat terutama melihat di daerah camat di daerah mana yang memang titik-titiknya masih banyak yang kosong atau masih jauh dari jangkauan masyarakat gitu. Sehingga nanti akan kami usulkan untuk didirikan sekolah apa yang dibutuhkan di sana. Apakah SD atau SMP atau SD yang kita rubah jadi SMP gitu. Nanti kita evaluasi kembali tahun ini. Mudah-mudahan tahun depan bisa lebih baik.
1: Sejauh ini ada berapa sekolah SD yang diusulkan akan diubah menjadi SMP, Pak?
2: Kalau angka kasarnya sih sekitar 10-20 gitu ya. Tapi ini masih kita evaluasi kembali apakah akan diambil semua atau tidak. Gitu. Karena kan perubahan itu juga membutuhkan ini ya, membutuhkan biaya, membutuhkan energi yang cukup lumayan juga itu.
1: Iya, karena kan pasti akan ada ya penolakan dari warga sekitar gitu ya, Pak Ramdan ya.
2: Bisa jadi ya, betul.
1: Tapi jumlah sekolah SD di Bandar Lampung dengan jumlah SMP ini bagaimana?
2: Ya, Memang pincang ya, SD kita ada 166 SD, sementara SMP kita cuma 45.
1: Waduh, jauh sekali ini Pak.
2: Ya, memang makanya, memang pincang. Tapi ya itu tadi, makanya kita coba untuk evaluasi lagi tahun ini, supaya tahun depan mungkin bisa lebih baik, harapan kita gitu.
1: Baik, iya. Tapi sejauh ini jadi catatan yang terkait dengan kursi kosong di SD ini hanya karena persebaran penduduk yang tidak merata atau memang ada tadi minat dari wali murid yang lebih memilih swasta dibanding negeri, Pak Ramdan, sejauh ini?
2: Ya, kalau melihat fenomena di SD 1 Gedung Meneng sih memang sebetulnya karena wali murid lebih condong ke sekolah swasta ya. Okay. Tapi memang di daerah-daerah tertentu, di daerah-daerah pinggiran, ya SD negeri tetap masih menjadi prioritas gitu ya, menjadi favorit tetap. Tetap masih, jadi kita tetap akan upayakan kualitas SD negeri itu bisa meningkat sehingga bisa bersaing dengan swasta mudah-mudahan ke depan.
1: Pak, kalau upaya untuk bisa ya, walaupun tidak mungkin ya, minimal ada mencoba untuk bisa sarana-prasarana untuk SD negeri agar bisa dilirik yang seperti apa ini, Pak Ramdan?
2: Jadi gini, melihat kondisi di lapangan sekarang, sebetulnya tahun ini kami lagi memfokuskan diri untuk melakukan perbaikan mental gitu ya, supaya anak-anak SD itu apa ya, bisa kembali seperti zaman kami kecil dulu gitu. Attitude-nya baik, agamanya bagus, teman santunnya bagus, gitu ya. Nanti kalau itu semua sudah baik, baru pengetahuannya yang akan kita isi gitu. Karena SD kan panjang nih, 6 tahun. Diharapkan dari kelas 1, kelas 2 itu sudah basicnya sudah terisi, sehingga memang mental sebagai seorang siswa yang akhlaknya baik, yang diharapkan oleh orang tua itu bisa terbentuk gitu. Di kelas 1 dan kelas 2. Nanti baru kelas 3-nya kita isi dengan pengetahuan yang lebih baik.
1: Iya, gitu. Jadi diperkuat menanam karakter gitu ya, Pak Ramdan ya.
2: Betul. Kan kalau kita lihat tuh orang tua yang menyekolahkan anak-anaknya di sekolah swasta, kayaknya kalau anaknya pulang bisa baca Quran, bisa ngaji, punya hafalan kan bangga gitu.
1: Oh,
2: ya.
1: Jadi
2: kita coba untuk begitulah gitu. Baik. Supaya ini menarik minat orang tua.
1: Baik. Pak Ramdan, terima kasih banyak ya waktunya untuk RRI Pro 3 malam hari ini. Sehat dan sukses selalu. Selamat malam, Pak.
2: Amin. Malam.
1: Pendengar pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung, M. Nur Ramadan, melengkapi 7 poin kita pada malam hari ini terkait dengan bangku kosong di sekolah. Siapa yang harus bertanggung jawab?

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Lukmantara. Warta berita malam hari ini kita awali dari Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah atau Mendikdasmen Abdul Muti yang menegaskan kepala sekolah dan guru memegang peran strategis dalam mewujudkan pendidikan bermutu untuk semua. Menurutnya pendidikan merupakan amanat konstitusi yang harus diwujudkan melalui kolaborasi seluruh pemangku kepentingan termasuk pemerintah daerah dan satuan pendidikan. Pada kesempatan itu ia pun menjelaskan bahwa visi pendidikan bermutu untuk semua dirumuskan berdasarkan amanat konstitusi dan menjadi bagian dari implementasi asta cita Presiden Prabowo Subianto dalam membangun generasi Indonesia yang unggul. Kita beralih ke informasi lainnya. Wakil Menteri Pertanian Sudaryono mengajak Dewan Pimpinan Daerah Himpunan Kerukunan Tani Indonesia Jawa Timur menjadi garda terdepan mencegah terjadinya praktik penyimpangan program pertanian yang dapat menghambat kemajuan sektor tersebut. Ia menyampaikan bahwa HKTI perlu menjadi corong atau pihak terdepan dalam menyosialisasikan secara spesifik program pada sektor pertanian sekaligus menjadi mata dan telinga yang berperan mengawasi serta mencegah praktik kecurangan. Kita beralih ke informasi mancanegara. Aktivitas militer di Gaza memaksa semakin banyak warga mengungsi, sementara kekerasan oleh pemukim di tepi barat menjadi penyebab utama warga Palestina menderita luka-luka. Kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan atau OCHA mengatakan bahwa warga di Gaza terus menanggung dampak terberat dari aktivitas militer yang masih berlangsung dan pengungsian paksa yang berulang kali terjadi. Program Pangan Dunia mengatakan bahwa ketika warga dipaksa untuk mengungsi, mereka beresiko kehilangan akses terhadap layanan dasar dan bantuan kemanusiaan. Kita beralih ke informasi olahraga, PSMS Medan terus mematangkan persiapan untuk menghadapi Piala Presiden 2026, diantaranya dengan memperbanyak uji coba dan mematangkan pemahaman terhadap strategi serta pola permainan yang akan diterapkan nantinya. Piala Presiden akan berlangsung mulai 25 Juli hingga 6 Agustus 2026 di Bandung dan Surabaya, dengan total menghadirkan 16 pertandingan. Edisi ke-8 Piala Presiden kali ini menghadirkan persaingan yang lebih menarik. Selain diikuti 5 klub Indonesia, turnamen juga diramaikan 3 wakil Asia Tenggara, yakni DPMM FC dari Brunei Darussalam, Tampines Rovers FC dari Singapura, serta juara bertahan Port FC asal Thailand.

Demikian Warta Berita malam hari ini, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola. Hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia. Inilah saat yang dinantikan. Perjalanan panjang Pesta Bola Dunia 2026 akhirnya mencapai partai puncak. Spanyol akan menantang sang juara bertahan Argentina di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. La Furia Roja melangkah ke semifinal setelah menyingkirkan Prancis dengan permainan kolektif yang memikat. Sementara La Albiceleste kembali menunjukkan mental juaranya usai mengatasi Inggris di semifinal. Kini dua kekuatan terbaik dunia siap memperebutkan trofi paling bergengsi dalam sepak bola. Satu pertandingan terakhir, satu trofi yang diperebutkan, dan hanya satu tim yang akan mengukir namanya dalam sejarah sepak bola dunia. Akankah Spanyol kembali mengangkat trofi paling bergengsi tersebut atau Argentina sukses mempertahankan mahkota juara? Dengar bareng final Pesta Bola Dunia 2026 Senin 20 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 dan Pro 1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Demikian, terima kasih.

0: Tuh kan, pasti dia gak beres nih. Kenal.
1: Hai, kenalin aku. Batuk tanpa henti, sesak nafas, demam, berat badan juga menurun. Itu gejala TBC loh. Yuk ke puskesmas sekarang, gak perlu khawatir. Segala pengobatan dan pemeriksaan TBC gratis kok. Kalau orang terdekat kalian terkena TBC, jangan dijauhi. Kenali gejalanya, periksakan diri secepatnya, dan minumlah obat sesuai anjuran dokter. Ingat, TBC bisa disembuhkan. TBC bisa disembuhkan. Temukan, obati, sampai
2: memori kolektif bangsa. Dia adalah mantan tentara komando militer Belanda yang memiliki pengalaman dalam Perang Dunia Kedua, namun jatuh cinta dengan Indonesia dan bahkan memilih tinggal dan menetap di Indonesia. Dia adalah Erkus Bernardus Visser atau Muhammad Ijon Janbi, pelatih perwira dan personil pasukan komando pertama dalam sejarah militer Indonesia, serta komandan pertama pasukan resimen para komando Angkatan Darat atau RPKAD yang menjadi cikal bakal pasukan khusus atau Kopassus TNI Angkatan Darat. Sosok Muhammad Ijon Janbi disampaikan Suyatmi, istri Ijon Janbi, dan Heru Sulistyo Janbi, putra Ijon Janbi.
3: Pak Ijon Janbi itu lahir di Boskop 13 Mei 1913 dengan nama Rokus Bernardus Visser. Orang tuanya juga bernama Visser. Dan orang tuanya petani di kampung beliau. Orangnya itu kalem, tenang, tapi terus terang aja tegas. Kalau dengan keluarga, sayang sekali. Ya, dengan anak, dengan istri itu sayang sekali.
4: Papi itu orangnya santai. Mungkin kalau bahasa sekarang dibilang gaul-gaul, kocak juga, tapi tegas juga. Jadi menurut saya ya, mohon maaf, bukannya apa-apa, bukannya terus bapak yang lain nggak baik, nggak, tapi bagi saya adalah hero, meskipun saya hanya diberi oleh Tuhan 8 tahun saja. Tapi banyak sekali yang mungkin doktrin dimasukkan ke saya, apalagi untuk Indonesia yang kita cintai.

Indonesia Menyapa Malam. Anda masih bersama kami dalam Indonesia Menyapa Malam Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Dan di kesempatan malam hari ini, saya Lukmantara masih menemani Anda. Kita membahas terkait dengan edukasi kebencanaan pada pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS.

0: Dan kami akan membahasnya lebih mendalam bersama dengan Kepala Pelaksana BPBD DKI Jakarta, Pak Maruli Tua Sijabat.
1: Wawancara Pro 3.
0: Pak Maruli, selamat malam.
2: Selamat malam, Pak Lukman.
0: Ya, kabar sehat ya, Pak Maruli.
2: Ya, salam sehat selalu, Pak Lukman.
0: Pak Maruli, terkait dengan edukasi kebencanaan pada MPLS ini, sebenarnya kebijakan daerah atau memang ada arahan langsung dari BNPB ini, Pak?
2: Oke, terima kasih. Selamat malam para pendengar RRI Pro 3. Kami dari BPBD Provinsi DKI Jakarta ingin menginformasikan bahwa terkait dengan kegiatan MPLS ini merupakan program yang berkesinambungan ya, setiap tahun kita lakukan sebagai bentuk pembelajaran dan edukasi kebencanaan kepada para siswa, terutama di lingkungan sekolahnya masing-masing, sehingga para siswa yang baru masuk ke lingkungan sekolah tersebut

0: kan untuk BPBD memberikan edukasi kebencanaan ya dalam masa MPLS ini. Namun demikian, banyak juga sekolah-sekolah yang sudah kita lakukan pembinaan melalui program Sekolah Madrasah Aman Bencana. Jadi sudah kita bentuk juga kader-kader kebencanaan di level sekolah tersebut masing-masing. Nah, mungkin ya mungkin sekolah-sekolah yang sudah mempunyai kader-kader kebencanaan baik di kalangan guru maupun di kalangan siswanya ini bisa secara mandiri gitu loh untuk melakukan pengenalan kebencanaan. Nah, mungkin sekolah-sekolah yang belum mempunyai kader-kader tersebut bisa mengajukan kepada kami di BPBD Provinsi DKI Jakarta.
1: Nah,
0: Betul.
1: Nah, ini untuk tingkatan apa ini, Pak Maruli? SD, SMP, SMA atau semua bisa?
0: Semua sekolah ya, ada SMP, ada SD, ada SMA, ada SMK, ada madrasah juga. Ya.
1: Kita undang
0: Pada
1: pendengar boleh, Pak Maruli?
0: Ya.
1: Kita undang pendengar boleh ya untuk bisa bergabung
0: Boleh,
1: bersama kita.
0: boleh. Ya,
1: Pendengar, untuk
0: silakan,
1: Anda
0: silakan.
1: yang ingin bergabung silakan kami buka di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-6712 atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888. Nah, ini biasanya materinya seperti apa, Pak Maruli, yang diajarkan kepada, mungkin kan beda-beda ya tingkatan SD, SMP, dan SMA ini.
0: Iya. Memang cara penyampaiannya berbeda-beda ya, sesuai dengan peserta didik yang kita berikan edukasi ya. Kemudian materinya itu lebih kepada pengenalan apa arti daripada bencana tersebut, kemudian bencana apa saja yang ada di lingkungan sekolahnya tersebut, kemudian juga kita melakukan simulasi ringan, simulasi-simulasi yang sederhana untuk bisa disesuaikan oleh para peserta didik ya. Misalnya pada saat misalnya terjadi bencana gempa. Nah, bagaimana cara bersikap, cara bertindak kita bila mana ada terjadi bencana gempa. Itu kita langsung simulasikan kepada para peserta didik itu.
1: Pak, ini kan
0: Jual.
1: banyak respon yang positif gitu ya Pak ya terkait dengan kegiatan ini. Ini biasanya memang ditujukan untuk sekolah negeri saja atau swasta bisa mengajukan ini Pak?
0: Oh, ini sekolah swasta, sekolah negeri semua bisa
1: Bisa ya.
0: mengajukan.
1: Oke.
0: Bisa mengajukan. Nah, sekedar informasi Bang Lukman, kalau dari tanggal 13 kemarin sampai dengan tanggal 17 hari ini, total sudah ada 54 sekolah
1: Wow.
0: yang mengajukan permohonan untuk BPBD sebagai narasumber untuk melatih, memberikan edukasi kepada peserta didik.
1: Luar
0: Itu.
1: biasa ini ya.
0: Iya.
1: Tapi bagaimana
0: Iya.
1: Pak membaginya nih? 54 sekolah mengajukan, sementara juga mungkin BPBD juga memiliki keterbatasan personil.
0: Iya. Jadi kami tentunya personil yang ada itu kita maksimalkan bersama ya. Terutama apabila sekolah-sekolah tersebut sudah mempunyai kader-kader kebencanaan ya yang sudah dilatih melalui SPAB tadi yang saya sampaikan atau SMAB yang tadi saya sampaikan gitu loh. Kemudian ini kan ada di tiap wilayah kota, ada personil kami, tim reaksi cepat kami yang ada di tiap wilayah kota ini yang kami daya gunakan pengetahuan keterampilannya itu untuk melatih memberikan edukasi kepada peserta didik pada masa MPLS ini. Jadi ya sampai sekarang alhamdulillah semuanya bisa terpenuhi, terlayani dengan baik gitu.
1: Oke. Berapa hari sih ini, Pak, untuk edukasi ini?
0: Sesuai permintaan sekolah itu rata-rata 1 hari ya. Rata-rata setiap sekolah itu meminta untuk 1 hari. Tapi 1 hari juga nggak full, mungkin sekitar 2 atau 3 jam gitu ya. Jadi kami bisa berpindah tempat juga. Misalnya satu sekolah di sini melaksanakan pada pagi hari, kemudian siangnya di sekolah yang lain. Seperti itu.
1: Oke, ini kan pelatihan dasar keselamatan gitu ya. Ini apa?
0: Betul.
1: Penggunaan upper juga di ini diajarkan, Pak.
0: Oh iya, kita ada pelatihan-pelatihan yang diberikan ya terkait dengan kesiapsiagaan edukasi bencana gempa bumi ini yang paling apa ya yang paling hits gitu
1: Oh.
0: diinginkan oleh peserta didik oleh sekolah-sekolah gitu
1: Iya.
0: bagaimana edukasi terkait dengan bencana gempa bumi, kemudian teknik evakuasi.

0: posisinya seperti apa ya, ada drop, cover, kemudian hold on gitu kan, bila mana terjadi gempa bumi ya. Kemudian teknik penggunaan tandu ya, tandu juga dipenting ini, supaya kalau salah menggunakan tandu tentu akan menimbulkan bencana yang lain gitu kan, malah timbul malapetaka yang lain gitu. Kemudian juga ada pengenalan peralatan kebencanaan ya. Misalnya ada perahu karet, itu kan harus diedukasi juga cara penggunaannya. Ada apa yang tadi Bang Lukman sampaikan, ya, walaupun sudah ada di lokasi sekolah mungkin, tapi kalau tidak tahu mengenal menggunakannya, tidak mengenal lokasi alat tersebut diletakkan, tentunya akan mengganggu juga untuk pengurangan risikonya. Kemudian juga kita ada juga sosialisasi terkait dengan nomor layanan Jakarta Siaga 112. Ini yang paling penting sekali. Jadi masyarakat khususnya para peserta didik itu bisa mengetahui bahwa kita mempunyai layanan Jakarta Siaga 112 yang siap melayani laporan dari masyarakat 24 jam 1 hari, 7 hari dalam seminggu gitu.
1: Ada pelatihan atau materi khusus tidak Pak untuk merespon El Nino yang saat ini terjadi?
0: Ya, itu juga masih ada yang kita masukkan juga, tapi relatif relatif sedikit yang mengajukan materi terkait dengan El Nino ataupun musim kekeringan sekarang ini. Lebih banyak itu terkait dengan gempa. Jadi gempa ini memang sekarang menjadi hit sekali gitu loh untuk kalangan masyarakat mengetahui bagaimana sih apa namanya cara ya cara menghadapi bila mana terjadi gempa, sebelum, saat terjadi gempa, dan pasca gempa itu bagaimana sikap kita, bagaimana cara kita bertindak. Lebih seperti itu sih. Kalau untuk
1: kalau untuk banjir,
0: El Nino
1: Pak?
0: ini, ya El Nino sama banjir juga cukup banyak peminatnya juga yang ingin mengetahui ya, peminat dalam artian yang ingin mempelajari, menerima edukasi terkait dengan cara-cara penanganan banjir di Jakarta. Seperti itu,
1: Nah, ini kan tantangannya tentunya beda-beda ya dalam memberikan edukasi terhadap peserta didik SD, SMP, SMA. Ini bagaimana pendekatannya, Pak Maruli?
0: Ya, kita juga akan pasti menyesuaikan ya dengan apa bekerjasama juga dengan tenaga-tenaga pengajar, guru-guru di sekolah tersebut. Bagaimana mekanisme pendekatannya? Tentu tidak sama ya dengan SD, SMP, dan SMA. Gitu loh.
1: Ya.
0: Lebih seperti itu. Nah.
1: Masih berlangsung, Pak, untuk edukasi di DKI?
0: Kami selagi masih ada permintaan akan terus kami layani. Gitu.
1: Mekanismenya seperti apa, Pak, untuk masyarakat ataupun pihak sekolah yang ingin melakukan apa mengajukan permohonan untuk mendapatkan edukasi kebencanaan pada BPBD ini?
0: Ya, bisa dari sekolah mengajukan surat permohonan untuk MPLS kepada BPBD, atau juga mention di kanal-kanal media sosial yang ada di yang dimiliki oleh BPBD. Cukup mudah prosesnya.
1: Cukup mudah ya, dan langsung direspon
0: Ya.
1: Nanti ya, Pak Maruli ya.
0: Iya, betul betul.
1: Nah, ini kan terbuka bukan hanya peserta didik SD, SMP atau SMA saja ya, Pak Maruli ya.
0: Iya.
1: Untuk umum ya. Juga boleh ya.
0: Boleh, boleh, boleh. Umum juga boleh. Iya. Umum juga, tapi ya kan kalau umum kan bukan MPLS jadi
1: Iya,
0: namanya
1: ya,
0: kan.
1: jatuhnya bukan MPLS. Tapi kalau
0: Iya,
1: untuk
0: bukan MPLS.
1: sejauh ini yang sudah dilakukan BPBD ini untuk tingkat dasar aja dan menengah ini ya. Untuk
0: Ya, enggak. Kalau MPLS ini, di masa MPLS ini ya SD sampai dengan SMA atau SMK sederajat lah ya, gitu loh. Tapi di luar masa MPLS kami juga melakukan sosialisasi ini juga, edukasi juga, simulasi juga kepada sekolah-sekolah juga, gitu. Ada juga tetap jalan. Hanya ini momennya adalah momen MPLS saja gitu loh. Tapi rutin kami melakukan. Nah, gini juga Bang Lukman, kami punya ruang literasi dan edukasi kebencanaan gitu. Jadi di luar masa MPLS ini, sekolah-sekolah itu lebih banyak sekali datang ke BPBD untuk belajar mengenai kebencanaan, jenis-jenis bencana yang ada di Jakarta. Jadi mereka datang ke kantor BPBD. Kami mempunyai simulator
1: Oke.
0: yang bisa digunakan oleh oleh anak-anak sekolah. Lebih banyak anak-anak dari levelan usia apa pendidikan anak usia dini gitu ya. Terus kemudian juga sampai dengan SD, SMP, bahkan sampai SMA dan masyarakat umum juga banyak. Rata-rata satu hari kami bisa menerima itu kurang lebih 100 peserta gitu, dari jam jam kerja dari jam 9 sampai dengan jam 4 sore gitu loh, kita bagi dalam dua sesi. Jadi mereka bisa merasakan, mengetahui jenis bencananya, kemudian bisa menggunakan peralatannya yang menggunakan teknologi VR. Saat ini yang kami miliki itu menggunakan VR. Jadi bisa bisa bisa sangat merasakan bagaimana penanganan bencana. Misalnya bencana gempa bumi, kita punya simulator gempa. Jadi peserta didik itu dan masyarakat umum pun bisa bisa menggunakan alat itu. Jadi kita bisa merasakan bagaimana gempa dengan kekuatan sekian, kemudian bila terjadi gempa apa yang harus kita lakukan.
1: Jadi terasa
0: Dan
1: lebih
0: juga
1: nyata
0: simulator,
1: gitu ya.
0: ya lebih nyata sekali gitu. Ada juga bagaimana bila terjadi bencana banjir, bila terjadi bencana kebakaran, termasuk juga bagaimana menggunakan peralatan-peralatan P3K. Kan kalau salah juga menggunakan peralatan peralatan P3K, salah juga melakukan bantuan hidup dasar kepada korban-korban kepada korban bencana, tentunya akan menimbulkan dampak kerugian juga kan bagi manusia
1: Ya,
0: gitu.
1: baik. Kita sapa pendengar dulu ya, Pak Maruli ya.
0: Ya,
1: Tapi
0: boleh.
1: dari luar Jakarta boleh ya, ada Pak Wibi
0: Boleh.
1: di Makassar. Pak Wibi, malam.
2: Selamat malam, Bang.
1: Ya, silakan.
2: Begini, Pak Narasumber. Saya tertarik tadi dengan banjir ya. Karena saya lihat di berita di biasa Jakarta banyak kebanjiran. Jadi pertanyaan saya begini. Bagaimana edukasi terhadap anak-anak SD terutama ya, mereka masih anak-anak. Apakah juga ada pengarahan supaya jangan membuang sampah di sembarang tempat? Karena itu bisa menimbulkan banjir. Mungkin ada foto-fotonya atau ada filmnya itu. Karena anak-anak SD kan masih anak-anak yang kecil, yang lucu ya. Nggak tahu kebersihan apa. Orang dewasanya nggak tahu kebersihan apa anak-anak. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih. Silakan Pak
0: Baik.
1: Maruli.
0: Baik, terima kasih Pak Wibi atas dukungannya, supportnya, dan pertanyaannya ya. Memang kepada anak-anak SD kita lebih kepada bentuk contoh ya Pak, memberikan contoh kepada anak-anak SD bagaimana cara bersikap dalam menghadapi banjir, termasuk juga menjaga kebersihan lingkungan. Karena salah satunya adalah penyebab banjir itu adalah sedimentasi. Sedimentasi ini mungkin salah satu penyebabnya adalah karena membuang sampah sembarangan, tentu akan menghambat alur aliran air. Nah, jadi kita juga mengajarkan kepada peserta didik, khususnya anak-anak SD, untuk lebih dari kecil, kita dari usia dini, kita sudah ajarkan bagaimana mengelola lingkungan dengan baik, yaitu dengan cara membuang sampah pada tempatnya. Itu dasar-dasar yang kami berikan, Pak Bibi, kepada peserta didik seperti itu.
1: Baik. Pak Maruli, terima kasih banyak ya waktunya untuk RRI Pro 3 malam hari ini. Sangat ini ya, inspiratif sekali untuk mereka yang ingin mengetahui bagaimana edukasi kebencanaan. Bisa sekali lagi kami informasikan, bisa menghubungi BPBD Jakarta begitu ya, melalui kanal-kanal
0: Betul.
1: resmi yang dimiliki, atau ada line telepon atau seperti apa, atau di media sosial cukup.
0: Hubungi media sosial boleh diikuti, di follow media sosial BPBD, ada TikTok, ada Instagram, ada X, Twitter, dan sebagainya. Dan juga paling mudah itu mendapatkan informasi itu di Jakarta Siaga 112. Tinggal telepon 112, itu gratis tanpa pulsa, tanpa kartu pun bisa. Itu 112, 24 jam satu hari. Ya, jadi kalau nggak punya pulsa, nggak ada kartu teleponnya pun di handphone, bisa langsung telepon 112.
1: Luar
0: Kita akan
1: biasa.
0: Respon.
1: Iya.
0: Iya.
1: Luar biasa, sangat memudahkan ini ya.
0: Oke.
1: Baik. Pak Maruli, terima kasih banyak. Sehat dan sukses selalu. Selamat malam, Pak.
0: Sama-sama, Bang Lukman. Sama-sama. Salam sehat selalu, Bang Lukman.
1: Pendengar kepala
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepala Pelaksana BPBD DKI Jakarta, Maruli Tua Sijabat ya. Kami berbincang bagaimana edukasi kebencanaan pada MPLS atau masa pengenalan lingkungan sekolah. dari tingkat SD, SMP, dan SMA. Ini merupakan pembekalan mitigasi bencana dan simulasi darurat sejak dini agar pelajar tanggap, tidak panik, serta siap menghadapi potensi bencana.
3: Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Kata tokoh dunia. Seseorang yang berani membuang satu jam waktunya tidak mengetahui nilai dari kehidupan. Charles Darwin.
4: Jaringan Berita Nasional Pro 3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro 3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7203 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro 3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional, terus mengudara untuk Indonesia.

Perjalanan belum usai. Perebutan juara 3 Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan Prancis dengan Inggris di Stadion Miami, Amerika Serikat. Prancis harus mengubur mimpi ke semifinal setelah dihentikan Spanyol. Sementara Inggris gagal melewati hadangan sang juara bertahan, Argentina. Kini, dua raksasa Eropa kembali bertarung demi satu kesempatan terakhir untuk mengamankan posisi ketiga. Dengar bareng pertandingan perebutan juara 3 Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 19 Juli 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
2: Kami masih membahas terkait dengan edukasi kebencanaan pada masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS ya. Dimana kalau kita lihat memang Indonesia ini merupakan salah satu negara paling rawan bencana di dunia. Hal ini disebabkan oleh posisi geografisnya yang berada di pertemuan empat lempeng tektonik utama dan dilalui sabuk vulkanik aktif atau cincin api Pasifik. Fenomena ini memicu tingginya frekuensi bencana geologi seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, dan tsunami. Selain bencana geologi, Indonesia juga sangat rentan terhadap bencana hidrometeorologi, basah ya, seperti banjir, tanah longsor, dan angin puting beliung. Kerentanan ini didorong oleh iklim tropis, curah hujan yang tinggi, serta perubahan iklim global ya. Dan terkait dengan edukasi kebencanaan pada masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS ini merupakan pembekalan mitigasi bencana dan simulasi darurat sejak dini gitu ya. Kami akan membahasnya lebih mendalam bersama dengan pakar kebencanaan Universitas Jenderal Sudirman, Pak Indra Permana Jati.
1: Wawancara Pro 3.
2: Pak Indra, selamat malam.
3: Selamat malam.
2: Ya. Pak Indra, kalau kita ketahui juga edukasi kebencanaan pada peserta didik ya, khususnya di masa pengenalan lingkungan sekolah bukan tahun ini saja, sudah tahun-tahun kebelakangan juga sudah dilakukan oleh BPBD setempat. Ini efektivitasnya sejauh mana, Pak Indra?
3: Ya, saya kira ini menjadi sesuatu yang menjadi prioritas utama ya Pak ya, ya. Karena sekarang itu sudah mengarah pada self defense ya, atau resiliensi atau ketangguhan ya. Jadi masing-masing personal sekarang itu harus sudah diarahkan untuk mampu menjaga dirinya sendiri itu Pak. Ini dalam rangka dalam rangka mengurangi resiko bencana gitu, seperti itu. Jadi mulai diawali dari kurikulum, dari sekolah-sekolah gitu Pak. Ini sangat efektif gitu.
2: Pak, kalau kita bicara kebencanaan ya, masih banyak korban jiwa pada bencana yang sebenarnya sudah dapat diprediksi risikonya. Apa faktor utama yang menyebabkan hal tersebut, Pak Indra?
3: Ya, salah satunya adalah ketidaktahuan masyarakat ya. Tapi memang kalau saya soroti secara spesifik, itu memang spesifikasi ahli-ahli kebencanaan itu masih sedikit, Pak. Jadi sangat sedikit. Jadi saya mengharapkan sebenarnya tiap Pemda itu masing-masing harus punya satu, minimal satu ahli kebencana itu. Yang dia bisa menilai suatu wilayah itu rawan atau tidak. Karena kalau nggak ada yang bisa menilai kan tiba-tiba terjadi begitu.
2: Iya.
3: Seperti itu, Pak.
2: Kita undang mendengar boleh Pak Indra yang bergabung bersama kita pada malam hari ini.
3: Siap.
2: Boleh.
3: Terima
2: ya. Mendengar, untuk Anda yang bergabung bersama kami silakan kami buka di 0213523172, 0213844545, 0213866712 atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081 399 399 888. Pak Indra, kalau kita bicara dari sisi masyarakat, apa kesalahan paling umum Pak yang dilakukan masyarakat saat terjadi bencana dan bagaimana cara mengubah budaya siap siaga ini agar menjadi kebiasaan sehari-hari, bukan hanya saat ada simulasi atau bencana? Silakan.
3: Ya, jadi sebenarnya ini satu urutan ya, satu urut. Jadi bencana itu harus diidentifikasi dari awal, itu harus sudah diidentifikasi. Jadi peta itu sudah ada di kabupaten. Cuman ahli yang bisa menjelaskan itu masih sedikit. Jadi ahli yang menjelaskan kondisi itu darurat, kondisi itu presintem atau simptom gejala itu sangat sedikit. Jadi akhirnya orang tidak tahu kalau di situ rawan bencana begitu. Nah, masyarakat itu kan sebenarnya sangat minim pengetahuan. Jadi yang benar-benar menguasai pengetahuan itu yang sangat sedikit, harusnya itu ada itu tiap Pemda minimal 2 atau 3 yang memang bertugas untuk melakukan scanning gitu ya. Mm-hmm. Scanning terhadap satu wilayah. Setelah itu bahaya lah, setelah itu bahaya baru mengabarkan ke masyarakat untuk diadakan evakuasi gitu, seperti itu.
2: Mm. Tapi kalau kita mengacu pada negara-negara lain, ini kan bisa meminimalisir gitu ya korban jiwa. Bagaimana yang jadi perbedaan paling mencolok dengan negara-negara lain dengan Indonesia ini, Pak Indra?
3: Ya, kita contoh Jepang ya.
2: Ya.
3: Jepang ini contoh yang sangat baik ya. Jadi ini bisa dilakukan. Ini yang sedang dilakukan sekarang itu BPBD sedang gencar untuk melakukan edukasi terhadap murid-murid ya, siswa itu terkait saat emergency response, saat terjadi gitu loh. Ketika saat terjadi, apa yang harus dilakukan? Atau mungkin memahami ciri-ciri yang sederhana, yang ciri-ciri sederhana yang bisa dipahami oleh masyarakat secara sederhana. Tetapi spesifikasi lebih detailnya itu kan harus tim ahli gitu ya, sebenarnya yang bisa menjelaskan. Jadi masyarakat itu sebenarnya hanya sebatas bagaimana dia bisa mengamankan dirinya, misalkan dari gempa, bisa mengamankan diri. Tapi untuk memahami apakah di sini akan terjadi gempa sebesar itu tidak akan bisa. Itu harus kuliah dulu, harus ada kemampuan spesifikasi, dan ini sangat sedikit, masih sangat sedikit. Bahkan saya sampai mengkritik BPD itu. Purbalingga aja nggak ada geologinya, yang Kabupaten Purbalingga nggak ada. Nah, Banyumas sudah 3, alhamdulillah aman Pak, karena dia akan melakukan scanning terus. Nah, ini dia yang akan selalu mengabari. Jadi emergency awal sudah, apa namanya, pencegahan awal sudah dilakukan secara baik gitu loh. Kita kan sekarang gagal di mitigasinya, di awalnya kita gagal. Nah, untuk kalau terhadap masyarakat itu sebenarnya saat terjadi bencana atau emergency response itu seperti itu Pak.
2: Nah, kalau bicara negara lain kan sudah siap dari segi infrastrukturnya gitu ya. Bagaimana pembangunan infrastruktur di Indonesia ini telah mempertimbangkan peta risiko bencana? Apa sih Pak hambatan terbesar dalam penerapannya ini kalau Pak Indra ini?
3: Iya, ini kita juga sebenarnya agak gambling ya Pak ya, karena apalagi Jakarta ya, bicara Jakarta ya, peta munculnya mungkin tahun berapa lah, gedung itu lebih tua dari peta risiko bencana lah. Nah, ini struktur gedung tidak mengadopsi parameter bencana yang terjadi. Nah, ini harus diperkuat, atau ada istilah retrofitting. Retrofitting itu perkuatan bangunan terhadap bencana ya, paling tidak meminimalisasi lah. Misalkan dengan struktur bangunan, misalkan struktur bangunan itu bisa retrofitting, dan memang harus dilakukan secara masif. Kita belajar dari itu yang di Jogja. Di Jogja itu dulu banyak ambruk. Karena nggak ada struktur, nggak ada struktur bangunannya, itu nggak ada slop isinya, itu nggak ada di sana. Jadi gampang sekali ambruk begitu. Jadi bangunan sekarang kan ada slop-slopnya, itu masih mending. Nah, untuk gedung tinggi itu ada teknologi yang jadi kalau ada gempa bergeser begitu aja.
2: Enggak bisa. Nah, ini kan masyarakat mungkin bukan di tempat-tempat lain juga masih bangun-bangun saja gitu ya, tanpa memikirkan dampak ke depan, yang di mana Indonesia ini kan cukup rawan bencana ya, Pak Indra ya.
3: Betul Pak. Sebenarnya banyak, kalau saya memprediksi itu harusnya ada tim yang harus menilai bangunan-bangunan tinggi itu dan harus bisa menilai apa yang disebut dengan PGA, peak ground acceleration, itu adalah kekuatan gempa yang bisa mengenai suatu wilayah tersebut. Nah, itu harus diidentifikasi, kemudian harus di cross check dengan bangunannya. Ini harus ada pengecekan secara masif gitu. Apa bangunan ini cukup kuat ketika ada gempa seperti itu. Jadi nanti worst case atau kasus terburuknya itu bisa diatasi gitu, seperti itu.
2: Artinya kan sebenarnya edukasi kebencanaan bukan hanya ke peserta didik saja, tapi masyarakat luas gitu ya, Pak Indra ya, seharusnya.
3: Menyeluruh, Pak. Ini artinya pekerjaan besar sebenarnya.
2: Iya. Baik, tapi kita
3: awali dari ahli dulu.
2: Oke, iya. Kita sama pendengar dulu ya, Pak Indra ya, yang ingin bergabung. Ya. Ada Pak Matauli di Sibolga. Malam, Pak Matauli.
4: Ya, assalamualaikum. Ketiga salam sehat tangguh.
2: Salam sehat, salam tangguh.
4: Ya. Ya, tentang kurikulum kebencanaan di sekolah-sekolah, ya memang wajib hukumnya itu, Pak Indra ya. Anak-anak kita tahu bahwasanya Indonesia-nya ini yang berbentuk kepulauan 17.000 pulau ini adalah ring of fire gitu ya kan, cincin api gitu kan. Ya, yang kapan saja bisa yang di luar prediksi lah. Ya, tapi entah kenapa kualitas bangunan pada saat penjajahan Belanda yang katanya 3,5 abad itu, 350 tahun itu, jembatannya sampai bertahan sekarang loh, Pak Indra.
2: Dibanding
4: jembatan yang emang dibangun oleh pemerintah yang 5 tahun sekali satu periode itu, entah kalau kualitas jalan yang berlubang, karena masih ada kasta-kasta di sarana publik kita, baik jalan, gedung, itu kualitas bangunannya kualitas nomor 3 aja dah, nggak usah kualitas 1 gitu loh. Ini kan polemik juga ini, Pak Indra. Ibaratnya mutu bangunan itu dikurangi gitu,
2: mundur ya, jadinya ya,
4: biar, iya, biar ada kita kerjain. Kalau semua kayak standar Belanda, ya apakah nanti kerja PU gitu, nanti vendor-vendor kami nggak laku dan sebagainya. Itu mindset kedua yang makin menambah bahwasanya bangunan gedung kita itu sebenarnya bisa sekuat Belanda, tetapi memang karena dikelola oleh Pemda jadi gitu. Saya nggak tahu lah apa sekolah-sekolah di luar dari sekolah Garuda, sekolah rakyat itu standar mutu gedungnya kualitas 1 atau kualitas Pemda daerah gitu loh. Yang bisa rusak lah aksesnya, bocor lah, sanitasinya nggak bagus lah, supaya keluar proyek lah. Jadi ini bagaimana Pak Indra melihat bagian di mana disengajakan faktor ketahanan gedung itu dengan yang tadinya memang kita sadar bahwasanya kita di tengah bencana. Buktinya waktu bencana Sumatera sampai sekarang jembatan-jembatan dan yang lainnya itu belum diperbaiki secara standar mutu ring 1 gitu, standar pusat. Pemda masih ogah apa, masih ece-ece mengerjakannya gitu. Ini bagaimana Pak Indra?
2: Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Pak Indra.
3: Ya, saya kira untuk yang ini perlu konsistensi ya, Pak. Jadi ini satu, sebenarnya satu urutan, harus dari awal dulu kita mengacu pada kasus terburuk. Jadi kemungkinan bencana yang paling buruk terjadi itu apa? Kemudian baru teknologi yang akan, yang bisa mengatasinya. Kalau kemungkinan terburuk diatasi, berarti kemungkinan yang lebih kecil pasti akan juga diatasi. Nah, ini hanya konsistensi aja. Teknologi sekarang sudah tidak usah bingung ya. Kalau kita belum punya ahlinya, ya kan bisa ngambil tenaga dari luar negeri, konsultan misalkan. Ambil konsultan, kita belajar. Memang ahli bencana itu masih sangat sedikit, Pak. Sangat sedikit. Mungkin saya ahli longsor aja, saya bisa menghitung dengan jari, oh, Pak.
2: Kenapa sih, Pak? Jadi apa, sepi peminatnya nih? Karena tidak menjanjikan atau seperti apa?
3: Yes, saya kurang tahu. Mungkin rewardnya juga, Pak. Rewardnya juga. Beda juga dengan pertambangan, Pak. Kalau bencana itu kan lebih ke arah relawan gitu ya. Ini kan ya masih itu sih ya. Mestinya harusnya ada reward ya. Reward supaya nanti ahli kebencanaan lebih banyak. Karena itu juga bekerja sih. Bekerja secara profesional, dan itu memang tanggung jawabnya malah besar sekali itu. Saya kira yang diperlukan konsistensi. Konsistensi bagaimana dari itu bisa diterapkan. Kalau nggak ada orang, ya nyari konsultan dari luar negeri. Saya kira sudah tidak usah tidak perlu harusnya ya.
2: Yeah.
3: Jepang itu sangat terkenal dengan overprotective ya,
2: yeah,
3: overconstruction. Jadi bangunan di Jepang itu malah cenderung lebih aman dari yang kita bayangkan, overconstruction. Nah itu bisalah ngambil dari Jepang atau dari Korea ya. Mungkin kalau yang kemarin kereta cepat itu di Korea kalau nggak salah itu.
2: Yeah.
3: Itu juga mampu dia mengatasi daerah-daerah yang berat. Saya kira teknologi sekarang sudah tidak bingung gitu ya, tinggal dilaksanakan atau tidak gitu loh, konsistensinya itu aja.
2: Ya,
3: itu bisa.
2: Tinggal keinginannya saja, political will-nya ya, Pak.
3: Iya, tapi yang menjadi catatan adalah worst case, kasus terburuknya itu harus dicatat, dan ini harus dijadikan sebagai landasan untuk membuat konstruksi yang punya standar yang bisa mengadopsi kemungkinan terburuk yang akan terjadi. Ini
2: yeah,
3: yang catatan yang pentingnya.
2: Nah, terkait dengan edukasi kebencanaan ini kan yang jauh lebih penting justru masyarakat dewasa gitu ya. Dimana kalau kita lihat kan masih banyak nih pemukiman yang dibangun di kawasan rawan bencana, Pak Indra.
3: Betul. Nah, ini juga masalah juga, Pak. Wong BNPB berdiri aja kan setelah tsunami Aceh ya. Sebelum tsunami kan banyak bangunan ya. Padahal itu jelas-jelas di daerah rawan ya, karena memang dulu nggak ngerti itu ya, edukasi. Termasuk besarnya bencana di Aceh itu kan karena nggak ada edukasi. Jadi paut surut, dikira lautnya surut, ikannya banyak, orang nyari
2: malah senang. Ya.
3: Tiba-tiba tsunami. Nah itu kan karena education yang kurang. Jadi sebenarnya apa ya, yang penting ya itu education-nya juga itu seperti itu, Pak.
2: Iya. Nah, kalau seberapa besar Pak Indra kalau peran pendidikan kebencanaan di sekolah ini dalam membentuk masyarakat yang tangguh terhadap bencana?
3: Saya kira sangat besar, Pak. Karena sekarang saya kira sangat penting, sangat-sangat penting, karena sekarang kita tidak bisa menggantungkan kepada tim BPD atau tim apalah itu, kan semuanya sangat terbatas ya, sangat terbatas. Jadi kemampuan resiliensi ya, atau ketangguhan terhadap bencana itu menjadi faktor yang paling menentukan ya, atau masing-masing itu harus punya cara bagaimana dia bisa menyelamatkan dirinya sendiri begitu, Pak. Jadi ini wajib, menurut saya ini wajib.
2: Yeah.
3: Malah harus bisa, karena nanti akan apa ya, pasti akan lebih aman gitu ya, daripada mengandalkan orang lain, karena bencana itu kan berpacu dengan waktu begitu, Pak.
2: Ya itu kalau dalam kondisi siaga ya, tadi yang membahayakan atau potensi korban jiwa yang lebih banyak kan ketika mungkin bencana datang pada malam hari, ketika sedang istirahat ataupun tidur dan struktur bangunannya tidak mendukung gitu, Pak Indra ya. Nah, kalau kita bicara teknologi, sisi teknologi, Pak Indra, bagaimana ini teknologi seperti mungkin kecerdasan buatan, citra satelit, dan Internet of Things ya, dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan mitigasi dan respon bencana di Indonesia ini, Pak?
3: Ya, kita harus optimis, Pak ya. Harus optimis, harus terus maju, memanfaatkan teknologi-teknologi itu. Dan yang harus kita pegang itu adalah fast response, kecepatan. Karena kalau kita berhadapan dengan bencana-bencana yang tidak bisa dikendalikan oleh manusia, misalnya gempa bumi, gunung api, itu kan kita nggak bisa kendalikan. Yang bisa kita lakukan adalah kecepatan dalam melakukan satu emergency. Ini yang penting. Jadi kecepatan early warning system dalam menangkap adanya satu bencana itu menjadi priority utama untuk menghadapi bencana-bencana yang seperti ini, karena golden time-nya itu yang harus lebih panjang, Pak. Misalkan golden time untuk tsunami setengah jam.
2: Yeah.
3: Orang setengah jam lari berapa kilo gitu.
2: Yeah.
3: itu memanfaatkan HP ya. Sekarang harus pakai HP. HP, semua orang pakai HP juga dimanfaatkan. Terus alat dari, harusnya semua sekarang sudah ada software.
2: Yeah.
3: Software namanya Inaris. Nah, Inaris itu yang bikinan BNPB itu sudah bisa mendeteksi di mana posisi kita sekarang, di situ ada bencana-bencana apa, terus di situ ada apa yang harus kita lakukan, di situ sudah lengkap.
2: Yeah.
3: Nah, insya Allah ya paling tidak membantu itu, Inaris.
2: Yeah. Mm.
3: Software-nya namanya Inaris.
2: Ya, mudah-mudahan tidak dicuri lagi ya, karena kita ketahui pencurian alat deteksi bencana nih, seismograf, EWS, dan juga ada komponen krusial lainnya, baterai aki, kabel dan panel surya juga dicuri nih sama warga nih, Pak Indra ya.
3: Ini yang sangat meresahkan.
2: Iya.
3: Ya, kurang ini lah, kurang dari inilah ya.
2: Mm-mm. Baik. Pak Indra Permana Jati, terima kasih banyak ya waktunya untuk RRI Pro 3 malam hari ini. Sehat dan sukses selalu, Pak Indra. Selamat malam.
3: Selamat malam, terima kasih.
2: Ya, pendengar pakar kebencanaan Universitas Jenderal Sudirman, Indra Permana Jati ya. Kami berbincang bagaimana edukasi kebencanaan pada MPLS ya. Nah, banyak faktor ya yang memang untuk bisa diikuti, bukan hanya pada MPLS saja, tapi juga pengenalan ataupun tanggap tidak panik serta siap menghadapi potensi bencana. Ini juga harus digaungkan jauh lebih luas lagi.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
5: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Lukmantara. Warta berita malam hari ini kita awali dari dalam negeri, di mana Kementerian Kehutanan mencatat luas kebakaran hutan dan lahan nasional selama periode Januari hingga Juni 2026 mencapai 107.465,47 hektar. Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan Kementerian Kehutanan Dwi Janwanto Nugroho mengatakan 5 provinsi dengan luas karhutla terbesar berturut-turut adalah Kalimantan Barat, Riau, Nusa Tenggara Timur, Maluku, dan Papua Selatan. Dwi mengungkapkan posko pengendalian karhutla Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kalimantan Selatan mulai diaktifkan sejak 15 Juli 2026. Disertai pembentukan posko-posko di daerah rawan karhutla dengan melibatkan BPBD, TNI, Polri, Manggala Agni, pemerintah daerah, serta para pemangku kepentingan lainnya. Kita beralih ke informasi lainnya. Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika atau LPPOM menyatakan kolesom jumbo yang saat ini viral di media sosial karena dijual secara terang-terangan mengandung alkohol hingga 19,7% sehingga masuk dalam golongan khamar. Minuman tradisional kolesom jumbo tengah menjadi fenomena di media sosial. Antrean panjang pembeli di berbagai daerah serta banyaknya konten ulasan di berbagai platform digital membuat minuman ini menjadi salah satu produk yang paling banyak diperbincangkan dalam beberapa waktu terakhir. Kolesom jumbo merupakan minuman hasil fermentasi buah anggur yang dipadukan dengan ekstrak rempah dan tanaman kolesom ginseng Jawa. Kita beralih ke informasi mancanegara. Jumlah korban tewas akibat serangan Amerika Serikat terhadap Iran selama eskalasi terbaru telah meningkat menjadi 38 orang, sementara lebih dari 400 orang terluka. Juru bicara Kementerian Kesehatan Iran, Hossein Kermanpour, menyebutkan 3 perempuan tewas dan 22 lainnya terluka. Kermanpour juga menambahkan di antara korban yang berusia di bawah 18 tahun, terdapat 1 orang meninggal dunia dan 9 orang terluka. Kita beralih ke informasi olahraga. Ganda putra Indonesia Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri mengubah strategi permainan untuk menyingkirkan pasangan Inggris Ben Land, Sean Fendi pada perempat final BWF World Tour Super 750 Japan Open 2026 di Tokyo, Jepang. Unggulan kedua itu mengamankan tiket semifinal setelah menang 2 game langsung dengan skor 22-20, 21-13. Pada semifinal, Fajar Fikri akan menghadapi wakil tuan rumah Takuro Hoki dan Yugo Kobayashi. Pertemuan tersebut membuka kesempatan bagi pasangan Indonesia untuk membalas kekalahan tipis pada final Denmark Open 2025.

Demikian Warta Berita malam hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.

Perjalanan belum usai. Perebutan juara 3 Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan Prancis dengan Inggris di Stadion Miami, Amerika Serikat. Prancis harus mengubur mimpi ke semifinal setelah dihentikan Spanyol. Sementara Inggris gagal melewati hadangan sang juara bertahan, Argentina. Kini, dua raksasa Eropa kembali bertarung demi satu kesempatan terakhir untuk mengamankan posisi ketiga. Dengar bareng pertandingan perebutan juara 3 Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 19 Juli 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Halo, saya Kurniawan Wilianto. Selamat untuk RRI sebagai kanal resmi siaran audio menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran audio langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

Terdengar Presiden Prabowo Subianto memimpin panen raya serentak yang dilaksanakan di 43 titik di seluruh Indonesia dan dipusatkan di Lanut Abdul Rahman Saleh, Malang, Jawa Timur, di mana agenda ini merangkum panen padi di 31 titik oleh TNI Angkatan Darat, tebu di 8 titik oleh TNI Angkatan Udara, serta kedelai di 4 titik oleh TNI Angkatan Laut.

0: Dan kami hadirkan ke ruang dengar Anda bagaimana pidato Presiden Prabowo Subianto dalam agenda pelaksanaan panen raya serentak di seluruh Indonesia.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
2: Saudara-saudara yang berada di titik-titik melalui VKON, saya tidak sebut satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat. Sebagai insan yang bertakwa, marilah kita tidak henti-hentinya memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Maha Besar, Tuhan Maha Kuasa, yang memiliki sekalian alam. Hanya kepada-Nya lah kita berdoa, dan hanya kepada-Nya lah kita memohon pertolongan. Kita bersyukur atas segala kebaikan, karunia, berkah, dan kedamaian yang diberikan kepada kita. Atas kesehatan dan nafas yang masih diberikan sehingga kita dapat berkumpul sore hari ini dalam acara yang sangat membanggakan dan membahagiakan, yaitu panen raya TNI dalam rangka mendukung program ketahanan pangan nasional. Saya ucapkan selamat atas terselenggaranya panen raya TNI terintegrasi yang dilaksanakan serentak di 43 titik di seluruh Indonesia. Kegiatan ini menunjukkan bahwa ketahanan pangan bukan hanya urusan Kementerian Pertanian, tetapi merupakan gerakan nasional yang melibatkan seluruh kekuatan bangsa. Saya sangat menghargai semangat persatuan, kolaborasi, dan gotong royong dari seluruh komponen bangsa. 2 bulan lalu, tepatnya 16 Mei 2026, kita menyaksikan panen raya jagung bersama Polri. Hari ini kita menyaksikan panen raya TNI. Ada tebu, ada kedelai, ada padi. Ini menunjukkan bahwa TNI dan Polri tidak hanya merupakan penjaga pertahanan dan keamanan negara, tapi TNI dan Polri adalah bagian yang tidak bisa dipisahkan dari rakyat Indonesia. TNI dan Polri adalah anak kandung rakyat. TNI dan Polri harus selalu bersama rakyat, di tengah-tengah rakyat. Kesulitan rakyat adalah kesulitan TNI dan Polri. Selama ada rakyat yang hidupnya susah, itu adalah kewajiban semua komponen untuk bersatu, untuk bahu-membahu, berbuat langkah-langkah yang benar, langkah-langkah yang besar, langkah-langkah yang nyata untuk mengatasi kesulitan-kesulitan rakyat itu. Saya bangga hari ini, dan saya bangga beberapa minggu-minggu ini saya melihat kerja keras semua unsur, menteri-menteri, panglima, Kapolri, semua unsur bekerja dengan gesit, tidak istirahat. Banyak pejabat tinggi negara, menteri-menteri, kepala badan, terus terang saja yang ambruk masuk rumah sakit karena kerja keras. Kita mengejar sasaran-sasaran. Kita sadar bahwa rakyat sudah terlalu lama mengalami kehidupan yang tidak selayaknya dialami oleh negara besar dan negara kaya seperti kita.

dengan kekuatan kita sendiri. Berkali-kali pendiri-pendiri bangsa kita mengajarkan kepada kita bahwa percayalah kepada kekuatan kita sendiri. Tidak ada bangsa lain yang kasihan sama kita. Tidak ada bangsa lain yang kasihan sama kita. Ratusan tahun mereka datang mengambil kekayaan kita. Dan sampai hari ini pun ada negara-negara yang selalu ingin ambil kekayaan kita dan membiarkan rakyat kita miskin. Itu kita tidak terima. Karena itu, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada semua unsur. Semua unsur. Kita bahu-membahu. Saya mengajak semua kekuatan. Sudah. Bersatulah. Bersatulah untuk bangsa dan rakyat kita. Bersatulah untuk anak-anak dan cucu kita. Bersatulah untuk mengamankan, menguasai kembali semua kekayaan bangsa Indonesia supaya rakyat kita bisa menikmati kekayaan tersebut. Kita akan dilawan, tapi itu risiko. Ratusan tahun kita ingin merdeka. Ratusan tahun kita ingin hidup baik. Ratusan tahun. Dan kita merdeka melalui perjuangan, melalui darah, keringat, dan air mata. Kita tidak mau memusuhi siapa saja. Saya katakan, kita mau bersahabat dan semua kekuatan semua negara. Tapi kita sadar sekarang bahwa kita harus kompak. Kita harus bersatu. Semua unsur, terutama mereka yang dipilih rakyat, terutama mereka yang digaji oleh rakyat, terutama mereka dalam pemerintahan, dalam birokrasi, dalam BUMN-BUMN, kita tidak mau toleransi kepada mereka yang dipercaya oleh rakyat, yang digaji oleh rakyat, tapi melaksanakan kebijakan-kebijakan dan tindakan-tindakan yang merugikan rakyat, apalagi mencuri uang rakyat. Kita tidak toleransi. Saya tidak toleransi. Sebagai presiden yang dipercaya rakyat, saya tidak akan ragu-ragu. Saya terima kasih. Target kita swasembada pangan sudah kita capai. Sekarang swasembada energi kita sedang menuju. Swasembada air sedang kita rintis sehingga semua rakyat kita punya akses kepada air bersih dan air untuk tanaman. Kita sedang mengadakan penertiban besar-besaran terhadap semua kegiatan-kegiatan yang ilegal. Penyelundupan, kegiatan tambang ilegal, kegiatan perkebunan ilegal, kegiatan perikanan ilegal, permainan-permainan dagang yang ilegal, pekerjaan kita besar. Tapi insya Allah, dengan tekad, dengan hati, dengan kehendak, kita akan mencapai yang kita inginkan. Tadi Menteri Pertanian menyampaikan kepada saya bahwa sudah 12 tahun tidak ada peremajaan tebu. 12 tahun. 12 tahun.

0: Kita sekarang akan meremajakan semua tebu yang kita miliki. Menteri Pertanian melaporkan kepada saya, program kita sekarang adalah 100 ribu hektar per tahun. Dan dengan demikian akan dicapai dalam 4 tahun. Tapi setelah saya tanya lagi ke beliau, dengan gagah dan berani beliau mengatakan, Pak, kita bisa dalam 2 tahun. Tapi saya bilang, bagus, tapi jangan masuk rumah sakit, Menteri Pertanian. Janji 2 tahun tapi you enggak masuk rumah sakit. Negara dan bangsa masih butuh kau. Ya, menteri-menteri, jenderal-jenderal jangan ambruk. Kalau mau ilmu nanti saya kasih ilmu. Tentara itu pinter cari waktu istirahat, ya. Upacara aja bisa tidur. Nah, itu. Ini lulusan akademi militer, akademi polisi, ini semua punya ilmu-ilmu itu semua. Di kelas tidur. Tapi sekarang enggak, itu zaman dulu. Zaman kalian kan enggak tidur di kelas kan? Hah? Enggak kan? Karena gizi sudah bagus. Jadi kita akan percepat dan semua usaha kita akan kerja keras. Tapi sekarang hasil-hasil sudah mulai kita lihat. Menteri Keuangan melaporkan kondisi ekonomi kita bagus. Di tengah dunia yang susah, di tengah perang di mana-mana, kita masih lumayan. Kita kemarin berhasil mulai pembangunan blok gas salah satu yang terbesar di kawasan kita. Setelah 28 tahun mangkrak, kita hidupkan. Sebelumnya kita berhasil menjadi negara pertama di dunia yang menghasilkan B50. Kita sekarang hasilkan solar dari kelapa sawit. Dari mulai bulan Juli ini kita tidak import solar lagi dari luar negeri. Lebih baik uang itu beredar di Indonesia. Dinikmati oleh petani-petani sawit di seluruh Indonesia. Dan hari ini saya dipaparkan, dikasih lihat tadi. Saya minta maaf tadi saya lama melihat pameran. Itu ada tadi. Sudah mulai kita mampu menuju etanol 10. Jadi nanti bensin bisa dicampur dengan 10% etanol. Tapi tadi para petugas mengatakan kita bisa sampai E20. Butuh pabrik. Tadi pabriknya yang baru kita miliki baru satu pabrik. Tadi saya putuskan kita akan bangun minimal 30 pabrik. Kalau perlu sampai 50 pabrik. India sudah E20. India sudah E20. Brazil sudah E100. Masa Indonesia enggak bisa? Indonesia bisa kan? Bisa. Bisa, bisa. Bisa. Yang enggak mau enggak apa-apa. Duduk aja. Duduk aja nonton. Ya. Tapi jangan membebek kepada kekuatan asing terus. Indonesia jelek, Indonesia Indonesia gelap. Kalau pakai kacamata gelap, ya gelap terus. Tiap bulan Indonesia akan kolaps. Juni kolaps. Ini udah Juli. Juli kolaps. Agustus. Kolaps. Mikirnya mikir kolaps. Ya kan? Biar aja tuh. Kalau di tentara itu ada istilah, tinggalkan, beri tanda. Ya. Kita jalan terus. Kita bekerja dengan semangat gembira, semangat optimis. Orang berani itu gembira. Orang berani itu optimis. Orang sedih duduk di kamar aja. Sedih. Sebentar lagi kita sudah punya motor nasional. Saya akan launching berapa minggu ini. Motor listrik nasional. Saya berharap nanti petani-petani kita minimal naik motor. Motor listrik. Siapa tahu ada yang pakai mobil semua nanti. Tapi ada beberapa petani yang sudah lapor ke saya. Dia sekarang sudah libur ke Hong Kong. Saya senang. Ya kan? Nah, ini bagus. Yang bikin pidato tertulis cukup pendek. Saya sudah sampai paragraf 5. Kalau paragraf 6, ucapkan terima kasih. Jadi, tapi saya sudah bicara semua itu. Saudara-saudara, kita optimis, kita canangkan cita-cita kita setinggi langit. Indonesia akan jadi negara makmur. Ya. Kita tidak mau bodoh lagi. Kita ramah, dibilang lemah. Ya, kita baik, dibilang bodoh. Ya sudahlah. Ya sudahlah. Ya. Kita bersahabat. Mau datang ke Indonesia, monggo. Dan semua orang, banyak orang asing senang kalau ke Indonesia. Kita ini bangsa yang ramah. Tapi kita sekarang mau jadi bangsa yang bangkit. Sudah. Kita akan punya motor buatan anak-anak Indonesia. Kita akan punya mobil buatan anak-anak Indonesia. Sekarang TNI dan Polri sudah pakai Jeep buatan putra-putri Indonesia. Waktu saya Menteri Pertahanan, disodorkan, Pak, TNI dan TNI waktu itu saya Menhan, jadi saya nggak bisa. Saya nggak bisa ngurus Polri, sorry. Lantas polisi nggak mau di bawah Menteri Pertahanan sih. Tapi TNI, saya disodorkan, Pak, ini Jeep. Bagus, Pak. Murah. Buatan asing. Ini buatan Indonesia, tapi mahal, Pak. Ya, karena kita baru mulai. Ya, kalau saya pilih yang murah ini, kapan Indonesia punya Jeep sendiri? Iya kan? Ya sudah, saya pilih yang mahal, agak mahal, tapi buatan anak Indonesia sendiri. Yaitu Maung, yang sekarang dipakai, perwira-perwira kita sekarang pakai Maung. Saya dengar Dan Ramil sudah pakai Jeep juga ya? Hah? Gagah gitu. Ya gak bisa semua serentak. Itu ada yang teriak, belum. Itu pasti Dan Ramil yang belum dapat Jeep itu. Babinsa sudah mulai kan dapat motor-motor ya. Motor listrik. Itu di film sudah, itu. Jadi sekarang kalau saya lihat kota, saya lihat ada Jeep-Jeep. Bangga juga saya. Waduh, TNI sekarang pakai jeep sendiri. Senjata kita sudah diakui dunia. Kita menang pertandingan nembak berapa belas kali? Berapa? Benar 12 kali. Kayaknya lebih ya. Oh, Australia 12 kali. Ada ASEAN kan dan sebagainya. Tapi apa yang ini menang 12 kali berturut-turut dalam pertandingan mereka yang bikin peraturan mereka, wasitnya mereka, teknik-tekniknya mereka, tapi kita menang 12 kali pakai senjata buatan anak-anak Indonesia. Senapan serbu dari kita. Pistol dari kita. SO dari kita. Saudara-saudara, saya dengar begitu kita menang, kaget mereka. Indonesia kan dianggap remeh. Hadir di situ militer-militer terbaik di dunia. Tentara Amerika, Marinir, Australia, Selandia Baru, Singapura, Malaysia, Vietnam, Thailand. Ya. Indonesia 12 kali menang. Dan karena mereka pikir kok bisa menang. Dia periksa senjata kita katanya. Dibongkar, pelurunya dilihat. Jangan-jangan Indonesia ini curang, pakai apa gitu. Enggak, ini saya kasih contoh bahwa kita sebenarnya kalau diberi kepemimpinan yang baik, diberi alat yang baik, uang makannya enggak dikorupsi, komandannya kasih contoh. Komandan-komandan jangan, apa itu? Jarkoni. Ngajar iso, ngelakoni ora iso. Ojo. Hah? Tentara dan polisi Indonesia harus ingarso sung telodo. Di depan memberi contoh. Ya. Nanti ada pertandingan antara jenderal-jenderal. Saya wasitnya. Saudara-saudara, banyak pakar di dunia sudah ramalkan bahwa dalam tahun 2045 sampai 50 Indonesia akan menjadi negara keempat terbesar dan terkaya di dunia. Tahun 2050 Cina nomor satu, Amerika nomor dua, India nomor tiga, Indonesia nomor empat. Nanti 2075 India naik. Kita oke lah ya. Keempat di dunia, benar enggak? Kita nanti 2050 kita di atas Jepang. Di atas Inggris, Brazil, Prancis. Makanya kita sekarang harus siap. Itu 2050 itu 25 tahun lagi. Jadi anak-anak yang sekarang umur 10 tahun yang di SD, dia nanti 25 tahun lagi dia 35 tahun. Dia intinya bangsa Indonesia. Jadi kalau kita sekarang tidak urus anak-anak itu, dia bagaimana akan menjadi negara keempat terbesar di dunia. Kita harus hilangkan kelaparan. Kita harus hilangkan kemiskinan. Kemiskinan, apalagi kemiskinan ekstrim, harus kita hilangkan. Insya Allah kita akan hilangkan. Saudara-saudara sekalian, kita akan hemat anggaran kita. kita akan bikin efisien. Bila perlu anggaran pertahanan kita kurangi, anggaran polisi kita kurangi untuk menghilangkan kemiskinan. Rela TNI? Rela polisi? Aku tanya TNI buat kau. Rela ya? Anggar kurangi, rela? Ikhlas? Kok ikhlas, ikhlas? Ikhlas. Saudara-saudara, pertahanan terbaik adalah rakyat yang kuat dan sejahtera. Kalau ada yang macam-macam sama bangsa Indonesia, seluruh rakyat akan membela bangsa ini, saudara-saudara. Makanya dari sekarang TNI dan Polri di tengah-tengah rakyat, di tengah-tengah petani dan nelayan, saudara-saudara. Hari ini saya bangga, hari ini saya bahagia. Saya sungguh bahagia dan saya sungguh merasa terharu. TNI bangun berapa ribu jembatan, Polri juga berapa ribu titik air. Kita atasi, kesulitan rakyat kita atasi. Nggak usah terlalu apalah ini prosedur ini apa. Kenapa tentara ikut di sawah? Kenapa polisi ikut nanam jagung? Kenapa? Enggak, ini Indonesia. TNI Polri milik rakyat, kesulitan rakyat harus kita atasi. TNI Polri harus mengatasi kesulitan rakyat. Kau di negara lain itu urusan kau. Enggak usah terlalu banyak urusan kita deh. Benar enggak? Lo juga enggak kasihan sama kita. Benar enggak? Iya kan? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Karena amplop kurang tebal, ya pidato disingkat. Shalom. Shalom, salve om, santi om. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih semua. Hari ini saya bahagia. Saya bangga jadi Presiden Republik Indonesia. Saya bangga dengan petani-petani Indonesia. Terima kasih petani nelayan Indonesia. Kau adalah pahlawan yang sebenarnya. Kau menghasilkan pangan untuk kita semua. Yang mengatakan beras terlalu mahal, suruh ikut kau tanam beras. Kalau petani beras enggak boleh dapat penghasilan yang tinggi, ya suruh mereka tanam padi sendiri. TNI akan siapkan lahan untuk mereka. Menteri Pertanian siapkan lahan untuk mereka. Suruh tanam sendiri. Wena aja. Terima kasih, saya bangga dengan petani, saya bangga dengan TNI, saya bangga dengan Polri. Terima kasih, saudara-saudara.
1: Pro 3, jaringan berita nasional. Dinamika olahraga.
2: Dan Farhan Halim berhasil membuat Indonesia menuntaskan set pertama dengan kemenangan.
3: Luar biasa penampilan pembungkal. Serangan yang sangat baik dari Fajri.
1: Berbagai informasi tentang dunia olahraga kami hadirkan setiap hari pukul 11 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Agar Anda tidak ketinggalan tentang informasi seputar dunia olahraga, dengarkan Dinamika Olahraga hanya di Pro 3.

0: Saya Mutia Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah saat yang dinantikan. Perjalanan panjang Pesta Bola Dunia 2026 akhirnya mencapai partai puncak. Spanyol akan menantang sang juara bertahan Argentina di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. La Furia Roja melangkah ke semifinal setelah menyingkirkan Prancis dengan permainan kolektif yang memikat. Sementara La Azbi Celeste kembali menunjukkan mental juaranya usai mengatasi Inggris di semifinal. Kini dua kekuatan terbaik dunia siap memperebutkan trofi paling bergengsi dalam sepak bola. Satu pertandingan terakhir, satu trofi yang diperebutkan, dan hanya satu tim yang akan mengukir namanya dalam sejarah sepak bola dunia. Akankah Spanyol kembali mengangkat trofi paling bergengsi tersebut atau Argentina sukses mempertahankan mahkota juara? Dengar bareng final Pesta Bola Dunia 2026 Senin 20 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pro3 Jaringan Berita Nasional.
1: Pendengar, maraknya kasus dugaan kekerasan seksual di sejumlah pondok pesantren dinilai menjadi momentum untuk membenahi tata kelola lembaga pendidikan berbasis keagamaan. Kami hadirkan laporannya bersama dengan Hanum Oktavia.
2: Maraknya kasus dugaan kekerasan seksual di sejumlah pondok pesantren dinilai menjadi momentum untuk membenahi tata kelola lembaga pendidikan berbasis keagamaan. Pembenahan tidak cukup berhenti pada penegakan hukum terhadap pelaku, tetapi juga harus menyasar sistem pengasuhan, mekanisme pengawasan, hingga perlindungan santri. Hal ini diungkapkan oleh Akademisi Universitas Brawijaya sekaligus pengasuh pondok pesantren, Prof. H.M. Bisri. Pihaknya menilai, kasus-kasus yang mencuat belakangan merupakan alarm bagi seluruh pemangku kepentingan agar memperkuat sistem pengelolaan pesantren tanpa menghilangkan fungsi utamanya sebagai lembaga pembentukan karakter dan akhlak. Salah satu langkah yang perlu dipertimbangkan adalah penerapan sistem pengasuhan berbasis gender. Pesantren putri sebaiknya diasuh oleh perempuan atau nyai, sedangkan pesantren putra dibimbing oleh pengasuh laki-laki. Ia menjelaskan pemisahan pengasuhan bukan sekedar persoalan teknis, melainkan bagian dari upaya menciptakan lingkungan pendidikan yang aman dan nyaman. Prof. Bisri menambahkan, tantangan pesantren semakin kompleks seiring perkembangan teknologi informasi, media sosial, dan perubahan pola pergaulan generasi muda. Karena itu, pesantren perlu memperkuat tata kelola yang profesional, transparan, dan akuntabel. Selain pembenahan di internal pesantren, ia juga mengingatkan pentingnya peran orang tua dalam memilih lembaga pendidikan bagi anak. Orang tua diminta tidak hanya mempertimbangkan popularitas pesantren, tetapi juga menelusuri rekam jejak, legalitas, sistem pengelolaan, serta organisasi yang menaunginya. Terkait pesantren yang terbukti terlibat kasus asusila dan memenuhi unsur pidana, Prof. Bisri meminta pemerintah tidak ragu mengambil tindakan tegas. Apabila pelanggaran dilakukan oleh pimpinan utama pesantren, penutupan lembaga dapat dipertimbangkan demi melindungi masyarakat dan mencegah munculnya korban baru. Ia juga meminta pemerintah daerah dan Kementerian Agama memperketat proses verifikasi terhadap pendirian lembaga pendidikan berasrama agar pengawasan dilakukan sejak awal bukan setelah muncul persoalan.
3: Hanya kita tidak boleh juga alergi terhadap kritikan ya, tidak boleh alergi terhadap kondisi kenyataan, kita harus menerima itu. Untuk perbaikan diri sendiri harus diperbaiki dan memang tidak hanya disampaikan harus benar-benar ada perbaikan benar. Harus saya juga mengatakan kemarin ke sekretaris Pak. Kita harus introspeksi lah kejadian itu.
2: Menurut Prof. Bisri, berbagai kasus yang terjadi mulai berdampak pada menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap sejumlah pesantren. Berdasarkan pengamatannya, beberapa pondok pesantren di Malang mengalami penurunan jumlah santri 30-50% dibandingkan tahun sebelumnya. Hanum Oktavia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana atau DP3AP2KB Kota Cilegon mencatat puluhan kasus kekerasan seksual terjadi di Kota Cilegon. Kami hadirkan laporannya bersama dengan Rohmanuddin.
1: Januari ya semester 1 itu untuk perempuan 29 dan anak 29.
2: Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana atau DP3AP2KB Kota Cilegon mencatat ada 58 kasus kekerasan seksual pada anak dan perempuan terjadi di Kota Cilegon sepanjang Januari hingga Juni 2026. Dari 58 kasus itu meliputi 29 perempuan dan 29 anak-anak yang menjadi korban. Kepala UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak atau PPA pada DP3AP2KB Kota Cilegon, Oma Nurrohma menyampaikan, dari 58 kasus itu, tidak semua dilakukan proses hukum. Tercatat, hanya sekitar 26 orang yang melanjutkan ke arah proses hukum di Polres Cilegon. Sementara, kata Oma, yang 32 kasus lainnya masih dilakukan penanganan di DP3AP2KB Kota Cilegon dengan alasan hanya ingin dilakukan pemulihan psikologi korban dan lain sebagainya. Adapun rata-rata usia yang menjadi korban pelecehan seksual sekitar 13 hingga 16 tahun atau di usia remaja.
1: Kalau proses hukum itu kita sampai Januari sampai ke bulan Juni itu sekitar 26 orang kalau nggak salah.
2: Yang lanjut proses hukum.
1: Proses hukum. Yang selanjutnya itu sekitar 32 itu yang proses di kita. Tadi tidak semuanya pelaporan ke proses hukum gitu. Yeah. Karena mereka juga ada yang maunya mau untuk pemulihan psikolognya.
2: Sementara, Kepala DP3AP2KB Kota Cilegon, Nedi Delianto memastikan penanganan terhadap dugaan kasus pelecehan seksual dilakukan sesuai prosedur dan mengedepankan perlindungan hak korban. Melalui layanan pendampingan yang dimiliki DP3AP2KB memberikan dukungan psikologis, pendampingan hukum, serta berkoordinasi dengan aparat penegak hukum dan instansi terkait untuk memastikan proses penanganan berjalan secara komprehensif. Pendampingan dilakukan dengan tetap menjaga kerahasiaan identitas korban sebagai bentuk perlindungan. Pihak DP3AP2KB menghimbau masyarakat agar tidak menyebarluaskan identitas maupun informasi pribadi korban di media sosial. Dukungan dari keluarga, lingkungan, dan masyarakat dinilai sangat penting untuk membantu proses pemulihan korban. Selain penanganan kasus, DP3AP2KB terus mengintensifkan upaya pencegahan melalui edukasi di lingkungan sekolah, keluarga, dan masyarakat mengenai bahaya kekerasan seksual, pentingnya keberanian melapor, serta perlindungan terhadap perempuan dan anak. Upaya ini diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan.
3: PKAPS, pemenuhan hak anak dan perempuannya, termasuk di MPLS kegiatan sekolah di tahun ajaran baru ini kami juga hadir, baik dari yang sudah kami list kegiatan kami maupun juga bila diundang dari sekolah-sekolah.
2: Dari Kota Cilegon, Banten, Rohmanuddin, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Seiring berjalannya waktu, generasi baru manusia terus dilahirkan. Generasi dikelompokkan berdasarkan rentang waktu manusia tersebut dilahirkan dan setiap penamaan memiliki makna. Generasi silent, sifat mereka yang diam menunjukkan fokus pada kestabilan, kerja keras, dan menghormati tradisi setelah hidup di masa sulit, yaitu depresi besar dan Perang Dunia II. Baby Boomers, nama ini berasal dari fenomena baby boom, yaitu peningkatan angka kelahiran secara drastis setelah Perang Dunia II, ketika masyarakat kembali pada kehidupan yang lebih stabil dan makmur. Generasi X, huruf X melambangkan ketidakpastian, anonim, atau identitas yang tidak didefinisikan dengan jelas. Sering disebut sebagai generasi terlupakan karena tumbuh dalam era transisi dan perubahan besar, termasuk meningkatnya perceraian, wanita bekerja, dan perkembangan teknologi awal. Generasi milenial atau generasi Y, generasi yang memasuki masa dewasa di sekitar pergantian milenium pada tahun 2000, dipandang sebagai generasi inovatif, terhubung, dan lebih peduli pada nilai-nilai sosial serta lingkungan. Generasi Z sering disebut dengan digital native karena tumbuh bersama teknologi modern dan internet sejak usia dini. Generasi yang lebih cepat beradaptasi dan lebih terbuka pada perubahan. Generasi Alpha, huruf Alpha berasal dari alfabet Yunani, menandakan dimulainya generasi baru. Sekaligus siklus baru dalam sejarah generasi manusia, tumbuh dalam dunia yang sangat terkoneksi secara digital, dengan teknologi seperti kecerdasan buatan atau AI, dan realitas virtual menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari.
5: Indonesia kaya akan potensi. Dari Sabang sampai Merauke, tiap jengkal tanah menyimpan keunikan, kekayaan budaya, dan sumber daya yang luar biasa.
6: Justru dengan potensi yang ada di tengah-tengah daerah itu, bagaimana caranya supaya potensi itu bisa dieksplorasi dengan baik?
7: Dalam rangka pengembangan industri pariwisata di Kabupaten Samosir.
5: Informasi menarik seputar potensi unggulan dari berbagai penjuru Nusantara. Mulai dari sektor pertanian, pariwisata, UMKM, hingga kearifan lokal yang jadi kebanggaan daerah. Semua bisa Anda saksikan dalam program Video Potensi Daerah. Kami hadirkan setiap Senin sampai Minggu pukul 11.30 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 RRI.

0: Memori Kolektif Bangsa.
1: Agus Salim lahir pada 8 Oktober 1884 di Koto Gadang, Sumatera Barat. Ia sempat belajar di sekolah Belanda, Europese Lager School atau ELS dan Hoge Burger School atau HBS. Meskipun tidak melanjutkan pendidikannya ke tingkat universitas, ia dikenal sebagai sosok yang sangat cerdas dan fasih berbahasa asing, termasuk bahasa Belanda, Inggris, Jerman, Perancis, Turki, dan Arab. Pendidikan mandirinya menjadikan Agus Salim seorang intelektual otodidak yang memainkan peran penting dalam pergerakan nasional Indonesia, baik dalam diplomasi internasional maupun perjuangan kemerdekaan di dalam negeri. Inilah keterangan dari Agus Tansil Syahroza, cucu Haji Agus Salim.
2: Selama di ELS itu, dia itu sering pulang itu diajak ke rumah oleh gurunya, itu Jan Brouwer. Jan Brouwer itu orang yang sangat revolusioner. Jadi dari kecil tuh udah diajar berpikir revolusioner gitu ya. Kemudian pada saat ke HBS, beliau dipegang oleh Profesor Cox namanya. Itu Profesor Cox itu sampai minta sama ayahnya supaya Agus Salim itu boleh tinggal di rumahnya. Tapi sama ayahnya boleh, tapi asal maghrib udah pulang. Jadi sama juga artinya cuman sesiangan aja gitu ya. Profesor Cox ini juga orang yang sangat revolusioner ya. Dari situlah beliau tuh belajar mengenai macam-macam tentang sosialisme, rasionalisme, segala macam.
0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Lukman Tara. Warta berita malam hari ini kita awali dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM menyatakan implementasi biodiesel B50 memberikan manfaat ekonomi nyata bagi negara sekaligus memperkuat kemandirian energi nasional. Juru bicara Kementerian ESDM Dwi Anggia menjelaskan transformasi ini menandai era di mana kedaulatan energi nasional digerakkan langsung oleh komoditas domestik. Melalui formula baru tersebut, setiap liter solar yang dikonsumsi masyarakat, setengah porsinya kini berasal dari hasil bumi yang ditanam dan diproduksi langsung oleh petani lokal Indonesia. Menurutnya, keterlibatan penuh komoditas dalam negeri ini diyakini akan memperkuat fundamental ketahanan energi nasional dalam menghadapi gejolak pasar global. Kita beralih ke informasi lainnya. Wakil Menteri UMKM, Helvi Yuni Moraza, menyatakan pemerintah telah menyiapkan anggaran sebesar Rp300 triliun untuk kemudahan pembiayaan pelaku usaha mikro. Wamen mengatakan Presiden Prabowo menaruh perhatian besar untuk memberikan kemudahan terhadap pelaku UMKM, salah satunya melalui akses permodalan dengan mudah. Helvi mengatakan dari anggaran sebesar Rp300 triliun tersebut, hingga pertengahan 2026 telah terrealisasi sebesar Rp167 triliun terhadap para pelaku UMKM yang tersebar di seluruh Indonesia. Kita beralih ke informasi mancanegara. Jepang akan melakukan langkah tegas untuk melindungi teknologi pertahanan strategisnya seiring dengan rencana pengembangan dan produksi bersama kapal pendarat cepat dengan Vietnam. Menteri Pertahanan Jepang Shinjiro Koizumi menyampaikan bahwa langkah tersebut tanggapan atas kekhawatiran terkait kedekatan hubungan antara Vietnam dan China. Kekhawatiran tersebut mengemuka usai Koizumi dan Menteri Pertahanan Vietnam Phan Van Giang pada Senin 13 Juli lalu menyepakati dimulainya pembicaraan terkait dengan proyek pengembangan alutsista bersama tersebut. Kita beralih ke informasi olahraga. Persib Bandung resmi memperpanjang kontrak 3 pemain asingnya, yakni Patricio Matricardi asal Argentina, serta 2 pemain Brazil, William Barros Pereira dan Ramon Tanque, hingga tahun 2028. Deputi CEO PT Persib Bandung Bermartabat, Aditya Putra Herawan, mengatakan keputusan tersebut diambil berdasarkan hasil evaluasi menyeluruh dan rekomendasi tim pelatih untuk memperkuat kedalaman skuad menghadapi musim 2026-2027. Menurutnya, perpanjangan kontrak tersebut merupakan bagian dari komitmen klub dalam menjaga daya saing tim di level domestik maupun Asia.

Demikian warta berita malam hari ini, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.

Perjalanan belum usai. Perebutan juara 3 Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan Prancis dengan Inggris di Stadion Miami, Amerika Serikat. Prancis harus mengubur mimpi ke semifinal setelah dihentikan Spanyol. Sementara Inggris gagal melewati hadangan sang juara bertahan, Argentina. Kini, dua raksasa Eropa kembali bertarung demi satu kesempatan terakhir untuk mengamankan posisi ketiga. Dengar bareng pertandingan perebutan juara 3 Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 19 Juli 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Tahukah kamu bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.

Indonesia Menyapa Malam. Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dalam Indonesia Menyapa Malam Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Dan di kesempatan malam akhir pekan ini, kami terus menghadirkan informasi penting yang mungkin Anda lewatkan. Dan tentunya ada lagu-lagu pilihan yang disiapkan tim redaksi Indonesia Menyapa Malam.

0: Pendengar, Menteri Keuangan Purbaya Yudhisa Dewa melakukan rapat kerja dengan Komisi 11 DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta pada Rabu kemarin, di mana rapat tersebut beragendakan mengenai pembahasan laporan keuangan Kementerian Keuangan dan Kementerian PPN atau Bappenas tahun 2025. Di mana dalam kesempatan tersebut, Kementerian Keuangan kembali mempertahankan capaian opini wajar tanpa pengecualian atau WTP atas laporan keuangan bagian anggaran 2015 tahun 2025.
1: Indonesia menyapa malam.
0: Dalam kesempatan tersebut, Menteri Keuangan Purbaya Yudhisa Dewa juga mendapat interupsi dari Wakil Ketua Komisi 11 DPR RI, Dolfi Otnil Frederick Pairit, yang menyinggung soal pemindahan dana saldo anggaran lebih atau SAL ke bank-bank himpunan bank milik negara atau Himbara.

Nanti kami hadirkan bagaimana pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sedewa dalam rapat kerja dengan Komisi 11 DPR RI. Namun sebelumnya kami hadirkan ke ruang dengar Anda, Katon Bagaskara dengan Yogyakarta.

0: Pro3 Jaringan Berita Nasional.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat pimpinan dan para anggota Komisi 11 DPR RI, yang terhormat Menteri Bappenas beserta jajaran, para pejabat

proteksionisme dan fragmentasi yang selanjutnya berdampak pada kinerja perdagangan, tekanan terhadap nilai tukar, inflasi, dan suku bunga. Untuk merespons kondisi tersebut, pemerintah melakukan berbagai terobosan kebijakan untuk melindungi masyarakat, menjaga stabilitas, dan menopang pertumbuhan ekonomi. Dari sisi demand, berbagai paket stimulus ekonomi sepanjang tahun 2025 digulirkan yang diarahkan untuk menjaga daya beli masyarakat, menjaga keberlanjutan dunia usaha, mendukung sektor padat karya dan UMKM, serta menopang aktivitas ekonomi agar tetap tumbuh dan stabil. Pada sisi lain, pemerintah juga mendorong efektivitas program prioritas antara lain program MBG, Sekolah Rakyat, KDMP, dan FLPP perumahan, sekaligus memberikan perlinsos untuk menjaga daya beli melalui penyaluran subsidi dan kompensasi serta bantuan pangan. Sementara dari sisi supply, pemerintah juga mengalihkan sel dari Bank Indonesia ke Bank Umum untuk memberikan tambahan likuiditas yang selanjutnya akan meningkatkan pertumbuhan kredit dengan cost of fund yang lebih kompetitif sehingga dapat mendorong sektor real bergerak lebih kuat. Pemerintah juga melakukan deregulasi dan debottlenecking untuk menjaga iklim, investasi, dan dunia usaha. Pimpinan dan para anggota Komisi 11 yang kami hormati, secara umum kinerja APBN 2025 didorong tetap ekspansif dan terukur untuk merespon dinamika perekonomian, melindungi daya beli masyarakat, dan menjaga dunia usaha agar tetap survive dengan tetap menjaga defisit terkendali dalam batas aman 2,81% dari PDB, dan APBN tetap dapat berfungsi optimal sebagai shock absorber dan agent of development. Sebagai gambaran, realisasi APBN 2025 disampaikan sebagai berikut. Pendapatan negara meskipun menghadapi tekanan akibat perlambatan perdagangan global dan moderasi harga komoditas, realisasi pendapatan negara dapat tetap mencapai Rp2.765,1 triliun. Pemerintah juga terus melakukan berbagai langkah untuk menjaga agar aktivitas ekonomi terus bergerak, antara lain melalui penyesuaian PPN yang terbatas untuk barang mewah, sehingga lebih berkeadilan, serta optimalisasi pengelolaan dividen BUMN ke Danantara. Sementara itu, realisasi belanja negara terus didorong lebih efisien dan tetap responsif dan antisipatif untuk merespon dinamika perekonomian dan mendukung agenda pembangunan secara optimal dengan tetap menjaga fiscal sustainability. Hasilnya dapat kita lihat bersama, pertumbuhan ekonomi tetap terjaga di kisaran 5,11% dan inflasi terkendali rendah sebesar 2,92%. Berbagai program prioritas pemerintah dapat berjalan optimal. Kesejahteraan masyarakat juga terus membaik yang tercermin dari menurunnya tingkat kemiskinan, pengangguran, maupun ketimpangan. Sementara itu, risiko fiskal juga tetap terkendali pada level yang aman dan manageable. Pemerintah menempuh kebijakan kontrasiklikal melalui berbagai paket stimulus yang diarahkan untuk menjaga daya beli masyarakat, menjaga keberlanjutan dunia usaha, dan penopang aktivitas ekonomi agar tetap tumbuh dan stabil. Keseluruhan kebijakan tersebut menunjukkan bahwa APBN responsif dan antisipatif untuk meredam gejolak dan mendukung agenda pembangunan sekaligus memastikan momentum pertumbuhan ekonomi tetap terpelihara. Pimpinan dan para anggota Komisi 11 yang saya hormati, Kementerian Keuangan memiliki peran strategis dalam mengelola APBN melalui perumusan kebijakan fiskal, pengelolaan kas, utang yang prudent, dan aset serta menjaga akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara. Kementerian Keuangan juga memiliki fungsi khusus sebagai Bendahara Umum Negara, Chief Financial Officer, sekaligus Koordinator Hubungan Fiskal Pusat dan Daerah. Pelaksanaan tugas tersebut dijalankan dengan senantiasa mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, value for money, dan predictabilitas. Sementara itu, dalam konteks untuk mendorong pengelolaan APBN yang sehat dan kredibel, ditempuh melalui optimalisasi pendapatan, penguatan kualitas belanja, dan mendorong pembiayaan yang inovatif dan sustainable.
Di tengah situasi yang penuh tantangan,

0: optimalisasi pendapatan negara terus dilaksanakan dengan tetap menjaga iklim investasi. Upaya peningkatan pendapatan dilakukan dengan penguatan reformasi perpajakan dan reformasi pendapatan negara bukan pajak melalui pengelolaan sumber daya alam serta barang milik negara. Strategi belanja berkualitas terus dilakukan penguatan, antara lain melalui perbaikan sistem evaluasi kinerja anggaran untuk memastikan seluruh belanja dilaksanakan secara efektif dan efisien, menghasilkan output yang jelas dan terukur, serta selaras dengan prioritas nasional yang berdampak langsung bagi masyarakat. Dalam mendukung kebutuhan pembiayaan APBN dan pembangunan nasional, pemerintah terus memperkuat pengelolaan pembiayaan negara melalui diversifikasi sumber pembiayaan dan pengembangan berbagai instrumen yang saling melengkapi. Hal ini dilakukan melalui perluasan partisipasi investor SBN Retail, pengembangan instrumen pembiayaan yang inovatif dan responsif terhadap dinamika pasar, serta penguatan pemanfaatan skema kerjasama pemerintah dan usaha, badan usaha atau KPBU. Pimpinan dan para anggota Komisi 11 yang saya hormati, sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Menteri pimpinan lembaga selalu pengguna anggaran atau pengguna barang wajib menyusun laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan kementerian negara atau lembaga yang dipimpinnya, termasuk Kementerian Keuangan. Laporan keuangan disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas resource yang dikelola Kementerian Keuangan dengan kompleksitas dan nilai transaksi sangat material yang tersebar di 14 unit Eselon 1 dengan 871 Satker termasuk 7 Satker BLU. Dengan didukung oleh regulasi dan sistem pengendalian intern yang memadai serta mengacu pada standar akuntansi pemerintahan, laporan keuangan BA105 yang terdiri dari 1. Laporan realisasi anggaran, 2. Laporan operasional, 3. Laporan perubahan ekuitas, 4. Neraca, dan yang kelima, catatan atas laporan keuangan dapat disusun dengan andal, akurat, transparan, dan relevan, serta telah direview oleh Inspektorat Jenderal selaku aparat pengawas intern pemerintah. Laporan keuangan BA015 tahun 2025 telah diperiksa oleh BPK RI dan mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian untuk yang ke-15 kali berturut-turut. Pimpinan dan para anggota Komisi 11 yang saya hormati, berikut saya sampaikan ringkasan laporan keuangan BA015 tahun 2025. Yang pertama adalah laporan realisasi anggaran yang menyajikan realisasi pendapatan dan belanja dibandingkan dengan anggarannya selama periode tahun 2025. Pimpinan dan para anggota Komisi 11 yang saya hormati, berikut saya sampaikan ringkasan laporan keuangan BA015 tahun 2025. Yang pertama adalah laporan realisasi anggaran yang menyajikan realisasi pendapatan dan belanja dibandingkan dengan anggaran yang selama periode yang sama tahun 2025. Walaupun mengalami tekanan akibat perlambatan perdagangan global, pendapatan Kementerian Keuangan dapat terrealisasi sekitar Rp2.271,53 triliun dan pendapatan yang berasal dari pajak perdagangan internasional serta PNBP tetap tumbuh masing-masing 6,43% dan 9,77% dari tahun sebelumnya. Pendapatan perpajakan dalam negeri terkontraksi 0,85%. Ini tahun lalu ya Pak ya. Kalau tahun ini sudah tumbuh cukup signifikan. Belanja negara yang dikelola oleh Kementerian Keuangan terrealisasi sebesar Rp97,80 triliun untuk mendukung berbagai program prioritas nasional, antara lain pendanaan atas selisih harga penyaluran biodiesel, peningkatan efisiensi layanan perdagangan dan logistik melalui NSW generasi 2, dukungan jaminan dalam rangka penyelenggaraan cadangan pangan pemerintah, pendanaan untuk usaha mikro yang terafiliasi pembiayaan ultra mikro UMI, serta yang kelima, dukungan dalam menghasilkan rekomendasi kebijakan fiskal, perpajakan, pembiayaan, dan sektor keuangan yang mendukung transformasi ekonomi Indonesia. Laporan keuangan selanjutnya adalah laporan operasional atau LO, laporan perubahan ekuitas, dan neraca yang menggambarkan kinerja operasional serta posisi keuangan berupa aset, kewajiban, dan ekuitas pada akhir tahun 2025. Pada tahun 2025 dilakukan penerapan standar akuntansi baru, yaitu pernyataan standar akuntansi pemerintah PSAP nomor 18 tentang pendapatan dan transaksi non pertukaran yang selaras dengan rekomendasi dari BPK RI untuk penyajian pendapatan yang lebih wajar. Penerapan ini berdampak pada pencatatan pendapatan operasional dan kewajiban. Kinerja operasional mencatatkan pendapatan sebesar Rp2.198,7 triliun, terkontraksi 2,64%. Beban sebesar Rp102,6 triliun, meningkat 7,12%, dan surplus sebesar Rp2.096,1 triliun, terkontraksi sebesar 3,07%. Nilai aset dilaporkan di neraca sebesar Rp245,1 triliun, nilai kewajiban dilaporkan sebesar Rp212,4 triliun, dengan ekuitas tercatat sebesar Rp32,7 triliun. Pimpinan dan para anggota Komisi 11 yang saya hormati, melengkapi laporan keuangan, saya sampaikan bahwa key performance indikator Kementerian Keuangan untuk 5 program, yaitu program kebijakan fiskal, program pengelolaan penerimaan negara, program pengelolaan belanja negara, program pengelolaan perbendaharaan, kekayaan negara dan risiko, serta yang kelima, program dukungan manajemen yang telah ditetapkan pada awal tahun 2025 secara umum tercapai bahkan melebihi target. Pemenuhan target kinerja direfleksikan antara lain melalui rasio defisit APBN terhadap PDB dalam batas aman sebesar 2,81%, rasio pendapatan negara terhadap PDB sebesar 11,55%, indeks efektivitas kebijakan belanja negara 95,12%, dan rasio utang pemerintah terhadap PDB dalam batas aman, serta indeks kepuasan pengguna layanan yang tetap terjaga sebesar 4,7. Pimpinan dan para anggota Komisi 11 DPR RI yang saya hormati, saya menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada pimpinan dan komisi dan anggota Komisi 11 DPR RI atas sinergi yang selama ini telah terjalin dengan baik. Kolaborasi ini menjadi fondasi penting dalam mewujudkan tata kelola keuangan negara yang semakin baik dan inklusif. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, selalu meridhoi setiap usaha kita bersama dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas untuk mendukung pembangunan menuju Indonesia maju. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Kata tokoh dunia, orang yang lemah tidak mampu memaafkan. Memaafkan adalah ciri orang yang kuat. Mahatma Gandhi.
2: Pernahkah kamu membayangkan berjalan di antara kabut tipis di pegunungan Dieng atau menikmati senja di atas pasir putih Raja Ampat? Indonesia bukan hanya indah, tapi juga penuh cerita, tradisi, dan keajaiban yang menunggu untuk dijelajahi. Lewat Jelajah Wisata Nusantara, kami akan mengajak kalian berpetualang, menemukan tempat-tempat menakjubkan, menyelami budaya lokal, dan mencintai negeri ini lebih dalam. Dengarkan Jelajah Wisata Nusantara setiap hari Minggu pukul 14.10 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 RRI.

Saksikan terus Piala Dunia hanya di TVRI dan audio RRI di seluruh jaringan di Indonesia. Dan tentu saja karena ini adalah pestanya kita semua, pesta untuk menyaksikan Piala Dunia secara langsung. Dan terima kasih untuk RRI yang terus memfasilitasi atas terselenggaranya siaran Piala Dunia tersebut. Sukses selalu untuk RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pro3 Jaringan Berita Nasional.
1: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Sabtu 18 Juli 2026 bersama saya Sally, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik diprediksi terdapat di wilayah Selat Makassar. Sirkulasi siklonik tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di Selat Makassar serta di sekitar daerah sirkulasi tersebut. Daerah perlambatan angin atau konvergensi lainnya diprediksi terbentuk di perairan barat Sumatera Utara, perairan barat Bengkulu, Selat Malaka, Jambi, Sumatera Selatan, perairan utara Banten, Laut Jawa, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Laut Flores, pesisir timur Sulawesi Tengah, Laut Maluku, Gorontalo, Laut Sulawesi, Sulawesi Utara bagian utara, Samudra Pasifik Utara Papua Barat Daya, Laut Arafuru, Teluk Cendrawasih, dan perairan utara Papua. Sedangkan untuk daerah pertemuan angin atau konfluensi lainnya diprediksi terbentuk di Samudra Hindia Barat Sumatera, Selat Malaka, Laut Cina Selatan, Laut Filipina, dan Samudra Pasifik Utara Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang daerah sirkulasi siklonik, konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan sedang hingga lebat yang berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning, meliputi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Sumatera Selatan, Bengkulu, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Maluku, dan Papua Pegunungan. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Padang, kemudian hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Bengkulu, Pontianak, dan Tanjung Selor, kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Banda Aceh, Palembang, Pangkal Pinang, sebagian besar Jawa, Palangkaraya, dan Banjarmasin, kemudian potensi udara kabur di Jambi dan Bandar Lampung, dan potensi asap atau kabut di Samarinda. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Palu, Kendari, Sorong, Jayapura, dan Jayawijaya, kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Kupang, Makassar, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Manokwari, dan Merauke, potensi udara kabur di Mataram, serta potensi asap atau kabut di Nabire. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Tahukah anda bencana alam apa saja yang sering terjadi di Indonesia? Di Indonesia terdapat 4 klaster kebencanaan, yakni geologi dan vulkanologi, mencakup letusan gunung api, gempa bumi dan tsunami. Hidrometeorologi 1 mencakup kebakaran hutan dan kekeringan. Hidrometeorologi 2 mencakup banjir bandang, longsor dan abrasi pantai. Serta bencana non-alam seperti limbah, epidemik dan gagal teknologi. Upaya penanganan kebencanaan dilakukan pemerintah melalui program edukasi, membuka sekolah lapang gempa, sekolah lapang cuaca nelayan untuk menciptakan agen sosialisasi kebencanaan. BMKG juga terus mengembangkan sistem peringatan dini agar penanganan kebencanaan di Indonesia menjadi lebih efektif dan efisien.
1: Berita bohong bisa menyebar lebih cepat dari kebenaran dan bisa bikin panik tanpa alasan. Tapi tenang, ada solusinya. Program khusus bareng Mavindo yang bakal bantu Anda memilah fakta dari kabar palsu. Cek fakta.
2: Semua gadget ada di seluruh lapisan masyarakat.
3: Betul.
2: Mulailah ada istilah hoax. Semua orang kenal hoax.
4: Isi berita bohong atau hoax yang menyebar akhir-akhir ini kian meresahkan, bahkan sudah berpotensi memecah belah persatuan dan kesatuan negara.
1: Kami hadirkan setiap hari Sabtu pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat. Kita bakal kupas tuntas isu-isu viral, klarifikasi hoax, dan berbagi tips biar Anda makin cerdas menyaring informasi. Karena literasi digital adalah senjata melawan disinformasi. Cek fakta bareng Mavindo Sabtu pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat. Jangan sampai tertipu, yuk jadi bagian dari masyarakat yang kritis dan cerdas.
5: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

Pendengar, terima kasih atas kebersamaan Anda dalam Indonesia Menyapa Malam. Sesaat lagi rekan kami Hadani Sabilaka menemani Anda dalam Indonesia Menyapa Dini Hari. Saya Lukman Tarondor Riri, selamat malam dan sampai jumpa.

RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, akurat.

0: 22,1 Pradua FM, teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin di lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis dehors.
2: Wah, Mar, aku krungu loh salamu. Matur nuwun loh, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Sama-sama.
4: Bunda, jangan jamen TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panipu.
4: Ah, indang lah, Bunda. RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

0: paten kali lagu campur sari ini. Sesekali, jazz lah.
1: Linda, semangat ya manggungnya.
2: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.

0: berbagai platform, sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
1: RRI Net, kami hadir dengan ragam informasi, dialog interaktif, dan hiburan. Dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RRI Net, di IndiHome TV, aplikasi RRI Digital, dan portal berita rri.co.id. RRI Net, tonton yang Anda dengar. RRI Net, tonton yang Anda dengar.

RRI Net. Informasi, budaya, dan global. RRI Net, Radio Visual

0: Warta berita kita awali dari informasi di mana Badan Pangan Nasional atau Bapanas bersama pemerintah Kabupaten Kupang meluncurkan penyaluran bantuan pangan intervensi pengendalian kerawanan pangan tahun 2026 bagi 2.500 kepala keluarga di Kabupaten Kupang. Laporan selengkapnya disampaikan Andri Iskandar.
1: Pemerintah Kabupaten Kupang bersama Badan Pangan Nasional resmi meluncurkan penyaluran bantuan pangan intervensi pengendalian kerawanan pangan tahun 2026 bagi 2.500 kepala keluarga di Kabupaten Kupang, Rabu 15 Juli 2026. Program ini merupakan bagian dari upaya pemerintah pusat mengurangi kerawanan pangan sekaligus mempercepat pengentas kemiskinan ekstrim. Kabupaten Kupang menjadi salah satu daerah di Nusa Tenggara Timur yang menerima alokasi bantuan tersebut. Direktur Pengendalian Kerawanan Pangan Badan Pangan Nasional, Dr. Sri Nuryanti, mengatakan bantuan ini ditujukan untuk meringankan beban masyarakat rawan pangan.
2: Kegiatan bantuan pangan ini dilaksanakan dalam rangka mengurangi beban pengeluaran untuk pangan dan meningkatkan akses terhadap pangan bagi masyarakat rawan pangan, serta mendukung optimalisasi pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrim. Sasaran penerima bantuan ini adalah keluarga rawan pangan pada kelompok pengeluaran atau tingkat kesejahteraan 10% terbawah atau DC1, yang merupakan sasaran dari optimalisasi pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrim.
1: Sementara itu, Bupati Kupang, Yosef Lede, berharap bantuan ini menjadi motivasi bagi masyarakat untuk terus bangkit dan meningkatkan kesejahteraan. Ia menyampaikan apresiasi kepada Badan Pangan Nasional atas kepercayaan yang diberikan kepada Kabupaten Kupang sebagai salah satu daerah penerima program. Menurutnya, bantuan tersebut menjadi bagian dari berbagai program pemerintah pusat dalam memutus mata rantai kemiskinan seperti sekolah rakyat, makan bergizi gratis, dan koperasi desa merah putih.
3: Pemerintah daerah di dalam intervensi bagaimana memberikan data kepada pemerintah pusat sehingga lewat data itu maka NTT Perkusi Kabupaten Kupang merupakan bagian atau daerah yang mendapatkan 2.500 bagi Kabupaten Kupang. Dan kita sangat berharap bahwa stimulan atau bantuan dari pemerintah pusat ini menjadi satu motivasi untuk kita terus bekerja untuk bagaimana kita keluar dari yang namanya kemiskinan dan kemiskinan ekstrim.
1: Pemerintah Kabupaten Kupang berharap program ini mampu memperkuat ketahanan pangan masyarakat sekaligus mendukung percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim di Kabupaten Kupang. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andri Iskandar, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menargetkan Bursa Mineral dan Komoditas Strategis dapat beroperasi pada 1 Januari 2027 yang diharapkan menjadi pusat perdagangan dan referensi harga mineral serta komoditas strategis di tingkat regional dan global. Laporannya disampaikan Magdalena Krisnawati.
1: Pemerintah berencana membentuk Bursa Mineral dan Komoditas Strategis sehingga Indonesia bisa menjadi pusat perdagangan sekaligus penentu harga global untuk komoditas mineral dan komoditas strategis lainnya. Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan OJK, Friderika Widyasari Dewi dalam acara Investment Forum pekan ini mengatakan, pemerintah telah memberikan mandat pembentukan dan pengawasan Bursa Mineral tersebut pada OJK. Bursa Mineral dan Komoditas Strategis ini, tambah Friderika, ditargetkan sudah beroperasi pada 1 Januari 2027 mendatang.
2: Indonesia ini memiliki potensi yang sangat besar untuk menjadi salah satu pusat perdagangan mineral dan komoditas strategis di Indonesia dan juga global tentu saja. Komoditas strategis dan juga bursa mineral ini bisa menjadi peluang bagi seluruh pihak juga untuk investor-investor di Indonesia. Insya Allah ini 1 Januari 2027 bursa ini harus sudah beroperasi.
1: Pembentukan Bursa Mineral dan Komoditas Strategis merupakan mandat dari Revisi Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan P2SK. Ketua Komisi 11 DPR RI Misbakun mengatakan, kehadiran Bursa Mineral dan Komoditas Strategis ini sangat penting bagi Indonesia untuk memperbaiki tata kelola sumber daya mineral agar tidak terjadi under invoicing atau praktik kecurangan dalam perdagangan komoditas mineral dan komoditas strategis.
3: Karena selama ini orang under invoicing itu tidak hanya dari sisi harga, tapi juga dari sisi volume. Sehingga penerimaan kita dari sisi perpajakan berkurang, penerimaan kita dari sisi apa? Dari retribusi, iuran, dan macam-macam juga berkurang. Bahkan Pak Presiden dalam puluhan tahun terakhir itu ada 15 ribu triliun karena praktek under invoicing dan transfer pricing tersebut. Nah ini yang akan kita perbaiki. Harusnya ini direspon dengan positif. Karena apa? Memperbaiki tata kelola.
1: Lebih lanjut, Ketua Komisi 11 DPR RI Misbah pun mengatakan, Indonesia kaya akan komoditas mineral dan strategis seperti batu bara, kelapa sawit, emas, perak, dan tembaga. Tata kelola yang terintegrasi efisien dan transparan melalui bursa mineral diharapkan dapat meningkatkan daya saing perdagangan sumber daya alam Indonesia di pasar internasional. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Perjalanan belum usai. Perebutan juara 3 Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan Prancis dengan Inggris di Stadion Miami, Amerika Serikat. Prancis harus mengubur mimpi ke semifinal setelah dihentikan Spanyol. Sementara Inggris gagal melewati hadangan sang juara bertahan, Argentina. Kini, dua raksasa Eropa kembali bertarung demi satu kesempatan terakhir untuk mengamankan posisi ketiga. Dengar bareng pertandingan perebutan juara 3 Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 19 Juli 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dulu, perjalanan itu tidak selalu mudah. Dinding kusam yang tak lagi menyemangati. Meja dan kursi yang menyimpan usia. Namun, belajar tetap berjalan meski dalam keterbatasan. Hingga suatu hari perubahan dimulai. Sebuah langkah yang menghidupkan harapan. Perubahan tidak datang sendiri. Ia lahir dari kebersamaan masyarakat yang peduli dan pemerintah yang hadir saling mengisi. Sedikit demi sedikit kami bergerak bersama. Ketika semua terlibat, sekolah berubah dan masa depan ikut bergerak. Program revitalisasi sekolah telah berjalan, tersebar hingga pelosok negeri, terus menyambung asa pendidikan di Indonesia. Karena dari sekolah yang layak, masa depan yang lebih baik dimulai. Semangat menuntut ilmu selalu mengiringi langkah kami. Tas di punggung, impian di dalam hati, diiringi harapan dan doa orang tua untuk nusa dan bangsa.
1: Kepada bendera merah putih, hormat!

0: menjadi masa depan kita nanti.
1: Revitalisasi sekolah tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, tapi menciptakan lingkungan belajar yang aman, layak, dan relevan dengan zaman. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia,

0: Catatan Peristiwa.
1: Johannes Campus merupakan Gubernur Jenderal VOC ke-15. Campus memiliki tanggal lahir dan tanggal kematian yang sama. Campus lahir di Haarlem, The Hague, Belanda pada tanggal 18 Juli 1634 dan meninggal dunia pada tanggal 18 Juli 1695 di Batavia dalam usia 61 tahun. Campus memulai karirnya di VOC dengan menjadi petugas pada kantor Sekretariat Jenderal VOC selama 11 tahun. Pada masa Campus menjabat sebagai Gubernur Jenderal, bisa dibilang sebagai masa damai di Nusantara karena nyaris tidak ada pemberontakan maupun perlawanan berarti dari kerajaan-kerajaan di Nusantara. Usai pensiun, Campus yang tidak pernah menikah dan tidak memiliki anak tersebut memilih tinggal di rumah pribadinya yang sangat besar di kawasan Pulau Edam, Kepulauan Seribu.
0: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat ini hari pendengar Pro 3 RRI dimanapun Anda berada. Seperti biasa kita memasuki program Indonesia Menyapa Dini Hari hingga pukul 5 pagi nanti. Dan senang sekali pada edisi dini hari ini saya Hadani Sabil kembali hadir di ruang dengar Anda. Dan kita nantinya seperti biasa memutarkan kembali rekaman-rekaman dialog pilihan yang berlangsung sepanjang kemarin yang mungkin Anda lewatkan, serta ada juga warta berita di setiap jamnya. Dan hingga pukul 2 pagi nanti, segmen Kopi, Komentar dan Opini kembali hadir ya, yang memberikan Anda kesempatan untuk berinteraksi langsung dengan kami, membahas tema yang kali ini tim Indonesia Menyapa Dini Hari mengangkat tema bangku kosong di sekolah, siapa yang harus bertanggung jawab.

Seperti biasa pendengar, ketika memasuki musim ajaran baru ya, kita dihadapkan dengan berbagai banyak problem, drama. Ada aja beritanya gitu. Dan kali ini yang kami bahas terkait dengan fenomena bangku kosong. Ini biasanya banyak terjadi di SD atau SMP. Lebih banyak SD sih. Di sekolah dasar negeri itu seringkali kekurangan murid. Di beberapa berita hanya ada 1, 2, bahkan ada yang

biasanya itu tidak ada supply, sehingga juga tidak ada yang mau mendaftar ke sekolah tersebut. Itu salah satu faktor terbesarnya. Atau lokasi yang terlalu jauh dari pemukiman juga bisa kalau di daerah-daerah ya. Nanti kita akan coba diskusi bersama ya, kita bahas kenapa ini banyak SD negeri yang kekurangan murid dari perspektif Anda pendengar. Silakan nanti kita buka sesi interaksinya. Mungkin di wilayah Anda juga, jangan-jangan di dekat kediaman Anda ada juga SD negeri yang Anda dapati memiliki masalah yang sama.

Kemudian kita juga menyoroti siapa yang harus bertanggung jawab. Adakah pihak yang perlu untuk memberikan solusi terbaiknya? Dalam hal ini tentu saja Kemendikdasmen ya, kalau untuk SD dan SMP ya. Tapi memang masalah ini lebih sering terjadi di SD, sehingga jelas Kemendikdasmen yang perlu untuk mencari jalan keluarnya. Dan di beberapa daerah itu seringkali ketika ada SD yang kekurangan murid, itu biasanya dilakukan merger. Jadi dua SD yang terdekat yang sama-sama kekurangan murid ya digabung jadi satu. Digabung dua SD jadi satu, di merger, sehingga tentunya bisa mengurangi beban anggaran dari dua sekolah menjadi hanya satu sekolah. Nah, lalu bagaimana kalau yang tidak bisa dilakukan opsi merger? Ya, nanti kita juga bisa dengarkan penjelasan dari narasumber yang sejatinya sudah berlangsung malam tadi di program To The Point. Kita akan putarkan kembali rekaman dialognya. Dan juga tentunya selain dari faktor tersebut, ada juga faktor pilihan dari orang tuanya yang lebih memilih menyekolahkan anaknya di sekolah yang bukan sekolah negeri, bisa sekolah berbasis keagamaan atau sekolah swasta lainnya.

Dan masalah ini juga sudah disinggung oleh Ketua DPR RI Puan Maharani yang meminta pemerintah segera mengevaluasi fenomena banyaknya bangku kosong di sekolah negeri pada tahun ajaran ini. Di sejumlah daerah, sekolah negeri dilaporkan mengalami kekurangan siswa baru, bahkan ada yang tidak memperoleh murid sama sekali. Beliau mengatakan, apakah ini merupakan gejala umum yang terjadi secara nasional atau hanya kasus yang terjadi di beberapa daerah tertentu? Puan menilai ada sejumlah faktor yang berpotensi menyebabkan sekolah negeri kekurangan murid, diantaranya penurunan jumlah anak usia sekolah, perpindahan penduduk, distribusi sekolah yang tidak lagi sesuai dengan perkembangan kawasan permukiman, hingga persoalan kualitas dan daya tarik sekolah negeri. Ya, pendengar, Anda bisa bergabung bersama kami untuk memberikan komentar, opini, dan mungkin juga solusi dari Anda. Seperti apa sebetulnya masalah ini? Apakah betul tadi seperti Ibu Puan jelaskan? Ini masalah yang kasusius terjadi hanya di era-era belakangan ini atau sebetulnya dari dulu sudah sering? Dan bagaimana solusinya ketika sekolah negeri kekurangan murid ini? Kami undang Anda di line telepon kami, bisa dicatat terlebih dahulu di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712, atau bisa melalui chat WhatsApp di 081-399-399-888. Nanti akan dibantu untuk dihubungi bersama saya di studio. Ada rekan saya nanti yang menjadi pengarah acara, Bung Zahran. Dan setelah ini saya akan putarkan rekaman dialognya bersama

bersama dengan anggota Komisi 10 DPR RI, Ledia Hanifa Amalia. Namun sebelum itu, saya putarkan terlebih dahulu sebuah lagu dari Adera berjudul Terlambat.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Inilah saat yang dinantikan. Perjalanan panjang Pesta Bola Dunia 2026 akhirnya mencapai partai puncak. Spanyol akan menantang sang juara bertahan Argentina di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. La Furia Roja melangkah ke semifinal setelah menyingkirkan Prancis dengan permainan kolektif yang memikat. Sementara La Azbi Celeste kembali menunjukkan mental juaranya usai mengatasi Inggris di semifinal. Kini dua kekuatan terbaik dunia siap memperebutkan trofi paling bergengsi dalam sepak bola. Satu pertandingan terakhir, satu trofi yang diperebutkan, dan hanya satu tim yang akan mengukir namanya dalam sejarah sepak bola dunia. Akankah Spanyol kembali mengangkat trofi paling bergengsi tersebut atau Argentina sukses mempertahankan mahkota juara? Dengar bareng final Pesta Bola Dunia 2026 Senin 20 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 dan Pro 1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Halo, saya Kurniawan Wilianto. Selamat untuk RRI sebagai kanal resmi siaran audio menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran audio langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: 103 Jaringan Berita Nasional.
1: Bangku kosong di sekolah, siapa yang harus bertanggung jawab? Kami akan hadirkan perbincangannya bersama dengan narasumber. Kami akan membahasnya terlebih dahulu, lebih mendalam bersama dengan anggota Komisi 10 DPR RI, Ibu Ledia Hanifah Amalia.
0: Wawancara Pro 3.
1: Bu Ledia.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar sehat ya Bu Ledia?
2: Alhamdulillah.
1: Tapi gimana? Kabar sekolah negeri kita bagaimana Bu? Dimana fenomena bangku kosong tiap tahunnya ini masih terjadi dan kita ketahui ada di tingkat SD, SMP yang juga kian marak. Bagaimana DPR mengevaluasi kebijakan perencanaan daya tampung sekolah negeri yang masih sering tidak sesuai dengan kondisi demografi daerah sehingga terjadi sekolah kekurangan siswa ini?
2: Yang tentu harus kita lihat petanya antara proporsi antara sekolah dengan jumlah penduduk dan jumlah siswa di usia sekolah itu benar-benar harus dimiliki oleh pemerintah daerah. Kalau misalnya untuk SD SMP berarti kan itu di pemerintah tingkat kota atau kabupaten. Problemnya adalah selain kita tidak punya data yang lengkap, lokasi sekolah itu juga berpengaruh ya. Apakah dia dekat dengan tempat, dengan jumlah apa, tempat penduduk, ataukah dia jauh gitu. Nah itu juga jadi bahan yang harus kita pertimbangkan. Selanjutnya juga memang mekanisme masuk ya, PPDB-nya ya. PPDB-nya juga kan sangat beragam. Dan juga yang harus dihitung adalah rasio jumlah siswa. Rasio jumlah siswa itu ada ukurannya untuk SD berapa, SMP berapa, SMA berapa. Nah, ketika kita kemudian harus mengkombinasi keseluruhannya ini, memang betul-betul harus dicermati dengan cukup baik dan cukup bijak. Karena misalnya yang paling agak ini kan SD ya.
1: SD
2: itu kan anak-anak masih kecil-kecil, dicarinya tempat yang dekat sekolah. Nah itu yang maksud dekat rumah, maaf. Jadi dicari pasti yang dekat rumah. Jadi hal-hal yang kondisi sosial itu juga tetap harus dipertimbangkan. Apakah jaraknya yang dekat, terus di daerah tersebut pertumbuhan penduduknya. Kita juga nggak bisa menutup mata bahwa pertumbuhan penduduk kita kan juga tidak secepat sebelumnya. Kondisi-kondisi seperti ini nanti juga kita akan melihat bahwa kalau sekolah negeri kosong, bukan kosong sih ya, kalau kosong tuh kayaknya sepi gitu. Ada mas, di tahun lalu di kota Bandung itu ada yang cuma siswa barunya cuma 3. Berarti kan nggak ada sama sekali, ada yang begitu. Tapi itu juga ada kasus yang lain, maksudnya memang karena bukan daerah tempat tinggal penduduk dan lain sebagainya. Nah jadi memang karena kondisi ini sebenarnya sudah terjadi lebih dulu di swasta. Sekolah-sekolah swasta besar mungkin antriannya dan pendaftaran siswa barunya itu dari November tahun sebelumnya. Tapi ada banyak sekolah swasta yang dia terpaksa tutup karena tidak ada guru-gurunya, karena sekolah-sekolah negeri membuka selalu membuka cadangan tambahan jumlah kelas yang lebih banyak gitu. Nah jadi ini bukan persoalan yang sederhana, ini persoalan yang agak rumit. Nah makanya kemudian yang benar-benar harus dicermati adalah sesungguhnya proporsi jumlah siswa, kemudian kecenderungan masyarakat mengambil sekolah dan memilih sekolahnya, sekolah negeri ataupun sekolah swasta menjadi bagian yang penting. Dan tentu ke depannya kita perlu mikir kalau memang jumlah penduduknya berkurang dan di tempat tersebut ternyata misalnya bukan penduduk, kalau lebih banyak yang pensiunan kan, lebih sedikit jumlah anak-anaknya, berarti bisa jadi dialokasikan untuk apakah itu jadi SMP ataukah itu jadi SMA gitu. Meskipun nanti masih harus ada pertimbangan berikutnya, karena kalau SMA atau SMK dia ada di bawah kewenangan provinsi, bukan kabupaten kota. Tapi ini bisa jadi, masih bisa diobrolkan ya, yang seperti itu masih bisa didiskusikan gitu.
1: Bu Ledia mungkin juga sempat memantau bagaimana yang viral di media sosial ini, ada di SD Negeri 2 Cepoko Sawit Boyolali, Jawa Tengah, hanya menerima satu murid saja di Karena memang kalau alasan dari kepala sekolah ini karena peserta didik baru ini disebabkan lokasinya ini memang jumlah anak usia masuk sekolahnya sangat sedikit. Nah ini apakah masih relevan Bu Ledia terkait dengan sistem zonasi yang hingga saat ini masih diterapkan?
2: Iya, mak karena itu memang menjadi bagian yang sangat penting. Sebenarnya kalau SD mestinya nggak pakai zonasi ya. Artinya kalau SD dekat rumah itu satu hal yang wajar.
1: Iya.
2: Tapi kalau misalnya dekat rumah tapi di situ perumahannya yang tadi saya bilang ternyata kebanyakan lansia gitu kan, jadinya nggak akan ada kecuali misalnya cucunya tinggal situ juga gitu kan. Nah, kondisi di kalau di beberapa daerah memang cucunya dititipkan sama neneknya misalnya tinggal di situ, tapi kan tidak semua begitu. Ditambah dengan tadi pertumbuhan penduduknya juga kan melambat. Nah, yang harus kita pikirkan adalah beberapa kebijakan. Kebijakannya misalnya gini, zonasi itu diperlukannya untuk apa? Untuk daerah yang padat. Atau kalau untuk yang daerah yang agak kosong itu ya bisa jadi nanti kemudian dijadikan sekolahnya itu bukan direalokasi, dijadikan tempat yang lain gitu. Maksudnya dijadikan difungsikan sebagai yang lain. Tetapi juga tadi kita harus tetap pertimbangan ada daerah-daerah yang memang terisolasi. Terisolasi itu dalam artian memang jarak ke sekolah terdekatnya sangat jauh sehingga memang perlu dibangun sekolah baru. Tapi kan ketika tidak bertambah jumlah penduduknya, sekolahnya juga akhirnya kekurangan murid juga kan habis setelah itu.
1: Iya,
2: betul. Ini memang tidak sederhana. Pertama, ketika kita bicara tentang membandingkan ya antara yang perkotaan dengan yang non-perkotaan, tentu pertimbangannya adalah migrasi juga ya, bukan maksudnya urbanisasi. Urbanisasi itu juga akan berpengaruh pada jumlah. Ada sekolah-sekolah di berbagai kota yang perkotaan ya, itu padat. Memang tidak ada sama sekali yang kosong, kecuali yang tadi saya sebutkan ya. Ada sekolah, sebetulnya sekolah negeri, tapi dipersepsi oleh masyarakat sebagai sekolah luar biasa. Karena rata-rata gurunya adalah lulusan dari pendidikan luar biasa. Di LPTK ya, perguruan tinggi kependidikan. Nah, dan akhirnya kemudian jadi banyak anak berkebutuhan khusus masuk situ. Karena dikategori waktu itu di sekolah inklusi, tapi itu kan special case ya, nggak banyak yang seperti itu. Nah, yang kita lihat juga adalah selain jarak pertumbuhan pertumbuhan penduduk, kita juga melihat ketika lebih banyak urbanisasi maka jumlah penduduk di daerah yang non perkotaan itu pasti akan mengalami pengurangan. Dan ini juga menjadi bagian yang harus dipertimbangkan keseluruhannya ya. Ada sekolah-sekolah yang memang betul-betul dicari, meskipun itu sekolah swasta dan orang-orang di daerahnya, kalau teman-teman saya bilangnya kupat kumis ya, kumuh padat, kumuh miskin, ada sekolah swasta di situ tidak bayar, tetap ada jumlah muridnya gitu, tetap seperti normal karena mereka nggak mau nyari sekolah yang harus pakai kendaraan umum misalnya, ya kan? Jadi dia memberikan sebuah mempertimbangkan transport, keamanan dan lain sebagainya. Nah, ada pun yang kemudian memperhatikan bahwa ada ekskulnya apa, kenapa sekarang orang mengejar ekskul karena ada jalur prestasi untuk masuk di PPDB gitu kan. Makanya dikejarnya itu di kelas bawahnya tuh yang ada kira-kira nanti akan mengangkat lah minat bakatnya dan prestasinya. Nah, kita juga perlu melihat gini, memang ini PR-nya adalah persepsi terhadap sekolah negeri, dalam hal ini sekolah dasar maupun sekolah menengah, ini kan tidak sepenuhnya positif. Orang akan mengejar sekolah unggulan itu terutama SMP dan SMA-nya. Karena itu memang harus sudah disiapkan sejak awal sekolah-sekolah negeri terutama, sebenarnya bukan sekolah negeri aja, tapi di undang-undang nomor 20 tahun 2003 itu kan disebutkan tentang standar.
1: Yeah.
2: Nah, bagaimana penjaminan mutu dan standar ini itu harusnya sama. Ini PR besar pemerintahnya ada di situ, pertama, sehingga tidak ada alasan favoritisme terhadap sekolah negeri tertentu. Misalnya kita mau milih itu karena favorit gitu. Kedua, memang penempatan gurunya. Penempatan guru dengan kualifikasi guru yang baik juga itu penting. Harus kita perhatikan dan merata. Sehingga standar itu jadi rata gitu, yeah. Dengan metode-metode yang menarik dan lain sebagainya. Sehingga pilihannya jadi lebih banyak.
1: Iya, Bu, tadi kalau disinggung terkait dengan kualitas sekolah dari segi sarana prasarana, sekolah swasta nih jauh lebih baik dari sekolah negeri. Bagaimana tanggapannya?
2: Enggak semua. Enggak semua ada. Jadi kelas sekolah swasta juga harus diklasifikasi. Ada kelas, kalau ini kelas sekolah swasta menengah ke atas, ada yang menengah ke bawah gitu. Ada banyak yang berat kondisinya. Maka kemudian programnya kan oleh pemerintah pusat itu ada program revitalisasi kelas, ya, setidaknya mengejar standar. Karena kalau disebut standar itu ada 8 standar, di antaranya adalah sarana prasarana. Itu cuma salah satu. Nah, yang juga kita perlu dipikirkan berikutnya adalah kalau sekolah yang hanya yang muridnya cuma satu, kayak yang di Boyolali itu kan, jadinya akhirnya perlu digabung sama kelas lain kan. Kan digabung tuh artinya mengajar, gak mungkin lah mengajar jurus seperti mengajar privat. Nanti ada implikasi lainnya, implikasi adalah guru yang sudah tersertifikasi jadi tidak mendapatkan kesempatan, terutama bukan kesempatan, kan dia ada hitungannya 24 jam dalam satu minggu ya mengajar. Kalau di kelasnya digabungkan, dia juga jadi nggak dapet kan gitu. Yang begitu itu jadi panjang itu tuh kaitan-kaitannya gitu. Jadi sebenarnya ketika kemudian berkurang muridnya, maka masing-masing daerah itu harus menganalisa apa yang terjadi dengan kondisi real di daerahnya. Nggak bisa dari pemerintah pusat. Karena SD dan SMP, PAUD, SD, SMP itu menjadi kewenangannya pemerintah daerah, kota kabupaten, SMA, SMK, SLB menjadi kewenangan pemerintah provinsi. Maka masing-masingnya itu harus melakukan analisa yang mendalam berkaitan dengan itu, sehingga membuat perencanaan pendidikan ke depannya juga jadi lebih matang. Gitu.
1: Baik. Bu Ledia, terima kasih banyak waktunya untuk RRI Politik ini. Semoga ada solusi ya Bu ya, agar fenomena ini tidak terulang kembali di tiap tahunnya, Bu Ledia.
2: Kemungkinan akan ada karena jumlah penduduknya berkurang.
1: Gitu ya. Baik. Terima kasih Bu, sehat dan sukses
2: terima
1: selalu.
2: Terima kasih sama.
1: Dengan anggota Komisi 10 DPR RI, Ledia Hanifa Malia.
0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di segmen Kopi, Komentar dan Opini Pro 3 Radio Republik Indonesia. Dan tadi telah sama-sama kita simak penjelasan dari anggota Komisi 10 DPR RI Ledia Hanifa Amalia terkait dengan bangku kosong di sekolah, siapa yang harus bertanggung jawab. Dan kita masuk ke sesi interaktif pendengar, silakan bagi Anda yang ingin berkomentar, beropini, bahkan juga memberikan solusi terkait dengan persoalan ini, bangku kosong di sekolah, biasanya terjadi di sekolah dasar negeri ya. Silakan Anda bisa telepon kami di line telepon 021-352-3172 atau 021-384-4545, 021-386-2375 dan 021-386-6712 atau bisa melalui chat WhatsApp di 081-399-399-888. Dan sepertinya sudah ada pendengar yang ingin bergabung, saya sapa terlebih dahulu dari Makassar. Ada Pak Wibi. Selamat dini hari Pak Wibi.
1: Selamat dini hari Bang.
0: Apa kabar Pak Wibi, sehat ya Pak?
1: Alhamdulillah, karena bawa baju-baju Bang.
0: Iya Pak Wibi ya. Bagaimana nih di daerah Makassar, SD negerinya mengalami pengurangan murid baru juga atau gimana nih Pak Wibi melihatnya?
1: Ya, sekarang tidak ada dengar musik ini. Tadi, halo?
0: Ya, halo Pak Wibi, silakan Pak.
1: Ya, kalau di Makassar itu SD itu malah membludak Bang.
0: Oh, membludak. Alhamdulillah kalau gitu ya.
1: Iya. Ini yang bangku kosong ini yang SD ya?
0: Kebanyakan yang SD. Iya, SD negeri yang kelas satunya ini yang kurang murid.
1: Ya, mungkin karena lokasinya jauh atau bagaimana, atau mungkin si anak itu tidak mau sekolah. Iya kan, biasa ada anak tidak mau sekolah. Di mana kan tidak ada anak tidak mau sekolah. Iya. Tapi karena juga dari orang tuanya, pengarahan orang tuanya aja tidak mau sekolah. Yeah. Ya mungkin lokasinya jauh atau bagaimana, kayak ini keadaan kok memprihatinkan. Sementara pemerintah mengajukan agar anak Indonesia semua sekolah.
0: Padahal gratis loh Pak Wibi ya. Kenapa ya masih ada yang tidak melanjutkan sekolah ini ya?
1: Ya itu mungkin mereka anaknya tidak mau atau orang tuanya yang tidak peduli ya. Kita tidak tahu. Ini kewenangan pemerintah daerah tempat ya, termasuk lurah, camat, apa itu, RT RW itu dilibatkan dong. RT RW di mana? Dilibatkan dong. Sampai camat lurah juga dilibatkan.
0: Iya.
1: Karena ini yang dekat dengan masyarakat ya mereka itu. Makasih ya Bang.
0: Terima kasih Pak Wibi. Artinya tadi laporan dari Pak Wibi, kalau di Makassar biasa-biasa saja ya, tidak ada penurunan minat ke SD negeri, masih banyak membludak bahkan tadi dikatakan untuk mendaftar ke SD negerinya. Kalau begitu tidak ada masalah di Makassar ya, kalau penjelasan dari Pak Wibi. Bagaimana dengan di Banyuwangi? Ada Pak Doni, selamat dini hari Pak Doni.
2: Halo, selamat dini hari Mas Abi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru muncul lagi nih Pak Doni sepertinya. Sehat ya Pak ya?
2: Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini memang selalu kesirap. Kalau ketika mau bangun beratnya mata itu mulai kesejauh. Sebenarnya kangen menyapa di dunia hari seperti ini. Nuansa saya itu kayak beda.
0: Iya, lebih santai kita ngobrol. Santai, iya.
2: Gak terburu-buru.
0: Betul. Pak Doni, kalau di Banyuwangi gimana? Sekolah dasar negerinya apakah kekurangan murid atau normal saja nih?
2: Kalau masalah murid sih normal. Akan tetapi gini loh Mas ya. Kalau saya menyalahkan itu, saya menyalahkan untuk yang ngapunten. Saya menyalahkan kalau untuk SMP loh ya. Saya menyalahkan pemerintah. Kenapa? Pemerintah itu terlalu banyak menebar sekolah-sekolah negeri di setiap kecamatan. Jadi akhirnya sedangkan populasi apa anak itu sekarang nggak sebanyak zaman saya dulu. Orang tua saya punya anak 5-6 orang sampai bahkan 8 orang.
0: Waduh, banyak ya.
2: Kadang-kadang anak sekarang tuh paling kalau keponakan saya pengen punya anak 1. Saya pengen punya anak 2. Itu pun kalau nggak kebrojolan mereka 1, benar-benar 1. Akhirnya sedangkan di setiap sekolah, di setiap desa itu ada banyak sekolah SD, bahkan di satu dusun itu di tempat saya ada juga ya, satu sekolah swasta kayak madrasah, yeah. Terus sekolah negeri itu ada dua. Akhirnya seperti itu, yang agak pinggiran tuh pasti kalah,
0: hmm.
2: Tapi cuman alhamdulillah, walaupun kalau untuk sekolah SD itu normal-normal aja, hmm. Paling satu kelas dapat 9. Cuman gini loh mas, untuk sekolah negeri untuk SD,
0: yeah.
2: Itu kadang anak yang masih usianya semisal 7 tahun ya, sekarang ya baru bisa masuk di SD ya.
0: Iya, bisa di bawahnya kalau ada kemampuan yang dianggap lebih lah gitu.
2: Kalau ada yang dianggap lebih, jadinya menonjol, itu bisa.
0: Yeah.
2: Tapi sekarang tuh, kadang-kadang terlalu banyak persyaratan. Kalau anak itu kurang menonjol atau kurang smart, itu nggak diterima. Akhirnya mereka memilih sekolah swasta. Sedangkan di tempat saya itu sekolah swasta di kayak madrasah itu antar jemput ada mobil gratisnya sendiri, seperti itu loh. Akhirnya untuk sekolah-sekolah negeri, SD negeri di tempat saya itu agak muridnya
0: kurang peminat.
2: Iya. Mereka memilih untuk di sekolah
0: swasta
2: keagamaan itu tadi.
0: Iya. Baik kalau begitu Pak Doni, terima kasih masukan dan komentarnya. Iya.
2: Dengan keluarga dan semua yang lagi bertugas untuk malam ini.
0: Amin. Ya. Sehat selalu juga Pak Doni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Strategi pemetaan dan juga pengadaan sekolah baru juga memang harus melihat bagaimana potensi pertumbuhan penduduk ya. Jangan sampai bikin sekolah di daerah yang sudah tua, dalam tanda petik pemukiman lama yang sudah tidak ada generasi barunya. Lanjut kita ke Sibolga. Ada Pak Matauli, selamat dini hari Pak Matauli.
3: Assalamualaikum, selamat dini hari 23.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Pak Matauli, gimana melihat fenomena ini nih? Tiap tahun selalu ada nih sekolah kekurangan murid SD negeri.
3: Iya, siapa yang harus bertanggung jawab gitu, Bung Sabil ya?
0: Iya, solusinya gimana nih Pak ya?
3: Aduh, ini kudu bertanggung jawab ini Pak Piga ini.
0: Loh, kok jadi ke Pak Piga ini?
3: Iya dong, hak berpendidikan itu kan hak asasi manusia yang paling pokok, Bung Sabil. Bung Sabil bisa menjadi penyiar, tahu baca tulis hitung,
0: yeah.
3: Dari mana? Dari bangku sekolah toh?
0: Iya.
3: Yeah. Harus bermutu? Iya. Gak mungkin gurunya abal-abal, makanya ada sertifikasi kan begitu, profesi.
0: Iya.
3: Nah sekarang itu sekolah negeri katanya. Nah sekarang padahal gratis katanya, iya. Tapi dalam prosesnya berlaku nggak sekarang ada istilah lembaga penjamin mutu pendidikan LPMP gitu, Badan Standar Akreditasi Nasional waktu zaman Pak Nadiem dan sebelumnya. Saya pikir sekarang udah nggak ada lagi pernah kita dengarkan sekolah ini, negeri ini terakreditasi A, mutunya ini. Nggak pernah lagi kita dengar, karena sekarang kan sudah berlaku istilah zonasi domisili, Bung Sabil.
0: Yeah.
3: Sampai dibawa meteran dari rumah, dekat rumahnya harus sekolah di situ. Mau nggak Bung Sabil dekat dengan rumah tetapi sekolah apa kualitasnya abal-abal?
0: Iya, iya, nggak.
3: Karena Bung Sabil berprinsip, buat anak kok coba-coba. Nah, begitu. Karena kan anak itu kan seperti kertas putih.
0: Hmm.
3: Kalau di dasarnya saja diajari abal-abal, ya besar dia udah keras kan.
0: Yeah.
3: Udah menulis di atas air. Dan yang kedua faktor variabelnya, Bung Sabil, bagaimana, kenapa sekolah SD negeri itu tinggalkan? Minim prestasi. Mungkin minim prestasi ekstrakurikuler tadinya. Ya kan?
0: Yeah.
3: Orang tua dengar, wih, itu sekolah negeri, sekolah swasta di sana, walaupun agak bayar mahal dikit, ternyata udah banyak piala dan piagamnya loh.
0: Yeah.
3: Nah, sementara yang tadi yang bangku kosong, sekolah kosong itu, hanya nyantai-nyantai aja di zona nyaman, itu pun nggak tahu juga kita, entah di 3T pula itu ya kan. Semakin jauh jadi sinyal ring 1, makin jauh lah dia. Ya kan, mau gurunya, standar fasilitasnya yang disebutkan tadi sama narasumber kan dicuplikan itu, dari 8 standar itu. Jadi seharusnya Bung Sabil, kalau mau kita, siapa yang harus bertanggung jawab? Pak Prabowo sebagai RI 1, kepala negara dia, kepala pemerintah. Jangan dia menganakemaskan sekolah negeri buatan dia. Kalau memang dia mau serius, ya kan, sekolah-sekolah yang kosong itu bikin jadi sekolah Garuda, bukan malah bikin tempat yang baru. Kan dalam hal ini kan Pak Prabowo sudah bikin kluster-kluster kan, kasta-kasta, Bung Sabil ya.
0: Seolah-olah gitu ya.
3: Iya, padahal kan ada Badan Gizi Nasional. Kenapa nggak ada Badan Pendidikan Nasional, Badan Kesehatan Nasional? Itu dibawa Pak Prabowo loh. Kan agak riskan. Jadi Pak, dikembalikan ke
0: Pemda. Iya, tapi Pak Matauli, tadi urusannya dengan Kemenham atau Pak Piga ini dari sisi apanya ya?
3: Ya, kalau itu kosong berarti kan masyarakat kampung itu kan nggak mendapatkan fasilitas pendidikan yang bermutu toh. Itu kan melanggar kan. Ibarat Bung Sabil lah. Bung Sabil sampai rela berobat ke Penang, Malaysia mau sembuh kan, supaya nyambung hidupnya kan. Mau nggak Bung Sabil bertahan di kampung itu dengan rawatan fasilitas yang
0: seadanya,
3: kurang
0: gitu.
3: Penyakit Bung Sabil sudah akut, tinggal besok sudah 1-2 napas. Mau nggak Bung Sabil?
0: Ya, enggak, saya inginnya kan? Maksimal.
3: Ya udah, wajar dia kosong. Jadi maksudnya ramai ini siapa yang bertanggung jawab? DPR. Kalau boleh, sektor pendidikan, sektor kesehatan itu statusnya di bawah presiden. Karena APBN, undang-undang menjaminnya 20% anggaran. Tapi kan diambil sama MBG, diambil sama Pemda, ke hal yang lain. Okay. Akhirnya ini yang kejadiannya Bung Sabil. Nauzubillah min zalik lah Bung Sabil.
0: Baik, Pak Matauli.
3: Apa gitu? Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Harus ada peningkatan kualitas dan juga standarisasi yang sama ya antar sekolah negeri. Jangan sampai di daerah tertentu di kelurahan ini ngumpul sekolah-sekolah bagus, sedangkan yang lainnya itu di bawahnya. Tentu saja ini akan menjadi gap dan membuat orang kemudian jadi beralih ke wilayah yang punya sekolah bagus dibanding masuk negeri tapi harus di wilayahnya sendiri yang kualitas sekolahnya dianggap lebih rendah dari sekolah favorit gitu ya. Dan kalau di negara-negara maju biasanya memang semakin maju suatu negara, kualitas sekolahnya itu semakin sama. Mau di daerah manapun sekolah itu tinggal menetapkan zonasi dengan kualitas yang sama persis. Jadi tidak ada kasta-kastaan di sekolah-sekolah milik pemerintahnya. Kita ke pendengar terakhir, ada Pak Roni di Jakarta. Selamat dini hari Pak Roni.
4: Pagi Mas Abi.
0: Selamat pagi Pak Roni, kabar sehat ya Pak?
4: Ya alhamdulillah sehat, udah ngopi belum ini?
0: Oh iya, sedang ngopi ini kita.
4: Iya.
0: Jakartanya di mana nih Pak Roni ya?
4: Selatan.
0: Selatan di kecamatan atau daerahnya?
4: Ini Tanggul Kosong ini SMP apa SD ya?
0: Kebanyakan SD, SD negeri Pak Roni.
4: SD negeri ya?
0: Iya.
4: Kalau SD negeri itu kan begini Mas.
0: Iya.
4: Kalau SD SMP itu kan sekolah gratis.
0: Mm-hmm.
4: Apalagi kalau sekolah SD itu mungkin antara sekolah satu dengan sekolah yang lain tuh nggak begitu jauh Mas.
0: Iya.
4: Ketika orang tua masih bisa mengantar dari yang lebih favorit gitu Mas. Favorit dalam arti tempatnya strategi, misalkan pinggir jalan seperti itu. Kalau di kampung-kampung kan, kalau setiap satu kelurahan kan ada 3 SD Mas. Ya pinggir jalan, ada yang jauh, ada yang terjauh, kan begitu. Kalau di kampung. Apalagi kalau di kota. Kalau di kota sekolah SD mungkin semua swasta maupun negeri mungkin sama kali Mas, penuh. Dari daerah sini aja sekolah itu aja kelas 26 itu aja ada 3 APC. Jadi intinya adalah ketika bangku kosong itu terlalu banyak, mungkin daerah tersebut banyak yang migrasi Mas. Jadinya orang tuanya berarti diajak merantau, terus diajak merantau ke kota besar. Terus dari sekitar situ mungkin ada sekolah yang lain seperti dikatakan Mas Abillah di merger dan lain sebagainya. Ketika mereka orang tua itu bisa mengantarkan anaknya, maka cari tempat yang strategis, yang tempatnya pokoknya strategis lah, pinggir jalan. Apalagi fasilitasnya mungkin kan sekolah satu dengan sekolah lain ada yang beda Mas. Nah, maka dari itu pilih yang tempatnya yang bagus lah, kira-kira begitu lah. Kalau soal mutu gurunya kayak saya yakin sama kayaknya. Oh, sekolahnya juga lulusan juga sama juga.
0: Iya.
4: Jadi sarjana pendidikan ya kan.
0: Iya.
4: Kalau kedepannya begini, ketika mau rombel itu supaya negeri dan swasta itu supaya adil, ketika dalam satu tahun itu jumlah kematian sama jumlah kelahiran itu banyak jumlah kelahiran,
0: yeah,
4: maka lebih banyak sekolah nanti muridnya banyak mas. Itu harusnya dihitung. Kalau tahun ini misalkan jumlah kelahirannya lebih banyak dari jumlah kematian, berarti itu 6 tahun yang akan datang kelas 1 mungkin di daerah tempat tersebut banyak ini peserta didik.
0: Iya. Perencanaannya harus matang melihat dari analisis algoritma penduduk itu ya.
4: Iya.
0: Oke, baik. Kalau begitu Pak Roni, terima kasih atas komentarnya. Sehat selalu Pak Roni. Dan komentar dari Pak Roni tadi menutup sesi interaktif kita di sesi pertama Kopi. Nanti kita lanjut di sesi kedua ya, pendengar. Dan memang ini masalah yang cukup pelik. Tadi kalau dikatakan di zaman dulu sekolah negeri itu justru membludak karena tadi pertambahan penduduknya luar biasa. Satu keluarga aja bisa ada 5 anak sampai 8 anak, kata Pak Doni ya. Dan di zaman sekarang memang angka pertambahan penduduk kita melambat gitu, bahkan kurang dari 2,1, sehingga cenderung dalam beberapa tahun ke depan jumlah penduduk kita akan menurun. Dan tentu saja ini merupakan faktor terbesar dari rendahnya atau berkurangnya pendaftar di sekolah dasar ya, khususnya kelas 1 sekolah dasar negeri. Dan ya, perlu ada analisis kajian mendalam terkait di daerah mana harus dibangun sekolah baru, di daerah mana yang harus di stop, yang mana di merger. Harus ada analisis dari lamanya suatu pemukiman gitu ya. Karena pemukiman yang sudah terlalu lama tentu saja sudah tidak ada anak kecilnya. Dan juga analisis algoritma pertambahan penduduk itu juga harus dicermati. Dan tentunya kualitas pendidikan di setiap sekolah dasar negeri yang seharusnya bisa setara, sehingga sistem zonasi ini bisa betul-betul efektif dan efisien dijalankan oleh masyarakat. Kita lanjut nanti di sesi kedua, kita jelang warta berita pukul 1 terlebih dahulu.

0: Warta berita kita awali dari informasi di mana Komisi 9 DPR RI meminta pemerintah untuk memperkuat perlindungan hukum bagi pekerja migran Indonesia. Laporannya disampaikan Rian Suryadi.
1: Komisi 9 DPR RI meminta pemerintah terus memperkuat perlindungan hukum bagi pekerja migran Indonesia, khususnya mereka yang bekerja di luar negeri secara non-prosedural. Langkah tersebut dinilai penting agar para pekerja tetap memperoleh hak dan keadilan saat menghadapi persoalan di negara penempatan. Hal itu dikatakan anggota Komisi 9 DPR RI Irma Suryani Caniago dalam rapat bersama Kementerian P2MI. Ia menyoroti masih banyaknya pekerja migran ilegal yang kesulitan memperoleh perlindungan hukum. Selain perlindungan hukum, DPR juga meminta perhatian terhadap praktik pemotongan gaji oleh agensi.
2: Nah, ini yang harus betul-betul diperhatikan, karena biar bagaimanapun dia adalah warga negara Republik Indonesia dan kita tetap wajib untuk memperjuangkan. Sekali lagi saya memberikan apresiasi dengan Pak Menteri PMI dan seluruh jajaran.
1: Sementara Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia P2MI Mukhtarudin menegaskan penanganan PMI non-prosedural tidak dapat dilakukan sendiri, melainkan membutuhkan kolaborasi lintas kementerian dan lembaga. Penanganan PMI non-prosedural telah diatur melalui peraturan presiden mengenai Satgas TPPO.
3: Ketika biasanya awalnya non-prosedural dulu berujung kepada korban TPPO. Nah, sementara urusan TPPO ini memang ruang lingkupnya tidak hanya Kementerian P2MI. Kami hanya sebagai salah satu anggota Satgas daripada TPPO. Dan ini ada perpresnya. Jadi memang melibatkan semua pemangku kepentingan.
1: Pada kesempatan itu, Komisi 9 DPR RI juga mengapresiasi kinerja Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia beserta jajaran yang dinilai berhasil menyelesaikan sejumlah kasus pekerja migran yang sebelumnya dilaporkan kepada DPR. Dari Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rian Suryadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dari target 8,79 sekian atau sebesar 111

0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menyatakan telah menyelesaikan proses verifikasi dan analisis terhadap laporan penerimaan gratifikasi yang disampaikan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni. Laporannya disampaikan Khairul Umam.
1: Penerimaan gratifikasi yang disampaikan oleh Pak Menhut.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan telah menyelesaikan proses verifikasi dan analisis terhadap laporan penerimaan gratifikasi yang disampaikan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni. Hasil verifikasi tersebut telah disampaikan kepada pihak pelapor, yaitu Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni. Jubir KPK Budi Prasetyo menegaskan KPK sendiri memang belum bisa mengungkap isi maupun kesimpulan hasil verifikasi tersebut kepada pelapor. Saat ditanya mengenai kemungkinan penerapan pasal 14 Perkom nomor 1 tahun 2026, Budi membenarkan bahwa ketentuan tersebut menjadi salah satu dasar analisis, di mana perkom tersebut mengatur tentang laporan gratifikasi tidak dapat ditindaklanjuti apabila diduga berkaitan dengan tindak pidana korupsi.
1: Penerimaan gratifikasi yang disampaikan oleh Pak Menhut, artinya dalam rentang waktu sekitar kurang dari 2 minggu dari batas waktu 30 hari kerja, tim telah menyelesaikan dengan cepat dan cermat, dan hasilnya juga sudah kami sampaikan kepada pihak pelapor. Namun kami tidak bisa menyampaikan hasilnya apa begitu ya, apakah hasilnya dapat ditindaklanjuti atau tidak dapat ditindaklanjuti. Tapi yang pasti kami sudah menyampaikan hasil dan verifikasi yang kami lakukan, yang tentunya juga tim di Direktorat Gratifikasi berkoordinasi dengan pihak di internal KPK.
2: Lebih lanjut, mantan penyidik KPK Praswat Nugaha juga mengatakan bahwa pelaporan yang disampaikan Menhut Raja Juli Antoni tidak bisa masuk atau tidak bisa ditindaklanjuti.
3: Tangan di Kabupaten Kuansing. Apa yang menarik dari situ? Rupanya setelah ditelisik, teman-teman KPK menemukan ada anggaran dana dari Koperasi Unit Desa untuk mengurus pelepasan kawasan hutan produksi terbatas. Dalam proses pengajuan tersebut, ada amplop yang ditinggalkan atau diberikan oleh Bupati kepada pihak Menteri. Apakah ini bisa dimasukkan dalam kategori gratifikasi? Menurut saya tidak. Karena apa? Karena gratifikasi harus tidak memiliki underlying transaction-nya.
2: Sebelumnya memang Menhub Raja Juli Antoni mengaku menemukan sebuah amplop yang ditinggalkan Suhardiman Ambi usai melakukan pertemuan di Kemenhub pada 2 Juni 2026. Menurut Raja Juli, amplop tersebut juga telah dikembalikan pada 29 Juni 2026. Dan dalam kasus ini sendiri, memang KPK telah menetapkan Suhardiman Ambi selaku Bupati Kuansing menjadi tersangka bersama dengan Sekretaris Daerah Kuansing Zulkarnain serta Direktur Utama PT Mitra Ideal Konsultan bernama Ardiles. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Perjalanan belum usai. Perebutan juara 3 Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan Prancis dengan Inggris di Stadion Miami, Amerika Serikat. Prancis harus mengubur mimpi ke semifinal setelah dihentikan Spanyol. Sementara Inggris gagal melewati hadangan sang juara bertahan, Argentina. Kini, dua raksasa Eropa kembali bertarung demi satu kesempatan terakhir untuk mengamankan posisi ketiga. Dengar bareng pertandingan perebutan juara 3 Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 19 Juli 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: UMKM adalah kita. Dahulu orang bijak senantiasa yakin bahwa masa depan adalah milik mereka yang menyiapkan hari ini. Sampai saatnya semua yakin ketika hanya merekalah yang bekerja keras mampu membuktikan diri menjadi insan-insan yang tidak berada dalam kerugian. Akuilah, UMKM adalah nafas bangsa ini. Ada satu masa, bukan sekali dua kali, ketika industri ambruk, pabrik-pabrik menutup operasi, kantor-kantor mengurangi jumlah pegawai, hingga koridor gedung-gedung besar menjadi demikian sepi. Kemana larinya mereka yang tereliminasi jika UMKM tidak menyambut dan memeluk mereka tetap dengan asa yang menghubung tinggi? Pun saat pandemi yang memporak-porandakan kehidupan, jangan mudah lupa bahwa UMKM lah yang menjadi penyelamat bangsa ini. Meski nafasnya juga tersendat, terhantam badai pandemi yang dahsyat, namun para pejuang ini tetap gagah berani, tegak berdiri. Mereka berhak akan BPUM, subsidi KUR, hingga transformasi digital agar semangat tetap laju. Banggakan mereka dengan menjadikannya sebagai bagian dari kebanggaan kita. Banggalah akan karya mereka, sebab UMKM adalah kita.

0: Jakarta Tokoh Dunia. Anda di sini hanya untuk persinggahan yang singkat. Jangan terburu, jangan khawatir. Yakinlah bahwa Anda menghirup wangi bunga sepanjang perjalanan. Walter Hagen.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah punya rasa, punya cerita.
2: Karena itu, kami ajak Anda jelajahi kelezatan masakan tradisional Indonesia di acara Kuliner Nusantara. Mulai dari rendang Padang yang melegenda sampai

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Demikian, terima kasih.

0: Pro3 Jaringan Berita Nasional.
1: Terkait dengan fenomena bangku kosong di sekolah negeri ya, di mana kemarin sempat viral di media sosial, di mana masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS di SD Negeri 2 Cepoko Sawit, Kecamatan Sawit, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah menjadi perhatian publik karena SD tersebut hanya menerima satu peserta didik baru pada tahun ajaran 2026-2027. Dan kita akan membahasnya juga ya lebih mendalam bersama dengan pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung, Pak M. Nur Ramadan.
0: Wawancara Pro3.
1: Pak Ramdan.
2: Mas Utman.
1: Kabar sehat ya Pak Ramdan?
2: Alhamdulillah sehat Mas Utman.
1: Pak Ramdan, ini fenomena ya, bangku kosong ini kan biasa terjadi di tiap tahunnya gitu, dan betul, kemarin viral. Betul. Nah, kalau untuk di Bandar Lampung sendiri bagaimana Pak Ramdan?
2: Ya, kami kalau untuk SD memang masih banyak kuota yang kosong. Ya. Tapi kalau untuk SMP, wah luar biasa animonya, malah lebih-lebih, malah ini luar biasa lah dibanding tahun kemarin gitu. Tahun ini memang luar biasa sekali untuk yang SMP.
1: Nah kalau di ini juga Bandar Lampung, ini apa Pak penyebabnya? Karena kalau kita lihat ini sekolah negeri sepi peminat di Lampung, ini juga viral ya, SDN 1 Gedung Meneng di Kabupaten ya, di Bandar Lampung ya, hanya menerima 2 siswa baru ini Pak.
2: Betul. Jadi kalau SD 1 Gedung Meneng itu memang kemarin sempat kami upayakan untuk ditutup mengingat sejarah tahun-tahun sebelumnya. Tapi ternyata masyarakat di sekitar tidak berkenan karena sebagian besar masyarakat di sana ternyata pernah bersekolah di situ gitu.
1: Okay.
2: Sehingga mereka minta untuk tidak ditutup. Nah tahun ini tetap kami jalankan seperti kemarin tahun sebelumnya. Tapi sekarang mungkin akan kami pertimbangkan untuk kami alihkan menjadi SMP mungkin.
1: Okay.
2: Kedepannya nanti.
1: Pak, tapi ya, kalau di Bandar Lampung sendiri penyebab utama kosongnya bangku sekolah di SD negeri bagaimana Pak? Karena memang ada pergeseran peminat atau orang tua yang lebih memilih swasta atau seperti apa Pak Ramdan?
2: Memang kalau kami amati untuk orang tua yang mampu, kecenderungannya untuk SD mereka ingin menyekolahkan di sekolah-sekolah IT gitu ya. Kecenderungannya memang begitu. Tapi kalau setelah SMP baru pindah ke negeri. Makanya kami akan mengevaluasi kurikulum ke depan. Kalau memang bisa, kami akan coba SD itu kurikulumnya mendekati kurikulum sekolah-sekolah yang favorit di Bandar Lampung.
1: Baik.
2: Ya, memang fenomena itulah yang terjadi di sekolah SMP kami gitu.
1: Ya.
2: Sekolah SMP kami itu tahun ini mengeluarkan program namanya POSDA.
1: Ya.
2: Dari program itu maka siswa sama sekali tidak dibebani oleh biaya apapun gitu.
1: Yeah.
2: Sehingga tahun ini pendaftar di sekolah negeri kami luar biasa membludak. Mungkin nanti ke depan, ya itu tadi yang seperti saya sampaikan, kami akan menambah sekolah negeri dengan cara mengkonversi sekolah-sekolah SD yang peminatnya sedikit gitu. Untuk menambah jumlah sekolah SMP sehingga masyarakatnya bisa lebih banyak yang ditampung di sekolah SMP.
1: Ya.
2: Demikian, Pak.
1: Ya. Pak, ini kan tidak sedikit ya keluhan terkait dengan sistem zonasi, di mana kalau kita lihat kan persebaran penduduk yang tidak merata, sehingga sekolah di wilayah tertentu kekurangan calon siswa, sementara sekolah lain di daerah ini tetap penuh gitu, bahkan membludak yang disampaikan Pak Ramdan. Nah, kalau bicara dari sisi regulasi, Pak Ramdan, sejauh mana kewenangan kepala sekolah ini?

0: mengambil keputusan untuk bisa menerima murid di luar dari ketentuan yang ada, sistem zonasi dan lain-lain ini?
1: Ya, kalau ketentuannya kan memang sudah jelas ya, artinya misalnya orang mendaftar lewat apa namanya jalur domisili. Sepanjang memang tidak ada pesaingnya, misalnya nih, saya jarak dari rumah ke sekolah itu 3 km misalnya.
0: Iya.
1: Sepanjang tidak ada orang yang lebih dekat, saya bisa aja diterima gitu, Pak. Tapi kalau yang lebih dekat ke sekolah itu jauh lebih banyak, ya saya nggak akan keterima di sekolah itu gitu.
0: Betul.
1: Makanya kami sarankan untuk mendaftar di sekolah-sekolah yang terdekat dengan rumahnya, gitu, Pak.
0: Kadang kan ada sekolah yang jarak sama rumah ini dekat, tapi karena berhubung perbatasan itu tetap tidak diterima.
1: Ya, karena jumlah yang lebih dekat biasanya lebih banyak gitu, Pak. Sementara kan kuotanya terbatas. Zonasi itu kita kasih batas 35% atau 40% gitu kalau nggak salah, saya lupa.
0: Yeah.
1: Dari jumlah daya tampung di sekolah. Gitu.
0: Iya. Pak, tadi banyak juga yang pendengar yang menyinggung terkait dengan sarana dan prasarana, terkait dengan fasilitas sekolah swasta. Betul. Katanya jauh lebih baik dibanding sekolah negeri. Betul. Bagaimana, Pak Ramdan?
1: Iya. Ya kalau swasta jelas ya. Ya. Per orangnya aja sebulannya bayar di atas 1 juta. Sementara kita kan sama sekali tidak dibebankan biaya. Dan semua tanggung jawab pemerintah. Kalau SMP misalnya, di Bandar Lampung ini ada 45 SMP dengan jumlah murid lebih dari 1.000 orang. Gitu. Satu sekolah aja bisa 300-an orang, 400-an orang. Itu semua jadi beban pemerintah kota. Sehingga kalau kita mau mengadakan sarana-prasarana, pasti bergilir. Gitu. Tidak bisa tiba-tiba semua mau dipenuhi. Misalnya kayak kemarin penyediaan sarana TV interaktif gitu ya, itu kan kita siapin satu-satu gitu. Gitu, demikian seterusnya, Pak. Memang nggak bisa, kalau dibanding swasta jauh lah kita, karena memang budgetnya nggak sebesar di swasta.
0: Oke. Kalau bicara rombel sendiri, idealnya satu kelas itu berapa siswa, Pak Ramdan?
1: Kalau untuk SMP, pemerintah menetapkan maksimal 32. Untuk SMP, untuk SD maksimal 28. Itu sudah ketetapan pemerintah pusat. Dan kita ikutin itu.
0: Udah jadi ketentuan ya, tidak ya, bisa betul. Nambah gitu ya.
1: Betul.
0: Nah, kalau dari jadi sorotan Pak Ramdan di Bandar Lampung tadi, selain SD ini apa, Pak? Untuk SMA bagaimana, Pak? Untuk keterisian SMA.
1: Kebetulan SMA bukan kewenangannya kota, Pak.
0: Oh, beda ya?
1: Provinsi.
0: Oke. Okay. Ya, jadi kewenangan Pak Ramdan ini SD SMP?
1: Ya, betul. SD SMP.
0: Kalau tingkat keterisian SMP tadi bagaimana, Pak Ramdan?
1: Oh, kalau SMP luar biasa, Pak. Malah lebih-lebih. Peminatnya luar biasa. Tahun ini terutama sejak kami menggulirkan program BOSDA, masyarakatnya luar biasa tanggapannya. Sehingga kemarin sempat terakhir Ibu Wali Kota mengeluarkan statement bahwa seluruh warga Kota Bandar Lampung yang belum diterima di sekolah negeri harus diterima di sekolah negeri. Sehingga tahun ini nggak ada lagi kursi kosong, Pak.
0: Jadi penuh. Solusinya gimana kalau misalnya penuh? Sementara kan tadi rombel udah ada ketetapannya, 32 ya?
1: Iya, makanya kami upayakan mengajukan penambahan kursi atau penambahan rombel ke kementerian, Pak.
0: Oke.
1: Okay. Iya. Gitu.
0: Kalau SD-nya ini kan yang viral cuma satu ini ya, di SDN 1 ya, Gedung Menang. Kalau yang lain sisanya bagaimana, Pak Ramdan?
1: Kalau yang lain sih bisa dianggap normal lah ya, tidak ini yang SD 1 Gedung Menang. Bahkan ya itu tadi, karena sebetulnya SD 1 Gedung Menang itu sudah kita proyeksikan untuk ditutup, tapi karena masyarakatnya belum bersedia, makanya masih kita buka. Tapi mungkin tahun ke depan akan kita ubah dia menjadi SMP gitu. Insyaallah.
0: Pak, ini kalau bicara, ini tadi banyak yang bertanya kalau bicara bangku kosong di luar tadi ya, masalah persebaran penduduk yang tidak merata, ini tanggung jawab siapa sih, Pak Ramdan?
1: Ya, tanggung jawab kita semua ya mestinya ya. Karena kan gini, jadi kami sekarang lagi memetakan mana sih titik-titik yang bisa dibilang masih kosong gitu ya. Kayak misalnya di daerah Kemiling Ujung tuh, itu kan memang ketersediaan sekolah negerinya belum tersedia. Makanya titik-titik mana yang kosong akan kami coba untuk isi, nanti kami akan usulkan ke DPRD agar bisa disediakan anggaran untuk mendirikan sekolah baru di titik-titik yang kosong itu.
0: Nah, kalau tadi kewenangan batas kewenangan kepala sekolah ini bagaimana, Pak Ramdan?
1: Kepala sekolah itu melakukan penerimaan siswa baru berdasarkan juknis yang sudah kita keluarkan, Pak. Jadi ya itu tadi, kayak misalnya kalau dia mau menerima lewat jalur domisili, dia boleh menerima siapapun lewat domisili sepanjang prioritasnya adalah yang paling dekat ke sekolah gitu. Orang mau daftar rumahnya 5 kilo dari sekolahnya boleh-boleh aja, tapi kemungkinan diterimanya kecil karena kan pasti warga yang berada di sekitar sekolah itu
0: jadi prioritas banyak, ya.
1: Ya, betul-betul. Satu, nah, terus satu lagi, satu sisi yang perlu diperhatikan, Bunda Eva ini kan lebih apa ya, concern atau lebih perhatian kepada masyarakat miskin gitu ya. Sehingga di samping rumah yang dekat, apa namanya, tingkat perekonomian masyarakatnya juga menjadi lebih prioritas gitu. Orang masyarakat miskin pasti lebih diprioritaskan dibanding masyarakat yang berkemampuan lebih walaupun rumahnya dekat.
0: Pak Ramdan, kalau ini di tahun ini atau tahun sebelumnya juga fenomena bangku kosong di Bandar Lampung juga sudah terjadi juga tahun-tahun sebelumnya?
1: Tahun-tahun sebelumnya sudah, tapi kalau untuk SMP khusus tahun ini memang luar biasa ininya.
0: Membludak
1: perubahannya. Tahun kemarin, tahun kemarin kita masih ada bangku kosong. Tahun kemarin masih ada bangku kosong sekitar 600-700 bangku gitu. Tahun ini, wah, luar biasa, habis. Habis jualannya nggak ada sisa.
0: Tapi kalau bicara ini permasalahannya terkait dengan persebaran penduduk yang tidak merata, bagaimana nih koordinasi antara apa Dukcapil ya, Pak Ramdan ya, kalau
1: ya betul.
0: Jadi betul, bagaimana?
1: Makanya kemarin setelah ada fenomena ini, Bunda minta kita untuk koordinasi dengan camat terutama melihat di daerah camat di daerah mana yang memang titik-titiknya masih banyak yang kosong atau masih jauh dari jangkauan masyarakat gitu. Sehingga nanti akan kami usulkan untuk didirikan sekolah apa yang dibutuhkan di sana. Apakah SD atau SMP atau SD yang kita rubah jadi SMP gitu. Nanti kita evaluasi kembali tahun ini. Mudah-mudahan tahun depan bisa lebih baik.
0: Berapa sejauh ini ada berapa sekolah SD yang diusulkan akan diubah menjadi SMP, Pak?
1: Kalau angka kasarnya sih sekitar 10-20 gitu ya. Tapi ini masih kita evaluasi kembali apakah akan diambil semua atau tidak gitu. Karena kan perubahan itu juga membutuhkan ini ya, membutuhkan biaya, membutuhkan energi yang cukup lumayan juga itu.
0: Iya, karena kan pasti akan ada ya penolakan dari warga sekitar gitu ya, Pak Ramdan ya.
1: Bisa jadi ya, betul-betul.
0: Tapi jumlah sekolah SD di Bandar Lampung dengan jumlah SMP ini bagaimana?
1: Ya, memang pincang ya. SD kita ada 166 SD. Sementara SMP kita cuma 45.
0: Waduh, jauh sekali ini, Pak.
1: Ya, memang makanya memang pincang. Tapi ya itu tadi, makanya kita coba untuk evaluasi lagi tahun ini. Supaya tahun depan mungkin bisa lebih baik. Harapan kita gitu sih.
0: Baik, iya. Tapi sejauh ini jadi catatan yang terkait dengan kursi kosong di SD ini hanya karena persebaran penduduk yang tidak merata atau memang ada tadi minat dari wali murid yang lebih memilih swasta dibanding negeri, Pak Ramdan, sejauh ini?
1: Ya, kalau melihat fenomena di SD 1 Gedung Meneng sih memang sebetulnya karena wali murid lebih condong ke sekolah swasta ya. Tapi memang di daerah-daerah tertentu, di daerah-daerah pinggiran, ya SD negeri tetap masih menjadi prioritas gitu ya, menjadi favorit tetap. Tetap masih, jadi kita tetap akan upayakan kualitas SD negeri itu bisa meningkat sehingga bisa bersaing dengan swasta mudah-mudahan ke depan.
0: Pak, kalau upaya untuk bisa ya walaupun tidak mungkin ya, minimal ada mencoba untuk bisa sarana prasarana untuk SD negeri agar bisa dilirik yang seperti apa ini, Pak Ramdan?
1: Jadi gini, melihat kondisi di lapangan sekarang, sebetulnya tahun ini kami lagi memfokuskan diri untuk melakukan perbaikan mental gitu ya. Supaya anak-anak SD itu apa ya, bisa kembali seperti zaman kami kecil dulu gitu. Attitude-nya baik, agamanya bagus, teman santunnya bagus gitu ya. Nanti kalau itu semua sudah baik, baru pengetahuannya yang akan kita isi gitu. Karena SD kan panjang nih, 6 tahun. Diharapkan dari kelas 1, kelas 2 itu sudah basicnya sudah terisi, sehingga memang mental sebagai seorang siswa yang yang akhlaknya baik, yang diharapkan oleh orang tua itu bisa terbentuk gitu. Di kelas 1 dan kelas 2. Nanti baru kelas 3-nya kita isi dengan pengetahuan yang lebih baik.
0: Jadi diperkuat menambah karakter gitu ya, Pak Ramdan ya.
1: Betul. Kan kalau kita lihat tuh orang tua yang menyekolahkan anak-anaknya di sekolah swasta, kayaknya kalau anaknya pulang bisa baca Quran, bisa ngaji, punya hafalan kan bangga gitu. Jadi kita coba untuk begitulah gitu. Supaya ini menarik minat orang tua.
0: Baik. Pak Ramdan, terima kasih banyak ya waktunya untuk RRI Pro 3 ini. Sehat dan sukses selalu, Pak.
1: Amin.
0: Pendengar pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung, M. Nur Ramadan.
2: Taklimat Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto saat Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah tahun 2026 di Sentul, Bogor, Jawa Barat, tanggal 2 Februari 2026.
3: Kadang-kadang kita tidak menghormati sejarah kita. Situs-situs bersejarah dibongkar. Ini para kepala daerah harus memikirkan. Saya mau tanya, di mana stasiun RRI yang digunakan oleh Bung Tomo waktu pertempuran 10 November? Apakah masih ada?
2: Dan inilah pidato Bung Tomo yang mengobarkan semangat para pejuang dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia saat menghadapi ultimatum tentara Inggris yang menuntut para pemimpin dan pejuang Indonesia menyerah serta meletakkan senjata.
4: Hei, tentara Inggris! Komandasi bahwa kita ini akan membawa bendera putih untuk takluk kepadamu. Kau menyuruh kita melangkah tangan datang kepadamu. Kau menyuruh kita membawa senjata-senjata yang telah kita merampas dari tentara Jepang untuk diserahkan kepadamu. Tuntutan itu, walaupun kita tahu bahwa kau sekalian akan mengancam kita untuk menggempur kita dengan seluruh kekuatan yang ada. Tetapi inilah jawaban kita. Selama

Inilah saat yang dinantikan. Perjalanan panjang Pesta Bola Dunia 2026 akhirnya mencapai partai puncak. Spanyol akan menantang sang juara bertahan Argentina di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. La Furia Roja melangkah ke semifinal setelah menyingkirkan Prancis dengan permainan kolektif yang memikat. Sementara La Azbi Celeste kembali menunjukkan mental juaranya usai mengatasi Inggris di semifinal. Kini dua kekuatan terbaik dunia siap memperebutkan trofi paling bergengsi dalam sepak bola. Satu pertandingan terakhir, satu trofi yang diperebutkan, dan hanya satu tim yang akan mengukir namanya dalam sejarah sepak bola dunia. Akankah Spanyol kembali mengangkat trofi paling bergengsi tersebut atau Argentina sukses mempertahankan mahkota juara? Dengar bareng final Pesta Bola Dunia 2026 Senin 20 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di segmen Kopi, Komentar, dan Opini Pro 3 Radio Republik Indonesia. Dan kita memasuki sesi interaktif kedua. Masih terkait topik yang sama, bangku kosong di sekolah. Siapa yang harus bertanggung jawab? Tadi sudah sama-sama kita dengarkan penjelasan dari pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung, Muhammad Nur Ramdan, yang menyebut bahwa di daerahnya di Kota Bandar Lampung relatif aman ya dari penurunan jumlah murid, di mana hanya ada satu kasus di sekolah dasar negeri di sana yang kekurangan murid, hanya 2 pelamar, namun memang sekolah tersebut diproyeksikan untuk ditutup. Ya, sedangkan untuk di level SMP bahkan kuotanya terpenuhi semua, tidak ada kursi kosong yang tersedia. Selain dari faktor kurangnya jumlah murid ya, atau memang populasi anak-anak yang masih makin sedikit, namun yang jadi perhatian selanjutnya juga adalah pemerataan jumlah sekolah-sekolah negeri ya. Seringkali di satu kelurahan atau satu daerah tertentu sekolah negerinya nggak ada, SMP biasanya, SMP atau SMA, sedangkan di kelurahan lain itu menumpuk di sana, bahkan sekolah-sekolah favorit menumpuk di sana, sehingga yang kelurahan yang nggak ada sekolah negeri tadi ini gimana nasibnya gitu. Dan juga sebaliknya, mereka yang tempat tinggal atau domisilinya ada di sekolah-sekolah favorit dengan kuota terbatas, dia bisa kehabisan slot tuh, kehabisan kuota untuk masuk ke sekolahnya yang dekat karena kehabisan kuota. Nah, ini juga menjadi pekerjaan rumah bagi para kepala daerah dan juga Kemendikdasmen ya, atau Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, untuk bisa coba bangun sekolah dengan kualitas yang baik dan juga pemerataannya. Jangan sampai menumpuk di satu daerah, daerah lainnya gak kebagian nih. Gitu. Alangkah lebih baiknya lagi kalau setiap sekolah itu kualitasnya sama, sehingga orang tua tuh gak milih-milih. Jadi kalau memang nasibnya untuk sekolah di sekolah terdekat rumahnya ya gak masalah, karena kualitasnya sama saja. Sedangkan untuk sekarang ini masih banyak orang tua yang mempertimbangkan memasukkan anaknya ke sekolah yang lebih jauh atau sekolah swasta karena sekolah negeri di tempat tinggalnya dianggap kurang berkualitas. Silakan bagi Anda yang ingin bergabung menanggapi komentar kita, mungkin juga memberikan solusi ya, seperti apa harusnya pihak dinas terkait ya, atau Kemendikdasmen, untuk mensiasati agar sekolah kemudian bisa lebih bisa lebih banyak menerima murid di tahun-tahun kedepannya. Kita sapa dulu pendengar pertama kita yang ingin bergabung, ada Pak Caswa dari Brebes. Selamat dini hari Pak Caswa.
1: Selamat pagi Jaya Bung Sabil Sapitri.
0: Jaya Pak Caswa. Aduh, ini apanya yang jaya nih? Sekolah negeri jaya.
1: Ya, jayalah. Sehat ya Bung Sabil ya.
0: Alhamdulillah Pak Caswa sehat juga ya.
1: Iya, yang penting mah bangku Pro 3 enggak kosong. Iya, selalu ada yang siaran.
0: Alhamdulillah.
1: Masyarakat Indonesia.
0: Mengakasa terus kita, insyaallah.
1: Iya. Jadi gini Bung Sabil, ini bukan bangku kosong terus sekolahan yang misalkan SMP yang kurang murid, bukan masalah kekurangan MBG ini, bukan. Bukan, jangan salah tafsir dulu. Tapi dari dulu pun terus dan menerus kejadian yang seperti ini. Jadi menurut saya ini sekolah-sekolah itu kayak semacam saingan zaman sekarang ya Bung Sabil. Karena apa? Kalau menurut saya di wilayah saya tersebut, SD-nya itu alhamdulillah enggak sampai bangku kosong ataupun muridnya apa yang namanya satu yang tadi lagi viral kan seperti itu.
0: Yeah.
1: Karena apa? Karena orang tuanya tersebut kan anak SD-nya, SD-nya di lingkungan situ berarti ada SD 1, SD 2, SD 4 itu berkumpulan di wilayah saya sendiri ya, bareng berhadapan-hadapan lah.
0: Yeah.
1: Dengan SD yang itunya gitu. Tapi kan orang-orang tuanya kan ada yang nganterin, ada yang nungguin gitu kan.
0: Yeah.
1: Tergantung anaknya mau ke sekolah kan SD 1 apa SD 2 atau SD 4 kan tergantung anaknya yang seperti itu. Yang kedua, saya kemarin mendengar informasi nih. Jadi apa yang namanya dari desa tetangga itu kan menempuh ke desa saya itu sekitar 5 kilo, Bung Sabil. Sekitar menempuh 5 kilo. Itu kita di situ ada SMP loh, SMP negeri lah gitu kan. Nah, terus yang di wilayah saya tersebut, padahal SMP-nya itu sangat jauh, lumayan jauh lah ke pemukiman warga gitu kan, seperti itu. Karena di pinggirnya kuburan lah, ke atasnya hutan kan seperti itu. Tapi orang tersebut yang di beda desa itu tetangga desa saya milihnya ke SMP ini
0: yang
1: SMP
0: jauh,
1: yang dekat rumah saya ya.
0: Iya.
1: Jadi sampai enggak kebagian, sampai ada orang tuanya berbicara sama gurunya ya, ya tolong Pak anak saya dimasukin ke SMP itu gitu kan. Enggak bisa, enggak masuk, enggak cukup gitu kan.
0: Ini negeri tapi.
1: Hah?
0: Negeri, sekolah negeri.
1: Iya.
0: Harusnya kalau yang dekat rumah itu lebih menang tuh.
1: Iya, tapi kebanyakan dari tetangga desa itu larinya ke desa saya tersebut gitu.
0: Jadi yang dekat ya, SMP negerinya yang satu desa malah nggak dapat gitu, bagaimana nih?
1: Iya, jadi ada kekurangan lah.
0: Nah, harusnya kalau sistem zonasi justru yang dapat itu yang terdekat loh Pak.
1: Iya, harusnya tuh seperti itu, tapi nggak tahu itu kejadian yang seperti itu ya. Terus yang kedua, sekarang zaman saingannya seperti ini Bu. Masalah SMP ini bukan masalah harus banyak sekolahan, enggak seperti itu. Terkadang-kadang kan SMP tersebut apa MTS kan yang swasta tersebut kan kebanyakan memilihnya seperti ini. Di mana-mana ada sekolahan, ada pondok pesantren itu berarti tertarik gitu. Tapi di mana-mana ada pondok pesantren enggak ada sekolahan itu kebanyakan enggak tertarik itu di wilayah saya. Bung Sabil gitu. Jadi seperti itu informasi dari saya. Ini pertanggungjawabannya dari pemerintah, dari presiden, bukan hanya dari MBG, tapi untuk selanjutnya bagaimana. Yang pertanggungjawaban di meja siar Pro 3 Bung Sabil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya di sudut-sudut ini. Lanjut kita ke Pak Rudi. Ini Rudi Zen apa bukan nih? Selamat dini hari Pak Rudi. Halo Pak Rudi. Selamat dini hari Pak Rudi. Ya nampaknya terputus Pak Rudi. Mungkin nanti bisa dihubungi kembali atau bisa menghubungi kami kembali. Tapi tadi menarik dari Pak Caswa ya. Artinya ada murid baru yang diterima di suatu SMP negeri yang sebetulnya lokasinya jauh, tapi justru yang satu desa yang lokasinya lebih dekat tidak dapat diterima di SMP negeri tersebut karena kuotanya habis. Ini agak aneh karena di sistem zonasi harusnya yang lebih dekat itu lebih mudah diterima. Nah, ini kenapa bisa kejadian seperti itu? Dan ini juga memang praktik pungli atau praktik suap untuk masuk sekolah negeri masih marak terjadi. Dan ya sudah jadi rahasia umum lah ya, harus bayar berapa sekian juta gitu ya, untuk masuk sekolah negeri. Itu praktik-praktik seperti itu masih banyak terjadi ya pendengar. Silakan bagi Anda yang ingin mengadukan juga boleh melalui siaran Pro 3 RRI ya. Asalkan dapat dipertanggungjawabkan datanya begitu ya. Silakan bagi Anda yang ingin berkomentar di topik kita kali ini. Dan saya sapa kembali ada Pak Cipto di Pandeglang. Selamat pagi Pak Cipto, selamat dini hari.
1: Selamat pagi, selamat dini hari.
0: Iya, Pak Cipto, gimana nih melihat banyaknya sekolah dasar negeri yang kekurangan murid, Pak?
1: Waduh, ini Pak gurunya dan Bu gurunya itu kayak sales sekarang ini. Jadi muter nyari murid.
0: Oh ya, di daerah Bapak seperti itu?
1: Enggak sih, di daerah saya enggak itu. Iya, yang agak jauh dari kota itu. Begitu cerita teman-teman saya yang
0: sampai sampai nawar-nawarin ke orang gitu ya.
1: Iya, nyari-nyari.
0: Aduh.
1: Terus gimana lagi ya, memang sekarang ini sudah susah kayaknya ini. Yang udah kosong juga ada di Pandeglang udah.
0: Oh, yang jadi, kosong atau sudah ditutup sekolahnya?
1: Udah ditutup ya.
0: Oh gitu. Jadi, itu murni juga. Karena tidak ada murid baru gitu Pak ya, sampai ditutup
1: iya,
0: ya.
1: Begitu ya.
0: Nah, solusinya apa Pak Cipto? Punya ini nggak? Punya solusi nggak?
1: Solusinya ya gimana ya, memang sekarang ini. Gimana ya solusinya?
0: Bingung juga kita ya.
1: Iya.
0: Ya memang tadi faktornya karena memang jumlah anak-anak yang lebih sedikit. Kalau di lingkungan Pak Cipto gimana nih? Kalau di zaman Pak Cipto kan banyak anak, banyak rezeki itu. Ada yang anaknya 5 bahkan sampai 10 ya Pak Cipto ya. Di generasi iya, Bapak ya. Kalau sekarang memang jumlah anak-anak di lingkungan Pak Cipto sedikit atau gimana Pak?
1: Sedikit ya, tapi ya kebanyakan pada ikut KB Mandiri.
0: Rata-rata cukup 2 ya, tapi memang itu bagus sih promo BKKBN, 2 anak cukup kan.
1: Iya.
0: Baik Pak Cipto, kalau begitu terima kasih sudah memberikan pandangannya.
1: Sama-sama ya, ya sama.
0: Sehat selalu, waalaikumsalam warahmatullahi. Kita ke Boyolali, ada Pak Udin. Selamat dini hari, selamat pagi Pak Udin.
2: Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Gimana Pak Udin melihat fenomena ini Pak?
2: Ya. Oh, KPK nanganinnya kasus yang tinggi-tinggi aja sih. Tapi kalau kasus yang kayak suap di lingkungan sekolah gitu terlalu rendah dan terlalu banyak gitu.
0: Maksudnya ini ya praktek pungli atau gimana nih? Suap?
2: Iya, pungli kan sama dengan suap.
0: Iya.
2: Sama aja. Kalau KPK ngurusin itu termasuk kasus bawah.
0: Di Boyolali Bapak tahu ada pungli-pungli itu masih ada untuk masuk negeri biasanya.
2: Ya itu rahasia umum.
0: Oh iya.
2: rahasia umum.
0: Kalau untuk ini di SD negeri biasanya Pak, SMP juga ada, tapi biasanya di SD negeri itu banyak pengurangan murid. Di daerah Bapak gimana nih?
2: Pengurangan murid kalau sekolah saya kurang tahu ya.
0: Oh, kurang cuma tahu kalau, ya.
2: Kalau suap untuk anak masuk sekolah gitu itu adalah rahasia umum.
0: Iya, iya. Itu biasanya kisaran berapa? Itu biasanya SMP negeri ya atau SMA negeri? Yang Bapak tahu mungkin ngobrol sama teman-teman Bapak ini. Gimana?
2: Tahu saya hanya negeri. Kayaknya kalau swasta enggak.
0: Enggak, kalau swasta kan dia enggak berebutan. Biasanya biasanya sekolah negeri yang berebutan itu. Kisaran berapa setahu Pak Udin nih biasanya mereka nyogok gitu?
2: Di kelas berapa gimana?
0: Iya, maksudnya untuk masuk SMP negeri atau SMA negeri, Pak Udin tahu bocoran dari teman-teman atau Pak Udin sendiri dengar cerita?
2: Ya, SD negeri ada, cuman dengar cerita ada. Cuman itu kan termasuk itu, kasus bawah gitu. Kalau KPK yang ngurusin itu banyak gitu, yang kesangka.
0: Iya.
2: Fokusnya kan ke atas-atas aja terus gitu.
0: Ya sebenarnya ini bisa diusut juga. Kalau ada laporan dan datanya jelas, bisa diusut di pihak kepolisian setempat gitu, kalau ada laporannya gitu.
2: Itu adalah rahasia umum.
0: Oke. Baik Pak Udin kalau begitu. Ya, semoga masalah ini bisa selesai di masa-masa berikutnya ya. Tidak ada lagi sogok menyogok, ada kelas siluman dan sebagainya, itu masih ya, sering terjadi. Terima kasih Pak Udin.
2: Ya, sama, terima kasih.
0: Ya. Terakhir kita ke Cirebon, ada Bu Indra. Selamat dini hari Bu Indra.
3: Selamat dini hari Bung Abil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waduh, Ibu ketinggalan berita nih.
0: Berita apa nih? Ini ngomong-ngomong suara radionya bisa dikecilkan Ibu Indra, terdengar ini feedback.
3: Oh gitu.
0: Iya.
3: Oh feedback ya.
0: Iya.
3: Ini udah.
0: Iya, silakan lanjut.
3: Nah, kayaknya SD di depan rumah ibu juga aman-aman saja. Mungkin kuota muridnya cukup untuk orang sedesa ya ini. Nah, kemudian di kota juga tidak terdengar berita-berita begitu, Bu Sabil. Ya. Jadi itu di mana ya?
0: Salah satunya tadi disinggung ada di Solo. Di Solo, di Bandar Lampung, kemudian di mana lagi nih? Ya, di banyak daerah, Ibu, sebenarnya. Di Bali, Jambi, Bangka Belitung.
3: Iya.
0: Banyak, Bu Indra.
3: Sebenarnya Ibu juga sudah berpikir, akhir-akhir ini kan banyak sekali macam sekolah ya. Ada sekolah ini, ada sekolah ini, belum tiap lembaga juga membuat sekolah untuk para karyawannya, para gitu. Jadi mungkin itu ya penyebabnya ya.
0: Mungkin itu di tingkat sekolah menengah atas atau perguruan tinggi. Tapi kasus ini banyak terjadi di SD negeri nih, Bu Indra.
3: Ya itu mungkin ada sekolah rakyat, itu sekolah yang oleh pemerintah akhir-akhir ini digalakkan untuk apa? Untuk maaf orang-orang yang ekonominya tidak cukup untuk menyekolahkan anak, jadi sudah ditampung mungkin kan?
0: Ya ini untuk kasus ini tadi dijelaskan karena adanya pengurangan populasi anak-anaknya di daerah tersebut, di dekat SD-nya, sehingga pelamarnya jadi sedikit atau bahkan ada kasus yang tidak ada pelamar sama sekali. Kalau Bu Indah, di daerah Bu Indah memang jumlah anak-anaknya masih banyak ya?
3: Masih banyak. Ya, bersemarak sekali kemarin. Hari Senin pertama masuk itu, orang tuanya mengantarkan juga gitu. Iya.
0: Sejujurnya di daerah-daerah di perkotaan itu, kalau di perumahan-perumahannya, perumahan yang tua ya, yang sudah lama dihuni, itu banyak SD-SD yang sudah kosong dan bahkan di merger dua sekolah atau bahkan tiga sekolah jadi satu, Bu Indra. Fenomena ini banyak di sini, Bu Indra.
3: Oh ya, ya mungkin anak-anak zaman sekarang paling punya anak satu gitu, atau dua yang apa yang tidak seperti orang tua zaman dulu kan anaknya banyak gitu. Bung Sabil, itu juga mungkin ya
0: bisa jadi faktor ya.
3: Iya, penyebabnya. Jadi tapi kita berarti bersyukur juga dong bahwa sekolah kita cukup bisa menampung anak-anak itu, jadi tidak program yang wajib belajar itu kan tertampung.
0: Iya,
3: semua
0: harusnya ya,
3: karena tidak ada lagi anak-anak yang tidak bisa masuk sekolah karena kesulitan ekonomi atau sebagainya.
0: Iya,
3: nah, ini juga fenomena yang mesti kita lihat juga, barangkali penyebabnya hal-hal yang positif ya.
0: Wah, perspektif lain nih. Artinya ini kalau kita lihat positifnya, artinya fasilitas pemerintah cukup memadai untuk menampung semua murid anak Indonesia untuk sekolah. Ya?
3: Iya.
0: Iya, Bu.
3: Kan banyak kalau apa Pak Wood begitu juga sekarang banyak sekali
0: iya.
3: Itu iya bisa untuk ditambah lagi pesantren-pesantren iya. Kan iya jadi mungkin itu penyebabnya bisa
0: bilang. Ya baik Bu Indra. Iya.
3: Terima kasih.
0: Terima kasih kembali. Iya, sehat selalu Bu Indra.
3: Iya hari ini kita tidak bicara bola.
0: Ya. besok bola.
3: Iya. Terima kasih. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya betul ya kalau dilihat dari sisi positifnya berarti tidak ada lagi kasus anak yang tidak bisa sekolah karena tidak ya karena ketidakadaan sekolah. Artinya sekolah ini untuk lokasinya terjangkau justru malah kekurangan murid. Tapi banyak PR ya, di antaranya adalah pemerataan kualitas dan juga titik-titik sekolah yang masih belum mampu menjangkau daerah-daerah yang sebelumnya tidak ada sekolahnya. Satu kelurahan tidak ada sekolah dan menumpuk di kelurahan lain yang dari kelurahan yang tidak ada sekolahnya otomatis harus mendaftar ke wilayah lain dan pasti di sistem zonasi dia akan kalah. Padahal kita tidak tahu mungkin saja di kelurahan itu atau di daerah itu ada anak yang sangat berbakat sehingga akhirnya terpaksa mendaftarnya ke swasta. Itu pun dengan catatan di swasta harus bayar sedangkan di negeri gratis. Bagaimana kalau yang betul-betul tidak mampu? Ya tentu saja ada bantuan ya untuk yang desil tertentu, desil 1 sampai 4 biasanya dengan menunjukkan kartu keluarga miskin. Si anak itu bisa bersekolah di negeri, di sekolah manapun meskipun jaraknya mungkin secara zonasi kalah atau jauh. Tapi dengan alasan tadi di dekat domisilinya tidak ada sekolah negeri, itu harusnya bisa cukup menjadi alasan bagi anak tersebut bisa sekolah di sekolah negeri dimanapun ya, agar terbantu karena adanya kekurangan ekonomi dan lain sebagainya. Semoga masalah-masalah ini bisa selesai di tahun-tahun berikutnya dan ada solusi terbaik. Entah itu merger, entah itu memang terpaksa harus ditutup karena pastinya akan membebani anggaran daerah dan juga anggaran pusat. Kemendikdasmen tentu saja menjadi pihak yang seharusnya paling bertanggung jawab dan bisa mengatasi persoalan ini. Sekian segmen Kopi Pro 3 edisi dini hari ini. Terima kasih pendengar atas perhatian dan partisipasi Anda. Kita lanjut ya hingga pukul 5 pagi nanti. Indonesia Menyapa Dini Hari akan hadirkan rekaman-rekaman dialog pilihan sepanjang kemarin yang mungkin Anda lewatkan. Kita jelang warta berita pukul 2 waktu Indonesia Barat.
4: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: pukul 2 lewat 2 menit waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Warta berita kita awali dari informasi di mana kerukunan umat beragama di Kabupaten Bangka masuk dalam indeks harmoni yang cukup baik. Laporan selengkapnya sampaikan Bustomi Ahmad.
1: Kebanggaan besar bahwa indeks harmoni Kabupaten Bangka.
2: Kerukunan umat beragama di Kabupaten Bangka masuk dalam indeks harmoni yang cukup baik. Hal ini merefleksikan kuatnya budaya saling menghargai serta terjaganya kerukunan antar umat beragama yang telah lama hidup berdampingan. Kerukunan yang baik tersebut tercermin juga melalui acara ngopi dan ngobrol santai yang diinisiasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Kesbangpol Kabupaten Bangka, serta Forum Kerukunan Umat Beragama, FKUB, menghadirkan berbagai perwakilan lintas agama, organisasi masyarakat, media, dan lain sebagainya, duduk bersama dengan satu komitmen menjaga keutuhan bangsa melalui keberagaman. Kepala Bankesbangpol Kabupaten Bangka, Romlan, menyampaikan, indeks harmoni yang tinggi di Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menempati urutan kedua di Indonesia setelah Provinsi Kalimantan.
1: Ternyata Kabupaten Bangka juga tinggi indeks harmoninya, tapi kita kalah dengan daerah Kalimantan. Kabupaten Bangka ini kaya semuanya, bukan hanya kaya dengan timahnya, yang kaya dengan lada putihnya, yang kaya dengan sawitnya. Tapi pada pagi hari ini kami bisa membuktikan bahwa nilai kebersamaan, nilai kerukunan ternyata ada di Kabupaten Bangka.
2: Tentunya melalui kegiatan ini diharapkan budaya saling menghargai akan tercipta dengan baik dan kerukunan yang terjadi tanpa adanya perbedaan dari berbagai macam suku, ras, agama, dan lainnya tetap bersatu demi keutuhan bangsa dan negara. Sementara Ketua FKUB Kabupaten Bangka Husin Jais menyampaikan, kerukunan umat beragama menjadi pondasi dasar dalam menjaga keutuhan bangsa dan negara. Tak sedikit konflik yang terjadi akibat keberagaman. Dibutuhkan upaya guna menciptakan kerukunan yang baik dari berbagai perbedaan yang ada.
3: FKUB itu saya kira merupakan satu organisasi yang diberikan beban untuk menyatukan negara ini, Pak. Secara keseluruhan, secara negara dan bangsa. Bukan hanya kerukunan umat beragama sebenarnya. Tapi kemudian meluas mencapai gagasan kepada keutuhan bangsa kita secara keseluruhan.
2: Menurutnya, Kabupaten Bangka yang secara umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sudah termasuk suatu daerah yang cukup kondusif dan zero konflik. Hal itu terbukti dari Tongin Fangin Jitjong bisa hidup berdampingan dengan baik hingga hari ini. Dari Sungai Liat, Bustumi Ahmad, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, Menteri Transportasi dan Layanan Logistik Arab Saudi, Saleh bin Nasser Al Jasser, memastikan pemerintah Arab Saudi berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan bagi jemaah haji Indonesia. Laporannya disampaikan Retno Mandasari.
1: Pemerintah Arab Saudi menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan bagi jemaah haji Indonesia. Komitmen itu disampaikan Menteri Transportasi dan Layanan Logistik Arab Saudi Saleh bin Nasser Al Jasser saat ditemui awal pekan ini di Jakarta. Al Jasser mengatakan pelayanan kepada jemaah haji menjadi salah satu prioritas utama pemerintah Arab Saudi. Menurutnya komitmen tersebut diwujudkan melalui berbagai proyek infrastruktur dan peningkatan layanan bagi jemaah. Beberapa di antaranya adalah pengoperasian kereta cepat Haramain, kereta Masyair yang melayani kawasan ibadah haji, perluasan area Jamarat, serta berbagai proyek pengembangan lain yang terus dilakukan.
2: Sebagaimana kita ketahui, Kerajaan Arab Saudi atas arahan penjaga dua masjid suci Raja Salman bin Abdul Aziz dan putra mahkota Mohammed bin Salman memberikan perhatian yang sangat besar untuk menghadirkan layanan terbaik bagi para jemaah haji serta memberikan berbagai kemudahan selama mereka berada di kerajaan.
1: Pada kesempatan yang sama, Menteri Haji dan Umrah Muhammad Irfan Yusuf mengatakan dalam pertemuannya dengan Menteri Al Jasser membahas upaya meningkatkan efisiensi penyelenggaraan ibadah haji melalui pengurangan masa tinggal jemaah Indonesia di Arab Saudi. Salah satu langkah yang diusulkan ialah menambah slot penerbangan dari Indonesia maupun Arab Saudi.
3: Kita juga minta ada dalam rangka mengefisienkan pelaksanaan haji, kita berupaya mengurangi masa tinggal di Saudi dengan cara menambah slot penerbangan dari Saudi maupun dari Indonesia, sehingga itu nanti akan bisa mengurangi masa tinggal di Saudi. Dan alhamdulillah Yang Mulia Menteri Transportasi Saudi juga memberikan dukungannya.
1: Selain pertemuan Menteri Al Jasser dengan Menteri Irfan Yusuf, juga disebut pemerintah Arab Saudi mendukung rencana Indonesia untuk membangun kampung haji. Sementara dalam kunjungan kerjanya ke Jakarta, Menteri Al Jasser juga bertemu Menteri Perhubungan RI Dudi Purwagandi membahas mengenai penguatan kerjasama di sektor transportasi serta rencana investasi di sektor maritim oleh Arab Saudi. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian pendengar Warta Berita dini hari ini, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X, @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Perjalanan belum usai. Perebutan juara 3 Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan Prancis dengan Inggris di Stadion Miami, Amerika Serikat. Prancis harus mengubur mimpi ke semifinal setelah dihentikan Spanyol. Sementara Inggris gagal melewati hadangan sang juara bertahan, Argentina. Kini, dua raksasa Eropa kembali bertarung demi satu kesempatan terakhir untuk mengamankan posisi ketiga. Dengar bareng pertandingan perebutan juara 3 Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 19 Juli 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Piala Dunia pertama digelar hampir 100 tahun lalu, tepatnya pada 13 Juli 1930 di Montevideo, Uruguay. Saat itu, belum ada yang menyangka turnamen tersebut akan menjadi ajang olahraga terbesar dunia. Edisi pertama itu hanya diikuti oleh 13 negara, yaitu tuan rumah Uruguay, Argentina, Amerika Serikat, Brazil, Bolivia, Peru, Paraguay, Chili, Meksiko, Belgia, Prancis, Romania, dan Yugoslavia. Laga perdana mempertemukan Prancis melawan Meksiko di Stadion Grand Parque Central. Prancis menang 4-1 di hadapan sekitar 1.000 penonton saja. Gol pertama dalam sejarah Piala Dunia dicetak pemain Prancis Lucien Laurent. Nama itu kemudian tercatat sebagai pembuka sejarah sepak bola dunia. Sementara itu, partai final berlangsung pada 30 Juli 1930 di Stadion Centenario. Tuan rumah Uruguay mengalahkan Argentina 4-2 dan menjadi juara dunia pertama. Menariknya, trofi saat itu belum bernama FIFA World Cup Trophy seperti sekarang. Trofi tersebut kemudian dikenal sebagai Jules Rimet Trophy, diambil dari nama presiden FIFA yang menggagas lahirnya Piala Dunia. Dari turnamen kecil berisi 13 peserta, Piala Dunia kini berkembang menjadi ajang olahraga terbesar dunia. Edisi 2026 bahkan akan diikuti 48 negara dan digelar di 3 tuan rumah sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko.
1: Waspadai serangan jantung dan penyakit berbahaya lainnya.
2: Ayo, cegah penyakit tidak menular. Penyakit tidak menular antara lain penyakit jantung, stroke, hipertensi, diabetes, kanker. Penyakit ini dapat dicegah dengan mengubah perilaku atau gaya hidup seperti stop merokok, lakukan aktivitas fisik secara rutin, hindari pola makan tidak sehat, kelola stres, cegah obesitas, menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, lakukan deteksi dini PTN secara berkala, ukur tekanan darah, ukur gula darah, dan jaga berat badan ideal. Jangan tunda.
3: Catatan peristiwa.
4: Nelson Rolihlahla Mandela lahir di Wezo, Afrika Selatan, 18 Juli 1918 dan meninggal di Johannesburg, Afrika Selatan, 5 Desember 2013 pada umur 95 tahun. Ia adalah seorang revolusioner anti-apartheid dan politikus Afrika Selatan yang menjabat sebagai Presiden Afrika Selatan sejak 1994 sampai 1999. Nelson Mandela adalah orang Afrika Selatan berkulit hitam pertama yang memegang jabatan tersebut dan presiden pertama yang terpilih melalui keterwakilan penuh dalam sebuah pemilu multiras. Pemerintahannya berfokus pada penghapusan pengaruh apartheid dengan memberantas rasisme, kemiskinan dan kesenjangan, dan mendorong rekonsiliasi rasial.
3: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Pro3 Jaringan Berita Nasional.
1: Pemerintah dalam kurun waktu 1 bulan mendatang akan menggencarkan kajian mendalam sebagai upaya perbaikan tata kelola program makan bergizi gratis atau MBG. Sejumlah indikator yang akan dikaji yakni terkait kualitas dan penyaluran penerima manfaat MBG serta alternatif pemenuhan gizi melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG. Selengkapnya dalam laporan khusus Pro3 RRI disampaikan reporter Joshua Sihombing.
0: Laporan khusus.
2: Beliau minta setiap pilihan kebijakan kaji dengan baik. Apa dasarnya dan sebagainya.
3: Presiden Prabowo Subianto sangat terbuka dengan dilakukannya kajian mendalam terkait perbaikan pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG. Wakil Kepala Badan Gizi Nasional BGN Agustina Arumsari mengatakan hal tersebut dipertegas langsung Kepala Negara dalam rapat terbatas yang digelar di Istana Kepresidenan Jakarta Rabu kemarin. Agustina menyebut bahwa Presiden Prabowo menekankan pentingnya kajian mendalam terkait tata kelola MBG agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Dalam konteks tersebut, Wakil Kepala BGN mengatakan bahwa arahan Kepala Negara dalam mengkaji pelaksanaan program MBG merujuk pada perbaikan data penerima manfaat dan alternatif lainnya dalam pemenuhan Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG.
4: Bahwa yang perlu diefisienkan, yang tidak harus menerima lagi program MBG, ya silakan, tidak usah menerima lagi. Tetapi mereka yang berada di desil yang di bawah, di daerah yang tertinggal, di daerah yang memang prevalensi stuntingnya tinggi dan sebagainya, silakan diberikan. Bahkan beliau mengatakan apakah 15.000 itu memang sudah cukup. Silakan kaji, jika memang tidak cukup, berapa angkanya? Pak Presiden pun tadi mengatakan, silakan dikaji, kalau ada alternatif yang lain, boleh. Jadi jangan hanya itu satu-satunya pilihan untuk memberikan skema pelaksanaannya. Tapi kembali lagi beliau minta setiap pilihan kebijakan kaji dengan baik. Apa dasarnya?
3: Senada hal itu, Menteri Koordinator Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan bahwa dalam perbaikan tata kelola program MBG, pemerintah akan melakukan kajian dan evaluasi mendalam terhadap berbagai faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaannya. Menko Pangan Zulhas menyebut bahwa kajian dan evaluasi tersebut ditargetkan akan rampung dalam kurun waktu 1 bulan ke depan untuk selanjutnya dilaporkan kepada Presiden Prabowo.
5: Mengenai MBG akan menyelesaikan persoalan-persoalan yang selama ini menjadi hambatan atau penyalahgunaan. Kami minta waktu satu bulan untuk menyelesaikan, merapikan banyak ya yang penyalahgunaan, kemudian titik-titik yang sudah layak menerima, kemudian sudah begitu banyak titik yang sudah ditentukan tetapi belum ada SPPG-nya, ada yang sudah membangun tapi belum ada, banyak hal ya. 1 bulan ini kita akan paparkan kepada Bapak Presiden untuk nanti diambil keputusan yang tepat seperti apa seharusnya.
3: Di sisi lain, Ketua 2 Dewan Pimpinan Pusat DPP Persatuan Ahli Gizi Indonesia Persagi, Ati Nirwanawati, menyambut baik akan upaya pemerintah dalam memperbaiki tata kelola program MBG. Bahkan menurutnya, opsi pelibatan kantin sekolah sebagai alternatif dapur SPPG dapat menunjang suksesi program MBG. Menurut Ati, dengan pelibatan kantin sekolah sebagai dapur SPPG tersebut dapat menghadirkan menu MBG yang bervariasi dan menyesuaikan selera makan anak sekolah sesuai daerahnya masing-masing. Hal ini diungkapkannya untuk menghindari tersisanya gizi yang tersaji dalam menu MBG karena tidak dikonsumsi anak-anak sekolah.
6: Pemerintah ya, tentang MBG tersebut. Jadi kami Persagi menyarankan tetap diadakan MBG, hanya saja sasarannya Mas. Ya. Itu perlu dievaluasi gitu loh. Terus perbaikan menunya sesuai dengan makanan pangan lokal. Kalau itu bisa dipenuhi sebetulnya enggak apa-apa, Mas. Yang jelas kami concern ke area pemasakan itu. Kan ada standarnya. Satu. Terus yang kedua, ahli gizi menginginkan tidak ada sisa makanan. Karena yang banyak itu tuh sisa adalah sayuran. Nah, itu kalau di

0: buat menu lokal dengan kebiasaan makan, saya rasa sisa makanan sedikit ya Mas.
1: Meski demikian, Ketua 2 DPP Persagi, Ati Nirwanawati, menekankan pentingnya menjaga standarisasi dapur dan gizi anak dalam pelibatan kantin sekolah untuk program MBG. Ia menyarankan agar kantin sekolah juga diberikan pelatihan dalam penyajian menu makan MBG dengan tetap mengutamakan mutu dan kualitas pemenuhan gizi anak. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara ya, untuk Indonesia.
0: Kita memerlukan standarisasi dapur. Jadi kalaupun mau dibuat kantin sekolah, itu harus betul-betul dipikirkan.
2: Bagaimana harapan dan juga pendapat masyarakat terkait dengan upaya perbaikan pelaksanaan program MBG ini? Apa saja yang perlu dikaji dan dipertimbangkan dalam peningkatan kualitas program prioritas MBG? Berikut tanggapan masyarakat selengkapnya.
3: Soal MBG itu gagasannya bagus, cuma implementasinya memang masih banyak kekurangan. Harapannya sih kalau dikembalikan ke kantin sekolah itu saya setuju ya. Karena berangkat dari komunitas komunal di sebuah sekolah gitu, dan itu bagus. Jadi tingkat partisipasi masyarakat kesadarannya itu tinggi. Dan akhirnya program itu digerakkan berdasarkan memang kebutuhan di satu sekolah gitu. Bukan dari lembaga yang nggak bersentuhan langsung ngedorong, tapi ini sebaliknya.
4: Menurut saya perbaikan program MBG ini sangat penting. Tata kelola ini harus diperbaiki, terutama mungkin terkait penerima manfaat ya. Menurut saya tidak semua sekolah dan tidak semua siswa berhak mendapatkan program MBG. Kenapa? Karena banyak sekolah-sekolah kita itu yang, mohon maaf, banyak yang kelas menengah ke atas, yang orang tuanya pada mampu, dan juga siswa-siswanya juga pada mampu, meskipun dia sekolah di sekolah, misalnya sekolah negeri atau sekolah swasta biasa-biasa saja. Nah, oleh karena itu perlu dibuat kebijakan oleh pemerintah, ditawarkan sebuah opsi kepada sekolah atau orang tua siswa agar apakah anaknya diizinkan menerima manfaat MBG atau tidak. Nah, jika orang tuanya tidak mengizinkan anaknya menerima manfaat program MBG ini, orang tuanya harus mewajibkan anaknya membawa bekal setiap hari agar ketika program MBG ini berada di sekolah, anak-anak ini tetap makan bersama, duduk bareng, sehingga ada rasa kebersamaan dan tidak ada rasa kecemburuan dan lain sebagainya.
2: Pendengar editorial RRI pagi ini mengangkat topik mengawal evaluasi program makan bergizi gratis. Naskah disusun Bobby O. Sapulete dan Yuliana Martadoki. Dibacakan oleh Fajar Nugroho.
5: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Langkah pemerintah dengan mengkaji ulang anggaran proporsi menu MBG patut diapresiasi. Pemerintah melakukan langkah ini karena mendengarkan banyaknya keluhan dari masyarakat, mulai dari menu yang tidak sesuai dengan anggaran per porsi MBG hingga menu MBG yang tidak layak. Awal pelaksanaan MBG, pemerintah menganggarkan satu porsi menu MBG bernilai Rp15.000. Namun karena keterbatasan anggaran, pemerintah menetapkan rincian untuk anggaran makanan bergizi gratis seharga Rp10.000 per porsi. Pada tanggal 29 November 2024, Presiden Prabowo Subianto menegaskan, alokasi ini disebut cukup untuk kebutuhan di daerah. Presiden Prabowo juga menambahkan, makanan bergizi gratis merupakan sesuatu tambahan kesejahteraan bagi rakyat. Namun, seiring berjalannya waktu, anggaran makan bergizi gratis seharga Rp10.000 per porsi menuai berbagai kritik di masyarakat karena dianggap tidak layak. Pada Rabu kemarin, Presiden Prabowo Subianto meminta Badan Gizi Nasional melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program makan bergizi gratis. Salah satu yang menjadi perhatian adalah besaran anggaran satu porsi MBG yang saat ini ditetapkan sebesar Rp15.000. Badan Gizi Nasional juga diminta untuk memperbaiki pendataan jumlah penerima manfaat hingga ke tingkat Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG atau Dapur Makan Bergizi Gratis. Langkah ini dinilai penting agar pelaksanaan program berjalan lebih akurat, efisien, dan tepat sasaran. Untuk menyukseskan program ini, seluruh kementerian diminta membantu Badan Gizi Nasional dalam melakukan pembenahan tata kelola program makan bergizi gratis. Kolaborasi lintas kementerian diharapkan dapat memperkuat koordinasi, mulai dari pendataan penerima manfaat, pengadaan bahan pangan, distribusi, hingga pengawasan pelaksanaan program di lapangan. Kita berharap kajian ulang terhadap program makan bergizi gratis ini dilakukan secara objektif dan berbasis kebutuhan di lapangan. Jika anggaran satu porsi disesuaikan, keputusan tersebut diharapkan tetap mengutamakan kualitas gizi, pemerataan layanan, dan keberlanjutan program. Sekian, selamat pagi.
6: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
7: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
6: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
7: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
6: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
7: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
8: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
2: Pendengar, evaluasi program makan bergizi gratis atau MBG kini tidak hanya berhenti di level kebijakan saja, tetapi mulai menyentuh implementasi langsung di lapangan. Pemerintah mendorong pembenahan menyeluruh mulai dari ketepatan sasaran penerima, kecukupan anggaran per porsi hingga efektivitas operasional dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Dan dalam proses ini, peran daerah menjadi sangat krusial karena di sanalah program ini benar-benar dilihat. Apakah mampu menghadirkan makan bergizi yang layak, kemudian tepat waktu dan juga sesuai dengan kebutuhan anak-anak. Dan untuk mengetahui gambaran langsung dari lapangan, kita sudah bersama dengan Kepala SPPG Kota Bandung, Bapak Aji Gunawan.
8: Wawancara Pro 3.
2: Selamat pagi Pak Aji, salam sehat.
9: Pagi, ya, salam sehat.
2: Iya, bicara soal evaluasi MBG ya, kalau sebelumnya mungkin digambarkan dulu ya, pelaksanaan MBG sejauh ini di Kota Bandung seperti apa Pak?
9: Untuk pelaksanaan MBG di Kota Bandung, alhamdulillah sudah berjalan sebagaimana mestinya, sesuai dengan arahan dan petunjuk terakhir, itu di awal 13 Juli di hari Senin kita beroperasional seperti biasanya, menyalurkan dan menyediakan makanan bergizi gratis kepada satuan pendidikan hingga satuan posyandu setempat gitu.
2: Sudah mulai kembali ya, dimulainya ya. Dengan awal masuk sekolah anak-anak, kemudian dimulai lagi ya. MBG-nya ya Pak Aji ya. Oke, kalau di Kota Bandung sendiri sudah ada berapa banyak Pak SPPG yang melayani untuk masyarakat ataupun siswa ya?
9: Untuk jumlah SPPG, informasi terakhir dan masih perlu diupdate kembali ya, Mbak, itu ada kurang lebih, ada 280 kurang lebih.
2: Iya. Untuk penerima manfaat berapa banyak Pak Aji?
9: Untuk di Kota Bandung tersendiri, mohon maaf, saya belum bisa tahu data detailnya, gitu. Yeah. Untuk di PPG saya sendiri, itu mengcover, mengakomodir di angka 3.000 penerima manfaat, kayak gitu.
2: Itu untuk sekolah saja atau untuk ibu hamil atau lainnya juga nih, Pak Aji?
9: Sudah, ya, dari angka 3.000 tersebut sudah termasuk satuan pendidikan, sekolah, dan satuan posyandu setempat.
2: Oke, gitu. Berarti sudah berapa lama SPPG ini berjalan?
9: Untuk SPPG yang saya pimpin itu terhitung berjalan menuju 9 bulan.
2: Oke. Nah, dari pelaksanaan 9 bulan ya, sepanjang 9 bulan, apa tantangan yang paling sering ditemui oleh SPPG untuk penyaluran MBG ini, Pak Haji?
9: Untuk tantangan dan penyaluran sih lebih kepada teknis lapangan sih, seperti koordinasi dan komunikasi lapangan, bagaimana kita sebagai penyedia dan penyalur penyediaan makan bagi gratis kepada sasaran, misalkan adanya perubahan jumlah, dinamika yang perlu kita respon, baik dari segi hambatan-hambatan, dari segi sajian ompreng, menu, dan lainnya, kayak gitu.
2: Termasuk distribusi tadi disampaikan ya, untuk penyaluran. Apa yang menjadi kendala nih, Pak Haji?
9: Untuk kendala sih tidak terlalu menjadi hambatan yang serius dan fatal sih, namun untuk kendala sih seperti koordinasi saja, seperti pelarian, kemudian update data penerima manfaat yang memang setiap minggu dan setiap bulan terus diupdate, diperbarui, karena kan kita ini sekarang sedang ada validasi data gitu.
2: Yeah. Oke, pemerintah juga sedang mengevaluasi ya, targetnya adalah sebulan ke depan bisa memperbaiki tata kelola dari MBG ini, termasuk di SPPG-SPPG di daerah. Nah, kalau dalam praktiknya, ada tidak inovasi yang sudah dilakukan oleh SPPG untuk terus menjaga kualitas dan juga ketepatan waktu untuk distribusi ini, Pak Haji?
9: Paling untuk menjaga ketepatan waktu, itu dari kami sebelumnya sudah ada panduan instruksi kerja dari Badan Gizi Nasional yang ada di SPPG, itu penantian yang terhitung dari hari sebelumnya. Bagaimana teknis itu di kami, jam berapa memasak, jam berapa persiapan bahan baku, jam berapa yang itu sudah menjadi bagian rutinitas dalam kegiatan harian kami. Kemudian untuk mutu kualitas, yaitu senantiasa menjadi terus ditingkatkan, baik dari unsur-unsur indikator yang ada dalam sajian ompreng, ada protein nabati, protein hewani, karbohidrat, dan serat, itu harus terpenuhi dalam sajian ompreng tersebut.
2: Jadi dalam satu porsi semuanya sudah lengkap ya, ada apa tadi, protein, kemudian
9: ada protein nabati, ada protein hewani, ada karbohidrat, dan serat.
2: Oke. Bicara soal anggaran nih, Pak Haji, dalam satu porsinya berapa anggaran untuk makan bergizi gratis ini?
9: Untuk anggaran porsi itu kan sudah ditetapkan bahwasannya untuk kategori porsi kecil dan porsi besar. Untuk porsi kecil itu senantiasa untuk anak-anak, balita, PAUD, anak usia dini, kemudian SD kelas 1 hingga kelas 3 itu dianggarkan dalam porsi Rp8.000. Dan untuk porsi besar, yaitu porsi dewasa, SD kelas 4 sampai kelas 6, SMP, SMA, kemudian ibu hamil, ibu menyusui, dan sasaran penerima manfaat tenaga pendidik dan guru pendidik itu di porsi besar, yakni Rp10.000, seperti itu.
2: Oke, ini kan ada evaluasi anggaran juga ya, akan dievaluasi menjadi 15.000 per porsi. Cukup tidak untuk melihat angka ini di lapangan? Atau mungkin kemarin untuk angka 10.000 kemudian 8.000 ini sudah dirasa cukup untuk pengeluaran bahan-bahan pangan ya, Pak Haji?
9: Untuk informasi tersebut dan bergulirnya sih dalam satu sajian ompreng 15.000 saya belum mengetahui.
2: Belum ya. Tapi ada evaluasi terkait hal ini sebenarnya untuk 15.000 per porsi. Kalau dari angka 8.000 kemudian 10.000, biaya terbesarnya terserap di mana? Di bahan pangan atau operasional dapur, Pak?
9: Iya, kan untuk operasional dapur itu kan sudah ada
2: beda lagi ya komponennya.
9: Beda lagi. Rp3.000 di operasional dan yang 2.000 itu di fasilitas, insentif fasilitas gitu. Kemudian yang dari kategori 8.000 dan 10.000 itu komponen yang stabil secara angka itu di bagian karbohidrat dan protein hewaninya. Gitu.
2: Oke. Okay. Kalau di Bandung sendiri sudah ada sudah ada wacana belum ataupun sounding-sounding terkait dengan pelibatan kantin sekolah di sana atau mungkin sudah ada?
9: Nah, untuk di Kota Bandung tersendiri, informasi yang saya dapat itu belum ada sih, belum ada informasi yang terkemuka terkait adanya wacana ataupun pelibatan kantin sekolah. Namun secara nasional kami sudah ada ya Mbak, terkait adanya bagian ini akan memfokuskan terhadap pelibatan kantin sekolah ya. Gitu.
2: Oke, jadi masih menunggu ya kebijakan terbaru dari pemerintah untuk bagaimana pelibatan kantin ini. Oke, bagaimana kemudian memastikan program ini tetap berjalan lancar di tengah proses evaluasi yang masih berjalan ya oleh pemerintah? Dan adanya kemungkinan-kemungkinan perubahan kebijakan ini, Pak Haji?
9: Ya, paling kita sebagai pelaksana kebijakan di lapangan dalam melakukan perubahan-perubahan yang sangat dinamis lah. Gitu ya. Kemudian kita sebagai pelaksana kebijakan tetap senantiasa menjalankan beberapa petunjuk, arahan teknis lapangan sesuai dengan perintah dari pimpinan kami. Gitu. Misalkan ada beberapa hal hari ini, dengan adanya refocusing data, memfokuskan ulang sasaran bermanfaat, kemudian yang hasilnya yaitu adanya validasi data yang di mana itu kita data berdasarkan sasaran yang berhaknya seperti itu.
2: Tapi ada tambahan tidak untuk sejauh ini? Karena kan sudah dimulai kembali ya untuk masa sekolah.
9: Ada tambahan seperti apa?
2: Tambahan penerima manfaat seperti itu. Tadi dari 3.000, apakah ada pengajuan lagi untuk penerima manfaatnya?
9: Ya, paling untuk tersebut sih dinamis dan memang untuk tambahan apalagi sekarang momentum tahun ajaran baru bagi gitu ya, pasti itu ada naik turunnya apakah satu pendidik itu membuka rombongan kelas baru lagi atau memang tetap stabil atau bahkan berkurang seperti itu. Kemudian bagi satuan posyandu juga kita lakukan update sebulan sekali untuk adanya penentuan kategorisasi dari ibu hamil lalu ibu menyusui dan balita apakah naik apakah turun gitu seperti itu.
2: Jadi lebih fokus lagi ya nanti untuk klasifikasi penerima manfaatnya ya, Pak Haji. Baik. Untuk mungkin pesannya ya untuk masyarakat sehingga terus mendukung keberhasilan dari program MBG ini seperti apa? Silakan.
9: Ya, untuk masyarakat dalam mendukung program strategis nasional ya, karena program gizi gratis ini merupakan bagian dari program strategis nasional dari pemerintahan Presiden dan memang hal ini perlu didukung oleh seluruh elemen masyarakat, terlebih dalam segi baik itu pengawasan, partisipasi, dan daya dukung masyarakat untuk bisa mensukseskan program ini, seperti itu.
2: Baik, kalau begitu terima kasih Pak Haji atas waktunya di RRI Pro 3 pagi ini. Sukses selalu Pak Haji, selamat pagi.
9: Pagi.
2: Kepala SPPG Kota Bandung, Haji Gunawan.
8: Wawancara Pro 3. Inilah saat yang dinantikan. Perjalanan panjang Pesta Bola Dunia 2026 akhirnya mencapai partai puncak. Spanyol akan menantang sang juara bertahan Argentina di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. La Furia Roja melangkah ke semifinal setelah menyingkirkan Prancis dengan permainan kolektif yang memikat. Sementara La Azbi Celeste kembali menunjukkan mental juaranya usai mengatasi Inggris di semifinal. Kini dua kekuatan terbaik dunia siap memperebutkan trofi paling bergengsi dalam sepak bola. Satu pertandingan terakhir, satu trofi yang diperebutkan dan hanya satu tim yang akan mengukir namanya dalam sejarah sepak bola dunia. Akankah Spanyol kembali mengangkat trofi paling bergengsi tersebut atau Argentina sukses mempertahankan mahkota juara? Dengar bareng final Pesta Bola Dunia 2026 Senin 20 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 dan Pro 1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan Badan Gizi Nasional BGN untuk mengkaji ulang kelayakan anggaran program makan bergizi gratis atau MBG sebesar Rp15.000 per penerima manfaat. Langkah ini diambil sebelum pemerintah menetapkan kebijakan lanjutan terkait dengan program prioritas tersebut. Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari menyampaikan bahwa arahan tegas dari Kepala Negara tersebut kini menjadi pedoman utama bagi BGN dalam menahi dan juga menyempurnakan implementasi program MBG di lapangan. Dan Presiden menegaskan bahwa seluruh pembenahan harus berbasis kajian ilmiah, tidak dilakukan secara terburu-buru, artinya aspek komposisi menu, kemudian kecukupan gizi, hingga dampaknya terhadap tumbuh kembang anak menjadi hal yang sangat krusial. Lalu seperti apa seharusnya program ini dijalankan agar benar-benar memberikan dampak nyata? Kita akan membahasnya bersama dengan Guru Besar Ilmu Gizi, Institut Pertanian Bogor atau IPB University, dengan Bapak Hardinsyah.
0: Wawancara Pro 3.
1: Selamat pagi Pak Hardinsyah.
2: Selamat pagi Kak Sira, apa kabar?
1: Alhamdulillah, kabar baik hari ini Pak Hardinsyah.
2: Ya, alhamdulillah baik.
1: Oke, sebelum bicara soal evaluasi dan lainnya, kalau bicara program MBG, sebenarnya seberapa penting intervensi makan bergizi gratis ini untuk anak-anak usia sekolah, khususnya Pak Hardinsyah?
2: Sangat penting bagi anak-anak dan juga ibu hamil, ibu menyusui yang membutuhkan zat gizi. Bukan semuanya ya,
1: yeah,
2: yang membutuhkan zat gizi, yang kekurangan zat gizi tentunya.
1: Oke, jadi dampak yang paling cepat apa yang bisa terlihat ketika anak-anak mendapatkan asupan gizi yang cukup ini?
2: Ya, tadinya nggak terpenuhi biasanya adalah protein berkualitasnya, jadi terpenuhi. Yang kurang terpenuhi kebutuhan vitamin mineralnya karena jarang makan sayur dan buah, jadi terpenuhi. Itu jangka pendek secara gizi ya. Jangka pendek secara ekonomi tentunya lebih cepat lagi. Begitu terjadi transaksi orang belanja, ada supplier, ada yang membeli, mengolah, terjadi terjadi pergerakan ekonomi terhadap pangan kan, dan pertanian.
1: Oke, program ini kan mulai difokuskan.
2: Dari sisi pendidikan ya cepat juga, anak-anak kan tertarik untuk hadir ke sekolah.
1: Betul, jadi ada semangat ya
2: baru,
1: untuk mendapatkan MBG.
2: Dengan glukosa darah yang bagus, gizi yang bagus, konsentrasinya tentu lebih bagus ya.
1: Oke, jadi ada banyak sekali dampak yang bisa dirasakan oleh siswa dan juga penerima manfaat lainnya ya Pak Hardinsyah. Sekarang program ini kan mulai difokuskan ke anak-anak dari keluarga desil bawah dan juga di wilayah daerah yang rawan stunting. Kalau dari sisi gizi, apakah ini menjadi langkah yang tepat Pak? Dan kenapa kelompok ini perlu diprioritaskan mungkin ya?
2: Harusnya dari awal gitu, saran-saran saya dan juga teman-teman senior gizi bahwa program itu di negara-negara yang berkembang itu harus prioritas. Karena kita kan punya keterbatasan sumber daya, jangan semua diberi yang sama gitu. Dan itu penting, kenapa? Yang seperti katakan tadi, kalau anak kekurangan gizi, secara fisik dia lemah, secara otak dia juga daya tangkapnya rendah. Padahal kita kan ingin menghasilkan generasi yang unggul. Fisik harus bagus, otak harus bagus, bahkan juga memiliki nilai-nilai spiritual yang bagus.
1: Nah, dalam satu porsi makanan MBG, sebenarnya komponen apa saja yang wajib ada nih, Pak Hardinsyah? Bagaimana kemudian pembagian idealnya ya, antara karbohidrat, kemudian protein, sayur, dan juga buah?
2: In general tentunya prinsip gizi seimbang ya, ada makanan pokok, buat Indonesia bagian barat ini umumnya beras, meskipun juga ada umbi-umbian.
1: Karbo ya?
2: Ada yang lain ya, jagung. Tapi umumnya makanan pokok. Yang kedua, ada lauk pauk. Kalau di Indonesia Barat ini ya ada telur, ada ikan, ada kalau mampu daging gitu ya. Bahkan juga ada susu, ada tahu tempe. Kemudian ada sayur mayur dan buah ya. Dan banyak sekali sayuran hijau di daerah, tidak hanya bayam, kangkung, sawi, kol, tapi banyak jenisnya tergantung daerah. Buah-buahan juga kalau populer di kita dan relatif terjangkau biasanya ya pepaya, jeruk ya, tanpa mengandalkan impor. Kalau impor ya tentu banyak lagi jenis.
1: Itu tadi ya, berbagai alternatif ataupun saran beberapa pembagian ideal antara karbohidrat, protein, sayur, dan juga buah. Nah, kalau harus menyesuaikan dengan anggaran yang bisa dikatakan terbatas mungkin ya, bagaimana kemudian menyusun menu sehingga tetap bergizi nih Pak Hardinsyah? Ada contoh tidak mungkin bahan lokal yang bisa jadi solusi saat ini?
2: Ya, tetap ya, kan dia MBG itu bukan sehari, hanya sekali makan ya. Bisa makan pagi, bisa makan siang, tergantung saat alamnya dan kondisinya.
1: Mm-hmm.
2: Kalau sekali makan, katakan 107, kalau anak-anak 75 gram beras ya. Kalau ibu bisa jadi 100 gram, apalagi ibu hamil, ibu menyusui. Itu kan katakan 1000 perak atau 1500 perak bahannya ya. Kalau 15.000 sekilo, 100 gram, cuma 1.500 kan?
1: Iya. Yeah.
2: Kemudian kalau pakai telur, telur sekilo berapa sekarang? Kalau di Bogor 25.000, kalau lagi lebaran 32.000 ya. Jadi katakan 2.000 lah satu butir telur. Jadi udah berapa? 1.500 sampai 2.000, 3.500. Sayur 500, 4.000. Kemudian buah. Tapi telur aja nggak cukup, perlu tambah tahu atau tempe, protein abadinya.
1: Iya. Yeah.
2: Kalau tempe satu potong juga 1.000, untuk ukuran anak tadi 50 gram, 40 gram itu 1.500 perak. Jadi habislah sekitar 7.000 bahan baku ya. Terus nanti kan ada untuk bumbu-bumbu, ada untuk minyak, ada untuk pengolah, tenaga kerja, peralatan. Nah itu kan yang mahal itu kan peralatan dan tempatnya kan, yang sampai
1: nyewa
2: tempat harus sekian miliar.
1: Operasional tahun, ya, ya segala.
2: Iya operasional.
1: Oke. Ada wacana juga nih Pak Hardinsyah untuk pelibatan kantin sekolah sebagai dapur MBG yang cukup menarik ya di masyarakat. Kalau dari sisi gizi, apakah ini juga bisa berdampak positif?
2: Ya, dari saya menyarankan dulu harus ada variasi, jangan seragam se-Indonesia.
1: Okay.
2: Tapi kan saat itu memang eranya seragam. Jadi setelah lesson-lesson akhirnya kembali juga ke pemikiran yang kita pernah sarankan ya.
1: Yeah.
2: Karena ada sekolah-sekolah yang memang kantinnya itu sudah terstruktur rapi, bagus. Ada sekolah-sekolah yang memang hanya ngandelin jajanan di pinggir jalan, kan beda. Jadi kalau apalagi sekolah yang ada punya lahan, ada punya memang kayak koperasi ya, dari guru-gurunya itu kan bisa digerakkan. Hanya tentunya skalanya nggak bisa skala besar. Mulai dengan sekolahnya dia. Kalau muridnya misalnya itu kan dulu pernah zaman Pak Harto dulu kan. Namanya program makanan tambahan anak sekolah. Kan begitu caranya dulu.
1: Yeah.
2: Bahkan kalau daerah pedesaan menggerakkan ibu-ibu PKK juga. Ibu-ibu kader. Posyandu kalau untuk 3B misalnya gitu. Jadi berbagai variasi itu memungkinkan sesuai kondisi daerah, wilayah. Apalagi di mana transportasi berjauhan. Misalnya seperti pulau-pulau di Maluku Utara misalnya ya. Di daerah Riau Kepulauan nggak bisa diserahkan.
1: Memperpendek distribusi juga ya sehingga makanannya lebih segar gitu ya.
2: Karena itu keamanan itu kan memperpendek distribusi.
1: Oke. Tapi ada tidak resiko untuk penurunan kualitas gizinya, Pak Hardinsyah?
2: Nah itu kan pengawasan. Bagaimana ibu-ibu tadi, saya berkali-kali membuat program itu ya dengan CSR dari berbagai perusahaan. Ada yang berbasis posyandu, ada yang berbasis warung, ada yang berbasis memang kita buat dapur, ya tergantung sikonnya. Jadi yang penting tadi ada pengawasan yang secara berkala dan berlapis, ya. Ada bimbingan, ya. Ada pelatihan. Ya memang kalau yang kemarin juga kan ada pelatihan, ada bimbingan juga. Cuman pengawasannya yang harus diperkuatkan. Sehingga tata kelola itu jadi bisa ditegakkan dengan baik.
1: Artinya ini bisa menjadi standar minimal ya untuk dimiliki kantin kalau misalnya nanti menjadi mitra dari SPPG ya, Pak Hardinsyah?
2: Iya, tapi tetap harus dilatih. Karena kantin selama ini kan membuat makanan-makanan jajanan, gorengan yang bukan meal ya. Kalau ini kan meal makan siang gitu kan. Sehingga kan perlu ada latihan, tetap ada standarnya dilaksanakan. Orang biasa buat goreng tempe, goreng atau buat goreng sosis ya nggak bisa dia buat meal kalau nggak dilatih kan.
1: Oke. Selain memberikan makanan, apakah program ini juga bisa menjadi sarana edukasi juga, Pak Hardinsyah, untuk bagaimana mengedukasi anak-anak
2: edukasi,
1: ya?
2: Apalagi buat buat sekolah dan orang-orang di daerah elit, cukup edukasi aja nggak perlu bagian makan. Banyak di berbagai daerah, apalagi Jakarta, sekolah-sekolah mampu. Bahkan daerahnya juga mampu membiayai. Udah itu edukasi aja programnya. Sama aktivitas fisik, olahraga. Ya. Makanan udah bisa oleh keluarganya kok.
1: Bicara soal jangka panjang juga terkait dengan penurunan angka stunting, bagaimana kemudian menyesuaikan antara kebutuhan gizi anak-anak ini, Pak Harinca, khususnya di kota dan juga daerah rawan stunting ya. Ini kan tentu berbeda. Ini bagaimana Pak Harinca?
2: Ya, kalau kita ingin cegah stunting, ada dua kelompok pangan yang sangat menentukan itu. Satu lauk pauk, dua sayur dan buah.
1: Ya.
2: Dan itu memang harganya nggak semurah makanan pokok ya, lebih mahal. Karena terutama buah. Buah itu kan sekarang semua serba di kilo ya. Ya, okay. Jadi harus fokuskan terpenuhinya kebutuhan akan lauk pauk dan sayur dan buah. Dan bagaimana membuat anak-anak jadi suka gitu. Makan sayur dan buah. Makan lauk pauk biasanya suka, tapi sayur dan buah biasanya ada aja sisa yang banyak gitu.
1: Nah,
2: itu kan edukasi penting, literasi gizi penting.
1: Sehingga diharapkan memberikan manfaat juga untuk masyarakat, tidak menimbulkan hal negatif, tapi justru ini semakin dirasakan oleh masyarakat, terutama dengan adanya evaluasi ya yang dilakukan oleh pemerintah. Targetnya juga 1 bulan, evaluasi ini bisa semakin membenahi tata kelola dari MBG ini. Apa mungkin harapannya terhadap perbaikan program MBG ke depannya, Pak Harinca?
2: Ya, pertama, sasaran dari program ini harus secara tegas ya difokuskan pada orang-orang yang membutuhkan, bukan semua. Baik itu dari sisi daerah, jadi harusnya memang kita membangun dari desa, kan gitu, di atas kita kan membangun dari desa. Membangun MBG juga harus dari desa, bukan dari kota. Ya itu kebalik kemarin kan, gak boleh buat.
1: Oke. Jadi membangun kembali dan juga bagaimana agar lebih tepat sasaran, seperti itu ya, Pak Harninca?
2: Iya, jadi tidak semua anak diberi, tidak semua sekolah diberi.
1: Oke.
2: Sekarang mereka sudah berdaya, tinggal dilatih pedomannya sehingga banyak pesantren soalnya sudah berdaya. Banyak sekolah-sekolah swasta bahkan sekarang dia sudah punya kantin bagus. Tinggal diedukasi, dibimbing, diberi tenaga gizi di sana. Dia sudah mampu membeli.
1: Oke. Baik, itu kan untuk evaluasi.
2: Yang tidak mampu, itulah tugas dari pemerintah. Karena itu bagian dari hak asasi manusia.
1: Oke, sekarang bagaimana pesannya untuk masyarakat sehingga tetap bisa mengawal program ini dan juga mendapatkan manfaat ya dari program MBG?
2: Ya, masyarakat ini kan luas. Bagi komponen masyarakat sebagai pelaku, mitra, pengelola yayasan, atau masyarakat guru, ya tentunya perlu turut mensukseskan bagaimana dalam arti penyediaan distribusi semakin lancar sesuai dengan standar minimalnya. Dalam arti masyarakat pengguna yang menjadi sasaran dari yang menerima makanan, tentunya makanan tadi dihabiskan, jangan disisakan. Sesegera mungkin dimakan, jangan nunggu basi, jangan dibawa ke pulang dan kemana-mana.
1: Betul.
2: Kemudian juga supaya kalau ada hal-hal yang dirasakan, kok ini katanya begini, kok begini, ya harus ada masukan konstruktif ke dapurnya, ke petugasnya.
1: Ikut berkolaborasi juga ya, aktif memberikan masukan kepada SPPG dan juga pemerintah, seperti itu ya, Pak Harinca. Oke, baik. Kalau begitu terima kasih Pak Harinca atas waktunya di RRI Pro 3 pagi ini. Selamat beraktivitas kembali, selamat pagi. Ya, dengan berbagai evaluasi ya yang dilakukan oleh pemerintah dalam program MBG ini, memang diharapkan tidak hanya tepat sasaran, tetapi juga benar-benar memenuhi kebutuhan gizi anak-anak Indonesia. Baik, demikian perbincangan dengan Guru Besar Ilmu Gizi IPB University, Bapak Harinca.
0: Wawancara Pro 3. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Warta berita kita awali dari informasi di mana Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur berhasil menggagalkan peredaran narkotika jenis sabu seberat 5,4 kg di Kabupaten Bangkalan. Laporan selengkapnya disampaikan Faris Yarbo.
1: Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur menggagalkan peredaran sabu seberat 5,4 kg di Kabupaten Bangkalan. Dalam pengungkapan kasus ini, petugas menangkap dua tersangka yakni ST, seorang petani asal Jombang, dan SM, pengepul gabah asal Bangkalan. Kepala Bidang Pemberantasan BNNP Jatim, Kombes Pol Muhammad menjelaskan, pengungkapan kasus bermula dari informasi masyarakat. Petugas kemudian menangkap ST saat mengendarai mobil sambil membawa 5 paket sabu seberat 5,4 kg yang diduga berasal dari jaringan narkoba Malaysia. Barang haram tersebut rencananya akan diserahkan kepada SM di Bangkalan. Dari hasil pengembangan, petugas selanjutnya mengamankan SM di wilayah Kecamatan Soca, Kabupaten Bangkalan. Penyidik juga mengungkap peredaran narkoba tersebut dikendalikan oleh seorang buronan berinisial RI alias A yang hingga kini masih dalam pengejaran.
2: Setelah melakukan penangkapan pada kedua tersangka, kami juga melakukan penggeledahan kepada beberapa rumah yang ada di yang dimiliki oleh kedua tersangka, khususnya rumah dari SN. Namun ternyata setelah kami geledah tidak ditemukan barang bukti narkotika yang lainnya. Sehingga kedua tersangka kami amankan, kami bawa ke Mako BNN Provinsi Jawa Timur untuk kita lakukan penyidikan lebih lanjut.
1: Sementara itu, Ketua Lembaga Anti Narkotika Surabaya, Antonius Murdianto, mengapresiasi keberhasilan BNNP Jatim dalam mengungkap kasus tersebut. LAN Surabaya juga terus memberikan edukasi kepada para pelajar, termasuk saat kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS sebagai upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba sejak dini.
3: Komunikasi keluarga itu sangat penting. Ini kita ngomong dari lingkungan keluarga aja. Jangan kita abai. Jangan kita bangga melihat anak kita di dalam kamar seharian. Ya. Itu apa yang dia lakukan di dalam kamar, kita juga harus tahu.
1: BNNP Jawa Timur menegaskan akan terus memperkuat upaya pencegahan dan pemberantasan peredaran narkoba guna mewujudkan generasi Indonesia emas. Dari Surabaya, Jawa Timur, Faris Yarbo, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, warga Pekanbaru mengapresiasi kegiatan nonton bareng Piala Dunia di depan rumah dinas wali kota Pekanbaru. Alwis Turiatmaja menyampaikan laporan selengkapnya.
1: Antusiasme masyarakat Pekanbaru terlihat dalam kegiatan nonton bareng Piala Dunia 2026 yang digelar oleh TVRI bersama pemerintah kota Pekanbaru di depan rumah dinas wali kota Pekanbaru Kamis dini hari. Sejumlah warga menilai kegiatan nobar seperti ini menjadi wadah hiburan sekaligus mempererat kebersamaan masyarakat. Salah satunya disampaikan oleh Yon Aldi Savera, warga Pekanbaru yang mengapresiasi pelaksanaan nobar tersebut.
2: Sangat bagus sekali, dapat setiap tahun dibikin seperti ini. Kalau masyarakat Pekanbaru sangat antusias dengan Piala Dunia ini. Sudah sering juga, tapi enggak tiap hari. Soalnya larut malam, kadang-kadang aja.
1: Hal senada juga disampaikan oleh warga lainnya, Bang Jo, yang menilai kolaborasi dalam pelaksanaan nobar tersebut merupakan bentuk sinergi yang baik antara berbagai pihak.
3: Untuk nobar ini sangat luar biasa, kerjasama antara Kodam dengan pemerintahan daerah dan mendukung untuk UKM. Jadi ini sangat luar biasa.
1: Pelaksanaan nobar Piala Dunia 2026 ini tidak hanya menjadi ajang bagi masyarakat untuk menikmati pertandingan sepak bola, tetapi juga menghadirkan ruang interaksi sosial dan mendukung aktivitas ekonomi lokal. Antusiasme warga menunjukkan bahwa kegiatan publik seperti ini mendapat tempat di tengah masyarakat Kota Pekanbaru. Demikian, Alwis Turiatmaja melaporkan.

Demikian Warta Berita pada pagi hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.

0: Bangku, meja sering rusak kena hujan.
1: Pengen sekolahnya kayak yang lain, nggak banjir.
2: Bapak, sekolah kok bocor? Saya tidak bisa belajar.
3: Kejadiannya itu pada pukul 12:30 malam. Gedung ini jadi ambruk.
4: Tidak boleh ada sekolah yang atapnya runtuh. Tidak boleh ada sekolah yang tidak ada WC untuk anak-anaknya. Dana ini akan dikirim langsung ke sekolah-sekolah. Cash transfer. Dan nanti sekolah-sekolah akan melakukan swakelola sehingga nilai bantuan tersebut lebih bermanfaat.
5: Terima kasih, Pak.
6: Revitalisasi sekolah menjadi komitmen Presiden Prabowo untuk menghadirkan ruang belajar yang aman, nyaman, dan berkualitas. Mari bersama mendukung revitalisasi sekolah. Hadirkan sekolah yang aman, nyaman, dan berkualitas untuk mencetak generasi Indonesia yang cerdas, berkarakter, dan siap menghadapi masa depan.
7: Kata tokoh dunia, perubahan itu menyakitkan. Ia menyebabkan orang merasa tidak aman, bingung, dan marah. Orang menginginkan hal seperti sedia kala, karena mereka ingin hidup mudah. Richard Marchenko.
8: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Dengan program Makan Bergizi Gratis atau MBG yang menjadi salah satu program prioritas pemerintah, saat ini tengah memasuki fase evaluasi penting, di mana Presiden Prabowo Subianto meminta Badan Gizi Nasional atau BGN untuk melakukan kajian menyeluruh, termasuk untuk meninjau kembali anggaran Rp15.000 per porsi, agar benar-benar sesuai dengan kebutuhan gizi penerima manfaat. Evaluasi ini ditargetkan rampung dalam waktu sekitar 1 bulan, sehingga ke depan kebijakan yang diambil benar-benar berbasis data dan juga kondisi real di lapangan. Dan lalu bagaimana sebenarnya arah evaluasi MBG ini dan sejauh mana pelibatan berbagai pihak termasuk kemungkinan adanya kantin sekolah bisa dilibatkan dalam program ini, dan juga bagaimana memastikan seluruh pembenahan berjalan dengan tepat sasaran? Kita akan perbincangkan pagi ini bersama dengan tenaga ahli utama Bakom RI, Pak Hariko Satria Wibawa.
0: Wawancara Pro 3.
1: Selamat pagi Pak Hariko, salam sehat.
2: Selamat pagi Mbak Safira dan seluruh pemirsa RRI yang kami hormati.
1: Iya, terima kasih Pak Hariko sudah menyempatkan untuk berbincang pagi ini di RRI Pro 3. Baik, ya. Kita berbincang soal MBG, evaluasi 1 bulan. Kalau kita lihat belakangan ini MBG kan sedang dievaluasi ya oleh Presiden Prabowo Subianto. Apa yang sebenarnya ingin diperbaiki Pak dari program ini?
2: Ada setidaknya 3 hal ya Mbak Safira.
1: Iya.
2: Pertama, diperbaiki benar data penerima manfaat, itu dicek ulang. Kemudian peraturan-peraturan dicek ulang. Kemudian juga seluruh SPPG dievaluasi kembali. Kemudian juga difokuskan penerima anggarannya kepada saudara-saudara kita, anak-anak kita yang belum mampu, yang mengalami kemiskinan ekstrim, kemudian yang berada di wilayah 3T. Dan alhamdulillah sekarang makan bergizi gratis semakin tepat sasaran, semakin aman, dan semakin tertata dengan baik. Untuk itu kami haturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang kami hormati, ibu dan bapak kita, para kepala daerah. Kami sangat berterima kasih. Terima kasih juga kepada para guru, ibu dan bapak di sekolah, kepala puskesmas dan jajaran, posyandu dan jajaran, dan seluruh masyarakat yang terus mengawasi dan memberikan perhatian yang sebaik-baiknya untuk program Makan Bergizi Gratis.
1: Ya.
2: Jadi kesuksesan dari program ini adalah kesuksesan kita semua. Jadi sekali lagi terima kasih. MBG sekarang sudah semakin tertata dengan baik dan semakin aman dan semakin tepat sasaran.
1: Oke, karena manfaatnya yang luar biasa sekali, makanya ini juga menjadi concern dari pemerintah dan juga presiden, agar bagaimana seperti disampaikan Pak Hariko tadi, benar-benar dirasakan manfaatnya oleh seluruh masyarakat, termasuk di wilayah 3T ya Pak Hariko ya?
2: Iya.
1: Oke, presiden bahkan memberikan waktu sekitar 1 bulan untuk evaluasi ini. Seberapa realistis kemudian target ini bisa tercapai Pak Hariko?
2: Ya, kita optimis ya. Pertama, sudah terbentuk kesadaran dalam program Makan Bergizi Gratis ini di seluruh pelaksanaan dari pusat, dari BGN sampai ke daerah, sampai ke SPPG. Kesadaran yang terbentuk adalah siapapun.

0: sudah terbentuk kesadaran bahwasannya program ini bukan untuk memperkaya diri. Jadi program makan bergizi gratis ini baru 20 bulan kalau dibandingkan dengan negara-negara lain seperti Maroko 90 tahun atau Jepang atau India atau Amerika Serikat yang sudah 70 tahun. Kita di 20 bulan ini sudah membangun satu fondasi yang sangat bagus. Artinya di sini kita juga ada hikmahnya. Dan kedua, sudah tertanam juga kesadaran di ibu dan bapak kita yang bekerja di SPPG. Memang Mbak Safira ya, ada cerita yang jarang terlihat di balik seporsi makan bergizi gratis yang disampai kepada anak-anak kita. Ada tangan yang mulai bekerja sejak pagi ya. Ada lelah yang disembunyikan di balik senyuman demi menjaga generasi Indonesia. Jadi ibu dan bapak kita yang bekerja di SPPG yang bangun sejak jam 3 pagi, jam 4 pagi, ini sudah memaknai bukan semata bekerja mencari nafkah, tapi bagian dari gotong royong besar untuk menjadikan anak-anak kita ini lebih sehat, lebih cerdas, kemudian lebih fokus dalam belajar. Begitu Mbak Safira.
1: Oke, dampaknya tidak hanya terhadap anak, tapi di balik itu semua ada dampak-dampak ekonomi yang dirasakan oleh masyarakat juga ya, Pak Hariko dari MBG.
0: Banyak yang bekerja di dapur-dapur tersebut.
1: Oke, bicara soal anggaran 15.000 sekarang ya, Pak Hariko, per porsi dari makanan yang sedang dikaji ulang oleh pemerintah. Bagaimana kemudian Bako melihat hal ini? Apakah angka ini juga lebih banyak terserap di bahan pangan ataupun di operasional nantinya, Pak?
0: Ya. Mengenai seporsi makan bergizi gratis, apakah 15.000 itu cukup? Ini memang membutuhkan kajian. Namun sebagai perbandingan ya Pak Safira, di Finlandia, Finlandia itu termasuk negara dengan pendidikan yang terbaik. Di Finlandia itu seporsi makan bergizi gratis itu harganya kalau dirupiahkan itu 60.000 rupiah. Padahal kalau kita makan di rumah makan atau restoran di sana itu rata-rata 300.000 rupiah. Nah, di Indonesia seporsi, harga seporsi makan bergizi gratis itu lebih kurang antara 10.000 rupiah sampai 15.000 rupiah tergantung indeks kemahalan di setiap daerah. Dan rata-rata lebih kurang kalau kita makan di warung-warung di Indonesia ini seporsinya harganya 25.000. Jadi harga yang disampaikan sejak awal oleh presiden itu sudah sangat cukup untuk makan bergizi gratis karena sudah lebih kurang 50% dari harga pasar.
1: Sudah ada pertimbangan-pertimbangannya sehingga ditemukan nominal tersebut ya Pak Hariko.
0: Iya, sebenarnya yang lebih penting adalah apakah harga itu sudah memenuhi angka kecukupan gizi yang sesuai dengan pedoman dari Kementerian Kesehatan. Nah, di sini memang perlu terus dilakukan evaluasi terutama untuk daerah-daerah, untuk saudara-saudara kita di luar Jawa. Itu yang dimaksud oleh Presiden. Namun kalau untuk di Pulau Jawa sampai hari ini 10.000 sampai 15.000 itu secara umum tentu akan memerlukan kajian-kajian lagi. Oleh karena itu kita sama-sama mengawasi jangan sampai terjadi lagi markup harga bahan baku, kemudian upaya untuk mengurangi takaran dan lain sebagainya. Sekali lagi Presiden mengatakan MBG ini program yang suci, yang sakral. Jadi

0: ini kan dampaknya bukan hari ini, tapi untuk masa depan anak-anak kita.
1: Baik. Jadi sudah ada pertimbangan untuk bagaimana penentuan nominal tadi dari berbagai pihak termasuk ahli gizi, Kementerian Kesehatan dan juga sebagainya. Nah, kemudian terkait dengan pelibatan kantin sekolah ya, ini juga menjadi wacana yang menarik juga dan diperbincangkan oleh masyarakat. Kalau ini benar dijalankan, bagaimana kemudian dampaknya untuk kualitas asupan gizi siswa, Pak Hariko?
0: Ya, terima kasih Mbak Sapira. Mengenai pelibatan kantin sekolah, itu akan dilakukan di wilayah 3T. Selain di wilayah 3T, tentunya membutuhkan kajian-kajian lagi, apakah ukurannya sudah sesuai, kemudian bagaimana nanti untuk tenaga kerjanya, dampaknya terhadap petani, peternak, pekebun, dan nelayan. Ini memang memang harus dikaji.
1: Yeah.
0: Karena program makan di sekolah ini atau MBG ini memang sudah berjalan di lebih kurang 176 negara ya.
1: Mm-hmm.
0: Dan modelnya memang cukup beragam. Ada yang menggunakan dapur umum atau SPPG seperti di Indonesia. Itu dilakukan di Jepang dan juga dilakukan di India. Ada yang mengkombinasikan antara dapur umum dengan dapur

0: menggunakan dapur umum, itu kalau itu lebih mudah dikontrol.
1: Yeah.
0: Kemudian kalau memasak dalam jumlah besar, membeli bahan bakunya, harganya bisa ditekan, dan lain sebagainya. Tapi sekali lagi, berbagai perbaikan-perbaikan dalam program makan bergizi gratis ini, terus terang banyak sekali dari masukan-masukan, kritikan-kritikan dari masyarakat itu sangat bermanfaat. Jadi kami sekali lagi mengucapkan terima kasih pada seluruh masyarakat atas kritik dan sarannya terhadap program makan bergizi gratis ini.
1: Ya.
0: Dan program ini bukan hanya sekadar makan ya. Jadi contoh kemarin kayak sekarang ini kan kalau nggak salah sedang masa pengenalan lingkungan sekolah kan.
1: MPLS ya.
0: Nah MPLS, kemarin saya lihat di televisi itu ada wawancara, ada seorang anak namanya Mikaela. Mikaela ini di SD, saya lupa nama SD-nya di Surabaya. Dia di hari pertama Mikaela ini mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah, dia mendapatkan MBG, artinya dia merasakan kehadiran negara. Tanyalah sama wartawan, Mikaela kamu dapat MBG apa enggak?
1: Yeah.
0: Dijawab sama Mikaela, saya dapat MBG, lauknya apa? Lauknya ikan. Ikannya pedas apa enggak? Dia bilang enggak pedas, habis enggak MBG-nya? Alhamdulillah habis, itu kan kita senang ya ketika mendengar habis itu.
1: Yeah.
0: Namun kalau ditanya anak-anak lain kan jawabannya bisa beragam. Bisa jadi ada juga anak-anak yang sayurnya tidak habis atau ikannya tidak habis.
1: Yeah.
0: Nah, Mbak Safira, disinilah sesungguhnya kekuatan dari makan bergizi gratis itu. Jadi makan bersama itu bisa melahirkan dampak positif.
1: Baik.
0: Nanti teman-temannya Mikaela yang belum suka makan sayur, belum suka makan ikan, kalau melihat Mikaela yang menghabiskan ikan dan sayur, mereka juga akan ikut menghabiskan ikan dan sayurnya.
1: Yeah.
0: Dan sudah banyak penelitian bahwa makan bersama itu sehat. Dan sekali lagi ini bukan hal baru. 176 negara sudah menjalankannya.
1: Baik.
0: Di Indonesia memang kita masih baru,
1: yeah,
0: sehingga kita sangat menghormati berbagai pandangan, yeah, perbedaan pendapat, kritik dan saran, dan memang kritik itu sangat bermanfaat untuk perbaikan.
1: Ya, Pak Hariko, pagi tadi kami juga sempat menerima laporan ya dari pendengar terkait dengan program MBG. Ternyata di beberapa daerah ini belum merata. Nah, seperti apa kemudian operasional dari SPPG di daerah untuk lebih masif lagi sehingga ini tentu dinantikan ya oleh masyarakat menerima MBG, Pak Hariko?
0: Ya, program MBG yang dimulai 3

0: lebih terfokus ya, fokus kepada anak-anak kita yang belum mampu, saudara-saudara kita yang mengalami kemiskinan ekstrim, dan saudara-saudara kita yang berada di wilayah 3T.
1: Yeah.
0: Ini terus disempurnakan, karena memang ini sedang masuk perbaikan. Oleh karena itu, belum semuanya bisa terlayani. Jadi kami mohon maaf kepada anak-anak maupun sekolah yang belum bisa terlayani. Jadi sekarang semua dapur sedang dievaluasi, peraturannya dievaluasi, data penerima manfaatnya juga dievaluasi. Jadi kalau dulu semua anak itu ditargetkan dapat, kalau sekarang lebih difokuskan dulu kepada sasaran-sasaran yang kami sebutkan tadi.
1: Okay.
0: Jadi memang contoh-contohnya banyak. Kalau kita lihat di luar negeri, misalnya seperti di Korea Selatan itu, itu semua anak itu mendapatkan tanpa membedakan status ekonominya. Jadi di beberapa negara juga makan di sekolah itu menjadi standar layanan dasar. Nah, di Indonesia, karena kita masih baru, juga kita mempertimbangkan anggaran,
1: yeah,
0: juga mempertimbangkan ketersediaan sumber daya manusia, kemudian juga mempertimbangkan agar uang rakyat ini betul-betul sampai pada anak-anak kita menjadi gizi, maka MBG saat ini tentu lebih difokuskan dulu. Ini juga sesuai dengan saran dari Ibu dan Bapak kita di DPR, juga kritik dan saran dari masyarakat, termasuk dari pemirsa RRI.
1: Baik.
0: Jadi sekali lagi MBG sekarang lebih tepat sasaran, lebih aman dan lebih tertata dengan baik. Jadi pelan-pelan terus kita tingkatkan dan kita perluas penerima manfaatnya kepada saudara-saudara kita yang memang membutuhkan.
1: Banyak yang menantikan, tapi perlu dipertimbangkan juga untuk klasifikasi penerima manfaat agar lebih tepat sasaran ya, Pak Hariko.
0: Yeah.
1: Oke, Presiden juga meminta semua kementerian untuk kolaborasi ya, ikut membantu dari tata kelola MBG ini. Dalam praktiknya kolaborasi seperti apa, Pak, nantinya akan dilakukan? Siapa mungkin yang perannya bisa dikatakan paling besar untuk mendukung BGN?
0: Yes, semua kementerian berperan sangat strategis dalam program Makan Bergizi Gratis ini. Jadi mengapa Presiden Prabowo seperti dikatakan oleh Wakil Kepala BGN Ibu Arumsari, Presiden Prabowo memerintahkan seluruh kementerian untuk membantu program Makan Bergizi Gratis? Karena saat ini memang di seluruh dunia itu berkompetisi. Jadi 200-an negara di dunia ini berlomba-lomba untuk memperjuangkan masa depan pelajarnya, memperjuangkan masa depan balitanya, dan kita memang terlambat menjalankan program Makan Bergizi Gratis ini. Karena di negara lain itu sudah 30 tahun, 50 tahun, bahkan ada yang di atas 70 tahun. Oleh karena itu kita harus cepat memperbaiki program Makan Bergizi Gratis ini sehingga betul-betul bisa dirasakan manfaatnya. Dan berdasarkan survei Kesehatan Indonesia tahun 2023, memang cukup miris kita melihat gizi,
1: yeah,
0: terutama untuk makan sayur dan buah itu hampir 100% orang Indonesia itu jarang makan sayur dan buah. Belum lebih dari separuh anak-anak Indonesia ini pola makannya buruk, belum yang obesitas, belum yang kebanyakan gula, garam, dan lemak. Kemudian yang kita sedih, ada sebagian anak-anak kita yang cuci darah. Jadi sekali lagi, Presiden sangat memberikan perhatian yang penuh terhadap masa depan ini. Jadi keputusan Presiden Prabowo hari ini sangat menentukan masa depan anak-anak kita.
1: Baik.
0: Itulah mengapa pemerintahan Presiden Prabowo membatasi akses media sosial untuk anak. di bawah 16 tahun. Mm-hmm. Ini untuk melindungi anak-anak kita dari pornografi, dari judi online, dari kerusakan mata, punggung, mm-hmm. dari obesitas, baik. Dari kecanduan handphone, dari pembusukan otak, dari kelemahan daya tangkap, dan
1: banyak sekali ya hal-hal yang bisa
0: masuk hari ini. Mbak Safira, berita sebelumnya kan juga ada ya, ada pembatasan media sosial, mm-hmm. dan ada juga pembatasan penggunaan handphone mm-hmm. lingkungan sekolah gitu.
1: Okay.
0: Nah, termasuk juga presiden di era Presiden Prabowo ini saat ini sudah 100 juta orang lebih mengikuti cek kesehatan gratis, termasuk di dalamnya ada anak-anak kita.
1: Mm-hmm.
0: Dan makan bergizi gratis ini salah satu fondasi untuk menjaga dan melindungi masa depan anak-anak kita ini. Karena kalau kebijakan keluarga saja rasanya tidak masih kurang. Jadi antara keluarga, pemerintah itu harus satu visi dalam hal ini.
1: Baik.
0: Jadi kalau keluarga melarang penggunaan, membatasi penggunaan HP, maka pemerintah juga demikian.
1: Baik.
0: Kalau pemerintah membatasi anak usia di bawah 16 tahun dibatasi akses media sosialnya, maka keluarga juga harus terlibat. Jadi kita bergotong royong.
1: Baik, Pak Ariko, mungkin singkat saja ya terakhir. Apa pesannya untuk masyarakat sehingga bisa mendukung program ini agar lebih sukses lagi ke depannya? Silakan, Pak Ariko.
0: Ya, program MBG ini program kita semua. Jadi kesuksesan dari program ini adalah kesuksesan dari kita semua. Dan masyarakat berhak untuk melaporkan, mengawasi apabila ada indikator penyelewengan, ada korupsi, ada maaf bahan baku, jangan ragu-ragu untuk melaporkan. Karena kalau kita diam ketika program ini bermasalah, ini program kita semua. Oleh karena itu, mari terus kita saling mengingatkan, jangan ragu-ragu. Siapapun yang mengkritik program makan bergizi gratis ini adalah pahlawan gizi. Kita ingin anak-anak kita ini semuanya sehat, cerdas, baik akhlaknya, dan bisa bersaing.
1: Baik.
0: Dan salah satu syaratnya adalah anak-anak kita itu harus mendapatkan makan bergizi, kemudian dijauhkan dari makanan yang diolah secara berlebihan. Kemudian anak-anak kita memang harus dijauhkan dari makanan yang mengandung gula, garam, lemak yang berlebihan. Dan budaya hidup sehat ini yang sedang dibangun oleh pemerintahan Presiden Prabowo. Terima kasih kepada seluruh masyarakat Indonesia. Terima kasih pemirsa RRI.
1: Baik, terima kasih juga Pak Hariko atas waktunya pagi ini sudah berbagi pandangan ya tentang program makan bergizi gratis yang terus dijalankan oleh pemerintah. Terima kasih Pak Hariko, selamat pagi.
0: Selamat pagi, terima kasih.
1: Demikian pendengar tenaga ahli utama Bakom RI, Hariko Satria Wibawa.
2: Wawancara Pro 3. Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola, variety show, penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol, Man versus Machine, Manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan, penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan, lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real-time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
4: Dukungan Israel retak ya, di mana DPR Amerika Serikat ini menyatakan mundur ya. Peta politik Amerika Serikat terkait dengan dukungan ke Israel mulai menunjukkan keretakan, di mana tercermin dari hasil pemungutan suara terbaru di DPR Amerika Serikat mengenai amandemen anggaran bantuan militer. Kami akan membahasnya lebih mendalam bersama dengan pengamat Timur Tengah Universitas Pajajaran, Ibu Dina Sulaiman.
3: Wawancara Pro 3.
4: Bu Dina.
5: Iya, Mas Lukman.
4: Kabar sehat ya, Bu Dina ya?
5: Alhamdulillah, terima kasih.
4: Bu Dina, apakah perpecahan di Kongres Amerika Serikat saat ini merupakan perubahan yang bisa dikatakan ini sifatnya sementara karena konflik di Gaza, atau menandai pergeseran jangka panjang ini dalam kebijakan luar negeri Amerika Serikat? Kalau pengamatan Bu Dina.
5: Meskipun memang hasilnya kan masih tetap mayoritas masih mendukung dipertahankannya bantuan untuk Israel ya, tapi ketika ada 104 anggota Kongres yang menyatakan menolak, itu saya pikir perubahan besar ya. Tidak terbayangkan sebelum ini bahwa Kongres Amerika Serikat itu yang sebagian besarnya itu kan banyak mendapatkan dana bantuan dari organisasi pro-Israel ya. Tapi ternyata ada pergeseran yang signifikan, meskipun ya memang belum cukup ya untuk menghentikan bantuan ini. Saya pikir memang ini ke arah perubahan besar ya. Kalau kita lihat, apalagi kalau kita hubungkan sama fenomena di New York ya, yang Zohran Mamdani menang, padahal dia betul-betul terbuka ya, menyatakan kritik dan kecamannya kepada Israel, kemudian juga bahkan politisi Demokrat yang dapat dukungan dari Mamdani yang anti Israel gitu ya, malah menang gitu ya. Di New York kan, kalau menang di New York tuh artinya padahal di situ pusat segalanya, pusat media, pusat keuangan di sana, ternyata sentimennya kelihatan banget sudah anti Israel, dan juga sebenarnya ada juga sentimennya itu bukan karena bela Palestina, tapi karena tidak rela uang pajak kok harus dikeluarkan untuk negara non jauh di sana gitu ya, padahal di Amerika Serikat sendiri banyak orang miskin, terus biaya hidup mahal gitu, kesehatan mahal, pendidikan mahal gitu.
4: Bukan faktor kemanusiaan di Gaza atau Palestina atau di Iran gitu ya, tapi karena efektivitas anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah begitu ya, Bu Dina?
5: Ada dua versi ini ya, jadi sama-sama menolak bantuan untuk Israel, tapi ada yang alasannya karena kemanusiaan gitu kan, ada juga yang alasannya karena ya ini masalah anggaran, kenapa kok kita membantu negara lain untuk berperang gitu ya, sementara ya, di dalam negeri banyak kesulitan ekonomi.
4: Ya, ketika kritik dari sebagian anggota parlemen atau Partai Demokrat ataupun juga masyarakat ini semakin meluas, dampaknya seperti apa nantinya, Bu Dina?
5: Ya, ini kan pada akhirnya ke suara ya. Jadi para politisi ini kan sangat bergantung pada suara rakyat gitu. Nah, kalau kita lihat bagaimana hasil survei ya di Amerika Serikat itu kan memang dukungan untuk Israel itu semakin menurun ya. Kemudian juga dukungan untuk pemberian senjata atau bantuan militer kepada Israel itu juga jauh menurun. Nah, ini kan sebenarnya berdampak pada pemilihan nanti ya. Jadi yang sangat dikhawatirkan oleh mereka ini, kalau masih terus terbuka menyatakan dukungan kepada Israel, sementara dalam negeri polling-polling menunjukkan bahwa dukungan rakyat Amerika kepada Israel jauh berkurang saat ini, ya berarti kan resiko tidak terpilih kan gitu ya. Nah, cuma kan memang kenyataannya dari seluruh anggota Kongres ada 300 lebih masih pro-Israel ya gitu kan. Jadi artinya mereka mungkin masih berhitung, oh masih banyak rakyat Amerika yang pro-Israel juga, atau juga berhitung dari sisi bantuan keuangan ya. Karena memang sebagian besar anggota Kongres Amerika ini ketika naik kan butuh uang ya untuk bertarung di pemilu. Nah kebanyakan itu ya dapat uangnya dari perusahaan atau orang-orang kaya yang pro-Israel.
4: Oh, yang terafiliasi Israel ya. Nah, bagaimana dengan negara-negara seperti Iran, Arab Saudi, Turki, dan Qatar ini bisa membaca perpecahan politik di Amerika Serikat, Bu Dina? Apakah mereka melihatnya sebagai peluang untuk meningkatkan pengaruh di kawasan atau seperti apa? Apa yang terjadi atau melemahnya dukungan terhadap Israel tidak dipercaya nih? Karena mungkin sebelum-sebelumnya banyak gimmick-gimmick seperti itu ya, Bu Dina ya. Mungkin bisa ditanggapi, Bu Dina.
5: Iya, berkurangnya dukungan publik ya terhadap Israel itu kan dari survei-survei ya, misalnya kalau The Economist gitu, itu kan The Economist itu majalah sangat terkemuka ya di Amerika Serikat, itu bilang 40% publik itu inginnya bantuan militer kepada Israel itu dikurangi gitu. Hanya 27% yang inginnya ditambah gitu. Nah, ini berkurang dari tahun-tahun sebelumnya gitu kan. Atau misalnya lembaga survei Gallup ini juga lembaga survei terkemuka juga di Amerika, itu juga menemukan bahwa yang tahun sekarang, ini kan survei terbaru ya, tahun sekarang yang simpati sama Israel itu cuma 36%. Dibandingkan tahun 2023 itu 54% yang simpati sama Israel gitu kan, berarti kan turun ya. Gitu ya. Dan juga kalau masalah di Kongres, sekarang ada 104 yang mendukung dihentikannya dana bantuan untuk Israel, itu melonjak tinggi ya dibanding sebelumnya belum pernah ada itu gitu ya, upaya untuk menghentikan bantuan ini gitu. Jadi ini kayak memang perubahan politik yang signifikan saya pikir, cuma masih belum berhasil ya, karena memang masih lebih banyak lagi yang setuju untuk melanjutkan bantuan kepada Israel.
4: Kalau negara-negara seperti Iran, Arab Saudi, dan Turki dan Qatar ini bagaimana membaca perpecahan politik di Amerika Serikat menurut Bu Dina ini? Peluang tidak ini?
5: Iya, saya pikir gini ya, kalau untuk negara-negara teluk gitu, mereka itu situasinya itu tidak terlalu, kalau saya menurut bacaan saya nggak terlalu melihat ke arah sana ya, ke masalah internal di Amerika Serikat. Realnya itu hegemoninya Amerika masih kuat di mereka gitu ya, sehingga memang kita lihat beberapa hari terakhir ini, meskipun sebelumnya sudah kelihatan ya Amerika itu udah keteteran dalam perang melawan Iran gitu, tapi tetap tiba-tiba mereka masih tetap kasih bantuan ke Amerika untuk menyerang ke Iran. Padahal sebelumnya kan sudah ada perubahan nada ya, Qatar, misalnya Kementerian Luar Negeri Qatar udah bilang, udah kita tuh Arab sama Persia tuh udah bersahabat ribuan tahun misalnya gitu. Saudi juga udah ngomong, oh kami nggak kasih izin untuk Amerika untuk pakai pangkalan militer di Saudi gitu ya, dan negara-negara lain juga kelihatan sudah mulai bergeser, bahkan Oman juga kan, loh kok tiba-tiba berubah. Nah, saya pikir maksudnya berubah dari sisi malah tetap melanjutkan membantu Amerika Serikat untuk menyerang Amerika Iran dalam beberapa hari terakhir ini. Ini menunjukkan bahwa memang cengkramannya Amerika di negara-negara teluk ini masih kuat gitu, sehingga mereka masih belum berani untuk melakukan perlawanan gitu. Iya, saya pikir betul ya yang disampaikan Pak Arman, memang realnya ya kayak gitu ya, APBN yang menipis, padahal ini kondisi ekonomi dalam negeri sedang susah gitu ya, dan akibat perang ini kan memang ada survei juga saya baca, itu 60% ya rakyat Amerika itu yang disurvei ya, itu mengatakan harga pangan tuh udah semakin tidak terjangkau. Bayangkan Amerika yang buat banyak orang tuh, wah itu negara kaya raya gitu. Tapi ternyata harga pangan buat mereka sekarang semakin tidak terjangkau. Ya kenapa ya? Karena semakin mahal kan, berarti sejak itu perubahan setelah perang Februari ini ya, kan gitu ya. Jadi situasi memang sulit. Terus kan Trump sendiri yang sebelum menandatangani MOU itu, itu di Paris itu kan dia ngomong kayak gini, ini saya harus tanda tangan MOU karena cadangan strategis minyak kita itu cuma tinggal 4 minggu. Ya, berarti udah ngaku sendiri ya.
4: Yeah.
5: Cadangan strategis minyak itu cadangan yang memang dimiliki oleh pemerintah gitu ya. Beda dengan cadangan yang dimiliki oleh perusahaan-perusahaan yang untuk dijual di pasar bebas gitu. Sehingga memang kalau real memang seandainya Trump itu betul-betul mikirin kepentingan rakyatnya, ekonomi dalam negeri, ya harusnya nggak perang lagi gitu ya. Tapi kenapa kok melanjutkan perang? Karena balik lagi, ini siapa sih yang mengambil keuntungan dari perang ini ketika berlanjut? Rakyat Amerika memang rugi gitu ya, tapi kan ada perusahaan senjata yang sahamnya terus naik gara-gara perang gitu ya. Kemudian perusahaan-perusahaan minyak, ketika harga minyak naik, yang untung kan perusahaan minyak ya. Yang rugi kita masyarakat pembeli, kan? Tapi kan perusahaan minyaknya jadi untung kayak gitu ya. Nah, ini yang terus mendorong Trump untuk melakukan perang. Jadi memang ada tarik-menarik ya. Trump itu di satu sisi didesak untuk menghentikan perang oleh sebagian pihak, oleh sebagian pihak yang lain. Yang mengambil keuntungan dari perang ini yaitu perusahaan-perusahaan plus Israel. Nah, itu juga menarik-narik Trump juga ke arah berlanjutnya perang. Nah, saya pikir ya Trump ini terjepit di tengah-tengah ya, dan kelihatannya sampai sekarang masih tunduk, masih menyerah sama yang pihak pro perang ini.
4: Ya, dalam konteks hukum humaniter internasional, apakah perdebatan di Kongres mencerminkan perubahan nilai dalam kebijakan luar negeri Amerika Serikat atau lebih merupakan strategi politik domestik menjelang pemilu? Silakan, Bu Dina.
5: Ya, kalau melihat karakter anggota Kongres Amerika selama ini, gitu ya, selama ini kan betul-betul pro-Israel ya mayoritasnya, gitu kan. Sekarang juga mayoritas juga masih pro-Israel, kan. Kan angkanya juga 104 banding 300-an ya. Jadi kan masih 3 kali lipat berarti kan yang masih pro-Israel. Saya pikir ini lebih ke strategi untuk pemilu ya. Tapi juga maksudnya masih jauh untuk menghubungkannya dengan hukum humaniter internasional gitu ya. Karena memang kalau kita lihat berapa banyak sih anggota Kongres Amerika selama ini yang betul-betul bersuara menyatakan keprihatinan soal Gaza, itu kan sedikit banget gitu ya. Hanya beberapa orang saja gitu, misalnya Rashida Tlaib misalnya kayak gitu ya, dan beberapa orang lainnya. Ya, saya tidak melihat ini ke arah international law gitu kan, ya, hukum internasional, tapi ya lebih ke kepentingan mereka masing-masing ya. Dan saya pikir yang 104 ini juga sebagian juga ya karena masalah tadi kita sudah bahas ya, karena ini kok enak aja nih uang kita gitu ya, uang kita kok dipakai buat Israel gitu ya.
4: Sementara kondisi ekonomi di dalam negeri lagi carut marut begitu ya, Bu Dina ya. Tapi kalau dilihat dari strategi sendiri, apakah Israel ini telah menyiapkan strategi jika dalam beberapa tahun ini ke depan dukungan politik di Washington tidak lagi sekuat selama beberapa dekade ini, Bu Dina, kalau Anda baca?
5: Kalau strategi atau upaya yang dilakukan Israel kelihatan banget ya. Misalnya kan lembaga, kan di Amerika itu ada yang disebut organisasi lobby ya. Dia melobi atau berusaha mempengaruhi pihak-pihak yang penting ya, tokoh-tokoh politik ya itu. Yang pro-Israel, contohnya IPEC misalnya gitu ya. Terus ada KUFI, misalnya ada organisasi-organisasi yang memang dia berjuang, tanda kutip ya, untuk mempengaruhi orang-orang supaya tetap pro Israel gitu ya. Dan mereka udah mengeluhkan juga, ini kok ini, dan yang disalahkan media sosial, ini gara-gara TikTok anak-anakmu nanti gitu kan. Nah, ini TikTok harusnya di-ban aja sampai kayak gitu kan mereka upayanya gitu ya. Dan juga saya pikir yang banyak dilakukan tentu saja memberikan tekanan, ancaman plus bujukan gitu ya, ngasih uang. Sudah jelas dari dulu mereka juga pakai uang ya untuk membeli tanda kutip keberpihakan para politisi Amerika Serikat. Tapi kalau misalnya nggak mempan, pakai ancaman itu sudah sudah metode sejak lama ya dilakukan oleh Israel di Amerika Serikat.
4: Baik, Bu Dina Sulaiman, terima kasih banyak ya waktunya untuk RRI Pro 3 nih. Sehat dan sukses selalu, Ibu. Pendengar pengamat Timur Tengah Universitas Pajajaran, Ibu Dina Sulaiman ya, kami berbincang bagaimana dukungan Israel retak di mana ratusan DPR Amerika Serikat stop aliran dana.
6: Berita bohong bisa menyebar lebih cepat dari kebenaran.
1: dan bisa bikin panik tanpa alasan. Tapi tenang, ada solusinya. Program khusus bareng Mavindo yang bakal bantu Anda memilah fakta dari kabar palsu. Cek fakta.
6: Semua gadget ada di seluruh lapisan masyarakat.
7: Betul.
6: Mulailah ada istilah hoax. Semua orang kenal hoax.
8: Isi berita bohong atau hoax yang menyebar akhir-akhir ini kian meresahkan. Bahkan sudah berpotensi memecah belah persatuan dan kesatuan negara.
1: Kami hadirkan setiap hari Sabtu pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat. Kita bakal kupas tuntas isu-isu viral, klarifikasi hoax, dan berbagi tips biar Anda makin cerdas menyaring informasi. Karena literasi digital adalah senjata melawan disinformasi. Cek fakta bareng Mavindo Sabtu pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat. Jangan sampai tertipu, yuk jadi bagian dari masyarakat yang kritis dan cerdas.
2: Inilah pesan Prabowo Subianto tentang karakter seorang pemimpin.
9: Saudara-saudara sekalian, ada pepatah yang mengatakan, kalau ikan menjadi busuk, busuknya mulai dari kepala. Semua pejabat dari semua eselon dan semua tingkatan harus memberi contoh untuk menjalankan kepemimpinan pemerintahan yang sebersih-bersihnya. Mulai dengan contoh dari atas, dan sesudah itu penegakan hukum yang tegas dan keras. Saudara-saudara sekalian, semua kita percaya dan kita yakin kita akan punya kekuatan untuk bisa menghilangkan kemiskinan dari bumi Indonesia. Ini sasaran yang berat. Bahkan banyak yang mengatakan bahwa ini sesuatu yang tidak mungkin. Saudara-saudara, pemimpin yang berani, pemimpin yang baik akan terpanggil untuk menghadapi yang tidak mungkin dan mencari jalan agar yang tidak mungkin kita atasi.

0: Pendengar, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Provinsi Kalimantan Selatan melaksanakan operasi modifikasi cuaca untuk mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan. Laporannya disampaikan Fitriana Rahma.
1: Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan bersiap melaksanakan operasi modifikasi cuaca atau OMC sebagai langkah antisipasi meningkatnya potensi kebakaran hutan dan lahan. Program tersebut direncanakan berlangsung mulai 15 hingga 21 Juli 2026 dengan melibatkan berbagai instansi terkait. Pelaksanaan OMC diharapkan mampu mengurangi resiko meluasnya kebakaran melalui peningkatan potensi hujan di wilayah yang rawan terdampak. Langkah ini juga menjadi bagian dari upaya mitigasi menghadapi musim kemarau yang mulai memicu munculnya titik-titik api. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPD Provinsi Kalimantan Selatan, Roni Eka Saputra mengungkapkan bahwa beberapa waktu terakhir terjadi peningkatan kejadian kebakaran di sejumlah daerah. Berdasarkan data BPD, hingga 15 Juli 2026 tercatat sebanyak 81 kejadian kebakaran di berbagai wilayah Kalimantan Selatan.
2: Pesawat OMC sudah ada di tempat kita. Rencananya OMC akan dilaksanakan tanggal hari ini sampai dengan 21 Juli. Memang ada beberapa kejadian juga yang belum bisa kami tangani, yaitu di daerah Tambaut ya, terkait dengan tidak ada aksesnya, kami menuju ke lokasi. Namun harapan kami beberapa hari ke depan bisa tertanggulangi dengan dilaksanakannya operasi udara melalui waterbombing.
1: Sebelumnya warga Banjarbaru Isyifa mengaku cukup terganggu dengan kabut asap yang ditimbulkan kebakaran lahan, termasuk di kawasan Bati-Bati. Menurutnya asap membuat jarak pandang pengendara berkurang, sehingga setiap pengguna jalan harus lebih waspada dan berhati-hati saat berkendara demi menghindari resiko kecelakaan.
3: Jadi tanggapan aku mengenai asap kebakaran hutan tadi itu cukup mengganggu ya, itu yang utama banget karena kan ini jalan provinsi juga, banyak yang lewat-lewat di sini, jadi pandangannya itu sangat terbatas gitu loh karena asapnya cukup tebal. Tapi tadi sudah banyak sih personil damkar, terus dari BPBD juga. Tapi harapan aku semoga semakin banyak lagi personil yang membantu memadamkan supaya tidak menyebar kemana-mana itulah asapnya.
1: BPD Provinsi Kalimantan Selatan berharap dukungan pemerintah pusat dapat segera direalisasikan untuk mempercepat penanganan kebakaran hutan di daerah yang sulit dijangkau. Bantuan tersebut berupa operasi udara menggunakan helikopter waterbombing yang diharapkan mampu menekan penyebaran api. Fitriana Rahma melaporkan.

Demikian warta berita pada pagi hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Perjalanan belum usai. Perebutan juara 3 Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan Prancis dengan Inggris di Stadion Miami, Amerika Serikat. Prancis harus mengubur mimpi ke semifinal setelah dihentikan Spanyol. Sementara Inggris gagal melewati hadangan sang juara bertahan, Argentina. Kini, dua raksasa Eropa kembali bertarung demi satu kesempatan terakhir untuk mengamankan posisi ketiga. Dengar bareng pertandingan perebutan juara 3 Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 19 Juli 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Nak, boleh ibu minta tolong simpan dulu HP-nya?
1: Sebentar ya, Bu. Lagi balas chat, tinggal sedikit kok.
0: Makan itu waktunya menikmati makanan dan berkumpul dengan keluarga. Kalau sambil melihat HP, nanti jadi nggak fokus.
1: Memangnya kenapa, Bu? Kan aku tetap makan.
0: Kalau perhatian terbagi, kita jadi kurang menikmati makanan. Atau bahkan gak sadar juga sudah makan berapa banyak.
1: Iya juga ya, Bu. Aku jadi tidak dengar ibu ngomong dari tadi.
0: Nah, itu kan. Makanya yuk kita biasakan menyimpan HP saat makan.
1: Baik, Bu. Mulai sekarang HP-nya aku simpan dulu. Biar kita bisa makan dan ngobrol bareng.
2: Meja makan adalah tempat berbagi cerita, perhatian, dan kebersamaan. Biasakan menyimpan gawai saat makan agar momen bersama keluarga menjadi lebih hangat.
3: Catatan Peristiwa. Johannes Kampus merupakan Gubernur Jenderal VOC ke-15. Kampus memiliki tanggal lahir dan tanggal kematian yang sama. Kampus lahir di Haarlem, The Hague, Belanda pada tanggal 18 Juli 1634 dan meninggal dunia pada tanggal 18 Juli 1695 di Batavia dalam usia 61 tahun. Kampus memulai karirnya di VOC dengan menjadi petugas pada kantor Sekretariat Jenderal VOC selama 11 tahun. Pada masa kampus menjabat sebagai gubernur jenderal, bisa dibilang sebagai masa damai di Nusantara karena nyaris tidak ada pemberontakan maupun perlawanan berarti dari kerajaan-kerajaan di Nusantara. Usai pensiun, kampus yang tidak pernah menikah dan tidak memiliki anak tersebut memilih tinggal di rumah pribadinya yang sangat besar di kawasan Pulau Edam, Kepulauan Seribu.
4: Tiga jaringan berita nasional.
5: Masih seputar euforia Piala Dunia dan ternyata perputaran ekonomi selama Piala Dunia ini mencapai 5,03 triliun. Bagaimana angka ini cukup fantastis dan bagaimana ini juga mendorong perekonomian yang lebih maju untuk Indonesia khususnya meskipun perayaan atau euforia Piala Dunia ini terjadi di seluruh dunia dan dilaksanakan di benua Amerika. Dan kami juga nanti akan hadirkan perbincangan dengan beberapa pengusaha, baik itu pengusaha jersey, kemudian juga pengusaha atribut-atribut perlengkapan bola, sampai dengan pedagang UMKM. Dan perputaran ekonomi yang disampaikan ini kami juga akan bahas secara lebih khusus bersama Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Otonomi Daerah, ada Pak Sarman Simanjorang.
4: Wawancara Pro 3.
5: Selamat pagi Pak Sarman.
6: Selamat pagi Mbak Risti, salam sehat dan semangat untuk kita semua.
5: Salam sehat dan semangat. Ini rutin nggak sih nonton nobar Piala Dunianya?
6: Oh rutin dong.
5: Menjagokan siapa nih udah detik-detik terakhir nih?
6: Kelihatan kalau saya sih Argentina ya kayaknya ya.
5: Gitu ya?
6: Iya.
5: Ini bukan pesan sponsor dari Kadin ya?
6: Iya.
5: Kalau saya dukung Spanyol biar berbeda sama Pak Sarman. Jadi seru nanti nontonnya kita ya.
6: Nggak apa-apa, pokoknya yang jelas kita nikmati permainannya.
5: Betul sekali. Pak Sarman, kalau melihat ya perputaran ekonomi selama gelaran Piala Dunia, terutama di Indonesia yang kabarnya mencapai 5,03 triliun. Ini terdiri dari apa saja sih? Kemudian juga apakah ini sudah sesuai dengan yang diharapkan di indeks ekonomi?
6: Ya, jadi sebenarnya dari awal kami dari Kadin juga mengingatkan kepada pemerintah. Karena kalau kita lihat kan pertumbuhan ekonomi kita di kuartal pertama ini kan sangat positif ya, 5,61. Tapi ada momentum di sana. Tapi untuk kuartal kedua, ini kan kita punya target sekitar 5%. Tapi tidak ada momentum yang bisa kita manfaatkan untuk meningkatkan daya beli masyarakat. Salah satunya yang kita dorong adalah gelaran Piala Dunia ini. Karena kita tahu kan hampir 160 juta masyarakat Indonesia ini kan penggemar sepak bola.
5: Yeah.
6: Artinya bahwa potensi Piala Dunia ini harus mampu kita manfaatkan untuk mendorong daripada daya beli masyarakat kita. Nah, dengan mendorong apa? Dengan mendorong bagaimana supaya pemerintah daerah itu melaksanakan yang namanya nobar di daerah. Kemudian juga mungkin, dan ternyata juga banyak juga Mbak Risti, bahwa para anggota dewan itu melakukan nobar di dapilnya masing-masing. Nah, kalau itu sudah terjadi sampai saat ini, artinya bisa kita bayangkan efektivitas perekonomian daerah itu bergairah. Karena setiap momentum yang namanya nobar itu, di sana ada penyebaran yang namanya berbagai UMKM-UMKM. Ya kan, ada penjual makanan, minuman, snack. Kemudian juga yang paling banyak juga adalah merchandise-merchandise. Hampir saya lihat negara-negara favorit baju timnas itu selalu banyak terjual dalam hal ini. Ya kan? Bahkan teman-teman kita saat ini sudah sedang mencari baju timnasnya Argentina karena masuk final. Nah, hal seperti ini gitu. Itu pertama. Yang kedua kita lihat adalah bagaimana juga nobar-nobar yang dilaksanakan di berbagai fasilitas retail. Jadi di sana ada seperti hotel, restoran, kafe. Nah, itu juga melaksanakan yang namanya nobar. Nah, di sana juga terjadi transaksi-transaksi ekonomi. Kemudian juga kita lihat misalnya adanya komunitas-komunitas juga melaksanakan nobar. Nah, sampai dengan penyedia jasa, ada IO di daerah, kemudian juga penyewaan sound system. Pokoknya banyaklah yang bisa menikmati daripada pegelaran Piala Dunia ini, termasuk misalnya anggaran-anggaran untuk sponsorship. Ini juga cukup besar, Mbak. Dalam hal ini. Cukup besar. Okay. Contoh misalnya lah, selama ini kan kita udah puluhan tahun gak pernah lihat iklan di TVRI kan. Nah, tapi sekarang kan selama Piala Dunia kan di TVRI kan sudah ada iklannya kan gitu loh. Ini contohnya lah ya. Itu contohnya. Jadi artinya memang bahwa angka itu sudah, itu mungkin perkiraan kita adalah angka minimal. Mungkin juga bisa di atas itu gitu loh dalam hal ini. Bahkan puncaknya Mbak, bahkan puncaknya
5: Sabtu dan Minggu nanti ya, pada saat ini ya, mencari juara ketiga dan juga di final.
6: Betul, bahkan Kadin juga dengan Kadin DKI Jakarta juga nanti pada hari tanggal 19 itu kita melaksanakan juga Festival Rakyat 2026 di Lapangan Banteng.
5: Wow, ada apa aja itu nanti Pak Salman acaranya?
6: Iya, di sana itu sebenarnya adalah rangkaian dalam rangka untuk puncak final gitu kan, nobar ceritanya. Tapi di sana juga ada tebaran stand-stand UMKM misalnya, ada hiburannya dalam hal ini gitu loh. Jadi artinya bahwa kita ingin memang bagaimana agar gelaran Piala Dunia ini memberikan kontribusi yang positif terhadap pertumbuhan ekonomi kita melalui daya beli yang bisa kita gerakkan melalui momentum Piala Dunia ini. Gitu Mbak Risti.
5: Oke, kita sepakat bahwa ini membantu perekonomian masyarakat untuk terus bergerak ya. Nah, yang juga menjadi pemikiran adalah bagaimana nih normalisasi konsumsi pasca turnamen begitu ya. Apakah kemudian juga ada hal-hal yang bisa diinisiasi oleh Kadin?
6: Saya rasa gini ya, budaya nobar ini memang kalau bisa harus kita gerakkan terus, ya kan? Momentum-momentum olahraga ini kan juga sangat-sangat efektif ternyata untuk menggerakkan ekonomi kita dalam hal ini. Nah, jadi setelah selesai Piala Dunia, ternyata depan mata kita juga sebentar lagi juga ada Piala ASEAN, AFF. Di mana timnas kita juga akan bermain di sana. Jadi artinya jangan hanya Piala Dunia kan ya, tapi Piala AFF ini juga sangat-sangat bergengsi juga, karena ini langsung timnas nasional kita turun, bagaimana juga bisa kita menjadi juara di ASEAN misalnya. Jadi ini juga saya rasa momentum yang bisa dimanfaatkan oleh pemerintah. Setelah itu juga nanti ada Piala Dunia Women, Piala Dunia Women misalnya, kemudian juga ada U17, ya kan. Jadi artinya bahwa berbagai momentum kita langsung laksanakan. Kemudian juga dalam waktu dekat ini juga Mbak Risti kan ada yang namanya Perayaan 17 Agustus ya. Saya rasa ini juga perlu juga pemerintah membuat suatu apa ya, mungkin apa, berbagai kegiatan festival rakyat lah dalam hal ini, dengan berbagai lomba-lomba untuk masyarakat yang melibatkan UMKM, yang melibatkan para pelaku-pelaku usaha. Saya rasa ini juga bisa kita manfaatkan untuk meneruskan supaya gerakan ekonomi Piala Dunia ini juga bisa berlanjut kepada program-program yang juga bisa melibatkan masyarakat untuk menggerakkan ekonomi kita. Gitu.
5: Oke, tapi kan ini juga kemudian perlu disusun ya dengan baik ya, terutama di daerah. Misalkan ada pengusaha yang sudah terlanjur menambah modal alat-alat nobar dari mulai apa? Audio, proyektor, kursi ekstra gitu. Nah, kalau tadi Pak Sarman bilangnya bahwa ada pertandingan-pertandingan setelah itu, nah gimana juga nih untuk kegiatan sportivitas, olahraga ini bisa menjadi satu budaya bersama di setiap daerah?
6: Iya, saya rasa memang ini merupakan PR daripada pemerintah ya. Jadi pemerintah ini kan ada di daerah itu kan ada dinas olahraga misalnya, di sana juga ada dinas UMKM misalnya, ini harus kolaborasi. Jadi mereka supaya bisa juga melakukan suatu program-program yang nyata ya, yang bisa katakanlah meneruskan budaya-budaya nobar ini dengan berbagai event-event olahraga yang ada di sekitar kita dalam hal ini. Apalagi kita lihat bahwa animo masyarakat ini kan cukup tinggi. Ya. Nah, kemudian juga dukungan dari pelaku-pelaku usaha seperti tadi, misalnya sudah ada penyedia sound system, ada kursi, ada layar lebar misalnya. Saya rasa hal seperti ini harus kita manfaatkan supaya nanti jangan sampai katakanlah ini redup lagi gitu loh. Tapi semangat-semangat ini harus kita gali. Apalagi kita lihat kan. Kita menonton ini kan subuh ya, jam 2, jam 4, itu juga masih penonton masih banyak. Apalagi kalau tingkat ASEAN, itu kan berarti kan mungkin di sekitar jam 7, jam 8 malam. Artinya ini kan animonya bisa lebih tinggi lagi dalam hal ini. Sehingga kita harapkan memang, kreativitas daripada pemerintah daerah dalam hal ini dan juga digerakkan oleh pemerintah pusat, saya rasa juga ini sangat-sangat efektif misalnya. Karena seperti kemarin kan Pak Mendagri juga bikin surat edaran kepada seluruh gubernur, wali kota, bupati, supaya melaksanakan nobar di daerah dalam hal ini. Nah ini kan sangat efektif dan itu bisa kita sampaikan bahwa perputaran selama 39 hari ini ya dengan 104 pertandingan Piala Dunia itu bisa mencapai, ini hitungan kita masih minimal di angka 5 triliun gitu loh. Tapi
5: ini masih minimal ya. Berarti sebenarnya ada efek pengganda yang lebih besar daripada ini.
6: Ya, betul. Apalagi kalau kita lihat kan gini kan mesti ya. Mm-hmm. Ketika kita nonton bola, ya kan? Ya, karena nonton bola ini ternyata kan nobar itu kan di tempat umum. Tapi jangan lupa ternyata masyarakat di rumah-rumah juga, keluarga juga nobar juga kan gitu ya. Tapi ketika mereka di rumah

0: baik-baik
1: sedang
0: saja,
1: tidak
0: misal.
1: Baik saja.
0: Nah, kira-kira ke depannya apakah kemungkinan juga pemerintah daerah punya program-program setempat yang bisa lebih kuat? Artinya sustainability ini kan harus dibangun, Pak Sarman.
1: Ya. Ya, betul, betul. Jadi artinya gini, katakanlah mungkin dengan pemerintah kan bisa melihat bahwa agenda-agenda rutin olahraga yang memang bisa menjadi salah satu daya tarik untuk masyarakat itu kan bisa dilihat kalendernya. Apakah itu ke tingkat ASEAN, tingkat Asia, bahkan dunia misalnya dengan, atau mungkin liga-liga Eropa yang juga sangat-sangat banyak diminati oleh masyarakat kita, atau Liga Amerika Latin, atau Liga Afrika, itu kan banyak juga diminati oleh masyarakat kita. Ini kan juga perlu dijajaki oleh pemerintah, mungkin dengan hak siar di salah satu TVRI misalnya. Dalam hal ini saya rasa ini juga menjadi sesuatu yang perlu dipikirkan, karena kita lihat dengan pecinta sepak bola yang cukup banyak ini kan juga ternyata juga bisa menggerakkan ekonomi kita kan, yeah. Dalam hal ini ya termasuk misalnya ya kalau dalam negeri saya lihat kan kita lihat juga liga kita juga udah efektif ya, supporter kita juga sangat-sangat banyak sekali gitu dalam hal ini. Jadi menurut saya memang berbagai momentum yang bisa kita manfaatkan, kita harus manfaatkan ya, apalagi di tengah tekanan ekonomi kita saat ini ya, bahwa daya beli masyarakat kita adalah menjadi salah satu pilar utama untuk mencapai pertumbuhan ekonomi kita. 60% pertumbuhan ekonomi kita itu masih ditopang oleh konsumsi rumah tangga. Artinya bahwa momentum-momentum seperti Piala Dunia ini, ya ke depan harus kita manfaatkan dengan event-event olahraga yang sejenis untuk bisa menggerakkan ekonomi kita, begitu.
0: Baik, ada pesan-pesan lain yang mau disampaikan Pak Sarman pada seluruh pendengar kita? Masyarakat?
1: Ya, pesan-pesan saya cuma satu aja. Mari kita menonton bersama pada grand final nanti. Dan mudah-mudahan Argentina bisa menjadi juara.
0: Itu sangat sponsor sekali nih pesannya nih ya. Baik, kalau gitu. Saya pikir kasih pilihan jagung rebus atau apa gitu biar seru nontonnya dini hari nanti.
1: Oh, itu udah pasti. Udah pasti. Udah okay. Pasti banyak.
0: Baik, kalau gitu. Pak Sarman, terima kasih banyak waktunya. Nanti kita sambung lain waktu. Selamat pagi. Salam sehat, salam sukses.
1: Selamat pagi. Makasih, selamat pagi.
2: Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pro3 Jaringan Berita Nasional.
1: Bagaimana pemerintah, masyarakat sipil, dunia pendidikan dan keluarga dapat berkolaborasi membangun ketahanan anak menghadapi perubahan iklim? Untuk membahasnya telah hadir bersama kami secara virtual Asisten Deputi Pelaksanaan Koordinasi Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Wilayah 2 Kemen PPPA, Eko Novi Arianti, lalu ada staf kampanye RMI Hanifah Nur Hidayah. Ibu Novi dan juga Ibu Hanifah, saya ke Ibu Novi ya terlebih dahulu ini, Bu Hanifah. Baik, Bu Novi, dalam perspektif pemenuhan hak anak, ini mengapa krisis iklim menjadi salah satu ancaman serius bagi tumbuh kembang anak Indonesia?
2: Ya, terima kasih. Karena memang kalau kita bicara perubahan iklim itu sebetulnya juga bukan hanya isu lingkungan ya, tetapi juga kita melihat dari perspektif hak anak, karena anak ini merupakan kelompok yang paling rentan terdampak pada perubahan iklim. Jadi mungkin tidak hanya fisik, tapi juga psikologis dan sosial, karena mereka masih dalam proses tumbuh kembang, sehingga lebih mudah terdampak oleh bencana dan perubahan iklim. Jadi kalau kita bicara misalnya anak perempuan, perubahan iklim itu berdampak cukup kuat terhadap anak perempuan. Misalnya kelangkaan air itu mempengaruhi anak perempuan untuk membantu ibunya mencari air ke daerah yang lebih jauh, dan ini mempengaruhi hak atas pendidikan mereka, karena akses mereka untuk mendapatkan pendidikan mereka susah, jadi tidak bisa bersekolah gitu. Dan itu kan terkait dengan pemenuhan hak anak. Nah, kemudian juga kalau kita bicara tentang ROP gitu kan, salah satunya hak kesehatan perempuan atau anak perempuan itu juga terdampak, karena kan ROP itu untuk mendapatkan akses air bersih juga kurang, sehingga ketika anak perempuan mengalami menstruasi maka mereka sulit untuk mendapatkan air bersih mengganti pembalut mereka.

0: hal-hal seperti itu yang kemudian mempengaruhi kondisi akses anak, hak anak atas kesehatan, hak anak atas pendidikan. Belum lagi kita bicara dampaknya hak anak atas pengasuhan misalnya. Ketika terdampak perubahan iklim, orang tuanya terdampak bencana, anak terpisah dari orang tua, mereka menjadi korban perkawinan anak karena atau pengasuhannya menjadi kurang optimal sehingga mereka menjadi korban perdagangan orang atau perkawinan anak. Sehingga kalau kita bicara dampak perubahan iklim, maka anak-anak inilah yang terdampak paling rentan terkait dengan perubahan iklim karena hak-hak mereka atas pendidikan, hak mereka atas kesehatan, hak atas mereka atas pengasuhan itu juga sangat terdampak karena terjadinya perubahan iklim. Kalau itu kan walaupun anak terdampak tidak langsung, terdampak langsung, tapi dalam kasus perubahan iklim juga kan dampaknya juga pada orang tua. Nah nanti orang tua itu juga akan karena mengurangi produktivitas orang tua, maka risiko ketidakstabilan dan risiko emosional itu juga mempengaruhi anak mengalami kekerasan dari orang tua. Nah itulah yang kemudian membuat sejauh mana bagaimana perubahan iklim berdampak sangat kuat terhadap anak, khususnya pemenuhan anak-anak atas pendidikan, atas pengasuhan, kemudian atas juga kesehatan, itu juga menjadi terdampak terhadap perubahan iklim. Seperti itu Mbak Hana.
1: Baik Bu Novi, berarti juga terdapat ancaman-ancaman tersebut begitu ya, dari sisi kesehatannya, pendidikannya, lalu juga maupun perlindungan sosialnya begitu ya Bu Novi ya. Lantas seperti apa ini dari hasil pendampingan RMI Bu Hanifah di berbagai daerah? Bagaimana perubahan iklim ini mulai mempengaruhi kehidupan sehari-hari anak-anak, terutama di wilayah pedesaan, lalu juga kawasan hutan?
2: Oke, terima kasih Mbak Hana. Jadi mungkin sedikit bercerita dulu ya terkait lembaga dari RMI-nya sendiri. Jadi kalau RMI sendiri sebenarnya lembaga non-pemerintahan yang salah satu fokusnya di isu-isu kehutanan, pendidikan kontekstual, anak muda gitu. Sehingga banyak juga berkegiatan bareng sama masyarakat adat Kaspuhan di Lebak, Banten gitu. Jadi mungkin di sini aku jadi ingin cerita juga sih tentang apa sih yang dihadapi sama teman-teman di Kaspuhan di Lebak, Banten sana gitu. Jadi ketika mungkin bicara iklim itu sesuatu hal yang apa ya, sulit gitu untuk dibahasakan untuk teman-teman di kampung gitu. Jadi seringkali ketika bicara iklim, maka yang dibicarakan tuh tentang pergeseran waktu tanam, banjir gitu, yang hama atau hasil yang menurun karena cuaca gitu. Terus sebenarnya apa sih yang mereka hadapi gitu? Mungkin ketika bicara yang di pegunungan, dia punya dampak yang berbeda gitu sama yang di pesisir. Tapi kalau teman-teman di Kaspuhan itu sempat pernah cerita juga gitu, bagaimana misalnya ada penurunan hasil padi yang biasanya mereka punya istilah tuh satu pocong, dua pocong, tiga pocong gitu. Nah, yang biasanya misalnya dalam sekali panen itu ada 100 pocong, misalnya sekarang itu jadi 70 pocong gitu. Mungkin kan nilainya kayak ya udah cuma berkurang 30 pocong gitu. Namun karena di kampung ini kan pekerjaannya hanya petani ya. Jadi ketika penurunan hasil panen terjadi secara terus-menerus, maka itu mengganggu stabilitas kehidupannya gitu. Jadi ketika keluarga akhirnya secara ekonomi nggak stabil gitu, ada ekonominya nggak berjalan dengan lancar, hal inilah yang akhirnya berdampak terhadap anak-anak kayak gitu. Karena misalnya biasanya dalam keluarga anak jadi harus ikut bekerja gitu, atau bahkan putus sekolah, atau misalnya ketika ada pergeseran waktu tanam nih. Sebenarnya kan kalau di Kaspuhan atau di masyarakat adat itu biasanya mereka menanam itu serentak, panen juga serentak. Tapi ketika ada pergeseran waktu tanam gitu ya, yang misalnya udah diprediksi itu di bulan Juni misalnya, harusnya udah panen, tapi ketika bergeser gitu ya, yang harusnya hasil panen itu bisa digunakan uangnya untuk kebutuhan sekolah, akhirnya nggak bisa gitu untuk bisa beli kebutuhan sekolah, akhirnya misalnya harus jadi berhutang gitu. Jadi sebenarnya sama seperti yang disebut sama Ibu Novi gitu ya, bagaimana misalnya ekonomi keluarga inilah yang akhirnya membuat posisi anak itu jadi lebih rentan. Kita melihat bagaimana misalnya kerusakan lingkungan, krisis iklim sebenarnya menambah lapisan resiko bagi anak sih gitu, bahwa ada kemungkinan mereka jauh lebih rentan terhadap penyakit, jauh lebih rentan terhadap gizi buruk, bahkan sampai kayak nyebutnya violence against children ya, dimana mereka misalnya dieksploitasi gitu, mengalami kekerasan, terjadi pekerja anak, bahkan hingga perkawinan anak gitu. Dan itulah yang misalnya biasanya terjadi di kampung gitu, atau di wilayah-wilayah pedesaan.
1: Baik, berarti juga termasuk sudah korban krisis iklim. Lantas seperti apa ini agar menjadi agen perubahan, Bu Hanifah?
2: Nah, iya nih, ketika bicara agen perubahan gitu ya, anak kita seringkali misalnya melihat anak tuh sebagai hanya bagian dari objek gitu ya, nggak punya kesempatan untuk berbicara gitu ya, atau terlibat dalam proses pengambilan keputusan. Nah, sebenarnya kita juga harus melihat sebenarnya anak itu sebagai subjek gitu yang harus dipertimbangkan gitu kepentingannya. Karena sebenarnya kan dalam hak anak itu ada yang disebut juga sebenarnya hak kepentingan terbaik untuk anak, hak partisipasi, hak tumbuh dan berkembang. Nah, ini yang akhirnya perlu di garis bawahi ya, bagaimana misalnya negara, pemerintah, keluarga, tetangga perlu memenuhi hal tersebut gitu. Nah, pada konteks di sini adalah seharusnya diberikan ruang bagi anak untuk bisa berpartisipasi secara bermakna. Tapi seringkali kan ruang-ruang ini tuh nggak terbentuk gitu, apalagi untuk mereka yang di kampung. Rasanya ruang untuk anak bisa terlibat dalam pengambilan keputusan atau misalnya anak dipertimbangkan gitu ya suaranya, itu jadi sangat-sangat kecil kayak gitu. Nah, seringkali juga kita melihat orang sering juga melihat gimana yang melibatkan anak dalam proses pengambilan keputusan gitu. Kan mereka masih anak kecil, apa yang mereka tahu gitu loh tentang lingkungan gitu. Nah, sebenarnya juga jadi seringkali salah paham juga sih, karena ketika bicara pengambilan keputusan yang dilakukan oleh anak, seharusnya anak juga diberikan peningkatan kapasitas gitu. Anak juga harus tahu sebenarnya apa yang mereka hadapi, apa yang sebenarnya yang terjadi di lingkungannya mereka gitu. Bagaimana sebenarnya mereka itu juga harus dipertimbangkan dalam setiap keputusan kayak gitu. Karena balik lagi sih bahwa tadi kenapa akhirnya jadi perlu agen perubahan, karena kan tadi anak itu kena dampaknya itu di hari ini dan di masa depan gitu. Dan di masa depan ini kan sebenarnya dampaknya itu bukan juga dilakukan oleh anak yang hari ini ya gitu, tapi dilakukan orang-orang dewasa yang akhirnya berdampak sama masa depan anak. Kayak gitu sih. Jadi seringkali sekalipun memang harus didorong agen sebagai agen perubahan, maka yang didorong terlebih dahulu adalah ruang-ruang anak untuk bisa mengekspresikan ataupun juga berpartisipasi secara bermakna.
1: Baik, salah satu contohnya tadi ada di daerah Lebak Banten ya, Bu Hanifah ya. Nah, Ibu Novi dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ini mengintegrasikan isu perubahan iklim ke dalam kebijakan perlindungan anak seperti apa ini, Bu Novi?
0: Sebetulnya kami di Kementerian Pemberdayaan Perempuan itu sedang mencoba mengintegrasikan isu anak itu di dalam beberapa kebijakan untuk perlindungan anak di perubahan iklim. Jadi pada saat COP ke-28 ya, itu memang sudah ada upaya-upaya untuk mendengarkan suara anak terkait dengan apa yang menjadi kebutuhan mereka atau yang menjadi usulan mereka untuk perubahan iklim ini sudah masuk ke dalam COP, masuk menjadi yang disuarakan waktu itu oleh teman-teman dari PLAN Indonesia untuk rekomendasi suara anak dalam terdampak dari perubahan iklim. Nah, kemudian juga kami juga sudah mengintegrasikan isu anak itu di dalam dokumen INDC atau Enhanced Nationally Determined Contribution. Jadi INDC itu sebagai sebetulnya upayanya kesetaraan gender dalam pengendalian perubahan iklim. Tapi kalau kita bicara tentang gender, itu juga di dalam termasuk anak. Jadi tidak bicara hanya perempuan dan laki-laki, tapi juga di dalam judul kan sekarang kita bicaranya GESI, gender, disabilitas, dan sosial inklusi. Maka anak menjadi bagian dari upaya-upaya memastikan mereka terlibat di dalam mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Jadi melalui dokumen INDC. Dan kemudian pemerintah Indonesia sebenarnya kebetulan waktu itu diinisiasi oleh Kementerian PPPA dan juga KLHK, itu sudah memiliki yang namanya Rencana Aksi Nasional Gender dan Perubahan Iklim yang menempatkan aspek-aspek ketahanan sosial, kesehatan, perlindungan sosial, dan termasuk salah satunya adalah perlindungan anak sebagai salah satu bagian dari 7 sektor strategis aksi dari perubahan iklim ini. Nah, inilah yang kemudian menjadi concern kami untuk, karena kan ini aspeknya pemerintah, kalau RAN Gender dan perubahan iklim, sehingga bagaimana isu-isu anak ini juga terintegrasi di dalam kementerian lembaga yang lain. Jadi seperti KLHK itu memang sudah bisa memasukkan integrasi anak dalam sana. Tapi kadang-kadang, seperti misalnya kalau bicara perubahan iklim, BNPB, apa hubungannya anak dengan saya, anak dengan BNPB untuk perubahan iklim, padahal dampak perubahan iklim ini juga ada di BNPB misalnya, itu terkait dengan konteks anak. Nah, ini yang memang perlu kami integrasikan ke dalam seluruh kementerian lembaga terkait dengan isu-isu perlindungan anak, dan salah satu pintu masuknya melalui NDC dan juga melalui RAN gender dan perubahan iklim yang untuk 2024 sampai dengan 2030, di mana isu perlindungan anak masuk menjadi salah satu isu strategis. Nah, kemudian juga di Kementerian PPPA punya yang namanya Peraturan Presiden nomor 25 tahun 2021 tentang Kabupaten Kota Layak Anak. Ini adalah implementasi dari Undang-Undang Perlindungan Anak sebetulnya. Kalau kita bicara anak, pasti kita akan bicara besarnya adalah Undang-Undang Perlindungan Anak. Nah, salah satu implementasinya adalah melalui Kabupaten Kota Layak Anak. Nah, integrasi hak anak dalam berbagai aspek termasuk untuk perubahan iklim itu masuk terintegrasi dalam seluruh dokumen-dokumen pembangunan, perencanaan dan pembangunan yang ada di daerah, sehingga daerah tersebut kalau misalnya ada anak, ada misalnya seperti sekarang nih terdampak Sumatera Barat, Aceh, dan Sumatera Utara itu terdampak bencana, bagaimana kami mengintegrasikan ini kepada perangkat-perangkat daerah yang ada di tiga daerah tersebut untuk memastikan misalnya anak tetap bisa mendapatkan akses sekolah. Sarana prasarananya juga dibangun, misalnya pendidikannya dibangun supaya mereka tetap mendapatkan akses untuk sekolah. Kemudian memastikan anak juga tetap mendapatkan pengasuhan, tidak menjadi korban perkawinan anak atau perdagangan orang yang tadi disampaikan oleh Mbak Hanifah seperti itu. Nah, ini adalah bagaimana upaya-upaya kami dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan untuk mengintegrasikan isu perlindungan anak ini ke dalam seluruh stakeholder. Dari juga mulai dokumen-dokumen perencanaan atau dokumen regulasi-regulasi yang sudah ada, dan kemudian bagaimana kami juga implementasi yang ada di provinsi dan kabupaten kota melalui kabupaten kota layak anak. Itu Mbak Hana, seperti itu.
1: Baik Bu Novi, berarti suara anak juga sudah mulai diakomodasi ini ya oleh pemerintah ya?
0: Baik. Ya. Sangat Mbak Hana, karena di dalam Kabupaten Kota Layak Anak itu yang harus memang perlu diakomodir adalah partisipasi anak di dalam pembangunan. Jadi partisipasi anak yang bermakna. Tadi sampaikan Mbak Hanifa, anak itu sebagai subjek, bukan anak sebagai objek. Nah, di dalam partisipasi anak inilah kami mendorong bagaimana anak itu berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan misal. Jadi anak diberikan edukasi tentang perubahan iklim, apa yang menjadi kebutuhan mereka tentang perubahan iklim supaya mereka bisa menyuarakan aspirasinya di dalam forum anak melalui musrenbang mulai dari tingkat desa. Ini sudah bisa dilakukan sebetulnya. Ada beberapa, ada banyak kabupaten yang sudah melakukan itu. Namun ketika partisipasi anak ini didorong untuk musrenbang, tidak bisa disatukan dengan orang dewasa. Jadi suara anak ini, forum anak ini atau suara anak ini dalam satu kelompok tersendiri. Jadi mereka kemudian bisa menyuarakan mulai dari musrenbang desa, musrenbang kabupaten, kemudian provinsi dan juga musrenbang nasional. Dan juga anak sebagai pelopor dan pelapor, anak sebagai agent of change itu juga perlu dikuatkan partisipasinya. Seperti itu Mbak Hana.
1: Baik Bu Novi. Lalu kalau dari RMI ini sejauh mana pendidikan iklim bagi anak yang sudah berkembang begitu di Indonesia? Apa tantangan yang masih dihadapi ini menurut Bu Hanifah?
2: Ya, terima kasih Mbak Hana. Jadi sebenarnya RMI juga punya concern sendiri terkait pendidikan iklim, dan memang sekarang juga lagi mendorong di wilayah-wilayah, terutama di sekitar sekolah-sekolah adat khas Pohat tadi. Tapi kalau misalnya RMI sendiri melihat pendidikan iklim itu pendekatannya kita menyebutnya pakai pendidikan kritis kontekstual gitu. Jadi karena tadi kita bilang bahwa iklim itu kan bahasanya tuh tingkat tinggi gitu ya, dan bagaimana sebenarnya kita harus menurunkan itu jadi sesuatu yang lebih sederhana, kontekstual gitu, sesuai dengan karakteristik wilayah anak. Nah, ketika bicara di wilayah adat Kaspuhan, maka ya kita bicara tentang apa sih yang sebenarnya ada di lingkup anak sendiri gitu. Kita melihat bagaimana sebenarnya hutan, sawah, kebun itu tuh sebagai ruang belajar gitu. Itu adalah proses pembelajaran yang seharusnya di didapatkan sama anak gitu tentang sekitarnya. Karena misal di contoh di Kaspuhan itu punya tata kelola hutan yang emang dibentuk atau diwariskan dari leluhur gitu. Ada yang kita sebut sebagai hutan tutupan, hutan titipan gitu, hutan garapan gitu. Bahkan misalnya di hutan titipan itu leluhur atau misalnya generasi sebelumnya tuh menitipkan ya kepada generasi selanjutnya untuk harus dijaga nih hutannya, karena di wilayah tersebut ada mata air sebagai sumber kehidupan masyarakat adatnya gitu. Nah, tapi seringkali kan pengetahuan-pengetahuan ini tuh nggak ada dalam sekolah gitu. Seringkali misalnya guru berpacu terhadap textbook yang ada di kurikulum nasional gitu. Pengetahuan-pengetahuan adat yang sebenarnya juga berkontribusi gitu ya, terbukti menjaga alam, nggak pernah nih terintegrasi sama pembelajaran formal di sekolah. Nah, sebenarnya RMI melihat bahwa itulah yang harus didorong gitu. Sejauh ini proses yang sedang dilalui itu baru sampai ke wilayah-wilayah adat di Kaspuhan gitu, dan juga sedang mengembangkan satu bentuk panduan yang bisa digunakan di sekolah-sekolah lain gitu, untuk melihat bagaimana sih sebenarnya bicara iklim, bicara lingkungan itu ya harus dekat sama yang di sekolahnya. Mungkin sebenarnya yang harus dilaksanakan di sekolah itu mereka harus ke sawah, pembelajaran bareng sama sekolah sama orang tua itu jadi hal yang penting gitu ya, sehingga mereka tahu sebenarnya apa sih yang dihadapi sama anak gitu, apa sih yang sebenarnya akan dihadapi di masa depan gitu. Seperti yang tadi dibilang bahwa penurunan hasil panen, nah sebenarnya anak tuh tahu nggak sih gitu bahwa ada yang salah dengan lingkungannya gitu. Nah, sebenarnya semuanya itu harus dimulai dari sekolah gitu. Tapi ya balik lagi, seringkali masih terpaku sama textbook yang tadi aku bicarakan kayak gitu.
1: Oke, baik. Nah, Bu Hanifah, kalau untuk cara mengenalkan isunya begitu kepada anak tanpa menimbulkan rasa takut atau kecemasan berlebihan, ditambah juga dengan adanya bahasa yang textbook, malah iklim tingkat tinggi begitu ya Bu Hanifah ya, maka harus seperti apa ini?
2: Nah, sebenarnya kalau dari RMI sendiri, kami tuh banyaknya secara interaksi langsung itu bareng sama anak-anak muda. Jadi kadang kita di kalau di Kaspuhan itu ada yang disebut sebagai forum kawal. Jadi bagaimana anak-anak di Kaspuhan itu punya satu wadah itu ya untuk melakukan inisiatif-inisiatif di wilayah adat gitu. Nah, kita banyak sangat interaksi sama anak-anak muda karena dari orang-orang muda ini, pemuda inilah yang nanti akan berinteraksi langsung dengan anak-anaknya gitu, anak-anak sekolah, anak-anak kecil gitu, SD, SMP. Nah, jadi aku ingin cerita juga sih bagaimana saya inisiatif-inisiatif yang mereka lakukan itu juga ya kontekstual sekali gitu. Misalnya ada beberapa teman-teman melakukan pendokumentasian tanaman obat, keanekaragaman hayati gitu, terus ngajakin anak-anak masuk ke hutan menjelajahi mata air gitu. Itu kan sebenarnya kaitannya itu juga erat banget sama isu keanekaragaman hayati, isu menjaga alam gitu, yang sebenarnya punya tali yang sangat erat dengan perubahan iklim gitu. Jadi kita ngajarin anak tuh sebagai melihat bahwa hutan gitu, kebun, sawah itu tuh adalah bagian dari hidup anak itu sendiri yang memang harus dijaga gitu. Mereka belajarnya itu dari apa yang dekat dengan mereka dulu gitu, sehingga nanti ketika udah besar gitu ada bentuk apa ya, kita nyebutnya mungkin sense of belonging mereka terhadap wilayah adatnya gitu. Mereka tahu kenapa harus menjaga sih si hutan ini, menjaga lingkungan ini tuh kenapa gitu. Nah, semua itu diawali dengan kegiatan-kegiatan yang memang dekat sama alam kayak gitu. Itu yang akhirnya inisiatif-inisiatif yang dilakukan oleh banyak anak muda di Kaspuhan bareng sama anak-anak muda dari anak-anak muda anak-anak SD gitu, SMP kayak gitu. Itu sih. Jadi akhirnya menyenangkan aja sih, bukan akhirnya menakuti gitu ya, cemas gitu. Apa nih yang akan terjadi 50 tahun mendatang gitu, enggak gitu.
1: Baik, Bu Hanifah.
3: Masyarakat Bali punya cara tersendiri dalam siap-siaga menghadapi bencana.
4: Untuk kebudayaan yang sadar bencana, di Bali khususnya, itu ada kesenian Sangean. Itu muncul awalnya berdasarkan pandemi. Jadi para masyarakat itu mendapatkan sebuah gambaran atau sebuah pawisik dari pendeta, dari pemangku, dari tetua-tetua desa untuk membuat sesuatu ritual. Misalnya seperti ada Sangean Dedari, ada Sangean Wenare, dan ada Sangean-Sangean yang lainnya yang tujuannya adalah untuk menetralisir kekuatan-kekuatan negatif dan memberikan sebuah kesejahteraan kepada masyarakat.
5: Leluhur kita di Bali dari dulu juga pasti sudah mengalami bentuk-bentuk bencana alam ya. Mereka akan menggariskan untuk peringatan-peringatan ke generasi yang berikutnya. Contohnya tata letak rumah orang Bali yang tradisional ya. Rumah orang Bali itu ada tembok, kita hidup di dalam tapi juga di luar. Bangunan-bangunan itu pisah. Dan di tengah namanya natah. Natah itu kosong. Dari segi praktis, kalau ada apa-apa misalnya gempa bumi, orang Bali akan aman. Karena begitu lari dari bangunan, sudah ada tempat yang kosong di tengah.
6: Terkait dengan kesiapsiagaan di bidang penanggulangan bencana, masyarakat Bali sangat amat siap dengan apa yang telah dimiliki secara turun-temurun. Ada ciri khas kulkul, kentongan. Jika terjadi gempa, linu, secara otomatis masyarakat kita akan memukul dan membunyikan kentongan sebagai pertanda memberitahukan kepada seluruh warga bahwa terjadi gempa. Yang sedang kami bangun sekarang di Bali dan telah dideklarasikan oleh Bapak Gubernur, Bali satu-satunya provinsi yang memiliki dan menetapkan hari simulasi bencana. Simulasi adalah esensinya melatih diri dalam rangka kesiapsiagaan menghadapi berbagai potensi ancaman bencana yang ada di Provinsi Bali.
3: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
7: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
3: Saatnya dikumandangkan seruan azan subuh untuk wilayah DKI Jakarta sekitarnya.

Barang siapa sholat isya berjamaah, seakan-akan ia sholat setengah malam. Dan siapa sholat subuh berjamaah, seakan-akan ia sholat semalam suntuk. Hadis riwayat Muslim.

0: Pro3 Jaringan Berita Nasional.
1: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Sabtu, 18 Juli 2026 bersama saya Sally. Berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik diprediksi terdapat di wilayah Selat Makassar. Sirkulasi siklonik tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di Selat Makassar serta di sekitar daerah sirkulasi tersebut. Daerah perlambatan angin atau konvergensi lainnya diprediksi terbentuk di perairan barat Sumatera Utara, perairan barat Bengkulu, Selat Malaka, Jambi, Sumatera Selatan, perairan utara Banten, Laut Jawa, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Laut Flores, pesisir timur Sulawesi Tengah, Laut Maluku, Gorontalo, Laut Sulawesi, Sulawesi Utara bagian utara, Samudra Pasifik Utara Papua Barat Daya, Laut Arafuru, Teluk Cendrawasih dan perairan utara Papua. Sedangkan untuk daerah pertemuan angin atau konfluensi lainnya diprediksi terbentuk di Samudra Hindia Barat Sumatera, Selat Malaka, Laut Cina Selatan, Laut Filipina dan Samudra Pasifik Utara Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang daerah sirkulasi siklonik, konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan sedang hingga lebat yang berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning, meliputi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Sumatera Selatan, Bengkulu, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Maluku, dan Papua Pegunungan. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Padang, kemudian hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Bengkulu, Pontianak dan Tanjung Selor, kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Banda Aceh, Palembang, Pangkal Pinang, sebagian besar Jawa, Palangkaraya dan Banjarmasin, kemudian potensi udara kabur di Jambi dan Bandar Lampung, dan potensi asap atau kabut di Samarinda. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Palu, Kendari, Sorong, Jayapura, dan Jayawijaya, kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Kupang, Makassar, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Manokwari, dan Merauke, potensi udara kabur di Mataram, serta potensi asap atau kabut di Nabire. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta Berita pagi ini kami isi dengan sejumlah informasi, diantaranya Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menyatakan telah menyelesaikan proses verifikasi dan analisis terhadap laporan penerimaan gratifikasi yang disampaikan Menteri Kehutanan. Komisi 9 DPR RI meminta pemerintah untuk memperkuat perlindungan hukum bagi pekerja migran Indonesia. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 18 Juli 2026 bersama saya, Zaini. Mengawali warta berita di pagi hari ini, berikut kami hadirkan sejumlah informasi. Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika LPPOM menyatakan kolesom jumbo yang saat ini viral di media sosial karena dijual secara terang-terangan mengandung alkohol hingga 19,7% sehingga masuk dalam kategori harm. Direktur Eksekutif Institute of Development of Economics and Finance INDEP, Esther Sri Astuti menilai program B50 menjadikan komoditas sawit di tanah air memiliki prospek cerah. Terhilirisasi menjadi produk turunan lainnya yang memiliki nilai tambah tinggi. Jumlah korban tewas akibat serangan Amerika Serikat terhadap Iran selama eskalasi terbaru telah meningkat menjadi 38 orang, sementara lebih dari 400 orang lainnya terluka. Hal tersebut dikatakan juru bicara Kementerian Kesehatan Iran, Hussein Kermanpour. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menyatakan telah menyelesaikan proses verifikasi dan analisis terhadap laporan penerimaan gratifikasi yang disampaikan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni. Berikut laporan selengkapnya Hairul Umam.
1: Penerimaan gratifikasi yang disampaikan oleh Pak Menhut.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan telah menyelesaikan proses verifikasi dan analisis terhadap laporan penerimaan gratifikasi yang disampaikan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni. Hasil verifikasi tersebut telah disampaikan kepada pihak pelapor, yaitu Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni. Jubir KPK Budi Prastio menegaskan KPK sendiri memang belum bisa mengungkap isi maupun kesimpulan hasil verifikasi tersebut kepada pelapor. Saat ditanya mengenai kemungkinan penerapan pasal 14 Perkom nomor 1 tahun 2026, Budi membenarkan bahwa ketentuan tersebut menjadi salah satu dasar analisis, di mana perkom tersebut mengatur tentang laporan gratifikasi tidak dapat ditindaklanjuti apabila diduga berkaitan dengan tindak pidana korupsi.
1: Penerimaan gratifikasi yang disampaikan oleh Pak Menhut, artinya dalam rentang waktu sekitar kurang dari 2 minggu dari batas waktu 30 hari kerja, tim telah menyelesaikan dengan cepat dan cermat, dan hasilnya juga sudah kami sampaikan kepada pihak pelapor. Namun kami tidak bisa menyampaikan hasilnya apa begitu ya, apakah hasilnya dapat ditindaklanjuti atau tidak dapat ditindaklanjuti. Tapi yang pasti kami sudah menyampaikan hasil dan verifikasi yang kami lakukan, yang tentunya juga tim di Direktorat Gratifikasi berkoordinasi dengan pihak di internal KPK.
2: Lebih lanjut, mantan penyidik KPK Praswat Nugaha juga mengatakan bahwa pelaporan yang disampaikan Menhut Raja Juli Antoni tidak bisa masuk atau tidak bisa ditindaklanjuti.
3: Tangan di Kabupaten Kuansing. Apa yang menarik dari situ? Rupanya setelah ditelisik, teman-teman KPK menemukan ada anggaran dana dari Koperasi Unit Desa untuk mengurus pelepasan kawasan hutan produksi terbatas. Dalam proses pengajuan tersebut, ada amplop yang ditinggalkan atau diberikan oleh Bupati kepada pihak Menteri. Apakah ini bisa dimasukkan dalam kategori gratifikasi? Menurut saya tidak. Karena apa? Karena gratifikasi harus tidak memiliki underlying transaction-nya.
2: Sebelumnya memang Menhub Raja Juli Antoni mengaku menemukan sebuah amplop yang ditinggalkan Suhardiman Ambi usai melakukan pertemuan di Kemenhub pada 2 Juni 2026. Menurut Raja Juli, amplop tersebut juga telah dikembalikan pada 29 Juni 2026. Dan dalam kasus ini sendiri, memang KPK telah menetapkan Suhardiman Ambi selaku Bupati Kuansing menjadi tersangka bersama dengan Sekretaris Daerah Kuansing, Zulkarnain, serta Direktur Utama PT Mitra Ideal Konsultan bernama Ardiles. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 9 DPR RI meminta pemerintah untuk memperkuat perlindungan hukum bagi pekerja migran Indonesia, khususnya yang bekerja di luar negeri secara non-prosedural. Berikut laporan selengkapnya Rian Suryadi.
4: Komisi 9 DPR RI meminta pemerintah terus memperkuat perlindungan hukum bagi pekerja migran Indonesia, khususnya mereka yang bekerja di luar negeri secara non-prosedural. Langkah tersebut dinilai penting agar para pekerja tetap memperoleh hak dan keadilan saat menghadapi persoalan di negara penempatan. Hal itu dikatakan anggota Komisi 9 DPR RI Irma Suryani Caniago dalam rapat bersama Kementerian P2MI. Ia menyoroti masih banyaknya pekerja migran ilegal yang kesulitan memperoleh perlindungan hukum. Selain perlindungan hukum, DPR juga meminta perhatian terhadap praktik pemotongan gaji oleh agensi.
5: Ini yang harus kita juga apa namanya betul-betul diperhatikan, karena biar bagaimanapun dia ya, adalah warga negara Republik Indonesia dan kita tetap wajib untuk memperjuangkan. Sekali lagi saya memberikan apresiasi dengan Pak Menteri PMI dan seluruh jajaran.
4: Sementara Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia P2MI Mukhtarudin menegaskan penanganan PMI non-prosedural tidak dapat dilakukan sendiri, melainkan membutuhkan kolaborasi lintas kementerian dan lembaga. Penanganan PMI non-prosedural telah diatur melalui peraturan Presiden mengenai Satgas TPPO.
6: Ketika biasanya awalnya non-prosedural dulu berujung kepada korban TPPO. Nah, sementara urusan TPPO ini memang ruang lingkupnya tidak hanya Kementerian P2MI. Kami hanya sebagai salah satu anggota Satgas daripada TPPO. Dan ini ada perpresnya. Jadi memang melibatkan semua pemangku kepentingan.
4: Pada kesempatan itu, Komisi 9 DPR RI juga mengapresiasi kinerja Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia beserta jajaran yang dinilai berhasil menyelesaikan sejumlah kasus pekerja migran yang sebelumnya dilaporkan kepada DPR. Dari Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rian Suryadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Narkotika Provinsi Jawa Timur berhasil menggagalkan peredaran narkotika jenis sabu seberat 5,4 kg di Kabupaten Bangkalan. Faris Yarbo melaporkan selengkapnya.
7: Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur menggagalkan peredaran sabu seberat 5,4 kg di Kabupaten Bangkalan. Dalam pengungkapan kasus ini, petugas menangkap dua tersangka yakni ST, seorang petani asal Jombang, dan SM, pengepul gabah asal Bangkalan. Kepala Bidang Pemberantasan BNNP Jatim, Kombes Pol Muhammad menjelaskan, pengungkapan kasus bermula dari informasi masyarakat. Petugas kemudian menangkap ST saat mengendarai mobil sambil membawa 5 paket sabu seberat 5,4 kg yang diduga berasal dari jaringan narkoba Malaysia. Barang haram tersebut rencananya akan diserahkan kepada SM di Bangkalan. Dari hasil pengembangan, petugas selanjutnya mengamankan SM di wilayah Kecamatan Soca, Kabupaten Bangkalan. Penyidik juga mengungkap peredaran narkoba tersebut dikendalikan oleh seorang buronan berinisial RI alias A yang hingga kini masih dalam pengejaran.
8: Setelah melakukan penangkapan pada kedua tersangka, kami juga melakukan penggeledahan kepada beberapa rumah yang ada di yang dimiliki oleh kedua tersangka, khususnya rumah dari SM, namun ternyata setelah kami geledah tidak ditemukan barang bukti narkotika yang lainnya. Sehingga kedua tersangka kami amankan, kami bawa ke Mako BNN Provinsi Jawa Timur untuk kita lakukan penyidikan lebih lanjut.
7: Sementara itu, Ketua Lembaga Anti Narkotika Surabaya, Antonius Murdianto, mengapresiasi keberhasilan BNNP Jatim dalam mengungkap kasus tersebut. LAN Surabaya juga terus memberikan edukasi kepada para pelajar, termasuk saat kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS sebagai upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba sejak dini.
9: Komunikasi keluarga itu sangat penting. Ini kita ngomong dari lingkungan keluarga aja. Jangan kita abai. Jangan kita bangga melihat anak kita di dalam kamar seharian. Ya. Itu apa yang dia lakukan di dalam kamar, kita juga harus tahu.
7: BNNP Jawa Timur menegaskan akan terus memperkuat upaya pencegahan dan pemberantasan peredaran narkoba guna mewujudkan generasi Indonesia emas. Dari Surabaya, Jawa Timur, Faris Yarbo, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pengemudi becak motor di kawasan Malioboro masih menunggu kepastian bantuan dari Pemda DIY untuk mendapatkan becak listrik wisata. Berikut laporan selengkapnya Rosihan Anwar.
10: Ya, ini nunggu-nunggu ya. Antri makanya juga, ya kurang tahu. Tapi kemarin udah didata.
11: Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta baru-baru ini mendapat bantuan becak kayuh listrik pariwisata atau Bekalista dari Kementerian Keuangan. Secara bertahap, 80 unit Bekalista itu akan diberikan kepada pengemudi becak di kawasan Malioboro sehingga tercipta ekosistem transportasi publik yang rendah emisi karbon. Wardiman, pengayuh becak motor di kawasan Malioboro, mengaku masih menunggu bantuan yang dijanjikan oleh Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta. Dirinya pun siap jika harus menyerahkan becak motor miliknya untuk diganti dengan becak listrik wisata.
10: Kalau saya siap.
12: Ya, cuman tinggal nunggu aja ya. Ya. Cepat diganti lah.
10: Pokoknya gantinya itu istilahnya lebih baik, lebih maju daripada becak motor gitu. Maksud saya gitu, kalau saya kasih yang lebih baik kan saya senang, puas makainya.
11: Hal senada juga diutarakan oleh Haryanto, warga Sewon Kabupaten Bantul yang menjadi pengemudi becak di Malioboro. Ia menuturkan dirinya bersama rekan-rekannya sesama pengemudi becak motor telah didata oleh Dinas Perhubungan Daerah Istimewa Yogyakarta dan juga di Sub Kota Yogyakarta.
10: Ya setuju aja. Saya juga nunggu ini. Kok belum dapat. Enggak bisa kerja di Malioboro. Pokoknya panjang Malioboro itu semua dapat. Itu informasinya, tapi kurang tahu prakteknya kena.
11: Haryanto pun berharap ada kemudahan bagi pengemudi becak untuk melakukan pengisian daya listrik jika mendapat bantuan becak listrik wisata tersebut.
10: Nanti kalau istilahnya untuk kerja di Malioboro, kehabisan setrum ngecasnya di mana, kan gitu. Ya, saya juga nanti minta, kalau semua udah becak listrik itu minta mau dipasang listrik sendiri saya gitu. Nah, nanti kan bisa kita patungan bayar listrik gitu loh.
11: Bantuan yang sama sebelumnya juga sempat diberikan oleh PT KAI untuk mendorong ekosistem wisata dan transportasi publik yang rendah emisi karbon di Yogyakarta. Pendataan pun terus dilakukan oleh Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta dan ditargetkan seluruh kawasan Malioboro akan terbebas dari becak motor yang masih menggunakan energi fosil atau BBM.
0: Kirab budaya Desa Ngrundul, Kecamatan Kebon Arum, Kabupaten Klaten, berlangsung meriah. Kirab dengan berjarak kurang lebih 2 km tersebut dengan membawa gunungan hasil bumi. Adam Sutanto melaporkan selengkapnya.
13: Gampang banget sih dapetnya, banyak banget.
14: Dapet apa ini?
13: Dapet jambu, dapet terong, dapet oyong, dapet jagung. Ini dapet apa lagi, Cesi, Mak? Banyak banget ya.
15: Pemerintah Desa Ngrundul, Kecamatan Kebon Arum, Kabupaten Klaten bersama masyarakat setempat menggelar kirab budaya dalam rangka Merti Desa tahun 2026. Kirab berlangsung start dari Balai Desa Ngrundul sampai dengan Komplek Umbul Brondong berjarak kurang lebih 3 km dengan berjalan kaki yang diikuti kepala desa serta perangkatnya serta kelompok masing-masing RW dan dengan total kurang lebih 1.300 peserta. Pada kesempatan itu, para peserta kirab juga membawa gunungan hasil bumi dan kelompok kreatif. Mereka menampilkan tari-tarian secara kelompok yang merupakan hasil kreasi masing-masing. PLT Sekdes Desa Ngrundul Widianto kepada wartawan mengatakan kirab budaya itu dalam rangka nguri-uri banyu atau melestarikan air yang cukup melimpah di tempat itu, baik untuk pariwisata maupun untuk pertanian. Kegiatan tersebut selain untuk melestarikan budaya, tak silaturahmi antar warga setempat.
16: Tradisi ini untuk nguri-nguri banyu, syukuran banyu sama kirab budaya ini untuk kita melestarikan kebudayaan kita dan juga untuk potensi-potensi yang ada di Desa Ngrundul ini semakin berkembang, terutama untuk ketahanan pangan juga, kita kreasi-kreasi ketahanan pangan juga di sini.
15: Ia juga mengatakan kirab budaya itu juga sebagai ajang promosi agar objek wisata Umbul Brondong yang ada di tempat itu semakin berkembang dan memberikan kesejahteraan kepada masyarakat. Sementara jumlah gunungan yang dibuat oleh masyarakat dan panitia sebanyak 13 gunungan, baik gunungan hasil bumi dan juga makanan kecil. Gunungan hasil bumi tersebut yang sudah dikirap kemudian diperebutkan oleh masyarakat. Dalam sekejap, 13 gunungan itu habis menjadi rebutan masyarakat. Yuli, salah seorang mahasiswa KKN, merasa gembira dapat ikut serta rebutan gunungan. Sayuran dan buah-buahan yang didapat akan dimasak di posko untuk makan bersama.
13: Gampang-gampang banget nih dapatnya, banyak banget.
16: Dapat apa ini?
13: Dapat jambu, dapat terong, dapat oyong, dapat jagung. Nih dapat apa lagi, Cesi, Mak? Banyak banget ya, Pak.
16: Seneng nggak?
13: Seneng. Baru pertama kali first time. Lumayan buat makan di posko.
15: Antusias masyarakat setempat dalam kirab budaya tersebut juga cukup besar. Mereka merasa senang dengan adanya kegiatan Merti Desa. Demikian salah seorang tokoh masyarakat setempat, Hermanto.
16: Gembira sekali dengan adanya kirab budaya ini, Kak. Ini, Pak, karena dapat mempromosikan apa yang menjadi sumber daya alam kita, Umbul Brondong. Jadi harapan kami ke depan Umbul Brondong menjadi lebih banyak pengunjung sehingga PAD dari Desa Ngerundul meningkat.
15: Pada gelaran kirab budaya, Desa Ngerundul tersebut mendapatkan sambutan masyarakat sekitar. Terbukti ribuan orang datang untuk menyaksikan acara itu. RRI Surakarta, Adam Santo melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana Ketua Asosiasi Petani Cabai Indonesia APCI Kabupaten Kediri, Suyono, mengatakan harga cabai di Pasar Induk Pari Kabupaten Kediri semakin fluktuatif. Ayu Citra melaporkan selengkapnya.
14: Harga aneka jenis cabai di Pasar Induk Pari Kabupaten Kediri semakin fluktuatif. Hal diungkapkan oleh Ketua Asosiasi Petani Cabai Indonesia APCI Kabupaten Kediri, Suyono. Menurut Suyono, pada saat ini pasokan cabai di wilayahnya semakin berkurang. Semisal tampak pada cabai merah keriting CMK yang pada sekarang ini pasokannya hanya 2 ton atau turun dibandingkan kondisi normal 10 ton. Akibatnya kini harga cabai merah keriting varietas Sibat 46 naik Rp2.000 menjadi Rp23.000 per kilogram.
17: Dengan kondisi saprodi, jadi pupuk non subsidi, pestisida, itu kan naiknya itu bukan main-main. Mahal bener. Ya. Nah, di sini itu nanti harga normal, dalam arti standar itu ya kisaran 40-45.
14: Namun kondisi berbeda dengan cabai rawit merah dan cabai merah besar, karena memang cabai rawit merah justru mengalami kenaikan harga di tengah adanya penambahan pasokan. Adapun pasokan CRM ini tercatat 13 ton, masih turun 62,9% dari normal 35 ton. Terpisah, Indah, seorang pedagang eceran sayur mayur di Kabupaten Kediri, yang mengatakan bahwa pergerakan harga cabai ini memang mengalami naik turun. Apalagi kondisi ini hampir berubah dalam periode harian.
18: Tiap hari itu belinya yaitu satu kon gitu ya. Nanti kalau ada yang beratnya orangnya itu punya hajatan itu baru lebih.
14: Diketahui untuk asal pasokan cabai di Pasar Induk Pari Kediri ini pada umumnya berasal dari wilayah Kediri, Malang, dan Blitar untuk jenis CMB. Sedangkan untuk cabai jenis CMK berasal dari Kediri dan Blitar. Ayu Citra melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPD Provinsi Kalimantan Selatan melaksanakan operasi modifikasi cuaca untuk mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan. Fitriana Rahma melaporkan selengkapnya.
19: Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan bersiap melaksanakan operasi modifikasi cuaca atau MC sebagai langkah antisipasi meningkatnya potensi kebakaran hutan dan lahan. Program tersebut direncanakan berlangsung mulai 15 hingga 21 Juli 2026 dengan melibatkan berbagai instansi terkait.

0: tangga hari ini sampai dengan 21 Juli. Memang ada beberapa kejadian juga yang belum bisa kami tangani, yaitu di daerah laut ya, terkait dengan tidak ada aksesnya. Mengharapkan kami beberapa hari ke depan dilaksanakannya operasi udara melalui waterbombing.
1: Sebelumnya, warga Banjarbaru Isyifa mengaku cukup terganggu dengan kabut asap yang ditimbulkan kebakaran lahan, termasuk di kawasan Bati-Bati. Menurutnya, asap membuat jarak pandang pengendara berkurang, sehingga setiap pengguna jalan harus lebih waspada dan berhati-hati saat berkendara demi menghindari risiko kecelakaan.
2: Jadi, tanggapan aku mengenai asap kebakaran hutan tadi itu cukup mengganggu ya. Itu yang utama banget, karena kan ini jalan provinsi juga, banyak yang lewat-lewat di sini. Jadi, pandangannya itu sangat terbatas gitu loh, karena asapnya cukup tebal. Tapi tadi sudah banyak sih personil damkar, terus dari PPBD juga. Tapi harapan aku semoga semakin banyak lagi personil yang membantu memadamkan supaya tidak menyebar kemana-mana itulah asapnya.
1: BPD Provinsi Kalimantan Selatan berharap dukungan pemerintah pusat dapat segera direalisasikan untuk mempercepat penanganan kebakaran hutan di daerah yang sulit dijangkau. Bantuan tersebut berupa operasi udara menggunakan helikopter waterbombing yang diharapkan mampu menekan penyebaran api. Fitriana Rahma melaporkan.
3: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.

Perjalanan belum usai. Perebutan juara 3 Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan Prancis dengan Inggris di Stadion Miami, Amerika Serikat. Prancis harus mengubur mimpi ke semifinal setelah dihentikan Spanyol. Sementara Inggris gagal melewati hadangan sang juara bertahan, Argentina. Kini, dua raksasa Eropa kembali bertarung demi satu kesempatan terakhir untuk mengamankan posisi ketiga. Dengar bareng pertandingan perebutan juara 3 Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 19 Juli 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Terus mengudara untuk Indonesia.
2: Aku Widi. Dulunya aku pecandu narkoba. Saat itu aku berpikir dengan menggunakan narkoba, orang lain akan takut ataupun segan. Kecanduanku pada narkoba telah membuatku labil. Aku tidak peduli dengan apapun, bahkan keselamatan jiwaku sendiri. Dan aku tak malu mengatakan masa laluku yang kelam menjadi pecandu narkoba. Kini aku berani mengatakan pemakai narkoba hanya menjadi aib. Aib di keluarga, aib di lingkungan masyarakat, apalagi bagi kita perempuan. Kawan, mulai sekarang putuskan hubunganmu dengan narkoba. Narkoba itu bukan gaya hidup. Bangun semangatmu dan prestasimu. Mari bangkit sebagai generasi muda, generasi sehat, generasi tanpa narkoba.
3: Pro 3, jaringan berita nasional. Warta Nusantara.
4: TNI Manunggal membangun desa atau TMMD ke-129 di Kampung Sesor, Distrik Wayer, Kabupaten Sorong Selatan resmi dibuka. Rido Nukuhali melaporkan selengkapnya.
5: Pelaksanaan TNI Manunggal membangun desa TMMD ke-129 tahun anggaran 2026 dipusatkan di Kampung Sesor, Distrik Wayer, Kabupaten Sorong Selatan, Papua Barat Daya. Kegiatan tersebut bertujuan untuk membantu pemerintah daerah dalam mempercepat pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui sasaran fisik maupun non-fisik dan memantapkan kemanunggalan TNI dan rakyat dalam rangka menyiapkan ruang, alat, dan kondisi juang yang tangguh. Komandan Kodim 1807 Sorong Selatan Letkol CJTI Paulus Kaiserio Prasetyo mengatakan, sasaran fisik dan non-fisik serta program unggulan kasat diantaranya, pengecoran jalan lingkungan sepanjang 250 meter, pembangunan rumah tipe 36 semi-permanen sebanyak 2 unit, dan rehab jembatan beton panjang 8 meter dan lebar 5 meter. Sementara sasaran non-fisik yakni penyuluhan dan pelayanan KB serta imunisasi dan posyandu, penyuluhan dan pelatihan UMKM, penyuluhan hukum, bakti sosial, pemberian paket sembako, pengobatan gratis, pasar murah, dan donor darah. Dandi mengungkapkan pelaksanaan operasional kegiatan TMMD ke-129 dilaksanakan di Kampung Sesor selama 30 hari, mulai tanggal 15 Juli sampai 13 Agustus 2026. Personel yang terlibat disusun dalam organisasi Satuan Tugas atau Satgas dengan jumlah 150 orang yang terdiri dari unsur TNI Polri dan komponen lain.
6: Program unggulan kasat. A. Pembukaan lahan ketahanan pangan 1 hektar. B. Rehab MCK 5 unit. C. Rehab rumah 3 unit. D. Revitalisasi pipanisasi air bersih. E. Rehab rumah genset. F. Pemberian 100 paket makanan tambahan penderita stunting. G. Bersatu dengan alam. Dalam kurung 1, pembersihan lingkungan air terjun Sesor. Dalam kurung 2, pembersihan fasilitas umum gereja. Dalam kurung 3, penanaman pohon.
5: Sementara Bupati Sorong Selatan Petronella Krenak menyampaikan program TMMD merupakan wujud nyata dari kemanunggalan TNI dengan rakyat serta bentuk sinergi yang kokoh antara TNI, pemerintah daerah, dan seluruh elemen masyarakat. Kehadiran TMMD ke-129 di Sorong Selatan pada tahun 2026 ini juga sebagai momentum berharga untuk mempercepat akselerasi pembangunan khususnya di wilayah kampung yang masih membutuhkan sentuhan infrastruktur dan pemberdayaan pemberdayaan.
7: Masih banyak yang membutuhkan sentuhan infrastruktur dan pemberdayaan. Kita semua memahami bahwa pembangunan daerah bukan hanya tanggung jawab pemerintah semata. Dibutuhkan kerjasama yang solid, semangat gotong royong, dan kepedulian bersama. Melalui program TMMD, kita tidak hanya membangun sarana fisik seperti jalan, jembatan, rumah ibadah, atau fasilitas umum lainnya, tapi kita juga sedang membangun semangat nasionalisme, ketahanan mental, dan kemandirian masyarakat.
5: Bupati Petronila melanjutkan, pada pelaksanaan TMMD ke-129, pemerintah daerah bersama Kodim telah merumuskan dua sasaran utama, yaitu sasaran fisik dititikberatkan pada pembangunan dan perbaikan infrastruktur pedesaan guna membuka aksesibilitas yang lebih baik bagi masyarakat. Sasaran non-fisik diarahkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia atau SDM melalui berbagai penyuluhan, mulai dari wawasan kebangsaan, hukum, kesehatan, hingga pemberdayaan ekonomi kreatif lokal. Dari Teminabuan, Ridon Kuhali melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Menyusul tahun ajaran baru, Pendidikan Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Merauke kembali mendistribusikan program makan bergizi gratis kepada para siswa usai masa libur sekolah. Jessica Ardana melaporkan selengkapnya.
8: Memasuki tahun ajaran baru pendidikan, proses penyaluran makan bergizi gratis di Kabupaten Merauke masih menggunakan kombinasi data lama dan data terbaru dari sekolah mengingat pendataan peserta didik belum sepenuhnya rampung. Kepala Dapur SPPG Mandala Merauke Indra Kusuma Irja mengatakan hingga saat ini penerima manfaat belum mencapai jumlah maksimal. Hal itu disebabkan proses pendataan siswa yang naik kelas maupun siswa baru kelas 1 masih berlangsung di sejumlah sekolah. Ia menyampaikan saat ini, Dapur SPPG Merauke melayani 5 sekolah dan 4 posyandu lainnya dengan total 2.999 penerima manfaat. Menurutnya, selama masa libur sekolah, tim Dapur SPPG tetap bekerja melakukan pemeliharaan peralatan, pemeriksaan rantai pasok bahan baku lokal bersama petani Merauke, hingga persiapan operasional sebelum distribusi kembali dimulai.
9: Sebelum hari H, sebelum tanggal 13 kemarin, 3 hari sebelum operasional kembali, kita ada general cleaning, distribusi sama trial masak. Jadi uji coba masak gitu, supaya ya tidak.
8: Kembali berjalannya makan bergizi gratis pasca libur sekolah, peningkatan fasilitas dan modernisasi peralatan menjadi salah satu fokus agar proses produksi makanan semakin efisien dan dapat mempermudah pekerjaan tim dapur dalam memenuhi kebutuhan program makan bergizi gratis di Merauke. Sementara, dimulainya kembali program makan bergizi gratis pada tahun ajaran baru mendapat sambutan positif dari para orang tua siswa. Udin Siro, salah satu orang tua siswa SMP, menilai program tersebut memberikan manfaat bagi anak maupun keluarga. Ia mengatakan anaknya mulai menerima MBG setelah memasuki jenjang SMP dan mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah.
10: Sebagai orang tua ya, menyambut baik karena memang tepat sasaran tuh. Terus ternyata anaknya juga senang. Kadang ada bekal tapi uang jajan sih hanya tetap. Terus biasa uang jajannya kalau setelah ada MBG ini ada sisa. Jadi menurut dia ada sisikan untuk ditabung katanya begitu.
8: Menurut Udin Siro, keberlanjutan program MBG turut membantu meringankan pengeluaran orang tua. Selain itu, anak-anak juga merasa senang dapat menikmati makanan bersama teman-teman di lingkungan sekolah. Meski demikian, ia berharap pelaksanaan program terus dievaluasi agar jangkauan penerima manfaat semakin luas. Mengingat masih terdapat sejumlah sekolah yang belum memperoleh MBG sehingga perlu menjadi perhatian dalam pengembangan program ke depan. Jessica Ardana melaporkan.
4: Baik, nanti kita hadirkan kembali ya bagaimana pantauan terkini reporter kami lainnya dari kawasan Indonesia Timur.
3: Pro 3, jaringan berita nasional.
11: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala.

Inilah saat yang dinantikan. Perjalanan panjang Pesta Bola Dunia 2026 akhirnya mencapai partai puncak. Spanyol akan menantang sang juara bertahan Argentina di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. La Furia Roja melangkah ke semifinal setelah menyingkirkan Prancis dengan permainan kolektif yang memikat. Sementara La Azbi Celeste kembali menunjukkan mental juaranya usai mengatasi Inggris di semifinal. Kini dua kekuatan terbaik dunia siap memperebutkan trofi paling bergengsi dalam sepak bola. Satu pertandingan terakhir, satu trofi yang diperebutkan, dan hanya satu tim yang akan mengukir namanya dalam sejarah sepak bola dunia. Akankah Spanyol kembali mengangkat trofi paling bergengsi tersebut atau Argentina sukses mempertahankan mahkota juara? Dengar bareng final Pesta Bola Dunia 2026 Senin 20 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Warta Nusantara.
1: Peringatan ke-108 hari ulang tahun pemerintahan Kabupaten Biak Numfor diselenggarakan kemarin. Berikut informasi yang disampaikan Arini Masihor.
2: Peringatan hari ulang tahun pemerintahan Biak Numfor ke-108 Jumat 17 Juli 2026 berlangsung di KSL Ballroom Biak mengusung tema Sumber Daya Manusia Unggul untuk Kesejahteraan Berkelanjutan. Peringatan ini menjadi momen merenungi sejarah, mengevaluasi capaian, serta merancang langkah pembangunan ke depan. Dalam kesempatan ini, Wakil Bupati Jimmy Carter Mbarar Kapisa mengatakan, tepat pada 17 Juli 1918, pemerintahan di wilayah ini mulai dibentuk sehingga rentang 108 tahun menjadi bukti perjalanan panjang yang penuh dinamika dan nilai sejarah. Peringatan ini mengandung tiga makna filosofis, yaitu retrospektif, menengok masa lalu sebagai fondasi dan referensi melangkah ke masa kini dan masa depan. Introspektif, momen mengintrospeksi diri agar mampu menjawab tantangan kekinian. Prospektif, yaitu merancang masa depan berdasarkan realita saat ini tanpa melupakan nilai sejarah. Pemerintah menegaskan bahwa pemerintahan dan pembangunan adalah dua sisi mata uang yang tak terpisahkan. Pembangunan harus dikawal dengan landasan yang kuat, holistik, serta visi-misi yang jelas. Rasa cinta dan bangga terhadap daerah harus terwujud dalam kerja keras, ikhlas, dan cerdas sesuai potensi masing-masing.
3: 17 Juli 2026 tepat berusia 108 tahun. 108 tahun adalah rentang panjang perjalanan karena penuh dengan romantika dan dinamika sejarah. Maka kita wajib bersyukur dengan menjadikan hari kelahiran Kabupaten Biak Numfor sebagai sebuah inspirasi dan motivasi untuk mengisi kembali setiap detik perjuangan kehidupan daerah ini dengan karya dan prestasi. Lalu kita bingkai catatan perjalanan hari ini ke depan dengan kerja-kerja produktif yang tulus.
2: Sementara itu, Kepala BPKAD sekaligus Ketua Panitia Gunadi dalam laporannya menyampaikan, peringatan ini menghadirkan kilas balik jejak sejarah sebagai bentuk penghormatan tulus kepada para pendahulu, perintis pemerintahan, tokoh agama, tokoh adat, tokoh perempuan, tokoh pemuda, budayawan, dan seluruh masyarakat yang meletakkan fondasi pembangunan.
4: Momentum ini menjadi pengingat akan perjuangan para pendahulu, sekaligus sumber semangat bagi seluruh masyarakat untuk terus bersatu, berkarya dan mengabdi demi terwujudnya Biak Numfor yang lebih maju, sejahtera dan berkelanjutan. Semoga semangat hari jadi pemerintah Kabupaten Biak Numfor menjadi penguat komitmen kita bersama untuk terus melanjutkan cita-cita dan perjuangan para pendahulu, menghadirkan pemerintahan yang semakin profesional, melayani dan berintegritas, serta bersama-sama mewujudkan Kabupaten Biak Numfor yang sejahtera, berdaya saing, inklusif dan berkelanjutan.
2: Momen peringatan HUT ke-108 ini juga dipaparkan berbagai capaian dan penghargaan yang diraih pemerintah daerah saat ini, yaitu sukses menyelenggarakan pemilihan kepala kampung serentak, penghargaan program digitalisasi bahasa daerah dari Kemendikdasmen, kinerja terbaik standar akuntansi dan penyampaian laporan keuangan tahun anggaran 2025, penghargaan percepatan digitalisasi daerah 2025-2026 dari perwakilan BI Papua. Opini wajar tanpa pengecualian atas laporan keuangan tahun anggaran 2025 untuk keenam kalinya berturut-turut dari BPK RI Perwakilan Papua. Peringkat kedua pengendalian inflasi se-Papua dari Kemendagri disertai insentif 2 miliar rupiah. Juara ketiga penanggulangan kemiskinan dan penurunan stunting dari Kemendagri disertai insentif sebesar 1 miliar rupiah.
1: Berdasarkan pantauan harga pasar di Biak Numfor, telur mengalami kelangkaan. Berikut laporan selengkapnya, Tri Rian.
5: Harga sejumlah kebutuhan pokok dan komoditas pangan di Biak Numfor tercatat stabil dalam beberapa pekan ini. Hal tersebut disampaikan salah satu pedagang, Nela Purnabasari, saat ditemui RRI Jumat 17 Juli 2026. Disebutkan, bawang merah saat ini dijual dengan kisaran harga Rp70.000 hingga Rp75.000 per kilogram. Sementara untuk bawang putih, masih relatif bertahan di angka Rp50.000 per kilogram. Sementara cabai rawit berkisar antara Rp70.000 dan cabai besar di harga Rp50.000 per kilogram tergantung pasokan harian. Untuk komoditas lain, harga telur ayam terpantau masih mengalami kenaikan menjadi Rp3.000 per butir atau sekitar Rp80.000 per perak. Kenaikan ini dipicu oleh terbatasnya pasokan telur dari peternak, sementara permintaan masyarakat tetap tinggi.
6: Telur dia untuk sekarang ini 80, karena dia memang langka sekali kayaknya. Kita pesan hari ini, 3 hari kemudian baru diantar. Gitu. Jadi mereka juga kasih naik gitu. Itu aja sih. Kalau untuk yang barang-barang toko itu masih sama sih. Paling dia naik 1.000 saja gitu.
5: Meski harga telur mengalami kenaikan, Nela menyebut sebagian besar kebutuhan pokok lainnya masih relatif stabil. Ia berharap pasokan telur dari peternak segera kembali normal sehingga harga dapat berangsur turun dan daya beli masyarakat tetap terjaga. Sementara itu, salah satu pengusaha telur TTW di Biak, Wiranto, menjelaskan kelangkaan telur ini terjadi sebab jumlah kandang ayam petelur yang beroperasi saat ini masih terbatas dan sebagian peternak masih menunggu kedatangan DOC atau DOC atau biasa disebut dengan bibit ayam petelur.
0: Orang-orang yang pelihara mungkin makin sedikit kali ya, atau kalau lagi banyak kan mungkin imporan dari luar juga, mungkin dari Surabaya atau masuk ke sini juga. Mungkin ya bisa, sekarang lagi kelangkaan juga sih, satu hari bisa cuma dapat sekitar 34 ikat doang. Soalnya kandangnya kan makin sedikit juga, toh belum masuk lagi DOC-nya, ayam DOC-nya belum masuk lagi.
5: Ia mengatakan kondisi tersebut telah berlangsung sekitar setahun ini, sehingga produksi telur lokal belum dapat kembali normal. Meski demikian, Wiranto mengimbau masyarakat.
7: Kilas Berita. Kilas Berita.
8: Bank Indonesia memastikan likuiditas perbankan tetap terjaga sehingga perbankan dapat melaksanakan tugas intermediasinya. Menurut Bank Indonesia, ketahanan likuiditas perbankan tercermin dari Indonesia Overnight Index Average atau Indonia yang mengalami penurunan. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, Anda dapat membacanya di laman resmi kami rri.co.id.
7: Kilas Berita. Tiga, jaringan berita nasional. Warta Nusantara.
1: Harga minyak goreng di pasar Serui masih mengalami kenaikan. Cindy Faidiban melaporkan selengkapnya.
9: Karena dari sana kan juga katanya pakai gandengan.
10: Stok minyak goreng di pasar Aroro Iroro Serui Kabupaten Kepulauan Yapen dilaporkan terbatas. Kondisi tersebut menyebabkan harga minyak goreng mengalami kenaikan dari harga normal. Sebelum harga minyak goreng dijual sekitar Rp23.000 per liter, namun kini meningkat menjadi Rp27.000 per liter. Seorang pedagang di pasar Aroro Iroro Serui Asmira mengatakan, kenaikan harga terjadi karena pasokan minyak goreng dari distributor berkurang.
9: Tidak, Pak. Kalau sekarang Bimoli saya jual 55, 1 liternya 30. Itu pun pakai gandengan lagi. Kita ambil dari toko itu gandengannya. Karena dari sana kan juga katanya pakai gandengan. Kayak sekarang dia mereka mau PO dari Surabaya, itu gandengannya Amanda 15 kilo. Kalau minyak goreng ya 2 bulan ini memangnya tidak ada. Maksudnya ada sih, tapi ya begitu sih. Sedangkan penjual saya yang sama-sama diri ini dalam pasar ini diambil di saya. Kan kemarin waktu ada berita mengenai minyak goreng, saya stok memang.
10: Sementara itu, salah seorang warga Piternela Manitori mengatakan kenaikan harga minyak goreng cukup memberatkan, terlebih dirinya berasal dari kampung dan harus mengeluarkan biaya transportasi menggunakan mobil untuk berbelanja ke kota.
11: Maksudnya kan kita masyarakat, maksudnya masyarakat. Kita jadi kalau macam kita beli minyak, macam kita datang, macam beli, harga makin lama meningkat. Pasti kan kenapa barang harus meningkat. Sebab gitu macam kita hidup di kota sini kan masih jualan dekat, bawa barang dekat, tapi ini kan kita jauh.
10: Masyarakat berharap pemerintah bersama pihak terkait dapat memastikan ketersediaan stok minyak goreng di Serui sehingga harga kembali normal dan kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi. Dari Serui, Papua, Cindy Faidiban, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kantor Pertanahan Kabupaten Seram Bagian Timur, Maluku, mengalokasikan penerbitan 1.000 sertifikat hak atas tanah untuk warga transmigrasi Bula Barat melalui program PTSL. Yasin Kalderak melaporkan selengkapnya.
12: Penyelesaian sengketa lahan di kawasan transmigrasi Kecamatan Bula Barat, Kabupaten Seram Bagian Timur, Provinsi Maluku, kini menjadi prioritas kantor pertanahan setempat. Sebagai langkah awal, kantor pertanahan mengalokasi penerbitan 1.000 sertifikat hak atas tanah melalui program pendaftaran tanah sistematis lengkap atau PTSL dalam tahun 2026 ini. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Seram Bagian Timur Rosa F. Momolomin mengatakan kebijakan tersebut merupakan hasil sinergi bersama pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur dan Kementerian Transmigrasi untuk menuntaskan persoalan lahan yang selama ini terjadi di wilayah transmigrasi tersebut.
13: Jadi tahun ini Kabupaten SBT dianggarkan untuk 1.000 bidang sertifikat hak atas tanah dan kami alokasikan untuk penyelesaian sertifikasi di daerah transmigrasi.
12: Rosa menjelaskan saat kegiatan penyuluhan PTSL di Desa Jakarta Baru, Kabupaten Seram Bagian Timur, pihaknya bersama Wakil Bupati juga membahas berbagai persoalan pertanahan yang dikeluhkan masyarakat. Menurutnya, seluruh pihak perlu duduk bersama agar konflik yang sudah berlangsung dapat diselesaikan sekaligus mencegah munculnya persoalan baru.
13: Kami juga sempat berdiskusi tentang bagaimana penyelesaian masalah-masalah di daerah transmigrasi. Hasil pertemuan kami berharap kita bisa duduk bersama mencari solusi atas masalah-masalah yang sudah terjadi sekaligus mengantisipasi masalah-masalah yang kemungkinan akan terjadi.
12: Selain itu pihaknya lanjut Rosa juga turut menggelar rapat gugus tugas reforma agraria sebagai wadah koordinasi lintas sektor dalam menyelesaikan persoalan agraria. Rosa menyebutkan 7 desa yang menjadi sasaran program tersebut yakni Jakarta Baru, Dreamland, Wai Ketam Baru, Wai Mata Kabu, Wai Samet, Kijaya, dan Banggoi Pancoran. Hanya saja saat ini program tersebut belum dapat menjangkau seluruh wilayah SBT karena sebagian besar lahan masih berstatus kawasan hutan. Dari Bula Seram Bagian Timur, Yasin Kelderak, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah terus mengimbau masyarakat untuk memanfaatkan layanan cek kesehatan gratis sebagai upaya deteksi dini berbagai penyakit. Iksan Setiadi melaporkan selengkapnya.
14: Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah melalui UPT Laboratorium Kesehatan terus mendorong masyarakat untuk memanfaatkan layanan cek kesehatan gratis yang saat ini sudah tersedia di berbagai fasilitas kesehatan. Program ini merupakan bagian dari upaya meningkatkan deteksi dini penyakit menular maupun penyakit kronis agar dapat segera ditangani. Kepala UPT Laboratorium Kesehatan Sulawesi Tengah, Dr. Rizka, kepada RRI menjelaskan bahwa screening kesehatan untuk anak sekolah telah berjalan secara rutin setiap tahun ajaran baru dan dilaksanakan langsung oleh puskesmas. Sementara untuk pemeriksaan khusus diberikan kepada ibu hamil sebagai langkah memperkuat kesehatan maternal dan mencegah risiko komplikasi.
15: Kalau screening untuk anak sekolah, itu nanti puskesmas yang akan datang ke setiap sekolah setiap tahun ajaran baru. Dan kalau untuk pemeriksaan khusus, itu ditujukan untuk ibu hamil. Nah, kita yang kita lakukan di sini sudah berjalan saat ini semuanya di Sulawesi Tengah ini. Cuma mungkin untuk cek kesehatan gratis yang ulang tahun itu kita masih perlu ditingkatkan lagi keikutsertaan masyarakatnya. Karena Sulawesi Tengah itu masih kurang ya, dalam artian belum lebih banyak yang masih belum melakukan cek ketimbang yang sudah melakukan cek. Jadi kita berharap masyarakat ini antusias untuk melakukan cek kesehatan gratis. Siapa tahu belum dapat infonya melalui kegiatan sosialisasi ini, kita berharap bisa melakukan cek kesehatan gratis di fasilitas terdekatnya karena gratis.
14: Sementara itu, salah seorang warga Kota Palu, Novi, mengaku mendukung program cek kesehatan gratis yang dijalankan pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. Menurutnya, layanan tersebut sebaiknya terus diperluas dan dilaksanakan secara rutin sehingga semakin banyak masyarakat yang dapat memantau kondisi kesehatannya sejak dini.
16: Tapi permintaan kami kan tadi kayak disampaikan oleh dokter tadi, katanya untuk apa menyejahterakan kesehatan rakyat kan, kesehatan apa semua. Kalau bolehlah jangan nanti ada ulang tahun atau apa, tiap bulan lah toh supaya masyarakat kita sehat kan, kayak berani sehat apa semua, ada program Pak Gubernur. Mudah-mudahan ya selalu diperhatikan masyarakat.
14: Lebih lanjut, Rizka menegaskan bahwa layanan cek kesehatan tidak harus menunggu momen tertentu. Warga bisa memanfaatkan waktu kapan saja selama fasilitas kesehatan menyediakan layanan tersebut. Ia berharap melalui sosialisasi yang terus dilakukan, masyarakat semakin sadar pentingnya deteksi dini dan tidak menunda pemeriksaan kesehatan. Dari Palu, Sulawesi Tengah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Eh Bim, kecilin dulu musiknya ya.
1: Duh, kenapa?
0: Sebentar lagi waktu ibadah, tetangga kita kan sedang beribadah, biar suasananya lebih tenang.
1: Oh iya juga, menghormatin itu ternyata sederhana ya, cukup dengan peduli.
0: Betul, kita mungkin berbeda keyakinan, tapi kita tinggal di lingkungan yang sama. Kalau saling menghargai, hidup kan jadi lebih nyaman.
2: Toleransi itu bukan mencampur adukkan keyakinan, tapi menghargai perbedaan. Pesan ini disampaikan Programa 3 Radio Republik Indonesia.

Pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta Berita pagi ini kami isi dengan sejumlah informasi, diantaranya Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menganalisa keterangan dari anggota 5 Badan Pemeriksa Keuangan BPK, Bobby Adityo Rizaldi, terkait dengan dugaan suap audit laporan keuangan pemerintahan Kabupaten Muara Enim. Duta Besar Qatar untuk Indonesia yang baru, Sultan bin Mubarak Sa'ad Al-Dosari, kemarin berkunjung ke kediaman Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi.

0: Sebelum kami hadirkan sejumlah informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia, kami hadirkan dulu beberapa informasi berikut ini. Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengajak para orang tua siswa program sekolah rakyat berkomitmen untuk secepatnya mandiri secara ekonomi agar terbebas dari ketergantungan pada bantuan sosial atau bansos. Menteri Haji dan Umroh Menhads Muhammad Irfan Yusuf memastikan pemerintah terus melakukan pembenahan sistem antrean haji guna menjamin transparansi dan keadilan pelayanan bagi calon jemaah termasuk di Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya. Tim Nasional Bola Voli Putra U18 Indonesia menekuk Bahrain dengan skor telak 3-0, 25-16, 25-18, 25-23 untuk mengunci posisi 10 besar pada ajang FEC Boys U18 Volleyball Championship 2026. Selanjutnya kami hadirkan sejumlah informasi yang sudah disiapkan oleh tim redaksi Radio Republik Indonesia. Kami awali informasi mengenai Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menganalisa keterangan dari anggota 5 Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK Bobby Adityo Rijaldi terkait dengan dugaan suap audit laporan keuangan pemerintah Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Hairul Umam.
1: Kita tunggu perkembangan penyidikan perkara ini, ya. Terlebih juga saudara BB kan baru pertama kali dipanggil, diperiksa.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi masih menganalisis keterangan anggota 5 Badan Pemeriksa Keuangan, yaitu Bobby Adityo Rizaldi, di mana memang Bobby sendiri baru diperiksa sebagai saksi terkait dengan dugaan suap audit laporan keuangan pemerintah Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Jubir KPK Budi Prastio mengatakan, penyidik akan mencocokkan keterangan Bobby dengan alat bukti yang telah dikumpulkan termasuk barang bukti elektronik yang disita saat melakukan penggeledahan di kediamannya. Selain itu, penyidik juga akan mengkonfirmasi keterangan tersebut dengan keterangan para tersangka maupun saksi lainnya.
1: Kita tunggu perkembangan penyidikan perkara ini, ya. Terlebih juga saudara BB kan baru pertama kali dipanggil, diperiksa, dan pasca pemeriksaan hari ini penyidik juga pasti masih akan menganalisis, ya, keterangan dari saudara BB ini dengan keterangan-keterangan saksi lainnya. Nanti konfirmasinya seperti apa, kesesuaiannya bagaimana, termasuk tentunya akan di cross dengan data-data yang ada di BPE, ya, termasuk juga tentunya keterangan para pihak tersangka.
2: Anggota 5 Badan Pemeriksa Keuangan Bobby Adityo Rizaldi sendiri mengaku telah menyampaikan seluruh keterangan yang dibutuhkan penyidik KPK, di mana memang hal tersebut dilakukan usai dirinya menjalani pemeriksaan oleh penyidik KPK. Kepada awak media, Bobby menyatakan mendukung penuh proses hukum yang tengah dilakukan KPK.
3: Menurut sedikit,
4: Pak, bisa disampaikan, ya. Pak, ini cukup lama nih, Pak.
5: Semua sudah disampaikan kepada penyidik dan kami sangat mendukung proses ini dan supaya cepat selesai.
6: Pak Angga itu orang siapa?
7: Angga emang staf Bapak, ya, Pak?
8: Angga itu orang siapa?
2: Sebelumnya pada 14 Juli 2026, KPK telah menggeledah rumah Bobby dan menyita sejumlah barang bukti elektronik yang diduga terkait dengan perkara ini. Kasus ini merupakan penyidikan dugaan suap terkait audit laporan keuangan pemerintah Kabupaten Muara Enim, di mana KPK menduga adanya pengkondisian terhadap hasil audit tersebut. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Duta Besar Qatar untuk Indonesia yang baru, Sultan bin Mubarak Saad Al-Dosari, kemarin berkunjung ke kediaman Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Jokowi mengaku sempat bertukar pikiran mengenai perkembangan terkini dinamika geopolitik global, khususnya di kawasan Timur Tengah. Berikut laporan selengkapnya, Mulato.
9: Saya hanya melakukan kortesi.
10: Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo Jokowi menerima kunjungan kehormatan dari Duta Besar Dubes Qatar untuk Indonesia yang baru Sultan bin Mubarak Saad Al-Dosari pada Jumat 17 Juli siang. Pertemuan tersebut berlangsung hangat di kediaman pribadi Jokowi yang berada di Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Solo. Berdasarkan pantauan di lokasi, Dubes Qatar tiba di kediaman sekitar pukul 9.52 waktu Indonesia Barat. Jokowi yang mengenakan pakaian khasnya langsung menyambut kedatangan sang duta besar di teras depan rumah dengan jabat tangan erat dan sapaan ramah. Setelah sempat menanyakan perihal kenyamanan perjalanan sang dubes, Jokowi kemudian mengajaknya masuk ke dalam rumah untuk melangsungkan pertemuan. Pertemuan yang berjalan secara tertutup tersebut berlangsung dalam suasana yang santai dan bersahabat sekitar 1 jam. Seusai pertemuan, Dubes Qatar Sultan bin Mubarak Saad Al-Dosari melalui penerjemahnya menjelaskan bahwa kedatangannya ke Kota Solo merupakan agenda kunjungan kehormatan yang memang sudah dijadwalkan sebelumnya semenjak ia resmi bertugas di Indonesia.
7: Saya hanya melakukan kortesi call ke Bapak Joko Widodo karena sudah diagendakan sebelumnya.
8: Hadith wadiyah wa latifah wa ta'aruf ma'a fakhamah likulna awal liqali anda usuli kesefir in hadubat jumil.
7: Kurang lebih, saya hanya membicarakan terkait dengan pembicaraan biasa saja terkait dengan hubungan antara negara Qatar dan Indonesia karena saya juga baru datang ke Qatar sebagai duta besar yang baru.
8: Oleh sebab itu ma'adhaifah أتمنى لكم جمعة مباركة.
7: Saya berharap kalian semoga Jumat berkah di hari ini.
10: Sementara itu, seusai pertemuan, Jokowi mengungkapkan kepada media bahwa obrolan di antara mereka berdua sengaja dikemas secara informal. Kendati dikemas secara santai, Jokowi mengaku sempat bertukar pikiran dan memperbarui informasi mengenai dinamika geopolitik global saat ini, khususnya di kawasan Timur Tengah.
9: Ya, kunjungan duta besar yang baru dari Qatar, Yang Mulia Dr. Sultan, ya, kami berbicara yang ringan-ringan. Terutama saya banyak bertanya mengenai situasi terakhir di Timur Tengah. Itu aja. Ya.
10: Terima kasih. Sementara itu, Dubes Qatar Sultan bin Mubarak Saad Al-Dosari tak hanya ngobrol santai di kediaman Jokowi, namun juga berkunjung ke Masjid Syekh Zayed Solo, kedua tokoh tersebut untuk melaksanakan salat Jumat. Redi Surakarta Muletu Isan melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi lainnya di mana pemerintah kota Pontianak mulai memperluas penggunaan ekoenzim sebagai solusi alami untuk memperbaiki kualitas air di saluran drainase. Kali ini pemerintah kota mengajak para siswa SMP Negeri 1 Pontianak juga ikut menaburkan ekoenzim untuk meningkatkan kualitas air sekaligus mengurangi pencemaran. Gulista Kisra melaporkan selengkapnya.
11: Penyebaran ekoenzim sebanyak 300 liter dilakukan oleh siswa SMP Negeri 1 Pontianak, guru, dan juga wali kota Pontianak di Jalan Merdeka hingga Jalan Hos Cokrominoto sepanjang 1,6 km pada Jumat pagi. Pada hasil uji laboratorium terhadap penaburan ekoenzim di saluran drainase Jalan Alianyang yang dilaksanakan pada beberapa minggu yang lalu menunjukkan bahwa adanya peningkatan kualitas air. Kandungan oksigen meningkat sehingga kondisi perairan menjadi lebih baik. Dengan berbekal hasil tersebut, pemerintah kota Pontianak kembali melakukan penaburan ekoenzim dilakukan di drainase Jalan Merdeka hingga Jalan Hos Cokrominoto sebagai upaya menjaga kebersihan lingkungan dengan mengajak warga sekolah ikut konsep menjaga lingkungan.
12: Kemarin 2-3 minggu yang lalu dan hasil laboratorium kita menunjukkan bahwa ada peningkatan kualitas air di parit tersebut, ya. Yang tadinya kadar oksigennya kecil jadi besar, bakterinya juga pokoknya antara 30-50% ada peningkatan kualitas. Nah, ini memberikan nilai positif untuk lingkungan, terutama parit-parit air, kualitas air yang ada di Kota Pontianak.
11: Dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak, Syarif Usmulyono menjelaskan bahwa ekoenzim tidak hanya meningkatkan kadar oksigen di dalam air, tetapi juga mampu menekan kandungan polutan, bakteri, nitrat, hingga lumpur. Bahkan berdasarkan hasil pengujian, logam berat yang sebelumnya terdeteksi di saluran air Kota Pontianak tidak lagi ditemukan setelah dilakukan penaburan ekoenzim.
13: Yang menarik ini logam berat. Logam berat ini tidak terdeteksi oleh kami. Berarti tadinya ada, karena adanya enzim ini, jadi hilang gitu. Jadi berdasarkan ini, tadi saya sampaikan Pak Wali, Pak, ini boleh kita jadikan gerakan massal. Nah, tadi langsung beliau perintahkan setelah yang ini, beliau perintahkan nanti di Paritokaya. Nah, jadi kami akan nanti konsolidasi dengan guru-guru sekolah-sekolah yang ada sepanjang itu, juga pelaku usaha yang ada, termasuk pedagang pelabuhan. Ayo sama-sama kita jaga. Mereka kan juga mencemari sana itu dengan adanya pasar ikan dan sebagainya. Nah, kita ajari mereka buat, ayo kita tabur sama-sama. Nah, itu rencana kita di Paritokaya setelah ini.
11: Selain penaburan di saluran drainase, pemerintah Kota Pontianak juga melibatkan pelajar dalam edukasi pembuatan ekoenzim dari limbah organik rumah tangga. Para siswa dikenalkan cara mengolah kulit buah menjadi cairan yang ramah lingkungan dapat dimanfaatkan untuk menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Christine dan Isabel, siswa SMP Negeri 1 Pontianak yang mengaku tidak sulit untuk membuat ekoenzim, dan mereka mendapatkan ilmu untuk membuat ekoenzim bersama dengan teman-temannya.
14: Tidak sulit karena
15: cuma butuh kesabaran yang tinggi saja.
14: Dan kita kan mengerjakannya sama-sama, jadi kita jadi bisa saling-saling kayak sharing. Jadi kayak, oh ini seperti ini loh, kamu tidak tahu, kita bisa memberitahu seperti itu.
11: Untuk ke depan, pemerintah Kota Pontianak berencana memperluas gerakan penggunaan ekoenzim ke berbagai kecamatan dengan melibatkan sekolah, pelaku usaha, dan masyarakat. Langkah tersebut diharapkan dapat menjadi solusi sederhana namun berkelanjutan dalam menjaga kualitas lingkungan dan mengurangi pencemaran saluran air di Kota Pontianak. Dari Kota Pontianak, Kalimantan Barat, Gulista Kisra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Gerakan Pemuda Ansor Jawa Timur mendorong peningkatan literasi dan kepatuhan perpajakan sebagai bagian dari upaya membangun masyarakat yang sadar hukum dan bertanggung jawab sebagai warga negara. Anika Sana melaporkan selengkapnya.
16: Gerakan Pemuda Ansor Jawa Timur mendorong peningkatan literasi dan kepatuhan perpajakan sebagai bagian dari upaya membangun masyarakat yang sadar hukum dan bertanggung jawab sebagai warga negara. Organisasi kepemudaan tersebut menilai pemahaman perpajakan menjadi fondasi penting dalam mendukung pembangunan nasional. Ketua PWGP Ansor Jawa Timur Haji Mustafa Safril mengatakan, kesadaran membayar pajak tidak dapat dibangun hanya melalui penegakan sanksi. Menurutnya, edukasi yang berkelanjutan menjadi kunci agar masyarakat memahami pentingnya memenuhi kewajiban perpajakan.
17: Kami ingin kader Ansor menjadi bagian dari solusi itu. Mereka tidak hanya menjadi warga negara yang patuh pajak, tetapi juga mampu menjadi penggerak literasi perpajakan di lingkungan masing-masing. Dengan demikian, kepatuhan perpajakan dapat tumbuh sebagai budaya, bukan hanya sekedar kewajiban administratif.
16: Sementara itu, Purnawa, salah satu kader Ansor asal Surabaya, mengapresiasi langkah Ansor Jatim melakukan MOU dengan Direktorat Jenderal Pajak Kanwil Jatim. Apalagi tidak sedikit kader Ansor yang juga memiliki usaha.
18: Saya mengapresiasi terhadap apa yang dilakukan oleh Ansor Jawa Timur untuk melakukan MOU terkait edukasi dan juga memberikan wawasan soal pajak. Banyak memang kader Ansor, terutama di daerah, memiliki usaha. Jika kita memiliki usaha, pastinya akan berhubungan dengan perpajakan.
16: Komitmen peningkatan literasi dan kepatuhan pajak diwujudkan melalui penandatanganan perjanjian kerjasama antara Ansor Jawa Timur dan Direktorat Jenderal Pajak Kanwil Jatim. Perjanjian itu mencakup penyelenggaraan edukasi, sosialisasi, konsultasi, dan pendampingan administrasi perpajakan bagi kader GP Ansor, pelaku UMKM serta badan usaha di lingkungan organisasi guna meningkatkan literasi dan kepatuhan perpajakan. Ani Hasana melaporkan.
0: Beralih ke informasi lainnya, PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilikriwut Palangkaraya menggelar aksi sosial donor darah sebagai upaya membantu PMI dalam pemenuhan stok darah pada Jumat pagi di Selasar Bandara. Aga Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
19: Kami bekerja sama dengan Palang Merah Indonesia menyelenggarakan kegiatan donor darah sebagai wujud kepedulian sosial dan komitmen perusahaan dalam mendukung ketersediaan stok darah bagi masyarakat.
20: PT Angkasa Pura Indonesia kantor cabang Bandara Cilikriwut Palangkaraya menggelar kegiatan donor darah di Selasar Terminal Bandara sebagai bentuk kepedulian sosial dan kontribusi terhadap kemanusiaan. Kegiatan ini melibatkan pegawai, mitra kerja, serta masyarakat yang ingin berpartisipasi mendonorkan darahnya. Airport Quality and Safety Management System Departemen Head Putu Gede Ranindra Putra mengatakan aksi donor darah tersebut bekerja sama dengan Palang Merah Indonesia atau PMI dan bertujuan membantu memenuhi kebutuhan stok darah sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya donor darah secara rutin. Selain itu, kegiatan sosial seperti ini juga menjadi bagian dari komitmen Angkasa Pura Indonesia dalam memberikan manfaat bagi masyarakat di sekitar wilayah operasional bandara.
19: Kami, PT Angkasa Pura Indonesia Persero, Bandar Udara Jili Riwut, kami bekerja sama dengan Palang Merah Indonesia menyelenggarakan kegiatan donor darah sebagai wujud kepedulian sosial dan komitmen perusahaan dalam mendukung ketersediaan stok darah bagi masyarakat. Nah, pada hari ini kegiatan menargetkan terkumpulnya 60 kantong darah melalui partisipasi pegawai, mitra usaha yang memang ada di bandara, instansi atau mitra kerja, dan juga apabila ada masyarakat yang memang ingin mendonorkan darahnya di Bandar Udara Jili Riwut.
20: Sementara itu, sejumlah warga turut berpartisipasi mendonorkan darahnya dalam kegiatan sosial aksi donor darah yang digelar PT Angkasa Pura Indonesia Kantor Cabang Bandara Jili Riwut Palangkaraya ini. Salah seorang warga bernama Hadi mengaku bahwa setiap 2 bulan sekali rutin mendonorkan darah. Oleh karena itu, ketika mendapatkan informasi penyelenggaraan donor darah di Selasar Bandara Jili Riwut, dirinya tanpa ragu langsung menuju lokasi dan mengikuti donor darah.
1: Kegiatan ini bagus sih Pak ya, karena saya kan juga rutin donor darah setiap 2 bulan sekali, jadi bagi saya tidak perlu lagi mencari-cari tempat donor, cukup di bandara sudah tersedia setiap 2 bulan sekali.
21: Bapak rutin Pak ya?
1: Rutin, saya rutin. Dari Jakarta pun saya rutin.
21: 1 bulan berapa
1: kali? Kalau donor darah kan dulu kan 2,5 bulan ya, sekarang kan 2 bulan.
20: Hadi juga menyebut donor darah rutin sebagai bentuk kepedulian terhadap sesama, sekaligus berharap darah yang didonorkan dapat membantu memenuhi kebutuhan pasien yang memerlukan transfusi. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Program TNI Manunggal Membangun Desa TMMD ke-129 resmi dimulai di Desa Telemang, Kecamatan Ngimbang, Kabupaten Lamongan. Sinergi lintas sektor berfokus pada pembangunan infrastruktur jalan dan pipanisasi air bersih. Farin Regi melaporkan selengkapnya.
22: Bupati Lamongan Yuryanto Pendi resmi membuka pelaksanaan TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD yang ke-129 di Desa Telemang, Kecamatan Ngimbang, Kabupaten Lamongan. Program yang dilaksanakan oleh Kodim 0812 Lamongan diharapkan mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, baik melalui pembangunan fisik maupun penguatan semangat kebersamaan. Pak Esa Panakrabnya menjelaskan, TMMD bukan sekedar program pembangunan infrastruktur, tetapi juga sarana memperkuat kemenanggulan TNI dengan rakyat. Sasaran utama pembangunan meliputi peningkatan infrastruktur jalan yang diharapkan dapat memperlancar mobilitas warga.
23: Ada 6 kegiatan yang merupakan program pokok Pak Panglima dan sekaligus seiring dengan program kami khususnya pembangunan infrastruktur jalan. Tapi di samping itu juga banyak sekali kegiatan-kegiatan non fisik yang mungkin akan terus berlangsung sampai dengan 1 bulan terselenggaranya TMMD ini, sehingga nanti kegiatan itu akan semakin menunjukkan ya kebersamaan masyarakat, dan pasca TMMD ini juga kegotong royongan masyarakat akan terus tumbuh, dan TMMD ini sebuah momen untuk apa mewujudkan, memunculkan ya kembali gairah masyarakat untuk gotong royong itu.
22: Dandim 0812 Lamongan, Letkol Infantri Deni Suryo Anggodikdo mengatakan, selain pembangunan rapat beton sepanjang 1,2 km, ia juga mengusung program unggulan, yakni teknik manunggal air bersih. Mereka akan membangun pipanisasi sepanjang 200 meter untuk

0: Lanut Sultan Hasanuddin panen raya tebu guna memperkuat ketahanan pangan nasional. Berikut laporan selengkapnya Kristianto.
1: Lanut Sultan Hasanuddin menggelar panen raya tebu serentak di Desa Parangmuat, Kabupaten Takalar kemarin malam. Kegiatan ini merupakan dukungan TNI Angkatan Udara terhadap program ketahanan pangan nasional dan percepatan swasembada gula. Panen raya dipimpin Komandan Lanut Sultan Hasanuddin, Marsekal Pertama TNI Vincestius Endi Hadiputra, serta dihadiri Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman bersama unsur pemerintah daerah dan kelompok tani. Gubernur Andi Sudirman Sulaiman mengapresiasi dukungan pemerintah pusat, Kementerian Pertanian dan TNI Angkatan Udara dalam pendampingan pengembangan sektor tebu di Sulawesi Selatan. Menurutnya ketahanan pangan merupakan tanggung jawab bersama yang membutuhkan kolaborasi semua pihak.
2: Ya, Alhamdulillah kita di Sulawesi Selatan termasuk wilayah penghasil tebu. Dan kami ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto tentu melalui Kementerian Pertanian dan kerjasama dengan TNI khususnya di Angkatan Udara yang telah melakukan pendampingan yang kuat untuk mencapai swasembada pangan khususnya di bidang produksi tebu. Dan di sini ada sekitar ribuan ya hektar dan juga termasuk ada di Kabupaten Bone juga. Ada dua pabrik di sana. Nah, terima kasih banyak pada semua yang terlibat.
1: Komandan Lanut Sultan Hasanuddin mengatakan keterlibatan TNI AU di sektor pertanian merupakan wujud pembinaan teritorial untuk meningkatkan produktivitas pertanian sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional. Sementara itu, petani tebu Ibrahim Basir mengaku program tersebut sangat membantu petani. Ia berharap dukungan pemerintah dan TNI terus berlanjut agar kesejahteraan petani meningkat seiring membaiknya harga gula.
3: Atas nama petani tebu rakyat mandiri sangat berterima kasih kepada Bapak Prabowo atas dukungannya untuk dalam rangka swasembada gula ke depan. Ya, termasuk dalam rangka dukungan program ketahanan pangan dari program TNI Nasional.
1: Kegiatan di Takalar merupakan bagian dari panen tebu serentak TNI Angkatan Udara di berbagai daerah yang secara nasional dipusatkan di Lanut Abdurrahman Saleh Malang dan dihadiri Presiden Prabowo Subianto. Dari Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan, Kristianto Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.

Inilah saat yang dinantikan. Perjalanan panjang Pesta Bola Dunia 2026 akhirnya mencapai partai puncak. Spanyol akan menantang sang juara bertahan Argentina di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. La Furia Roja melangkah ke semifinal setelah menyingkirkan Prancis dengan permainan kolektif yang memikat. Sementara, La Asbi Celeste kembali menunjukkan mental juaranya usai mengatasi Inggris di semifinal. Kini dua kekuatan terbaik dunia siap memperebutkan trofi paling bergengsi dalam sepak bola. Satu pertandingan terakhir, satu trofi yang diperebutkan, dan hanya satu tim yang akan mengukir namanya dalam sejarah sepak bola dunia. Akankah Spanyol kembali mengangkat trofi paling bergengsi?

gengsi tersebut atau Argentina sukses mempertahankan mahkota juara. Dengar bareng final Pesta Bola Dunia 2026 Senin 20 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.

0: baru enak.
1: Lepas ketengah, masuk gol!
2: Luar biasa!
0: Aku baru aja di interview di Pro 2.
3: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan COVID-nya udah banyak.
4: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

0: Pro 3, jaringan berita nasional. Indonesia menyapa pagi.
1: Seperti biasa kami hadirkan kembali topik-topik pilihan untuk Anda di sepanjang pagi ini ya. Silakan Anda bisa berkomentar di 021-352-3172 atau di 021-386-2375 atau di 021-384-4545. Di mana topik kita pagi ini? Yang pertama soal blok Masela menguatkan posisi Indonesia di kancah pasar ekspor LNG Asia. Jadi Indonesia kembali mendorong percepatan pengembangan blok Masela di Laut Arafura, Maluku. Proyek migas bernilai investasi puluhan miliar dolar Amerika Serikat ini disebut sebagai salah satu proyek LNG terbesar di Asia Tenggara. Pemerintah berharap Masela tidak hanya meningkatkan produksi gas nasional, tetapi juga memperkuat posisi Indonesia sebagai pemasok LNG di pasar Asia di tengah meningkatnya kebutuhan energi dunia. Jadi cadangan gas di sini sekitar 18 sampai dengan 20 triliun kaki kubik, sementara cadangan kondensat sekitar 200 sampai 300 juta barrel. Nah, cadangan sebesar ini diprediksi mampu diproduksi selama puluhan tahun. Rencana pengembangannya sekitar 9,5 juta ton LNG per tahun, kemudian gas pipa sekitar 150 juta kaki kubik per hari, dan kondensat sekitar 35 ribu barrel per harinya. Nanti kita bahas lebih jauh ya soal ini ya. Sementara topik kedua, yaitu fenomena sekolah dasar negeri sepi oleh peminat. Nah, ini memang sedang menjadi pemberitaan yang hangat di berbagai media. Jadi, ini kelihatannya memang ada kekosongan sekolah untuk murid-murid SD, di mana dilaporkan fenomena sekolah dasar yang kekurangan murid semakin banyak ditemukan di berbagai daerah. Bahkan ada sekolah dasar yang hanya menerima 1 hingga 5 murid baru dalam 1 tahun ajaran. Nah, kasus-kasus seperti ini ternyata menunjukkan bahwa fenomena kekurangan murid tidak hanya terjadi di daerah terpencil, tetapi juga ternyata di kota-kota besar seperti yang ada di Pulau Jawa. Disebut memang faktornya banyak, diantaranya penurunan angka kelahiran, kemudian perpindahan penduduk dari desa ke kota, persaingan dengan sekolah swasta, orang tua juga lebih memilih sekolah yang lebih dianggap favorit, ada juga faktornya penggabungan wilayah ataupun perubahan jumlah penduduk, faktor ekonomi juga menjadi salah satunya, dan akses transportasi juga disebut menjadi salah satu faktor banyaknya SD negeri yang kekurangan murid. Nanti kita bahas soal ini ya. Dan satu lagi juga nanti kita akan bahas bagaimana prediksi pertandingan perebutan tempat ketiga di Piala Dunia 2026 antara Prancis versus Inggris. Baik, ada Pak Tong di Pekanbaru. Pak Teng, selamat pagi Pak Tong.
2: Selamat pagi.
1: Pagi, Pak Tong. Bagaimana kabarnya Pekanbaru pagi ini, Pak?
2: Pekanbaru pagi ini aroma-aroma panas berdentangnya udah mulai.
1: Jadi musim kemarau-nya makin kencang begitu ya, Pak Tong ya?
2: Makin kencang, iya.
1: Silakan Pak Tong, komentar yang mana?
2: Mau memilih itu sekolah negeri
1: ya, kekurangan murid. Murid ya.
2: Adalah
1: ya, silakan.
2: Kalau semuanya sama di Rio pun seperti itu, karena ya, perbedaannya yang paling jelas, yang paling kentara, sekolah negeri itu dibanding dengan sekolah swasta. Sekolah ya, apalagi kalau di Rio ini yang paling dominan kalau sekolah yang temanya agama.
1: Oh, oke.
2: Okay. Seperti SD IT.
1: Ya.
2: Yeah. Itu kan kalau orang non muslim tentu dia punya SD Advent, SD Kalam Kudus.
1: Iya. Yeah.
2: Jadi dia semuanya dia beda dengan negeri, mau yang namanya guru-gurunya baik, tidak sekedar notebook, istilahnya yeah, sekedar menggunakan buku gitu kan. Jadi sistem belajarnya ada yang tidur siang, jadi sistem belajarnya sampai sore, tapi ada jadwal tidur siangnya.
1: Yeah.
2: Jadi kalau di Rio banyak seperti itu, dan kadang-kadang sistemnya yang salah, pakai zonasi, pakai umur.
1: Yeah.
2: Siang kalau di negeri tidak boleh gitu kan. Jadi itu yang susah diterima saja gitu. Jadi kalau Pak Tong Bung Zaini tidak yeah, pernah sekolah sama sekali Bung Zaini, tapi yeah, belajar dari rumah karena tidak bisa
1: melihatkan. Jadi belajar atau tidak Pak Tong ya. Baik, terima kasih banyak Pak Tong. Selamat pagi. Berikutnya Mbak Yanti di Toli-Toli. Pagi Mbak Yanti.
3: Halo, selamat pagi. Selamat berakhir pekan.
1: Terima kasih banyak.
3: Saya ini bersama tim dan happy birthday untuk Bung Zaini, banyak umur, semoga berkah hidupnya.
1: Amin.
3: Ya, keluarga sehat, sejahtera.
1: Amin.
3: Amin, insya Allah. Saya nggak mau bahas yang topik yang apa ya, yang semuanya berat sepertinya. Yeah. Kalau di Toli-Toli sepertinya bukan apa ya, tingkat SD, tapi ada sekolah SMA yang tutup kayaknya.
1: Oh begitu.
3: Untuk di tahun
1: tidak dapat ini. Murid, ya. Begitu.
3: Ya, karena nggak ada muridnya.
1: Oh, begitu ya.
3: Itu sih berharap semoga saja sekolah rakyat akan segera masuk di Toli-Toli, yeah. Ya nantinya ya. Mungkin juga karena ya itu, karena mungkin perubahan ada angka kelahiran, terus perpindahan. Terus
1: ya, faktor ekonomi sebenarnya. Juga bisa.
3: Ya, banyak faktornya ya. Yang pasti tetap semangatlah untuk ya. Semuanya, apalagi besok kita akan menantikan Prancis akan
1: belajar ya, sama tempat Inggris ketiga, ya.
3: Pokoknya super terbaik, yang pasti semangat untuk masyarakat Indonesia.
1: Ya.
3: Bung Zaini, sekali lagi panjang umur ya.
1: Terima kasih banyak, Mbak Yanti.
3: Sama keluarga tercinta. Untuk semuanya juga pendengar Pro 3 RRI. Terima kasih.
1: Terima kasih. Pagi.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah mungkin kalau disebut faktor ekonomi, kalau sekolah negeri biasanya gratis ya untuk SD. Ini mungkin faktor ekonominya adalah karena banyaknya anak-anak yang terpaksa harus bekerja membantu orang tuanya sejak mereka masih kecil. Bu Indra di Cirebon, Bu Indra, selamat pagi Bu.
4: Selamat pagi.
1: Pagi Bu Indra.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
4: Warahmatullahi wabarakatuh. Cirebon cerah Bu
1: Zaini. Oh cerah hari ini ya cuaca ya.
4: Iya, kalau dini hari terasa dingin sekali. Iya, dan kali ini jalur antara di Pantura antara Cirebon sampai Desa Bu Indra itu
1: yeah.
4: Sedang ditinggikan.
1: Oh,
4: mumpung okay. Hujan belum turun mungkin. Kan saat yang lalu jalan itu sampai tenggelam.
1: Iya.
4: Yeah. Jadi sekarang
1: ditinggikan begitu ya.
4: Ditinggikan, yeah. Iya. Kemudian untuk pilihan, Ibu ingin nomor satu, Bu Zaini.
1: Oh, nomor satu, silakan Bu Indra.
4: Iya. Ibu ini heran sekali. Kita energi banyak, sumber energi banyak yang bisa digali banyak.
1: Yeah.
4: Tapi juga kita direpotkan setiap saat mendengar impor energi dari luar. Itu ya ini bagaimana pusarannya ya,
1: yeah.
4: Tata kelolanya bagaimana. Dan kalau sekarang dikatakan ada sumber energi baru yang nanti bisa dikelola itu. Nah itu lanjutan beritanya itu bagaimana,
1: yeah.
4: Iya, ingin sekali mendengar kita bisa mengekspor energi ini begitu,
1: yeah.
4: Kemudian termasuk kemarin yang biosolar itu yang
1: yeah.
4: kita itu kan untuk surveinya aja menghabiskan dana besar sekali. Setelah kita berhasil, apakah kita tetap untuk apa menjual itu di dalam negeri lalu memberikan subsidi yang berarti kita mengeluarkan uang lagi,
1: yeah.
4: Iya. Bagaimana caranya supaya kita bisa menghasilkan uang ekspor ke luar negeri dan seterusnya begitulah, yang tidak menyatakan negara
1: yeah.
4: mensubsidi lagi kebaikan hati yang ujung-ujungnya merepotkan juga
1: yeah.
4: rakyat.
1: Baik,
4: sendiri
1: Indra.
4: Begitu
1: yeah.
4: Bung Zaini, termasuk itu apa sekolah yang kosong itu.
1: Yeah.
4: Nah kita di satu sisi kan sekolah kosong berarti semua sudah tertampung,
1: yeah.
4: Malahan kelebihan tempat menampung sampai kosong begitu. Tapi di sisi lain jangan sampai itu karena ekonomi yang rakyat kecil yang tidak bisa membayar,
1: yeah,
4: yeah. itu. Jadi tidak bolak-balik begitu putarannya.
1: Ya, baik Bu Indra. Jadi, ya, terima kasih banyak ya Bu Indra ya.
4: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya ke Pak Upi di Bone. Pak Upi pagi, Pak.
5: Pagi.
1: Pagi Pak Upi. Waalaikumsalam. Bone, bagaimana kabarnya pagi ini, Pak Upi?
5: pagi ini bagaimana kabarnya usianya Bapak saya lagi gerimis ini.
1: Oh, gerimis ya. Oke, mau komentar yang mana, Pak?
5: Yang mau komentar yang tentang fenomena sekolah negeri
1: ya, kurangan murid SD negeri, ya.
5: Murid temannya SD ya.
1: Ya.
5: Dan kemudian tentang bol tadi. Begini ya, yang pertama tentang sekolah negeri kan ya. Kalau di Bone sendiri agaklah ini nganunya problemanya
1: tadi. Yeah.
5: Kalau di Bone ada selain bukannya peminat jomplang peminat istilahnya kalau di Bone, karena ada sekolah negeri yang sangat ramai membeludak siswanya. Sampai ada yang ditolak karena sudah memenuhi kuota.
1: Yeah.
5: Ada juga sekolah-sekolah negeri di Bone. Artinya masih sampai sekarang sudah mau masuk ke minggu kedua masih kurang musimnya, masih nihil karena di sini mungkin faktornya kalau di Bone sendiri pada ini mungkin ada beberapa faktor yang menganu ya. Yang pertama mungkin dari infrastruktur sekolahnya mungkin dilihat. Yang kedua, bagaimana mungkin nantinya figur dari anunya, leadernya, ya, sekolahnya dilihat.
1: Yeah.
5: Siapa sekolahnya, siapa yang gurunya di situ. Jadi mungkin begitu bahasa ini.
1: Baik, Pak Opi.
5: Kalau di Bone sendiri.
1: Yeah.
5: Kemudian, kalau di Bone, apalagi tapi itu dulu pas sekarang pemerintah Kabupaten Bone sedang memberikan peraturan membuat peraturan bahwa dibatasi maksimal 20 siswa
1: per kelas, 20, perombol begitu ya, perombongan belajar.
5: Perombol. Okay. Jadi begitu. Jadi ini pemerataan
1: siswa. Untuk pemerataan begitu ya, dibatasi ya, 20 begitu ya.
5: Ya,
1: oke. Baik, Pak Upi. Makasih banyak ya, Pak Upi ya. Selamat pagi, Pak. Ada Pak Yanto di Kalimantan ini ya. Pak Yanto di Kutai Barat. Selamat pagi.
6: Pagi, Bang.
1: Pagi, ya, Pak Yanto. Waalaikumsalam. Kutai Barat bagaimana kabarnya pagi ini?
6: Kutai Barat cerah berawan.
1: Cerah berawan ya.
6: Tapi okay. Sebagian ada yang sudah diguyur hujan ringan, Abang.
1: Lumayan lah masih ada hujan begitu ya.
6: Iya, menghilangkan debu, Abang.
1: Silakan.
6: Semoga panjang umur dan
1: amin. Amin. Keluarga.
6: Berulang tahun juga sekalinya ya. Seperti biasa, Bang, yang nomor satu, Abang.
1: Ya.
6: Di Kalimantan Timur tuh, Abang ya, ada juga namanya PT Badak LNG.
1: Yeah.
6: Nah, tempatnya di Bontang itu, Abang. Kalau di Aceh ada juga namanya PT Arun LNG Arun.
1: Yeah.
6: Kalau di Kalimantan Timur tuh, Abang ya, gasnya itu disuplai ke PT Pupuk Kalimantan Timur. Jadi untuk kebutuhan dalam negerinya tuh, Abang ya.
1: Yeah.
6: Kalau yang di Aceh itu, di Arun itu mungkin ya PT Pupuk Iskandar Muda. Dan tidak hanya kebutuhan dalam negeri, tapi juga kan tujuannya ekspor.
1: Ekspor, ya. 60% untuk dalam negeri, 40% untuk ekspor itu, Pak, LNG. Yang ya, di Masela itu rencananya. Ya.
6: Terbagi berarti porsinya, ya. Kan
1: ya.
6: Kalau di Kalimantan Timur ini, saya tahu, setahu saya, Abang, ya. Karena paman saya dulu pernah bekerja di situ, Abang. Waktu pertama kali buka ya. PT Badak LNG di Bontang itu, Abang. Itu tujuan ekspornya itu ke negara Jepang itu, Abang. Pakai tanker.
1: Ya.
6: Dulu yang sempat. Tanker yang saya kenal itu, saya tahu tuh yang punya, mohon maaf ya Bang ya, punyanya Tommy Soeharto itu apa,
1: yeah.
6: PT Humpus itu, dia itu yang tanker yang dapat apa tendernya itu,
1: yeah.
6: Jadi itu kan memberikan masukan devisa buat negara ya kan, Abang?
1: Iya, yeah, betul.
6: APBN kita terisi pundi-pundinya, nanti kan uangnya itu bisa untuk apa kegiatan pembangunan, apakah situ ke kesehatan, ke pendidikan, ke
1: yeah.
6: infrastruktur ya kan? Dan berapa cadangan apa kondensat gas itu, energi cadangan gas kita itu, saya rasa banyak dibanding yeah. crude oil-nya atau minyak buminya, Abang ya. Kalimantan Timur ini kaya nih, Abang. Di atasnya namanya crude palm oil, di bawahnya tuh crude oil di perut buminya,
1: yeah.
6: Abang. Ini saya wajar aja saya membanggakan provinsi saya ini, Abang. Karena saya dilahirkan di sini, Abang ya. Jadi ya, saya bersyukur sekali, senang sekali yeah. ya. Blok Masela itu sudah apa terrealisasi ya, sudah jadi kenyataan. kalau di Kalimantan Timur ini banyak yang nyuplai gas ke PT Badak di Bontang tuh abang. Dulu ada perusahaan multinasional, ada Total, ada Paiko, ada Sempron, itu nyuplai gasnya itu abang.
1: Baik Pak Yanto.
6: Di masalah itu enggak tahu saya.
1: Ya. Terima kasih. Terima kasih banyak ya Pak Yanto ya, pagi Pak. Ya baik, nanti kita ke pendengar lainnya, Pak Rifan, Pak Alvin, dan Pak Klip, tapi kita ikuti info singkat dulu seperti ini ya.
0: Kilas Berita. Kilas Berita.
7: Polresta Bandara Soekarno-Hatta bersama Bea Cukai membongkar praktik home industry atau tempat produksi narkotika jenis etomidet di kawasan Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara. Dalam penggerebekan tersebut, ribuan unit cartridge pot siap edar hingga perlengkapan produksi seperti mini laboratorium berhasil ditemukan dan disita oleh petugas, serta turut diamankan seorang pria warga negara Singapura sebagai tersangka. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, Anda dapat membacanya di laman resmi kami, rri.co.id.
0: Kilas Berita Pro3, Jaringan Berita Nasional.
1: Selanjutnya ada Pak Rifan di Bualemo. Pak Rifanto, selamat pagi.
8: Iya, selamat pagi.
1: Pagi, Pak Rifan. Bagaimana kabarnya Bualemo pagi ini?
8: Bualemo dan Gorontalo masih tetap konsisten dengan panasnya.
1: Mudah-mudahan ada hujan sedikit lah hari ini ya.
8: Iya, amin, insya Allah.
1: Silakan Pak Rifan.
8: Iya, ini tentang sekolah negeri.
1: Iya, SD yang kurang murid.
8: Ya. Betul. Saya aja negeri itu ada dua, gitu ya. Ini berdekatan gitu, makanya kan ada jumlah siswanya juga agak sedikit gitu. Nah, solusi dari pemerintah ya, apakah ini tidak bisa digabungkan?
1: Itu salah satu solusinya memang Pak, harusnya Pak. Kalau berdekatan digabungkan itu sekolahnya.
8: Iya, digabungkan saja gitu kan, warga sekarang kan sudah memiliki fasilitas kalau bisa mengantar menjemput siswa gitu kan. Kemudian orang tua juga ya sering menilai dari segi fasilitas sekolah swasta itu lebih baik, lebih bagus dari yang sekolah negeri.
1: Ya, itu salah satu penyebabnya juga memang akhirnya kurang murid gitu, SD gitu. Negeri ya.
8: Terus juga kan sistem zonasi saat ini kan masih berlaku juga masih ini ya. Nah, kira-kira ini solusi dari pemerintah seperti apa untuk menekan sekolah-sekolah negeri yang kekurangan murid gitu. Itu aja maksudnya.
1: Baik, terima kasih banyak Pak Rifan. Pagi. Ada Pak Alvin di Pekanbaru, Pak Alvin, pagi. Terputus Pak Alvin ya, Pak Klip di Minahasa Selatan. Pak Klip, pagi Pak.
9: Iya, halo, selamat pagi.
1: Pagi Pak Klip. Minsel bagaimana kabarnya pagi ini?
9: Kalau tempat saya ini cerah.
1: Oh, cerah cuaca ya. Oke. Mau komentar yang mana Pak Klif?
9: Saya komentari nomor apa ya? Nomor 2 itu ya.
1: Nomor 2. Sekolah dasar yang sepi murid SD negeri. Ya, silakan.
9: Ini mungkin apa gitu kan? Enggak tahu ya, tahun ini mungkin generasi-generasi itu mungkin kurang ya kan?
1: Iya.
9: Kurang, mungkin tahun depan lagi mungkin meningkat lagi begitu. Jadi kan semua itu ada data-data kan semua. Tapi sebagai kami, kita sebagai masyarakat itu mempertanyakan kenapa sepi. Tapi sempat dengar ada di Kalimantan Selatan itu kan cuma satu aja.
1: Iya, betul Pak.
9: Kamar gitu kan.
1: Iya, iya, betul.
9: Tapi anehnya begini, di sekolah sebelah itu ada 19 kurang lebih ya begitu. Kenapa ya? Seringkali begini, ada yang sekolah yang sepi itu ada beberapa faktor sih. Mungkin karena sekolah itu mungkin mereka lihat itu, maaf ya, sekarang pilih-pilih sekolah juga kan. Orang tua itu pengen anak mereka itu kan bersekolah di tempat yang memang sekolah yang unggul ya, berkualitas lah, iya kan? Karena tujuan untuk menghasilkan generasi-generasi yang handal lah begitu ya. Tapi secara kami sebagai masyarakat, kalau memang ada narasumber yang akan dihadirkan sebentar, coba disampaikan kepada kami sebagai pendengar, karena supaya kami tahu fenomena yang terjadi itu di negara kita, kenapa ya?
1: Kenapa begitu ya?
9: Apakah memang memang tahun ini memang kurang atau seperti apa? Atau memang mereka itu seperti apalah begitu? Mungkin cuma itu dulu.
1: Baik Pak Klip, terima kasih banyak Pak Klip, pagi. Berikutnya ada Pak Suranto di Malang. Pak Suranto, pagi.
10: Akhirnya tembus juga. Pagi Pak Denny.
1: Bagaimana Malang kabarnya pagi ini Pak?
10: Malang kabarnya tiap pagi dingin.
8: Pak Zaini. Pokoknya mulai sore sampai pagi dingin Pak Zaini.
1: Tapi kalau tidak dingin bukan Malang namanya Pak Suranto.
8: Iya. Dan pagi saya ditemani kopi dan keripik pisang yang renyah.
1: Silakan Pak Suranto. Iya.
8: Ini menarik dan aneh ya.
1: Iya.
8: Apa kekurangan murid ya?
1: Iya, sekolah dasar negeri Pak.
8: Iya, negeri ya. Ya mungkin ini juga harus intervensi terutama para guru ya.
1: Iya.
8: Sebab juga ada pernah guru ngomong, saya kalaupun ngajar tetap digaji, orang jadi malas, jadi nggak boleh, jadi semua harus introspeksi diri gitu ya, jadi supaya tidak ada kesombongan ya. Artinya antara guru dan murid saling perlu kan, kalau gitu susah juga kan, gitu. Demikian pendapat saya Pak.
1: Terima kasih banyak Pak Suranto, pagi Pak. Pak Soan di Samarinda, Pak Soan, pagi.
10: Selamat pagi temanku. Panas menggelegar.
1: Masih temanku. Panas menggelegar di Samarinda.
10: Iya sampai 3 mataharinya. Yang 2 sudah rendah di tanah kadang-kadang, tapi yang 1 di atas. Waduh luar binasa. Bayar listrik mahal ini, bayar listrik.
1: Silakan Mas Wan.
10: Yang nomor 1 itu penemunya siapa itu ya?
1: Gas Masela ya Pak ya.
10: Iya. Iya, itu nomor 1 itu penemunya apakah kita sendiri Indonesia atau masih dari orang-orang luar gitu.
1: Iya.
10: Yang menemukan. Karena itu juga permasalahan nantinya. Jangan sampai nanti seperti kasus-kasus yang terjadi sebelum ini, ketika zaman pemerintahan sebelum ini, yang mana tenaga kerjanya diambil dari luar.
1: Ya.
10: Itu ya, kemudian pemasarannya juga bangga, investornya ini, itu. Tuh, Cina yang dikatakan Juli nanti akan kita pulangkan mereka-mereka itu. Nyatanya masih seperti tentara di dalam hutan situ.
1: Ya.
10: Seperti di Sulawesi bahkan bikin bandara sendiri. Kan jadi kita itu, sebetulnya saya bangga dengan ini, Pak Jaini. Tapi saya agak was-was, takut saya kalau orang itu masih ada.
1: Yeah.
10: Orang yang itu, yang mengumpulkan orang dari luar itu, kemudian juga dia minta saham, itu kita takut dengan itu. Iya, mesti Anda semua tahu lah yang mendengarkan ini ya, jadi sudah paham lah ya. Jadi kita mengharapkan itu, kalau memang itu ada punya Indonesia, kelola sendiri gitu loh. Dan tenaga kerjanya menyerap tenaga kerja Indonesia. Tingkatkan kemampuan SDM-nya.
1: Yeah.
10: Tapi bukan berarti mengambil dari luar, kemudian nanti ada istilahnya papa minta saham, dan seterusnya. Saya kira begitu Pak Jadi. Yang kedua tentang pendidikan ya.
1: SD negeri. Kurang murid ini Pak. Soal.
10: Saya kira semua. Bukan SD negeri. Yeah.
1: SMP, SMA juga ya.
10: Ya harusnya begitu ya. Itu SDM-nya ditingkatkan, kemudian infrastrukturnya juga disamakan begitu loh Pak Jaini.
1: Ya.
10: Selama ini kan terjadi dikotomi antara apa namanya kota dengan pedalaman dengan apa dan infrastrukturnya. Jadi kadang-kadang ya saya minta maaf, kadang-kadang gurunya kalau kita datang saya lihat ke sekolahan begitu, dia ke pasar Pak Jaini. Kadang-kadang yang jualan sayur itu tidak nangkring di depan SD itu. Nah,
1: padahal di jam ngajar begitu ya, Pak Soan ya?
10: Iyalah. Apa yang kita harapkan untuk anak-anak kita kepada kualitas sumber daya manusia seperti ini?
1: Yeah.
10: Tingkatkanlah itu. Jadi jangan salahkan, wah kekurangan ini disebabkan karena kurang angka kelahiran. Itu cuma mencari alibi aja itu pemerintah itu. Saya minta maaf pemerintah ya, karena persoalannya saya tahu betul manajemen pendidikan. Terima kasih.
1: Terima kasih banyak. Waalaikumsalam. Ya Pak Soan memang praktisi pendidikan ya. Jadi ini salah satu memang penyebab yang disampaikan Pak Soan tadi soal akses. Akses menjadi salah satu penyebab banyaknya sekolah dasar, terutama di daerah yang kekurangan murid. Nanti kita bahas bersama dengan beberapa narasumber terkait, termasuk kita masih coba juga untuk mengontak narasumber dari Kemendikdasmen ya, untuk mengetahui solusinya apa sekarang ini untuk sekolah-sekolah dasar yang memang banyak kekurangan murid. Karena datanya saya juga sudah pegang ini ya, beberapa daerah yang kekurangan murid cukup banyak ternyata, tidak hanya di kota besar tetapi juga di daerah-daerah terpencil, juga termasuk banyak sekolah-sekolah dasar negeri yang kekurangan murid. Jelang Warta Berita pukul 7 waktu Indonesia Barat.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Saya bangga dengan petani-petani Indonesia. Terima kasih petani.